0: 7 bulan terakhir, warga harus melewati jalur alternatif yang kondisinya tak kalah memprihatinkan.
1: Kami melihat bahwa jalan ini juga tidak pernah tersentuh oleh siapapun, juga kita tidak pernah menyalahkan siapapun. Terkait dengan jalan ini, barangkali kita melihat pemerintah saking sibuknya ya barangkali belum tersentuh jalan ini. Lalu kami berinisiatif, Pak, melihat sempitnya jalan sana seringnya memperlambat perjalanan dan banyaknya keluhan oleh masyarakat, maka kami mengambil inisiatif melakukan satu pekerjaan di sini dengan cara membuka jalan tersebut dengan mengumpul dana ada beberapa orang kami, Pak.
0: Perbaikan pun dilakukan setelah warga patungan untuk menyewa alat berat. Di Padang, Sumatera Barat, warga terdampak banjir bandang November 2025 mulai merasakan dampak positif dari pembangunan fasilitas tanggap darurat. Pembangunan infrastruktur ini dinilai bisa menggerakkan kembali roda ekonomi warga daerah terdampak bencana.
2: Alhamdulillah, sejak kejadian bencana, pemerintah cepat tanggap, langsung menurunkan tim ke lapangan, dan itu yang kami rasakan. Dan kami bersyukur pemerintah melakukan aktivitas sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan apa yang mereka lakukan, lapangan dibersihkan, aluran sungai, semuanya disesuaikan.
0: Warga pun berharap pembangunan infrastruktur yang juga dilakukan salah satu BUMN bidang infrastruktur ini dapat mempercepat pemulihan dan pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dari ajang Indonesia Open 2026, Jonathan Christie jadi pembuka kemenangan untuk sektor tunggal putra Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kredit, tap beres. Atau kontak ke Spycard to debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontak ke Spycard to debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Informasi dari dunia olahraga pemirsa, dari ajang badminton Indonesia Open 2026, Jonathan Christie buka kemenangan pertama untuk sektor tunggal putra Indonesia setelah mengalahkan Jason Teh dari Singapura. Nah, sementara itu hasil minor didapat sektor ganda putra saat pasangan Leo Roli Daniel Martin dikalahkan ganda putra Cina Taipei.
1: Bermain di hadapan publik Istora Senayan pada Selasa siang, Jonathan Christie tampil percaya diri saat hadapi Jason Teh di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Jojo yang sempat tertinggal berhasil membalikkan keadaan hingga unggul 21-18 di game pertama. Tak mau mengulangi kegagalan saat tumbang di babak pertama Singapura Open 27 Mei lalu, Jojo kembali tampil dominan di game kedua. Bertanding selama 44 menit, tunggal putra ranking 5 dunia ini memang straight game setelah mengunci game kedua 21-15. Hasil ini perpanjangan rekor kemenangan Jojo atas Jason menjadi 6-0. Sekaligus membuat ia melaju ke babak 16 besar turnamen berlevel Super 1000. Usai laga, Jojo berambisi untuk meraih gelar juara Indonesia Open.
2: Indonesia Open salah satu target terbesar di tahun ini untuk saya pribadi. Selain karena ya saya belum pernah meraih gelar di Indonesia Open, jadi saya dan tim memutuskan Indonesia Open adalah salah satu target terbesar kami. Jadi saya ingin menampilkan terbaik, saya ingin mudah-mudahan bisa meraih gelar juara. Tapi terlepas dari itu, saya ingin fokus untuk match per matchnya dulu.
1: Sementara itu, hasil minor didapat pasangan Leo Roli dan Daniel Martin. Ganda putra yang kembali dipersatukan pada April lalu ini harus mengakui keunggulan ganda putra Taipei, Li Jiehui dan juga Yang Po Swan. Tertinggal 16-21 di game pertama, Leo Daniel yang menjuari Thailand Open 17 Mei lalu bangkit di game kedua dan memaksa laga ditentukan lewat rubber game. Laga berlangsung ketat. Sayangnya, Leo dan Daniel yang sempat unggul poin justru tersalib. Langkah The Babies terhenti di babak 32 besar.
3: Di seluruh game tadi, mungkin rada terburu-buru. Terus, harusnya pas unggul tadi harus terus menyerang, tapi mereka merubah tempo permainan. Sebenarnya kita juga sudah mencoba untuk jangan meladeni mereka, tapi kebetulan mereka juga udah ngetik terus ya, udah percaya bahwa dia bakal kalah atau gimana, tapi ternyata malah bisa mengembalikan keadaan.
1: Ajang Polytron Indonesia Open ini diikuti oleh 248 pebulu tangkis top dunia yang berasal lebih dari 20 negara. Turnamen level Super 1000 yang berlangsung pada 2 hingga 7 Juni ini memperebutkan hadiah sebesar $1.45 juta atau sekitar 25 miliar rupiah. Mahardika Utama, Indra Hadi, Jakarta.
0: Sementara itu, gelaran Pesta Sepak Bola 2026 akan menjadi sejarah baru karena digelar di 3 negara sekaligus, yakni Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Salah satu kota tuan rumah di Kanada, yakni Toronto, kini sudah berbenah dan juga bersolek untuk menyambut jutaan supporter dari seluruh penjuru dunia. Nah, sementara itu, kota Los Angeles di Amerika Serikat juga tengah bersiap menjadi pusat perhatian dunia guna menjamin keselamatan jutaan supporter. Kepolisian setempat sudah menyiapkan operasi pengamanan yang super ketat.
4: Atmosfer sepak bola kini sudah terasa di seluruh penjuru kota Toronto, Kanada. Berbagai sudut ikonik kota, mulai dari Balai Kota hingga Nathan Phillips Square, kini sudah dihiasi oleh banner dan instalasi resmi Pesta Sepak Bola 2026. Warga lokal maupun turis pun tampak antusias berfoto di depan papan hitung mundur, menantikan kick-off turnamen terbesar sepanjang sejarah ini. Tidak hanya area publik, persiapan infrastruktur stadion utama juga terus dikebut. Sejumlah pekerja berompi khusus terlihat sibuk merampungkan struktur dan penambahan tribun kursi penonton di area lapangan. Kota Toronto dan Vancouver memang diharapkan bisa menjadi magnet bagi jutaan wisatawan serta mampu menghasilkan dampak ekonomi yang sangat besar bagi Kanada. Berbagai souvenir dan pernak-pernik timnas Kanada juga mulai membanjiri toko-toko souvenir di sepanjang dermaga Queen's Quay Street. Kanada sendiri sangat berambisi untuk memperbaiki prestasi mereka di kancah internasional lewat momentum sebagai tuan rumah pesta sepak bola kali ini. Jajaran kepolisian Los Angeles atau LAPD bersama kejaksaan wilayah setempat siap memantapkan strategi pengamanan jelang pesta sepak bola 2026. Seluruh titik keramaian mulai dari area sekitar stadion, festival supporter, stasiun metro hingga kawasan hiburan akan dijaga ketat oleh petugas guna memastikan keamanan bagi setiap pengunjung. Los Angeles sendiri dijadwalkan akan menggelar 8 pertandingan di SoFi Stadium, termasuk laga perdana timnas Amerika Serikat melawan Paraguay pada 12 Juni. Jaksa wilayah bahkan menyebut momen

0: akan menjadi waktu terburuk bagi para kriminal untuk beraksi karena jumlah personel yang diterjunkan akan jauh lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa.
1: Between the dates of June 11th all the way through July 19th, if you are a criminal, this is a terrible, terrible time to commit a crime. Because you will see a law enforcement presence the likes of which you do not see on the average day in Los Angeles. But they are committed to ensuring that if you do commit these crimes, they will arrest you, the district attorney's office will prosecute you, and you will be punished.
0: Dengan kesiapan matang yang sudah dirancang selama bertahun-tahun, Los Angeles optimis bisa mengulang kesuksesan sebagai tuan rumah seperti pada 1994 silam.
2: Pemirsa, tunjukkan semangat juang dan juga prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 dicatat ya, di padepokan pencak silat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Dengan kategori pemasalan tanding dan juga seni untuk tingkat SD, SMP maupun SMA sederajat. Nah, segera daftarkan perguruan dan juga kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Berikutnya, sebuah ledakan dahsyat mengguncang tempat penyimpanan bahan peledak untuk kegiatan pertambangan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Anda kembali di New Day, kita ke informasi dari mancanegara. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang tempat penyimpanan bahan peledak untuk kegiatan pertambangan di Myanmar. Selain menyebabkan puluhan orang tewas dan luka-luka, ledakan juga menghancurkan kawasan sekitar. Nah, sementara itu, semburan lava di Gunung Merapi Kilauea di Hawaii mencapai setinggi hampir 200 meter, memicu peringatan adanya potensi hujan abu vulkanik di sekitar kawah.
1: Ledakan dahsyat mengguncang desa Kaungtat, negara bagian Shan, Myanmar pada Minggu siang. Insiden yang diduga berasal dari tempat penyimpanan bahan peledak untuk kegiatan pertambangan ini menyebabkan puluhan orang tewas dan luka-luka. Rekaman video menunjukkan kepulan asap raksasa mempupung tinggi ke udara. Asap bahkan terlihat dari kota Ruili di Provinsi Yunnan, China. Bangunan rusak dan puing-puing terlihat berserakan di kawasan tersebut. Tim penyelamat pun diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Sebelumnya media lokal melaporkan sedikitnya 55 orang tewas, namun data resmi terbaru dari Tentara Pembebasan Nasional Taang atau TNLA menyebutkan korban jiwa berjumlah 39 orang dengan 75 orang terluka. TNLA yang menguasai wilayah perbatasan Myanmar-China itu menyebut bahan peledak yang meledak memang disimpan untuk operasi pertambangan. Hingga kini penyebab pasti ledakan masih diselidiki, namun temuan awal mengarah pada ledakan tidak sengaja dari material peledak yang disimpan di lokasi tersebut. Lava kembali menyembur dari dalam Gunung Kilauea hingga mencapai ketinggian hampir 200 meter di Pulau Besar Hawaii, Amerika Serikat pada Senin pagi. Semburan lava menyala kembali dari Gunung Berapi Kilauea di Hawaii, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Aktivitas vulkanik ini diperkirakan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Rekaman dari Survei Geologi Amerika Serikat menunjukkan aliran lava keluar dari kawah, disertai letupan material pijar yang terus menyembur ke udara. Para ilmuwan sebelumnya telah memperingatkan potensi terjadinya fase lava fountaining atau semburan lava berintensitas tinggi. Survei juga mengingatkan adanya kemungkinan hujan abu vulkanik di wilayah sekitar. Kilauea telah mengalami erupsi berkala sejak Desember 2024 dan hingga kini masih menjadi salah satu gunung berapi paling aktif di dunia.
0: Ke informasi lain, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi perhatian kalangan pengusaha nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan juga gejolak geopolitik dunia, para pengusaha menilai diperlukan kepastian hukum serta penguatan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar perekonomian nasional tetap tumbuh dan tahan terhadap guncangan.
2: Jumpai dalam acara silaturahmi mantan ketua HIPMI lintas generasi di kawasan Jakarta Selatan Senin malam, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus mantan ketua HIPMI periode 1986 hingga 1989, Syarif Cicip Sutardjo menyebut pelemahan nilai tukar rupiah saat ini tidak hanya dipengaruhi faktor domestik, melainkan juga kondisi geopolitik global. Dalam sambutannya, Cici mengingatkan pengalaman krisis moneter tahun 1998 menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki daya tahan yang kuat dalam menjaga perputaran ekonomi nasional. Meski demikian, para pengusaha diminta untuk tetap tenang dan menerapkan strategi wait and see sambil menunggu situasi global lebih stabil. Cici juga menekankan bahwa kepastian hukum menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga iklim investasi dan kepercayaan dunia usaha.
3: Ya tentunya sekarang kalau pengusaha kita wait and see, menunggu sampai ini keadaan lebih aman dan peraturan-peraturan juga konsisten, itu yang penting buat kita.
4: Ada nggak sih masukan dari pengusaha untuk pemerintah?
3: Itu salah satunya adalah kita harus bisa menjaga kepastian hukum di Indonesia. Dengan kepastian pengusaha akan berhitung sendiri. Kalau kepastian hukumnya itu mengerugikan, ya dia akan tidak akan berusaha. Tapi
2: sementara itu, calon ketua umum BPP HIPMI Ade Jona Prasetyo menilai pelemahan rupiah juga memiliki sisi positif bagi perekonomian nasional. Menurut Jona, nilai tukar yang lebih rendah dapat meningkatkan daya tarik Indonesia bagi wisatawan mancanegara dan mendorong aktivitas pelaku UMKM yang berbasis produk dan jasa lokal.
5: Memandang nilai tukar rupiah dengan nilai rupiah kita tahu, tapi di satu sisi turis asing ke Indonesia banyak yang berbelanja, di mana UMKM juga melihat di bawah, yaitu membuat pertumbuhan ekonomi. Jadi sisi positifnya adalah para UMKM kita dan turism, pariwisata turism kita ini ya, hari ini banyak terus datang ke Indonesia untuk menikmati di Indonesia.
2: Para pengusaha berharap pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan yang konsisten, meningkatkan kepastian hukum, serta memberikan dukungan kepada UMKM agar mampu bertahan dan tumbuh di tengah tantangan ekonomi global. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Pemirsa, meski kondisi ekonomi saat ini tidak seperti krisis yang terjadi pada tahun 1998, namun di balik itu ada perjuangan kelas menengah yang terhimpit kondisi ekonomi saat ini. Mulai dari menghadapi ancaman cicilan rumah maupun kendaraan yang naik, hingga menghadapi sejumlah kenaikan harga. Akibatnya kelas mendang-mending ini semakin terancam turun kelas alias jatuh miskin. Dan informasi berikut sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: rupiah melemah, BBM non-subsidi naik, dan ujungnya berdampak pada sejumlah kenaikan harga. Itulah yang dihadapi masyarakat saat ini. Meski terlihat roda ekonomi berputar seperti biasanya, namun di balik itu ada bom waktu yang dihadapi masyarakat, khususnya kelas menengah. Rupiah melemah dan kondisi geopolitik yang memanas memaksa pemerintah untuk menaikkan harga BBM non-subsidi. Tidak hanya itu, dampak lemahnya rupiah membuat sejumlah harga naik karena dipicu kenaikan harga bahan baku. Bagi masyarakat kelas menengah, kenaikan sejumlah harga ini tentu membuat pengeluaran mereka bertambah.
1: Karena kita kan masih banyak butuhnya ya, kayak kosmetik, bahan-bahan BBM juga pastinya akan naik kan. Jadi akan berpengaruh banget di kehidupan kita.
2: Pasti harga makanan nih naik kan. Jadi kita itu jarang bisa makan makanan yang enak kayak gitu. Terus habis itu harga sayuran juga naik.
0: Tidak hanya pengeluaran bertambah akibat naiknya sejumlah harga, kelas menengah pun semakin tertekan dengan ancaman naiknya cicilan rumah dan kendaraan. Akibat dampak rupiah melemah, suku bunga Bank Indonesia atau SBI naik 50 poin. Ini artinya bunga utang akan naik yang berujung dengan kenaikan cicilan utang. Jika sudah begini, mimpi kelas menengah semakin tenggelam.
3: Kalau menurut saya sih terberat kan ya, karena memang kalau kita lihat ini kan beberapa harga bahan pokok gitu kan juga udah naik ya Mbak ya. Terus kalau misalkan ditambah lagi kan, saya dengar juga kan sekarang masyarakat itu udah bukan makan tabungan lagi tapi makan pinjaman ya. Nah apalagi kalau udah makan pinjaman, terus bunga pinjamannya juga naik, itu menurut saya sangat memberatkan sih.
4: Menurut saya itu aja sih. Ya mudah-mudahan sih nggak langsung ya. Kan kebayang ya udah sekarang lemah ke dolar, terus mungkin nanti menyusul kenaikan harga bahan pokok dan sebagainya. Ya jangan sampai kenaikan suku bunga ini langsung berdampak.
0: Bicara soal babak belurnya kelas menengah juga dirasakan para pelaku usaha. Fenomena CLBK alias cuma lihat beli kagak adalah salah satu sinyal bahwa kelas menengah tengah berjuang. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Sarman Simanjorang mengungkapkan, dengan kondisi penghasilan yang tidak naik sementara biaya hidup meningkat, membuat kelas menengah semakin pilih-pilih barang apa yang mereka belanjakan.
5: Memang itu buktinya, gitu okay. Loh. Buktinya begitu dalam hal ini. Karena kalau kita lihat misalnya bagaimana dari pengelola-pengelola mall, pada prinsipnya walaupun rame, kan omsetnya juga tidak signifikan, gitu kan? Ya, kalau kondisi sekarang ya beda. Kalau kemarin menjelang Lebaran ramai memang iya, karena memang kebutuhan
6: momentum.
5: Itu ya momentum. Tapi kalau sekarang ini enggak gitu loh. Karena kemana lagi masyarakat kita untuk mencari hiburan yang murah meriah? Tidak ada lagi kecuali di mall, okay. Ya kan? Banyak pemandangan, ya kan? Banyak dilihat. Walaupun hanya melihat doang, belum tentu beli. Makanya dulu kan ada
7: Rojali.
0: Hingga Selasa 2 Juni, rupiah masih melemah dan...

Ledakan LPG 3 kg terdengar keras di Jalan Musola, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ledakan pada minggu itu terjadi di rumah kontrakan dengan 6 penghuni. Selain itu, 5 rumah yang berdekatan dengan rumah korban turut rusak akibat ledakan tersebut. 3 orang penghuni rumah, yaitu pasangan suami istri dan anak laki-lakinya, mengalami luka bakar sekujur tubuh.

0: tubuh dan dirawat di Rumah Sakit Pasar Rebo. Sementara itu, dua anak laki-laki lain dan seorang kerabat korban yang saat kejadian berada di lantai dua rumah selamat, namun mengalami shock akibat peristiwa tersebut. Menurut tetangga korban, sebelum ledakan terjadi, warga sempat mencium bau gas yang menyengat hingga radius sekitar 5 meter dari rumah korban.
1: Ya kan, saya sendiri berinisiatif, tabung mau habis kali ini, saya cabut regulator saya, regulator anak saya. Nah, setelah saya cabut, saya pikir, ya sudah mungkin dari ini kali saya kan. Akhirnya saya istirahat lagi, rebahan. Nah, setelah ini anak saya masih ribut, kok baunya masih banyak gitu, menyengat gitu. Nah, setelah anak saya bilang begitu ke istri saya, timbullah ledakan.
0: Di Bekasi, sejumlah kru sound system Persatuan Gotong Singa atau Pergosi asal Subang, Jawa Barat tergeletak di jalan usai tersengat aliran listrik saat melintas di Kampung Ciberem, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang, Selasa sore. Sejumlah kru lain dan warga berusaha memberikan pertolongan kepada para korban yang sudah tidak berdaya. 7 orang kru dibawa ke rumah sakit dan 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa berawal saat rombongan musik Pergosi atau Sisingaan yang memeriahkan arak-arakan hitanan melintasi lokasi kejadian. Saat itu perjalanan rombongan terhalang kabel listrik yang menjuntai dan melintang di atas jalan. Seorang kru kemudian berusaha mengangkat kabel tersebut, namun naas, korban tersengat aliran listrik dan merambat ke kru lainnya yang berada di lokasi.
2: Awalnya kan kalau di atas kan awalnya ngangkat-ngangkat kabel, di salon diangkat, jadi kita kesetrum, jadi jatuh semua kontak.
0: Peristiwa ini dalam penanganan kepolisian Resort Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning. Pagi ini kami akan menjumpai Anda dengan sejumlah informasi baru yang penting dan menarik bersama saya, Benny Dermawan.
4: Dan saya, Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Viral di media sosial, sesosok bayi laki-laki yang baru dilahirkan dibuang di dalam sebuah tas di lorong gang desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
1: Sementara di Garut, Jawa Barat, seorang pria bertongkat yang diduga menculik seorang anak terekam kamera pengawas.
2: Ini saksi nggih, bukti nggih, hidup nggih, bayi nggih.
3: Neng, malu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Buatan mbak.
4: Sejumlah warga di gang Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mendadak heboh saat menemukan sebuah tas berisi sesosok bayi laki-laki. Sempat dikira tas berisi sampah, bayi yang masih hidup itu segera dibawa ke puskesmas Juwana oleh warga.
2: Niki saksi nggih, bukti nggih. Hidup nggih.
4: Polisi memperkirakan bayi baru dilahirkan karena ari-arinya masih menempel.
5: Ternyata di dalamnya terdapat bayi yang mungil, yang diperkirakan baru dilahirkan, berjenis kelamin laki-laki, dan kebetulan plasenta atau ari-arinya masih menempel.
4: Hingga kini, polisi masih memburu pelaku pembuangan bayi malang tersebut. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dugaan aksi penculikan di Kecamatan Pamungpek, Garut, Jawa Barat. Dalam video tersebut, seorang pria bertongkat tampak menggandeng anak kecil dan mendatangi sebuah warung untuk meminta sejumlah uang. Pria berinisial SM ini diduga membawa pergi anak berusia 11 tahun saat kedua orang tuanya lengah. Warga Kecamatan Cisurupan yang mengenali ciri-ciri korban kemudian menggagalkan aksi tersebut. Massa yang emosi sempat menghakimi SM sebelum akhirnya anggota Polsek Cisurupan segera mengevakuasi terduga pelaku menggunakan gerobak dorong.
6: Mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada diduga pelaku yang sedang dihakimi oleh massa. Kemudian petugas langsung ke lokasi di wilayah Cisurupan dan diduga pelaku berhasil diamankan.
4: Kini, petugas kepolisian telah menyelamatkan korban dan mengembalikannya ke pihak keluarga. Polisi masih mendalami

0: motif di balik aksi dugaan penculikan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Aksi tidak patut ditiru dilakukan oleh seorang emak-emak di Depok, Jawa Barat. Sudah tahu melawan arah dan ada petugas, emak-emak ini justru tetap ngotot melawan arah meski petugas sudah memohon-mohon memberi himbauan.
2: Ya, sementara di Jambi, sejumlah emak-emak membawa peralatan dapur menggeruduk gedung DPRD di saat perayaan HUT Kota Jambi. Mereka mendesak negara mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim sebagai aset negara.
3: Ada-ada aja memang kelakuan emak-emak yang satu ini. Sudah tahu melawan arah dan ada polisi, bukannya berbalik arah, emak-emak ini justru ngotot tetap melawan arah, tidak pakai helm lagi. Petugas bahkan terlihat memohon agar pengendara tersebut mau mematuhi arahan dan berputar mengikuti jalur yang telah ditentukan. Aksi emak-emak ini pun viral di media sosial. Kejadian ini diketahui berada di kawasan Tugu Batu, Simpang Sawangan Permai, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi saat petugas sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas di kawasan Sawangan.
4: Kami menekan rekayasa lalu lintas. Nah, pihak kami sudah mengimbau kepada pelanggar bahwa itu suruh balik, tapi ibu itu nggak mau balik. Pihak kami sudah mohon-mohon, nggak bisa apa boleh buat. Ibunya sudah terkadung kesel bagaimana gitu. Anggota kami tetap melayani mereka dengan humanis.
3: Pihak kepolisian mengingatkan masyarakat agar terus mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Lain lagi aksi emak-emak Kota Jambi. Sejumlah emak-emak sambil membawa berbagai peralatan dapur menggeruduk gedung DPRD Kota Jambi. Kedatangan emak-emak ini untuk mendesak negara mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim aset negara. Padahal sejak lama warga sudah menempati lokasi tersebut, namun tiba-tiba beberapa tahun lalu diklaim milik aset negara dan merupakan zona merah sebagai kawasan kerja operasional Pertamina.
5: Minta hari ini untuk minta kejelasan, menagih janji apa yang sudah mereka janjikan selama jilid 1, 2, dan 3.
6: Sudah berapa lama yuk?
5: Ini sudah hampir 6 bulan ya, 6 bulan lebih ya?
6: Tidak ada titik terang 6 bulan?
5: Belum ada, makanya hari ini terakhir kami ini melakukan permohonan kembali, tapi selanjutnya nanti kami akan melakukan gerakan aksi juga.
3: Mengakhiri aksinya, warga mengancam memblokir fasilitas operasional Pertamina bila pembatalan blokir sertifikat milik warga tidak dikabulkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sebanyak 304 rumah terbakar dalam peristiwa kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat Senin malam. Akibatnya lebih dari 600 jiwa kehilangan tempat tinggal.
1: Dan tidak hanya kehilangan harta benda, sejumlah anak turut menjadi korban. Lantaran perlengkapan sekolah mereka hangus terbakar. Para orang tua berharap agar anak-anak mereka dapat dispensasi ujian susulan.
3: Amukan ganas si jago merah menghanguskan pemukiman padat penduduk di Kemayoran Kempol, Jakarta Pusat. Ratusan warga kehilangan rumah yang telah mereka huni puluhan tahun. Hanya puing-puing tersisa termasuk beberapa kerangka sepeda motor hangus akibat kebakaran. Hingga Selasa siang, warga mengais reruntuhan berharap menemukan barang berharga yang selamat dari kobaran api. Warga mengaku mengalami kerugian cukup besar. Meski begitu mereka bersyukur masih selamat dari kobaran api saat peristiwa kebakaran terjadi.
7: Kalau surat mah nggak mungkin selamat ya, nggak habis lah. Sama gelang istri, semuanya habis pak.
8: Habis ya.
7: Jalan dulu sih motor, ini semuanya aman.
3: Tak hanya kehilangan tempat tinggal dan kehilangan harta benda, anak-anak korban kebakaran pun harus kehilangan perlengkapan sekolah mereka. Para orang tua korban kebakaran berkoordinasi dengan pihak sekolah agar anak-anak mereka bisa mendapatkan kompensasi ujian susulan.
9: Japri sama guru buat minta ininya dulu lah, minta toleransinya, jadi biar ujian tuh nyusul aja gitu.
7: Jadi udah ngubungin pihak sekolah?
9: Udah.
7: Tapi belum ada kompensasi dari sekolah atau?
9: Belum, karena satu kehambat udah malam, jadi mungkin dari pihak guru juga udah istirahat mungkin.
3: Wakil Gubernur DKI Rano Karno yang mengunjungi korban kebakaran memastikan seluruh anak-anak korban kebakaran bisa mengikuti ujian susulan saat keadaan mereka membaik. Rano juga menjamin dokumen warga yang ikut terbakar akan dimudahkan pengurusannya.
8: mensaksikan bahwa memang ada dokumentasi, pasti ada yang terbakar. Karena itu tadi di Dukcapil kita juga sudah menyerahkan KK, KTP, artinya segera berlapor kalau memang belum ada yang apa menemukan, atau segera berlapor kepada dinas terkait agar semua dokumen disiapkan.
10: Beginilah situasi dan kondisi tempat pengungsian dari warga korban kebakaran yang ada di kampung Kebun Kosong. Begitu di sebelah kanan saya ini adalah tempat berbagi makanan yang dimana warga sudah mengantri begitu ya untuk mengambil makan siang. Dan di belakang saya ini adalah tempat dari dinas sosial dimana di sini adalah tempat anak-anak berkumpul untuk diberikan kegiatan aktivitas belajar mengajar dan juga tadi mewarnai, kemudian juga bernyanyi bersama. Ini merupakan layanan psikologis kepada anak-anak korban dari kebakaran yang terjadi di Kemayoran.
11: Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kemunculan api misterius di rumah warga di Sleman, Yogyakarta terus meluas.
1: Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Enggak kan giliran saya bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras.

0: tas dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
5: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Kemunculan api misterius di rumah warga di Sleman, Yogyakarta terus meluas. Api juga muncul di dua rumah warga lainnya yang tidak jauh dari rumah Agus.
1: Sementara itu pada Selasa sore, ahli geologi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran kembali meninjau rumah Agus untuk melakukan perekaman geofisika.
2: Api misterius di padukuhan Kasuruan Margo Mulyo Seyegan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus bermunculan. Pada Senin malam, api juga muncul di dua rumah milik tetangga Agus. Sementara api di kediaman Agus juga masih bermunculan dan total mencapai 81 titik api. Ahli geologi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Selasa sore meninjau rumah Agus untuk melakukan perekaman geofisika di wilayah sekitar rumah Agus. Perekaman geofisika juga turut menyasar aliran sungai dan batuan lanau yang berjarak sekitar 300 meter dari kediaman Agus.
3: Dari rekaman geofisika itu hasilnya nanti seperti apa, Prof?
4: Hasilnya adalah sebuah lapisan batuan, Pak. Jadi lapisan batuan-batuan yang diindikasikan sebagai zona-zona gas metan itu pada batuan apa. Kita akan tahu ini batu pasir, batu lanau, atau batu lempung.
2: Kemunculan api di rumah lain membuat penghuni rumah Agus makin waspada. Terlebih salah satu rumah dijadikan lokasi pengungsian sementara bagi keluarga Agus.
5: Sudah meluas. Sampai ke tetangga itu kami hitung juga. Karena
4: titiknya
5: kan, titiknya di mana-mana masih. Yang penting kalau yang di tetangga itu di belakang, di ruang terbuka.
3: Munculannya juga masih acak ya, Mbak?
5: Masih acak, masih acak.
4: Berarti total berapa rumah, Mbak?
5: 3 rumah.
2: Munculnya api misterius diketahui bukan kali pertama terjadi di wilayah ini. Setahun lalu, rumpun bambu di dekat sungai yang diduga sebagai sumber munculnya gas metana tiba-tiba terbakar. Sementara 4 bulan lalu, sumur milik seorang warga tiba-tiba mengeluarkan gas ketika hendak digali lebih dalam. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Rombongan jemaah haji debarkasi Makassar, Sulawesi Selatan terus berdatangan sejak Selasa malam. Tak hanya berucap syukur karena telah kembali dengan selamat ke tanah air. Rombongan jemaah haji khususnya perempuan pun menyempatkan diri bersolek sebelum mereka kembali ke kampung halamannya.
1: Sementara di Indramayu, Jawa Barat, kedatangan jemaah ini langsung disambut dengan isak tangis haru keluarga jemaah yang telah menunggu sejak pagi.
2: Seperti inilah salah satu tradisi jemaah haji asal Sulawesi Selatan, khususnya perempuan yang baru pulang dari Tanah Suci. Sebelum tiba di kampung halaman, jemaah haji kloter 2 asal Kabupaten Sidrap ini menyempatkan diri mampir di Masjid Al-Markas Maros untuk bersolek dan memakai gaun khusus yang berwarna mencolok. Tradisi ini dilakukan oleh mayoritas jemaah haji perempuan sebelum mereka sampai ke kampung halaman.

0: aman. Mereka sengaja tampil maksimal karena akan disambut oleh keluarga besar saat tiba. Selain itu, busana ini juga melambangkan kehormatan bagi mereka yang telah berhaji. Bahkan sejumlah perias pengantin pun sengaja datang ke tempat ini untuk membantu para jemaah haji agar bisa tampil memukau.
1: Nama? Oh, sudah dibawa dari kampung ya, Bu ya. Ini apa sih, Bu, namanya?
2: Bisma.
1: Bisma. Ini memang tradisi atau seperti apa, Bu?
2: Tradisinya orang-orang.
0: Setelah menyelesaikan berbagai persiapan, 391 orang jemaah haji ini kembali naik ke bus untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju Kabupaten Sidrap yang ditempuh sekitar 4 jam perjalanan. Kedatangan jemaah haji kloter pertama Kabupaten Indramayu Jawa Barat di kantor Bupati Indramayu Jawa Barat langsung disambut oleh keluarga dan kerabat jemaah yang sudah menunggu sejak pagi. Suasana haru bercampur sukacita mewarnai pertemuan antara keluarga dan jemaah haji setelah lebih dari satu bulan jemaah haji menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
3: Oh, ini adalah cita-cita saya dari kecil, bisa ke Tanah Suci mengajak ibu saya ya, karena memang saya lahir tidak ada ayah, yatim ya. Dari kecil saya bekerja, nabung gitu ya, ingin memberangkat ibu ke Tanah Suci.
0: Sementara dari 445 jemaah haji kloter pertama Indramayu, satu jemaah belum bisa kembali lantaran terkendala kondisi kesehatan dan masih menjalani penanganan medis di Tanah Suci Mekah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Proses kedatangan jemaah haji di Bandara Internasional Juanda kini semakin cepat dan modern dengan menerapkan teknologi seamless corridor.
5: Ya, jadi seamless corridor ini merupakan teknologi berbasis pemindai iris mata saat pemeriksaan paspor jemaah haji. Dengan teknologi ini, pemeriksaan paspor menjadi lebih cepat dibandingkan pemeriksaan manual.
6: Ratusan jemaah haji kloter pertama asal Probolinggo tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Juanda Sidoarjo. Sebelum menuju asrama haji, para jemaah menjalani proses keimigrasian dengan sistem baru bernama Seamless Corridor. Melalui teknologi ini, jemaah cukup berjalan melewati koridor khusus sambil mengarahkan pandangan ke kamera pemindai iris mata. Data penumpang akan terverifikasi otomatis dan langsung tercatat dalam sistem perlintasan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur mencatat, inovasi biometrik ini memiliki tingkat akurasi mencapai 99,9%. Dari ratusan jemaah, hanya 2 hingga 3 orang yang memerlukan pemeriksaan manual akibat data biometrik tidak terekam sempurna.
7: Seamless corridor sendiri itu artinya adalah ya perjalanan yang lancar, yang mulus begitu. Nah, di situ mekanismenya adalah melalui pemeriksaan mata ya, iris mata gitu ya. Seseorang yang melalui iris mata itu, yang memang dia terdaftar sebagai penumpang dalam penerbangan, itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat.
6: Bandara Juanda menjadi bandara kedua di Indonesia yang menerapkan layanan Seamless Corridor setelah Bandara Soekarno-Hatta. Modernisasi pelayanan ini sangat efektif untuk menangani penumpang dalam jumlah besar. Saat meninjau langsung kedatangan jemaah haji, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa mengapresiasi penerapan teknologi baru tersebut.
8: Dan hanya melihat layar, dilihat irisnya, dan itu tanpa harus dicap pasportnya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar.
6: Akselerasi proses imigrasi ini membuat para jemaah dapat segera melanjutkan perjalanan menuju asrama haji untuk kemudian kembali ke daerah asal dan bertemu keluarga. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
5: Bagi Anda pemilik hewan peliharaan, rasanya wajib mencoba sejumlah kafe yang ramah hewan peliharaan di Bandung, Jawa Barat.
4: Kira-kira lokasinya ada di mana? Nanti kita bocorin usai jeda berikut. Good morning, segera kembali.

0: Chris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
5: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
6: Takut kalah. Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang, tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, di early, mereka sudah pasang ring.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 4 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Yeay, ayah sudah sembuh.
2: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
3: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
4: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
5: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
7: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Sebagai kota kuliner, Bandung memiliki banyak restoran dan kafe yang menawarkan suasana nyaman dan kuliner menarik. Beberapa di antaranya bahkan mengusung konsep pet friendly.
1: Nah, ini jadi selain bisa menjajal aneka kulinernya, Ben, kafe-kafe ini juga menjadi pilihan para pemilik dan pecinta hewan untuk bersantai bersama hewan kesayangan.
2: Bandung memiliki sejumlah kafe ramah hewan atau pet friendly yang bisa menjadi pilihan tempat nongkrong bagi para pemilik dan pecinta hewan. Salah satunya adalah kafe yang berada di kawasan Geger Kalong ini. Kafe ini menjadi pilihan Dwi Sari untuk bersantai bersama kucing kesayangannya. Kucing bernama Kuning ini tampak nyaman berlarian di area kafe yang terbagi menjadi area indoor dan outdoor dengan taman hijau yang cukup luas. Tingkah gemas kucing ini tak jarang menarik perhatian pengunjung lain, terutama anak-anak. Seringkali para pengunjung ikut mengelus atau bermain-main bersama si kucing.
3: Nah, ini kalau

0: satu binatang peliharaan yang bisa dibawa ke lokasi ini adalah kucing. Ini si Kuning ini kayaknya seneng ya main di sini karena memang ada tempat yang cukup luas untuk dia berjalan-jalan. Selain itu juga suasananya tenang ya Tahya di sini. Jadi kucingnya nggak stres ya. Tuh, udah pengen jalan-jalan lagi dia kucing ya. Hai Dasini.
1: Sebagai pemilik hewan peliharaan, keberadaan kafe ramah hewan dirasa sangat bermanfaat bagi Sari. Selain lokasi yang nyaman, area yang luas menjadi salah satu pertimbangan saat dirinya memilih kafe untuk nongkrong bersama hewan peliharaan.
2: Soalnya kadang suka pengen aja sih ngajak main gitu biar kucingnya nggak stres di rumah, biar dia juga bisa tahu dunia luar gitu. Kadang kalau misalnya di kafenya banyak kucing lain juga, dia juga bisa ketemu sama kucing-kucing lain juga gitu. Iya.
1: Konsep kafe pet friendly dipilih berawal dari kecintaan sang pemilik dan teman-temannya terhadap hewan. Tak disangka, konsep ini diterima dengan baik oleh para pengunjung dan menjadi nilai lebih dari kafe yang buka sejak 2020 tersebut. Meski pengunjung bebas membawa hewan peliharaan, namun ada sejumlah peraturan yang harus diikuti demi kenyamanan bersama.
3: Untuk pet ownernya, mereka wajib membawa leash atau dalam pengawasan yang cukup ketat. Dan kalau misalnya karena kita menjunjung tinggi kebersihan juga dan kami ingin pelanggan lain merasa nyaman juga nongkrong di sini, jika hewan peliharaannya pup, mereka harus nge-scoop sendiri dan lalu bisa dibuang di tempat sampah yang ada di sana.
1: Selain menawarkan suasana nyaman untuk nongkrong bersama hewan peliharaan, kafe ini juga menyediakan aneka jenis makanan dan minuman yang bisa dinikmati, mulai dari iga bakar, paru crispy, serta aneka jenis kopi dan matcha yang bisa dinikmati mulai dari harga Rp25.000. Kafe ramah hewan lainnya berada di kawasan Jalan Oten, Kota Bandung. Meski areanya tidak terlalu besar, kafe ini menawarkan suasana homey dengan sentuhan dekorasi warna-warni yang menyenangkan. Setiap hari hampir selalu ada pengunjung yang datang sambil membawa hewan peliharaan, seperti anjing dan kucing. Menurut sang pemilik, sejak awal konsep pet friendly memang dipilih agar tempat ini bisa menjadi wadah untuk para pecinta hewan bercengkrama dengan nyaman. Sejumlah fasilitas seperti makanan hewan pun tersedia untuk memudahkan para pengunjung.
4: Nah, di sini tuh kita ada memang ada tempat yang lebih luas ya buat pet, terus kita juga kasih diskon untuk yang bawa pet ya 10%, juga ada menyediakan makanan untuk petnya sendiri. Jadi pet merasa nyaman ya dengan ya tempatnya gitu.
1: Ada sejumlah aturan yang harus diikuti bagi pengunjung yang membawa hewan, seperti memastikan hewan dalam keadaan sehat dan telah divaksinasi, menjaga kebersihan, dan mengawasi hewan peliharaan agar tidak agresif. Untuk kenyamanan pengunjung, kafe ini memiliki area indoor dan area semi-outdoor yang bisa dimanfaatkan untuk hewan peliharaan bermain.
0: Nah, kalau di lokasi ini ada beberapa pilihan ruangan, yakni ruangan indoor ataupun ruangan semi-outdoor ini. Tapi meskipun ini semi-outdoor, ini cukup nyaman ya, karena sudah dipasang atap untuk menghalangi sinar matahari ataupun hujan, sehingga para hewan peliharaan yang datang ke sini bisa lebih nyaman. Nih, kalau Milo kayaknya lebih senang di sini ya, Milo ya? Di semi-outdoor ya? Main lagi yuk? Kita main sama Milo.
1: Dengan berbagai fasilitas yang ada, kafe ini seringkali menjadi pilihan para pemilik hewan untuk menghabiskan waktu bersama hewan kesayangan.
5: Yang suasananya nyaman, terus kayak dianya juga seneng gitu. Itu aja sih paling yang enggak. Maksudnya yang kadang orang kalau ada bawa hewan peliharaan agak gimana gitu kan ngeliatnya. Cuman ini untungnya ada sih gitu. Dapat diskon di sini. Iya, 100%.
1: Tempat ini pun menawarkan beragam makanan yang bisa dinikmati pengunjung, seperti cruller atau churros renyah berbentuk bulat, serta locomandes atau donat khas Yunani dengan beragam topping. Ada juga aneka minuman mulai dari kopi hingga teh segar yang disajikan menggunakan keran nitro. Aneka menu yang ada ditawarkan mulai dari harga Rp30.000 per porsinya. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
6: Ratusan calon jemaah umroh korban penipuan Hanania Travel menuntut pengembalian uang dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami.
7: Informasinya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Enggak, kan giliran saya bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih. Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
5: Pakai ini.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Hari demi hari, kami tumbuh bersama. Dengan ketulusan dan kepercayaan. Di setiap langkah, kami memilih bukan sekedar datang, tapi benar-benar hadir.
3: Bangga, Pak.
4: Bangga.
2: Dari ruang paling sederhana, kami memilih untuk selalu ada. Bersama tangan-tangan yang terus bergerak, kami menumbuhkan harapan. Menjadi hasil nyata yang bisa diabadikan. Menciptakan ruang untuk menumbuhkan harapan bagi keluarga serta masa depan mereka. Bagi PNM, mendampingi berarti mendengar, menguatkan, dan berbagi bersama. Bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjuangan.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
7: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan lari. Korban mengaku salah satu pelaku sempat mengeluarkan benda diduga senjata api dari balik jaketnya.
1: Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang pencuri laptop yang aksinya terekam CCTV terpaksa ditembak petugas karena berusaha kabur saat akan ditangkap.
2: Kamera CCTV merekam aksi percobaan pencurian sepeda motor di halaman depan sebuah toko makanan siap saji. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Pandeglang Labuan, Kampung Ciekek, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin malam. Peristiwa bermula saat dua orang pelaku datang menggunakan satu sepeda motor. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor dan satu pelaku lainnya memantau situasi di sekitar lokasi. Aksi pelaku langsung diketahui oleh salah satu karyawan toko yang juga merupakan pemilik sepeda motor. Korban langsung mengambil tindakan spontan untuk menyelamatkan kendaraannya. Karyawan toko memanjat meja etalase toko dan berteriak, membuat pelaku segera melarikan diri dari lokasi. Saat korban berusaha mengejar dan mendekati pelaku, sang pelaku langsung mengeluarkan sebuah benda yang diduga kuat sebagai senjata api untuk mengancam korban. Pelaku pun kabur meninggalkan motor korban.
3: Saya niatnya mau ngelawan juga, tapi pas saya mau lawan, dia langsung buka baju terus dia kayak nyelipin senjata gitu. Saya takutnya dia nyelipin senjata api gitu, makanya saya udah agak berat gitu. Kalau pisau sih masih yang ladeni gitu. Itu kayaknya dia bawa senjata api deh kayaknya saya.
2: Usai kejadian, aparat kepolisian sektor Pandeglang kini sudah menerima laporan korban dan langsung mengamankan bukti rekaman CCTV untuk mengidentifikasi serta memburu kedua pelaku curanmor bersenjata api tersebut. Kamera CCTV merekam aksi pencuri mengambil laptop milik karyawan toko yang tengah sholat di Jalan Juanda, Medan, Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, unit reserse kriminal Polsek Medan Kota menangkap kedua pelaku pada Senin sore. Polisi terpaksa menembak kaki salah satu tersangka karena berusaha kabur saat penangkapan. Berdasarkan catatan kepolisian, kedua tersangka merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus pencurian dan narkoba. Kedua pelaku memanfaatkan kondisi toko yang sepi karena korban sedang melaksanakan sholat di masjid. Dalam aksinya, seorang pelaku berperan mencuri sedangkan seorang lainnya memantau situasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Puluhan pensiunan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mengaku menjadi korban dugaan investasi bodong yang diduga melibatkan oknum mantan pegawai Bank Mandiri Taspen Purwokerto.
0: Ya, dan hingga 1 Juni 2026 total kerugian yang dilaporkan para korban mencapai lebih dari 2 miliar rupiah.
4: Satu persatu para pensiunan mendatangi klinik hukum Peradi Sai di Jalan Sidang Negara Gang 2 nomor 45 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Mereka membawa berbagai dokumen mulai dari identitas diri, bukti transaksi, hingga data nasabah sebagai bahan laporan hukum. Hingga Senin 1 Juni 2026, tercatat 30 orang nasabah telah memberikan kuasa hukum untuk memperjuangkan hak mereka usai menjadi korban investasi bodong. Sebagian besar korban yang sudah melaporkan saat ini merupakan pensiunan guru dan pegawai instansi pemerintah. Terdapat dugaan maladministrasi dalam proses penyaluran kredit dan investasi yang menyebabkan kerugian besar bagi para pensiunan. Mayoritas korban awalnya hanya membutuhkan tambahan dana untuk berbagai keperluan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak. Namun mereka kemudian ditawari skema investasi yang diklaim dapat menutupi cicilan pinjaman.
5: Maladministrasi itu adalah contohnya pengucuran dana uang negara itu melalui dana tunai. Nah, ini kan sudah salah berat. Kemudian yang kedua, para debitur itu sama sekali tidak ada medical check up. Ini kan sangat membahayakan.
4: Malangnya, sebagian korban harus menanggung cicilan kredit hingga 17 sampai 20 tahun. Bahkan ada korban yang hanya meminjam sekitar 200 juta rupiah, namun harus membayar angsuran dalam jangka waktu yang sangat panjang. Sri, salah satu korban, mengaku dana kredit yang mencatat namanya mencapai sekitar 122 juta rupiah.
6: Seperti kita hariannya 200 ribu. Sebulan anak tiga yang pun nggak cukupin ya mas, apalagi sekarang
7: kondisi ekonomi kan harus anu untuk ke sekolah anak. Dengan kejadian ini saya berharap dengan Pak Joko bersama teman-temannya bisa membantu saya sebagai kuasa hukum saya.
4: Sementara itu, pihak Bank Mandiri Taspen Purwokerto mengakui adanya dugaan fraud atau penyimpangan yang dilakukan oleh seorang mantan pegawainya berinisial D. Menurut Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Purwokerto, Pugus Tiaris Wicaksono, oknum tersebut diduga menawarkan produk yang tidak dimiliki Bank Mandiri Taspen dengan menggunakan fasilitas kredit bank. Kusworo, Purwokerto, Jawa Tengah.
0: Ratusan calon jamaah umroh yang menjadi korban penipuan Hanania Travel menuntut pengembalian uang dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami.
1: Sementara itu, polisi akan memanggil para influencer yang turut mempromosikan Hanania Travel untuk mendalami proses penawaran dan pemasaran paket perjalanan umroh.
8: Pasca penetapan status tersangka terhadap pemilik Hanania Group, Ahmad Syah Farhan, para mitra yang menjadi korban travel haji dan umroh ini melaporkan dugaan penipuan ke Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Laporan dilayangkan setelah Hanania Group diduga melakukan penipuan terhadap 85 mitra yang sebelumnya membantu proses pendaftaran jemaah umroh dan haji. Kerjasama yang awalnya berjalan baik pada tahun 2025 ini mulai memburuk di tahun berikutnya hingga muncul berbagai persoalan.
9: Total mitra yang akan melapor kurang lebih sekitar 85 mitra. Ya, kemudian total kerugian mitra kurang lebih sekitar 15-20 miliar.
8: Sebelumnya, calon jemaah umroh yang menjadi korban penipuan kini fokus untuk memperjuangkan pengembalian dana yang sudah mereka setorkan. Para korban meminta penyidik dan jaksa untuk memasukkan tuntutan ganti rugi dalam proses hukum yang berjalan.
10: Tentu kita berharap pihak Kemenhaj bisa mengawal kasus ini bekerja sama dengan Polda dan PPATK untuk mengaudit perusahaan serta shareholder dan manajemen semua terkait untuk tahu sebenarnya aliran dana jamaah ini kemana begitu. Karena senilai 100 miliar ini mohon maaf rasanya itu nominal yang sangat besar gitu.
8: Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berencana memanggil sejumlah influencer yang turut memasarkan paket umroh milik Hanania Group. Para influencer ini akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk mendalami proses penawaran dan pemasaran paket perjalanan umroh kepada masyarakat.
11: Kami juga akan mengambil keterangan terhadap para tadi yang ditanyakan para selegram yang ikut serta memberikan atau menjadi marketing dalam hal penawaran beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh PT Hasanah Tama Internasional tersebut atau Hanania Group.
8: Polda Metro Jaya juga membuka posko pengaduan korban jemaah umroh Hanania Travel yang belum melaporkan ke polisi. Polisi menduga jumlah korban yang belum melaporkan lebih banyak dari yang tercantum dalam laporan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Serangan besar-besaran drone dan rudal Rusia menghantam sejumlah kawasan pada Selasa waktu setempat.
0: Informasinya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Yeay, ayah sudah sembuh.
3: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
4: Ayah, ya. Udah, gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
5: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
6: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia.

0: A New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Hari demi hari, kami tumbuh bersama. Dengan ketulusan dan kepercayaan. Di setiap langkah, kami memilih bukan sekedar datang, tapi benar-benar hadir.
2: Monggo, Pak.
3: Monggo.
1: Dari ruang paling sederhana, kami memilih untuk selalu ada. Bersama tangan-tangan yang terus bergerak, kami menumbuhkan harapan. Menjadi hasil nyata yang bisa diabadikan. Menciptakan ruang untuk menumbuhkan harapan bagi keluarga serta masa depan mereka. Bagi PNM, mendampingi berarti mendengar, menguatkan, dan berbagi bersama. Bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjuangan.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Malam mencekam menyelimuti Kyiv, Ukraina setelah serangan besar-besaran drone dan rudal Rusia menghantam sejumlah kawasan pada Selasa waktu setempat.
6: Dan serangan itu menyebabkan korban jiwa dan luka-luka di berbagai wilayah.
7: Malam mencekam menyelimuti Kyiv, Ukraina setelah serangan besar-besaran drone dan rudal Rusia menghantam sejumlah kawasan pada Selasa waktu setempat. Rekaman video menunjukkan kobaran api melalap garasi dan kendaraan di kawasan permukiman distrik Podilski. Ledakan juga memicu gumpalan asap tebal yang menyelimuti area pemukiman penduduk. Di tengah kepulan asap, petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan kobaran api. Mereka terlihat menyirami kendaraan yang terbakar dan menyisir puing-puing di samping bangunan yang rusak. Tim penyelamat terus bekerja memastikan tidak ada korban yang masih terperangkap. Pihak berwenang menyatakan serangan menyebabkan korban jiwa dan luka-luka di berbagai wilayah. Angkatan Udara Ukraina menyebut Rusia meluncurkan ratusan drone dan puluhan rudal dalam serangan yang terutama menargetkan ibu kota Kyiv.
6: Kota Tirus di Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel pada hari Senin.
5: Serangkaian serangan udara dilaporkan menghantam kawasan permukiman penduduk, termasuk rumah sakit Jabal Amel.
7: Kota Tirus di Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel pada hari Senin. Asap tebal membubung tinggi di langit. Serangkaian serangan udara dilaporkan menghantam kawasan permukiman penduduk. Tim darurat pun dilaporkan bergerak cepat ke lokasi untuk mengevakuasi korban dari puing-puing bangunan yang hancur. Dampak serangan udara ini juga dikabarkan merusak fasilitas infrastruktur Rumah Sakit Jabal Amel. Sebuah rudal yang mengenai bangunan tempat tinggal dan area parkir di dekat rumah sakit menyebabkan mati listrik total di ruangan perawatan intensif atau ICU. Media lokal melaporkan beberapa orang tewas dan 23 lainnya luka-luka akibat serangan ini. Meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berupaya memediasi gencatan senjata antara Tel Aviv dan kelompok Hezbollah, serangan tetap terjadi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan memastikan bahwa militer Israel akan terus melanjutkan operasi mereka di kawasan tersebut.
5: Kota Yerusalem menjadi saksi bentrokan antara aparat kepolisian dengan massa demonstran dari kelompok Yahudi Ortodoks. Mereka memprotes lantaran selama ini terbebas dari dinas militer, namun kini dituntut untuk turut memikul beban militer.
6: Dan di London, Inggris, mobilitas ribuan warga harus terhambat setelah para pekerja kereta bawah tanah melakukan mogok kerja selama 24 jam.
5: Informasinya sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, Indihome TV, dan juga live streaming YouTube Indonesia. CNN Indonesia, saya Bini Dermawan.
6: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great day, stay happy and healthy.
5: Sampai jumpa.
7: Ketegangan internal tengah melanda Israel. Aparat kepolisian kota Yerusalem terlibat bentrok dengan massa dari kelompok Yahudi Ortodoks pada Senin. Ratusan warga memilih duduk di tengah jalan guna menghadang kendaraan dan pasukan kepolisian. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan mereka terhadap desakan wajib militer yang akan dikenakan kepada komunitas Yahudi Ortodoks mereka. Polisi bahkan harus menerjunkan pasukan berkuda dan semprotan air untuk membubarkan massa yang memblokir jalan utama. Berdasarkan hukum Israel, dinas militer sebenarnya bersifat wajib. Namun selama ini komunitas Yahudi Ortodoks mendapatkan hak istimewa berupa pengecualian. Saat ini mitra koalisi sayap kanan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, serta partai oposisi menuntut agar komunitas ini turut memikul beban militer, terutama setelah hampir 1.000 tentara Israel tewas dalam 2 tahun pertempuran di Gaza dan Lebanon. Terlihat pagi di kota London, Inggris, terganggu aksi mogok kerja pekerja kereta bawah tanah pada Selasa. Ribuan penumpang terpaksa mencari moda transportasi alternatif setelah para pengemudi kereta bawah tanah mogok operasi selama 24 jam. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap usulan perubahan jam kerja yang dinilai berdampak pada pola kerja dan kesejahteraan pekerja. Sejumlah halte bus pun dipadati penumpang, sementara banyak warga memilih bersepeda atau mencari rute lain untuk menuju tempat kerja. Layanan di jalur yang tidak terdampak juga dilaporkan lebih padat dari biasanya akibat lonjakan jumlah penumpang.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Dan saya, Bini Dermawan. Dan langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Seorang kakek di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ditemukan tewas terpanggang di dalam rumahnya yang terbakar. Usut punya usut, kebakaran terjadi karena anaknya yang menderita gangguan kejiwaan bermain korek api dan membakar tripleks di belakang rumah korban.
1: Sementara di Pasar Rebo, Jakarta Timur, tiga penghuni rumah menderita luka bakar parah akibat ledakan LPG 3 kg. Momen terjadinya ledakan terekam CCTV.

0: Ledakan LPG 3 kg di Jalan Musola, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Minggu pagi terekam kamera CCTV milik warga. Ledakan tersebut terjadi di rumah kontrakan dengan 6 penghuni. Selain itu, 5 rumah yang berdekatan dengan rumah korban turut rusak akibat ledakan tersebut. Sebelum ledakan terjadi, warga sekitar mengaku sempat mencium bau gas yang menyengat hingga radius sekitar 5 meter dari rumah korban. Akibat ledakan tersebut, 3 orang penghuni rumah, yaitu pasangan suami istri Wawan, Evi Septiani, dan anak laki-lakinya berinisial MA, mengalami luka bakar sekujur tubuh dan dirawat di rumah sakit Pasar Rebo. Sementara itu, 2 anak laki-laki lain dan seorang kerabat korban yang saat kejadian berada di lantai 2 rumah selamat, namun mengalami shock akibat peristiwa tersebut. Inilah video saat para petugas damkar memadamkan amukan si jago merah di sebuah rumah semi permanen di Desa Tapango Barat, Kecamatan Tapango, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Selasa siang. Kobaran api berhasil dipadamkan warga dan petugas yang mengerahkan 5 unit mobil pemadam. Naas, pemilik rumah bernama Rakima, 90 tahun, ditemukan tewas dalam kondisi terpanggang di antara puing rumah yang terbakar. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran bermula ketika anak korban berinisial SU yang merupakan ODGJ bermain korek api lalu membakar triplex di belakang rumah korban. Saat kejadian, korban sedang beristirahat karena sakit sehingga tidak dapat menyelamatkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi pencurian perhiasan emas dari toko emas yang dilakukan 2 perempuan yang membawa anak kecil di Cilacap, Jawa Tengah, terekam kamera CCTV.
2: Pihak toko mengalami kerugian perhiasan emas seberat 15 gram dengan harga Rp15.600.000.
3: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan 2 orang perempuan yang membawa anak kecil mendatangi toko emas Gajah di Jalan Ampera Sidareja, Cilacap pada Sabtu lalu. Kedatangan kedua perempuan ini langsung dilayani oleh salah seorang karyawan toko emas. Keduanya sempat mencoba beberapa perhiasan emas berupa gelang jenis keroncong. Namun, satu gelang emas yang dicoba berada di tangan perempuan yang berada di belakang rekannya, sehingga tak terlihat oleh karyawan toko. Dari aksi pencurian ini, pihak toko mengalami kerugian perhiasan emas seberat 15 gram dengan harga Rp15.600.000. Aksi pencurian perhiasan emas yang dilakukan oleh 2 perempuan ini baru dilaporkan oleh pihak toko ke aparat kepolisian pada Selasa siang. Peristiwa ibu dan anak mencuri emas juga pernah terjadi di Sumatera Barat pada Jumat 22 Mei lalu. Detik-detik aksi pencurian emas sekongkol yang dilakukan ibu anak kandung ini terlihat jelas di kamera CCTV di kawasan Pasaraya, Kota Padang. Dengan berpura-pura berbelanja emas, sang anak bertugas menanyakan harga ke penjual, sementara sang ibu memperhatikan kelengahan penjual sambil memegang emas yang telah berpindah tangan seberat 3 gram. Berbekal bukti rekaman CCTV, petugas Satreskrim Polresta Padang langsung meringkus pelaku di kediamannya pada Sabtu di kawasan Kurau Pagang, Kecamatan Langgalo. Dari penggeledahan tersebut, petugas menyita kalung emas hasil curian serta menangkap 2 pelaku yang merupakan ibu dan anak tersebut, yang juga merupakan residivis atas kasus pencurian. Kini keduanya dijerat dengan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga korban kebakaran di Kemayoran Gempol, Kemayoran Jakarta Pusat mengais reruntuhan tempat tinggal mereka dan berharap bisa menemukan sisa harta benda yang selamat dari kobaran api.
2: Sementara di Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, video seorang anggota Polantas memohon kepada emak-emak pengendara motor agar tidak melawan arus lalu lintas, jadi viral di media sosial. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
3: Video seorang anggota polisi yang memohon kepada pengendara sepeda motor agar tidak melawan arus di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, viral di media sosial. Meski sudah diberikan penjelasan dan himbauan, emak-emak pengendara ini tetap menolak untuk mengikuti arahan petugas. Sebelumnya, petugas memberlakukan rekayasa lalu lintas karena adanya proyek pembangunan jembatan. Polisi lalu lintas pun disiagakan

0: untuk mengarahkan pengendara agar tidak melawan arus lalu lintas. Namun, sejumlah pengendara masih saja membandel. Di bawah pengaruh minuman keras, pemuda berinisial FDC menganiaya temannya sendiri di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Usai bertengkar, pelaku memukul dan menendang kepala dan wajah korban. Awalnya cekcok antara dua sahabat ini terjadi di dalam toko saat kelompok pemuda tengah berpesta minuman keras dengan seorang wanita pada Minggu malam. Pertengkaran mengenai seorang wanita berujung pemukulan berlanjut hingga keluar toko. Korban sempat tak sadarkan diri hingga akhirnya melapor ke kepolisian sektor Glogor, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku lalu ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Senin malam, permukiman padat penduduk Pasar Jiung Kemayoran Gempol Kemayoran Jakarta Pusat ludes terbakar. Akibat kejadian ini, ratusan warga kehilangan tempat tinggal yang mereka telah huni selama puluhan tahun. Selasa pagi, beberapa warga mengais reruntuhan dan berharap bisa menemukan barang-barang yang selamat dari kobaran api.
1: Tapi kalau surat mah nggak mungkin selamat ya, nggak habis lah. Sama gelang.
2: Gelang
1: istri, semuanya habis, Pak.
2: Habis ya.
1: Jalan dulu sih, motor ini semuanya aman.
0: Selain tempat tinggal, musibah kebakaran juga membuat anak-anak korban kebakaran kehilangan perlengkapan sekolah mereka. Para orang tua korban kebakaran meminta pihak sekolah agar anak-anak mereka bisa diberikan kompensasi ujian susulan. Kebakaran pun menyebabkan sebanyak 500 jiwa harus diusikan ke sebuah lahan kosong dan tinggal di tenda darurat yang didirikan petugas gabungan di dekat lokasi kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kobaran api misterius kembali muncul, kali ini di dua rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
3: Seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan lari. Korban mengaku salah satu pelaku sempat mengeluarkan benda yang diduga senjata api dari balik jaketnya.
4: Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang pencuri laptop yang aksinya terekam CCTV terpaksa ditembak petugas karena berusaha kabur saat ditangkap.
5: Kamera CCTV merekam aksi percobaan pencurian sepeda motor di halaman depan sebuah toko makanan siap saji. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Pandeglang Labuan, Kampung Ciekek, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin malam. Peristiwa bermula saat dua orang pelaku datang menggunakan satu sepeda motor. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor dan satu pelaku lainnya memantau situasi di sekitar lokasi. Aksi pelaku langsung diketahui oleh salah satu karyawan toko yang juga merupakan pemilik sepeda motor. Korban langsung mengambil tindakan spontan untuk menyelamatkan kendaraannya. Karyawan toko memanjat meja etalase toko dan berteriak, membuat pelaku segera melarikan diri dari lokasi. Saat korban berusaha mengejar dan mendekati pelaku, sang pelaku langsung mengeluarkan sebuah benda yang diduga kuat sebagai senjata api untuk mengancam korban. Pelaku pun kabur meninggalkan motor korban.
6: Saya niatnya mau ngelawan juga, tapi pas saya mau lawan, dia langsung buka baju, terus dia kayak nyelipin senjata gitu. Saya takutnya dia nyelipin senjata api gitu, makanya saya, wah, udah agak berat gitu. Kalau pisau sih masih yang ladenin gitu. Itu kayaknya dia bawa senjata api deh kayaknya saya.
5: Usai kejadian, aparat kepolisian sektor Pandeglang kini sudah menerima laporan korban dan langsung mengamankan bukti rekaman CCTV untuk mengidentifikasi serta memburu kedua pelaku curanmor bersenjata api tersebut. Kamera CCTV merekam aksi pencuri mengambil laptop milik karyawan toko yang tengah sholat di Jalan Juanda, Medan, Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, unit reserse kriminal Polsek Medan Kota menangkap kedua pelaku pada Senin sore. Polisi terpaksa menembak kaki salah satu tersangka karena berusaha kabur saat penangkapan. Berdasarkan catatan kepolisian, kedua tersangka merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus pencurian dan narkoba. Kedua pelaku memanfaatkan kondisi toko yang sepi karena korban sedang melaksanakan sholat di masjid. Dalam aksinya, seorang pelaku berperan mencuri, sedangkan seorang lainnya

0: memantau situasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Panik dikejar massa, seorang pengemudi minibus yang diduga mencuri sawit menabrak sejumlah pengendara motor di jalan lintas Sumatera, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara.
2: Sementara itu, seorang pria yang diduga terlibat dalam aksi perampasan tas milik wanita pedagang siomay di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dibekuk petugas. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Kriminal 24 Jam.
3: Kamera warga merekam detik-detik massa menghajar M, seorang pengemudi minibus hingga babak belur di jalan lintas Sumatera Kabupaten Labuan Batu Utara pada Jumat 29 Mei lalu. Peristiwa bermula saat si pengemudi yang ternyata pelaku pencurian sawit panik saat dikejar petugas keamanan perkebunan dan warga. Saat berusaha kabur dengan kecepatan tinggi, ia justru menabrak sejumlah pengendara motor hingga alami pecah ban dan terlepas. Masa yang mengejar kemudian menangkap pelaku usai mobil yang dikendarinya terperosok ke dalam lumpur bekas galian pipa. Nyawa M berhasil diselamatkan polisi yang langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga Selasa, kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian. Rekaman CCTV ini memperlihatkan dua orang pria yang berboncengan sepeda motor lalu menepi merampas tas milik wanita pedagang somai yang tersimpan di gerobak jualannya di Jalan Faisal pada Senin 1 Juni. Korban pun sempat berusaha mengejar pelaku namun gagal. Tak butuh waktu lama, tim Jatan Reskrim Polrestabes Makassar Sulawesi Selatan menangkap terduga pelaku A, 26 tahun di rumahnya pada Selasa malam. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku diketahui bertugas sebagai joki motor dalam aksi perampasan. Sedangkan rekan pelaku lainnya yang bertugas sebagai eksekutor masih dalam perburuan polisi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sepeda motor yang digunakan beraksi. Namun uang hasil rampasan diketahui sudah habis digunakan oleh para pelaku.
4: Paling motor kepegang nih di jalan Pulau Sebesi ini.
3: Pelaku curam lori Bandar Lampung ini babak belur akibat menjadi sasaran amukan massa di belakang UIN Raden Intan Lampung pada Senin 1 Juni. Pelaku kepergok warga saat akan mencuri motor. Dalam video amatir yang viral di media sosial, pelaku diseret oleh sejumlah warga yang gerab atas aksinya. Warga yang emosi, secara bergantian menghujani pelaku dengan pukulan dan tendangan. Saat diperiksa, dari saku celana pelaku, warga menemukan kunci letter T dan senjata tajam jenis badik. Setelah babak belur dihajar massa, pelaku kemudian diamankan polisi ke Polsek Sukarame. Dikonfirmasi pada Selasa, polisi masih memburu rekan pelaku berinisial HN yang kabur saat peristiwa pencurian motor terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kobaran api misterius kembali muncul, kali ini di dua rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Dan hingga saat ini diketahui sudah ada 81 titik api misterius yang bermunculan. Ya, api yang muncul secara misterius ini berkobar di dua rumah warga tetangga keluarga Agus di Padukuhan, Kasuran Margo Mulyo, Seyegan, Sleman, Yogyakarta pada Senin malam. Selain di dalam rumah, kobaran api juga muncul di halaman belakang. Hingga saat ini diketahui sudah ada 81 titik api yang bermunculan.
2: Selasa sore, ahli geologi Universitas Pembangunan Nasional Veteran UPNV Yogyakarta menyisir sungai dan batuan lanau yang berada sekitar 300 meter dari rumah Agus untuk menemukan penyebab munculnya kobaran api. Tim juga berencana melakukan perekaman geofisika di area sekitar rumah Agus. Sementara munculnya api misterius bukan kali ini saja terjadi.
1: Satu tahun silam, rumpun bambu di dekat sungai diduga sumber munculnya gas metana tiba-tiba terbakar. Kemudian 4 bulan lalu, sumur milik seorang warga mengeluarkan gas berbau menyengat saat hendak digali.
5: Ini unik. Berarti sampai saat ini indikasi kuatnya masih metana ya, Prof?
6: Gas metan, ya. Kenapa? Kalau di dalam terlihat juga muncul di persawahan. Nah itulah, di bawah itu kan tentunya ada sebuah lapisan jejak rawa batuan-batuan yang membawa gas tadi. Tapi untuk validasinya besok akan kita lakukan rekaman geofisika untuk mengetahui sebaran batuan itu kemana aja di wilayah ini.
2: Ya, kemunculan puluhan titik api di salah satu rumah warga di Sleman, Yogyakarta, hingga saat ini belum diketahui asal-usulnya.
1: Ya, kejadian ini membuat penghuni rumah panik lantaran berbagai barang dan perabot hangus terbakar. Para penghuni pun terpaksa mengungsi demi keselamatan. Berikut kisahnya dalam Di Balik Cerita.
7: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di kediaman keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei yang lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun hampir di seluruh sudut rumah. Akibatnya berbagai barang dan perabot hangus terbakar. Hingga Senin pagi, api masih bermunculan di sejumlah titik, baik di dalam maupun di luar rumah. Setidaknya ada sekitar 70 titik api yang muncul selama sepekan terakhir.
8: Kurang lebih 70 kali, kurang lebih.
9: Bahkan setelah kemarin ditinjau UPN dan UGM masih muncul ya, Bu?
8: Iya, masih.
9: Kalau titik-titik apinya itu pasca ya. Kecil atau besar sih, Bu?
8: Dibilang kecil, kecil.
7: Pada Sabtu lalu, ahli dari Universitas Gadjah Mada dan UPN Veteran Yogyakarta telah datang memeriksa peristiwa kemunculan api ini. Dari pemeriksaan awal, api yang muncul di kediaman keluarga Agus ini akibat adanya konsentrasi gas metana yang bermigrasi keluar dari permukaan tanah. Pihak UGM juga berencana untuk mengambil sampel air dari rumah Agus untuk diuji kandungan di dalamnya.
10: Di belakang saya ini merupakan bekas dari kemunculan api di kediaman Agus di Sayegan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuat kedelapan penghuninya panik. Setidaknya selama seminggu ke belakang terdapat 72 titik api yang terus muncul dari berbagai lokasi di dalam rumah maupun di luar rumah. Sampai saat ini para penghuni rumah masih mengungsi sembari menunggu proses dekomposisi atas konsentrasi metana yang diindikasikan berada di dalam rumah.
7: Untuk sementara, 8 penghuni rumah mengungsi demi keselamatan. Mereka berharap penyebab pasti kemunculan api bisa segera ditemukan. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
2: Ada yang menarik ketika rombongan jemaah haji Debarkasi Makassar, Sulawesi Selatan tiba di tanah air. Para jemaah haji perempuan menyempatkan diri bersolek sebelum mereka tiba di kampung halaman.
1: Dan informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali. Sebuah bangunan kandang berisi ratusan ayam jenis petelur terbakar hebat hingga rata dengan tanah di kawasan Desa Jagabaya, Kabupaten Bandung Barat.
2: Sementara itu, pasca perayaan Iyadnya Kasada yang dipadati ribuan warga, kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dibersihkan dari sampah. Selengkapnya akan merangkum dalam
1: Indonesia 24 jam.
11: Sebuah bangunan kandang di kawasan Desa Jagabaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang berisi ayam petelur terbakar hebat pada Selasa petang. Banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar dan melahap seluruh bangunan kandang hingga nyaris rata dengan tanah. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Namun sebanyak 750 ekor ayam petelur berserta kandang dan semua alat pendukung turut terbakar. Kerugian sang pemilik pun diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung mengerahkan 4 unit armada dinas yang terdiri dari 2 unit pancar, 1 water supply, dan 1 unit rescue. Api baru bisa dipadamkan petugas setelah kurang lebih 3 jam proses pemadaman. Momen haru terekam saat sejumlah orang utan bersama ibu asuh dan tim dokter menjalani perjalanan bersama naik bus menuju lokasi di Nyeru Menteng Forest School, Kalimantan Tengah. Orang utan itu dipindah ke area rehabilitasi yang dirancang lebih tenang dan alami untuk mendukung proses pembelajaran sebelum kembali ke habitat liar. Dikonfirmasi pada Selasa, relokasi ini merupakan bagian dari upaya konservasi jangka panjang. Mereka akan menjalani beberapa tahapan rehabilitasi untuk melatih kemampuan bertahan hidup, mulai dari mencari makan hingga beradaptasi dengan lingkungan hutan. Pasca perayaan Iyadnya Kasada, yang dipadati ribuan warga. Kawasan Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo Jawa Timur dibersihkan dari sampah. Sampah yang terkumpul mencapai 2 ton lebih. Pada hari terakhir Bromo ditutup pada Selasa 2 Juni, petugas gabungan bergotong royong membersihkan sampah. Bersih-bersih dimulai dari pintu masuk Bromo, Dusun Cumoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Tim gabungan kemudian menyisir kaldera atau lautan pasir Gunung Bromo dan sekitar Pura Lohur Poten. Di sepanjang jalan hingga ke kaldera masih banyak ditemukan sampah plastik bekas makanan dan minuman berserakan dan banyak tumpukan bekas perapian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Akibat iseng memasukkan jari telunjuk di lubang kursi bangku sekolah, seorang pelajar SMKN di Surabaya, Jawa Timur harus meminta bantuan petugas damkar.
1: Sementara di Kota Solo, Jawa Tengah berniat bantu gendong teman karena kakinya sakit. Seorang mahasiswi justru kakinya yang terperosok dan terjepit di sela-sela besi penutup selokan.
12: Kenapa bisa masuk?
13: Karena gabut, Pak.
12: Kenapa bisa masuk?
13: Karena gabut, Pak.
14: Aksi iseng yang dilakukan Dimas Pratama, pelajar SMKN 4 di kawasan Kranggan, Surabaya, Jawa Timur, berujung petaka Selasa siang. Jari telunjuk tangan kanan pelajar itu menyangkut di lubang kursi bangku sekolah. Setelah upaya evakuasi mandiri gagal dilakukan, pihak sekolah kemudian meminta bantuan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya. Petugas damkar pun menggunakan lotion dan minyak goreng, namun upaya itu gagal mengeluarkan jari dari lubang kursi. Akhirnya petugas damkar menggunakan alat pemotong kayu berupa kapak besar untuk merusak lubang kursi. Selama hampir 20 menit, jari pelajar SMK itu akhirnya berhasil dikeluarkan meski harus merusak kursi. Sementara di Kota Solo, Jawa Tengah, seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi kakinya terjepit besi penutup selokan. Tim damkar Kota Solo pun langsung menuju lokasi kampus. Kedatangan tim damkar dengan peralatan lengkap ini langsung disambut mahasiswa yang sudah menunggu. Dengan menggunakan tang hidrolis, tim damkar dengan hati-hati merenggangkan celah besi penutup selokan tanpa harus memotongnya. Evakuasi ini berjalan relatif cepat tanpa ada kendala. Setelah berhasil dievakuasi, teman-teman korban langsung bersorak bahagia dan tertawa.
15: Paginya aku itu mau ruang 32, mau minjem ruang. Habis itu karena teman saya kakinya sakit, dia bilang, gendong dong, ya udah, saya turun. Slep, karena kaki saya kecil, masuk ke dalam sela-sela itu.
14: Korban tidak mengalami luka serius di kaki, hanya menderita lecet ringan. Sudah-sudah, please Mas dan Mbak semua, lain kali lebih hati-hati ya. Jangan sampai terjadi hal-hal serupa yang bisa melukai diri kita sendiri. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Di tengah naik turunnya harga bahan pangan, banyak pekerja kantoran yang hidup di kos atau kontrakan yang harus memutar otak untuk mengatur pengeluaran makan.
2: Iya, betul sekali. Masak sendiri kerap dianggap pilihan yang paling hemat. Namun di sisi lain, warteg justru dinilai mampu menahan kenaikan harga. Berikut ulasannya.

0: Hidup sendiri di kos atau kontrakan di ibu kota membuat biaya konsumsi menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar bagi pekerja. Untuk menghemat pengeluaran, cara yang bisa dilakukan dengan memasak sendiri atau membeli makanan dan minuman yang relatif terjangkau harganya di warung makan Tegal alias warteg. Warteg tersebar di berbagai sudut di kota Jakarta. Masak sendiri sering dianggap pilihan paling rasional untuk berhemat, terutama bagi mereka yang punya waktu dan bisa mengatur bahan makanan. Selain soal porsi dan kontrol menu, sebagian pekerja menilai masak sendiri bisa menghindari biaya tambahan jika makan di luar rumah.
1: Menurutku bawa bekal. Jadi aku biasanya beli bahan makanan itu bisa habis buat seminggu atau mungkin 3 hari. Lebih hemat.
2: Pastinya masak sendiri. Kalau makan di luar, itu kan ada biaya lain-lain kan, kayak biaya yang masaknya, habis itu biaya sewanya juga, jadinya pasti lebih hemat.
3: Sebenarnya sama aja sih, karena tetap bawa bekal, bakal tetap

0: lebih milih di luar tuh karena satu ini masuknya 7:30, terus nggak sempat masak juga, terus di sini juga harganya masih affordable juga buat anak-anak kos, jadi lebih milih.
1: Kalau aku biasa sih kadang masak, kadang juga beli juga sih di daerah sini sih. Kalau masak sih biasa aku kadang lebih murah sih rasanya sih. Kayak dapat beli ayam gitu lebih banyak porsinya gitu. Kalau di sini kayak kalau di sini kadang kalau lagi malas aja sih.
2: Menurut Rista Zwestika selaku financial planner, pilihan masak sendiri atau makan di warteg sangat bergantung pada pola masak dan gaya hidup. Bagi pekerja dengan waktu terbatas dan tinggal sendiri, warteg bisa menjadi opsi yang lebih praktis dan hemat.
3: Jadi kalau dibilang apakah warteg lebih hemat, itu kalau misalnya contoh misalnya Kak Jenny misalnya tinggal sendiri gitu ya, atau misalnya jam kerjanya itu panjang, nggak sempat untuk pasar, belanja dan lain-lain gitu ya, atau misalnya memang jarang masak karena memang udah deh karena kesibukan tadi, jam kerjanya juga panjang gitu kan ya, kemudian tinggal sendirian gitu, kemudian ngerasa bahwa kayaknya aku nggak jago amat masak gitu ya, kemudian keterbatasan waktu, jadi takutnya nanti malah banyak yang kebuang gitu.
2: Jadi, soal lebih hemat masak sendiri atau makan di warteg, jawabannya adalah kembali pada kebutuhan dan gaya hidup masing-masing para pekerja. Di tengah naik turun harga pangan, pengelolaan waktu, pola konsumsi, dan perhitungan yang realistis menjadi kunci agar biaya makan tetap dapat terkendali. Niputu Jenita Loves, Wahyu Ramadan, Jakarta.
4: Kembali ke berita rombongan jemaah haji debarkasi Makassar, Sulawesi Selatan yang terus berdatangan sejak Selasa malam.
5: Ya, dan tidak hanya berucap syukur karena telah kembali dengan selamat ke tanah air. Rombongan jemaah haji khususnya perempuan pun menyempatkan diri bersolek sebelum mereka tiba di kampung halaman.

0: Seperti inilah salah satu tradisi jemaah haji asal Sulawesi Selatan, khususnya perempuan yang baru pulang dari Tanah Suci. Sebelum tiba di kampung halaman, jemaah haji kloter 2 asal Kabupaten Sidrap ini menyempatkan diri mampir di Masjid Al-Markas Maros untuk bersolek dan memakai gaun khusus yang berwarna mencolok. Tradisi ini dilakukan oleh mayoritas jemaah haji perempuan sebelum mereka sampai ke kampung halaman. Mereka sengaja tampil maksimal karena akan disambut oleh keluarga besar saat tiba. Selain itu, busana ini juga melambangkan kehormatan bagi mereka yang telah berhaji. Bahkan sejumlah perias pengantin pun sengaja datang ke tempat ini untuk membantu para jemaah haji agar bisa tampil memukau.
1: Nama? Oh, sudah dibawa dari kampung ya, Bu ya. Ini apa sih, Bu, namanya?
2: Wisma.
1: Ini memang tradisi atau seperti apa, Bu?
2: Tradisinya orang-orang.
0: Setelah menyelesaikan berbagai persiapan, 391 orang jemaah haji ini kembali naik ke bus untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju Kabupaten Sidrap yang ditempuh sekitar 4 jam perjalanan. Muhammad Bakri, Maros, Sulawesi Selatan.
3: Di tangan sekelompok perajin di Surabaya, ban bekas disulap menjadi tempat sampah yang unik.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
3: Kecelakaan antara truk pasir dengan truk batu bata terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya dua penumpang truk batu bata terjepit dan mengalami patah kaki hingga harus dibawa ke rumah sakit.
4: Sementara di Surabaya, truk box syarat muatan terguling di Jalan Ahmad Yani Selasa siang. Diduga kecelakaan disebabkan akibat muatan overload yang membuat truk oleng dan terguling.
0: Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Diponegoro, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa siang. Kecelakaan melibatkan truk pasir dengan truk bermuatan batu bata. Anggota Satlantas Polres Klaten, Bribtu Reynal Rusinta menjelaskan, peristiwa kecelakaan bermula ketika kedua truk tersebut berjalan searah dari Yogyakarta menuju Solo. Menjelang kejadian, diduga sopir truk batu bata kurang konsentrasi dan menabrak bagian belakang truk pasir yang berjalan di depannya. Akibat dari kecelakaan tersebut, dua penumpang

0: truk bermuatan batu bata sempat terjepit di kabin truk. Proses evakuasi dua penumpang truk berlangsung dramatis dilakukan oleh petugas gabungan. Kedua penumpang akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten karena mengalami patah pada kaki. Guna penyelidikan lebih lanjut, seluruh barang bukti kecelakaan dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Sebuah truk box terguling di kawasan Bundaran Taman Pelangi, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Selasa siang. Sembari dimintai keterangan polisi, sang pengemudi terlihat syok dan terus memegang lengan tangan kirinya akibat terkilir usai kecelakaan. Menurut sang sopir, tiba-tiba performa ban belakang sebelah kiri terasa seperti ban kekurangan angin yang membuat laju kendaraan tak terkendali. Dirinya banting setir dan kendaraan akhirnya terguling. Diduga kecelakaan disebabkan karena muatan berlebihan sehingga membuat kendaraan sulit dikendalikan. Truk box penuh dengan muatan minyak goreng, minuman kemasan, serta popok bayi.
1: Ini tadi tahu nggak kalau muatannya terlalu berat untuk sekelas mobil ini?
2: Kalau masalah muatan saya nggak tahu ya, soalnya kan saya cuma apa nyetir aja gitu berangkat, disuruh berangkat ya udah berangkat. Nggak tahu kalau isinya berapa gitu.
1: Tapi saat di jalan dirasakan nggak kalau muatan ini terlalu berat?
2: Kalau aku sendiri yang ngerasain sih, kalau muatannya nggak seberapa berat, cuman kayak apa di kaki-kakinya itu kayak selip gitu mas, kayak oleng gitu.
1: Berarti problem di mobil.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pengemudi hanya mengalami luka terkilir di lengan kiri. Kasus ini ditangani unit lantas Polsek Gayungan, Surabaya untuk proses lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Ban bekas tidak harus menjadi limbah. Di salah satu kawasan di kota Surabaya, Jawa Timur, sekelompok perajin menyulap ban bekas menjadi tempat sampah.
4: Ya, bentuknya yang unik dan tahan lama membuat penjualannya bisa sampai keluar Pulau Jawa dengan omset ratusan juta rupiah. Dan informasi demi cuan ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Redaksi Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
3: sampai jumpa.

0: sampah yang menggemaskan ini ada ban bekas yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan. Katanya lebih awet dan tahan lama. Pembelinya banyak juga yang dari luar Jawa.
1: Ban bekas di Jalan Waspada dan Jalan Karet Kota Surabaya ini sedang menunggu giliran untuk dimanfaatkan menjadi tempat sampah. Ban bekas ini dibeli dari pemilik kendaraan untuk satu buah ban truk kontainer dihargai Rp100.000, sedangkan satu ban mobil dihargai Rp10.000. Dari satu buah ban truk kontainer bisa disulap menjadi 3 hingga 4 tempat sampah. Para perajin sudah turun-temurun memproduksi tempat sampah dari ban bekas. Dalam satu hari, ada 3 ban yang diolah oleh warga. Sebelum disulap menjadi bagian tengah tempat sampah, ban akan dipotong terlebih dahulu hingga menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, potongan ban dibentuk dan dipasang pegangan. Paku digunakan sebagai perekatnya.
2: Pegangannya dibuat di kanan kiri, kemudian dipaku beberapa kali biar kuat. Harus keras ini, Mas?
3: Iya, harus keras. Ya,
2: agak langsung miring.
3: Langsung keras.
2: Oh, langsung ya, keras.
3: Enggak apa-apa. Nah, oke.
2: Okay. Sampai masuk gini ya.
3: Iya.
2: Yeay, berhasil.
3: Jadi
2: udah
3: ini
2: kuat
3: buat
2: ini ya.
3: Jadi
2: nih,
3: buat pegangannya.
2: Udah kuat nih pegangannya. Kanan kiri ya.
1: Tempat sampah yang sudah setengah jadi ini kemudian disatukan dengan tutup bagian bawah. Dalam satu hari, para perajin mampu membuat hingga 30 tempat sampah.
2: Yang paling sulit ini ya, Mas?
3: Ya,
2: masang bagian atas ya, sama bentuk, bawahnya.
3: Bentuknya sama bagian bawahnya.
2: Terus ini harus di...
3: Harus rapat biar kuat.
2: Oh, harus rapat. Pakunya juga banyak.
3: Pakunya harus banyak.
2: Ya?
1: Tak hanya dari Pulau Jawa, para perajin juga menerima orderan dari luar Jawa. Jumlahnya bisa mencapai 3.000 sampai 5.000 buah.
2: Nah, luar Jawa, ini kan orang yang mengerjakan cuma sedikit. Lalu bagaimana bisa menyelesaikannya, Mas?
3: Prosesnya?
2: Iya.
3: Ya, itu kalau ada pesanan banyak ya harus cepat gitu proses pembuatannya.
2: Minta bantuan sama teman-teman yang lain nggak? Yang
3: ya,
2: di luar Surabaya?
3: Iya, iya. Bisa telepon yang di luar Surabaya minta. Kalau ada pemkot besar, itu bukan buat sendiri, tapi dibantu sama teman-teman gitu.
2: Dari mana itu?
3: Dari Madura.
2: Dari Madura.
1: Tempat sampah ini pun diwarnai sesuai dengan pesanan. Cat yang digunakan ini adalah cat besi.
2: Itu pakai digambar dulu nggak, Bu? Atau langsung aja dicat di sini?
4: Kalau yang Doraemon itu dicat polos dulu dasarannya, lalu kita keringkan dulu. Kalau sudah kering, lalu digambar, itu aja.
2: Kalau ini nggak pakai digambar dulu ya?
4: Nggak
2: langsung
4: pakai,
2: diwarnai
4: langsung
2: di sini ya?
4: Iya.
2: Terus satu hari bisa ngecat berapa tempat sampah, Bu?
4: Tergantung permintaan motifnya. Kalau motifnya agak sulit ya paling 40-30, tapi kalau polos sampai 60, kalau satu warna.
1: Satu tempat sampah bermotif dijual Rp80.000. Untuk harga grosiran jauh lebih murah, yaitu Rp75.000. Sedangkan tempat sampah polos tanpa hiasan dibanderol seharga Rp60.000 per buah dan harga grosirnya sebesar Rp50.000. Para perajin mengaku bisa mengantongi omset hingga Rp100 juta. Bagi para pembeli, tempat sampah dari bahan bekas ini memiliki keunggulan tersendiri, asalkan tidak terkena api. Tempat sampah ini pun dinilai lebih awet ketimbang tempat sampah berbahan plastik.
5: Nah, itu kebanyakan lebih awet. Ini 5 tahun, ini belum bisa diganti ini. Itu karet ini. Itu 5 tahun bisa dipakai masihan gitu.
2: Awetnya kenapa? Dari air?
5: Dari air, kecuali panas. Kena api itu nggak bisa. Kalau kena panas air, udah itu bebas itu, Mbak.
2: Masih kuat gitu. Juga nggak menampung sampah?
5: Nggak pernah, gitu.
2: Masih kuat menampung sampah ya?
5: Iya, masih kuat.
1: Siapa yang sangka sih barang bekas yang awalnya tak dihiraukan justru bisa mendatangkan cuan? Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

0: Seorang remaja 19 tahun menjadi korban penganiayaan yang dilakukan seorang pria kekar yang mengaku anggota TNI. Nampak pelaku berkali-kali menendang dan menyabetkan potongan selang plastik ke tubuh korban. Peristiwa ini terjadi di rumah korban di Kelurahan Dawuhan, Situbondo, Sabtu siang, dan videonya direkam oleh rekan korban yang berada di lantai 2. Setelah puas menganiaya korban, pelaku langsung meninggalkan lokasi. Sementara, korban mengalami luka memar di sejumlah bagian tubuh akibat sabetan selang. Menurut korban, pelaku datang seorang diri ke rumah korban dan langsung menuduh korban telah mengganggu pacarnya. Korban dan keluarganya sudah melapor ke Denpom TNI Situbondo. Namun oleh Gakum Subdenpom V35 Situbondo, Peltu Erwan Susianto, korban diarahkan untuk melaporkan perkara itu ke Polisi Militer Angkatan Laut atau Pomal di Banyuwangi.
1: Saya sudah melaporkan ke Denpom sini Situbondo, tapi ternyata bukan kewenangannya. Saya harus lanjutkan ke Pomal Banyuwangi. Di sana kewenangannya. Saya sudah ditanyakan untuk dimediasi, tapi saya ini berhubungan dengan nyawa dan kebiasaan untuk aparat supaya tidak semena-mena.
2: Laporan masalah penganiayaan dari pihak korban, saya sudah sarankan, saya minta mediasi juga, beliaunya tidak mau, langsung mintanya ke Pomal Banyuwangi. Ya, beliaunya tahu juga di Pomal sana kan dia angkatan laut, dari angkatan darat ya enggak terima, cuma tadi ya dikasih saran gitu, beliaunya enggak mau, tetap ngotot minta ke Pomal.
0: Korban dan keluarganya berharap mendapat keadilan atas kasus ini. Di bawah pengaruh minuman keras, seorang pemuda di Tanjung Duren, Jakarta Barat menganiaya temannya sendiri. Cekcok antar dua sahabat ini semula terjadi di dalam toko saat kelompok pemuda dengan seorang wanita tengah berpesta minuman keras pada Minggu malam. Pertengkaran berujung pemukulan hingga mengenai seorang wanita ini berlanjut hingga keluar toko. Pemuda berinisial FDC tiba-tiba memukul kepala dan wajah korban hingga menendang bagian hidungnya. Korban sempat tak sadarkan diri hingga akhirnya melapor ke kepolisian sektor Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap di Jalan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, tak jauh dari lokasi kejadian.
3: Pelaku kita amankan di wilayah Tanjung Duren Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Awalnya pelaku, korban, dan saksi ini nongkrong sambil miras di toko miras Dixie Time. Kemudian pelaku sempat cekcok dengan korban sampai keluar ke depan toko miras, masih cekcok, dan akhirnya pelaku mendangi kaki hingga korban terjatuh. Kemudian korban ditendangi bagian kepala yang mengenai tepat di hidungnya.
0: Tim penyidik unit reskrim Polsek Grogol Petamburan masih menunggu hasil visum korban. Pelaku terancam pasal 466 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Dan kali ini bersama saya, May Frisyar.

0: Kepergok mencuri di sebuah rumah kosong seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat diringkus warga. Di tempat lain ada seorang pria dipergoki petugas saat sedang memotong dan mencuri kabel penerangan jalan umum di Jatinegara, Jakarta Timur.
1: Seorang pria diamankan warga usai kepergok hendak mencuri di sebuah rumah kosong di Kampung Pangadegan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi pada Senin siang. Aksi pria tersebut terbilang nekat lantaran dilakukan di siang bolong saat warga tengah beraktivitas. Selain itu, di sekitar lokasi dekat dengan pos polisi lalu lintas exit tol Parung Kuda, petugas Polantas yang mengetahui pencurian itu langsung menuju ke lokasi kejadian. Warga yang geram berupaya menghakimi pelaku saat akan dibawa petugas ke pos polisi. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Parung Kuda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum melakukan aksinya, warga sudah mencurigai gerak-gerik pelaku yang mondar-mandir di depan rumah tersebut. Pelaku kemudian masuk ke area rumah dengan memanjat pagar rumah. Warga kemudian mengepung pelaku hingga berhasil diringkus.
2: Ada yang mondar-mandir di depan, katanya di depan warga.
3: Mencurigakan.
2: Terus di dalam ada satu orang ya. Di dalam katanya ada satu orang. Setelah itu warga kan nggak kenal orangnya. Makanya dia
3: lapor
2: ke saya. Yang ini yang dibongkar.
4: Rumah, Pak. Pintu. Berarti ditangkapnya sama warga tadi, Pak ya?
2: Iya, sama warga. Iya. Karena kan itu udah pada dirusak tuh, tapi belum ada yang diambil gitu. Rencana dia mungkin ngebongkar dulu.
1: Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan unit reskrim Polsek Parung Kuda. Anggota Satreskrim Polres Pulau Morotai, Maluku Utara meringkus pelaku pencurian berinisial RD. Ditangkap di desa Gotalamo pada Senin malam 1 Juni 2026. RD diduga terlibat dalam kasus pencurian uang dan pengerusakan kios sembako milik warga di desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku membobol kios sembako dengan cara mencungkil bagian dinding kios sebelum pelaku membawa kabur sejumlah uang milik korban.
5: Sementara untuk pelaku pencurian dan pengerusakan di salah satu toko sembako milik Ibu Mas Watun, kami kenakan pasal 477, pasal pemberatan dan pasal pokoknya yaitu 46. Sanksinya di atas 5 tahun penjara dan hukuman atau denda kategori 5.
1: Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani proses hukum di Polres Pulau Morotai. Seorang pelaku pencurian kabel penerangan jalan umum atau PJU dipergoki petugas Satgas PJU Jatinegara.

0: saat beraksi di Jalan Jenderal Basuki Rahmati, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas yang mendapatkan pelaku adanya pencurian kabel langsung menuju lokasi dan mendapati pelaku tengah memotong kabel tembaga milik PCU. Pelaku kemudian diamankan bersama barang bukti berupa tang potong dan beberapa kunci serta karung yang digunakan untuk membawa hasil curian. Kabel yang dicuri merupakan kabel tembaga jaringan penerangan jalan umum yang memiliki nilai jual tinggi. Dalam aksi ini, pelaku sempat memotong kabel sepanjang sekitar 1 meter dari jalur yang terhubung ke panel penerangan jalan. Petugas menyebut, kasus pencurian kabel PCU di wilayah Jatinegara cukup meresahkan. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, sedikitnya 7 panel penerangan jalan dilaporkan hilang dicuri.
1: Kita langsung terjun ke lapangan, ternyata terbukti bahwa kabel itu sedang dicuri dan dipotong oleh si pelaku, si pencurinya.
2: Kabel diperuntukkan untuk apa sih, Pak?
1: Itu kabel penerangan jalan umum.
2: Oh. Jenisnya tembaga atau?
1: Tembaga, Pak. 450. Kabel tupur, dibilang orang kalau dibilang kabel tupur.
2: Itu laku dijual, Pak?
1: Wah, laku banget. Banget itu, paling mahal itu adalah harganya.
0: Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku kini menjalani pemeriksaan di Polsek Jatinegara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tim Opsnal Reserse Narkotika Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat menangkap 3 orang pengedar narkoba jenis sabu. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 3,89 gram sabu dan uang ratusan ribu rupiah. Sementara itu di Sumatera Utara, petugas pun berhasil mengamankan 6 kg ganja kering siap edar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B, Padang Siripuan. Dalam kasus ini, polisi menangkap 4 orang pelaku yang merupakan narapidana kasus narkoba.
0: Tim Opsnal Reserse Narkotika Polresta Mataram menangkap seorang pengedar narkoba berinisial AR di rumahnya di Kelurahan Mayura, Kota Mataram pada Selasa dini hari saat sedang tertidur pulas. Penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari JR, seorang perempuan residivis kasus narkotika bersama anaknya berinisial IS yang ditangkap terlebih dahulu. Penangkapan terhadap 3 orang pelaku tersebut berdasarkan informasi masyarakat yang curiga melihat banyak orang tak dikenal diduga melakukan transaksi narkotika keluar masuk rumah pelaku. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 3,89 gram sabu dan uang ratusan ribu rupiah.
4: Nah, jadi dari hasil penyelidikan itu kita dapat mengamankan 1 orang perempuan, 2 orang laki-laki, diantaranya perempuan dan anaknya. Seperti itu.
5: Ada barang bukti juga yang diamankan?
4: Alhamdulillah ada barang buktinya. Dan kebetulan si ibu ini adalah residivis inisial JR ya. Inisialnya JR, ada juga IS, sama...
0: Inilah detik-detik petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuan Batu meringkus seorang kurir sabu berinisial MHH alias D saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, Desa Kampung Pajak, Kabupaten Labuan Batu Utara pada Minggu malam. Saat digeledah, polisi menemukan 1 bungkus plastik berisi sabu-sabu seberat 50 gram dari saku celana pelaku. Petugas yang melakukan pengembangan di lokasi berbeda kemudian berhasil mengamankan seorang pelaku lain berinisial DA di kediamannya di wilayah Kecamatan Aik Natas. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku sabu tersebut mereka peroleh dari seseorang di Kota Tanjung Balai.
6: Anggota kita mendapat informasi dari masyarakat dan dilakukan penyelidikan, dan gerak-gerik pelaku ini sudah diamati oleh anggota kita. Sebanyak 50 gram. Pelaku ini adalah jaringan dari Tanjung Balai atau Prapat.
0: Saat ini kedua pelaku serta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Labuan Batu untuk proses hukum lebih lanjut. Petugas gabungan menemukan 6 kg ganja saat razia di Lapas Kelas 2B, Padang Sidimpuan pada Jumat. Dalam razia itu, petugas juga menemukan alat hisap sabu dan sebuah ponsel. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menangkap 4 orang pelaku yang merupakan narapidana kasus narkoba berinisial FD, ZH, AH, dan AR. Dari hasil pemeriksaan, rencananya ganja ini akan diedarkan ke sesama penghuni lapas.
7: Melanjutkan ke kegiatan razia di blok hunian. Maksimum security

0: dan petugas gabungan berhasil menemukan satu buah karung warna putih yang berisikan dua bal narkotik golongan satu jenis ganja serta satu buah plastik asoy warna merah berisikan empat bal narkotik golongan satu jenis ganja di ruangan instalasi listrik. Yang mana di ruangan instalasi listrik ini ada salah satu bagian ruangannya yang posisinya di atas merupakan tempat penampungan air. Di bawah tempat penampungan air ini ditemukanlah barang bukti ganja narkotik.
1: Saat ini keempat pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hananina Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka pun mengalami kerugian hingga mencapai 20 miliar rupiah. Informasinya usai jeda.

0: Teperbo terpegok korbannya saat beraksi. Komplotan curanmor di Kramat Jati Jakarta mendodongkan senjata api sebelum akhirnya kabur membawa motor korban. Sementara itu di Maros, Sulawesi Selatan, CCTV merekam aksi pencurian motor di area parkir Bandara Hasanuddin. Pelaku mengelabui petugas dengan mendorong motor melalui pintu masuk parkir.
1: Dua orang pelaku curanmor yang datang menggunakan satu motor mendatangi rumah warga di Jalan Balai Rakyat Kramat Jati Jakarta Timur Minggu sore. Kedua pelaku langsung membagi tugas, satu pelaku memantau situasi, sementara yang lainnya bertugas mengeksekusi motor metik yang terparkir di halaman rumah. Namun aksi pelaku dipergoki pemilik hingga meneriaki pelaku. Pemilik motor yang mencoba mengejar justru ditodong senjata api. Pelaku akhirnya melarikan diri dengan membawa motor curiannya.
2: Enggak, saya ngelihat dari dalam.
3: Oh, dari dalam Mbak ngelihat. Nah, saat itu Mbak langsung kejar. Terus?
2: Terus yaudah cuma teriak aja sih, maling.
3: Mbak teriak, maling, dia langsung nodongin senjata api. Lalu langsung kabur?
2: Iya, langsung kabur.
3: Ada sempit warga untuk mengejar atau?
2: Enggak ada sih.
3: Enggak ada
2: tadi
3: ya?
2: Lagi sepi.
1: Sementara akibat kejadian pencurian yang dialami, korban langsung melapor ke Polsek Kramat Jati. Rekaman CCTV menunjukkan seorang pria melakukan top up kartu elektronik di gerbang keluar Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 2026. Aksi dilakukan untuk membantu rekannya yang baru saja mencuri sepeda motor di area parkir dan telah menunggu di gerbang palang keluar bandara. Namun kartu tersebut tidak dapat digunakan karena data kendaraan tidak sesuai. Akhirnya pelaku mendorong motor ke belakang dan memanfaatkan kelengahan petugas untuk kabur melewati gerbang masuk. Setelah melakukan penyelidikan, tim Jatandras Satreskrim Polrestabes Makassar bersama Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin Maros akhirnya menangkap seorang pelaku bernama Juan berusia 27 tahun pada Senin malam di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Sementara satu pelaku lagi masih buron.
4: Pelaku masuk wilayah parkir bandara, kemudian dengan cara khusus berusaha membawa atau mengambil satu unit sepeda motor di kawasan bandara seperti itu.
1: Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa 3 unit motor curian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku langsung diserahkan ke Polsek kawasan Bandara Hasanuddin Maros guna dilakukan pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pelaku pencurian motor di Tasikmalaya ditangkap petugas usai aksinya terekam CCTV. Dan lucunya, korban pencurian ini justru untung karena ternyata motornya kembali dan dimodifikasi oleh sang tersangka. Sementara itu di Lampung, kamera CCTV merekam saat polisi meringkus dan menembak pelaku curanmor yang buron selama 5 bulan.
1: Pelarian Andi Anggara alias Doglang, pelaku spesialis curanmor di Kabupaten Pringsewu, Lampung berakhir. Buronan Polres Pringsewu sejak Januari 2026 diringkus saat bersembunyi di wilayah Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada 30 Mei 2026 lalu. Lantaran dinilai membahayakan petugas,

0: Polisi akhirnya memberikan tindakan tegas terukur hingga pelaku berhasil dilumpuhkan. Pelaku curanmor ini beraksi dengan senjata api, dikenal licin dan tidak segan melukai korban saat menjalankan aksinya. Dari keterangan para pelaku lain yang lebih dahulu ditangkap, Andi diduga terlibat dalam 12 aksi curanmor yang dilakukan komplotan tersebut. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Polres Pringsewu untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kamera CCTV merekam aksi pencurian di Sukarame, Tasikmalaya, Jawa Barat 26 Januari lalu. Pelaku terpantau menggondol sepeda motor curian bersama temannya. Selang 4 bulan, polisi pun berhasil menangkap tersangka di Majalengka. Usai pengejaran di pematang sawah, 3 tersangka berhasil dibekuk Kamis lalu. Dari hasil pemeriksaan, modus pencurian tersangka dengan cara berpura-pura meminjam motor korban yang dikenalnya. Mereka lalu menggandakan kunci motor korban untuk dicuri. Motor curian kemudian dijual ke seorang penadah di Majalengka. Lucunya, motor hasil curian ini dimodifikasi sebelum diamankan polisi.
1: Diambil, ada yang nge-WA modusnya orang situ.
2: Oh, masih teman juga. Iya. Sekarang kondisinya 4 bulan motornya berubah nggak?
1: Berubah jadi madep pokoknya.
2: Jadi lebih bagus. Apa yang beda? Apa yang bedanya apa?
1: Dari lampu pelak.
2: Lampu pelak jadi bagus itu ya.
0: Selain motor curian, polisi juga mengamankan barang bukti berupa telepon genggam dan kunci palsu yang digunakan saat beraksi.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

Seorang perawat klinik gigi di Kabupaten Tangerang menjadi korban penusukan oleh seorang pasien. Akibatnya korban mengalami luka tusuk di sekujur tubuhnya dan harus menjalani perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang.

0: Suara teriakan minta tolong memecah kesunyian siang dan memicu panikan di sebuah klinik gigi di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada hari Sabtu. Seorang perawat menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri. Pelaku yang baru saja melakukan penganiayaan sempat terlihat mondar-mandir dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Pelaku berinisial MA akhirnya berhasil ditangkap warga, lalu diserahkan ke pihak kepolisian. Sementara korban, seorang perawat bernama Vero, tidak sadarkan diri dan mengeluarkan banyak darah akibat sejumlah luka tusuk pada kedua tangan, punggung, perut, dan juga pundak. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Menurut saksi mata, awalnya pelaku datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, ia meminta izin ke toilet dan diantar oleh perawat. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku tiba-tiba mengeluarkan pisau dari dalam tas yang ia bawa dan langsung menusuk korban secara brutal.
1: Dalam rekam medis tercatat bahwa pasien ini adalah pasien baru dan tidak pernah datang ke klinik sebelumnya.
2: Kalau dilihat dari kondisi korban, itu ada lima tusukan.
3: Masih didalami oleh polisi Jawa Timur?
2: Masih kita dalami.
0: Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Jatiwung. Polisi masih mendalami apa motif pelaku melakukan aksi penusukan tersebut. Sementara korban masih dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang, salah satu luka terbuka di tangan kiri korban berada di dekat pembuluh nadi yang menyebabkan korban kehilangan banyak darah dan mengalami kondisi luka syok berat.
4: Sopir truk yang sedang menunggu jadwal keberangkatan kapal di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menjadi korban pemerasan hingga viral di media sosial. Polres Pelabuhan Tanjung Perak kemudian turun tangan dan menangkap pelaku pemerasan di rumahnya. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Serta saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.
5: Seorang pria yang meminta secara paksa sejumlah uang kepada sopir truk di Jalan Perak Barat Kota Surabaya beredar luas di media sosial. Pelaku beralasan meminta uang untuk membeli minuman keras jenis arak. Namun permintaan uang ditolak oleh korban. Kesal permintaan ini

0: ditolak, pelaku kemudian mengancam korban. Saat kejadian, sopir truk asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini sedang berhenti untuk menunggu giliran masuk ke kapal Pelabuhan Tanjung Perak pada Sabtu sore. Berbekal video viral, personel Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengantongi identitas pelaku. Pria berinisial S ditangkap di rumahnya di Kecamatan Sebampir, Kota Surabaya tanpa perlawanan.
1: Secara tiba-tiba, korban didatangi oleh terduga pelaku yang menggunakan kendaraan sepeda motor, meminta sejumlah uang dan melakukan pengancaman kepada korban. Kemudian anggota kami melakukan penyelidikan untuk mencari identitas terduga pelaku, dan diketahui terduga pelaku berinisial S, warga Semampir, Surabaya.
0: Polisi masih terus mendalami kasus ini untuk mengusut tuntas jaringan pemerasan di jalanan yang kerap meresahkan para sopir ekspedisi antar pulau. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur. Yeah.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yudi Dawan, kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Ratusan rumah di Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar pada Senin malam. Sejumlah anak turut menjadi korban lantaran perlengkapan sekolah mereka hangus terbakar. Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dari jabatannya. Serangan besar-besaran drone dan rudal Rusia menghantam sejumlah kawasan Kiev, Ukraina, hingga menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Rombongan jemaah haji debarkasi Makassar, Sulawesi Selatan terus berdatangan sejak Selasa malam. Tak hanya berucap syukur karena telah kembali dengan selamat ke tanah air, rombongan jemaah haji khususnya perempuan pun menyempatkan diri bersolek sebelum mereka kembali ke kampung halaman. Sementara di Indramayu, Jawa Barat, kedatangan jemaah langsung disambut dengan isak tangis haru keluarga jemaah yang telah menunggu sejak pagi.
1: Seperti inilah salah satu tradisi jemaah haji asal Sulawesi Selatan, khususnya perempuan yang baru pulang dari Tanah Suci. Sebelum tiba di kampung halaman, jemaah haji kloter 2 asal Kabupaten Sidrap ini menyempatkan diri mampir di Masjid Al-Markas Maros untuk bersolek dan memakai gaun khusus yang berwarna mencolok. Tradisi ini dilakukan oleh mayoritas jemaah haji perempuan sebelum mereka sampai ke kampung halaman. Mereka sengaja tampil maksimal karena akan disambut oleh keluarga besar saat tiba. Selain itu, busana ini juga melambangkan kehormatan bagi mereka yang telah berhaji. Bahkan sejumlah perias pengantin pun sengaja datang ke tempat ini untuk membantu para jemaah haji agar bisa tampil memukau.
2: Nama? Oh, sudah dibawa dari kampung ya, Bu ya. Ini apa sih, Bu, namanya?
3: Isma.
2: Ini memang tradisi atau seperti apa, Bu?
3: Tradisinya orang-orang.
1: Setelah menyelesaikan berbagai persiapan, 391 orang jemaah haji ini kembali naik ke bus untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju Kabupaten Sidrap yang ditempuh sekitar 4 jam perjalanan. Kedatangan jemaah haji kloter pertama Kabupaten Indramayu, Jawa Barat di kantor Bupati Indramayu, Jawa Barat langsung disambut oleh keluarga dan kerabat jemaah yang sudah menunggu sejak pagi. Suasana haru bercampur sukacita mewarnai pertemuan antara keluarga dan jemaah haji setelah lebih dari satu bulan jemaah haji menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
4: Oh, ini adalah cita-cita saya dari kecil, bisa ke Tanah Suci mengajak ibu saya ya, karena memang saya lahir tidak ada ayah, yatim ya. Dari kecil saya bekerja, nabung gitu ya, ingin memberangkat ibu ke Tanah Suci.
1: Sementara dari 445 jemaah haji kloter pertama Indramayu, satu jemaah belum bisa kembali lantaran terkendala kondisi kesehatan dan masih menjalani penanganan medis di Tanah Suci Mekah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke informasi selanjutnya, ratusan rumah di Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar Senin malam. Sejumlah anak turut menjadi korban lantaran perlengkapan sekolah mereka hangus terbakar. Para orang tua berharap anak mereka dapat dispensasi ujian susulan.
5: Amukan ganas si jago merah menganguskan pemukiman padat penduduk di Kemayoran Kempol, Jakarta Pusat. Ratusan warga kehilangan rumah yang telah mereka huni puluhan tahun. Hanya puing-puing tersisa termasuk beberapa kerangka sepeda motor hangus akibat kebakaran. Hingga Selasa siang, warga mengais reruntuhan berharap menemukan barang berharga yang selamat dari kobaran api. Warga mengaku mengalami kerugian cukup besar, meski begitu mereka bersyukur masih selamat dari kobaran api saat peristiwa kebakaran terjadi.
6: Kalau surat mah nggak mungkin selamat ya, nggak habis lah. Sama gelang.
7: Gelang
6: istri, semuanya habis, Pak.
7: Habis ya.
6: Jalan dulu sih motor, ini semuanya aman.
5: Tak hanya kehilangan tempat tinggal dan kehilangan harta benda, anak-anak korban kebakaran pun harus kehilangan perlengkapan sekolah mereka. Para orang tua korban kebakaran berkoordinasi dengan pihak sekolah agar anak-anak mereka bisa mendapatkan kompensasi ujian susulan.
8: Japri sama guru buat minta ininya dulu lah, minta toleransinya, jadi biar ujian tuh nyusul aja gitu.
6: gitu. Jadi udah ngubungin pihak sekolah.
8: Udah.
6: Tapi belum ada kompensasi dari sekolah atau?
8: Belum, karena mungkin karena satu kehambat udah malam, jadi mungkin dari pihak guru juga udah istirahat mungkin.
5: Wakil Gubernur DKI Rano Karno yang mengunjungi korban kebakaran memastikan seluruh anak-anak korban kebakaran bisa mengikuti ujian susulan saat keadaan mereka membaik. Rano juga menjamin dokumen warga yang ikut terbakar akan dimudahkan pengurusannya.
9: Mensaksikan bahwa memang ada dokumentasi, pasti ada yang terbakar. Karena itu tadi di Dukcapil kita juga sudah menyerahkan KK, KTP, artinya segera berlapor kalau memang belum ada yang menemukan, atau segera berlapor kepada dinas terkait agar semua dokumen disiapkan.
10: Beginilah situasi dan kondisi tempat pengungsian dari warga korban kebakaran yang ada di kampung Kebun Kosong. Begitu di sebelah kanan saya ini adalah tempat berbagi makanan yang dimana warga sudah mengantri begitu ya untuk mengambil makan siang. Dan di belakang saya ini adalah tempat dari dinas sosial dimana di sini adalah tempat anak-anak berkumpul untuk diberikan kegiatan aktivitas belajar mengajar dan juga tadi mewarnai, kemudian juga bernyanyi bersama. Ini merupakan layanan psikologis kepada anak-anak korban dari kebakaran yang terjadi di Kemayoran.
5: Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita akan kembali perbarui kedatangan jemaah haji ke tanah air. Sejak 1 Juni lalu, jemaah haji Debarkasi Surabaya secara bertahap mulai tiba di Asrama Haji Surabaya. Arus kedatangan jemaah dari Tanah Suci pun masih berlangsung hingga hari ini. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan langsung bergabung bersama produser lapangan CNN Indonesia, Gia Clarissa, yang saat ini berada di Asrama Haji Surabaya. Gia, bisa Anda ceritakan bagaimana prosesi kedatangan untuk menyambut jemaah haji di sana dan berapa banyak kloter yang dijadwalkan akan tiba di Asrama Haji Surabaya pada hari ini, Gia?
11: Ya Yuda, saat ini saya berada di Asrama Haji Surabaya, tepatnya di depan Hall Mina, di mana pada hari ketiga pemulangan atau kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci ke Debarkasi Surabaya ini bisa dikatakan lancar. Dan pada pagi hari ini hingga pukul 9:35 tadi datang dari kloter 10 Debarkasi Surabaya, di mana ini berasal dari Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, dan juga gabungan dari Kota Malang dan Kabupaten Malang. Semuanya berjalan dengan lancar, Yuda, di mana ini saat ini para jemaah dari kloter 10 sedang berada di Hall Mina, di mana sebelumnya juga tadi ada pemeriksaan seamless koridor, dan ini cukup membantu mempersingkat waktu. Untuk seamless koridor, salah satu teknologi apa yang tentunya ini memudahkan para jemaah haji untuk datang kepulangannya dan ketibaannya, sehingga memang, nah, bisa terlihat di belakang saya ini dengan waktu kurang dari 1 jam tadi jemaah haji yang datang ke Asrama Haji Surabaya ini sudah bisa menyelesaikan semua persyaratan administrasi, kemudian juga mungkin tadi ada sedikit pemeriksaan kesehatan dan juga sambutan dari pihak PPIH Surabaya. Dan ini bisa tampak di belakang saya jemaah yang sudah menyelesaikan proses seamless koridor, di mana itu merupakan salah satu pendataan yang lebih cepat sehingga para jemaah tidak lagi harus menunggu stempel dari untuk paspor yang digunakan. Namun untuk lebih lanjut, untuk lebih jelasnya, sudah hadir bersama saya dengan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya dengan Bapak Muhammad Asadul Anam. Selamat pagi Bapak, bisa diinformasikan kepada pemirsa bagaimana untuk hari ketiga ini untuk proses kepulangan dari jemaah haji Debarkasi Surabaya?
12: Ya, makasih. Jadi di hari ketiga ini ada 5 kloter, kemarin hari pertama juga 5 kloter, hari kedua kita sampai dengan dini hari sehingga kemarin siang kosong. Alhamdulillah saat ini sudah kloter yang ke-10, ini kloter yang terakhir untuk hari ini. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Memang di hari pertama kemarin dengan adanya alat baru seamless koridor itu perlu penyesuaian terkait dengan waktu berapa lama mereka lewat situ, kemudian flow-nya seperti apa, kemudian barang kedatangannya seperti apa. Alhamdulillah semalam kita evaluasi, hari ini kita terapkan, alhamdulillah semua berjalan lancar. Sehingga barang dan sebagainya sudah langsung dibawa ke daerah masing-masing. Dan perlu kami sampaikan, selain seamless koridor adalah pembaruan kita terkait dengan barang bawaan. Jadi koper besar itu tidak dibawa sama jamaah. Begitu juga dengan air zam-zam karena bawaannya juga sulit. Nggak ada tentengannya. Sehingga saat itu kita kirim ke daerah masing-masing. Dan alhamdulillah ini ditanggapi, istilahnya dilaksanakan dengan baik oleh teman-teman dari daerah. Dan semua sudah berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Artinya tidak sampai satu jam proses ini sudah selesai.
11: Ya, nah ini yang cukup menjadi daya tarik adalah seamless corridor itu sendiri. Ya. Nah ini bagaimana Pak Jemaah Haji untuk melalui proses ini? Apa saja kemudahan yang didapatkan dengan adanya proses yang lebih mudah seperti itu?
12: Jadi dengan seamless corridor ini jamaah cukup melewati satu gate begitu. Kemudian dari situ jamaah sudah terpindai keberadaannya, terverifikasi oleh sistem bahwa jamaah ini sudah pulang ke Indonesia. Jadi tidak perlu mengeluarkan paspor, kemudian distempel, menunggu. Bahkan waktu untuk itu bisa mencapai 2 jam, Pak. Ini, jadi kenapa harus buka paspor, kemudian menyetempel, membagikan ke jamaah kembali seperti itu. Ini tidak perlu. Cukup mereka melalui satu gate, kemudian dari situ dipindai retinanya, bahkan rahangnya. Cukup, sehingga kalau sudah terpindah seperti itu, mereka sudah terverifikasi masuk ke Indonesia. Ini luar biasa ini.
11: Ya. Baik Pak, untuk update jemaah haji yang menjalankan perawatan medis di Tanah Suci sejauh ini, berapa orang dan bagaimana untuk proses kepulangan dan pantauan dari PPIH di Embarkasi Surabaya?
12: Oke, makasih. Jadi sampai dengan saat ini dari 10 kloter yang sudah pulang, itu hanya satu jamaah yang masih tertinggal ke sana, kloter 1. Masih sakit di rumah sakit di Arab Saudi. Nah, oleh karena itulah maka kita berharap nanti kalau sudah sehat dan siap untuk diterbangkan ke Indonesia, maka mereka akan kita kembalikan ke Indonesia seperti itu.
11: Ya. Terus dipantau dari panitia PPIH di PPIH.
12: Kesehatannya seperti itu, kita pantau setiap waktu. Dan insya Allah dari PPIH Arab Saudi juga akan melaporkan ke kita bahwa ini sudah siap dipulangkan, maka kita akan siapkan karena sakit, kita siapkan alat, kita siapkan ambulan, nanti akan langsung dibawa ke mana klinik seperti itu.
11: Terima kasih banyak Pak Anam sama-sama untuk waktu dan informasinya. Semoga berjalan lancar semuanya. Terima kasih. Dan memang saat ini masih proses kepulangan yang memang baru saja jemaah haji dari kloter 10 yang menandakan kloter terakhir pada hari ini baru saja dilakukan. Memang tadi prosesnya begitu cepat Yuda, ketika datang langsung kemudian jemaah ini masuk ke Geraha Hall Mina, kemudian nanti ada pemindaian melalui seamless corridor di mana para jemaah ini tersebut dipindai untuk memberitahukan bahwa jemaah sudah sampai ke tanah air. Setelah nantinya ini di Geraha Mina, ini di mana kembali diberikan sambutan dan juga sedikit beristirahat sebelum nantinya jemaah haji ini akan kembali ke daerah asal. Hingga Rabu pagi ini total sudah 3.412 jemaah yang berasal dari Embarkasi Surabaya tiba di tanah air, dan ini menandakan hari terakhir di hari ini, di Rabu ini, ada total kloter 10 semuanya sudah sampai dan siap untuk diberangkatkan ke daerah asal. Yuda.
0: Baik ya Clarissa, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Indayana dari jabatannya. Informasinya sesaat lagi, usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead.
2: Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dari jabatannya. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad mengatakan BGN harus berbenah sehingga target untuk menjangkau daerah 3T bisa terlaksana.
4: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN didasari pada hasil evaluasi pemerintah atas tata kelola dan koordinasi lintas kementerian yang harus diperbaiki. Dia mengatakan bahwa BGN harus berbenah sehingga target untuk menjangkau daerah 3T bisa terlaksana.
5: Ya tadi kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerjasama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang, dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi. Saya pikir Komisi 9 akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus.
4: Sebelumnya pada Selasa malam, Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, dari jabatannya. Selain itu, dua wakil kepala BGN, Lodewik Pusung dan Sony Sanjaya, juga dicopot dan digantikan oleh Agustina Arumsari dan Mejen TNI Trenggono sebagai wakil kepala BGN.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodewik Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru.
4: Pemerintah berharap tiga pimpinan BGM yang baru dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan juga memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program BGM dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Rusia lakukan serangan drone dan rudal besar-besaran ke sejumlah kawasan Kiev, Ukraina. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
4: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead.
5: Malam mencekam menyelimuti Kiev, Ukraina setelah serangan besar-besaran drone dan rudal Rusia menghantam sejumlah kawasan pada Selasa waktu setempat. Serangan itu menyebabkan korban jiwa dan luka-luka di berbagai wilayah.
6: Malam mencekam menyelimuti Kiev, Ukraina setelah serangan besar-besaran drone dan rudal Rusia menghantam sejumlah kawasan pada Selasa waktu setempat. Rekaman video menunjukkan kobaran api melalap garasi dan kendaraan di kawasan permukiman distrik Podilski. Ledakan juga memicu gumpalan asap tebal yang menyelimuti area pemukiman penduduk. Di tengah kepulan asap, petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan kobaran api. Mereka terlihat menyirami kendaraan yang terbakar dan menyisir puing-puing di samping bangunan yang rusak. Tim penyelamat terus bekerja memastikan tidak ada korban yang masih terperangkap. Pihak berwenang menyatakan

0: Ketegangan internal tengah melanda Israel. Aparat kepolisian kota Yerusalem terlibat bentrok dengan massa dari kelompok Yahudi Ortodoks pada Senin. Ratusan warga memilih duduk di tengah jalan guna menghadang kendaraan dan pasukan kepolisian. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan mereka terhadap desakan wajib militer yang akan dikenakan kepada komunitas Yahudi Ortodoks mereka. Polisi bahkan harus menerjunkan pasukan berkuda dan semprotan air untuk membubarkan massa yang memblokir jalan utama. Berdasarkan hukum Israel, dinas militer sebenarnya bersifat wajib. Namun selama ini komunitas Yahudi Ortodoks mendapatkan hak istimewa berupa pengecualian. Saat ini mitra koalisi sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu serta partai oposisi menuntut agar komunitas ini turut memikul beban militer, terutama setelah hampir 1.000 tentara Israel tewas dalam 2 tahun pertempuran di Gaza dan Lebanon. Terlihat pagi di kota London, Inggris terganggu aksi mogok kerja pekerja kereta bawah tanah pada Selasa. Ribuan penumpang terpaksa mencari moda transportasi alternatif setelah para pengemudi kereta bawah tanah mogok operasi selama 24 jam. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap usulan perubahan jam kerja yang dinilai berdampak pada pola kerja dan kesejahteraan pekerja. Sejumlah halte bus pun dipadati penumpang, sementara banyak warga memilih bersepeda atau mencari rute lain untuk menuju tempat kerja. Layanan di jalur yang tidak terdampak juga dilaporkan lebih padat dari biasanya akibat lonjakan jumlah penumpang.
1: Gelombang budaya Korea Selatan ternyata tidak hanya datang dari musik K-pop dan drama Korea. Kini perawatan kecantikan atau K-beauty menjadi daya tarik baru yang mengundang jutaan wisatawan asing datang ke negeri Ginseng.
2: Gangnam, Seoul. Inilah kawasan yang dikenal sebagai pusat gaya hidup modern Korea Selatan yang kini dipenuhi wisatawan asing yang datang bukan hanya untuk berbelanja atau berfoto, tetapi juga menjalani perawatan kecantikan. Salah satunya adalah Cindy Gu, warga Amerika Serikat keturunan China. Ketertarikannya pada Korea bermula dari musik K-pop, berlanjut ke drama, kuliner, hingga akhirnya mencoba berbagai perawatan wajah yang sedang populer.
3: Yes, so I started from K-pop, the music, then I started going to dramas, then variety shows, then the culture and the food, and then to beauty treatments. So it kind of like slowly linked to everything else, and even to me coming here.
2: Berbeda dengan tren operasi plastik yang selama ini identik dengan Korea Selatan, wisatawan kini lebih banyak mencari prosedur non-bedah seperti terapi laser, botox, terapi laser inframerah, hingga pengencangan kulit menggunakan gelombang ultrasound. Selain dianggap memiliki teknologi yang maju, biaya perawatan di Korea juga jauh lebih murah dibandingkan negara-negara barat. Data pemerintah Korea Selatan menunjukkan lebih dari 2 juta warga asing datang untuk menjalani perawatan medis sepanjang tahun lalu. Angka tersebut hampir 2 kali lipat dibandingkan 1 dekade sebelumnya. Menurut pelaku industri, kombinasi harga yang kompetitif, teknologi medis yang berkembang, serta layanan multibahasa membuat wisata kecantikan menjadi salah satu sektor pariwisata yang tumbuh paling cepat di Korea Selatan.
4: 한국 의사들의 기술력이 다른 나라에 비해서 월등하게 높다. 미국, 일본에서 받았을 때 효과가 확실히 다르다. 한국 의사들이 좋다. 이렇게 말씀을 많이 해주세요. 그래서 결국에는 가격 경쟁력도 있지만 이제 기술 경쟁력도 저희가 굉장히 뛰어나다고 보시면 될 것 같습니다.
2: Di media sosial, tren bertagar Korea Glow Up semakin populer. Klinik-klinik kecantikan kini menjadi bagian dari destinasi wisata yang wajib dikunjungi, sejajar dengan pusat belanja, restoran, hingga lokasi syuting drama Korea.
1: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Yudi Dawan, salam sehat dan sampai jumpa.

Halo, apa kabar Anda? Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Heranov Al-Bashir. Dan berikut 3 topik utama kami pada hari ini. Presiden Prabowo mencopot Kepala Badan Gizi Nasional Badani Hayana dari jabatannya, digantikan oleh Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Harga suku cadang kendaraan seperti ban dan oli mesin meroket tajam imbas dari kian melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pemerintah mulai memperketat pemanfaatan fasilitas pajak UMKM untuk menutup celah penghindaran pajak melalui praktik pemecahan usaha.

0: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana dari jabatannya, digantikan oleh Nani SD yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pergantian pimpinan BGN didasarkan pada hasil evaluasi pemerintah atas tata kelola dan juga koordinasi lintas kementerian yang harus diperbaiki.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN didasari pada hasil evaluasi pemerintah atas tata kelola dan koordinasi lintas kementerian yang harus diperbaiki. Dia mengatakan bahwa BGN harus berbenah sehingga target untuk menjangkau daerah 3T bisa terlaksana.
2: Ya, tadi kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerjasama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang, dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi. Saya pikir Komisi 9 akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus.
1: Sebelumnya pada Selasa malam, Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, dari jabatannya. Didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Kepala Komunikasi Pemerintahan Muhammad Kaudari, Menteri Sekretaris Negara mengumumkan pencopotan sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional, mulai dari Kepala BGN Dadan Hindayana yang digantikan oleh Nanik S. Deyang. Selain itu, dua Wakil Kepala BGN, Lodewik Pusung dan Sony Sanjaya, juga dicopot dan digantikan oleh Agustina Arumsari dan Mejen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
3: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodewik Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru.
1: Pemerintah berharap tiga pimpinan BGM yang baru dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan juga memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program BGN dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia mengalami inflasi year on year sebesar 3,08% pada Mei 2026. Nah, secara bulanan inflasi tercatat sekitar 0,28% dengan kenaikan harga pangan menjadi penyumbang terbesar. BPS menyebut kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi pada Mei 2026. Komoditas yang paling banyak mendorong kenaikan harga adalah cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan beras. Dan juga selain itu kenaikan harga bahan bakar rumah tangga, bensin, dan tarif angkutan udara juga memberikan andil terhadap inflasi bulanan. Meski demikian, sejumlah komoditas masih memberikan andil deflasi, di antaranya daging ayam ras, emas perhiasan, dan telur ayam ras. BPS juga mencatat komponen inflasi inti menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan inflasi bulanan. Kenaikan harga minyak goreng, telepon seluler, laptop, oli mesin, hingga jasa pemeliharaan dan servis menjadi faktor pendorong utama.
4: Inflasi Mei 2026 yang sebesar 0,28% utamanya didorong oleh inflasi pada komponen inti. Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22%. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar, yakni 0,14%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti ini adalah minyak goreng, telepon seluler, laptop atau notebook, kemudian pelumas atau oli mesin, nasi dengan lauk, dan pemeliharaan atau servis. Berikutnya untuk komponen harga diatur pemerintah, mengalami inflasi sebesar 0,52%, dan komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,10%.
0: Badan Pusat Statistik juga membeberkan lonjakan signifikan pada nilai impor minyak dan gas bumi Indonesia di April 2026. Nilai impor migas di April sebesar 4,60 miliar US dollar melesat 82,52%. Nah, jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada 2025. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini menerangkan, kenaikan impor disebabkan oleh peningkatan pembelian minyak mentah ke sejumlah negara mitra dagang, terbesar dari negara Nigeria, Brazil, dan Kazakhstan. Dan juga selain itu, BPS juga mencatat ada peningkatan impor hasil minyak mentah dari Malaysia, Singapura, dan Mesir. Secara keseluruhan, impor Indonesia tercatat sebesar 25,21 miliar US dollar sepanjang April 2026. Angka ini naik 22,49% dibandingkan periode sama pada tahun lalu yang sebesar 20,59 miliar US dollar. Impor ini terdiri dari migas sebesar 4,60 miliar US dollar atau melesat 82,52% year on year, dan non migas sebesar 20,62 miliar US dollar atau naik sekitar 14,11% secara tahunan. Berdasarkan sektornya, impor barang konsumsi tercatat sebesar 2,43 miliar US dollar atau naik 42,90% secara tahunan. Lalu bahan baku menolong sebesar 18,65 miliar rupiah atau US dollar atau naik 24,56% secara tahunan. Kemudian sektor barang modal tercatat 4,13 miliar US dollar atau naik 5,64% dari April 2025 yang sebesar 3,91 miliar US dollar.
4: Nah, kenaikan impor migas 82,52% ini disebabkan oleh peningkatan nilai impor minyak mentah yaitu 67,49%. Yang berasal dari negara terbesarnya adalah Nigeria, Brazil, dan Kazakhstan.
0: Pemirsa, harga suku cadang kendaraan seperti ban dan juga oli mesin meroket tajam imbas dari kian melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Meski menjerit panjang, namun sejumlah konsumen mengaku terpaksa mengganti suku cadang kendaraan mereka agar bisa digunakan untuk mencari nafkah.
5: Terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian berdampak luas bagi para pelaku usaha, termasuk toko suku cadang kendaraan seperti ban dan pelumas sepeda motor. Sejumlah merek ban, baik impor dan lokal di toko ban yang berada di kawasan Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat, mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, yakni sekitar 10.000 hingga 20.000 rupiah. Selain ban, kenaikan serupa juga terjadi pada pelumas atau oli mesin sepeda motor dari berbagai merek dengan kisaran Rp7.000 hingga Rp12.000. Sejumlah konsumen mengaku sangat keberatan dengan tingginya harga ban dan oli mesin kendaraan. Konsumen terpaksa tetap mengganti oli dan ban yang sudah tak layak pakai agar kendaraan mereka bisa kembali digunakan untuk mencari nafkah.
6: Sebagai konsumen ya mau nggak mau kita terpaksa ya harus ngikutin kenaikan ini kan, karena kalau nggak diikutin bannya nggak ganti, iya karena kebutuhan kan ngojek.
7: Oh, pakai buat ngojek.
6: Iya.
7: Nah kalau keinginannya seperti apa nih Pak, harapannya pada pemerintah?
6: Ya harapannya sih ya seperti kemarin-kemarin lagi ban harga semua kenaikan, bukan cuma ban doang ya, semua kebutuhan bisa turun lagi.
5: Kenaikan harga suku cadang habis pakai yang terjadi sejak awal Mei lalu membuat volume konsumen menurun. Akibatnya omset penjualan pun menurun hingga 12%.
8: Makin sepi dong?
9: Makin sepi, berkurang banget bang.
7: Apa aja itu yang naik harganya?
9: Yang naik di sini harga ban kisaran 10 sampai 20.000. Terus
7: yang impor?
9: Untuk yang impor juga sama bang. Sama. Kenaikannya gitu dari harga normal. Kenaikannya segitu sama. Terus dari oli juga sama.
7: Kalau oli berapa naik?
9: Oli rata-rata 7.000 sampai 12.000.
5: Jika nilai tukar rupiah terus melemah, maka bukan tidak mungkin harga suku cadang kendaraan akan terus mengalami kenaikan. Para konsumen maupun pelaku usaha berharap adanya upaya nyata dari pemerintah agar harga suku cadang kendaraan bisa kembali normal. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
0: Langsung saja kita pantau pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang global untuk hari ini. Pada hari ini mata uang Garuda kembali melemah dan menyentuh level 17.929 per dolar Amerika. Ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah dan sudah mendekati level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tak hanya terhadap dolar Amerika, nilai tukar rupiah pun anjlok terhadap dolar Singapura di mana pada hari ini mata uang Garuda sudah melewati Rp14.000 per dolar Singapura. Sementara itu pemirsa, terhadap ringgit Malaysia, nilai tukar rupiah pun melemah, tercatat hingga hari ini mata uang Garuda anjlok dan menembus level Rp4.500 per ringgit Malaysia.

Meski kondisi ekonomi pada saat ini tidak seperti krisis yang terjadi pada tahun 1998, namun di balik itu semua, ada perjuangan kelas menengah yang terhimpit kondisi ekonomi saat ini. Mulai dari menghadapi ancaman cicilan rumah maupun kendaraan yang naik hingga menghadapi sejumlah kenaikan harga. Akibatnya, kelas mendang-mending ini semakin terancam turun kelas alias jatuh miskin.

0: rupiah melemah, BBM non-subsidi naik, dan ujungnya berdampak pada sejumlah kenaikan harga. Itulah yang dihadapi masyarakat saat ini. Meski terlihat roda ekonomi berputar seperti biasanya, namun di balik itu ada bom waktu yang dihadapi masyarakat, khususnya kelas menengah. Rupiah melemah dan kondisi geopolitik yang memanas memaksa pemerintah untuk menaikkan harga BBM non-subsidi. Tidak hanya itu, dampak lemahnya rupiah membuat sejumlah harga naik karena dipicu kenaikan harga bahan baku. Bagi masyarakat kelas menengah, kenaikan sejumlah harga ini tentu membuat pengeluaran mereka bertambah.
1: Karena kita kan masih banyak butuhnya ya, kayak kosmetik, bahan-bahan BBM juga pastinya akan naik kan. Jadi akan berpengaruh banget di kehidupan kita.
2: Pasti harga makanan nih naik kan. Jadi kita itu jarang bisa makan makanan yang enak kayak gitu. Terus habis itu harga sayuran juga naik.
0: Tidak hanya pengeluaran bertambah akibat naiknya sejumlah harga, kelas menengah pun semakin tertekan dengan ancaman naiknya cicilan rumah dan kendaraan. Akibat dampak rupiah melemah, suku bunga Bank Indonesia atau SBI naik 50 poin. Ini artinya bunga utang akan naik yang berujung dengan kenaikan cicilan utang. Jika sudah begini, mimpi kelas menengah semakin tenggelam.
3: Kalau menurut saya sih terberat kan ya, karena memang kalau kita lihat ini kan beberapa harga bahan pokok gitu kan juga udah naik ya Mbak ya. Terus kalau misalkan ditambah lagi kan, saya dengar juga kan sekarang masyarakat itu udah bukan makan tabungan lagi tapi makan pinjaman ya. Nah apalagi kalau udah makan pinjaman, terus bunga pinjamannya juga naik, itu menurut saya sangat memberatkan sih.
4: Menurut saya itu aja sih. Ya mudah-mudahan sih nggak langsung ya. Kan kebayang ya udah sekarang lemah ke dolar, terus mungkin nanti menyusul kenaikan harga bahan pokok dan sebagainya. Nah jangan sampai kenaikan suku bunga ini langsung berdampak.
0: Bicara soal babak belurnya kelas menengah juga dirasakan para pelaku usaha. Fenomena CLBK alias cuma lihat beli kagak adalah salah satu sinyal bahwa kelas menengah tengah berjuang. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Sarman Simanjorang mengungkapkan, dengan kondisi penghasilan yang tidak naik sementara biaya hidup meningkat, membuat kelas menengah semakin pilih-pilih barang apa yang mereka belanjakan.
5: Memang itu buktinya, gitu loh. Buktinya begitu dalam hal ini. Karena kalau kita lihat misalnya bagaimana dari pengelola-pengelola mall, pada prinsipnya walaupun rame, kan omsetnya juga tidak signifikan, gitu kan? Ya, kalau kondisi sekarang ya beda. Kalau kemarin menjelang Lebaran ramai memang iya, karena memang kebutuhan
6: momentum.
5: Itu ya momentum. Tapi kalau sekarang ini enggak gitu loh. Karena kemana lagi masyarakat kita untuk mencari hiburan yang murah meriah? Tidak ada lagi kecuali di mall, ya kan? Banyak pemandangan, ya kan? Banyak dilihat. Walaupun hanya melihat doang, belum tentu beli. Makanya dulu kan ada
7: Rojali.
0: Hingga Selasa 2 Juni, rupiah masih melemah dan bertengger di atas Rp17.800 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya optimistis kondisi ekonomi perekonomian bakal terus membaik. Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya menyebut rupiah bakal terus menguat hingga Rp15.000 per dolar Amerika Serikat dalam 2 bulan ke depan. Tidak hanya itu, Menteri Purbaya juga menyebut melemahnya rupiah belum berdampak besar pada anggaran pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Kita ke informasi lain, Presiden ke-6.

0: 6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY menyoroti tantangan implementasi kebijakan di tengah kompleksitas global pada saat ini. Hal itu disampaikan langsung oleh SBY saat menjadi keynote speaker dalam konferensi International Provision 2026 di Perbanas Institute Jakarta.
1: Konferensi International Provision 2026 digelar di Perbanas Institute Jakarta Selasa pagi. Forum ini mempertemukan akademisi, praktisi, hingga pelaku industri untuk membahas isu ekonomi, keuangan, dan transformasi digital berkelanjutan. Dalam pidatonya, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menyebut, pembangunan berkelanjutan memerlukan 3 pilar utama, yang harus berjalan beriringan, yaitu kebijakan, implementasi, dan pembiayaan. Namun menurut SBY, tantangan terbesar justru muncul saat kebijakan dijalankan di lapangan akibat benturan kepentingan, birokrasi, hingga politik jangka pendek.
2: The second pillar of sustainable development is practice. We must be honest. The world has many good policies, but implementation often fails. The question is why? Because practice is where interests collide, where bureaucracy is tested, where politics meet bureaucracy, where regulation meet vested interests, and where ideal meet operational realities.
1: Untuk menjembatani gap antara kebijakan dan implementasi tersebut, kolaborasi antara dunia akademik dan industri dinilai penting. Ketua Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, Anggito Abimanyu menyebut, akademisi perlu lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan dunia industri.
3: Professors, if they have time to do it, you can sitting in the board meeting, you know, learning about the decision making process, it will be valuable for the teachers, for the professors also. This part, this year we have 2 professors to be in the LPS, to sitting in the board meeting, and then they make valuable discussion.
1: Sementara itu, Perbanas Institute menyelenggarakan konferensi ini dengan maksud dapat menjadi ruang pertukaran gagasan, sekaligus mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi industri dan masyarakat.
4: Masukan yang sangat penting dari para panelis ini tadi, bahwa tidak hanya Perbanas Institute, tapi juga lembaga pendidikan yang lainnya, itu harus memperkaya kurikulumnya dengan AI ini. Ya, termasuk tidak hanya untuk pengembangan AI, pemanfaatan AI untuk hal-hal baik, tapi juga etika AI. Ya, kemudian juga dari segi mahasiswa kita tekankan juga bahwa bagaimana cara penggunaan AI yang benar, yang bisa meningkatkan bekal dia, ya Pak ya. Ya.
1: Forum ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan industri. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
0: Pemerintah mulai memperketat pemanfaatan fasilitas pajak UMKM untuk menutup celah penghindaran pajak melalui praktik pemecahan usaha. CNN Indonesia Bisnis akan kembali usai jeda berikut ini.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
6: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45.

0: 5 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
3: Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Business. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah mulai memperketat pemanfaatan fasilitas pajak UMKM untuk menutup celah penghindaran pajak melalui praktik pemecahan usaha. Melalui PP nomor 20 tahun 2026, fasilitas PPH final UMKM sebesar 0,5% kini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi. Nah, sementara itu, badan usaha berbentuk CV, firma, dan perseroan terbatas umum tidak lagi berhak menggunakan skema tersebut. Mereka akan dikenakan tarif PPH badan umum sebesar 22% atas laba kena pajak. Pemerintah menyebut langkah ini dilakukan untuk menutup praktik penghindaran pajak yang memanfaatkan celah fasilitas UMKM. Salah satu modus yang ditemukan adalah pemecahan usaha ke dalam beberapa entitas agar masing-masing memiliki omset di bawah batas 4,8 miliar rupiah per tahunnya. Dengan cara itu, pelaku usaha tetap dapat menikmati tarif pajak final 0,5% meski skala bisnisnya telah berkembang lebih besar. Untuk menutup celah ini, pemerintah kini menerapkan mekanisme penggabungan omset. Total peredaran usaha wajib pajak pribadi akan dihitung secara terintegrasi dengan seluruh PT perorangan yang dimilikinya. Nah, jika total omset gabungan melebihi 4,8 miliar rupiah per tahun, maka seluruh entitas tidak lagi berhak menggunakan fasilitas PPH final UMKM pada tahun pajak berikutnya. Pemirsa, pemerintah telah menerbitkan PP nomor 20 tahun 2026 yang memperketat akses fasilitas pajak penghasilan PPH final bagi pelaku UMKM. Kebijakan ini dinilai akan membawa perubahan signifikan terhadap pola kepatuhan perpajakan dan keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah. Lantas apa respon dan dampak bagi pelaku usaha dengan aturan baru itu? Untuk membahasnya langsung sudah bergabung dari luar studio dengan Hermawati Setiorini, Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi Ibu, apa kabar Anda Bu Herma? Assalamualaikum.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat dan bahagia selalu. Ya,
3: saya selalu Anda ya. Respon Anda dengan PP nomor 20 tahun 2026, Bu Herma, ini.
4: Ya, sebenarnya sih menurut saya pemerintah jangan terlalu terburu-buru untuk melakukan kebijakan ini di situasi ekonomi yang masih seperti ini ya, semakin apalagi kurs dolar juga semakin tinggi, rupiah benar-benar turun. Nah, itu yang membuat sebenarnya kebijakan ini bukan prioritas menurut saya. Okay. Memang niatnya dia untuk supaya keberlanjutan UMKM untuk fasilitas pajak ini berlaku dan menghindari untuk para pengusaha yang nakal, kan niatnya begitu. Baik. Tapi nggak semua pihak kayak pengusaha yang CV atau PT di bawah 4,8 itu nakal gitu loh. Baik. Jadi kalau asas adil ya sebenarnya ini bukan prioritas pertama sih menurut saya. Jadi sebenarnya nggak perlu terburu-buru. Justru yang penting adalah menurunkan PPN, karena PPN itu menjadi gairah bagi masyarakat belanja, sehingga mereka nanti kan pengusaha jadi pendapatannya naik gitu kan. Sehingga ya nanti pajaknya juga akan pasti kalau di atas 4,8 kan mereka akan ini kan akan pemerintah akan mendapatkan pajak yang lebih tinggi. Menurut saya itu sih.
3: Oke, masih belum tepat timingnya. Artinya ada beberapa yang masih harus dipecahkan ya, termasuk juga berbagai persoalan administrasi perpajakan. Belum lagi keluhan soal proses restitusi pajak yang belum sepenuhnya lancar ya Bu Erma.
4: Betul. Nah itulah yang kadang kendala di pemerintah adalah proses administrasi yang berbelit-belit.
3: Okay.
4: Dengan PPh final 0,5% aja UMKM kadang nggak paham bagaimana cara mereka bayar, gitu kan. Apalagi nanti dia tidak menggunakan PPh final yang untuk UMKM. Berarti dia harus administrasinya kan harus diperbaiki dan mereka belum tentu tahu, malah nanti justru membuat mereka tidak bergairah lagi berusaha atau mungkin malah menghindar dari pajak gitu. Menurut saya harus diulang sih menurut saya.
3: Nah,
4: jangan terburu-buru.
3: Ya, ini tentu akan disounding ke pemerintah dan juga pihak berwenang ya. Jangan terlalu terburu-buru untuk menerapkan ini. Tapi langkah apa yang tengah diambil agar bisa melakukan penyesuaian diri dengan aturan baru ini, Bu Erma?
4: Ya sebenarnya kalau pemerintah punya mata, ya kacamata kan dia pasti punya, bisa masuk lah ke pembayar pajak itu kan kelihatan mereka mereka punya PT apa saja.
3: Okay.
4: Kalau misalnya bidang usahanya sama, nah itulah dulu yang ditindak. Jadi menurut saya adalah pengawasan intern dulu, baru nanti dibuat kebijakan bila gitu mereka ada yang ada mau disamaratakan adilnya gitu antara UMKM dengan pengusaha yang perorangan itu boleh dilakukan. Tapi untuk sekarang sebenarnya jangan terburu-buru dulu membuat kebijakan. Tapi kan PP-nya udah turun. Nah masalahnya itu kita kalau pemerintah itu kalau bikin UMKM kita nggak pernah diajak ikut memberikan masukan. Itu. Jadi ya jujur kita kaget juga tiba-tiba sudah ada PP20 ini gitu.
3: Tapi sudah pernah dibicarakan dengan DPR juga Bu klausul ini sebelumnya sebelum terbit PP.
4: Enggak. Jadi kalau kita nih enggak tahu kalau DPR yang diundang siapa. Karena kita aja bersurat untuk audiens saja sampai sekarang belum pernah diterima. Kita resmi loh bikin surat audiens supaya DPR tuh bisa mendapatkan masukan di bawah gitu loh. Tapi sampai detik ini itu kita enggak pernah diterima. Belum pernah dijawab ya itu.
3: Saya ini perlu juga catatan bagi anggota Dewan untuk PP ini begitu ya, nanti kita akan follow up dengan anggota Dewan di lain kesempatan Bu Erma. Bu Erma tapi juga berbicara soal tantangan berikutnya apa yang akan dihadapi. Apakah dengan ke depan kenaikan beban pajak ini membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis?
4: Pasti mereka akan lebih berhati-hati karena kan satu dengan PPN yang tinggi mereka kan akan ongkos produksinya juga tinggi. Ya kan? Terus apalagi ditambah dengan pajak yang mereka tidak mendapatkan fasilitas itu gitu. Malah justru ini menjadi peluang pengusaha itu akan menghindari pajak gitu loh. Justru yang sebenarnya kebijakan kayak sosialisasi itu juga kurang di Indonesia. Sebenarnya banyak juga pelaku usaha yang omsetnya di bawah 4,8. Kalau dulu kan UMKM itu dasarnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 bahwa mikro itu batasannya 500 juta omsetnya. Terus dinaikkan dengan PP7 4,8. Pakai itu aja alurnya. Nah, banyak sebenarnya pengusaha kecil itu juga mereka mau bayar pajak gitu kan. Cuman sosialisasinya kurang. Terus kita ini dalam membayar pajak administrasinya itu kan kita terlalu banyak kolom-kolom itu loh. Jadi nggak langsung pemotongan sekian harus ngisi ini, ngisi itu. Nah itu yang mungkin masyarakat kurang paham gitu. Niatnya pemerintah baik supaya keberlanjutan fasilitas UMKM ini juga berjalan dengan benar. Juga mencegah untuk hal-hal pengusaha yang nakal. Niatnya baik. Ini mungkin jalan tengah bagi pemerintah. Hanya saja belum tepat kebijakan ini diperlakukan sekarang di situasi ekonomi Indonesia yang seperti ini. Itu apalagi produk import kan masuk ke Indonesia gencar sekali. Jadi pendapatan UMKM juga turun gitu.
3: Baik, gitu pemerintah tengah menggaungkan gembar-gembor ya soal bagaimana nasib UMKM bisa naik kelas. Apakah dengan PP ini akan semakin lajunya pelan, terlambat, atau bagaimana, Bu Erma?
4: Ya itu menurut saya tanpa ada peraturan ini sebenarnya kan sudah melambat. UMKM ini sekarang sudah melambat. Banyak mereka yang misalnya pendapatannya misalnya 100 ya. Mereka berkurang jauh sekali. Hanya 60, mah ada yang cuma 50% gitu. Itu yang harus justru diantisipasi karena produk import yang masuk di Indonesia juga nggak dibatesin. Gitu. Jadi ada kebijakan tapi pengawasannya nggak ada. Nah saya berharap pun seandainya ini diberlakukan karena sudah muncul PP, benar-benar pemerintah bijak gitu. Yang nakal dululah yang di harus ada tindakan gitu. Bukan UMKM yang sebenarnya tenang-tenang saja, tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba dia tidak mendapatkan fasilitas 0,5% ini gitu loh. Itu menurut saya itu sih.
3: Bu, dengan pengetatan fasilitas PP ini yang terbaru ini yang untuk UMKM, apakah nanti diharapkan juga ada bentuk insentif yang akan diberikan dari pemerintah atau dukungan lainnya dari teman-teman yang diharapkan dari pemerintah?
4: Ya itu PR pemerintah juga selalu kita dimintain sesuatu tapi kita nggak dapat benefit apa-apa gitu loh. Harus ada rewardnya sih bagi UMKM khususnya ya, karena mereka kan berjuang, kadang mencari akses modal aja kan susah gitu. Mereka tetap harus mintain aset segala macam gitu. Jadi saya berharap ada benefit yang diberikan oleh pemerintah bagi UMKM yang apa namanya bayar pajak dengan benar ya, termasuk pengusaha-pengusaha nih yang sekarang lagi disasar pemerintah ini dianggap bukan UMKM. Nah itu yang harus di ini juga oleh negara gitu.
3: Oke, termasuk juga harapan masa transisi yang lebih panjang begitu ya, karena penerapan ini tentu harus dilakukan secara bertahap ya, Bu Herma, apalagi skema ini, skema final diberikan masa transisi yang cukup panjang dari 1 sampai 3 tahun, harapan Anda?
4: Ya harus ada sosialisasi gitu. Maksudnya gini, jangan kadang ini kan kadang kebijakan ini karena sosialisasinya nggak ada atau kurang, masyarakat jadi panik, pengusaha jadi panik, mereka langsung mundur dulu gitu loh. Saya berharap tuh kalau setiap melakukan apa namanya kayak ke media itu harus bisa menjelaskan, jangan sambil jalan. Kalau kemarin kan Pak Purbaya ditanya wartawan aja sambil jalan, hanya sambil lalu gitu loh. Nah saya juga berharap dari Menteri UMKM-nya juga jangan hanya Pak Purbaya aja yang bicara. Mereka harus menenangkan juga kepada pengusaha-pengusaha yang kemarin sudah diminta untuk mendaftarkan usahanya sebagai CV sama PT. Sekarang dia nggak dapat fasilitas ini lagi. Nah itu yang harus, ayolah kita sama-sama bergotong royong untuk membangun negeri ini dengan bijaksana. Menurut saya itu sih.
3: Ya, semoga keluhan teman-teman ini didengarkan oleh pelaku kepentingan agar bisa ditindaklanjuti gitu ya. Ada sosialisasi lebih panjang begitu ya, agar bisa diterima oleh teman-teman di lapangan. Terima kasih untuk waktunya Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah IUMKM Indonesia. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum.
4: Selamat pagi, Waalaikumsalam.
3: Dan CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.
0: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontak ke spek kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay.

0: One Tap Ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau contactless pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One Tap Ahead.
1: Anda kembali di CNN Indonesia Business. Kita ke informasi berikutnya. Perkembangan AI mendorong dunia pendidikan beradaptasi. Perbanas Institute berencana menambahkan materi AI ke dalam kurikulum, bahkan membuka program studi khusus AI. Langkah itu dinilai penting agar mahasiswa tak hanya mampu memanfaatkan teknologi, tetapi juga memahami etika penggunaannya. Nah, sementara itu, pemerintah juga mendorong penguatan SDM industri sawit melalui program beasiswa pendidikan tinggi. Badan Pengelola Dana Perkebunan menargetkan pencetakan 5.000 talenta baru untuk menjaga daya saing dan juga produktivitas sektor sawit nasional.
2: Perbanas Institute berencana menambahkan materi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence ke dalam kurikulum pembelajaran. Rektor Perbanas Institute Hermanto Siregar menyebut, perkembangan AI yang berjalan cepat membuat dunia pendidikan harus terus beradaptasi. Hal ini disampaikan usai konferensi International Profession 2026 Selasa siang di Jakarta. Menurutnya, pemahaman terkait AI tidak hanya soal pemanfaatan teknologi, namun juga risiko dan etika dalam penggunaannya.
3: Lembaga pendidikan yang lainnya itu harus memperkaya kurikulumnya dengan AI ini. Ya, termasuk tidak hanya untuk pengembangan AI, pemanfaatan AI untuk hal-hal baik, tapi juga etika AI. Ya, kemudian juga dari segi mahasiswa kita tekankan juga bahwa bagaimana cara penggunaan AI yang benar, yang bisa meningkatkan bekal dia ya Pak ya, di dalam ini. Jadi akan ada kurikulum kita akan kita tambahkan.
2: Tantangan industri sawit yang semakin kompleks menuntut adanya regenerasi pekerja yang lebih inovatif dan berdaya saing. Merespon hal itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP membuka beasiswa untuk penguatan SDM melalui jalur pendidikan tinggi. Pemerintah menargetkan pencetakan 5.000 talenta profesional baru guna menjaga daya saing dan keberlanjutan komoditas strategi nasional ini. Langkah ini diharapkan menjadi kunci untuk mendongkrak produktivitas, sekaligus memastikan sektor sawit tetap menjadi tulang punggung perekonomian negara di tengah ketatnya kompetisi pasar dunia.
4: Peran pengembangan SDM, perkebunan kelapa sawit ini melalui beasiswa SDM sawit, ini diharapkan mencetak generasi muda di perkebunan kelapa sawit yang berkualitas dan berkompeten. Tadi sebagaimana sampaikan Pak Nugroho, sesuai dengan spesifikasi pada dunia berkelapa sawit di masa kini. Dan tentunya juga kita bicara masa kini dan masa datang, dan masalah berkeberlanjutan. Itu yang menjadi faktor utama kenapa beasiswa SDM ini sangat penting.
2: Dengan melibatkan puluhan lembaga pendidikan mitra, ribuan talenta baru tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak inovasi industri sawit modern.
1: Berikutnya, pemerintah Kabupaten Kota Baru menilai momentum hari ulang tahun yang ke-76 bukan hanya menjadi ajang seremonial semata, namun juga penegasan komitmen untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli menyebut semangat Kota Baru hebat menjadi komitmen pemerintah dan masyarakat untuk membangun daerah yang harmonis, energik, bersatu, amanah, dan tangguh. Pemerintah daerah optimistis sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dan masyarakat dapat mendorong Kota Baru menjadi daerah yang semakin maju dan sejahtera, sekaligus memberikan kontribusi bagi target Indonesia Emas 2045. Salah satunya prestasi Kota Baru yang berhasil meraih juara satu kategori Creative Financing dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026. Prestasi ini dinilai menunjukkan kemampuan daerah dalam mencari skema pembiayaan pembangunan yang inovatif.
5: Mari kita tunjukkan peringatan dari jari kesimpulan ini sebagai momen untuk merekatkan tali persaudaraan. Komplek Industri Kota Menjangan.

0: Pemirsa, rombongan jemaah haji di Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan terus berdatangan sejak Selasa malam. Tak hanya berucap syukur karena telah kembali selamat ke tanah air, rombongan jemaah haji khususnya perempuan pun menyempatkan diri bersolek sebelum mereka kembali ke kampung halaman. Di Indramayu, Jawa Barat, kedatangan jemaah haji langsung disambut dengan isak tangis haru keluarga jemaah yang telah menunggu sejak pagi.
1: Seperti inilah salah satu tradisi jemaah haji asal Sulawesi Selatan, khususnya perempuan yang baru pulang dari Tanah Suci. Sebelum tiba di kampung halaman, jemaah haji kloter 2 asal Kabupaten Sidrap ini menyempatkan diri mampir di Masjid Al-Markas Maros untuk bersolek dan memakai gaun khusus yang berwarna mencolok. Tradisi ini dilakukan oleh mayoritas jemaah haji perempuan sebelum mereka sampai ke kampung halaman. Mereka sengaja tampil maksimal karena akan disambut oleh keluarga besar saat tiba. Selain itu, busana ini juga melambangkan kehormatan bagi mereka yang telah berhaji. Bahkan sejumlah perias pengantin pun sengaja datang ke tempat ini untuk membantu para jemaah haji agar bisa tampil memukau.
2: Sudah dibawa dari kampung ya, Bu ya. Ini apa sih, Bu, namanya?
3: Wisma.
2: Ini memang tradisi atau seperti apa, Bu?
3: Tradisinya orang
1: Setelah menyelesaikan berbagai persiapan, 391 orang jemaah haji ini kembali naik ke bus untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju Kabupaten Sidrap yang ditempuh sekitar 4 jam perjalanan. Kedatangan jemaah haji kloter pertama Kabupaten Indramayu Jawa Barat di kantor Bupati Indramayu Jawa Barat langsung disambut oleh keluarga dan kerabat jemaah yang sudah menunggu sejak pagi. Suasana haru bercampur sukacita mewarnai pertemuan antara keluarga dan jemaah haji setelah lebih dari satu bulan jemaah haji menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
4: Oh, ini adalah cita-cita saya dari kecil, bisa ke Tanah Suci mengajak ibu saya ya, karena memang saya lahir tidak ada ayah, yatim ya. Dari kecil saya bekerja, nabung gitu ya, ingin memberangkat ibu ke Tanah Suci.
1: Sementara dari 445 jemaah haji kloter pertama Indramayu, satu jemaah belum bisa kembali lantaran terkendala kondisi kesehatan dan masih menjalani penanganan medis di Tanah Suci Mekah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke Jawa Timur, jemaah haji yang tiba di Embarkasi Surabaya tidak akan menerima air zam-zam di asrama haji. Air zam-zam beserta koper besar jemaah akan langsung didistribusikan ke daerah asal untuk mempercepat proses pemulangan. Kebijakan ini diterapkan PPIH Embarkasi Surabaya untuk menyederhanakan jalur atau alur kepulangan jemaah dan memotong mata rantai jasa angkut yang selama ini kerap menjadi sumber keluhan. Setiap jemaah haji akan menerima air zam-zam sebanyak 5 liter. Nah, bagi jemaah yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH, air zam-zam akan dibagikan melalui KBIH masing-masing. Sedangkan jemaah mandiri dapat mengambilnya di kantor Kementerian Haji Umroh Kabupaten atau Kota sesuai domisili. Dengan skema distribusi ini, proses embarkasi diharapkan berjalan lebih cepat dan juga tertib.
5: Air zam-zam dan koper besar itu langsung dibawa ke daerah, nanti dibagikan di daerah.
6: Kenapa, Pak? Nggak dibagi sini, Pak?
5: Karena satu, kita ingin memotong mata rantai terkait dengan jasa angkut. Yang kemudian di situ banyak yang jadi problem karena komplain dari jamaah, mereka dikasih seikhlasnya nggak mau, akhirnya kita potong saat ini.
7: Dapatnya berapa sih, Pak? Jamaah, Pak? Air zam-zam, Pak?
5: Air zam-zam 5 liter.
7: Per jamaah, ya?
5: Per jamaah.
0: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi penting dan juga menarik lainnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: kredit, tap beres. Atau contactless pay kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pay kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Hari demi hari, kami tumbuh bersama. Dengan ketulusan dan kepercayaan. Di setiap langkah, kami memilih bukan sekedar datang, tapi benar-benar hadir. Dari ruang paling sederhana, kami memilih untuk selalu ada. Bersama tangan-tangan yang terus bergerak, kami menumbuhkan harapan. Menjadi hasil nyata yang bisa diabadikan. Menciptakan ruang untuk menumbuhkan harapan bagi keluarga serta masa depan mereka. Bagi PNM, mendampingi berarti mendengar, menguatkan, dan berbagi bersama. Bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjuangan.

0: Kita akan informasi berikutnya, pemirsa, dari demam pesta bola 2026 mulai terasa di Argentina. Namun bukan hanya penjualan merchandise resmi meningkat, jersey palsu tim nasional Argentina justru memanjiri pasar dan menjadi pilihan utama banyak supporter karena harganya yang jauh lebih murah.
1: Jalan-jalan utama di Buenos Aires, Argentina kini dipenuhi atribut berwarna biru langit dan putih, warna kebanggaan tim nasional Argentina. Mulai dari bendera, topi hingga jersey bergambar Lionel Messi dijual hampir di setiap sudut kota menjelang bergulirnya pesta bola 2026. Namun, di balik tingginya antusiasme supporter, muncul kekhawatiran dari pelaku usaha resmi. Federasi Perdagangan Buenos Aires memperkirakan antara 70 hingga 80% jersey yang dijual di jalanan merupakan produk tidak resmi alias palsu. Menurut pelaku usaha, produk-produk tersebut diduga berasal dari jalur produksi ilegal dan merugikan pemegang hak merek serta industri tekstil formal.
2: Nosotros venimos relevando qué es lo que está pasando, ¿no?, con esta demanda y obviamente la propiedad intelectual es una cuestión clave. Y vemos que entre el 70 y 80% de las camisetas que se ven normalmente en la calle son de dudosa procedencia. Esto quiere decir que son talleres clandestinos, explotación de personas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es donde debemos poner el énfasis, que justamente hay que defender la propiedad.
1: Meski demikian, kondisi ekonomi menjadi alasan utama banyak warga memilih jersey tidak resmi atau palsu. Harga jersey resmi tim nasional Argentina di toko resmi bisa mencapai 245 ribu peso atau sekitar 3.062 ribu rupiah. Sementara jersey serupa versi tidak resmi dijual hanya sekitar 40 ribu peso atau sekitar 500 ribu rupiah.
3: La importada que tenemos ahora vale 40.000, que es de la mejor, que es como la de calidad jugador. Esa de calidad jugador, si no me equivoco, en Adidas está 150.000 pesos más o menos. Y acá te llevas una por 40. Así que te llevas tres y allá te llevas una.
1: Perbedaan harga yang sangat besar membuat banyak penggemar sepak bola lebih memilih produk murah dibanding membeli jersey resmi.
4: No, la verdad que mi familia solemos comprar alternativa porque la oficial suele costar.
1: Tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat Argentina membuat daya beli menjadi menurun. Gaji yang tidak mampu mengejar laju inflasi mendorong konsumen mencari alternatif yang lebih terjangkau. Bahkan, sebagian pembeli mengaku tidak terlalu mempermasalahkan apakah jersey yang dikenakan asli atau tidak.
5: Y mira, la verdad que yo elijo la que me sienta cómodo con la tela, que no me dé calor jugando, que no me transpire. Si me siento cómodo, si es oficial, no es oficial.
1: Di sisi lain, sejumlah konsumen masih berharap bisa membeli produk resmi jika tersedia pilihan harga yang lebih ringan.
6: No sé si me la voy a comprar, pero si me compro y la original está en cuota, me la compro.
1: Tak hanya jersey, produk palsu juga mulai merambah album dan stiker koleksi pesta bola yang populer di kalangan anak-anak maupun orang dewasa.

0: Jerman bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan investasi besar-besaran yang disebut sebagai salah satu proyek infrastruktur terbesar AI di Eropa. Investasi senilai 45 miliar euro itu akan digelontorkan dalam 5 tahun ke depan untuk membangun pusat data dan juga infrastruktur pendukung kecerdasan buatan di wilayah Hauts-de-France, Prancis Utara. Mas Ayu Sisan bahkan membuka peluang peningkatan investasi hingga 75 miliar euro atau setara dengan 1.300 triliun rupiah apabila pengembangan proyek berjalan dengan sesuai rencana. Investasi SoftBank menjadi bagian dari total komitmen investasi senilai 93 miliar euro yang diumumkan dalam forum bisnis tahunan Choose France. Berikutnya, maskapai penerbangan berbiaya rendah asal Inggris EasyJet menjadi sorotan setelah menyatakan siap mempertimbangkan tawaran akuisisi dari perusahaan investasi asal Amerika Serikat CastleX. Pernyataan itu langsung memicu lonjakan harga saham EasyJet hingga lebih dari 12% dalam perdagangan awal pekan ini. EasyJet menyatakan akan mempertimbangkan setiap tawaran yang masuk meski menilai waktu munculnya wacana akuisisi ini sebagai langkah yang sangat oportunistis. Pernyataan ini muncul setelah CastleX mengungkapkan tengah mempertimbangkan kemungkinan mengajukan penawaran untuk mengambil alih EasyJet. Namun hingga kini belum ada penawaran resmi kepada Dewan Direksi maskapai tersebut. Sesuai aturan pasar Inggris, CastleX memiliki waktu hingga 26 Juni untuk mengajukan penawaran resmi atau membatalkan rencana tersebut. Kabar ini langsung disambut positif oleh investor. Saham EasyJet sempat melonjak hingga 12,5% sehingga valuasi perusahaan meningkat menjadi sekitar 3,39 miliar pound sterling atau setara dengan 81,48 triliun rupiah. Pemirsa, harga secangkir cappuccino jauh lebih murah dari rata-rata ternyata memicu perdebatan di Jerman. Sebuah jaringan kedai kopi bernama Lab Coffee dituduh mengancam bisnis kafe-kafe kecil lokal. Namun di tengah kritik dan juga seruan boikot, perusahaan justru terus berekspansi. Informasi itu pun sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Bisnis pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk Anda. Sampai jumpa.
1: Di sudut-sudut kota Berlin, gerai berwarna biru putih milik Lab Coffee semakin mudah ditemukan. Dengan harga cappuccino hanya 2 euro 5 sen atau sekitar 47 ribu rupiah, Lab Coffee menawarkan kopi yang jauh lebih murah dibandingkan banyak kafe lain di Jerman. Pendiri sekaligus CEO Lab Coffee, Ralph Hage, mengatakan konsep ini lahir dari keinginannya menghadirkan kopi berkualitas namun dengan harga yang terjangkau.
2: I built this business model for myself because I am a frequent coffee consumer that was spending a very large amount on coffee consumption outside of home. And that was a problem that I wanted to solve first for myself. And in order to solve a problem, I had to understand the economics of what it takes to get a coffee at a certain price. And we realized that the excess cost that you pay for a coffee today is based on two factors. Not only the cost of rising coffee bean prices, it's the cost of the service that you provide to the customer and the cost of the rent.
1: Meski semakin populer di kalangan konsumen yang ingin berhemat, kehadiran Lab Coffee tidak diterima semua pihak. Di media sosial muncul kampanye boikot terhadap perusahaan tersebut. Beberapa gerai bahkan menjadi sasaran vandalisme dengan coretan bertuliskan Boycott Lab. Namun, Hage menepis tuduhan bahwa perusahaannya ingin mendominasi pasar kopi Jerman.
2: So the idea that Lab can actually monopolize the German market is very far-fetched, right? So it's false information that maybe was circulated in the market. If you think about our expansion plans, going back to your question, if we open 2 stores per month, it would take us 450 years to monopolize coffee in Germany. You have 11,000 coffee shops in Germany. It's a massive market. It's one of the largest in Europe. There's a coffee shop on every single corner. In comparison, you have only 2,500 cafés.
1: Saat ini, Lab memiliki sekitar 30 gerai di Berlin, Hamburg, hingga Munich. Tahun ini, perusahaan berencana membuka 20 gerai tambahan di sejumlah kota besar di Jerman. Keberhasilan Lab didukung model bisnis berbiaya rendah. Gerai dibuat berukuran kecil, jumlah staf dibatasi, dan fokus pada layanan kopi.

0: Kantor Badan Gizi Nasional yang dikabarkan digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung pada Rabu pagi. Suasana haru mewarnai kedatangan jemaah haji kloter pertama embarkasi Solo. Setibanya di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, mereka langsung melakukan sujud syukur. Partai Kecoa tengah menjadi perbincangan di India. Berawal dari media sosial, gerakan yang digerakkan kaum muda yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Selain tiga topik utama kami tadi, CNN Indonesia News Hour juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya, Yudi Yudawan. Dua orang mengalami luka tembak akibat insiden peluru nyasar di kampus Universitas Negeri Padang. Keduanya merupakan mahasiswi dan salah seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan kelulusan sidang kompre di areal kampus.
1: Kepanikan terjadi sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung rektorat kampus Universitas Negeri Padang Selasa petang. Tembakan itu mengenai dua orang mahasiswa bernama Nova dan Guru yang merupakan mahasiswi jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang dan keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian seminar proposal. Saat suasana penuh sukacita itulah, tiba-tiba terdengar letusan sehingga membuat panik.
2: Kena tembak peluru nyasar.
3: Oh, berapa orang tuh Pak mahasiswa UNP Pak yang diduga terkena tembakan peluru nyasar itu Pak?
2: Satu orang terkena bagian paha perempuan.
3: Oke.
2: Okay. Terus mahasiswa sosiologi juga tuh.
3: Oke, berarti satu orang mahasiswa sosiologi Pak ya?
2: Satu lagi keluarga mahasiswa yang sedang menungguin keluarganya kayaknya.
1: Kepala Pusat Penerangan Kodam 20, Tuanku Imam Bonjol, Kolonel Kavaleri Taufik mengakui, pada saat bersamaan dengan insiden itu, sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion di kawasan Lapai yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus. Namun ia belum bisa memastikan apakah peluru berasal dari lokasi latihan tembak atau dari pihak lain.
4: Namun belum bisa dipastikan apakah benar itu dari peluru anggota Kodam yang sedang melaksanakan latihan atau bukan. Itu yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa memang benar dan pada saat yang bersamaan juga ada pelaksanaan latihan, itu pertama. Kemudian yang kedua, saat ini prosesnya sedang dilaksanakan investigasi.
1: Saat ini kedua korban sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit RST Rekso di Wirio Padang. Proses penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan oleh pihak Pomdam. John Eddy Kambang, Padang, Sumatera Barat.
0: Tersengat aliran listrik saat mendorong sound system arak-arakan acara Kitanan di Bekasi, Jawa Barat, tiga orang kru meninggal dunia. Sementara di Jakarta, sebuah gas LPG 3 kg meledak dan membuat tiga orang yang berada di rumah terluka. Ledakan juga membuat rumah dari para tetangga korban rusak berat.

0: Ledakan LPG 3 kg terdengar keras di Jalan Musola, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ledakan pada minggu itu terjadi di rumah kontrakan dengan 6 penghuni. Selain itu, 5 rumah yang berdekatan dengan rumah korban turut rusak akibat ledakan tersebut. 3 orang penghuni rumah, yaitu pasangan suami istri dan anak laki-lakinya, mengalami luka bakar sekujur tubuh dan dirawat di Rumah Sakit Pasar Rebo. Sementara itu, 2 anak laki-laki lain dan seorang kerabat korban yang saat kejadian berada di lantai 2 rumah selamat, namun mengalami shock akibat peristiwa tersebut. Menurut tetangga korban, sebelum ledakan terjadi, warga sempat mencium bau gas yang menyengat hingga radius sekitar 5 meter dari rumah korban.
1: Ledakan, saya sendiri berinisiatif, oh tabung mau habis kali ini, saya cabut regulator saya, regulator anak saya. Nah, setelah saya cabut, saya pikir ya sudah mungkin dari ini kali saya kan. Akhirnya saya istirahat lagi, rebahan. Nah, setelah ini anak saya masih ribut, kok baunya masih banyak gitu, menyengat gitu. Nah, setelah anak saya bilang begitu ke istri saya, timbullah ledakan.
0: Di Bekasi, sejumlah kerusakan sistem Persatuan Gotong Singa atau Pergosi asal Subang, Jawa Barat tergeletak di jalan usai tersengat aliran listrik saat melintas di Kampung Ciberem, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang, Selasa sore. Sejumlah kru lain dan warga berusaha memberikan pertolongan kepada para korban yang sudah tidak berdaya. 7 orang kru dibawa ke rumah sakit dan 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa berawal saat rombongan musik Pergosi atau Sisingaan yang memeriahkan arak-arakan hitanan melintasi lokasi kejadian. Saat itu perjalanan rombongan terhalang kabel listrik yang menjuntai dan melintang di atas jalan. Seorang kru kemudian berusaha mengangkat kabel tersebut, namun naas, korban tersengat aliran listrik dan merambat ke kru lainnya yang berada di lokasi.
2: Awalnya kan kalau di atas kan awalnya ngangkat kabel, di salon diangkat, jadi kita kesetrum, jadi jatuh semua kontak.
0: Peristiwa ini dalam penanganan kepolisian Resort Metro Bekasi. Tim liputan CNN Indonesia.
3: Aksi tidak patut ditiru dilakukan oleh seorang mama di Depok, Jawa Barat. Sudah tahu melawan arah dan ada petugas, mama ini justru tetap ngotot melawan arah meski petugas sudah memohon-mohon memberi himbauan. Sementara di Jambi, sejumlah mama membawa peralatan dapur menggeruduk gedung DPRD di saat perayaan HUT Kota Jambi. Mereka mendesak negara mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim sebagai aset negara.
0: Ada-ada aja memang kelakuan emak-emak yang satu ini. Sudah tahu melawan arah dan ada polisi, bukannya berbalik arah, emak-emak ini justru ngotot tetap melawan arah, tidak pakai helm lagi. Petugas bahkan terlihat memohon agar pengendara tersebut mau mematuhi arahan dan berputar mengikuti jalur yang telah ditentukan. Aksi emak-emak ini pun viral di media sosial. Kejadian ini diketahui berada di kawasan Tugu Batu, Simpang Sawangan Permai, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi saat petugas sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas di kawasan Sawangan.
4: Kami menekan rekayasa lalu lintas. Nah, pihak kami sudah mengimbau kepada pelanggar bahwa itu suruh balik, tapi ibu itu nggak mau balik. Ya, kami sudah mohon-mohon, nggak bisa apa boleh buat. Ibunya sudah terkadung kesel bagaimana gitu. Anggota kami tetap melayani mereka dengan humanis.
0: Ya, kepolisian mengingatkan masyarakat agar terus mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Lain lagi aksi emak-emak Kota Jambi. Sejumlah emak-emak sambil membawa berbagai peralatan dapur menggeruduk gedung DPRD Kota Jambi. Kedatangan emak-emak ini untuk mendesak negara mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim aset negara. Padahal sejak lama warga sudah menempati lokasi tersebut, namun tiba-tiba beberapa tahun lalu diklaim milik aset negara dan merupakan zona merah sebagai kawasan kerja operasional Pertamina.
5: Minta hari ini untuk minta kejelasan, menagih janji apa yang sudah mereka janjikan selama jilid 1, 2, dan 3.
6: Sudah berapa lama, Yu?
5: Ini sudah hampir 6 bulan ya, 6 bulan lebih ya.
6: Tidak ada titik terang 6 bulan.
5: Belum ada, makanya hari ini terakhir kami ini melakukan permohonan kembali, tapi selanjutnya nanti kami akan melakukan gerakan aksi juga.
0: Mengakhiri aksinya, warga mengancam memblokir fasilitas operasional Pertamina bila pembatalan blokir sertifikat milik warga tidak dikabulkan. Tim Liputan.

0: CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, sesosok bayi lelaki yang baru dilahirkan dibuang di dalam sebuah tas di lorong gang desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sementara di Garut, Jawa Barat, dugaan penculikan anak terekam kamera pengawas.
2: Niki saksi nggih, bukti nggih. Hidup nggih, bayi nggih. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sejumlah warga di gang desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mendadak heboh saat menemukan sebuah tas berisi sesosok bayi laki-laki. Sempat dikira tas berisi sampah, bayi yang masih hidup itu segera dibawa ke puskesmas Juwana oleh warga.
2: Niki saksi nggih, bukti nggih. Hidup nggih.
3: Polisi memperkirakan bayi baru dilahirkan karena ari-arinya masih menempel.
4: Ternyata di dalamnya terdapat bayi yang mungil, yang diperkirakan baru dilahirkan, berjenis kelamin laki-laki, dan kebetulan plasenta atau ari-arinya masih menempel.
3: Hingga kini, polisi masih memburu pelaku pembuangan bayi malang tersebut. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dugaan aksi penculikan di Kecamatan Pamungpek, Garut, Jawa Barat. Dalam video tersebut, seorang pria bertongkat tampak menggandeng anak kecil dan mendatangi sebuah warung untuk meminta sejumlah uang. Pria berinisial SM ini diduga membawa pergi anak berusia 11 tahun saat kedua orang tuanya lengah. Warga Kecamatan Cisurupan yang mengenali ciri-ciri korban kemudian menggagalkan aksi tersebut. Masa yang emosi sempat menghakimi SM sebelum akhirnya anggota Polsek Cisurupan segera mengevakuasi terduga pelaku menggunakan gerobak dorong.
5: Mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada diduga pelaku yang sedang dihakimi oleh masa. Kemudian petugas langsung ke lokasi di wilayah Cisurupan dan diduga pelaku berhasil diamankan.
3: Kini, petugas kepolisian telah menyelamatkan korban dan mengembalikannya ke pihak keluarga. Polisi masih mendalami motif di balik aksi dugaan penculikan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kebakaran yang terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin malam, membuat 300 keluarga kehilangan tempat tinggal. Mereka pun kini harus tinggal di tenda pengungsian yang berada di lapangan Yusuf Hamka, Jakarta Pusat.
6: Sebanyak 304 rumah terbakar dalam peristiwa kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin malam. Akibatnya lebih dari 600 jiwa kehilangan tempat tinggal. Menurut kesaksian warga, api begitu cepat menjalar ke rumah warga.
7: Ya, memang bangunan-bangunannya juga
8: semi permanen,
7: terus memang rapat-rapat juga. Ya mungkin itu jadi salah satu penyebab gampangnya terbakar.
6: Pemda DKI melalui BPBD dan Dinas Sosial bergerak cepat membangun tenda darurat di lapangan Yusuf Hamka tepat di belakang lokasi kebakaran. Para korban pun untuk sementara harus tinggal di tenda-tenda darurat. Wakil Gubernur DKI Rano Karno yang mengunjungi korban kebakaran menjamin dokumen warga yang ikut terbakar akan dimudahkan pengurusannya.
9: Bahwa memang ada dokumentasi, pasti ada yang terbakar. Karena itu tadi di Dukcapil kita juga sudah menyerahkan KK, KTP. Artinya segera berlapor kalau memang belum ada yang menemukan atau segera berlapor kepada dinas terkait agar semua dokumen disiapkan.
6: Rano menambahkan sejumlah korban kebakaran merupakan anak-anak usia sekolah dan kini tengah dalam masa ujian. Mereka pun dipastikan bisa mengikuti ujian susulan saat keadaan mereka membaik.
1: Ke informasi selanjutnya, kecelakaan antara truk pasir dengan truk batu bata terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya dua penumpang truk batu bata terjepit dan mengalami patah kaki hingga harus dibawa ke rumah sakit. Sementara di Surabaya, truk box syarat muatan terguling Jalan Ahmad Yani Selasa siang. Diduga kecelakaan disebabkan akibat muatan overload yang membuat truk oleng dan terguling.
10: Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Diponegoro, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa siang. Kecelakaan melibatkan truk pasir dengan truk bermuatan batu bata. Anggota Satlantas Polres Klaten, Bribtu Reynal Rusinta menjelaskan, peristiwa kecelakaan bermula ketika kedua truk tersebut berjalan searah dari Yogyakarta menuju Solo. Menjelang kejadian, diduga sopir truk batu bata kurang konsentrasi dan menabrak bagian belakang truk pasir yang berjalan di depannya. Akibat dari kecelakaan tersebut, dua penumpang truk bermuatan batu bata sempat terjepit di kabin truk. Proses evakuasi dua penumpang truk berlangsung dramatis dilakukan oleh petugas gabungan. Kedua penumpang akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten, karena mengalami patah pada kaki. Guna penyelidikan lebih lanjut, seluruh barang bukti kecelakaan dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Sebuah truk box terguling di kawasan Bundaran Taman Pelangi, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Selasa siang. Sembari dimintai keterangan polisi, sang pengemudi terlihat syok dan terus memegang lengan tangan kirinya akibat terkilir usai kecelakaan. Menurut sang sopir, tiba-tiba performa ban belakang sebelah kiri terasa seperti ban kekurangan angin yang membuat laju kendaraan tak terkendali. Dirinya banting setir dan kendaraan akhirnya terguling. Diduga kecelakaan disebabkan karena muatan berlebihan sehingga membuat kendaraan sulit dikendalikan. Truk box penuh dengan muatan minyak goreng, minuman kemasan, serta popok bayi.
0: Ini tadi tahu nggak kalau muatannya terlalu berat untuk sekelas mobil ini?
8: Kalau masalah muatan saya nggak tahu ya, soalnya kan saya cuma apa nyetir aja gitu berangkat, disuruh berangkat ya udah berangkat. Nggak tahu kalau isinya berapa gitu.
0: Tapi saat di jalan dirasakan nggak kalau muatan ini terlalu berat?
8: Kalau aku sendiri yang ngerasain sih, kalau matanya nggak seberapa berat, cuman kayak apa di kaki-kakinya itu kayak selip gitu mas, kayak oleng gitu.
0: Berarti problem di mobil.
10: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pengemudi hanya mengalami luka terkilir di lengan kiri. Kasus ini ditangani unit lantas Polsek Gayungan, Surabaya untuk proses lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Gara-gara viral, jemaah haji penasaran dan mengantri untuk mendapatkan tumbler dari kedai kopi Half Million. Kebanyakan yang mengantri adalah jemaah haji asal Indonesia. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Di saat ini, dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Hingga Rabu pagi, Debarkasi Surabaya telah menerima kepulangan 10 kloter jemaah haji. Proses pemulangan jemaah haji ke tanah air ini juga dipermudah dengan adanya layanan pemeriksaan keimigrasian dengan menggunakan seamless corridor. Pemeriksaan dokumen imigrasi para jemaah kini hanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Kloter Debarkasi Surabaya yang dijadwalkan tiba di tanah air pada hari Rabu ialah kloter 6 hingga kloter 10. Kloter ini berasal dari Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, dan Kota Malang. Sementara itu hingga saat ini masih ada 2 jemaah haji asal Probolinggo yang masih menjalani perawatan medis di Tanah Suci. Debarkasi Surabaya menggunakan prosedur pemeriksaan keimigrasian yang mempermudah dengan adanya teknologi biometrik. Dengan proses pemindaian retina mata jemaah haji, sistem akan mendata ketibaan jemaah haji di tanah air sehingga proses pendataan keimigrasian menjadi lebih cepat. Hingga Rabu pagi, Debarkasi Surabaya telah menerima kepulangan 10 kloter jemaah haji. Dan untuk mengetahui seperti apa Debarkasi Surabaya, kita tergabung dengan produser lapangan Gia Clarissa. Selamat siang, Glera, Gia. Kalau dilihat sepertinya sudah sepi ya, karena semua kloter sudah kembali ke kampung halaman. Mungkin Gia bisa memberikan sedikit evaluasi seperti apa kedatangan jemaah haji pada hari ini, terutama dengan teknologi seamless corridor itu. Sepertinya mempermudah ya proses pemeriksaan keimigrasian. Silakan dengan laporan langsung Anda.
1: Ya Yuda, selamat siang. Betul sekali, saat ini saya tepatnya berada di Asrama Haji Surabaya di mana memang hari ini pada Rabu ini dijadwalkan ada 5 kelompok terbang jemaah haji yang sudah sampai di tanah air. Dan memang tadi kedatangan terakhir untuk hari ini ditandai dengan kloter 10 berasal dari kota Kabupaten Pasuruan dan juga Kota Malang, di mana tadi sekitar pukul 9 pagi ini kloter 10 sudah tiba di Asrama Haji Debarkasi Surabaya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari PPIH Debarkasi Surabaya, hingga Rabu hari ini sudah total ada 3.791 jemaah haji beserta petugas yang sudah kembali ke tanah air. Dan memang dari total jumlah kepulangan jemaah haji ini memang berkisar 9% dari total 44.000 jemaah haji yang beberapa waktu lalu ini melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Sejauh ini Yuda, memang proses kepulangan khususnya dari jemaah haji Debarkasi Surabaya ini berjalan lancar. Untuk 5 kloter yang datang atau tiba di asrama haji hari ini semuanya tepat waktu, tidak ada kendala. Kendala hanya pada kloter-kloter awal dan itu pun tidak memakan waktu yang lama. Ada berbeda untuk proses pemeriksaan dokumen yang memang biasanya ini cukup memakan waktu Yuda, namun dengan saat ini pihak imigrasi mengandalkan teknologi baru yang berbasis sistem seamless corridor, di mana ini jemaah haji yang datang atau sampai ke asrama haji ini nantinya akan langsung masuk ke Graha Mina, di mana nanti di sana akan ada suatu alat yang akan memindai retina dan rahang dari jemaah haji untuk menjadi tanda bahwa jemaah haji ini sudah terverifikasi tiba di tanah air. Jadi sudah tidak ada lagi paspor yang distempel atau dibagikan, sehingga ini cukup memangkas waktu cukup banyak. Biasanya untuk proses pembagian paspor, kemudian penstempelan ini memakan waktu lebih dari 1 jam. Namun tadi dari pantauan kami di lapangan, proses

0: Pemindaian dengan menggunakan teknologi seamless corridor ini kurang lebih hanya berkisar 40 menit saja. Nah, setelah proses pemindaian dokumen keimigrasian ini selesai, para jemaah haji kemudian dikumpulkan kembali ke salah satu hall di Asrama Haji Debarkasi Surabaya. Selain untuk mendapatkan sambutan, kemudian juga ada sedikit pemeriksaan kesehatan jika memang ada keluhan dari pihak jemaah haji terkait penyakit atau gejala-gejala tertentu, di situ juga sudah disiapkan oleh tim kesehatan yang sudah berjaga begitu. Kemudian tadi juga dibagikan snack sembari menunggu koper atau bagasi yang dibawa oleh jemaah haji, dan ini prosesnya begitu cepat, Yuda. Ini sekitar tidak sampai 1 jam ini sudah selesai semuanya, karena memang tracking bagasi ini juga sudah mengandalkan teknologi-teknologi yang semakin canggih. Jadi semakin mudah ditemukan, sehingga juga mempercepat para jemaah haji untuk kembali ke daerah asal masing-masing. Dan untuk hari ini memang sudah tidak ada lagi kedatangan jemaah haji yang di Debarkasi Surabaya. Bisa dilihat di sekitar saya ini sudah sepi, namun juga dari pihak PPIH mengaku masih memberikan fasilitas dan pelayanan yang maksimal, mengingat masih ada jemaah haji yang menjalani perawatan medis di Tanah Suci. Terdata masih ada 2 jemaah haji yang menjalani perawatan medis di Jeddah, di Rumah Sakit Jeddah, dan dari pihak panitia dari haji di Arab maupun di PPIH Debarkasi Surabaya ini terus melakukan koordinasi untuk memantau bagaimana progres dari kesehatan para jemaah ini sendiri. Dan untuk jemaah yang wafat di Tanah Suci hingga tadi pagi, hingga kloter ke-10 ini terdata ada 5 jemaah haji yang wafat di Tanah Suci. Namun update untuk hari ini, Rabu pagi ini, dari total keseluruhan kloter yang ada untuk di jemaah haji, ini total ada 38 jemaah yang wafat dilaporkan. Dan tentunya ini juga akan terus berkoordinasi dengan tidak hanya dari panitia ibadah haji Debarkasi Surabaya, namun juga dari panitia ibadah haji di Arab Saudi sendiri. Dan untuk air zam-zam, ini juga ada yang dibedakan, bahwa air zam-zam nantinya untuk memudahkan ini sudah dikirimkan ke daerah asal. Masing-masing jemaah haji ini nantinya juga akan mendapatkan 5 liter air zam-zam. Dan menanggapi sejumlah pemberitaan yang masih ada jemaah haji yang menyelundupkan air zam-zam di koper atau bagasi mereka, ini dari pihak panitia PPIH Debarkasi Surabaya khususnya ini kembali mengimbau kepada jemaah haji untuk tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper atau tas tenteng yang mereka bawa, karena nanti juga masih akan diperiksa lagi di bandara, dan nantinya jika terdeteksi tentunya koper tersebut akan dibongkar lagi. Sejauh ini dari 10 kloter yang sudah datang semuanya berjalan lancar, dan kami tentu berharap untuk kloter-kloter berikutnya ini juga dapat kembali ke tanah air dengan kondisi yang sehat, selamat, dan semua prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Yuda.
1: Ya, Clarissa, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Asrama Haji Sukolilo. Selamat bertugas kembali. Suasana haru mewarnai kedatangan jemaah haji kloter pertama di sejumlah daerah. Di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, sejumlah jemaah langsung sujud syukur saat turun dari pesawat. Begitu pula dengan jemaah haji kloter pertama Embarkasi Solo, setibanya di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Pesawat yang membawa 443 jemaah haji kloter 1 Debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Selasa pagi. Sesaat setelah turun dari tangga pesawat, sejumlah jemaah langsung melakukan sujud syukur. Mereka meluapkan rasa bahagia karena kembali ke tanah air dengan selamat setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Momen haru terlihat saat para jemaah menengadahkan tangan untuk berdoa serta saling berpelukan dengan sesama jemaah setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi.
3: Waktu melaksanakan luar biasa, terlebih-lebih pada waktu wukuf di Padang Arafah, semua orang pada menangis, tidak ada yang tidak menangis karena terharu dan merasa banyak dosa, mohon ampun kepada Allah yang Maha Kuasa.
4: Ada kendala nggak selama di situ, Pak?
3: Alhamdulillah, semua berjalan lancar dan aman.
2: Menurut data kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, mayoritas jemaah berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, serta satu orang berasal dari Kabupaten Banyuasin. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa jemaah haji kloter 1 Embarkasi Solo asal Kabupaten Tegal mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Rabu dini hari. Seusai turun dari pesawat, suasana haru langsung terlihat di area kedatangan internasional. Sejumlah jemaah tak kuasa menahan rasa syukur dan langsung bersujud di area Garbarata Bandara. Bagi para jemaah, kesempatan menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat merupakan nikmat yang luar biasa.
5: Tadi ngapa sujud syukur, Pak?
6: Saya senang karena kita bisa memberikan sujud syukur. Kita sangat berterima kasih atas hidayah sehingga kita kembali ke Indonesia ini dengan selamat, tidak ada halangan satu apapun.
2: Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang hadir dalam penyambutan jemaah mengapresiasi kinerja seluruh petugas yang terlibat dalam pelayanan haji.
7: Di sini ada petugas, di sini ada imigrasi, dan di sini ada pelayanan haji dan lain sebagainya. Saya pikir makin hari makin bagus karena kementerian telah menunjuk korwil di masing-masing provinsi yang tentu ini akan menambah daripada pelayanan yang lebih prima terkait dengan pelayanan haji. Okay?
2: Tangis haru pecah saat jemaah haji kloter 5 Debarkasi Surabaya bertemu keluarga di kantor wali kota Probolinggo. Kedatangan 312 jemaah haji ini disambut ribuan warga yang sudah menunggu sejak Selasa pagi di depan kantor wali kota. Sebelum kembali ke rumah masing-masing, 312 jemaah ini terlebih dulu diterima wali kota Probolinggo, Aminuddin, beserta jajaran Forkopimda setempat. Sementara, menurut seorang jemaah haji asal kecamatan Kanigaran, selama menjalani rukun Islam kelima, ia tidak menemukan halangan berarti.
8: Secara umum ibadah haji tahun depan pelaksananya sangat bagus. Untuk kendala secara sangat bisa diminimasi, sangat dikelola. Bisa sudah bagus itu banyak.
2: Wali Kota meminta jemaah haji untuk beristirahat yang cukup sesampainya di rumah untuk mencegah terkena penyakit ISPA seperti pilek dan batuk. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Harga suku cadang kendaraan seperti ban dan oli mesin meroket tajam. Imbas kian melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
2: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
2: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
10: Tapi intinya saya tahu.
11: Tapi masyarakat
10: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Enggak. Sekarang yuk diam.
11: Enggak kan giliran saya bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.

0: Dijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menangkap kapal asing yang berupaya menyelundupkan ikan Napoleon hidup. Total ikan yang disita mencapai 1,2 ton. Untuk mengelabui petugas, para penyelundup menyimpan ikan tersebut di palka rahasia di depan kapal. Kapal yang ditangkap merupakan kapal berbendera Sao Tome and Principe, sebuah negara di Afrika Tengah. Sementara awak kapal berkebangsaan campuran WNI dan WNA, ikan Napoleon hidup merupakan ikan yang dilindungi dan berharga cukup mahal di pasaran luar negeri. 1 kilogram ikan bernilai sekitar 2 juta rupiah. Untuk mengetahui situasi terkini dari penangkapan kapal asing yang menyelundupkan ikan Napoleon hidup, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan yang saat ini berada di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Selamat siang Iwan. Iwan, seperti apa sebenarnya kronologis dari penangkapan kapal ini dan sejauh ini seperti apa proses hukum yang sudah berjalan?
1: Ya baik, terima kasih Yuda, dan saat ini saya betul sekali saya sedang berada di kapal Orca 06 di Pelabuhan Bitung, di Pelabuhan Pangkalan PSDKP di Bitung, Sulawesi Utara. Dan saat ini kapal yang namanya MV Sinar Silver Island ini saat ini sudah berada di pangkalan PSDKP ini untuk dilakukan proses penyelidikan dan proses hukum selanjutnya seperti itu. Dan memang untuk penangkapan kapal ini memang membutuhkan effort yang luar biasa dari jajaran dari PSDKP, karena ini sudah mulai dilacak sejak hari Jumat kemarin, sejak ada informasi adanya upaya penyelundupan kapal Napoleon, ikan Napoleon hidup tersebut, dan kemudian dilacak terus-menerus. Jadi memang ini memang agak unik ketika melacak kapal tersebut. Jadi kapal ini berangkat dari perairan utara Pulau Jawa begitu, dan kemudian melaju ke perairan di Sulawesi, dan kemudian kapal ini juga sempat mematikan AIS-nya atau automatic identification satellite-nya, jadi sempat menghilang begitu dari radar begitu, dari pelacakan, dan kemudian dari kapal-kapal dari PSDKP ini kemudian melakukan pelacakan melalui kapal radar yang ada di kapalnya, dan kemudian akhirnya ditemukan di sekitaran perairan di Laut Nunukan, dan kemudian barulah kemudian diintersep dan kemudian dibawa ke perairan Bitung ini. Dan ini ketika dilakukan pemeriksaan ini juga mereka melakukan modus yang sebenarnya ini boleh dibilang baru begitu ya, karena memang kapalnya sendiri memang diduga ini dirancang memang untuk menyelundupkan sesuatu seperti misalnya ikan Napoleon tersebut, tapi bisa juga dilakukan untuk penyelundupan yang lain. Jadi ada semacam palka rahasia di kapal tersebut. Dan untuk mengetahui apakah memang ini modus baru ataupun bagaimana situasi ketika melakukan pengejarannya, yang sudah bersama saya adalah Dirjen dari PSDKP yaitu Bapak Pung Nugroho Saksono. Pak Ipung, ini kita ngeliat kapalnya unik ya. Tadi kita sempat masuk ke dalam dan ketika masuk ke awalnya itu kita melihat memang ada palka untuk ikan kerapu hidup begitu ya.
2: Yes.
1: Dan kemudian ada palka rahasia. Itu seperti apa itu Pak? Ketika bisa mengetahui seperti itu Pak?
3: Terima kasih. Jadi modus operandi ini yang kita temui baru saat ini ya. Jadi sebetulnya kapal ikan hidup ini yang dulunya berada di Hong Kong, dia sudah melakukan rutin pengambilan ikan hidup dibawa ke Hong Kong untuk ekspor, terutama kerapu, dan izinnya pun kerapu. Nah, ada pengaduan masyarakat bahwa adanya pemuatan ikan Napoleon yang mana itu ikan dilarang. Kalaupun mau ekspor harus ada kuota. Nah, kapalnya tidak ada kuota. Nah, kemudian kami cek di pusdal kami melalui pusdal, AIS-nya mati. Kita semakin penasaran, makanya kami gerakkan kapal Orca untuk melakukan pengejaran. Hampir satu hari kami mencari kapal tersebut karena dimatikan AIS-nya, dan alhamdulillah bisa terdeteksi adanya titik di situ. Nah, kemudian dilakukan pengejaran lalu intercept. Saat itu gelombang besar di Laut Sulawesi dan kami perintahkan tarik dulu ke tempat yang teduh karena masuk ke palka itu kan sangat bahaya. Setelah teduh dapat satu hari lakukan pemeriksaan, benar ternyata Napoleon tersebut disimpan di palka tersembunyi dengan kamuflase gudang yang ditutupin barang-barang, kemudian di bawah setelah barang-barang diangkat ada pintu untuk masuk ke palka. Nah, di situ isinya Napoleon semua dan jumlahnya ada kurang lebih 1,2 ton Napoleonnya.
2: Cukup banyak itu ya, Napoleon 1,2 ton. Jadi kalaupun harga Napoleon itu sekitar 2 juta per kilo begitu ya, berarti sekitar 2,4 miliar ini, Pak.
3: 2,4 miliar ini dalam satu tangkapan ini. Namun kami periksa si nahkoda menyatakan bahwa ini sudah sering keluar masuk. Artinya apa? Modus ini sudah dia lakukan tidaknya sekali. Ya kan? Dari 2024 dia bekerja seperti itu. Ya kurang lebih sekitar ada 14 miliar lebih lah untuk kerugian penyelupan.
2: Dan kalau ada palka rahasia gitu kan sebenarnya yang kita khawatirkan, ini saya pribadi, saya menilai secara pribadi, yang kita khawatirkan mereka bukan hanya mengeluarkan sesuatu dari kita, tapi membawa sesuatu dari kita juga dan tidak terdeteksi sebelumnya seperti itu, Pak.
3: Nah itu ya, makanya kami akan dalami dalam hal ini, kita bawa ke Bitung untuk dengan proses lebih lanjut. Jadi akan kita lakukan penegakan hukum di situ ke tingkat penyidikan, sehingga nanti siapapun yang terkait dengan ini akan kami kejar dan kami lakukan BAP.
2: Nah ini kan salah satunya juga, ini kan merupakan cara baru begitu ya, dan modus yang tidak biasa begitu. Yes. Berarti kedepannya awak-awak dari PSDKP ini harus semakin teliti gitu loh, Pak ya?
3: Betul, jadi ini merupakan pembelajaran bahwa setiap kapal-kapal Hong Kong terutama yang membawa itu, dia punya, ternyata punya palka rahasia yang tidak dibuka langsung sama mereka. Bahkan manifest atau ikan yang akan dibawa pun gak ada. Setelah tahu bahwa kapal ini polanya seperti ini, maka kami perintahkan semua anggota kami semuanya, kita akan lakukan berlapis. Ketika di checkpoint mereka melakukan pemuatan tersebut, kemudian diterbitan SLO seolah-olah itu kapal itu memang sudah ini semua apa sesuai dengan ini, ternyata mungkin melakukan pemuatan tempat lain. Sehingga kami berlapis, nanti setiap di laut akan kami periksa kapal tersebut.
2: Artinya mulai dari pelabuhan itu sudah mulai diperiksa begitu, Pak ya, kira-kira. Betul. Dan mungkin diintai juga kali ini kira-kira bawa apa gitu ya.
3: Ya, dan kami punya POAS, Mas, kelompok masyarakat pengawas. Jadi masyarakat yang ada di situ pun ikut melakukan pengawasan. Mereka melakukan pelaporan ke kami. Mereka mata dan telinga kami. Sehingga ketika terjadi sesuatu ilegal di situ, terutama ilegal fishing, maka 24 jam bisa kami terima laporannya.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Pung. Selamat bertugas kembali. Dan semoga kita bisa mengamankan kekayaan alam kita yang berupa ikan yang luar biasa ini, Pak Pung.
3: Terima kasih. Baik. Selamat
2: siang. Baik, terima kasih Pak Pung. Nah itu tadi Dirjen dari PSDKP yang Papung Nugroho Saksono. Jadi memang pada intinya ini merupakan suatu pembelajaran, bukan hanya bagi Dirjen PSDKP, tapi juga bagi aktor-aktor pengamanan laut lainnya, bahwa memang ada kapal-kapal tertentu yang memang bisa didesain untuk melakukan penyelundupan, baik itu dari Indonesia keluar maupun dari luar ke Indonesia. Dan ini tentu saja bisa membahayakan bukan hanya secara ekonomi, tapi bisa saja kapal-kapal seperti ini misalnya kemudian mengangkut narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya, dan itu akan merusak bangsa kita. Dan saat ini kapal tersebut sudah berada di perairan di Pelabuhan Bitung, dan nantinya akan dilakukan pemeriksaan. Dan seperti tadi Pak Dirjen bilang bahwa nantinya ini akan dilacak terus bahwa siapa saja yang terkait dengan kapal ini, dan kemudian akan dilakukan penyelidikan apakah memang sebelumnya pernah melakukan perbuatan ataupun menyelundupkan barang-barang ke Indonesia ataupun menyelundupkan barang-barang keluar Indonesia, dan akan dilakukan terus-menerus penyelidikan sehingga sampai ketemu apapun yang nantinya diperkirakan akan melanggar hukum Indonesia. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari kawasan Bitung, Sulawesi Utara. Kembali ke Anda, Yuda.
0: Terima kasih Iwan Hermawan untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali, Iwan. Ke informasi berikutnya, harga suku cadang kendaraan seperti ban dan oli mesin meroket tajam imbas kian melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan harga juga terjadi pada air galon isi ulang. Sejumlah pengusaha depot air minum isi ulang di Kota Parepare menaikkan harga jual air galon.
4: Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat kian berdampak luas bagi para pelaku usaha, termasuk toko suku cadang kendaraan bermotor. Seperti di toko yang berada di kawasan Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat ini. sejumlah merek ban, baik impor maupun lokal, mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, yakni sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000. Selain ban, kenaikan serupa juga terjadi pada pelumas atau oli mesin sepeda motor dari berbagai merek dengan kenaikan sebesar Rp7.000 hingga Rp12.000.
5: Yang naik di sini harga ban kisaran 10 sampai 20 ribu. Terus yang untuk yang impor juga sama bang. Sama. Kenaikannya gitu dari harga normal kenaikannya segitu sama. Terus dari oli juga sama.
6: Kalau oli berapa naik?
5: Oli rata-rata 7 ribu sampai 12 ribu.
4: Kenaikan harga juga terjadi pada air galon isi ulang. Sejak 1 Juni lalu, para pengusaha depot air di Kota Parepare, Sulawesi Selatan resmi menaikkan harga dari Rp6.000 menjadi Rp8.000 per galon. Kenaikan ini terpaksa dilakukan karena tingginya biaya operasional. Menurut Asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang, harga bahan baku penunjang seperti segel, tutup galon, hingga galon kosong baru terus melonjak tajam. Kenaikan harga plastik ini diduga kuat merupakan dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah yang berimbas pada industri plastik dalam negeri.
7: Kenaikannya itu Rp2.000 dari Rp6.000 sebelumnya, sekarang jadi Rp2.000. Kenaikannya Rp2.000 jadi Rp8.000. Jadi itu kenapa demikian? Karena ada beberapa faktor secara sesuai dengan diketahui secara bersama sekarang bahwa harga-harga kebutuhan itu bahan pokok untuk operasional galon mengalami.
4: Sebagai imbal balik kenaikan harga, para pengusaha berkomitmen akan meningkatkan kualitas kebersihan air serta tidak lagi bengit. Sebagai imbal balik kenaikan harga, para pengusaha berkomitmen akan meningkatkan kualitas kebersihan air serta tidak lagi mengedarkan galon yang bocor atau cacat di masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Partai kecoa tengah menjadi perbincangan di India. Berawal dari media sosial, gerakan yang digerakkan kaum muda yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Yeay, ayah sudah sembuh.
3: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya daya ibu.
4: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
5: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
6: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
8: Malam mencekam menyelimuti Kiev, Ukraina setelah serangan besar-besaran drone dan rudal Rusia menghantam sejumlah kawasan pada Selasa waktu setempat. Serangan itu menyebabkan korban jiwa dan luka-luka di berbagai wilayah.
9: Malam mencekam menyelimuti Kiev, Ukraina setelah serangan besar-besaran drone dan rudal Rusia menghantam sejumlah kawasan pada Selasa waktu setempat. Rekaman video menunjukkan kobaran api melalap garasi dan kendaraan di kawasan permukiman distrik Podilsky. Ledakan juga memicu gumpalan asap tebal yang menyelimuti area pemukiman penduduk. Di tengah kepulan asap, petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan kobaran api. Mereka terlihat menyirami kendaraan yang terbakar dan menyisir puing-puing di samping bangunan yang rusak. Tim penyelamat terus bekerja memastikan tidak ada korban yang masih terperangkap. Pihak berwenang menyatakan serangan menyebabkan korban jiwa dan luka-luka di berbagai wilayah. Angkatan Udara Ukraina menyebut Rusia meluncurkan ratusan drone dan puluhan rudal dalam serangan yang terutama menargetkan ibu kota Kiev.
8: Kota Yerusalem menjadi saksi bentrokan antara aparat kepolisian dan massa demonstran. Pasalnya kelompok Yahudi Ortodok yang selama ini terbebas dari dinas militer, kini dituntut untuk turut memikul beban militer. Sementara itu geliat pagi di kota London, Inggris terhambat. Ribuan penumpang harus mencari alternatif perjalanan karena para pekerja kereta bawah tanah tengah melakukan mogok kerja selama 24 jam.
9: Ketegangan internal tengah melanda Israel. Aparat kepolisian kota Yerusalem terlibat bentrok dengan massa dari kelompok Yahudi Ortodoks pada Senin. Ratusan warga memilih duduk di tengah jalan guna menghadang kendaraan dan pasukan kepolisian. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan mereka terhadap desakan wajib militer yang akan dikenakan kepada komunitas Yahudi Ortodoks mereka. Polisi bahkan harus menerjunkan pasukan berkuda dan semprotan air untuk membubarkan massa yang memblokir jalan utama. Berdasarkan hukum Israel, dinas militer sebenarnya bersifat wajib. Namun selama ini komunitas Yahudi Ortodoks mendapatkan hak istimewa berupa pengecualian. Saat ini mitra koalisi sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu serta partai oposisi menuntut agar komunitas ini turut memikul beban militer, terutama setelah hampir 1.000 tentara Israel tewas dalam 2 tahun pertempuran di Gaza dan Lebanon. Terlihat pagi di kota London, Inggris terganggu aksi mogok kerja pekerja kereta bawah tanah pada Selasa. Ribuan penumpang terpaksa mencari mode transportasi alternatif setelah para pengemudi kereta bawah tanah mogok operasi selama 24 jam. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap usulan perubahan jam kerja yang dinilai berdampak pada pola kerja dan kesejahteraan pekerja. Sejumlah halte bus pun dipadati penumpang, sementara banyak warga memilih bersepeda atau mencari rute lain untuk menuju tempat kerja. Layanan di jalur yang tidak terdampak juga dilaporkan lebih padat dari biasanya akibat lonjakan jumlah penumpang.
8: Sebuah gerakan politik satir bernama Cockroach Janata Party atau CGP tengah menjadi perbincangan di India. Berawal dari media sosial, Gerakan yang digerakkan kaum muda ini berhasil menarik jutaan pengikut dan menyuarakan ketidakpuasan terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Cockroach Janta Party didirikan oleh Abhijit Dipke, seorang lulusan Boston University yang saat ini tinggal di Amerika Serikat. Melalui media sosial dan situs resminya, Cockroach Janta Party menyebarkan pesan-pesan yang menyuarakan kekecewaan kaum muda terhadap berbagai persoalan mulai dari pengangguran hingga masa depan ekonomi. Dalam wawancara dengan Reuters, Dipke menegaskan bahwa gerakan ini akan terus dikembangkan dan ia berencana kembali ke India untuk memperluas dukungan. Namun Dipke mengaku menyadari risiko yang mungkin dihadapi saat kembali ke tanah air.
10: I'm pretty sure I might be arrested from the airport itself the day I land in India, and I'm fully prepared for that because that's how things are happening currently in India. But still, we gotta do what we need to do to protect democracy and to, you know, somewhere give people a hope.
8: Aktivis dan pengacara Prashant Bhushan menilai popularitas gerakan tersebut menunjukkan besarnya ketidakpuasan di kalangan anak muda India.
11: But it is clear that the government is very scared of them because the government's attempts to, or the government's shutting down their websites and various accounts, etc., clearly shows that the government is very scared of any

0: Gen Z revolution in India.
1: Sementara itu, tanggapan masyarakat terhadap gerakan ini beragam. Sebagian menilai CGP membutuhkan tokoh yang lebih jelas untuk memimpin perubahan.

0: politik resmi, Cockroach Chanta Party kini menjadi salah satu simbol ketidakpuasan generasi muda India. Dari ajang badminton Indonesia Open 2026, Jonathan Christie buka kemenangan pertama untuk sektor tunggal putra Indonesia setelah mengalahkan Jason Teh dari Singapura. Sementara itu, hasil minor didapat sektor ganda putra saat pasangan Leo Rolli, Daniel Martin dikalahkan ganda putra China Taipei.
1: Bermain di hadapan publik Istora Senayan pada Selasa siang, Jonathan Christie tampil percaya diri saat hadapi Jason Teh di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Jojo yang sempat tertinggal berhasil membalikan keadaan hingga unggul 21-18 di game pertama. Tak mau mengulangi kegagalan saat tumbang di babak pertama Singapura Open 27 Mei lalu, Jojo kembali tampil dominan di game kedua. Bertanding selama 44 menit, tunggal putra ranking 5 dunia ini memang straight game setelah mengunci game kedua 21-15. Hasil ini perpanjangan rekor kemenangan Jojo atas Jason menjadi 6-0. Sekaligus membuat ia melaju ke babak 16 besar turnamen berlevel Super 1000. Usai laga, Jojo berambisi untuk meraih gelar juara Indonesia Open.
2: Indonesia Open salah satu target terbesar di tahun ini untuk saya pribadi. Selain karena ya saya belum pernah meraih gelar di Indonesia Open, jadi saya dan tim memutuskan Indonesia Open adalah salah satu target terbesar kami. Jadi saya ingin menampilkan terbaik, saya ingin mudah-mudahan bisa meraih gelar juara. Tapi terlepas dari itu, saya ingin fokus untuk match per match dulu.
1: Sementara itu, hasil minor didapat pasangan Leo Rolli dan Daniel Martin. Ganda putra yang kembali dipersatukan pada April lalu ini harus mengakui keunggulan ganda putra Taipei, Li Jiehui dan juga Yang Po Suan. Tertinggal 16-21 di game pertama, Leo Daniel yang menjuari Thailand Open 17 Mei lalu bangkit di game kedua dan memaksa laga ditentukan lewat rubber game. Laga berlangsung ketat. Sayangnya, Leo dan Daniel yang sempat unggul poin justru tersalib. Langkah The Babies terhenti di babak 32 besar.
3: Di seluruh game tadi, mungkin rada terburu-buru. Terus, saya pas unggul tadi harus terus menyerang, tapi mereka merubah tempo permainan. Sebenarnya kita juga sudah mencoba untuk jangan meladeni mereka, tapi kebetulan mereka juga udah nanti terus ya, udah percaya kalau dia bakal kalah atau gimana, tapi ternyata malah bisa mengembalikan keadaan.
1: Ajang Politron Indonesia Open ini diikuti oleh 248 pebulu tangkis top dunia yang berasal lebih dari 20 negara. Turnamen level Super 1000 yang berlangsung pada 2 hingga 7 Juni ini memperebutkan hadiah sebesar $1.45 juta atau sekitar 25 miliar rupiah. Mahardika Utama, Indra Hadi, Jakarta.
0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Mevri Syari, saya Yudi Doan, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
3: Takut kalah.

0: Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang, tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, di early, mereka sudah pasang ring.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 4 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
2: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour dan kali ini bersama saya, Mayfri Syari. Kantor Badan Gizi Nasional yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta dikabarkan digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung pada Rabu pagi. Sejumlah karyawan terlihat masih menunggu di luar kantor meski jam kerja telah berlangsung. Dan inilah kondisi dari Kantor Badan Gizi Nasional yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Yang dikabarkan digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung, nampak sejumlah karyawan masih menunggu di luar kantor meski jam kerja telah berlangsung. Para pegawai yang tiba di lokasi diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menunggu arahan lebih lanjut. Awak media yang datang meliput juga tak diperbolehkan masuk gerbang. Sementara itu pihak BGN dan Kejaksaan belum memberi tanggapan mengenai penggeledahan yang berlangsung. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangannya, kita langsung terhubung bersama produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela di Kantor Badan Gizi Nasional. Selamat siang Bella, silakan dengan laporan Anda.
5: Ya, selamat siang Mayfri. Betul sekali, saat ini kami berada tepat di depan Kantor Badan Gizi Nasional terletak di Jakarta Pusat. Anda bisa melihat bahwa saat ini memang sebenarnya keamanan ataupun penjagaan dari Kantor Badan Gizi Nasional tidak begitu ketat begitu ya. Banyak sekali pegawai yang lalu lalang berkeluaran dan tidak diperbolehkan untuk naik ke area atas dari Badan Gizi Nasional sendiri. Nah, kami akan coba menanyakan kepada pihak dari keamanan yang berjaga di kantor ataupun gedung Badan Gizi Nasional. Selamat siang, Mas. Ini kami mau nanya, tadi sejak pukul berapa pihak kejaksaan melakukan penggeledahan di kantor ini?
6: Informasi yang kami dapatkan dari pihak kejaksaan tiba di area bagian sekitar jam 2. Jam 2 dini hari.
5: Oke, sejak pukul 2 pagi tadi sampai sekarang belum selesai begitu pemeriksaannya?
6: Siap, untuk pemeriksaan belum selesai sampai hari.
5: Kira-kira dari pihak kejaksaan sudah berapa orang Pak yang masuk ke dalam sini dan juga apa saja yang sudah diamankan? Tadi sempat kelihatan nggak mungkin seperti koper ataupun berkas-berkas sempat terlihat tidak?
6: Kalau untuk yang diamankan, kami sendiri pun belum mengetahui yang jelas. Cuman kalau pemeriksaan ini, kami sendiri tidak mengetahui. Karena kami yang jaga pun ada patroli malam yang menjaga. Dan mereka juga yang mengetahui hal itu. Kami masuk pagi.
5: Artinya sampai saat ini mobil dari pihak kejaksaan masih berada di area ini apa ya?
6: Siap. Masih berada di area begini-begini.
5: Baik, terima kasih banyak. Nah, Mayfri, bisa dikatakan bahwa sampai saat ini sejak pukul 2 pagi dini hari, pihak dari kejaksaan masih melangsungkan pemeriksaan di area Kantor Badan Gizi Nasional dan sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi ataupun pernyataan resmi maupun dari pihak Badan Gizi Nasional ataupun pihak dari kejaksaan. Namun kalau kita bisa mengatakan, hari ini ataupun siang tadi sudah disampaikan dari Jaksa Agung bahwa terkonfirmasi bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional ataupun Dadan Hindayana ini sudah dibawa ke kantor Kejaksaan Agung, namun kami masih menyelidiki apakah pihaknya dijemput ataupun diangkut.

0: dari kantor Badan Gizi Nasional bersama kedua mantan dari Wakil Badan Gizi Nasional yang sudah diganti oleh Presiden Prabowo Subianto lewat konversi pers yang sudah disampaikan pihak dari Istana pada kemarin sore. Kita akan mengulas sedikit, Mevri, apa yang dinyatakan oleh pihak Istana pada kemarin sore, kemarin malam, pihak dari Istana Negara yaitu lewat dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama juga dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan juga Kepala Komunikasi Presiden ini mengadakan konversi pers di kantor Presiden sekitar pada pukul 8 malam begitu ya. Dalam konversi pers tersebut disampaikan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional bersama dengan dua wakilnya ini diganti yaitu Dadan Hindayana dan kedua wakilnya yaitu pihak Ludwig dan juga serta pihak dari wakil Badan Gizi Nasional lainnya yang juga dicopot dan digantikan oleh Nanik Deang yang juga menjadi ataupun menjabat sebelumnya menjadi wakil Badan Gizi Nasional. Dan kalau misalnya kita melihat rekam jejak dari Nanik Deang ini merupakan salah satu loyalis dari pihak Presiden Prabowo Subianto mulai dari dirinya menjabat ataupun mengikuti kontestasi pemilu pada tahun 2019 yang lalu begitu. Dan kalau misalnya kita menyimak begitu ya hasil dari konversi pers yang disampaikan oleh Istana pada kemarin malam, ini disampaikan oleh Prasetyo Hadi selaku dari Menteri Sekretaris Negara bahwa memang Istana ataupun tepatnya pemerintah sudah melakukan evaluasi dan juga monitoring selama 1,5 tahun dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini terkait dengan makan gizi gratis. Dan selama 1,5 tahun ini ditemukan beberapa kejanggalan ataupun ditemukan beberapa evaluasi mulai dari tata kelola SPPG, kedisiplinan dalam SOP penjalanan ataupun kelangsungan dari program tersebut. Dan yang ketiga adalah kedisiplinan dalam menyampaikan atau memberikan makanan gizi gratis kepada seluruh masyarakat ataupun siswa-siswa yang didapatkan di rumah begitu ya ataupun di sekolah. Dan kalau bisa kita melihat bahwa sampai hari ini hingga dari 1 tahun sebelumnya ini memang sudah sekitar ada 33.000 masalah ataupun ditemukannya keracunan dari siswa ataupun penerima dari makanan bergizi gratis yang diberikan oleh SPPG lewat dari payung dari Badan Gizi Nasional, Mevri. Jadi kami bisa sampaikan bahwa memang banyak sekali permasalahan yang sudah dimonitoring dan dievaluasi oleh pemerintah. Dan pada kemarin malam pihak Istana lewat Menteri Sekretaris Kabinet dan juga Menteri Sekretaris Negara ini menyampaikan bahwa Presiden telah mencopot ataupun mengganti Kepala Badan Gizi Nasional dari Dadan Hindayana menjadi Nanik Deang begitu. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan pernyataan resmi dari perwakilan Badan Gizi Nasional ataupun perwakilan dari Kejaksaan Agung, tapi kami bisa meng-highlight bahwa hingga pagi tadi acara yang akan digelar di Sentul yaitu acara konsolidasi SPPG dari Badan Gizi Nasional ini akan digelar mulai pukul 12 siang hingga pukul 3 sore ataupun pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan agenda tersebut harusnya dihadiri oleh seluruh pimpinan dari Badan Gizi Nasional. Namun memang acara tersebut dilakukan secara tertutup, tidak dibuka untuk media satupun begitu, Mevri. Dan kami juga menginformasikan bahwa pihak dari Kejaksaan Agung akan melangsungkan konversi pers ataupun merilis kasus tersebut pada sore hari ini. Namun kami belum mendapatkan jam pasti ataupun kepastian kapan konversi pers akan digelar di Kejaksaan Agung. Kembali ke Anda, Mevri.
1: Baik, itu tadi informasi yang disampaikan oleh Bella Mulahela langsung dari depan kantor BGN atau Badan Gizi Nasional menyampaikan kondisi terkini di sana. Dan tadi dikonfirmasi ya oleh pihak Satpam bahwa memang penggeledahan dari pihak kejaksaan ini sudah berlangsung sejak pukul 2 dini hari tadi. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali melanjutkan tugas. Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana dari jabatannya dan digantikan oleh Nani SD yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional didasarkan dari hasil evaluasi pemerintah.
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN didasari pada hasil evaluasi pemerintah atas tata kelola dan koordinasi lintas kementerian yang harus diperbaiki. Dia mengatakan bahwa BGN harus berbenah sehingga target untuk menjangkau daerah 3T bisa terlaksana.
3: Ya, tadi kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola,

0: kemudian kerjasama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang, dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi. Saya pikir Komisi 9 akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus.
1: Sebelumnya pada Selasa malam, Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, dari jabatannya, didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Kepala Komunikasi Pemerintahan Muhammad Kodari. Menteri Sekretaris Negara mengumumkan pencopotan sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional, mulai dari Kepala BGN Dadan Hindayana yang digantikan oleh Nanik S. Deyang. Selain itu, dua wakil Kepala BGN, Lodewik Pusung dan Sony Sanjaya, juga dicopot dan digantikan oleh Agustina Arumsari dan Mejen TNI Trenggono sebagai wakil Kepala BGN.
2: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodewik Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru.
1: Pemerintah berharap tiga pimpinan BGM yang baru dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan juga memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program BGM dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya, sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus yang melibatkan 4 orang aktif TNI kembali digelar hari ini di pengadilan militer. Untuk mengetahui bagaimana jalannya persidangan, kita langsung terhubung bersama koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang. Selamat siang Desi. Desi, bagaimana kemudian keputusan yang didapat dari hasil sidang?
4: Ya, selamat siang Mevri. Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur pada hari ini telah menggelar sidang tuntutan kasus penyiraman air keras dengan korban aktivis Kontras Andri Yunus, di mana sidang tuntutan ini dilakukan terhadap 4 terdakwa, yaitu Sersan 2 Edi Sundarko, Letnan 1 Budi Haryanto Widi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan yang keempat adalah Letnan 1 Samilaka, di mana sidang tuntutan tadi dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Militer yaitu Kolonel Freddy Ferdian. Dan untuk korban Andri Yunus tidak dihadirkan dalam persidangan tuntutan kali ini karena masih dalam tahap penanganan ataupun pemantauan tim medis multidisiplin. Dalam pembacaan sidang tuntutan tadi yang dibacakan oleh Auditor Militer Muhammad Iswardi SH menyebutkan hasil dari para terdakwa, di mana para terdakwa ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sebutan setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, di mana sesuai dengan pasal 467 ayat 1 jungto ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jungto pasal 20 huruf C undang-undang tersebut menyebutkan bahwa para auditor militer ini memohon agar para terdakwa, keempat terdakwa tersebut dijatuhkan pidana, yaitu pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini. Artinya tuntutan selama pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan tersebut berlaku rata bagi terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4. Namun jika kami merujuk pada pasal 467 ayat 1, maksud kami pasal 467 Undang-Undang KUHP baru itu, di mana sebutannya adalah jika melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, tuntutan penjara, pidana penjara yang dapat dijalankan adalah jika mengalami luka ringan itu tuntutannya adalah maksimal 4 tahun penjara. Kemudian jika mengalami atau luka yang ditimbulkan adalah luka berat, itu tuntutannya seharusnya maksimal 7 tahun penjara. Namun jika menyebabkan kematian, itu pidana penjara yang maksimal itu adalah 9 tahun penjara. Jika kita mengacu pada sidang tuntutan yang tadi dibacakan oleh auditor militer, tuntutan 2 tahun 6 bulan itu memenuhi 3 unsur, Mayfri, di mana unsur pertama yaitu adalah setiap orang turut serta melakukan penganiayaan. Kalau kita ketahui dalam persidangan sebelumnya disebutkan bahwa keempat terdakwa memang melakukan atau berbagi tugas sebelum melakukan eksekusi penyiraman air keras terhadap korban Andri Yunus. Dendam yang ditimbulkan oleh atau yang dirasakan oleh keempat terdakwa itu disebutkan antara lain di mana Andri Yunus memaksa memasuki ruang rapat Hotel Fairmont saat rapat revisi Undang-Undang TNI. Dan ini dianggap oleh keempat terdakwa telah menginjak-injak institusi TNI. Kemudian keempat terdakwa juga menyebut bahwa Andri Yunus telah menuduh TNI melakukan teror di kantor Kontras. Dan yang ketiga adalah Andri Yunus menuduh TNI menjadi dalang atas tragedi atau kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025 yang lalu. Dan Andri Yunus juga disebut gencar melontarkan narasi aksi anti-militerisme. Sehingga hal ini yang menjadi penyebab para keempat terdakwa tersebut memiliki motif atau niat untuk melakukan penyiraman air keras. Kemudian unsur yang kedua yang tadi disebutkan adalah dengan rencana terlebih dahulu, di mana pada periode 9 Maret sampai 12 Maret ada waktu 3 hari untuk keempat terdakwa menyusun rencana atas niat dan kehendak yang telah mereka miliki dari dendam yang mereka rasakan untuk melakukan persiapan, yakni air keras dan juga motor yang akan digunakan untuk melakukan eksekusi penyiraman. Dan unsur yang ketiga itu adalah mengakibatkan luka berat, Mayfri, di mana penyiraman air aki yang dicampur dengan cairan pembersih karat yang disebut juga sebagai air keras tersebut, itu telah menyebabkan korban kehilangan fungsi penglihatan mata kanan dan luka bakar berat yang tidak ada harapan untuk sembuh sempurna. Hal itu tertulis dalam hasil visum et repertum dari RSCM pada 5 April 2026. Nah, untuk itu auditor militer menyampaikan bahwa dari hasil kesimpulan bahwa telah memenuhi 3 unsur tersebut dan masuk dalam unsur pasal 467 ayat 1 Undang-Undang KUHP yang baru tersebut, maka menyatakan pidana untuk terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara untuk 2 tahun 6 bulan lamanya. Namun kita masih menanti seperti apa, karena esok dijadwalkan setelah sidang tuntutan pada hari ini, Mayfri, esok dinyatakan akan digelar sidang lanjutan untuk pledoi, yaitu nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa ataupun penasihat hukum, yang akan digelar di pengadilan militer ini pada Kamis 4 Juni 2025. Mayfri.
3: Baik, itulah tadi laporan langsung yang disampaikan oleh Desi Aritonang terkait dengan bagaimana tuntutan kepada 4 orang terdakwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali melanjutkan tugas. Kita ke informasi lainnya, ada ratusan calon jemaah umroh yang menjadi korban penipuan Hanania Travel menuntut pengembalian uang dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Sementara itu polisi akan memanggil para influencer yang juga ikut mempromosikan Hanania Travel. Para influencer ini akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam mendalami proses penawaran dan pemasaran paket perjalanan umroh kepada masyarakat.
5: Pasca penetapan status tersangka terhadap pemilik Hanania Group, Ahmad Syah Farhan, para mitra yang menjadi korban travel haji dan umroh ini melaporkan dugaan penipuan ke Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Laporan dilayangkan setelah Hanania Group diduga melakukan penipuan terhadap 85 mitra yang sebelumnya membantu proses pendaftaran jemaah umroh dan haji. Kerjasama yang awalnya berjalan baik pada tahun 2025 ini mulai memburuk di tahun berikutnya hingga muncul berbagai persoalan.
6: Total mitra yang akan melapor kurang lebih sekitar 85 mitra. Ya, kemudian total kerugian mitra kurang lebih sekitar 15-20 miliar.
5: Sebelumnya, calon jemaah umroh yang menjadi korban penipuan kini fokus untuk memperjuangkan pengembalian dana yang sudah mereka setorkan. Para korban meminta penyidik dan jaksa untuk memasukkan tuntutan ganti rugi dalam proses hukum yang berjalan.
7: Tentu kita berharap pihak Kemenhaj bisa mengawal kasus ini bekerja sama dengan Polda dan PPATK untuk mengaudit perusahaan serta shareholder dan manajemen semua terkait untuk tahu sebenarnya aliran dana jamaah ini kemana, begitu. Karena senilai 100 miliar ini, mohon maaf, rasanya itu nominal yang sangat besar gitu.
5: Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berencana memanggil sejumlah influencer yang turut memasarkan paket umroh milik Hanania Group. Para influencer ini akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk mendalami proses penawaran dan pemasaran paket perjalanan umroh kepada masyarakat.
8: Kami juga akan mengambil keterangan terhadap para tadi yang ditanyakan para selegram yang ikut serta memberikan atau menjadi marketing dalam hal penawaran beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh PT Hasanah Tama Internasional tersebut atau Hanania Group.
5: Polda Metro Jaya juga membuka posko pengaduan korban jemaah umroh Hanania Travel yang belum melaporkan ke polisi. Polisi menduga jumlah korban yang belum melaporkan lebih banyak dari yang tercantum dalam laporan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan jangan kemana-mana karena CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead.
1: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Di tengah naik turun harga bahan pangan, banyak pekerja kantoran yang hidup.

hidup di kos atau kontrakan, akhirnya harus memutar otak, mengatur pengeluaran makan, masak sendiri pun kerap dianggap pilihan paling hemat. Namun di sisi lain, warteg justru dinilai mampu menahan kenaikan harga. Berikut ini kami hadirkan ulasannya.

0: Hidup sendiri di kos atau kontrakan di ibu kota membuat biaya konsumsi menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar bagi pekerja. Untuk menghemat pengeluaran, cara yang bisa dilakukan dengan memasak sendiri atau membeli makanan dan minuman yang relatif terjangkau harganya di warung makan Tegal alias warteg. Warteg tersebar di berbagai sudut di kota Jakarta. Masak sendiri sering dianggap pilihan paling rasional untuk berhemat, terutama bagi mereka yang punya waktu dan bisa mengatur bahan makanan. Selain soal porsi dan kontrol menu, sebagian pekerja menilai masak sendiri bisa menghindari biaya tambahan jika makan di luar rumah.
1: Menurutku bawa bekal. Jadi aku biasanya beli bahan makanan itu bisa habis buat seminggu atau mungkin 3 hari. Lebih hemat.
2: Pastinya masak sendiri. Kalau makan di luar, itu kan ada biaya lain-lain kan, kayak biaya yang masaknya habis itu, biaya sewanya juga, jadinya pasti lebih hemat.
3: Sebenarnya sama aja sih, karena tetap bawa bekal, bakal tetap jajan juga. Tapi sebenarnya lebih hemat bawa bekal sih.
0: Anggapan bahwa masak sendiri selalu lebih hemat tidak sepenuhnya benar. Bagi sebagian orang, masak sendiri justru berisiko menambah pengeluaran karena bahan makanan yang dibeli dalam jumlah banyak dan tidak selalu habis terpakai. Sementara itu, faktor waktu dan jam kerja bisa menjadi alasan kuat pekerja untuk memilih makan di luar rumah. Warteg dinilai menawarkan harga makanan dan minuman yang masih terjangkau.
4: Kalau lebih milih di luar tuh karena satu ini masuknya 7:30, terus nggak sempat masak juga, terus sini juga harganya masih affordable juga buat anak-anak kos, jadi lebih milih.
5: Kalau aku biasa sih kadang masak, kadang juga beli juga sih di daerah sini sih. Nah. Kalau masak sih biasa aku kadang lebih murah sih rasanya sih, kayak dapet beli ayam gitu lebih banyak porsinya gitu. Kalau di sini kayak kalau di sini kadang kalau lagi malas aja sih.
0: Menurut Rista Zwestika, selaku financial planner, pilihan masak sendiri atau makan di warteg sangat bergantung pada pola masak dan gaya hidup. Bagi pekerja dengan waktu terbatas dan tinggal sendiri, warteg bisa menjadi opsi yang lebih praktis dan hemat.
6: Jadi kalau dibilang apakah warteg lebih hemat, itu kalau misalnya contoh misalnya Kak Jenny misalnya tinggal sendiri gitu ya, atau misalnya jam kerjanya itu panjang, nggak sempat untuk pasar, belanja dan lain-lain gitu ya, atau misalnya memang jarang masak karena memang udah deh karena kesibukan tadi, jam kerjanya juga panjang gitu kan ya, kemudian tinggal sendirian gitu, kemudian ngerasa bahwa kayaknya aku nggak jago hemat masak gitu ya, kemudian keterbatasan waktu, jadi takutnya nanti malah banyak yang kebuang gitu.
0: Jadi, soal lebih hemat masak sendiri atau makan di warteg, jawabannya adalah kembali pada kebutuhan dan gaya hidup masing-masing para pekerja. Di tengah naik turun harga pangan, pengelolaan waktu, pola konsumsi, dan perhitungan yang realistis menjadi kunci agar biaya makan tetap dapat terkendali. Niputu Jenita Loves, Wahyu Ramadan, Jakarta.
7: Berikutnya, Museum Dr. Sutomo Surabaya kembali menghadirkan pameran Cross Musi melalui tema Pertiwi Penghormatan untuk Bumi Indonesia. Ini merupakan sebuah pameran kolaboratif yang mengajak masyarakat memahami hubungan manusia dengan bumi melalui berbagai ritual dan tradisi Nusantara.
8: Memasuki Museum Dr. Sutomo, Surabaya, saya langsung diajak berfoto bersama tokoh pendiri organisasi Budi Utomo, yaitu Dr. Sutomo. Foto pun bisa diunduh ke gawai. Selanjutnya, pengunjung disajikan dengan pengalaman ruang imersif yang memadukan narasi interpretatif dan elemen visual untuk memahami makna filosofis di balik setiap ritual. Pertunjukan ini menjadi bagian dari pameran Cross Musia. Mengusung tema Pertiwi yang dimaknai sebagai ibu bumi,

0: Pameran ini berangkat dari gagasan bahwa manusia hidup dalam hubungan yang erat dengan tanah sebagai sumber kehidupan. Di atas bumi yang sama, manusia dilahirkan, tumbuh, membangun peradaban, dan pada akhirnya kembali. Pemahaman tersebut tercermin dalam berbagai ritual yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan, alam, leluhur, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan lintas generasi.
1: Dengan ruang imersif yang menarik seperti ini, memahami makna filosofis di balik setiap ritual menjadi lebih mudah. Apalagi bagi Gen Z dan Gen Alpha. Contohnya siswa sekolah dasar tadi yang langsung menjawab saat diberikan pertanyaan.
0: Menuju lantai 2, pengunjung diajak menjelajahi 6 zona pameran yang merepresentasikan tahapan kehidupan manusia. Berbagai koleksi unggulan turut ditampilkan. Di antaranya keris dapur brojol yang berkaitan dengan ritual mitoni, wayang kulit lakon Wisanggeni dalam tradisi Kitanan Jawa, tatal sebagai media petungan pertanian, koleksi batik pernikahan Jawa, artefak Garudeya sebagai simbol perlindungan, hingga koleksi ritual kematian dari Papua.
2: Banyak kok, ada lukisan, ada gambar, ada koleksi, wayang, dan banyak lagi. Dan manfaatnya bisa menambah pengetahuan, bisa mempelajari, dan memperluas ilmu pengetahuan.
0: Di sini pengunjung bisa lebih interaktif dengan penyajian yang modern. Sehingga diharapkan melalui pendekatan ini, pameran tidak hanya menjadi ruang apresiasi budaya, tetapi juga sarana edukasi dan refleksi mengenai keberagaman budaya Indonesia. Pameran ini terselenggara melalui kerjasama antara Museum Sonobudoyo Yogyakarta, Museum Empu Tantular Jawa Timur, serta Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian Universitas Erlangga. Kolaborasi ini menghadirkan beragam koleksi budaya yang merepresentasikan siklus kehidupan manusia Indonesia mulai dari kelahiran, kedewasaan, pertanian, pernikahan, perlindungan, hingga kematian.
3: Lain ada imersif di sana, itu ada kayak AI, kita foto dengan Dr. Sutomo, foto dengan batik, koleksi batik yang ada di dokter yang di Museum Sonobudoyo, seperti itu. Jadi aplikasi langsung interaksi antara pengunjung sama koleksi yang ada di dalam museum.
0: Pameran diselenggarakan selama 2 sampai 14 Juni 2026 di Museum Dr. Sutomo Surabaya mulai jam 8 pagi sampai 4 sore. Pameran terbuka untuk masyarakat umum dengan harga tiket masuk mulai Rp3.000 sampai Rp15.000 per orang. Sementara untuk pelajar Surabaya gratis. Kanza Tamarindora, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
1: Gara-gara viral, jemaah haji pun penasaran dan antre untuk bisa mendapatkan tumbler di salah satu kedai kopi yang ada di Mekah.

0: Gara-gara konten viral, jemaah haji mengantre untuk mendapatkan tumbler kedai kopi Half Million. Lihat saja, antreannya sampai ke tangga bawah. Padahal di dalam kedai kopi sudah ada antrean juga. Masuk kedainya pun bahkan harus bergantian. Sebagian besar yang mengantri adalah jemaah Indonesia.
1: Satu karena ini titipan anak, Pak. Biasa anak genjet kan. Dia kenal ini dari temannya yang udah datang umroh, katanya ada kopi viral. Kemudian ada tumblernya yang lucu, yang unik. Kalau saya sih tidak terlalu penyuka kopi, Pak. Tapi penasaran juga kenapa kok jadi vir. Seenak apa gitu loh ininya.
2: Karena lihat di apa sosial media itu tumbler SNM itu viral dan jadi kayak jadi wajib oleh-oleh kalau kita kesini. Kalau yang jelas sih kopinya udah nyoba. Terus untuk buat tangan ke Indonesia kita beli tumblernya yang happening itu loh.
3: Ya penasaran aja Pak, apa sih yang membuat menarik orang-orang itu?
4: Emang yang sampai tahu apa?
3: Ya kopi habis itu tumblernya kan itu kan terkenal kan. Sampai orang bela-belain ngantri di cabang yang lainnya juga ramai juga. Jadi penasaran.
0: Penasaran? Saya ikut antre mencari tumbler yang viral. Tapi sayangnya, tumbler dengan ukuran yang saya mau sedang kosong. Hanya tersisa tumbler yang versi besar. Alhasil, saya memilih membeli kopi signature di kedai kopi ini. Untuk harga tumbler ada di kisaran harga mulai Rp24 atau setara Rp114.000. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
5: Di Kabupaten Bogor ada Kampung Tape yang punya lebih dari 10 pabrik tape rumahan dan sudah beroperasi dari generasi ke generasi. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Hari demi hari, kami tumbuh bersama. Dengan ketulusan dan kepercayaan. Di setiap langkah, kami memilih bukan sekedar datang, tapi benar-benar hadir.
1: Monggo, Pak.
2: Monggo.
0: Dari ruang paling sederhana, kami memilih untuk selalu ada. Bersama tangan-tangan yang terus bergerak, kami menumbuhkan harapan. Menjadi hasil nyata yang bisa diabadikan. Menciptakan ruang untuk menumbuhkan harapan bagi keluarga serta masa depan mereka. Bagi PNM, mendampingi berarti mendengar, menguatkan, dan berbagi bersama. Bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjuangan.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Kabupaten Bogor, Jawa Barat punya Kampung Poncol yang dikenal sebagai Kampung Tape. Dan di sini terdapat lebih dari 10 tempat usaha tape rumahan yang sudah beroperasi dari generasi ke generasi. Seperti apa potret usaha rumahan ini? Informasinya akan kami hadirkan dan sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Di balik suburnya tanah dan sejuknya udara Kabupaten Bogor, tumbuh berbagai hasil bumi yang jadi sumber penghidupan warga. Salah satunya singkong. Selain direbus, umbi sederhana ini sering diolah menjadi berbagai jenis makanan khas yang melekat dengan kehidupan masyarakat Nusantara. Di Kampung Poncol Bogor, singkong disulap menjadi tape dengan cita rasa manis dan tekstur lembut yang sudah dikenal turun-temurun. Dari kampung inilah tradisi membuat tape terus hidup dan menjadi identitas yang membanggakan bagi warga setempat. Perjalanan menuju kebun singkong menjadi langkah awal dalam proses pembuatan tape. Meski hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit, jalanan tanah yang berliku dan licin, serta deretan pohon dan ranting yang menjulur rendah, kerap kali memaksa kami untuk menunduk agar tidak terkena kepala. Namun, di balik medan yang cukup menantang, terbentang kebun singkong yang menjadi sumber utama bahan baku pembuatan tape khas Kampung Poncol. Singkong yang dipanen tidak boleh sembarangan, hanya yang berusia 7-9 bulan yang dianggap pas untuk diolah menjadi tape. Di usia ini, tekstur singkong dinilai sudah cukup padat namun tetap lembut saat dimasak. Jika terlalu muda, singkong akan terasa berair dan kurang manis. Sedangkan jika terlalu tua, teksturnya cenderung keras dan berserat.
1: Ya Bapak, ini gimana tuh?
2: Oh, ininya dipotes dulu.
1: Oh, dipotek dulu. Gimana ya caranya? Ih, ajarin nih.
2: Caranya begini nih. Nah.
1: Oh, gitu.
2: Iya. Nah, abis itu langsung deh tarik.
1: Tarik ya?
2: Iya.
1: Langsung cabut ini?
2: Iya dong.
1: Aduh. Berat nggak Bapak?
2: Enggak, enteng.
1: Bener gini?
2: Iya, begitu. Aduh, tuh kan.
0: Hasil panennya sudah terkumpul di atas mobil. Saatnya kita kembali ke pabrik untuk mengolah singkong-singkong ini. Let's go, berangkat. Pabrik ini sudah berdiri dari tahun 90-an. Ulan sebagai penerus generasi kedua sudah menjalankan bisnis ini dari tahun 2000. Singkong yang sudah disortir berdasarkan ukurannya siap masuk ke tahap perebusan. Setiap panci perebusan di sini mampu menampung hampir 50 kg singkong. Singkong direbus setengah matang selama 15-20 menit. Perebusan di sini pun masih dilakukan dengan cara yang tradisional.
1: Oke, nah jika udah bersih di dalam keranjang-keranjang ini langsung dimasukin ke panci perebusan yang sudah mendidih seperti ini.
0: Singkong yang sudah bersih segera diangkat ke balai bambu. Proses pendinginan dan pengeringan menjadi tahapan penting sebelum masuk ke proses peragian. Proses ini berlangsung selama 20 menit atau bisa dicek secara berkala sampai suhunya benar-benar turun.
1: Kang, kenapa sih Kang harus ditunggu dingin dulu baru dikasih ragi? Oh, kalau panas dikasih ragi jelek ya. Biasanya kalau kayak gitu hasilnya gimana, Kang? Berlendir.
0: Saat dirasa singkong sudah dingin dan kering, tahapan selanjutnya pun menanti nih. Proses pemberian ragi merupakan tahapan paling utama dari produk fermentasi. Pemberian pun tidak boleh sembarangan, karena salah teknik bisa-bisa hasil tapenya tidak sesuai harapan. Buk-gebuk-gebuk sampai semua permukaan singkongnya terlapisi ragi. Proses fermentasi dilakukan selama satu malam untuk menghasilkan tape setengah matang. Hal ini dilakukan karena tape akan terus terfermentasi selama proses distribusi. Cara ini dilakukan agar tape sampai ke tangan konsumen masih dalam kondisi terbaik dan tidak lembek ataupun terlalu berair. Tape menjadi jajanan yang fleksibel, cocok diolah dan dipadukan baik dengan makanan maupun minuman. Sensasi otentik tape sebagai produk fermentasi memperkaya rasa dan tekstur dan menjadikannya lebih kompleks.
1: Kalau di es campur yang saya makan ini, karena rasanya lebih kompleks ya, dicampur dengan tape yang ada manis, asam dan juga segernya, jadi lebih nyatu gitu, lebih kawin gitu. Ya, tapi kalau di es teller ini ya, karena memang dari es teller ini dominan manis, jadi tapenya berasa cuma tidak dominan. Nah, pasti prefer es campur ya. Kalau kamu prefer yang mana? Di daerah Umar, di Agung, Jawa Barat.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Heranov Al-Bashir. Anda juga dapat mengikuti live streaming kami, tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita simak CNN Indonesia New Day pada Rabu 3 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini untuk Anda. Sebanyak 304 rumah terbakar dalam peristiwa kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat Senin malam. Akibatnya lebih dari 600 jiwa kehilangan tempat tinggal. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pergantian pimpinan BGN didasarkan pada hasil evaluasi pemerintah atas tata kelola dan juga koordinasi lintas kementerian yang harus diperbaiki. Dari ajang badminton Indonesia Open 2026, Jonathan Christie buka kemenangan pertama untuk sektor tunggal putra Indonesia.

0: Ya, ada sosok bayi lelaki yang baru dilahirkan dibuang di dalam sebuah tas di lorong gang desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di lokasi lain di Garut, Jawa Barat, dugaan penculikan anak terekam kamera pengawas.
1: Ini saksi nggih, bukti nggih. Hidup nggih, bayi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Buatan, Mbak. Kok ana wong?
2: Sejumlah warga di gang Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mendadak heboh saat menemukan sebuah tas berisi sesosok bayi laki-laki. Sempat dikira tas berisi sampah, bayi yang masih hidup itu segera dibawa ke puskesmas Juwana oleh warga.
1: Niki saksi nggih, bukti nggih. Hidup nggih.
2: Polisi memperkirakan bayi baru dilahirkan karena ari-arinya masih menempel.
3: Ternyata di dalamnya terdapat bayi yang mungil, yang diperkirakan baru dilahirkan, berjenis kelamin laki-laki, dan kebetulan plasenta atau ari-arinya masih menempel.
1: Buatan, Mbak. Kok ana wong?
2: Hingga kini, polisi masih memburu pelaku pembuangan bayi malang tersebut.
1: Bicara, Mbak. Masih kecerah, Mbak. Yoro, tenero.
2: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dugaan aksi penculikan di Kecamatan Pamungpek, Garut, Jawa Barat. Dalam video tersebut, seorang pria bertongkat tampak menggandeng anak kecil dan mendatangi sebuah warung untuk meminta sejumlah uang. Pria berinisial SM ini diduga membawa pergi anak berusia 11 tahun saat kedua orang tuanya lengah. Warga Kecamatan Cisurupan yang mengenali ciri-ciri korban kemudian menggagalkan aksi tersebut. Masa yang emosi sempat menghakimi SM sebelum akhirnya anggota Polsek Cisurupan segera mengevakuasi terduga pelaku menggunakan gerobak dorong. Kini, petugas kepolisian telah menyelamatkan korban dan mengembalikannya ke pihak keluarga. Polisi masih mendalami motif dibalik aksi dugaan penculikan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke kasus lain, puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah sejak kerjasama dengan Hanania Group mulai memburuk.
4: Pasca penetapan status tersangka terhadap pemilik Hanania Group, Ahmad Syah Farhan, para mitra yang menjadi korban travel haji dan umroh ini melapor dugaan penipuan ke Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Laporan dilayangkan setelah Hanania Group diduga melakukan penipuan terhadap 85 mitra yang sebelumnya membantu proses pendaftaran jemaah umroh dan haji. Kerjasama yang awalnya berjalan baik pada tahun 2025 mulai memburuk di tahun berikutnya hingga muncul berbagai persoalan.
5: Ya, total mitra yang akan melapor kurang lebih sekitar 85 mitra. Ya, kemudian total kerugian mitra kurang lebih sekitar 15-20 miliar.
4: Sebelumnya, calon jemaah umroh yang menjadi korban penipuan kini fokus untuk memperjuangkan pengembalian dana yang sudah mereka setorkan. Para korban meminta penyidik dan jaksa untuk memasukkan tuntutan ganti rugi dalam proses hukum yang berjalan.
6: Tentu kita berharap pihak Kemenhaj bisa mengawal kasus ini bekerja sama dengan Polda dan PPATK untuk mengaudit perusahaan serta shareholder dan manajemen semua terkait untuk tahu sebenarnya aliran dana jamaah ini kemana begitu. Karena senilai 100 miliar ini, mohon maaf, rasanya itu nominal yang sangat besar gitu.
4: Para korban juga tengah menyiapkan langkah gugatan perdata untuk memastikan seluruh hak mereka bisa diperjuangkan secara hukum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya resmi menetapkan Direktur Utama Travel Umroh PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Group berinisial ASFR sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana jemaah. Kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Ibadah Umroh ini mulai terungkap setelah ratusan korban yang merasa tertipu melaporkan pihak manajemen Travel Hanania ke Polda Metro Jaya pada 28 Mei 2026 lalu. Korban menjelaskan awalnya tertarik dengan promo di berbagai media sosial yang menawarkan paket umroh dengan harga 29 juta hingga 46 juta rupiah. Namun jemaah yang seharusnya berangkat pada bulan Maret dan April lalu justru

0: terlantar. Tersangka diduga kuat menggunakan uang setoran para jemaah ini hingga mencapai miliaran rupiah, bukan untuk keperluan akomodasi di Tanah Suci, melainkan untuk kepentingan pribadi serta menutupi utang perusahaan. Atas perbuatannya, tersangka kini terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara.
1: Penyidikan. Dalam proses penyidikan awal, kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian, hasil dari pengambilan keterangan terhadap terduga tersangka saat ini, uang yang digunakan sebagian digunakan untuk kepentingan di luar dari kepentingan perjalanan umroh para jemaah. Kemudian sebagian juga digunakan untuk membayar influencer sebagaimana tadi dipertanyakan. Ini untuk kepentingan marketing.
0: Beralih ke informasi lain, pada Selasa pagi warga Kemayoran, Jakarta menyisir puing mencari sisa harta benda pasca kebakaran. Kebakaran di permukiman padat RW 04 Kelurahan Kebon Kosong turut menghanguskan perlengkapan sekolah anak-anak. Berikut laporan tim kami untuk Anda.

0: Amukan ganas jago merah menghanguskan pemukiman padat penduduk di Kemayoran Kempol, Jakarta Pusat. Ratusan warga harus kehilangan rumah yang telah mereka huni puluhan tahun. Hanya puing-puing tersisa, termasuk beberapa kerangka sepeda motor hangus akibat kebakaran. Selasa pagi, warga mulai mengais reruntuhan, berharap menemukan barang berharga yang selamat dari kobaran api. Warga mengaku mengalami kerugian yang cukup besar, meski begitu mereka bersyukur masih selamat dari kobaran api saat peristiwa kebakaran terjadi.
1: Surat-surat, tapi kalau surat mah nggak mungkin selamat ya, ya habis lah. Sama gelang.
2: Gelang
1: istri, semuanya habis pak.
2: Habis ya.
1: Jalan dulu sih motor, ini semuanya aman.
0: Warga Kemayoran Gempol harus kehilangan tempat tinggal dan kehilangan harta benda. Bahkan, anak-anak korban kebakaran pun harus kehilangan perlengkapan sekolah mereka. Para orang tua korban kebakaran berkoordinasi dengan pihak sekolah agar anak-anak mereka bisa diberikan kompensasi ujian susulan.
3: Kita udah japri sama guru buat minta ininya dulu lah, minta toleransinya, jadi biar ujian tuh nyusul aja gitu.
4: Gitu, jadi udah ngubungin pihak sekolah.
3: Udah.
4: Tapi belum ada kompensasi dari sekolah atau?
3: Belum, karena satu kehambat udah malam, jadi mungkin dari pihak guru juga udah istirahat.
0: Pemerintah DKI Jakarta menanggapi dengan menjamin anak-anak korban kebakaran dan kini tengah dalam masa ujian dapat mengikuti ujian susulan saat keadaan mereka membaik. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di RW 04 Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Api mulai berkobar pukul 20.50 Senin malam. 35 kendaraan damkar dikerahkan untuk memadamkan api yang diperkirakan menghanguskan 250 rumah warga. Sebanyak 500 jiwa harus diungsikan ke sebuah lahan kosong dan tinggal di tenda darurat yang didirikan petugas gabungan di dekat lokasi kebakaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Kebakaran yang terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin malam membuat 300 keluarga kehilangan tempat tinggal. Mereka pun kini harus tinggal di tenda pengungsian yang berada di lapangan Yusuf Hamka, Jakarta Pusat.
6: Sebanyak 304 rumah terbakar dalam peristiwa kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin malam. Akibatnya lebih dari 600 jiwa kehilangan tempat tinggal. Menurut kesaksian warga, api begitu cepat menjalar ke rumah warga.
7: Ya, memang bangunan-bangunannya juga
8: semi permanen,
7: terus memang rapat-rapat juga. Ya mungkin itu jadi salah satu penyebab gampangnya terbakar.
6: Pemda DKI melalui BPBD dan Dinas Sosial bergerak cepat membangun tenda darurat di lapangan Yusuf Hamka tepat di belakang lokasi kebakaran. Para korban pun untuk sementara harus tinggal di tenda-tenda darurat. Wakil Gubernur DKI Rano Karno yang mengunjungi korban kebakaran menjamin dokumen warga yang ikut terbakar akan dimudahkan pengurusannya.
9: Bahwa memang ada dokumentasi, pasti ada yang terbakar. Karena itu tadi di Dukcapil kita juga sudah menyerahkan KK, KTP, artinya segera berlapor kalau

0: belum ada yang apa menemukan atau segera berlapor kepada dinas terkait agar semua dokumen disiapkan.
1: Rano menambahkan sejumlah korban kebakaran merupakan anak-anak.

0: Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
1: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diberdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
6: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Anda kembali di New Day, kita ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, dari jabatannya. Digantikan oleh Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pergantian pimpinan BGN didasarkan pada hasil evaluasi pemerintah atas tata kelola dan juga koordinasi lintas kementerian yang harus diperbaiki.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN didasari pada hasil evaluasi pemerintah atas tata kelola dan koordinasi lintas kementerian yang harus diperbaiki. Dia mengatakan bahwa BGN harus berbenah sehingga target untuk menjangkau daerah 3T bisa terlaksana.
2: Ya tadi kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerjasama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang, dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi. Saya pikir Komisi 9 akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus.

0: Sebelumnya pada Selasa malam, Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, dari jabatannya. Didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Kepala Komunikasi Pemerintahan Muhammad Kodari, Menteri Sekretaris Negara mengumumkan pencopotan sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional, mulai dari Kepala BGN Dadan Hindayana yang digantikan oleh Nanik S. Deyang. Selain itu, dua Wakil Kepala BGN, Lodewik Pusung dan Sony Sanjaya, juga dicopot dan digantikan oleh Agustina Arumsari dan Mejen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodewik Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru.
0: Pemerintah berharap tiga pimpinan BGM yang baru dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan juga memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program BGM dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Palmerah, Jakarta untuk memastikan program MBG berjalan baik dari hulu ke hilir. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga bertolak ke SMP Negeri 111 Jakarta untuk melihat distribusi MBG yang disambut antusias oleh para siswa dan guru.
3: Selasa pagi, Presiden RI Prabowo Subianto menengok langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Palmerah, Jakarta Barat bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Presiden meninjau area greenhouse yang menjadi bagian dari sistem pendukung penyediaan bahan pangan bergizi, juga melihat langsung fasilitas hidroponik dan biofuel yang menjadi contoh penerapan pendekatan terintegrasi dalam mendukung kebutuhan pangan yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Saat meninjau area dapur utama, Presiden Prabowo tampak mengenakan alat pelindung diri atau APD sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan. Presiden terpantau melihat langsung proses pengolahan makanan mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak, hingga proses pengemasan sebelum didistribusikan kepada para penerima manfaat. Selanjutnya, Presiden juga bertolak ke SMP Negeri 111 Palmerah, Jakarta Barat untuk meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah tersebut. Di sela-sela kunjungannya, Presiden tampak berinteraksi dengan para siswa, juga menyapa para guru. Presiden ikut bernyanyi bersama siswa di dalam kelas sambil sesekali menanyakan cita-cita mereka yang beragam. Zainur Ragil, guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 111 Jakarta, mengaku bangga karena sekolahnya mendapatkan kesempatan untuk dikunjungi langsung oleh Presiden.
4: Kedatangan Bapak Presiden ke SMP 111 Jakarta ini luar biasa. warga sekolah menyambut dengan antusias. Dengan adanya program MBG ini memang sangat antusias anak-anak juga warga sekitar. Dan hari ini tentunya kami sebagai guru SMP Negeri 11 bangga dikunjungi oleh Bapak Presiden. Mudah-mudahan Bapak Presiden senantiasa sehat selalu dan sukses.
3: Sebelum meninggalkan lokasi sekolah, para siswa berkerumun untuk meminta langsung tanda tangan sang presiden yang direspon positif oleh orang nomor satu di Republik Indonesia tersebut. Dikutip dari rilis Sekretariat Presiden, kunjungan Prabowo ke SPPG Palmerah juga SMP 111 Jakarta Selasa ini bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan program pemenuhan gizi berjalan secara terintegrasi melalui dukungan berbagai fasilitas pendukung juga tata kelola yang baik. Nabila Putri, Andika Marianto, Jakarta.
2: Suasana haru mewarnai kedatangan jemaah haji kloter pertama Palembang dan Probolinggo. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, suasana haru mewarnai kedatangan jemaah haji kloter pertama Palembang dan Probolinggo. Di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, sejumlah jemaah langsung sujud syukur saat turun dari pesawat. Di lokasi lain, tepatnya di Probolinggo, isak tangis mewarnai pertemuan jemaah haji dengan keluarga mereka.
1: Pesawat yang membawa 443 jemaah haji kloter 1 Debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Selasa pagi. Sesaat setelah turun dari tangga pesawat, sejumlah jemaah langsung melakukan sujud syukur. Mereka meluapkan rasa bahagia karena kembali ke tanah air dengan selamat setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Momen haru terlihat saat para jemaah menengadahkan tangan untuk berdoa serta saling berpelukan dengan sesama jemaah setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi.
2: Waktu melaksanakan luar biasa, terlebih-lebih pada waktu wukuf di Padang Arafah, semua orang pada menangis, tidak ada yang tidak menangis karena terharu dan merasa banyak dosa, mohon ampun kepada Allah yang Maha Kuasa.
3: Ada kendala nggak selama di situ, Pak?
2: Alhamdulillah, semua berjalan lancar dan aman.
1: Kedatangan kloter pertama ini menandai dimulainya proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Selatan dari Tanah Suci ke daerah masing-masing. Tangis haru pecah saat jemaah haji kloter 5 Debarkasi Surabaya bertemu keluarga di kantor Wali Kota Probolinggo. Kedatangan 312 jemaah haji ini disambut ribuan warga yang sudah menunggu sejak Selasa pagi di depan kantor Wali Kota. Sementara, menurut seorang jemaah haji asal Kecamatan Kanigaran, selama menjalani rukun Islam kelima, ia tidak menemukan halangan berarti. Wali Kota meminta jemaah haji untuk beristirahat yang cukup sesampainya di rumah untuk mencegah terkena penyakit ISPA seperti pilek dan batuk. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Jemaah haji yang tiba di Debarkasi Surabaya tidak akan menerima air zam-zam di asrama haji. Air zam-zam beserta koper besar jemaah akan langsung didistribusikan ke daerah asal untuk mempercepat proses pemulangan. Kebijakan ini diterapkan PPIH Debarkasi Surabaya untuk menyederhanakan alur kepulangan jemaah dan juga memotong mata rantai jasa angkut yang selama ini kerap menjadi sumber keluhan. Setiap jemaah haji akan menerima air zam-zam sebanyak 5 liter. Nah, bagi jemaah yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH, air zam-zam akan dibagikan melalui KBIH masing-masing, sedangkan jemaah mandiri dapat mengambilnya di kantor Kementerian Haji, kabupaten atau kota sesuai domisili. Dengan skema distribusi ini, proses debarkasi diharapkan berjalan lebih cepat dan tertib.
4: Dibawa, nah, air zam-zam dan koper besar itu langsung dibawa ke daerah, nanti dibagikan di daerah.
5: Kenapa, Pak? Nggak dibagi sini, Pak?
4: Karena satu, kita ingin memotong mata rantai terkait dengan jasa angkut. Yang kemudian di situ banyak yang jadi problem karena komplain dari jamaah, mereka dikasih seikhlasnya nggak mau, akhirnya kita potong saat ini.
6: Dapatnya berapa sih, Pak? Jamaah, Pak? Air zam-zam, Pak?
4: Air zam-zam 5 liter.
6: Perjamaah ya.
0: Setelah itu proses kedatangan jemaah haji di Bandara Internasional Juanda kini semakin cepat dan juga modern. Saat kloter pertama tiba dari Tanah Suci, tugas imigrasi langsung menerapkan teknologi seamless corridors berbasis pemindai iris mata. Sistem digital ini memangkas waktu pemeriksaan paspor secara manual.
7: Ratusan jemaah haji kloter pertama asal Probolinggo tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Juanda Sidoarjo. Sebelum menuju asrama haji, para jemaah menjalani proses keimigrasian dengan sistem baru bernama Seamless Corridor. Melalui teknologi ini, jemaah cukup berjalan melewati koridor khusus sambil mengarahkan pandangan ke kamera pemindai iris mata. Data penumpang akan terverifikasi otomatis dan langsung tercatat dalam sistem perlintasan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur mencatat, inovasi biometrik ini memiliki tingkat akurasi mencapai 99,9%. Dari ratusan jemaah, hanya 2 hingga 3 orang yang memerlukan pemeriksaan manual akibat data biometrik tidak terekam sempurna.
4: seamless corridor sendiri itu artinya adalah ya perjalanan yang lancar, yang mulus begitu. Nah, di situ mekanismenya adalah melalui pemeriksaan mata ya, iris mata gitu ya. Seseorang yang melalui iris mata itu, yang memang dia terdaftar sebagai penumpang dalam penerbangan, itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat.
7: Bandara Juanda menjadi bandara kedua di Indonesia yang menerapkan layanan seamless corridor setelah Bandara Soekarno-Hatta. Modernisasi pelayanan ini sangat efektif untuk menangani penumpang dalam jumlah besar. Saat meninjau langsung kedatangan jemaah haji, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa mengapresiasi penerapan teknologi baru tersebut.
8: Dan hanya melihat layar, dilihat irisnya, dan itu tanpa harus dicap pasportnya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar.
7: Akselerasi proses imigrasi ini membuat para jemaah dapat segera melanjutkan perjalanan menuju asrama haji untuk kemudian kembali ke daerah asal dan bertemu keluarga. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.

0: Ke informasi berikutnya, warga korban bencana banjir bandang di Kabupaten Bener Meriah Aceh memperbaiki akses jalan yang rusak secara swadaya lantaran tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Nah, sementara di Padang Sumatera Barat, pembangunan infrastruktur pasca bencana dinilai kembali menggerakkan roda ekonomi di daerah terdampak.
1: Seperti inilah kondisi jalan nasional di kawasan Tanjung Enang-Enang Kecamatan Pintiri Megayu, Kabupaten Bener Meriah Aceh yang terekam kamera pada Selasa. 7 bulan pasca bencana banjir bandang November 2025 lalu, jalan penghubung dataran tinggi Gayo dengan wilayah pesisir Aceh ini belum juga diperbaiki pemerintah. Kondisi ini memaksa warga setempat untuk memperbaiki jalan secara swadaya sejak 3 hari lalu. Hal ini dilakukan karena selama 7 bulan terakhir, warga harus melewati jalur alternatif yang kondisinya tak kalah memprihatinkan.
2: Kami melihat bahwa jalan ini juga tidak pernah tersentuh oleh siapapun, juga kita tidak pernah menyalahkan siapapun. Terkait dengan jalan ini, barangkali kita melihat pemerintah saking sibuknya ya barangkali belum tersentuh jalan ini. Lalu kami berinisiatif, Pak, melihat sempitnya jalan sana seringnya memperlambat perjalanan dan banyaknya keluhan oleh masyarakat, maka kami mengambil inisiatif melakukan satu pekerjaan di sini dengan cara membuka jalan tersebut dengan mengumpul dana ada beberapa orang kami, Pak.
1: Perbaikan pun dilakukan setelah warga patungan untuk menyewa alat berat. Di Padang Sumatera Barat, warga terdampak banjir bandang November 2025 mulai merasakan dampak positif dari pembangunan fasilitas tanggap darurat. Pembangunan infrastruktur ini dinilai bisa menggerakkan kembali roda ekonomi warga daerah terdampak bencana.
3: Alhamdulillah, sejak kejadian bencana, pemerintah cepat tanggap, langsung menurunkan tim ke lapangan, dan itu yang kami rasakan. Dan kami bersyukur pemerintah melakukan aktivitas sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan apa yang mereka lakukan, lapangan dibersihkan, aluran sungai, semuanya disesuaikan.
1: Warga pun berharap pembangunan infrastruktur yang juga dilakukan salah satu BUMN bidang infrastruktur ini dapat mempercepat pemulihan dan pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dari ajang Indonesia Open 2026, Jonathan Christie jadi pembuka kemenangan untuk sektor tunggal putra Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hhari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Nggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Monizin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Informasi dari dunia olahraga pemirsa, dari ajang badminton Indonesia Open 2026, Jonathan Christie buka kemenangan pertama untuk sektor tunggal putra Indonesia setelah mengalahkan Jason Teh dari Singapura. Nah, sementara itu hasil minor didapat sektor ganda putra saat pasangan Leo Roli Daniel Martin dikalahkan ganda putra China Taipei.
1: Bermain di hadapan publik Istora Senayan pada Selasa siang, Jonathan Christie tampil percaya diri saat hadapi Jason Teh di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Jojo yang sempat tertinggal berhasil membalikan keadaan hingga unggul 21-18 di game pertama. Tak mau mengulangi kegagalan saat tumbang di babak pertama Singapura Open 27 Mei lalu, Jojo kembali tampil dominan di game kedua. Bertanding selama 44 menit, tunggal putra ranking 5 dunia ini memang straight game setelah mengunci game kedua 21-15. Hasil ini perpanjangan rekor kemenangan Jojo atas Jason menjadi 6-0. Sekaligus membuat ia melaju ke babak 16 besar turnamen berlevel Super 1000. Usai laga, Jojo berambisi untuk meraih gelar juara Indonesia Open.
2: Indonesia Open salah satu target terbesar di tahun ini untuk saya pribadi. Selain karena ya saya belum pernah meraih gelar di Indonesia Open, jadi saya dan tim memutuskan Indonesia Open adalah salah satu target terbesar kami. Jadi saya ingin menampilkan terbaik, saya ingin mudah-mudahan bisa meraih gelar juara. Tapi terlepas dari itu, saya ingin fokus untuk match per match dulu.
1: Sementara itu, hasil minor didapat pasangan Leo Roli dan Daniel Martin. Ganda putra yang kembali dipersatukan pada April lalu ini harus mengakui keunggulan ganda putra Taipei, Li Jiehui dan juga Yang Po Xuan. Tertinggal 16-21 di game pertama, Leo Daniel yang menjuari Thailand Open 17 Mei lalu bangkit di game kedua dan memaksa laga ditentukan lewat rubber game. Laga berlangsung ketat. Sayangnya, Leo dan Daniel yang sempat unggul poin justru tersalib. Langkah The Babies terhenti di babak 32 besar.
3: Di seluruh game tadi, mungkin rada terburu-buru. Harusnya pas unggul tadi harus terus menyerang, tapi mereka merubah tempo permainan. Sebenarnya kita juga sudah mencoba untuk jangan meladeni mereka, tapi kebetulan mereka juga udah ngetik terus ya, udah percaya bahwa dia bakal kalah atau gimana, tapi ternyata malah bisa mengembalikan keadaan.
1: Ajang Polytron Indonesia Open ini diikuti oleh 248 pebulu tangkis top dunia yang berasal lebih dari 20 negara. Turnamen level Super 1000 yang berlangsung pada 2 hingga 7 Juni ini memperebutkan hadiah sebesar $1.45 juta atau sekitar 25 miliar rupiah. Mahardika Utama, Indra Hadi, Jakarta.
0: Sementara itu, gelaran Pesta Sepak Bola 2026 akan menjadi sejarah baru karena digelar di 3 negara sekaligus, yakni Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Salah satu kota tuan rumah di Kanada, yakni Toronto, kini sudah berbenah dan juga bersolek untuk menyambut jutaan supporter dari seluruh penjuru dunia. Nah, sementara itu, kota Los Angeles di Amerika Serikat juga tengah bersiap menjadi pusat perhatian dunia guna menjamin keselamatan jutaan supporter. Kepolisian setempat sudah menyiapkan operasi pengamanan yang super ketat.
4: Atmosfer sepak bola kini sudah terasa di seluruh penjuru kota Toronto, Kanada. Berbagai sudut ikonik kota, mulai dari Balai Kota hingga Nathan Phillips Square, kini sudah dihiasi oleh banner dan instalasi resmi Pesta Sepak Bola 2026. Warga lokal maupun turis pun tampak antusias berfoto di depan papan hitung mundur, menantikan kick-off turnamen terbesar sepanjang sejarah ini. Tidak hanya area publik, persiapan infrastruktur stadion utama juga terus dikebut. Sejumlah pekerja berompi khusus terlihat sibuk merampungkan struktur dan penambahan tribun kursi penonton di area lapangan. Kota Toronto dan Vancouver memang diharapkan bisa menjadi magnet bagi jutaan wisatawan serta mampu menghasilkan dampak ekonomi yang sangat besar bagi Kanada. Berbagai souvenir dan pernak-pernik timnas Kanada juga mulai membanjiri toko-toko souvenir di sepanjang dermaga Queen's Quay Street. Kanada sendiri sangat berambisi untuk memperbaiki prestasi mereka di kancah internasional lewat momentum sebagai tuan rumah pesta sepak bola kali ini. Jajaran kepolisian Los Angeles atau LAPD bersama kejaksaan wilayah setempat siap memantapkan strategi pengamanan jelang pesta sepak bola 2026. Seluruh titik keramaian mulai dari area sekitar stadion, festival supporter, stasiun metro hingga kawasan hiburan akan dijaga ketat oleh petugas guna memastikan keamanan bagi setiap pengunjung. Los Angeles sendiri dijadwalkan akan menggelar 8 pertandingan di SoFi Stadium, termasuk laga perdana timnas Amerika Serikat melawan Paraguay pada 12 Juni. Jaksa wilayah bahkan menyebut momen pesta sepak bola ini akan menjadi waktu terburuk bagi para kriminal untuk beraksi karena jumlah personel yang diterjunkan akan jauh lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa.
5: Between the dates of June 11th all the way through July 19th, if you are a criminal, this is a terrible, terrible time to commit a crime. Because you will see a law enforcement presence the likes of which you do not see on the average day in Los Angeles. But they are committed to ensuring that if you do commit these crimes, they will arrest you, the district attorney's office will prosecute you, and you will be punished.
4: Dengan kesiapan matang yang sudah dirancang selama bertahun-tahun, Los Angeles optimis bisa mengulang kesuksesan sebagai tuan rumah seperti pada 1994 silam.
0: Pemirsa, tunjukkan semangat juang dan juga prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 dicatat ya, di padepokan pencak silat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Dengan kategori pemasalan tanding dan juga seni untuk tingkat SD, SMP maupun SMA sederajat. Nah, segera daftarkan perguruan dan juga kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Berikutnya, sebuah ledakan dahsyat mengguncang tempat penyimpanan bahan peledak untuk kegiatan pertambangan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Anda kembali di New Day, kita ke informasi dari mancanegara. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang tempat penyimpanan bahan peledak untuk kegiatan pertambangan di Myanmar. Selain menyebabkan puluhan orang tewas dan luka-luka, ledakan juga menghancurkan kawasan sekitar. Nah, sementara itu, semburan lava di Gunung Merapi Kilauea di Hawaii mencapai setinggi hampir 200 meter, memicu peringatan adanya potensi hujan abu vulkanik di sekitar kawah.
1: Ledakan dahsyat mengguncang desa Kaungtat, negara bagian Shan, Myanmar pada Minggu siang. Insiden yang diduga berasal dari tempat penyimpanan bahan peledak untuk kegiatan pertambangan ini menyebabkan puluhan orang tewas dan luka-luka. Rekaman video menunjukkan kepulan asap raksasa mempupung tinggi ke udara. Asap bahkan terlihat dari kota Ruili di Provinsi Yunnan, China. Bangunan rusak dan puing-puing terlihat berserakan di kawasan tersebut. Tim penyelamat pun diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Sebelumnya media lokal melaporkan sedikitnya 55 orang tewas, namun data resmi terbaru dari Tentara Pembebasan Nasional Taang atau TNLA menyebutkan korban jiwa berjumlah 39 orang dengan 75 orang terluka. TNLA yang menguasai wilayah perbatasan Myanmar-China itu menyebut bahan peledak yang meledak memang disimpan untuk operasi pertambangan. Hingga kini penyebab pasti ledakan masih diselidiki, namun temuan awal mengarah pada ledakan tidak sengaja dari material peledak yang disimpan di lokasi tersebut. Lava kembali menyembur dari dalam Gunung Kilauea hingga mencapai ketinggian hampir 200 meter di Pulau Besar Hawaii, Amerika Serikat pada Senin pagi. Semburan lava menyala kembali dari Gunung Berapi Kilauea di Hawaii, Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Aktivitas vulkanik ini diperkirakan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Rekaman dari Survei Geologi Amerika Serikat menunjukkan aliran lava keluar dari kawah, disertai letupan material pijar yang terus menyembur ke udara. Para ilmuwan sebelumnya telah memperingatkan potensi terjadinya fase lava fountaining atau semburan lava berintensitas tinggi. Survei juga mengingatkan adanya kemungkinan hujan abu vulkanik di wilayah sekitar. Kilauea telah

0: mengalami erupsi berkala sejak Desember 2024 dan hingga kini masih menjadi salah satu gunung berapi paling aktif di dunia.
1: Ke informasi lain, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi perhatian kalangan pengusaha nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan juga gejolak geopolitik dunia, para pengusaha memilai diperlukan kepastian hukum serta penguatan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar perekonomian nasional tetap tumbuh dan tahan terhadap guncangan.
2: Dijumpai dalam acara silaturahmi mantan ketua HIPMI lintas generasi di kawasan Jakarta Selatan Senin malam, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus mantan ketua HIPMI periode 1986 hingga 1989, Syarif Cicip Sutardjo menyebut pelemahan nilai tukar rupiah saat ini tidak hanya dipengaruhi faktor domestik, melainkan juga kondisi geopolitik global. Dalam sambutannya, Cici mengingatkan pengalaman krisis moneter tahun 1998 menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki daya tahan yang kuat dalam menjaga perputaran ekonomi nasional. Meski demikian, para pengusaha diminta untuk tetap tenang dan menerapkan strategi wait and see sambil menunggu situasi global lebih stabil. Cici juga menekankan bahwa kepastian hukum menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga iklim investasi dan kepercayaan dunia usaha.
3: Ya tentunya sekarang kalau pengusaha kita wait and see, menunggu sampai ini keadaan lebih aman dan peraturan-peraturan juga konsisten, itu yang penting buat kita.
4: Ada nggak sih masukan dari pengusaha untuk
3: pengusaha? Itu salah satunya adalah kita harus bisa menjaga kepastian hukum di Indonesia. Dengan kepastian pengusaha akan berhitung sendiri. Kalau kepastian hukumnya itu mengerugikan, ya dia tidak akan berusaha. Tapi
2: sementara itu, calon ketua umum BPP HIPMI, Ade Jona Prasetyo menilai pelemahan rupiah juga memiliki sisi positif bagi perekonomian nasional. Menurut Jona, nilai tukar yang lebih rendah dapat meningkatkan daya tarik Indonesia bagi wisatawan mancanegara dan mendorong aktivitas pelaku UMKM yang berbasis produk dan jasa lokal.
5: Memandang nilai tukar rupiah dengan nilai tukar rupiah kita tahu, tapi di satu sisi turis asing ke Indonesia banyak yang berbelanja, di mana UMKM juga melihat di bawah, yaitu membuat pertumbuhan ekonomi. Jadi sisi positifnya adalah para UMKM kita dan turism, pariwisata turism kita ini ya, hari ini banyak terus datang ke Indonesia untuk menikmati di Indonesia.
2: Para pengusaha berharap pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan yang konsisten, meningkatkan kepastian hukum, serta memberikan dukungan kepada UMKM agar mampu bertahan dan tumbuh di tengah tantangan ekonomi global. Aji Atmoko, Jakarta.
1: Pemirsa, meski kondisi ekonomi saat ini tidak seperti krisis yang terjadi pada tahun 1998, namun di balik itu ada perjuangan kelas menengah yang terhimpit kondisi ekonomi saat ini. Mulai dari menghadapi ancaman cicilan rumah maupun kendaraan yang naik, hingga menghadapi sejumlah kenaikan harga. Akibatnya kelas mendang-mending ini semakin terancam turun kelas alias jatuh miskin. Dan informasi berikut sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: rupiah melemah, BBM non-subsidi naik, dan ujungnya berdampak pada sejumlah kenaikan harga. Itulah yang dihadapi masyarakat saat ini. Meski terlihat roda ekonomi berputar seperti biasanya, namun di balik itu ada bom waktu yang dihadapi masyarakat, khususnya kelas menengah. Rupiah melemah dan kondisi geopolitik yang memanas memaksa pemerintah untuk menaikkan harga BBM non-subsidi. Tidak hanya itu, dampak lemahnya rupiah membuat sejumlah harga naik karena dipicu kenaikan harga bahan baku. Bagi masyarakat kelas menengah, kenaikan sejumlah harga ini tentu membuat pengeluaran mereka bertambah.
1: Karena kita kan masih banyak butuhnya ya, kayak kosmetik, bahan-bahan BBM juga pastinya akan naik kan. Jadi akan berpengaruh banget di kehidupan kita.
2: Pasti harga makanan nih naik kan. Jadi kita itu jarang bisa makan makanan yang enak kayak gitu. Terus habis itu harga sayuran juga naik.
0: Tidak hanya pengeluaran bertambah akibat naiknya sejumlah harga, kelas menengah pun semakin tertekan dengan ancaman naiknya cicilan rumah dan kendaraan. Akibat dampak rupiah melemah, suku bunga Bank Indonesia atau SBI naik 50 poin. Ini artinya bunga utang akan naik yang berujung dengan kenaikan cicilan utang. Jika sudah begini, mimpi kelas menengah semakin tenggelam.
3: Kalau menurut saya sih terberatkan ya, karena memang kalau kita lihat ini kan beberapa harga bahan pokok itu kan juga udah naik ya Mbak ya. Terus kalau misalkan ditambah lagi kan, saya dengar juga kan sekarang masyarakat itu udah bukan makan tabungan lagi tapi makan pinjaman ya. Nah apalagi kalau udah makan pinjaman, terus bunga pinjamannya juga naik, itu menurut saya sangat memberatkan sih.
4: Menurut saya itu aja sih. Ya mudah-mudahan sih nggak langsung ya. Kan kebayang ya udah sekarang lemah ke dolar, terus mungkin nanti menyusul kenaikan harga bahan pokok dan sebagainya. Ya jangan sampai kenaikan suku bunga ini langsung berdampak.
0: Bicara soal babak belurnya kelas menengah juga dirasakan para pelaku usaha. Fenomena CLBK alias cuma lihat beli kagak adalah salah satu sinyal bahwa kelas menengah tengah berjuang. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Sarman Simanjorang mengungkapkan, dengan kondisi penghasilan yang tidak naik sementara biaya hidup meningkat, membuat kelas menengah semakin pilih-pilih barang apa yang mereka belanjakan.
5: Memang itu buktinya, gitu loh. Buktinya begitu dalam hal ini. Karena kalau kita lihat misalnya bagaimana dari pengelola-pengelola mall, pada prinsipnya walaupun rame, kan omsetnya juga tidak signifikan, gitu kan? Ya, kalau kondisi sekarang ya beda. Kalau kemarin menjelang Lebaran rame memang iya, karena memang kebutuhan
6: momentum.
5: Itu ya momentum. Tapi kalau sekarang ini enggak gitu loh. Karena kemana lagi masyarakat kita untuk mencari hiburan yang murah meriah? Tidak ada lagi kecuali di mall, ya kan? Banyak pemandangan, ya kan? Banyak dilihat. Walaupun hanya melihat doang, belum tentu beli. Makanya dulu kan ada
7: Rojali.
0: Hingga Selasa 2 Juni, rupiah masih melemah dan...

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Mayfri Syari. Pasca penyerangan terhadap kapal tanker Iran oleh Amerika Serikat di Selat Hormuz, kini Iran membalas dengan menyerang fasilitas-fasilitas Amerika Serikat. Dan selain informasi ini, tentunya kami juga punya sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya, ada sebuah mobil yang membawa satu keluarga termasuk balita dan anak-anak dilempari batu saat melintas di dekat permukiman ilegal di tepi barat Palestina. Akibatnya sejumlah anak mengalami luka serius dan di bagian kepala serta harus menjalani operasi darurat. Timnas Brasil tiba di pusat latihan di New Jersey, Amerika Serikat dan bertekad untuk meraih juara di Pesta Bola 2026. Kita ke informasi pertama, pemukim Israel kembali melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil Palestina di wilayah tepi barat. Sebuah mobil yang membawa satu keluarga termasuk balita dan anak-anak dilempari batu saat melintas di dekat permukiman ilegal Eli. Akibatnya sejumlah anak mengalami luka serius di bagian kepala hingga harus menjalani operasi darurat.
1: Serangan tragis menimpa keluarga Yosef Mazaheb saat berkendara di tepi barat pada Senin lalu. Keluarga ini dihadang oleh sekitar 30 pemukim Israel yang langsung melempari kendaraan mereka dengan batu besar dari jarak dekat. Akibatnya putra korban yang berusia 12 tahun, Yehia, mengalami retak tulang, tengkorak, dan pendarahan internal sehingga harus segera dioperasi di Rumah Sakit Ramallah. Tidak hanya Yehia, kedua adiknya yang masih berusia 14 bulan dan 2 tahun juga turut terluka dan trauma berat. Ayah korban mengatakan ini bukan pertama kalinya keluarganya menjadi sasaran teror pemukim Israel.
2: عندي ولد سنه شهرين قد ظهر ليله طول الليل هو عيته عمر يعني شو بدك اولاد صغار شو بدك يعني لما يتعرض عادي انا من الناس اللي بتعرضوا للاعتداءات المستوطنين في برده سنجل وجلجليه يعني اكثر من مره وتسجن اولادي وتبهدلنا والحمد لله رب العالمين يعني اولادي اخرى عايشين رعب في البيت وحتى لما نطلع من البيت بنعيش في رعب.
1: Sementara itu di wilayah lain tepi barat, pemukim ekstremis Israel juga dilaporkan membakar lahan pertanian milik warga Palestina. Satu warga lokal berusaha memadamkan api, pasukan militer Israel justru menghalangi mereka dan menembakkan gas air mata. Kepolisian Israel menyatakan telah membuka penyelidikan atas insiden-insiden yang terjadi di tepi barat. Namun kelompok hak asasi manusia Yesh Din menegaskan, kasus kekerasan oleh pemukim Israel hampir tidak pernah berujung pada proses hukum atau tuntutan pidana. Kini sekitar 700 ribu pemukim Yahudi tinggal di tepi barat yang dinyatakan ilegal oleh PBB dan hukum internasional.
0: Situasi di wilayah Lebanon Selatan kembali memanas setelah militer Israel dilaporkan tetap melakukan serangan udara di kawasan itu. Hal ini pun membuat patroli pasukan penjaga perdamaian PBB dan Palang Merah Internasional meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon dan Israel.
3: Kepulan asap tebal membumbung di wilayah Lebanon Selatan seperti yang terpantau dari kota Marjayun pada Selasa waktu setempat. Satuan Keamanan Lebanon menyatakan Israel tetap melakukan serangan di wilayah selatan. Hanya satu hari setelah mediasi Amerika Serikat yang disebut-sebut berhasil mencegah eskalasi perang yang lebih besar antara Israel dan Hizbullah. Dalam kesepakatan ini, Israel diminta untuk menahan diri dari serangan di Beirut serta wilayah pinggiran kota yang dikuasai Hizbullah. Sebaliknya, kelompok Hizbullah yang didukung Iran juga akan menghentikan seluruh serangannya ke wilayah Israel. Rentetan serangan ini membuat patroli kendaraan pasukan penjaga perdamaian PBB terus meningkat di kawasan perbatasan antara Israel dan Lebanon. Selain kendaraan PBB, sejumlah ambulans dan kendaraan dari Komite Internasional Palang Merah juga ikut bergerak di sekitar area. Patroli dilakukan di tengah penjagaan ketat dan kehadiran kendaraan militer Israel yang tetap mempertahankan posisi mereka di sepanjang garis perbatasan. Di tengah eskalasi ketegangan yang terus meningkat, Duta Besar Israel dan Duta Besar Lebanon untuk Amerika Serikat akhirnya menggelar pertemuan tatap muka di gedung Departemen Luar Negeri Amerika Selasa waktu setempat. Kedua delegasi duduk bersama untuk membahas langkah-langkah resolusi ketika konflik masih terus berkecambung. Dialog di Washington ini diharapkan dapat menjadi titik terang untuk menghentikan krisis kemanusiaan yang kian memburuk.
0: Pasca penyerangan terhadap kapal tanker Iran oleh Amerika Serikat di Selat Hormuz, Iran pun membalas dengan menyerang fasilitas-fasilitas milik Amerika Serikat.
1: Kapal pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang membesar di atas kapal di pelabuhan Qasr, Irak. Perusahaan pelayaran MSC yang berpusat di Jenewa, Swiss, menyatakan seluruh awak kapal selamat dan tidak mengalami cedera. MSC menyebut serangan tersebut sebagai tindakan tanpa provokasi terhadap kapal dagang netral yang tidak memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat maupun Israel. Namun, dalam sebuah siaran televisi nasional Iran, Garda Revolusi Iran mengklaim serangan itu merupakan serangan balasan terhadap apa yang dilakukan militer Amerika Serikat terhadap kapal tanker Iran di Selat Hormuz. Serangan itu disebut telah merusak ruang mesin kapal tanker Iran. Sebelumnya, militer Amerika Serikat meluncurkan rudal Hellfire ke arah sebuah kapal tanker yang sedang menuju Iran pada Selasa 2 Juni sebagai bagian dari blokade yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump. Komando Pusat Militer Amerika Serikat, CENTCOM, mengunggah sebuah video yang memperlihatkan rudal tersebut menghantam kapal tanker dan merusak ruang mesin.
0: Malam mencekam menyelimuti Kiev, Ukraina, setelah serangan besar-besaran drone dan rudal Rusia menghantam sejumlah kawasan pada Selasa waktu setempat. Serangan ini pun menyebabkan korban jiwa serta luka-luka di berbagai wilayah.
1: Malam mencekam menyelimuti Kiev, Ukraina, setelah serangan besar-besaran drone dan rudal Rusia menghantam sejumlah kawasan pada Selasa waktu setempat. Rekaman video menunjukkan kobaran api melalap garasi dan kendaraan di kawasan permukiman distrik Podil.

0: ski. Ledakan juga memicu gumpalan asap tebal yang menyelimuti area pemukiman penduduk. Di tengah kepulan asap, petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan kobaran api. Mereka terlihat menyirami kendaraan yang terbakar dan menyisir puing-puing di samping bangunan yang rusak. Tim penyelamat terus bekerja memastikan tidak ada korban yang masih terperangkap. Pihak berwenang menyatakan serangan menyebabkan korban jiwa dan luka-luka di berbagai wilayah. Angkatan Udara Ukraina menyebut Rusia meluncurkan ratusan drone dan puluhan rudal dalam serangan yang terutama menargetkan ibu kota Kiev.
1: Sementara itu, PBB mengecam serangan rudal dan drone skala besar yang dilakukan oleh militer Rusia di sejumlah kota di Ukraina. Serangan yang menyasar permukiman penduduk dan infrastruktur sipil ini pun dilaporkan sudah menewaskan sedikitnya 23 warga sipil, termasuk diantaranya anak-anak. Untuk itu, PBB kembali menegaskan bahwa serangan terhadap warga sipil merupakan pelanggaran hukum internasional.
2: The Secretary General strongly condemns the latest overnight large-scale missile and drone attacks by the armed forces of the Russian Federation on Ukrainian cities, including Kyiv, Dnipro, and Kharkiv. These attacks reportedly killed at least 20 people, including 2 children, and injured more than 100 others, and resulted in widespread destruction of residential and other civilian infrastructure. Once again, we emphasize that attacks against civilians and civilian infrastructures are prohibited under international humanitarian law and must end immediately. We also reiterate the Secretary General's urgent appeal for immediate de-escalation, leading to a full, immediate, and unconditional ceasefire in this conflict.
1: Berikutnya, ada aksi protes di jalanan Nairobi, Kenya yang berlangsung tegang saat sejumlah aktivis membawa peti mati menuju ke Kementerian Kesehatan. Mereka menolak rencana pembangunan fasilitas karantina Ebola yang didukung Amerika Serikat dan menilai kebijakan itu berisiko bagi kesehatan masyarakat Kenya.
0: Dengan membawa peti mati bertuliskan nama Presiden Kenya William Ruto, para pengunjuk rasa berbaris menuju Kementerian Kesehatan di Nairobi. Aksi sempat diwarnai keributan saat polisi menghalangi mereka memasuki kawasan kementerian.
3: We further question the prioritization of such a facility at a time when many public hospitals continue to face staffing shortages, inadequate equipment, insufficient medicines, and other critical healthcare challenges. Kenya is not ready to tackle such a pandemic. We saw how this country was scuttled by the corona pandemic. Now importing Ebola into Kenya would be giving us a challenge too big to surmount.
0: Protes ini dipicu rencana pembangunan unit isolasi berkapasitas 50 tempat tidur di pangkalan udara Laikipia untuk memantau warga Amerika Serikat yang terpapar Ebola di Republik Demokratik Kongo atau Uganda. Di saat yang sama, otoritas kesehatan di Republik Demokratik Kongo terus berupaya menanggulangi wabah Ebola yang menjadi perhatian dunia. Di wilayah Mongbualu, Provinsi Ituri, petugas kesehatan melakukan penyemprotan disinfektan, pemeriksaan kesehatan, dan pelacakan kontak untuk memutus rantai penularan. Organisasi Kesehatan Dunia, Afrika CDC, situasi di Mongbualu sebagai kritis secara epidemiologis. Afrika CDC dan mitra kemanusiaan lainnya meningkatkan respons darurat, termasuk pembangunan laboratorium dan perluasan fasilitas perawatan. Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan wabah Ebola Bundibugyo di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Tercatat lebih dari 240 korban jiwa dan ribuan suspek Ebola di kedua negara.
1: Ada ribuan pendukung melepas keberangkatan timnas Brazil menuju Amerika Serikat dengan target meraih gelar ke-6 sebagai juara dunia. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
4: Pagi bukan hanya tentang terbitnya matahari, namun juga tentang bagaimana memulai hari bersama orang-orang yang dicinta. Senantiasa ada untuk menyalakan semangat dan menjaganya dengan cara berbeda. Tiada keraguan dalam memberikan rasa aman. Kami selalu penuh kepastian. Kami selalu punya solusi untuk meringankan beban. Merubah yang susah menjadi lebih mudah. Kami mengerti, waktu begitu berharga. Tiada lagi terlambat. Semua bisa dilakukan begitu cepat. Kami berkomitmen menghadirkan segala

0: Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia World Now. Ribuan pendukung melepas keberangkatan timnas Brazil untuk menuju ke Amerika Serikat. Dengan target meraih gelar ke-6, tim asal negeri Samba itu pun kini tengah memasuki tahap akhir persiapan jelang Pesta Bola 2026.
3: Suasana meriah mewarnai Bandara Internasional Rio de Janeiro saat bus yang membawa para pemain timnas Brazil tiba di terminal keberangkatan. Para penggemar memberikan dukungan dan ucapan semangat kepada skuad asuhan Carlo Ancelotti yang akan melanjutkan pemusatan latihan di New Jersey, Amerika Serikat.
4: A expectativa é grande, né, para essa taça, né? Já são 24 anos que a gente não tem título mundial, mas se Deus quiser, vai vir para nossa casa.
3: Setelah mendarat di New York, skuad Brazil langsung menuju pusat latihan Morris Township, New Jersey, Amerika Serikat, yang akan menjadi markas mereka selama turnamen berlangsung. Pelatih Carlo Ancelotti menegaskan seluruh dunia mengetahui target yang diusung Brazil di ajang ini. Brazil merupakan negara tersukses dalam sejarah pesta bola dunia dengan 5 gelar juara. Namun, trofi terakhir mereka raih pada tahun 2002. Kali ini perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda jadi harapan untuk mengakhiri penantian selama 24 tahun. Brazil akan memulai perjalanan mereka di Pesta Bola 2026 dengan menghadapi Maroko pada 13 Juni.
2: Dan kemeriahan menyambut gelaran Pesta Sepak Bola 2026 juga kian terasa di mana di Amerika Serikat, piala asli FIFA kini resmi dipamerkan di Museum Sejarah Alam Amerika New York sebagai bagian dari rangkaian tur piala. Legenda sepak bola Jerman Bastian Schweinsteiger bersama wali kota New York Zohran Mamdani resmi membuka penutup dari piala FIFA di Museum Sejarah Alam Amerika, New York. Sebagai salah satu dari sedikit orang yang berhak menyentuhnya, Schweinsteiger ini pun terlihat kembali mengangkat dan mencium piala emas itu yang membuatnya merindukan memori kejayaan masa lalu. Pameran ini juga turut dihadiri langsung oleh ratusan pengunjung serta anak-anak sekolah yang ingin melihat lebih dekat piala paling bergengsi di dunia itu. Kawasan New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah bagi 8 pertandingan turnamen sepak bola 2026 termasuk laga final. Wali kota Zohran Mamdani menegaskan bahwa kota New York sudah sepenuhnya siap untuk menyambut jutaan penggemar sepak bola dari seluruh penjuru dunia. Demam Pesta Bola 2026 ini memang sudah terasa juga nih di Argentina. Namun bukan hanya penjualan merchandise resmi yang meningkat, tapi ternyata jersey palsu dari timnas Argentina ini justru membanjiri pasar dan jadi pilihan utama banyak supporter karena harganya yang relatif jauh lebih murah.
5: Jalan-jalan utama di Buenos Aires, Argentina kini dipenuhi atribut berwarna biru langit dan putih. Warna kebanggaan tim nasional Argentina, mulai dari bendera, topi hingga jersey bergambar Lionel Messi dijual hampir di setiap sudut kota menjelang bergulirnya Pesta Bola 2026. Namun, di balik tingginya antusiasme supporter, muncul kekhawatiran dari pelaku usaha resmi. Federasi Perdagangan Buenos Aires memperkirakan antara 70 hingga 80% jersey yang dijual di jalanan merupakan produk tidak resmi alias palsu. Menurut pelaku usaha, produk-produk tersebut diduga berasal dari jalur produksi ilegal dan merugikan pemegang hak merek serta industri tekstil formal.
6: Nosotros venimos relevando qué es lo que está pasando, ¿no? Con esta demanda y obviamente la propiedad intelectual es una cuestión clave y vemos que entre el 70 y 80% de las camisetas que se ven normalmente en la calle son de dudosa procedencia. Esto quiere decir que son talleres clandestinos, explotación de personas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es donde vamos a poner el énfasis que justamente hay que defender la propiedad.
5: Meski demikian, kondisi ekonomi menjadi alasan utama banyak warga memilih jersey tidak resmi atau palsu. Harga jersey resmi tim nasional Argentina di toko resmi bisa mencapai 245.000 peso atau sekitar 3.062.000 rupiah. Sementara jersey serupa versi tidak resmi dijual hanya sekitar

0: 40.000 peso atau sekitar 500.000 rupiah.
1: La importada que tenemos ahora vale 40.000, que es de la mejor, que es como la de calidad jugador. Esa de calidad jugador, si no me equivoco, en Adidas está 150.000 pesos más o menos. Y acá te llevas una por 40. Así que te llevas tres y allá te llevas una.
0: Perbedaan harga yang sangat besar membuat banyak penggemar sepak bola lebih memilih produk murah dibanding membeli jersey resmi.
2: No, la verdad que mi familia solemos comprar alternativa porque la oficial suele costar.
0: Tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat Argentina membuat daya beli menjadi menurun. Gaji yang tidak mampu mengejar laju inflasi mendorong konsumen mencari alternatif yang lebih terjangkau. Bahkan, sebagian pembeli mengaku tidak terlalu mempermasalahkan apakah jersey yang dikenakan asli atau tidak.
3: Y mira, la verdad que yo elijo la que me sienta cómodo con la tela, que no me dé calor jugando, que no me transpire. Si me siento cómodo, si es oficial, no es oficial.
0: Di sisi lain, sejumlah konsumen masih berharap bisa membeli produk resmi jika tersedia pilihan harga yang lebih ringan.
4: No sé si me la voy a comprar, pero si me compro y la original está en cuota, me la compro.
0: Tak hanya jersey, produk palsu juga mulai merambah album dan stiker koleksi pesta bola yang populer di kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Fenomena ini menjadi tantangan baru bagi industri olahraga dan retail resmi di Argentina menjelang turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, ada Raja Charles III dan Ratu Camilla menggelar acara khusus untuk memperingati hari jadi ke-125 Yayasan Amal Cancer Research UK. Acara yang berlangsung di Istana St. James ini turut dihadiri oleh Kate Middleton yang tampil untuk memberikan dukungan langsung bagi staf dan peneliti kanker. Raja Charles III bersama dengan Ratu Camilla memasuki ruang resepsi di Istana St. James, London untuk menyambut para staf dan pejabat Yayasan Amal Cancer Research UK. Kehadiran sejumlah anggota senior keluarga kerajaan juga ikut menambah kehangatan acara peringatan hari jadi dari Yayasan yang ke-125 ini. Yang menjadi perhatian dalam acara ini adalah kehadiran putri Kate Middleton yang juga ikut bergabung bersama para pekerja sosial. Kate terlihat anggun saat berbincang akrab serta mendengarkan penjelasan mengenai perkembangan penelitian kanker yang sedang dijalankan oleh organisasi itu. Peringatan 125 tahun yayasan ini pun diharapkan bisa terus memperkuat struktur pendanaan riset sehingga metode pengobatan kanker dapat terus berkembang di masa depan. Berikutnya ada yang menarik nih ya, ada sebuah gerakan politik satir bernama Cockroach Janta Party atau CJP tengah jadi perbincangan di India. Berawal dari media sosial, gerakan yang digerakkan oleh kaum muda ini pun berhasil menarik jutaan pengikut dan menyuarakan ketidakpuasan terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi.
0: Cockroach Janta Party didirikan oleh Abhijit Dipke, seorang lulusan Boston University yang saat ini tinggal di Amerika Serikat. Melalui media sosial dan situs resminya, Cockroach Janta Party menyebarkan pesan-pesan yang menyuarakan kekecewaan kaum muda terhadap berbagai persoalan mulai dari pengangguran hingga masa depan ekonomi. Dalam wawancara dengan Reuters, Dipke menegaskan bahwa gerakan ini akan terus dikembangkan dan ia berencana kembali ke India untuk memperluas dukungan. Namun Dipke mengaku menyadari risiko yang mungkin dihadapi saat kembali ke tanah air.
6: I'm pretty sure I might be arrested from the airport itself the day I land in India, and I'm fully prepared for that because that's how things are happening currently in India. But still, we gotta do what we need to do to protect democracy and to, you know, somewhere give people a hope.
0: Aktivis dan pengacara Prashant Bhushan menilai popularitas gerakan tersebut menunjukkan besarnya ketidakpuasan di kalangan anak muda India.
7: But it is clear that the government is very scared of them because the government's attempts to, or the government's shutting down their websites and various accounts, etc., clearly shows that the government is very scared of any Gen Z revolution in India.
0: Sementara itu, tanggapan masyarakat terhadap gerakan ini beragam. Sebagian menilai CJP membutuhkan tokoh yang lebih jelas untuk memimpin perubahan. Namun ada pula yang meyakini gerakan ini mampu menjadi wadah aspirasi kaum muda.
8: Recently jo judgment aya tha ki usme bola gaya ki ye jo youth jo hai padhe likhe youth jo hai ye jo ye cockroach ki tarah hai.
0: Gerakan ini berawal dari unggahan satir di media sosial yang menanggapi pernyataan seorang hakim Mahkamah Agung India tentang pengangguran kaum muda. Dalam hitungan hari, akun media sosial CGP berhasil mengumpulkan puluhan juta pengikut dan menjadi fenomena baru dalam politik digital India. Meski belum memutuskan untuk berubah menjadi partai politik resmi, Cockroach Janta Party kini menjadi salah satu simbol ketidakpuasan generasi muda India.
5: Dan CNN Indonesia World Now akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
9: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5, menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia World Now. Kabar duka datang dari dunia musik internasional, ada penyanyi legendaris R&B yang juga dikenal lewat suara emasnya di berbagai lagu klasik Disney, Bebo Bryson, dikabarkan meninggal dunia pada usia 75 tahun. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Sepanjang karirnya, dirinya dikenal sangat luas lewat kontribusi emasnya dalam menyanyikan lagu-lagu duet Disney yang berhasil memenangkan penghargaan Oscar. Salah satunya adalah ini dia, lagu Beauty and the Beast yang dinyanyikan bersama Celine Dion serta lagu A Whole New World bersama Regina Bell untuk film animasi Aladdin. Diketahui Bryson pernah menderita serangan jantung pada 2019 dan pada Mei 2026 diumumkan bahwa ia dirawat di rumah sakit setelah mengalami stroke. Dirinya pun menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa malam dengan dikelilingi oleh keluarga tercinta.

0: Dan perubahan iklim juga terus menjadi perhatian para ilmuwan dunia. Contohnya di Swiss, ada sekelompok mahasiswa dan peneliti yang mengembangkan robot bawah air yang mampu menyelam di bawah danau untuk mengukur ketebalan es secara akurat. Teknologi ini pun diharapkan bisa memantau dampak pemanasan global yang selama ini sulit diamati. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Mei Frisyari pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Di bawah permukaan danau yang membeku di pegunungan Alpen, Swiss, sebuah robot bernama Polaris menjalankan misi unik. Robot bawah air ini dirancang untuk menyelam di bawah lapisan es dan mengukur ketebalannya secara langsung. Tim peneliti dari ETH Zurich menyebut teknologi ini dapat mengumpulkan data yang lebih rinci dibanding metode konvensional, sekaligus mengurangi risiko bagi peneliti yang harus berjalan di atas es yang rapuh.
2: Polaris Project. We have developed an autonomous underwater robot that is able to go beneath the ice and measure the ice thickness directly, which is super critical for safety and climate.
1: Selama ini pengukuran ketebalan es umumnya dilakukan dengan pengeboran manual atau pengamatan satelit. Namun kedua metode tersebut memiliki keterbatasan, terutama pada danau-danau kecil di kawasan pegunungan. Polaris menawarkan solusi baru. Robot dapat bergerak secara mandiri, memetakan bagian bawah lapisan es, dan mengirimkan data secara berkelanjutan.
2: It's much more constant and it's also much more accurate to do it with an underwater drone than compared to a satellite. And you can also put specific points you want to measure at, and you can do it also continuously and track the whole topology of the ice surface from below.
1: Untuk mengukur ketebalan es, Polaris menggunakan dua metode. Pertama, menyelam langsung ke bagian bawah es dengan sensor tekanan. Kedua, memanfaatkan sonar untuk mengukur jarak antara robot dan lapisan es saat bergerak.
2: So we have two modes essentially. So one of them is touching the ice directly, which is the most accurate mode, where we just use our pressure sensor to sense how deep below the water we are. So then we can infer the ice draft and use density calculations to see how thick it is. Another mode is just cruising below the ice and using a sonar, which just gives you the distance to the ice. So we can do the same thing as touching the ice.
1: Tim peneliti menargetkan tingkat akurasi hingga skala sentimeter. Uji coba telah dilakukan di sejumlah danau Alpen, termasuk Danau St. Moritz dan Danau Gletscher Theodul di kaki Gunung Matterhorn. Selain mendukung penelitian perubahan iklim, data yang dikumpulkan robot ini juga dapat membantu otoritas setempat menentukan keamanan danau beku yang sering digunakan untuk aktivitas musim dingin.

0: Lantaran kucing yang dibawa berkendara melompat dari sepeda motor, seorang perempuan di Surabaya, Jawa Timur tercebur ke dalam sungai. Petugas damkar pun turun tangan evakuasi korban dan sepeda motornya. Melemahnya rupiah perlahan picu kenaikan harga, mulai dari suku cadang motor hingga air galon isi ulang harganya naik. Mengejutkan, Selasa malam Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional dan dua orang wakilnya. Rabu pagi, kantor Badan Gizi Nasional pun dikabarkan digeledah. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita buka informasi dari lantaran kucing yang dibawa berkendara melompat dari sepeda motor, seorang perempuan di Surabaya, Jawa Timur, terjebur ke dalam sungai. Sementara di Solo, Jawa Tengah, berniat menggendong temannya yang sakit, seorang mahasiswi justru terperosok hingga kakinya terjepit di sela besi penutup selokan.
1: Berniat menggendong teman yang kakinya sakit, Ica, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di kota Solo, Jawa Tengah, justru terperosok dan terjepit di sela-sela besi penutup selokan. Petugas damkar kota Solo yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi. Menggunakan tang hidrolis, petugas meregangkan celah besi sehingga kaki Ica bisa dikeluarkan.
2: Aku itu mau ruang 32, mau minjem ruang. Habis itu karena teman saya kakinya sakit, dia bilang gendong dong. Ya udah, saya turun. Selap karena kaki saya kecil masuk ke dalam sela-sela itu.
1: Beruntung Ica tak mengalami luka serius di kakinya dan lecet ringan. Maksud Hati membawa kucing peliharaannya ke klinik hewan, Mariati justru tercebur ke dalam sungai sedalam 2 meter di kawasan Jalan Kupang Jaya, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu pagi. Kejadian berawal saat kucing yang dibawa berkendara tiba-tiba melompat saat sepeda motor yang dikendarai Mariati melintasi di tepi sungai. Pengemudi oleng hingga tercebur ke sungai bersama sepeda motornya. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya dan BPBD mengevakuasi korban.
3: Tim kami dari pos Pakis, TVRI itu sekarang muncul ke sana. Dan memang betul ada orang tersebut di situ. Korbannya luka-luka dan dibawa ke rumah sakit BDH. Terus sepeda motornya kami bantu angkat, pakai manual saja dengan ditarik pakai tali.
1: Akibat kejadian ini, Mariati mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Petugas damkar berusaha memotong cincin emas yang terpasang di jari seorang bocah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Selasa. Sementara, sang bocah terus menangis saat petugas berupaya memotong cincin menggunakan gerinda. Sebelumnya, orang tua bocah ini sudah berusaha melepas cincin tersebut, namun gagal dan justru membuat jari anaknya membengkak. Dalam waktu 30 menit, cincin akhirnya berhasil dipotong dan dilepas. Petugas pun mengimbau kepada para orang tua agar tidak memakaikan aksesoris yang bisa membahayakan anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kemunculan api misterius di rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terus meluas. Api juga muncul di dua rumah warga lainnya yang tak jauh dari lokasi awal. Sementara itu, pada Selasa sore, ahli geologi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran kembali meninjau rumah tersebut untuk melakukan perekaman geofisika.
4: Api misterius di Padukuhan Kasuruan Margo Mulyo Seyegan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus bermunculan. Pada Senin malam, api juga muncul di dua rumah milik tetangga Agus. Sementara api di kediaman Agus juga masih bermunculan dan total mencapai 81 titik api. Ahli geologi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Selasa sore meninjau rumah Agus untuk melakukan perekaman geofisika di wilayah sekitar rumah Agus. Perekaman geofisika juga turut menyasar aliran sungai dan batuan lanau yang berjarak sekitar 300 meter dari kediaman Agus.
5: Dari rekaman geofisika itu hasilnya nanti seperti apa, Prof?
6: Hasilnya adalah sebuah lapisan batuan, Pak. Jadi lapisan batuan-batuan yang diindikasikan sebagai zona-zona gas metan itu pada batuan apa. Kita akan tahu ini batu pasir, batu lanau, atau batu lempuh.
4: Kemunculan api di rumah lain membuat penghuni rumah Agus makin waspada. Terlebih salah satu rumah dijadikan lokasi pengungsian sementara bagi keluarga Agus.
7: Sudah meluas. Sampai ke tetangga itu kami hitung juga. Karena
6: titiknya
7: kan,
6: di mana aja?
7: Titiknya di mana-mana, Mas. Yang penting kalau yang di tetangga itu di belakang, di ruang terbuka.
5: Munculannya juga masih acak ya, Mbak?
7: Masih acak.
8: Berarti total berapa rumah, Mbak?
7: 3 rumah.
4: Munculnya api misterius diketahui bukan kali pertama terjadi di wilayah ini. Setahun lalu, rumpun bambu di dekat sungai yang diduga sebagai sumber munculnya gas metana tiba-tiba terbakar. Sementara 4 bulan lalu, sumur milik seorang warga tiba-tiba mengeluarkan gas ketika hendak digali lebih dalam. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Kota Jambi, di mana ratusan warga didominasi emak-emak membawa peralatan dapur lalu menggeruduk gedung DPRD di saat perayaan HUT Kota Jambi. Aksi ini dilakukan guna mendesak negara untuk mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim sebagai zona merah kawasan kerja operasional Pertamina. Padahal sejak lama tanah tersebut telah dijadikan pemukiman. Mengakhiri aksinya, warga mengancam memblokir fasilitas operasional Pertamina bila pembatalan blokir sertifikat milik warga tidak dikabulkan.
9: Akal sehat pemerintah sudah kalah.
0: Selanjutnya kita ke Padang, pemirsa. Sumatera Barat, 2 orang mengalami luka tembak akibat insiden peluru nyasar di kampus Universitas Negeri Padang. Keduanya merupakan mahasiswi dan salah seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan kelulusan sidang komprehensif di areal kampus. Kepanikan terjadi sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Padang pada Selasa petang. Tembakan itu mengenai 2 orang mahasiswa bernama Nova dan Guru yang merupakan mahasiswi jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang dan keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian seminar proposal. Saat ini kedua korban sedang dalam penanganan medis di RST Rekso Diwiryo Padang. Kepala Pusat Penerangan Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, Kolonel Kavaleri Taufik mengakui pada saat bersamaan dengan insiden itu sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion di kawasan Lapai yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus. Namun ia belum bisa memastikan apakah peluru berasal dari lokasi latihan tembak atau dari pihak lain. Kita ke informasi selanjutnya, 7 bulan pasca bencana hidrometeorologi yang memutus akses jalan nasional di Renta Kengon Aceh, belum ada penanganan permanen dari pemerintah. Warga pun berinisiatif membuka kembali akses jalan nasional tersebut secara swadaya agar dapat dilalui oleh kendaraan. Pasca banjir Sumatera, akses jalan yang menjadi urat nadi penghubung dataran tinggi Gayo dengan wilayah pesisir Aceh itu terputus akibat amblasnya sebuah jembatan di kawasan tersebut, pemirsa. Selain jembatan yang rusak, sejumlah titik longsor juga masih menutupi badan jalan dan menyulitkan aktivitas transportasi masyarakat. Hal ini membuat masyarakat secara patungan menyewa alat berat. Secara bahu-membahu, warga membuka kembali jalur yang selama ini tidak dapat dilalui. Aksi ini dilakukan karena jalan lintas tersebut memiliki peran sangat penting bagi mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, dan aktivitas perekonomian masyarakat. Kita ke informasi berikutnya, harga suku cadang kendaraan seperti ban dan oli mesin meroket tajam. Imbas kian melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan harga juga terjadi pada air galon isi ulang, pemirsa. Sejumlah pengusaha depot air minum isi ulang di Kota Parepare menaikkan harga jual air galon.
10: Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat kian berdampak luas bagi para pelaku usaha, termasuk toko suku cadang kendaraan bermotor. Seperti di toko yang berada di kawasan Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat ini, sejumlah merek ban, baik impor maupun lokal, mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, yakni sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000. Selain ban, kenaikan serupa juga terjadi pada pelumas atau oli mesin sepeda motor dari berbagai merek dengan kenaikan sebesar Rp7.000 hingga Rp12.000.
11: Yang naik di sini harga ban kisaran Rp10.000 sampai Rp20.000. Terus untuk yang impor juga sama bang. Sama. Kenaikannya gitu, dari harga normal kenaikannya segitu sama. Terus dari oli juga sama.
12: Oli berapa naik?
11: Oli rata-rata Rp7.000 sampai Rp12.000.
10: Kenaikan harga juga terjadi pada air galon isi ulang. Sejak 1 Juni lalu, para pengusaha depot air di Kota Parepare, Sulawesi Selatan resmi menaikkan harga dari Rp6.000 menjadi Rp8.000 per galon. Kenaikan ini terpaksa dilakukan karena tingginya biaya operasional. Menurut Asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang, harga bahan baku penunjang seperti segel, tutup galon, hingga galon kosong baru terus melonjak tajam. Kenaikan harga plastik ini diduga kuat merupakan dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah yang berimbas pada industri plastik dalam negeri.
13: Kenaikannya itu Rp2.000 dari Rp6.000 sebelumnya, sekarang jadi Rp2.000. Kenaikannya Rp2.000 jadi Rp8.000. Jadi itu kenapa demikian? Karena ada beberapa faktor secara sesuai dengan diketahui secara bersama sekarang bahwa harga-harga kebutuhan itu bahan pokok untuk operasional galon.
10: Sebagai imbal balik kenaikan harga, para pengusaha berkomitmen akan meningkatkan kualitas kebersihan air serta tidak lagi mengedarkan galon yang bocor atau cacat di masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tengah kenaikan sejumlah harga, kelas menengah selalu melakukan siasat agar bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tidak hanya soal kebutuhan dasar, mereka pun mencari cara agar bisa mendapatkan hiburan di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat. Fenomena rojali alias rombongan jarang beli dan fenomena sekadar ngopi cantik di mall menjadi salah satu pelarian dari kelas menengah. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
1: Perang Iran, rupiah melemah, lalu berujung sejumlah harga naik, itulah kondisi ekonomi saat ini. Meski tidak seperti krisis pada tahun 1998, namun dampak rupiah melemah perlahan mempengaruhi setiap pundi masyarakat di negeri ini. Harga naik dimulai dari sejumlah bahan pangan, seperti beras, minyak goreng, tahu tempe, hingga sayur mayur. Bagi kelas menengah alias kaum pas-pasan, kenaikan harga bahan pangan ini tentu menguras uang mereka. Agar semua terpenuhi, mereka pun melakukan siasat, seperti menurunkan kualitas beras yang mereka beli agar uang belanja tidak membengkak.
14: Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh Rp15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di Rp16.000 lebih, barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya, yang biasa aku beli misalkan paling turun ke dua dari atas itulah.
1: Bagi kelas menengah yang hidupnya tanpa mendapat bantuan pemerintah, menempuh jalan bertahan adalah keharusan pada kondisi ekonomi saat ini. Istilah makan tabungan bahkan bergeser kepada makan pinjaman. Gali lubang, tutup lubang pun mereka tempuh. Namun, meski kondisi ekonomi mereka morat-marit, sebagian kaum mendang-mending mengaku optimis. Kondisi ekonomi bakal membaik, sementara sebagian lainnya pasrah.
15: Ya selalu dong, kita harus selalu optimis dengan keadaan apapun. Kalau bisa kita tidak menjadi beban negara, Kalau bisa kita bisa melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat lah ya. Terutama seperti ini, kan ini kita naik ke transportasi umum ya. Saya mengurangi betul penggunaan mobil pribadi.
16: Kalau dilihat dari berita yang saat ini, apalagi sampai rupiahnya itu mendekati ke 20 ribu ya, itu mungkin sih kalau dari saya sama keluarga juga udah tidak optimis sih terkait kondisi saat ini gitu ya. Kan takutnya dari ketingginya rupiah, dolar ke rupiah ini kan jadi kemana-mana meremetnya gitu, itu aja sih.
1: Tekanan ekonomi kepada kelas menengah inilah yang menurut sejumlah pakar ekonomi menghadirkan fenomena rojali alias rombongan jarang beli. Meski tekanan ekonomi semakin berat, kelas menengah tetap butuh hiburan meski kocek pas-pasan. Kehadiran kelas menengah di mal-mal untuk hanya sekedar melihat-lihat atau minum secangkir kopi kekinian sebenarnya sebuah sinyal ekonomi tidak baik-baik saja.
17: Itu namanya efek lipstick effect. Jadi intinya lipstick effect itu begini, intinya adalah orang seringkali di ekonomi seperti sekarang, mereka mungkin penghasilannya menurun lah, uang tidak banyak, tapi mereka membeli kemewahan-kemewahan kecil. Ini contohnya nih ya, ngopi-ngopi cantik di tempat-tempat yang cantik seperti itu walaupun harganya lebih mahal. Yeah. Kenapa? Karena dia ada kepuasan membeli sesuatu kemewahan yang masih terjangkau.
1: Hingga Rabu 3 Juni, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian mendekati Rp18.000 per dolar, yang menyentuh angka Rp17.900. Dalam sebulan terakhir, melemahnya nilai tukar rupiah memicu sejumlah kenaikan harga bahan baku industri. Di antaranya kenaikan harga plastik hingga tahu tempe. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat dikabarkan digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung pada Rabu pagi. Dan pada Selasa malam, Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Adanya masalah dalam menjaga kualitas makanan dalam MBG menjadi salah satu alasannya.
18: Rabu pagi, para pegawai di kawasan kantor Badan Gizi Nasional tidak bisa masuk ke dalam gedung meski jam kerja sudah berlangsung. Para pegawai yang sudah berada di dalam gedung pun diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menunggu arahan lebih lanjut. Informasi yang beredar, kantor Badan Gizi Nasional sedang digeledah oleh petugas dari Kejaksaan Agung. Sementara itu, pada Selasa malam, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, pencopotan dilakukan terhadap kepala serta dua wakil kepala Badan Gizi Nasional. Pencopotan petinggi Badan Gizi Nasional ini dilakukan karena

0: sejumlah alasan, salah satunya kualitas makanan dalam program MBG yang berjalan.
1: Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
0: Seiring pencopotan ketiga pejabat tersebut, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN. Presiden juga menunjuk Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Penggantian pimpinan BGN ini diapresiasi oleh wakil rakyat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut pemerintah telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BGN.
2: Nah, sehingga kami harapkan dengan adanya evaluasi dan evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh, BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat, penerima manfaat, dan pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini. Dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T dapat segera direalisasikan.
0: Presiden berharap ketiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru bisa segera melakukan konsolidasi, memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga seluruh program BGN bisa berjalan dengan baik. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kota tua tak hanya menjadi destinasi wisata sejarah, tetapi juga tempat bagi para pencari rezeki, khususnya para seniman. Informasinya diredaksi sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru

0: seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
3: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
8: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
9: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
10: Monizin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih.
11: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
13: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
13: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Khairunnisa untuk CNN Indonesia.

0: Kota Tua tak hanya menjadi destinasi wisata sejarah, tetapi juga tempat bagi para pencari rezeki, khususnya seniman. Di Kota Tua, beragam atraksi ditunjukkan oleh para seniman dan menjadi harapan bagi mereka untuk menambah pundi-pundi penghasilan.
1: Panas matahari yang terik di Jakarta

0: jadi kebahagiaan bagi para pencari rupiah yang sehari-hari bekerja di kawasan wisata sejarah Kota Tua. Riuh pengunjung memadati kawasan Kota Tua Jakarta saat libur panjang. Di balik ramainya wisatawan yang berburu foto dan menikmati suasana klasik, ada para seniman yang menggantungkan rezeki dari keramaian kawasan bersejarah ini.
1: Halo Ade, sini foto-foto, foto bareng. Rame-rame bisa seikhlasnya aja.
0: Salah satunya, Yuni, seniman karakter yang tampil sebagai Noni Belanda. Sejak satu tahun terakhir, ia menekuni profesi ini setelah berpindah dari pekerjaan sebelumnya. Dengan kostum gaun putih cantik, rambut palsu, dan riasan tebal yang harus tahan panas, Yuni hadir menambah nuansa Eropa klasik di Kota Tua. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah saat bisa menghibur dan menemani pengunjung mengabadikan momen bersama.
2: Karena kebutuhan kali ya, Kak. Mm-mm. Buat kerjaan gitu. Tadinya kerja di kayak rumah makan gitu. Persiapan gimana yang kayak gininya?
3: Ya, belum tampil.
2: Iya, make up, terutama make up ya, Kak. Kayak ya make up terus apa sih? Siap rambut ininya oh, iya. Gitu wig-nya. Aku mulai jam 9:30.
3: Di sini.
2: Iya.
3: Siap-siap dari jam 7 lah.
2: Ya? Iya, dari rumah jam 7 tuh udah siap-siap. Jadi kesini tinggal majang gitu, Kak.
0: Keramaian serupa juga menjadi harapan bagi Didi, seniman yang tampil sebagai patung nelayan. Setiap hari ia meluangkan waktu untuk merias seluruh tubuhnya dengan body painting warna keemasan, agar tampil semirip mungkin dengan sosok patung. Meski tak selalu langsung mendapat penghasilan, Didi percaya rezeki memiliki jalannya sendiri. Tak jarang, apresiasi datang dari pengunjung yang memberikan uang tunai, bahkan mata uang asing dari turis berbagai negara.
4: Kadang nggak tentu juga, kadang butuh 1 jam gitu baru ada yang mampir, nggak tentu juga sih. Nggak sih, kalau saya mah rezeki udah ngalir aja, kadang-kadang juga baru datang gitu tiba-tiba. Mas, ini apa, bikin ala kontenan apa gitu, kadang 50 atau berapa gitu. Ada aja kadang sih, dadakan kayak gitu, pagi-pagi ada kadang. Kayak perengan gitu kan, 50 tiba-tiba. Tapi baru-baru aja datang, kadang sering sih kayak gitu-gitu juga. Iya, kayak kalau saya sih udah dari rezeki udah ngatur, nggak mau lari kemana juga kalau bukan rezeki kita juga. Iya, kalau saya kan nggak bawa background apa-apa, jadinya kalau saya berdiri di spot sini nggak terlalu repotin gitu. Soalnya kan ini pintu masuk vital kan.
0: Sementara itu, Christian memilih menawarkan karya seni ukir grafir kepada para wisatawan. Sejak 2012, ia menekuni usaha ukir nama pada gelang, cincin, dan berbagai aksesoris berbahan logam. Saat liburan, pendapatannya bisa meningkat hingga mencapai 1 juta rupiah dalam sehari. Namun dalam beberapa pekan terakhir, ia merasakan penurunan penghasilan yang cukup signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
5: Kerasa banget, Mbak. Dalam sebulan terakhir ya, bulan Mei ini, jauh banget penurunannya sama yang bulan-bulan kemarin sebelum ada ya. Ya, yang kalah menang lagi goyang-goyang begini. Pokoknya dari sebulan-sebulan ini, jauh banget sama bulan-bulan kemarin pendapatannya ya. Itu kerasa juga ke kita orang. Nggak tahu entah juga apa yang bikin beda gitu. Iya, dari tanggal muda pun sama, mau tanggal tua pun sama. Biasanya kalau tanggal muda orang mungkin punya gaji kan lebih, kita lebih dapat ya, Mbak ya. Tapi sama aja. Dari awal bulan Mei ini, kerasa banget, jauh banget. Sampai 70% lah.
0: Meski menghadapi beragam tantangan, mulai dari cuaca yang tak menentu, hingga menurunnya daya beli masyarakat, para seniman Kota Tua tetap bertahan. Bagi mereka, ramainya liburan menjadi peluang untuk mencari rezeki, sekaligus menjaga warna dan kehidupan di salah satu ikon wisata bersejarah ibu kota.
6: Wah, cantik banget. Baru nemu seni kerajinan tangan grafir seperti ini di Kota Tua dibandingkan lokasi wisata lainnya di Jakarta. Jadi sekalian jalan-jalan wisata sejarah, bisa juga sekalian jajan barang seni kreatif seperti ini. Ini salah satu bentuk kita untuk mendukung seniman dan juga UMKM lokal. Desyari Tonang, Ilham Aji, Jakarta.

Saat BBM naik tinggi, seorang warga Amerika Serikat beralih menggunakan mobil Barbie untuk aktivitas sehari-hari. Dengan mobil mungilnya, dia bisa berhemat BBM. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Al-Quran telah memberikan tuntunan dalam menjaga aurat dan kehormatan bagi perempuan.
1: Wanita-wanita yang beriman semua, tidak ada pembeda, untuk menurunkan jilbab mereka itu lebih rendah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Jilbab, Hijab dan Kimar dalam Tafsir Quran, Kamis 4 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
6: Nggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
9: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: di saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Kenaikan harga bahan bakar membuat banyak orang mencari cara untuk menghemat pengeluaran. Namun seorang pria di Amerika Serikat punya solusi yang tak biasa. Ia mengubah mobil mainan Barbie menjadi kendaraan sungguhan yang bisa melaju di jalan raya dan hanya membutuhkan sedikit bahan bakar.
2: Inilah Barbie Dream Camper berwarna merah muda yang mencuri perhatian di Ellenwood, Georgia, Amerika Serikat. Kendaraan unik ini bukan sekedar mainan, melainkan mobil sungguhan yang dapat digunakan untuk berpergian sehari-hari. Pemiliknya, Molly Hightower, seorang tukang serba bisa berusia 30 tahun, memodifikasi mobil mainan anak-anak menjadi kendaraan bermesin yang legal digunakan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
3: Well, I am inside my infamous Barbie camper, the Barbie Jeep. I've always kind of just had a niche for like building goat carts and little things. And once I started seeing how gas prices were and things like that, I was like, you know what? I'm gonna start making little mini cars. And this is just one of them that I kept as my personal creation.
2: Mobil Barbie tersebut menggunakan mesin atau silinder berkapasitas kecil yang diambil dari bekas mesin pompa bertekanan tinggi. Meski ukuran mungil, kendaraan ini mampu melaju di jalan yang digunakan untuk aktivitas harian. Saat mengisi bahan bakar di SPBU, Hightower hanya membeli bensin senilai $1 Amerika Serikat atau sekitar belasan ribu rupiah.
3: I have multiple cars, so putting gas in my car never really was like a issue. I was just like, I have to do it. But now I'm starting to see like, whoa, I don't know, my minivan is taking $60 to fill up. Like, that's kind of crazy. So, yes, definitely has been an eye-opener throughout this administration. I know previous administration gas has always been an issue. It goes up, it goes down, things like that. But this time is when I'm actually starting to feel it.
2: Menurut Hightower, biaya mengisi penuh tangki mobil Barbie jauh lebih murah dibanding kendaraan biasa yang ia miliki. Selain hemat bahan bakar, kendaraan ini juga dilengkapi lampu, sistem audio, layar tablet, hingga berbagai fitur yang bisa ditemukan pada mobil sungguhan. Berawal dari hobi merakit mobil

0: mengatakan bahwa solusi unik terkadang bisa lahir dari barang yang tak terduga.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan dua orang perempuan yang membawa anak kecil mendatangi toko emas gajah di Jalan Ampera Sidareja Cilacap pada Sabtu lalu. Kedatangan kedua perempuan ini langsung dilayani oleh salah seorang karyawan toko emas. Keduanya sempat mencoba beberapa perhiasan emas berupa gelang jenis keroncong. Namun, satu gelang emas yang dicoba berada di tangan perempuan yang berada di belakang rekannya, sehingga tak terlihat oleh karyawan toko. Dari aksi pencurian ini, pihak toko mengalami kerugian perhiasan emas seberat 15 gram dengan harga Rp15.600.000. Aksi pencurian perhiasan emas yang dilakukan oleh dua perempuan ini baru dilaporkan oleh pihak toko ke aparat kepolisian pada Selasa siang. Peristiwa ibu dan anak mencuri emas juga pernah terjadi di Sumatera Barat pada Jumat 22 Mei lalu. Detik-detik aksi pencurian emas sekongkol yang dilakukan ibu anak kandung ini terlihat jelas di kamera CCTV di kawasan Pasaraya Kota Padang. Dengan berpura-pura berbelanja emas, sang anak bertugas menanyakan harga ke penjual, sementara sang ibu memperhatikan kelengahan penjual sambil memegang emas yang telah berpindah tangan seberat 3 gram. Berbekal bukti rekaman CCTV, petugas Satreskrim Polresta Padang langsung meringkus pelaku di kediamannya pada Sabtu di kawasan Kurau Pagang, Kecamatan Langgalo. Dari penggeledahan tersebut, petugas menyita kalung emas hasil curian serta menangkap dua pelaku yang merupakan ibu dan anak tersebut, yang juga merupakan residivis atas kasus pencurian. Kini keduanya dijerat dengan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selamat sore, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan membongkar praktek manipulasi data elektronik untuk aktivasi IMEI ilegal pada 12.000 unit handphone impor ilegal atau black market. Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal Polres Siak membongkar sindikat penipuan penjualan batu merah delima bertuah palsu yang diklaim bernilai miliaran rupiah.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan membongkar praktik manipulasi data elektronik untuk aktivasi IMEI ilegal pada sedikitnya 12.000 unit handphone impor ilegal atau black market. Para pelaku memanfaatkan data paspor warga negara asing tanpa izin untuk mengaktifkan perangkat ponsel agar dapat menggunakan jaringan seluler di Indonesia. Polisi menangkap 4 tersangka berinisial AR, RK, IJIS, dan BRW yang memiliki peran berbeda dalam aksi kejahatan tersebut. Hasil penyidikan mengungkap praktik ilegal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Para pelaku menawarkan jasa aktivasi IMEI dengan tarif sekitar Rp250.000 per perangkat untuk masa aktif 3 bulan.
2: Penyelidikan dari informasi masyarakat tentang adanya penjualan handphone dari luar negeri yang kita sebutnya black market.

0: dengan cara menyuntik IMEI. Nah, dari informasi tersebut, IB tim Subdit 5 Cyber mendapatkan info dari masyarakat bahwa ada salah satu konter yang berlokasi di komplek ruko PS Palembang, yaitu konter HP RG Ponsel yang menjual HP iPhone Inter atau black market yang sudah diaktivasi IMEI Turis sehingga aktif sinyal provider Indonesia selama 3 bulan. Jadi untuk aktivasi IMEI-nya ini disuntiknya per tiap 3 bulan dengan membayar nilai sebesar Rp250.000.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Siak menangkap 4 tersangka berinisial UN, IS, DR, dan YFP di sebuah rumah di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Mereka diduga tergabung dalam sindikat penipuan yang menawarkan batu merah delima yang diklaim memiliki tuah dengan nilai jual mencapai miliaran rupiah. Untuk meyakinkan korban, para pelaku memperagakan batu memancarkan cahaya merah saat dimasukkan ke dalam air. Pelaku juga mengaku telah memiliki calon pembeli dari Singapura yang siap membeli batu tersebut dengan nilai transaksi mencapai 2,7 miliar rupiah. Modus ini berhasil membuat korban percaya dan menyerahkan uang serta sejumlah barang berharga kepada para tersangka. Namun setelah korban menunaikan sholat di sebuah masjid, para pelaku justru melarikan diri dengan membawa seluruh uang dan barang milik korban dengan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Hasil penyelidikan polisi mengungkap, komplotan ini juga diduga terlibat dalam kasus serupa di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak pada tahun lalu.
2: Keempat pelaku ini merupakan pelaku yang telah melaksanakan atau yang melakukan kejahatannya di dua kejadian. TKP-nya hanya satu, tapi dua kejadian di waktu yang berbeda, dengan korban yang berbeda. Yang pertama, itu adalah korbannya Bapak Zainuddin dengan kerugian 50 juta dan korban Sahroni dengan kerugian 35 juta.
1: Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya korban-korban lain yang belum melaporkan kasus serupa. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh tawaran batu bertuah atau investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa dasar yang jelas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan upaya penyelundupan ikan Napoleon hidup seberat 1,2 ton. Lalu bagaimana modus penyelundupan ikan langka tersebut? Berikut laporan Iwan Hermawan dan juru kamera Dwi Ari dari perairan Bitung, Sulawesi Utara.
4: Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan baru saja menangkap kapal ikan asing yang berupaya menyelundupkan ikan Napoleon hidup. Kapal tersebut berbendera sebuah negara di Afrika Tengah, yaitu negara Sao Tome and Principe, serta ber-ABK campuran WNI dan WNA. Modus penyelundupan ikan Napoleon ini terbilang baru dan unik. Jadi, kapal yang membawa ikan tersebut memang sudah didesain untuk menyelundupkan barang atau ikan. Jika kita memasuki kapal tersebut, maka palka-palka yang terlihat hanyalah membawa ikan kerapu sesuai izin dari kapal tersebut. Akan tetapi, ada palka tersembunyi yang berada di bawah gudang, dan disitulah terdapat ikan Napoleon hidup. Ikan Napoleon ini merupakan spesies yang dilindungi, harganya pun cukup mahal, yaitu sekitar 2 juta rupiah per kilogram dalam keadaan hidup. Oleh karena itu, palkanya pun didesain agar Napoleon yang dibawa bisa bertahan hidup. Proses penangkapannya pun cukup unik. Kapal penyelundup ini berupaya berlayar dari utara Jawa setelah mengumpulkan ikan Napoleon dari berbagai sumber dan melaut ke arah Sulawesi. Di perjalanan, kapal penyelundup berupaya mematikan alat pelacak atau AIS untuk menyulitkan perburuan. Namun dekat perairan Nunukan, Kalimantan Utara, kapal ini akhirnya ditangkap.
5: Jadi kebetulan kita radar bisa nangkap sekitar di 48 nautical mil kemarin. Itu nampak ada kapal-kapal yang menggunakan yang AIS-nya aktif. Tapi ada satu objek yang tidak ada AIS di tengah kumpulan kapal yang ada AIS. Nah, setelah kita pastikan di jarak 6 mil, tampak teropong masih agak kesulitan, tapi kita sudah punya data, gambar detail kapal. Dan saya pastikan itu adalah kapal yang menjadi target operasi. Dan di 6 nautical mil dengan jaraknya kita membuka di radar, ternyata dia baru aktifkan AIS-nya. Dan kita pastikan dia langsung kita mendekat untuk melaksanakan itu.
4: Selanjutnya, kapal dan ABK dibawa ke pangkalan PSDKP di Kota Bitung, Sulawesi Utara untuk proses penyelidikan. Ancaman hukumannya pun, hukumannya berupa penjara mencapai 2 tahun dan denda miliaran rupiah. Ion Hermawan, Dwi Ari, Bitung, Sulawesi Utara.
3: Sementara itu, seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan berlari. Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang pencuri laptop yang aksinya terekam CCTV terpaksa ditembak petugas karena berusaha kabur saat akan ditangkap.
6: Kamera CCTV merekam aksi percobaan pencurian sepeda motor di halaman depan sebuah toko makanan siap saji. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Pandeglang Labuan, Kampung Ciekek, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin malam. Peristiwa bermula saat dua orang pelaku datang menggunakan satu sepeda motor. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor, dan satu pelaku lainnya memantau situasi di sekitar lokasi. Aksi pelaku langsung diketahui oleh salah satu karyawan toko yang juga merupakan pemilik sepeda motor. Korban langsung mengambil tindakan spontan untuk menyelamatkan kendaraannya. Karyawan toko memanjat meja etalase toko dan berteriak, membuat pelaku segera melarikan diri dari lokasi. Saat korban berusaha mengejar dan mendekati pelaku, sang pelaku langsung mengeluarkan sebuah benda yang diduga kuat sebagai senjata api untuk mengancam korban. Pelaku pun kabur meninggalkan motor korban.
7: Saya niatnya mau ngelawan juga, tapi pas saya mau lawan, dia langsung buka baju, terus dia kayak nyelipin senjata gitu. Saya takutnya dia nyelipin senjata api gitu, makanya saya, wah, udah agak berat gitu. Kalau pisau sih masih saya ladenin gitu. Itu kayaknya dia bawa senjata api deh kayaknya saya.
6: Usai kejadian, aparat kepolisian sektor Pandeglang kini sudah menerima laporan korban dan langsung mengamankan bukti rekaman CCTV untuk mengidentifikasi serta memburu kedua pelaku curanmor bersenjata api tersebut. Kamera CCTV merekam aksi pencuri mengambil laptop milik karyawan toko yang tengah sholat di Jalan Juanda, Medan, Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, Unit Reserse Kriminal Polsek Medan Kota menangkap kedua pelaku pada Senin sore. Polisi terpaksa menembak kaki salah satu tersangka karena berusaha kabur saat penangkapan. Berdasarkan catatan kepolisian, kedua tersangka merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus pencurian dan narkoba. Kedua pelaku memanfaatkan kondisi toko yang sepi karena korban sedang melaksanakan sholat di masjid. Dalam aksinya, seorang pelaku berperan mencuri sedangkan seorang lainnya memantau situasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi tidak patut ditiru dilakukan seorang emak-emak di Depok, Jawa Barat. Sudah tahu melawan arah dan ada petugas, emak-emak ini justru tetap ngotot melawan arah meski petugas sudah memohon memberi himbauan. Sementara di Jambi, sejumlah emak-emak membawa peralatan dapur menggeruduk gedung DPRD di saat perayaan HUT Kota Jambi. Mereka mendesak negara mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim sebagai aset negara.
8: Ada-ada aja memang kelakuan emak-emak yang satu ini. Sudah tahu melawan arah dan ada polisi, bukannya berbalik arah, emak-emak ini justru ngotot tetap melawan arah, tidak pakai helm lagi. Petugas bahkan terlihat memohon agar pengendara tersebut mau mematuhi arahan dan berputar mengikuti jalur yang telah ditentukan. Aksi emak-emak ini pun viral di media sosial. Kejadian ini diketahui berada di kawasan Tugu Batu, Simpang Sawangan Permai, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi saat petugas sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas di kawasan Sawangan.
9: Kami menekan rekayasa lalu lintas. Nah, pihak kami sudah mengimbau kepada pelanggar bahwa itu suruh balik, tapi ibu itu nggak mau balik. Pihak kami sudah mohon-mohon, nggak bisa apa boleh buat. Ibunya sudah terkadung kesel bagaimana gitu. Anggota kami tetap melayani mereka dengan humanis.
8: Ya, kepolisian mengingatkan masyarakat agar terus mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Lain lagi aksi emak-emak Kota Jambi. Sejumlah emak-emak sambil membawa berbagai peralatan dapur menggeruduk gedung DPRD Kota Jambi. Kedatangan emak-emak ini untuk mendesak negara mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim aset negara. Padahal sejak lama warga sudah menempati lokasi tersebut, namun tiba-tiba beberapa tahun lalu diklaim milik aset negara dan merupakan zona merah sebagai kawasan kerja operasional Pertamina.
10: Yang hari ini, Minta hari ini untuk minta kejelasan, menagih janji apa yang sudah mereka janjikan selama jilid 1, 2, dan 3.
11: Sudah berapa lama, yuk?
10: Ini sudah hampir 6 bulan ya, 6 bulan lebih ya.
11: Tidak ada titik terang 6 bulan.
10: Belum ada, makanya hari ini terakhir kami ini melakukan permohonan kembali, tapi selanjutnya nanti kami akan melakukan gerakan aksi juga.
8: Mengakhiri aksinya, warga mengancam memblokir fasilitas operasional Pertamina bila pembatalan blokir sertifikat milik warga tidak dikabulkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat dikabarkan digeledah pihak Kejaksaan Agung. Selengkapnya usai jeda.
12: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
13: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
12: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Al-Quran telah memberikan tuntunan dalam menjaga aurat dan kehormatan bagi perempuan.
1: Wanita-wanita yang beriman semua, tidak ada pembeda untuk menurunkan jilbab mereka itu lebih rendah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Jilbab, Hijab dan Kimar dalam Tafsir Quran, Kamis 4 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat dikabarkan digeledah pihak Kejaksaan Agung pada Rabu pagi. Dan pada Selasa malam, Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Adanya masalah dalam menjaga kualitas makanan di MBG menjadi salah satu alasannya.
3: Rabu pagi, para pegawai di kawasan kantor Badan Gizi Nasional tidak bisa masuk ke dalam gedung meski jam kerja sudah berlangsung. Para pegawai yang sudah berada di dalam gedung pun diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menunggu arahan lebih lanjut. Informasi yang beredar, kantor Badan Gizi Nasional sedang digeledah oleh petugas dari Kejaksaan Agung. Sementara itu, pada Selasa malam, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, pencopotan dilakukan terhadap kepala serta dua wakil kepala Badan Gizi Nasional. Pencopotan petinggi Badan Gizi Nasional ini dilakukan karena sejumlah alasan, salah satunya kualitas makanan dalam program MBG yang berjalan.
4: Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Seiring pencopotan ketiga pejabat tersebut, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN. Presiden juga menunjuk Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

0: Penggantian pimpinan BGN ini diapresiasi oleh wakil rakyat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut pemerintah telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BGN.
1: Nah, sehingga kami harapkan dengan adanya evaluasi dan evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh, BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat, penerima manfaat, dan pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini. Dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T dapat segera direalisasikan.
0: Presiden berharap ketiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru bisa segera melakukan konsolidasi, memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga seluruh program BGN bisa berjalan dengan baik. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan untuk mengetahui perkembangan terkait penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional, kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela, di kantor Badan Gizi Nasional. Selamat sore, Bella. Apakah sudah ada keterangan dari pihak BGN maupun Kejaksaan Agung yang dikabarkan menggeledah kantor BGN dari pagi hingga sore hari ini? Bella, silakan dengan laporan Anda.
3: Ya, selamat sore, Ruli. Betul sekali, memang sampai saat ini pihak dari Badan Gizi Nasional ataupun pihak dari Kejaksaan Agung yang sejak pukul 2 pagi tadi ini menggeledah kantor Badan Gizi Nasional tepat di belakang saya ini, belum ada keterangan resmi dari kedua pihak. Karena memang pihak dari Badan Gizi Nasional saat ini seluruhnya berada di kawasan Sentul untuk melakukan ataupun melangsungkan acara konsolidasi nasional bagi seluruh SPPG yang ada di Indonesia. Dan memang di dalam area kantor Badan Gizi Nasional yang tepat di belakang saya ini tidak ada pejabat dari BGN, hanya para pegawai yang memang sejak pagi tadi ini sudah keluar masuk ke area kantor, namun tidak diperbolehkan untuk naik ke atas begitu. Tadi kalau kita menghimpun informasi dari berbagai pihak, khususnya dari bagian dari pegawai ataupun dari pihak keamanan yang berjaga di kantor Badan Gizi Nasional, ini memang sejak pukul 2 pagi sudah dilangsungkan penggeledahan oleh pihak Kejaksaan Agung, ini dengan menyita sejumlah handphone dari pihak keamanan yang berada di area depan begitu ya. Namun untuk ruangan ataupun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kejaksaan, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Sampai saat ini, balik lagi, kami masih menunggu hasil dari penggeledahan yang sudah berlangsung sejak pukul 2 pagi tadi hingga saat ini. Namun Ruli, kalau bisa kami menyampaikan, pihak Jaksa Agung ini sudah mengkonfirmasi bahwa pihak dari mantan Kepala Badan Gizi Nasional ataupun Dadan Hindayana, ini pihaknya sudah berada di Kejaksaan Agung sejak pagi tadi begitu. Namun kami tidak mengetahui bagaimana cara penjemputan ataupun pihak dari Dadan ini tiba di Kejaksaan ataukah dijemput atau seperti apa, kami belum mengetahui seperti apa sistem ataupun cara yang dibawa oleh pihak Kejaksaan Agung hingga saat ini. Dan kalau misalnya kita melihat begitu ya, Dadan Hindayana ataupun Kepala BGN ini dicopot tadi malam langsung oleh Istana dari perintah Presiden Prabowo Subianto lewat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama dengan Teddy Indrawijaya, yakni Sekretaris Kabinet, dan juga Badan Komunikasi Presiden. Kodari ini menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto kurang lebih selama 18 bulan ataupun 1,5 tahun ini melihat, memonitor dan mengevaluasi seluruh kinerja dari Badan Gizi Nasional. Karena memang kalau kita melihat begitu ya, salah satu program prioritas dari pemerintahan era Prabowo Subianto ini adalah memberikan makan bergizi kepada seluruh anak Indonesia yang membutuhkan begitu, Ruli. Namun selama 18 bulan atau kurang lebih 1,5 tahun ini, pihak dari pemerintah melihat bahwa banyak sekali evaluasi begitu ya dari hasil yang diterima begitu, mulai dari audit internal, eksternal, dan lain-lain. Kalau kita bisa mereview sedikit apa yang disampaikan oleh pihak istana lewat Menteri Sekretaris Negara, ini pihak dari Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis begitu ya di dalam pemerintahan Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi. Namun dalam hasilnya, Badan Gizi Nasional ini ada beberapa catatan, mulai dari tata kelola SPPG, kedisiplinan untuk memberikan makanan dan kualitas makanan yang dibagikan oleh BGN kepada masyarakat, tepatnya kepada anak-anak sekolah begitu ya. Kalau misalnya kita melihat sesuai data, ini kurang lebih sebanyak 33.000 sudah diberikan begitu ya kepada sekolah. dan juga kepada orang yang dituju di daerah 3T maupun di seluruh Indonesia begitu ya. Namun juga banyak sekali yang masalah, mulai dari keracunan, tidak kualitas makanan tidak terlihat begitu ya. Dan itu menjadi salah satu penyebab mengapa kepala BGN dan dua wakil lainnya ini dicopot begitu. Kalau misalnya kita melihat begitu ya, nama-nama siapa saja yang dicopot oleh pihak istana. Yang pertama mulai dari kepala BGN Badan Dadan Hindayana. Yang kedua wakil kepala BGN Lodwik Pusung. Dan yang ketiga wakil kepala BGN Sony Sanjaya. Dan kemarin dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Mensesnek di Istana Negara, tepatnya di kantor presiden, ini pihak dari istana juga menyampaikan bahwa yang menggantikan posisi kepala Badan Gizi Nasional adalah Nanik Deang. Di mana Nanik Deang ini adalah wakil dari Badan Gizi Nasional juga, namun sebelumnya merupakan loyalis yang cukup lama begitu ya, berada di pusaran Prabowo Subianto. Yang kedua untuk wakil kepala BGN yaitu Agustina Arumsari. Dan yang ketiga adalah Mejen TNI Trenggono. Dan Anda juga bisa melihat memang sejak pagi tadi ini tidak ada pergerakan begitu ya di area kantor Badan Gizi Nasional. Kami juga belum bisa menghimpun apa saja yang bisa diulas begitu ya, karena memang tidak mendapatkan informasi dan pihak Kejaksaan Agung belum mencapaikan secara resmi apa saja yang sudah diambil, proses bagaimana Dadan dan kedua wakilnya ini dibawa ke kejaksaan. Namun yang menarik memang kalau di area depan kantor Badan Gizi Nasional, Ruli, ini banyak sekali berdatangan karangan bunga, mulai dari ucapan terima kasih atas jerih payah BGN, lalu juga ada atas terpilih selamat atas ucapan selamat atas terpilihnya tiga pejabat baru di Badan Gizi Nasional. Dan yang paling menarik adalah atas dicopotnya kepala Badan Gizi Nasional, yang memang kalau kita melihat mulai dari anggaran pengadaan Badan Gizi Nasional dari sepeda motor, kos kaki dan juga lain-lainnya itu mulai dibahas di pihak Komisi 9 DPR RI begitu ya. Dan pihak dari DPR juga sempat melakukan konversi pers sejak semalam hingga pagi tadi sudah dua kali gitu ya, dari wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini mengatakan bahwa seluruhnya terkait dengan pencopotan dan pergantian pejabat di dunia ataupun di kalangan lembaga Badan Gizi Nasional ini adalah hak prerogatif presiden. Dan yang kedua adalah seluruhnya akan mengikuti struktur dan juga proses penegakan hukum yang saat ini berlangsung. Artinya pihak dari DPR dan pemerintah pasti menunggu update bagaimana kelangsungan ataupun proses dari pihak kejaksaan ini untuk melangsungkan penggeledahan. Ruli, Anda bisa melihat bahwa saat ini pihak dari kejaksaan sudah tiba. Halo, selamat sore Bapak.
4: Ada lepo, Bentar dulu, Mbak.
3: Ya Ruli, baru saja Anda saksikan ini sejumlah pitsus dari pihak Kejaksaan Agung baru saja tiba memasuki gedung Badan Gizi Nasional. Ini tadi sekitar 5-6 orang baru masuk ke area gedung Badan Gizi Nasional yang terletak di Jakarta Pusat. Namun tadi kami awak media yang sudah sejak pagi tadi menunggu statement dan hasil dari penggeledahan ini belum bisa mendapatkan keterangan langsung dari pihak Pitsus ataupun pihak dari kejaksaan yang memang sejak pagi tadi sudah berada di dalam. Dan tadi yang baru datang juga kita tidak mendapatkan konfirmasi, karena kalau tadi kita menanyakan kepada pihak Kejaksaan Agung bahwa sore hari ini pihak dari kejaksaan akan melakukan rilis, tapi kami kembali sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada kepastian jam berapa pihak dari kejaksaan akan merilis kasus yang berlangsung di Badan Gizi Nasional yang sejak pukul 2 pagi tadi, Ruli, ini digeledah oleh Kejaksaan Agung. Nanti kami akan nantikan apa saja barang bukti yang akan dibawa ke Kejaksaan Agung dan hasil dari penggeledahan yang sudah berlangsung cukup lama sejak pukul 2 pagi. Kembali ke Anda, Ruli.
2: Baik, terima kasih Bella Mulahela melaporkan langsung dari gedung BGN di Jakarta, di mana sehingga saat ini belum ada konfirmasi yang disampaikan baik dari pihak BGN maupun dari Kejaksaan Agung terkait dengan penggeledahan kantor BGN dan juga termasuk dari pemanggilan mantan kepala BGN dari Hindayana yang sekarang dikabarkan sedang berada di Kejagung. Terima kasih Bella, kami terus mengupdate informasi terbaru dari Anda terkait dengan penggeledahan ini. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan kita beralih ke sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus yang melibatkan 4 anggota aktif TNI. Dalam sidang tuntutan yang digelar di pengadilan militer, auditor militer memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan pidana kepada keempat terdakwa selama 2 tahun 6 bulan penjara. Dan berikut laporan koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang.
4: Pengadilan Militer 208 Jakarta menggelar sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus, di mana sidang menghadirkan 4 terdakwa, yaitu Sersan 2 Edi Sundarko, Letnan 1 Budi Haryanto Widi, Kapten Nanda Ladwi Prasetyo, dan Letnan 1 Samilaka. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Militer yaitu Kolonel Freddy Ferdian. Dalam sidang tuntutan, pengadilan militer ini menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, di mana sidang tuntutan yang dibacakan oleh auditor militer Muhammad Iswardi SH menyebutkan bahwa setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat itu telah sesuai dengan pasal 467 ayat 1 jungto ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jungto pasal 20 huruf C Undang-Undang 1 Tahun 2023, di mana auditor militer itu memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan pidana terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4, yaitu pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa. Di mana dalam sidang tuntutan itu telah memenuhi terdakwa keempat terdakwa telah memenuhi 3 unsur yang sesuai dengan pasal 467 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana kalau unsur pertama itu setiap orang turut serta melakukan penganiayaan, unsur yang kedua yaitu dengan rencana terlebih dahulu, dan unsur yang ketiga telah mengakibatkan luka berat, di mana penyiraman air aki yang dicampur dengan cairan pembersih karat itu telah menyebabkan korban kehilangan fungsi penglihatan mata kanan dan luka berat, luka bakar berat yang tidak ada harapan untuk sembuh sempurna yang sesuai dengan hasil visum et repertum RSCM pada 5 April 2026. Selanjutnya setelah sidang tuntutan pada Rabu hari ini 3 Juni 2026, sidang akan dilanjutkan pada besok Kamis 4 Juni 2026 yang dijadwalkan merupakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan terdakwa maupun penasihat hukum.
2: Pengadilan Negeri Pariaman Sumatera Barat menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap 3 mahasiswi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.

0: Masih NN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Misteri teka-teki kasus kematian pria warga Korea Selatan yang ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akhirnya terkuak. Dalang pembunuhan itu ternyata tak lain adalah mantan istri korban. Pelaku menyewa pembunuh bayaran dengan tarif 139 juta rupiah.
1: BCS, pria warga negara asing asal Korea Selatan berusia 66 tahun ditemukan tewas mengenaskan di rumah kontrakannya di Kampung Buaran Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam 27 Mei. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh anaknya dalam kondisi tertelungkup di ruang makan dengan tubuh bersimbah darah. Setelah serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menguak tabir kasus pembunuhan sadis itu. Tersangka HW, sang pembunuh bayaran, berhasil dibekuk tim Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi. HW ditangkap setelah sebelumnya polisi mengamankan mantan istri korban berinisial SJ di wilayah Buran, Tambun Selatan, Bekasi, Jumat 29 Mei atau 2 hari setelah penemuan jasad korban. Sang mantan istri korban inilah otak dibalik pembunuhan keji itu. Motifnya dipicu dendam dan juga sakit hati karena tidak diberi nafkah. Pelaku juga mengaku kerap mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga, termasuk permasalahan pembagian harta gono-gini. Pembunuhan itu sendiri sudah ia rencanakan sejak 6 bulan lalu bersama HW, seorang pegawai toko bangunan yang dikenalnya di sebuah tempat kebugaran. HW bersedia menghabisi nyawa korban dengan imbalan 139 juta rupiah yang dicicil 3 kali. Di malam naas itu, HW menusuk korban dengan pisau buah dan juga memukul dengan parbel dan palu.
2: Dia melakukannya karena selama ini korban dianggap tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dan juga karena pembagian harta ya. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti melakukan, setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban.
1: Selain mengamankan kedua tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti barbel dan palu yang digunakan untuk memukul korban. Sementara pisau buah yang digunakan untuk menusuk korban sudah dibuang tersangka ke aliran Kalimalang dan saat ini masih dilakukan pencarian. Tuah dari ulahnya, kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
0: Warga Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan jasad seorang pedagang cilok bersimbah darah di dalam rumah kontrakan. Sementara itu, seorang pria di Pasuruan, Jawa Timur ditemukan tewas dengan luka sayatan di leher di dalam kamarnya. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
3: Seorang pria pedagang cilok ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah kontrakannya di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa sore. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh tetangga kontrakannya yang akan mengecek kondisi korban lantaran tidak keluar beberapa hari. Lantaran tidak kunjung ada jawaban dari dalam rumah, tetangga korban kemudian memanggil warga lainnya untuk membuka paksa pintu kontrakan. Ketika pintu dibuka, warga menemukan korban sudah dalam kondisi tertelungkup bersimbah darah. Dari keterangan warga di lokasi kejadian, korban yang merupakan warga asal Madura ini diketahui baru 10 hari mengontrak bersama temannya.
4: Untuk hasil cek TKP, tadi kami melaksanakan cek olah TKP bersama dengan Irjen Forest dan Polsek, Unit Reskrim Polsek Cikupa, bersama-sama melaksanakan olah TKP bahwa di TKP ditemukan darah dan posisi korban berada di tengkurap di lantai.
5: Ada luka dari...
4: Untuk luka masih kami dalami karena sampai dengan saat ini korban kita alihkan ke rumah sakit RSUD Belaraja untuk melaksanakan visum maupun nanti kita laksanakan otopsi.
3: Suasana tenang di Dusun Sukorame, Desa Duren Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan mendadak gempar Selasa sore. AAW 35 tahun ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya dengan luka sayatan pada bagian leher akibat senjata tajam. Jasad pria yang sehari-hari bekerja sebagai kernet sekaligus sales ini dievakuasi ke Rumah Sakit Pusdik Brimob Porong untuk diotopsi. Dari hasil olah TKP sementara, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah pisau dapur, minuman susu kaleng serta kain yang terdapat bercak darah.
6: Jadi untuk sementara di tubuh korban terdapat luka sayat di leher. Dan untuk penyebabnya kita masih menunggu hasil lebih lanjut dari pemeriksaan otopsi.
7: Otopsi.
6: Untuk saat ini jenazah baru saja dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit Pusdika Sumporong untuk dilakukan otopsi lebih lanjut.
3: Pengadilan Negeri Pariaman Sumatera Barat menjatuhkan vonis mati terhadap Satria Juanda Putra alias Wanda yang melakukan tindak pidana pembunuhan 3 mahasiswi beberapa waktu lalu. Majelis hakim menilai terdakwa Wanda terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Majelis hakim menilai seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan. Selain menjatuhkan pidana mati, majelis hakim juga memerintahkan sejumlah barang bukti dikembalikan kepada keluarga korban.
8: Wanda, bagaimana anggapannya Wanda?
9: Wanda, Allahu Akbar, Ibu. Masa kasih, Wanda. Jadi Lando kata-kata Ibu dong.
8: Jadi terkait vonis ini sendiri bagaimana? Ini mati Bu, sesuai dengan permintaan keluarga.
9: Puas. Alhamdulillah. Allahu Akbar.
3: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa mengaku kecewa atas putusan majelis hakim.
10: Karena menurut saya, apa gunanya fakta-fakta di persidangan? Apa gunanya kita dipersidangkan untuk perkara ini? Kalau seperti itu, bagusnya tidak usah dipersidangkan. Karena sudah jelas di situ, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi, bahwasannya apa motif yang dilakukan oleh Satria Juanda. Karena itu bukan dolus premeditatus, tapi dolus repentinus. Pembunuhan yang dilakukan secara spontan.
3: Kasus Wanda membuat heboh publik Sumatera Barat pada pertengahan 2025 silam. Lelaki berusia 25 tahun yang bekerja sebagai seorang sekuriti pabrik bata itu diamankan setelah potongan demi potongan tubuh ditemukan warga dari Padang Pariaman hingga Kota Padang. Potongan tubuh itu teridentifikasi sebagai SA, salah satu korbannya. Ia juga mengaku telah membunuh dua gadis lainnya pada 2024 silam. Jasad kedua korban dimasukkan ke sumur di dalam rumah yang ditinggalinya bersama keluarganya. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Wanda, bagaimana anggapannya Wanda?
0: Dua orang mengalami luka tembak akibat insiden peluru nyasar di kampus Universitas Negeri Padang. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
5: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
6: Aksi pencurian sepeda motor di halaman toko di Pademangan, Jakarta Utara terekam kamera pengawas. Dalam rekaman tersebut, wajah seorang pelaku terlihat jelas saat membawa kabur motor milik karyawan toko. Aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di Desa Balong Besuk, Kecamatan Diwek, Jombang. Dua pelaku berhasil membawa kabur dua motor metik milik penghuni kos yang terparkir depan kamar dan halaman parkir.
7: Rekaman CCTV memperlihatkan saat dua pelaku yang berboncengan sepeda motor melancarkan aksi pencurian sepeda motor di tengah keramaian warga yang berlalu lalang di Jalan Hidup Baru Pademangan, Jakarta Utara pada Sabtu. Satu pelaku bertugas mengeksekusi motor incaran, sementara pelaku lainnya bersiaga di atas motor sambil memantau situasi. Menurut warga setempat, korban yang merupakan pegawai toko baru menyadari kehilangan motornya usai melayani pembeli. Kawasan ini disebut rawan kriminalitas karena aksi pencurian bisa terjadi hingga dua kali dalam sebulan.
8: Kehilangan sering ini?
9: Sering.
8: Dalam kurun waktu sebulan itu berapa kali, Pak?
9: Ya bisa dua kali. Iya.
8: Di wilayah Pademangan Barat ini?
9: Pademangan. Ya? Oh, wilayah Pademangan aja.
7: Aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di Desa Balong Besuk, Kecamatan Diwek, Jombang pada Senin. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan dua pelaku beraksi dengan tenang, kemudian membawa kabur motor pertama yang terparkir depan kamar dengan cara diangkat oleh kedua pelaku. Setelah itu, satu orang pelaku masuk kembali dan membawa motor kedua yang tidak terkunci stang dari parkiran kos dengan cara didorong keluar. Pemilik kos mengatakan kehilangan motor baru diketahui oleh salah satu penghuni kos yang bangun tidur dan akan melaksanakan sholat subuh. Atas aksi tersebut, korban langsung melapor ke Mapolres Jombang.
10: Itu kan sudah dikunci stang, sama pencurinya itu diangkat, terlihat jelas diangkat. Nah kemudian jam 1.25 mungkin, 1.25 pencurinya itu masuk lagi.
11: Orang yang sama juga?
10: Orang yang sama.
11: Berapa yang orang
10: masuk,
11: yang
10: masuk lagi hanya satu orang.
11: Satu orang.
10: Nah masuk lagi itu ngambil sepeda di tempat parkiran sana.
7: Akibat kejadian ini kedua korban mengalami kerugian hingga 23 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dua orang mengalami luka tembak akibat insiden peluru nyasar di kampus Universitas Negeri Padang. Keduanya merupakan mahasiswi dan salah seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan kelulusan sidang kompre di areal kampus.
2: Kepanikan terjadi sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung rektorat kampus Universitas Negeri Padang Selasa petang. Tembakan itu mengenai dua orang mahasiswa bernama Nova dan Guru yang merupakan mahasiswi jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang dan keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian seminar proposal. Saat suasana penuh sukacita itulah, tiba-tiba terdengar letusan sehingga membuat panik.
12: Kena tembak peluru nyasar.
13: Oh, berapa orang tuh Pak mahasiswa UNP Pak yang diduga terkena tembakan peluru nyasar itu Pak?
12: Satu orang terkena bagian paha perempuan.
13: Oke.
12: Terus mahasiswa sosiologi juga tuh.
13: Oke, berarti satu orang mahasiswa sosiologi Pak ya?
12: Satu lagi keluarga mahasiswa yang sedang menungguin keluarganya kayaknya.
2: Kepala Pusat Penerangan Kodam 20, Tuanku Imam Bonjol, Kolonel Kavaleri Taufik mengakui, pada saat bersamaan dengan insiden itu, sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion di kawasan Lapai yang berjarak sekitar 800 meter

0: dari kampus. Namun ia belum bisa memastikan apakah peluru berasal dari lokasi latihan tembak atau dari pihak lain.
1: Namun belum bisa dipastikan apakah benar itu dari peluru anggota Kodam yang sedang melaksanakan latihan atau bukan. Itu yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa memang benar dan pada saat yang bersamaan juga ada pelaksanaan latihan, itu pertama. Kemudian yang kedua, saat ini prosesnya sedang dilaksanakan investigasi.
0: Saat ini kedua korban sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit RST Reksodi Wiryo Padang. Proses penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan oleh pihak Pomda. Jonedi Kambang, Padang, Sumatera Barat.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Anda masih menyaksikan Lacak Kriminal. Di bawah pengaruh alkohol, seorang pemuda menganiaya temannya. Sementara itu, pencuri laptop terpaksa ditembak petugas karena berusaha kabur saat ditangkap.
1: Di bawah pengaruh minuman keras, pemuda berinisial FDC menganiaya temannya sendiri di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Usai bertengkar, pelaku memukul dan menendang kepala dan wajah korban. Awalnya cekcok antar dua sahabat ini terjadi di dalam toko saat kelompok pemuda tengah berpesta minuman keras dengan seorang wanita minggu malam. Pertengkaran mengenai seorang wanita berujung pemukulan berlanjut hingga keluar toko. Korban sempat tak sadarkan diri hingga akhirnya melapor ke kepolisian sektor Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku lalu ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Pencuri terekam CCTV beraksi mengambil laptop milik karyawan toko kamera pengawas yang tengah sholat di Jalan Juanda Medan, Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, unit reserse kriminal Polsek Medan Kota menangkap dua pelaku pada Senin sore. Polisi terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki salah satu tersangka karena berusaha kabur saat penangkapan. Berdasarkan catatan kepolisian, kedua tersangka merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus pencurian dan narkoba.

0: Kedua pelaku memanfaatkan kondisi toko yang sepi karena korban sedang melaksanakan salat di masjid. Dalam aksinya, seorang pelaku berperan mencuri sedangkan seorang lainnya memantau situasi. Dua pria di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan tertangkap kamera pengawas saat mencoba membawa kabur motor yang mereka curi. Namun, ketika hendak melewati gerbang area parkir, mereka tak bisa keluar karena data kendaraan yang tidak sesuai dengan kartu pembayaran yang digunakan. Memanfaatkan kelengahan petugas, mereka pun mendorong motor lalu melewati gerbang hingga berhasil kabur. Setelah melakukan penyelidikan, pada Senin polisi berhasil mengamankan seorang pelaku sedangkan seorang lagi masih dalam pengejaran. Diketahui mereka sudah dua kali beraksi di bandara tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sambil menyanyikan lagu ulang tahun, polisi menangkap pengedar narkoba di Mataram. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Ingat, selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih, sampai jumpa.
2: Tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram menangkap seorang pengedar narkoba berinisial AR di rumahnya di Kelurahan Mayura, Kota Mataram pada Selasa dini hari saat sedang tertidur pulas. Penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari JR, seorang perempuan residivis kasus narkotika bersama anaknya berinisial IS yang ditangkap terlebih dahulu. Penangkapan tiga orang pelaku tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang curiga melihat banyak orang tak dikenal diduga melakukan transaksi narkotika keluar masuk rumah pelaku. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 3,89 gram sabu dan uang ratusan ribu rupiah. Seorang kurir narkoba berinisial MHH diringkus petugas Satres Narkoba Polres Labuan Batu pada Minggu. Pria berusia 45 tahun ini tertangkap tangan membawa narkotika jenis sabu seberat 50 gram di kantong celananya. Polisi yang melakukan pengembangan atas temuan ini langsung menggerebek lokasi lain di Kecamatan Aeknatas. Petugas pun berhasil mengamankan tersangka lain berinisial DA dan membawanya ke kantor polisi beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan polisi, mereka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang di Tanjung Balai. Hingga Senin, polisi masih mengusut kasus ini dan memburu jaringan narkoba lainnya. JP, 30 tahun, yang merupakan seorang pengedar narkoba.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Kita buka informasi dari dunia kampus tanah air dihebohkan dengan kasus asusila yang dilakukan oleh dua orang mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta. Sementara di Universitas Negeri Padang, dua orang yang salah satunya seorang mahasiswi mengalami luka tembak akibat insiden peluru nyasar.
1: Kepanikan terjadi sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Padang Selasa petang. Menurut Sekretaris Universitas Negeri Padang Erian Joni, tembakan itu mengenai dua orang, yakni mahasiswi dan seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian. Di sisi lain, Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol menyebut, pada saat bersamaan dengan insiden itu sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion di kawasan Lapai yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus.
2: Namun belum bisa dipastikan apakah benar itu dari peluru anggota Kodam yang sedang melaksanakan latihan atau bukan. Itu yang pertama yang perlu kami jelaskan, bahwa memang benar dan pada saat yang bersamaan juga ada pelaksanaan latihan itu.

0: Dari hasil penelusuran awal, pihak kampus menyebut hanya satu orang yang merupakan mahasiswa PNJ, sedangkan pria lainnya diketahui pihak luar yang datang ke kampus. Meski tidak membenarkan tindakan yang dilakukan keduanya, pihak kampus pada Rabu menegaskan tetap menjaga hak-hak yang dimiliki kedua belah pihak selama proses investigasi berlangsung.
1: Kalau untuk saling kenal, keterangan officially kan tentu kita masih praduga ya. Jadi memang saling kenal untuk mereka ketemu, tapi untuk kronologi lebih mendalamnya itu akan kita mungkin masih menjaga ini ya, menjaga apa, privacy yang bersangkutan.
0: Hingga saat ini Komisi Disiplin dan unit terkait masih menelaah bentuk pelanggaran yang dilakukan serta sanksi yang akan dijatuhkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Potret kemiskinan dan pembangunan yang tidak merata di dunia pendidikan masih terlihat di negeri ini. Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur misalnya, anak sekolah di Dusun Damai harus pergi berangkat ke sekolah melewati kereta gantung manual. Sementara di NTT, seorang bocah menjadi viral karena memakai kaos kaki dari lukisan arang.
0: Inilah Marciano, seorang bocah SD yang tampak mengenakan kaos kaki dari olesan arang sisa pembakaran wajan. Video yang dibagikan akun TikTok Martino ini menjadi viral di media sosial dan mengundang simpati dari jutaan warganet. Marciano tinggal bersama keluarganya di Desa Lanut, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Belakangan, sang ayah memberikan klarifikasi bahwa video tersebut merupakan kisah nyata yang direkam sendiri dan bukan dibuat untuk kebutuhan konten.
3: Video yang kami ambil itu dari kisah nyata. Pada saat anak mau berangkat ke sekolah, namun kaos kaki tidak ada, anaknya tetap harus ke sekolah hari itu, maka dengan cara arang yang saya buat untuk menutupi itu.
0: Sementara pelajar di SDN 021 Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur harus bertaruh nyawa demi bisa berangkat sekolah. Kedua pelajar, kakak beradik asal Dusun Damai ini misalnya, mereka memilih menyeberang pada sebuah kereta gantung rakitan yang berada di ketinggian 40 meter dari dasar sungai. Perjalanan mereka tidaklah mudah, apalagi jika air di sungai pasang.

0: Takut.
1: Takut ya. Jadi ya, sering muncul ngikutin di bawah begitu.
0: Iya.
1: Oh gitu.
2: Badil, Kepala Sekolah SDN 21 Desa Santan Ulu menyebut, pihak sekolah memberikan dispensasi kepada anak-anak yang berasal dari Dusun Damai untuk masuk sedikit terlambat, apalagi saat hujan atau sungai sedang pasang, dan bisa belajar daring dari rumah.
3: Kami memberikan kebijaksanaan anak seperti itu, misalnya hari hujan. Itu, seandainya dia terlambat, kami tahu bahwa dia posisinya seperti itu.
2: Sementara, pemerintah desa setempat tengah berupaya untuk membantu masyarakat dengan membangun jembatan gantung. Namun, saat ini pembangunannya masih menunggu regulasi yang tepat karena kawasan ini masuk dalam kawasan hutan lindung. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Pemirsa, kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita awali dari informasi kesetrum di jalan, 3 kru Sisingaan meninggal dunia. Kita simak informasinya. Jumlah kru sound system Sisingaan asal Subang, Jawa Barat tergeletak di jalan usai tersengat aliran listrik saat melintas di desa Mekar Mukti, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa. Peristiwa berawal saat arak-arakan hitanan yang tengah melintas terhalang kabel listrik yang menjuntai dan melintang di atas jalan. Seorang kru kemudian berusaha mengangkat kabel tersebut namun naas. Korban tersengat aliran listrik dan merambat ke kru lainnya yang berada di lokasi. 7 orang kru dibawa ke rumah sakit dan 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya, ketahuan merokok di kereta penumpang diturunkan. Peraturan memang harus ditegakkan ya. Suasana perjalanan kereta api lokal Garut, Bandung sempat diwarnai keributan yang melibatkan seorang penumpang dan petugas kereta pada Selasa. Penyebabnya, petugas Pamwalka mencium aroma asap rokok yang berasal dari toilet di kereta. Saat diamankan petugas, penumpang tersebut tidak mengakui perbuatan.

Kotanya, perdebatan pun terjadi antara penumpang dengan petugas di dalam kereta. Situasi semakin memanas hingga terjadi aksi saling dorong antara penumpang dan petugas keamanan. Penumpang tersebut akhirnya diturunkan di stasiun Leles untuk penanganan lebih lanjut. Ada yang mau ujian, siswi tersangkut di penutup selokan. Harus hati-hati kalau jalan ya. Seorang siswi SMP Negeri 24 Kota Jambi mengalami insiden tak terduga saat hendak mengikuti ujian kenaikan kelas. Saat hendak mengambil kertas ujian, kaki kanannya malah terperosok dan tersangkut di ram drainase depan kelas. Teman dan guru yang tak mampu mengevakuasi siswi itu memanggil petugas damkar. Petugas kemudian berupaya merenggangkan besi dan memotong sejumlah ruas besi agar kaki siswi tersebut dapat dikeluarkan. Tak sampai 5 menit evakuasi berhasil dilakukan dan siswi tersebut pun dapat mengikuti ujian kenaikan kelas. Pasca pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa malam, tim Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Masalah kualitas makanan dalam program MBG disebut menjadi salah satu alasan pencopotan Dadan Hindayana.

0: Kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu pagi digeledah oleh tim Kejaksaan Agung. Sejumlah karyawan masih menunggu di luar kantor meski jam kerja telah berlangsung. Para pegawai yang tiba di lokasi diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menanti arahan lebih lanjut.
1: Bisa dikatakan bahwa sampai saat ini sejak pukul 2 pagi dini hari, pihak dari Kejaksaan masih melangsungkan pemeriksaan di area kantor Badan Gizi Nasional dan sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi ataupun pernyataan resmi maupun dari pihak Badan Gizi Nasional ataupun pihak dari Kejaksaan. Namun kalau kita bisa mengatakan, hari ini ataupun siang tadi sudah disampaikan dari Jaksa Agung bahwa terkonfirmasi bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional ataupun Dadan Hindayana ini sudah dibawa ke kantor Kejaksaan Agung. Namun kami masih menyelidiki apakah pihaknya dijemput ataupun diangkut dari kantor Badan Gizi Nasional bersama kedua mantan dari Wakil Badan Gizi Nasional yang sudah diganti oleh Presiden Prabowo Subianto lewat konversi pers yang sudah disampaikan pihak dari Istana.
0: Sebelumnya pada Selasa malam, Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dari jabatannya bersama dua wakil Kepala BGN. Melalui keterangan pers oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BGN Dadan Hindayana digantikan oleh Nanik S. Deang. Sementara dua wakil Kepala BGN, Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya, turut dicopot dan diganti oleh Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono.
2: Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
0: Menanggapi pencopotan Kepala BGN, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan perombakan didasarkan pada hasil evaluasi pemerintah atas tata kelola dan koordinasi lintas kementerian yang dinilai masih harus diperbaiki.
3: Ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerjasama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi.
0: Tiga pimpinan BGN yang baru diharapkan segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Pemerintah pun memastikan seluruh program BGN dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Demi oleh-oleh untuk keluarga di rumah tetap aman, sebagian jemaah haji rela memakai baju berlapis-lapis saat hendak pulang ke tanah air. Informasinya usai jeda, tetaplah di News Update.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Hari demi hari, kami tumbuh bersama. Dengan ketulusan dan kepercayaan. Di setiap langkah, kami memilih bukan sekedar datang, tapi benar-benar hadir.
3: Mangga, Pak.
4: Mangga.
2: Dari ruang paling sederhana, kami memilih untuk selalu ada. Bersama tangan-tangan yang terus bergerak, kami menumbuhkan harapan menjadi hasil nyata yang bisa diabadikan. Menciptakan ruang untuk menumbuhkan harapan bagi keluarga serta masa depan mereka. Bagi PNM, mendampingi berarti mendengar, menguatkan, dan berbagi bersama. Bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjuangan.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Al-Quran telah memberikan tuntunan dalam menjaga aurat dan kehormatan bagi perempuan.
6: Wanita-wanita yang beriman semua, tidak ada pembeda untuk menurunkan jilbab mereka itu lebih rendah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Jilbab, Hijab, dan Kimar dalam Tafsir Quran, Kamis 4 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
9: Tapi intinya saya tahu.
10: Tapi masyarakat
9: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
10: Enggak, kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
11: Tim penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil sejumlah influencer yang ikut mempromosikan Hanania Travel guna mendalami proses penawaran dan pemasaran paket umroh tersebut. Polda Metro Jaya juga membuka posko pengaduan korban jemaah umroh Hanania Travel yang belum melapor kepada pihak kepolisian.
3: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berencana memanggil sejumlah influencer yang turut memasarkan paket umroh milik Hanania Group. Para influencer ini akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk mendalami proses penawaran dan pemasaran paket perjalanan umroh kepada masyarakat.
4: Kami juga akan mengambil keterangan terhadap para tadi yang ditanyakan para selegram yang ikut serta memberikan atau menjadi marketing dalam hal penawaran beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh PT Hasanah Tama Internasional tersebut atau Hanania Group.
3: Polda Metro Jaya juga membuka posko pengaduan korban jemaah umroh Hanania Travel yang belum melaporkan ke polisi. Polisi menduga jumlah korban yang belum melaporkan lebih banyak dari yang tercantum dalam laporan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Kita ke informasi haji, rombongan jemaah haji Indonesia punya cara unik demi menaati peraturan bagasi pesawat saat pulang dari Tanah Suci. Sebagian jemaah ada yang mengenakan pakaian hingga 7 lapis. Sementara rombongan jemaah haji perempuan menyempatkan diri untuk bersolek sebelum mereka kembali ke kampung halaman.
10: Ini pakai baju berapa lapis?
12: 5.
13: Itulah pengakuan Sania, salah satu jemaah haji asal Embarkasi Makassar yang menggunakan baju 5 lapis demi menyiasati peraturan kelebihan bagasi yang ketat pihak maskapai. Pemandangan menggelitik ini terlihat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada Selasa. Jemaah haji terlihat menyusun barang di koper dan memakai baju, gamis hingga jaket lapis demi lapis.
10: Berapa lapis dobel baju?
12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
10: 7 lapis?
12: 7 lapis. Tambah ini 8.
13: Rasa gerah dan gerak terbatas pun rela dilawan demi oleh-oleh untuk keluarga di rumah tetap aman. Sementara sesampainya di tanah air, salah satu tradisi jemaah haji asal Sulawesi Selatan, khususnya perempuan yang baru pulang dari tanah suci. Sebelum tiba di kampung halaman, jemaah haji kloter 2 asal Kabupaten Sidrap ini menyempatkan diri mampir di Masjid Al-Markas Maros untuk bersolek dan memakai gaun khusus yang berwarna mencolok. Tradisi ini dilakukan oleh mayoritas jemaah haji perempuan sebelum mereka sampai ke kampung halaman. Mereka sengaja tampil maksimal karena akan disambut oleh keluarga besar saat tiba. Selain itu, busana ini juga melambangkan kehormatan bagi mereka yang telah berhaji. Bahkan sejumlah perias pengantin pun sengaja datang ke tempat ini untuk membantu para jemaah haji agar bisa tampil memukau.
14: Nama? Oh sudah dibawa dari kampung ya Bu ya. Ini apa sih Bu namanya?
15: Ispa.
14: Ispa, ini memang tradisi atau seperti apa Bu?
15: Tradisinya orang-orang.
13: Setelah menyelesaikan berbagai persiapan, 391 orang jemaah haji ini kembali naik bus untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju Kabupaten Sidrap yang ditempuh sekitar 4 jam perjalanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Oleh-oleh haji tidak harus dibeli di Tanah Suci. Seperti yang terlihat di Asrama Haji Debarkasi Surabaya Jawa Timur, para jemaah haji yang tidak sempat membeli oleh-oleh di Arab Saudi menyerbu toko oleh-oleh haji dekat Asrama Haji. Dan boneka unta jadi barang yang paling dicari untuk dijadikan cenderamata bagi keluarga dan kerabat mereka.
3: Toko oleh-oleh haji di dekat Asrama Haji di Kecamatan Sukolilo, Surabaya Jawa Timur ini menjadi lebih ramai dari biasanya. Hal itu karena begitu para jemaah haji boleh keluar dari asrama, mereka langsung menyerbu toko oleh-oleh itu untuk membeli boneka unta. Bahkan banyak dari jemaah yang mengatakan sudah membeli barang yang sama di Tanah Suci, namun karena kurang, mereka memutuskan membeli barang yang sama di tanah air.
16: Buat keponakan sama cucu,
17: oleh-oleh dari sini Bu ya?
16: Ya, soalnya kemarin itu belinya kurang, jadinya untuk melengkapi ini.
17: Beli berapa boneka nih Bu?
16: Kalau nggak merata kan ada ya, bukan dimulikan, supaya rata, jadi dilengkapi di sini.
17: Beli berapa dari sana Bu?
16: Di sana cuma 3.
17: Nah, di sini beli berapa?
16: 4.
17: Beli 4 lagi ya?
3: Meningkatnya permintaan boneka unta ini tentu membawa cuan bagi para pedagang oleh-oleh haji. Boneka unta dijual dengan harga mulai Rp120.000 untuk ukuran kecil hingga 1 juta rupiah untuk ukuran besar.
18: Alhamdulillah kalau untuk pemulangan ini yang banyak dibeli oleh jamaah ya boneka unta otomatisnya. Karena khas oleh-oleh haji di sini apa boneka unta.
17: Mas, berapa sih harganya boneka unta mulai yang ukuran kecil sampai besar, Mas?
18: Kalau yang kecil 120, kalau yang sedang itu 195, kalau yang jumbonya kita harga 1 juta.
3: Bagi para jemaah haji, boneka unta bukan sekedar mainan atau cendera mata. Oleh-oleh ini menjadi penanda perjalanan spiritual mereka ke Tanah Suci. Meskipun bisa saja boneka unta yang mereka beli bukan buatan asli dari Arab Saudi. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
11: Gara-gara viral, jemaah haji penasaran dan mengantre untuk mendapatkan tumbler di salah satu kedai kopi di Mekah. Informasinya usai jeda, tetaplah di News Update.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 live di CNN Indonesia.
3: Hari demi hari, kami tumbuh bersama. Dengan ketulusan dan kepercayaan. Di setiap langkah, kami memilih bukan sekedar datang, tapi benar-benar hadir.
4: Monggo, Pak.
5: Monggo.
3: Dari ruang paling sederhana, kami memilih untuk selalu ada. Bersama tangan-tangan yang terus bergerak, kami menumbuhkan harapan. Menjadi hasil nyata yang bisa diabadikan. Menciptakan ruang untuk menumbuhkan harapan bagi keluarga serta masa depan mereka. Bagi PNM, mendampingi berarti mendengar, menguatkan, dan berbagi bersama. Bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjuangan.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
9: Tapi intinya saya tahu.
10: Tapi masyarakat
9: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
10: Enggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
11: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Harga suku cadang kendaraan seperti ban dan oli mesin meroket tajam imbas kian melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan harga juga terjadi pada air galon isi ulang, pemirsa, di mana sejumlah pengusaha depot air minum isi ulang di Kota Parepare menaikkan harga jual air galon.
4: Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat kian berdampak luas bagi para pelaku usaha, termasuk toko suku cadang kendaraan bermotor. Seperti di toko yang berada di kawasan Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat ini, sejumlah merek ban, baik impor maupun lokal, mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, yakni sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000. Selain ban, kenaikan serupa juga terjadi pada pelumas atau oli mesin sepeda motor dari berbagai merek dengan kenaikan sebesar Rp7.000 hingga Rp12.000.
5: Yang naik di sini harga ban kisaran 10 sampai 20 ribu. Terus yang impor juga sama bang. Sama. Kenaikannya gitu dari harga normal kenaikannya segitu sama. Terus dari oli juga sama.
10: Kalau oli berapa naik?
5: Oli rata-rata 7 ribu sampai 12 ribu.
4: Kenaikan harga juga terjadi pada air galon isi ulang. Sejak 1 Juni lalu, para pengusaha depot air di Kota Parepare, Sulawesi Selatan resmi menaikkan harga dari Rp6.000 menjadi Rp8.000 per galon. Kenaikan ini terpaksa dilakukan karena tingginya biaya operasional. Menurut Asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang, harga bahan baku penunjang seperti segel, tutup galon, hingga galon kosong baru terus melonjak tajam. Kenaikan harga plastik ini diduga kuat merupakan dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah yang berimbas pada industri plastik dalam negeri.
12: Kenaikannya itu Rp2.000 dari Rp6.000 sebelumnya, sekarang jadi Rp2.000. Kenaikannya Rp2.000 jadi Rp8.000. Jadi itu kenapa demikian? Karena ada beberapa faktor secara sesuai dengan diketahui secara bersama sekarang bahwa harga-harga kebutuhan itu bahan pokok untuk operasional galon.
4: Sebagai imbal balik kenaikan harga, para pengusaha berkomitmen akan meningkatkan kualitas kebersihan air serta tidak lagi mengedarkan galon yang bocor atau cacat di masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Gara-gara viral, pemirsa, jemaah haji penasaran dan rela mengantre untuk mendapatkan tumbler di salah satu kedai kopi di Mekah. Namun informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.

0: Gara-gara konten viral, jemaah haji mengantre untuk mendapatkan tumbler kedai kopi Half Million. Lihat saja, antreannya sampai ke tangga bawah. Padahal di dalam kedai kopi sudah ada antrean juga. Masuk kedainya pun bahkan harus bergantian. Sebagian besar yang mengantri adalah jemaah Indonesia.
1: Satu, karena ini pilihan anak, Pak. Biasanya anak genjat kan. Dia kenal ini dari temannya yang udah datang umroh. Katanya ada kopi viral. Kemudian ada tumblernya yang lucu, yang unik. Kalau saya sih tidak terlalu penyuka kopi, tapi penasaran juga kenapa kok jadi vir. Seenak apa gitu.
2: Karena lihat di apa pasar media itu tumbler setengah M itu viral dan jadi kayak jadi wajib oleh-oleh kalau kita kesini. Kalau jelas sih kopinya udah nyoba. Terus untuk buat tangan ke Indonesia kita beli tumblernya yang happening itu loh.
3: Ya penasaran aja Pak, apa sih yang membuat menarik orang-orang itu?
4: Emang yang sampai tahu apa?
3: Ya kopi habis itu tumblernya kan itu kan terkenal kan. Sampai orang bela-belain ngantri, di cabang yang lainnya juga ramai juga, jadi penasaran.
0: Penasaran? Saya ikut antre mencari tumbler yang viral. Tapi sayangnya, tumbler dengan ukuran yang saya mau sedang kosong. Hanya tersisa tumbler yang versi besar. Alhasil, saya memilih membeli kopi signature di kedai kopi ini. Untuk harga tumbler ada di kisaran harga mulai Rp24 atau setara Rp114.000. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.

1.200 pemain dalam 48 tim akan bersaing pada Piala Dunia 2026. CNNIndonesia.com tidak ketinggalan untuk ikut dalam kemeriahan Piala Dunia 2026. Hal ini tidak lepas dari komitmen CNNIndonesia.com untuk memberikan informasi terkini hingga serba-serbi yang berkaitan dengan Piala Dunia edisi ke-23 ini. Hari ini CNNIndonesia.com resmi meluncurkan halaman khusus Gempita Bola Dunia 2026. Saya Dea Kartika, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kantor Badan Gizi Nasional yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung pada Rabu pagi. Sejumlah karyawan terlihat masih menunggu di luar kantor meski jam kerja telah berlangsung. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Imigrasi Jakarta Barat. Barang bukti yang diamankan diantaranya kendaraan, sejumlah emas dan falas. Penangkapan terkait dugaan suap izin tinggal WNA. Dari dunia olahraga, nama Lionel Messi masih terselip di antara 26 pemain yang memperkuat timnas Argentina di Pesta Bola Dunia Amerika 2026.

kantor Badan Gizi Nasional yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung pada Rabu pagi. Sejumlah karyawan pun terlihat masih menunggu di luar kantor meski jam kerja telah berlangsung. Inilah kondisi kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu pagi yang dikabarkan digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung. Nampak sejumlah karyawan menunggu di luar kantor meski jam kerja telah berlangsung. Para pegawai yang tiba di lokasi diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menunggu arahan lebih lanjut. Awak media yang datang untuk meliput juga tidak diperbolehkan masuk.

0: gerbang. Melalui pesan singkat, PLH Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Jeffrey menyebut, penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad merespon penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional. Dasko menyatakan dirinya akan menunggu proses yang tengah berlangsung oleh aparat penegak hukum. Ditemui Rabu siang, Dasko menyampaikan sejumlah catatan yang telah diberikan kepada pemerintah, salah satunya terkait tata kelola di BGN yang masih dalam proses pendalaman. Ia menegaskan pemerintah telah melakukan monitoring dan evaluasi terkait program makan bergizi gratis selama 1,5 tahun, serta mendengarkan keluhan masyarakat.
1: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah, demikian.
0: Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana dari jabatannya, digantikan oleh Nani S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional didasarkan pada hasil evaluasi pemerintah atas tata kelola dan koordinasi lintas kementerian yang harus diperbaiki.
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN didasari pada hasil evaluasi pemerintah atas tata kelola dan koordinasi lintas kementerian yang harus diperbaiki. Dia mengatakan bahwa BGN harus berbenah sehingga target untuk menjangkau daerah 3T bisa terlaksana.
1: Ya, tadi kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerjasama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang, dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi. Saya pikir Komisi 9 akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus.
2: Sebelumnya pada Selasa malam, Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, dari jabatannya, didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Kepala Komunikasi Pemerintahan Muhammad Kodari. Menteri Sekretaris Negara mengumumkan pencopotan sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional, mulai dari Kepala BGN Dadan Hindayana yang digantikan oleh Nanik S. Deyang. Selain itu, dua Wakil Kepala BGN, Lodewik Pusung dan Sony Sanjaya, juga dicopot dan digantikan oleh Agustina Arumsari dan Mejen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
3: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodewik Pusung sebagai Wakil

0: Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru.
1: Pemerintah berharap tiga pimpinan BGM yang baru dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan juga memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program BGM dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Imigrasi Jakarta Barat. Barang bukti yang diamankan diantaranya kendaraan, sejumlah emas, dan falas. Penangkapan terkait dugaan suap izin tinggal WNA. Meski belum memberikan informasi secara detail, Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkapkan pihak KPK masih terus melakukan penelusuran terkait penangkapan ini. Selain menangkap penyelenggara negara, KPK juga mengamankan pihak swasta yang diduga menjadi perantara kasus dugaan suap terkait izin tinggal WNA.
3: Dari tadi malam, tim melakukan kegiatan di lapangan, yaitu di wilayah Jakarta Barat, dan dalam perkembangannya tim juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat. Dalam progresnya ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, falas, ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas.
4: Salah satu pihak yang ditangkap ini apakah benar Kepala Imigrasi Jakarta Barat?
3: Salah satunya itu.
2: Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan upaya penyelundupan ikan Napoleon hidup seberat 1,2 ton. Bagaimana modus penyelundupan ikan langka tersebut? Berikut laporan Iwan Hermawan dan juru kamera Dwi Ari dari perairan Bitung, Sulawesi Utara.
5: Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan baru saja menangkap kapal ikan asing yang berupaya menyelundupkan ikan Napoleon hidup. Kapal tersebut berbendera sebuah negara di Afrika Tengah, yaitu negara Sao Tome and Principe, serta ber-ABK campuran WNI dan WNA. Modus penyelundupan ikan Napoleon ini terbilang baru dan unik. Jadi, kapal yang membawa ikan tersebut memang sudah didesain untuk menyelundupkan barang atau ikan. Jika kita memasuki kapal tersebut, maka palka-palka yang terlihat hanyalah membawa ikan kerapu sesuai izin dari kapal tersebut. Akan tetapi, ada palka tersembunyi yang berada di bawah gudang, dan disitulah terdapat ikan Napoleon hidup. Ikan Napoleon ini merupakan spesies yang dilindungi, harganya pun cukup mahal, yaitu sekitar 2 juta rupiah per kilogram dalam keadaan hidup. Oleh karena itu, palkanya pun didesain agar Napoleon yang dibawa bisa bertahan hidup. Proses penangkapannya pun cukup unik. Kapal penyelundup ini berupaya berlayar dari utara Jawa setelah mengumpulkan ikan Napoleon dari berbagai sumber dan melaut ke arah Sulawesi. Di perjalanan, kapal penyelundup berupaya mematikan alat pelacak atau AIS untuk menyulitkan perburuan. Namun dekat perairan Nunukan, Kalimantan Utara, kapal ini akhirnya ditangkap.
6: Jadi kebetulan kita radar bisa nangkap sekitar di 48 nautical mil kemarin. Itu nampak ada kapal-kapal yang menggunakan, yang AIS-nya aktif. Tapi ada satu objek yang tidak ada AIS di tengah kumpulan kapal yang ada AIS. Nah, setelah kita pastikan di jarak 6 mil, tampak teropong masih agak kesulitan, tapi kita sudah punya gambar detail kapal. Dan saya pastikan itu adalah kapal yang menjadi target operasi. Dan di 6 nautical mil dengan jaraknya kita buka di radar, ternyata dia baru aktifkan AIS-nya. Dan kita pastikan.

0: dia langsung kita mendekat untuk melaksanakan helikopter.
1: Selanjutnya, kapal dan ABK dibawa ke pangkalan PSDKP di Kota Bitung, Sulawesi Utara untuk proses penyelidikan. Ancaman hukumannya pun hukumannya berupa penjara mencapai 2 tahun dan denda miliaran rupiah. Yon Hermawan, Dwi Ari, Bitung, Sulawesi Utara.
2: Bagaimana persiapan Gempita Bola Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada? Kita akan membahasnya dalam dialog usai jeda. Tetaplah bersama kami.
3: Hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Kami dilahirkan untuk menjadi besar, tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan, tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi, dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami.

0: Nama Lionel Messi masih terselip di antara 26 pemain yang memperkuat timnas Argentina di Pesta Bola Dunia Amerika 2026. Timnas Argentina yang datang dengan status juara bertahan berambisi untuk kembali menjuarai Piala Dunia kali ini. Bermain di grup J bersama Aljazair, Austria dan Yordania, tim Tango dijadikan sebagai pemenang grup. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan skuad bertabur bintang seperti McAllister, Enzo Fernandez hingga Julian Alvarez, skuad Argentina tetap menjadi favorit juara di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Ribuan pendukung melepas keberangkatan timnas Brazil menuju Amerika Serikat dengan target meraih gelar ke-6. Tim asal negeri Samba itu kini tengah memasuki tahap akhir persiapan menjelang Pesta Bola 2026.
1: Suasana meriah mewarnai Bandara Internasional Rio de Janeiro saat bus yang membawa para pemain timnas Brazil tiba di terminal keberangkatan. Para penggemar memberikan dukungan dan ucapan semangat kepada skuad asuhan Carlo Ancelotti yang akan melanjutkan pemusatan latihan di New Jersey, Amerika Serikat.
2: A expectativa é grande, né, para essa taça, né? Já são 24 anos que a gente não tem título mundial, mas se Deus quiser, vai vir para nossa casa.
1: Setelah mendarat di New York, skuad Brazil langsung menuju pusat latihan Morris Township, New Jersey, Amerika Serikat, yang akan menjadi markas mereka selama turnamen berlangsung. Pelatih Carlo Ancelotti

0: Ancelotti menegaskan seluruh dunia mengetahui target yang diusung Brazil di ajang ini. Brazil merupakan negara tersukses dalam sejarah pesta bola dunia dengan 5 gelar juara. Namun, trofi terakhir mereka raih pada tahun 2002. Kali ini, perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda jadi harapan untuk mengakhiri penantian selama 24 tahun. Brazil akan memulai perjalanan mereka di pesta bola 2026 dengan menghadapi Maroko pada 13 Juni.
1: Lebih dari 1.200 pemain dalam 48 tim akan bersaing pada Piala Dunia 2026. CNNIndonesia.com tidak ketinggalan untuk ikut dalam kemeriahan Piala Dunia 2026. Hal ini tidak lepas dari komitmen CNNIndonesia.com untuk memberikan informasi terkini hingga serba-serbi yang berkaitan dengan Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan tepat hari ini CNNIndonesia.com meluncurkan halaman khusus Gempita Bola Dunia 2026. Sekaligus sore hari ini kami akan membahas segala isu menarik menjelang Piala Dunia yang digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko bersama penulis CNNIndonesia.com, Juprianto Alexander Sianipar. Halo, selamat sore Mas Jupri.
2: Selamat sore Dea.
1: Selamat ya, akhirnya diluncurkan ya Gempita Bola ya.
2: Terima kasih.
1: Dan juga ada juga koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama. Terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom. Dan tentunya pengamat sepak bola favorit kita semua, Bung Roni Pangemanan. Ya. Apa kabar Bung? Terima kasih sudah hadir. Baik, sebelum kita akan bahas soal seperti apa nanti ya, siapa kira-kira juaranya dan isu-isu menarik, termasuk soal timnas Iran yang sampai hari ini ternyata belum keluar visanya untuk bermain di Piala Dunia atau masuk ke Amerika Serikat, saya akan sekali lagi ucapkan selamat Mas Jupri. Boleh dijelaskan sebelum kita jauh soal prediksi siapa yang akan menjuarai Piala Dunia kali ini ada yang menarik, halaman khusus di CNNIndonesia.com, Gempita Bola Dunia 2026. Apa bedanya dengan halaman khusus lain yang dimiliki oleh CNNIndonesia.com?
2: Ya, karena kan kita tahu ini kan pesta sepak bola dunia ya, artinya pesta terbesar, turnamen terbesar, jadi kita juga harus perlakukannya spesial juga gitu. Jadi kita tampilkan microsite, mini web dari Piala Dunia 2026 dengan temanya adalah Gempita Bola Dunia. Dan yang bisa dilihat di sini akan ada banyak tentu. Tentu yang paling utama adalah update soal hasil pertandingan, kemudian juga jadwal, kemudian ada klasemen di sana. Tapi selain itu juga ada sisi-sisi lain. Ada hal-hal lain juga dibahas tentunya soal perjalanan tim itu sendiri, bagaimana juga nanti pada profil tim sendiri, profil pemain, kemudian juga bagaimana juga kalau kita lihat kesiapan dari tim-tim ini, dan kemudian ada juga tajuk free kick, ada juga infografis. Jadi ada banyak hal yang ditawarkan oleh CNNIndonesia.com untuk para pembaca, supaya para pembaca yang datang juga nantinya bisa puas juga gitu melihat bahwa ada banyak pilihan yang ditawarkan, yang mereka bisa dapatkan, pengetahuan-pengetahuan yang diharapkan memang nanti bisa memenuhi pengetahuan mereka selama berlangsungnya Piala Dunia. Jadi ini akan berbeda, akan spesial, karena ya itu tadi, ini kan tahun yang sangat spesial juga 2026, bagaimana juga Piala Dunia digelar di 3 negara berbeda, kemudian juga timnya juga jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi saya kira ini harus dibaca, jangan sampai dilewatkan untuk datang ke CNNIndonesia.com.
1: Harus dibaca, apalagi kalau dari jam pertandingan itu lebih bersahabat ya dengan orang-orang yang tinggal di Indonesia.
2: Betul. Karena kan akan, kalau kita lihat kan jam-jamnya kan akan lebih variatif ya. Jadi kalau kita bisa jadi ada pagi hari, memang ada dini hari tetap, karena itu kan memang jualannya ya. Jualannya dari pertandingan-pertandingan besar kan biasa dilangsungkan dini hari, tapi paling tidak dengan bisa dilangsungkan pagi hari, semuanya bisa lebih terlibat. Dan kalau kecenderungannya memang kalau kita Piala Dunia kan semuanya akan fokus ke sana gitu. Semua orang yang menyukai sepak bola, bahkan yang tidak suka sepak bola pun, mereka juga ingin tahu juga. Jadi ya inilah wadah yang ingin kita berikan dengan hadirnya microsite dari CNNIndonesia.com.
1: Kita akan nantikan hari ini resmi ya Mas Jupri ya.
2: Iya, sudah diluncurkan ya. Tadi.
1: Karena ada banyak tim, ada 48 tim. Bung Ropan, secara keseluruhan sebelum kita bahas soal siapa favorit juara, kalau saya lihat sih ini jersinya Jerman, udah tau lah ya jawabannya. Pasti Jerman. Tapi Piala Dunia kali ini spesial Bung Ropan karena 48 tim, lebih banyak dan juga ada beberapa tim debutan. Anda melihat Piala Dunia ini timnya lebih banyak 48 dan 3 negara. Artinya ini baru pertama kali ya?
3: Pertama kali, iya. Ini pertama kali dalam sejarah, ya, akan berlangsung 39 hari. Ada 104 pertandingan dimainkan di 48 tim ini. Ada 12 grup yang terbagi. Kemudian nantinya akan lolos ke babak selanjutnya, ya, juara dan runner-up. Ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik, jadi ada 32. Semuanya, sebelum ke 16 besar, 8 besar, 4 besar, semifinal dan juara. Jadi

0: luar biasa untuk saat ini penyelenggaraan di 2026 yang saya lihat. Kemudian ini menjadi last dance buat dua ikon besar yang ada di dunia sepak bola. Lionel Messi namanya dari Argentina dan satu Cristiano Ronaldo dari Portugal. Ini edisi ke-6 keduanya yang akan bertanding, jadi memang spesial banget. Ada satu lagi Guillermo Ochoa, ya kiper dari Meksiko yang sudah menjadi edisi ke-6 saat ini. Jadi itulah Piala Dunia yang banyak cerita-cerita menarik di sini. Dan Stadion Azteca yang akan menjadi pembukaan untuk ketiga kali, tahun 70, tahun 86. 86 juga saya hadir untuk di Azteca saat itu, untuk Piala Dunia. Jadi sangat berkesan buat saya dan baru saat ini. Jadi memang di Azteca itu luar biasa kalau bisa dikatakan dengan penyelenggaraan Piala Dunia gitu.
1: Jadi Bung Ropan punya kedekatan karena sudah pernah hadir langsung ya Bang?
0: Iya, betul. Jadi ini akan menjadi penentuan juga bagi tantangan bagi Meksiko kan. Karena pelatih mereka Javier Aguirre ini untuk ketiga kali menangani tim yang sama. Setelah 2022 di Jepang, kemudian ada 2010 di Afrika Selatan, dan sekarang dia kembali terpilih. Jadi menjadi menarik semua kalau diambil korelasinya, pertemuan antara Meksiko sebagai tuan rumah dan Afrika Selatan untuk kedua kali terjadi. Ya, pertama 2010 dan sekarang terjadi, dan dua-duanya berada di grup A juga. Dan dua-duanya dimainkan pada tanggal 11 Juni juga. Jadi memang luar biasa kalau diambil semua cerita-cerita ini begitu.
1: Tadi kalau Bung Ropan berbicara bahwa ini kemungkinan besar the last dance dari Messi, pasti. Cristiano Ronaldo dan juga Guillermo Ochoa ya. Kalau menurut Mahardika, ini kan yang udah senior-senior, udah apa ya, benar-benar legend. Ada nggak nama-nama baru yang nanti akan muncul di Piala Dunia? Biasanya kan ada wonderkid-wonderkid ya Dika ya?
2: Iya betul deh ya, jadi Piala Dunia 2026 ini bukan hanya menjadi panggung bagi para legenda-legenda hidup yang akan last dance-nya di Meksiko, Amerika dan juga di Kanada, tapi juga akan menjadi panggung bagi para pemain-pemain muda. Di Spanyol ada Lamine Yamal, baru 18 tahun tapi sudah berstatus superstar, sudah merasakan juara Euro, kemudian ada Arda Güler di Turki, lalu kemudian juga ada Endrick di Brazil, lalu yang menarik juga ada beberapa pemain Uzbekistan yang mungkin bisa jadi kuda hitam ya, ada Abusbek Fazulayev misalnya, kemudian ada Kusanov. Ini bisa menjadi ajang unjuk gigi bagi para pemain-pemain muda yang bukan tidak mungkin akan menjadi wonderkid setelah Piala Dunia ini.
1: Karena biasanya dari Piala Dunia ini seperti showcase ya Bung Ropan ya. Sepertinya muncul di saat tampil di Piala Dunia, menonjol begitu, dan kemudian karirnya akan bagus ya.
0: Iya, jadi memang Piala Dunia ini akan dijadikan ajang bagi semua pemain-pemain untuk menunjukkan kebolehan mereka. Performa terbaik mereka akan ditentukan di sini. Kalau bagus, pasti pasar nilai transfer dia akan naik, akan melonjak untuk bermain di kompetisi. Karena ini kan lagi rehat semua kompetisi. Nanti pada saat menjelang kompetisi dimulai, semua Agustus itu akan naik semua seiring dengan penampilan pemain tersebut, apalagi kalau dia bisa membawa timnya juara dunia atau paling tidak masuk di 4 besar. Nah, nilai transfer mereka akan gila-gilaan akan terjadi. Nah, di sini makanya mereka harus bisa membuktikan, dan bagi pemain yang gagal tampil ini akan ada penyesalan yang luar biasa karena biasanya begitu, ada yang cedera menjelang pertandingan. Nah, itu menjadi hal yang mengecewakan bagi mereka karena kan gagal memperlihatkan penampilan terbaik mereka untuk ada di pasar bursa transfer pemain.
1: Iya, karena Piala Dunia ini yang paling tinggi ya, kompetisi yang paling tinggi. Bersejarah bagi siapapun yang bisa bermain di Piala Dunia. Kalau CNNIndonesia.com, redaksi CNNIndonesia.com, apakah sudah memprediksi tim-tim unggulan?
3: Ya, kalau tim-tim unggulan sih pasti ya, pastinya kan kita sudah breakdown juga. Artinya kalau kita lihat daftarnya ya, biasanya memang tidak jauh juga, karena kan kecenderungannya dari 23 edisi Piala Dunia yang juara itu baru 8 tim. Jadi nggak akan jauh-jauh dari tim-tim yang memang sudah lebih berpengalaman. Kalau kita ngomong kan ada Brazil, Argentina, Italia mungkin nggak lolos ya, tapi ya mungkin ada momentum untuk kesempatan untuk tim lain. Tapi kalau kita lihat biasanya memang nggak akan jauh-jauh lah, karena mereka ini tim-tim yang bisa dikatakan kalau kita lihat kan pemain-pemainnya juga menjadi superstar di klub masing-masing. Kalau kita bicara Argentina, Messi masih menjadi pemain yang luar biasa juga di Inter Miami. Kemudian ada Alvarez yang kita lihat juga bersama Diego Simeone dan Atletico juga menjadi pemain yang luar biasa, menjadi pemain yang begitu hebat gitu. Meskipun kalau kita bicara sebelumnya dia Manchester City kan, Alvarez kan bisa dibilang pilihan kedua lah setelah Erling Haaland. Tapi kemudian dia bisa muncul bersama Atletico, artinya butuh tangan yang tepat. Dan kalau kita lihat Scaloni bisa menciptakan itu. Kalau kita 2022 kan sebenarnya ada Lautaro juga, tapi Alvarez bisa muncul di sana. Bahkan kalau kita lihat juga tim seperti Brazil yang sudah agak lama juga tenggelam, sekarang mencoba formula yang baru dengan merekrut Ancelotti, pelatih yang kita tahu sudah meraih semua gelar di klub. Tapi di timnas kan kita belum tahu nih, akan seperti apa racikan dia. Ini

0: Ya memang sudah 41. Jadi ini kesempatan dia, kesempatan terakhir tadi seperti kata Bung Ropan, last dance untuk dia meraih gelar. Karena Messi udah unggul satu nih.
1: Iya.
0: Udah unggul satu piala nih gitu. Karena Ronaldo klub sudah ambil semua. Di Euro dia juga sudah raih. Kemudian juga kalau kita lihat tinggal Piala Dunia nih, apa yang kurang? Piala Dunia terakhir. Yeah. Dan harapannya tentu ya semua orang tentu ingin melihat juga Ronaldo bisa angkat piala.
1: Baik, kita akan bahas selanjutnya usai jeda. Ini masih banyak ya soal siapa-siapa saja mungkin top 3 yang akan dijagokan juara oleh para narasumber sore hari ini. Dialog masih akan berlanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Pay to credit, tap beres. Atau contactless pay kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pay kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Kamis ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
3: Takut kalah. Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang, tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, to be early, mereka sudah pasang ring.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 4 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
4: Hari demi hari, kami tumbuh bersama dengan ketulusan dan kepercayaan. Di setiap langkah, kami memilih bukan sekedar datang, tapi benar-benar hadir.
5: Mangga, Pak.
6: Mangga.
4: Dari ruang paling sederhana, kami memilih untuk selalu ada. Bersama tangan-tangan yang terus bergerak, kami menumbuhkan harapan. Menjadi hasil nyata yang bisa diabadikan. Menciptakan ruang untuk menumbuhkan harapan bagi keluarga serta masa depan mereka. Bagi PNM, mendampingi berarti mendengar, menguatkan, dan berbagi bersama. Bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjuangan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kami akan lanjutkan dialog kami. Tadi sudah bahas legenda-legenda ya yang akan bermain di Piala Dunia 2026, masih kita bahas lagi-lagi Messi, Ronaldo, terus juga ada tim-tim yang dijagokan oleh redaksi CNNIndonesia.com yang tadi disebutkan. Yeah. Ini adalah tim-tim kuat yang mungkin saja bisa menjadi juara di edisi Piala Dunia kali ini. Bung Ropan, yeah, ini kan persiapan menuju ke Piala Dunia Amerika, Meksiko dan Kanada ini di 2026 ini ada banyak informasinya, termasuk sebelum kita bahas ini terakhir soal juara ya, kita adalah bahas soal timnas Iran menyikapi situasi geopolitik di Timur Tengah, ternyata sepertinya masih ada ganjalan ya soal visa. Anda melihat seperti apa hal-hal visa ini akan mempengaruhi tim yang boleh saya katakan terbaik di Asia ya?
1: Iya. Dia sama Jepang kan, Jepang pertama dan Iran kedua, peringkat 21 dunia. Artinya ini hanya persoalan soal kebijakan imigrasi, kemudian bagaimana hubungan diplomatik antar negara, dan kemudian soal keamanan internasional. Itu kan tiga aspek yang menjadi satu, yang akhirnya sekarang berbuntut kepada Iran. Sehingga Iran tuh harus ke Turki. Mereka latihan di Antalya, kemudian urus visa harus ke Ankara. Tapi itu sulit karena Amerika belum ada respon yang baik. Sehingga mereka meminta permohonan itu ke FIFA. Artinya sampai mereka tolong dipindahin pertandingan kami ke Meksiko. Tapi itu ditolak oleh FIFA. Walaupun itu sudah ada kesinambungan dengan Presiden Meksiko kan. Claudia Sheinbaum juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa bikin apa-apa. Dan FIFA hanya mentolerir masalah ini dengan ketika ada usul pemindahan tempat. Jadi mereka boleh tidur di Meksiko.

0: di Tijuana namanya, kota ya, di perbatasan, dan bisa bermain di Amerika. Hmm. Karena mereka akan bermain dua kali di Inglewood, di California atau di Los Angeles. Satu pertandingan itu lawan Mesir, bermain di Seattle. Dua tuh di California itu, di Inglewood itu, melawan Selandia Baru pertama dan lawan Belgia pertandingan kedua. Jadi ini menarik, mereka bermain dan tidur di Tijuana. Tadinya mereka mengambil suatu home base itu di Tucson, di Arizona. Tapi kemudian sekarang mereka menganggap bahwa ini dekat, jadi gak apa-apa ke Seattle. Yeah. Nah, menjadi masalah kalau mereka terus berlari keluar dari grup, pasti akan ke Amerika juga. Yeah. Yeah. Akan terus. Nah, itu kan akan harus dipikirkan dengan baik ya. Tapi delegasi Iran memang berharap bahwa memang ada kebijakan yang bisa mempermudah mereka untuk bisa. Karena kecurigaan terus dari Amerika kan saat ini. Soal IRGC kalau nggak salah ya. Yeah. Ya, mereka cuma mengizinkan ofisial dan pemain, tidak lebih. Supporter pun tidak boleh masuk. Jadi memang tekanan luar biasa terhadap Iran dengan geopolitik yang terjadi ini. Dengan perang antara Amerika dan dengan Iran. Kalau mereka bertanding tanpa supporter kan seperti ada sesuatu yang kurang gitu loh. Tidak didukung. Tapi justru ini saya pikir menjadi tantangan buat mereka. Mereka harus buktikan, ini mental buat mereka ketika tekanan datang dan kalau mereka bisa lolos. Dan saya yakin kalau melihat di grup mereka, Iran tuh bisa lolos karena lawan paling berat hanya Belgia. Yeah. Yeah. Pertama mereka bisa ambil lawan Selandia Baru, menurut saya 3 poin. Kalau mereka bisa imbang dengan Belgia, mereka bisa lolos karena pertandingan terakhir dengan Mesir mereka bisa ambil juga. Jadi kalau mereka lolos itu yang harus dipertimbangkan, dilihat dengan matang oleh FIFA. Ya kan, itu bagaimana mereka untuk selanjutnya. Apakah terus akan di Meksiko seperti ini, tidur di Meksiko dan main di Amerika. Menjadi aneh juga kan. Mereka harus pulang pergi dengan jarak yang begitu jauh kalau mereka sudah lewat. Kalau sekarang oke, masih enak. Yeah. Tijuana ke California masih termasuk dekat lah dengan Seattle. Tapi kalau sudah jauh, lebih jauh lagi ke New York, itu akan lebih harus dipertimbangkan dengan matang oleh FIFA gitu.
1: Karena kan memang posisi Iran ini skuad yang dibawa juga cukup baik ya.
0: Bagus.
1: Apalagi dia mungkin nomor 2 setelah Jepang. Jadi sebagai warga Asia, kami punya pandangan bahwa Iran sebenarnya bisa berbicara banyak.
0: Bisa.
1: Dan artinya harus pindah-pindah tempat lagi, Bung Ropan. Itu menjadi pekerjaan rumah bagi mereka kan?
0: Iya. Ya, walaupun sebenarnya mereka berterima kasih banyak ya. Dia, Presiden Sepak Bola Iran, Mehdi Tai, sudah mengatakan bahwa syukur ya. Mereka bilang sangat didukung penuh oleh Claudia Sheinbaum, itu presiden dari Meksiko, ketika menerima mereka. Tapi untuk selanjutnya kan kita nggak tahu gimana. Iya. Nasib mereka, apakah mereka akan di Tijuana terus atau bagaimana? Nah itu tentunya dengan kebijakan yang Amerika yang harus memperlunak ini. Tergantung dari Donald Trump sebagai presiden, itu bisa melihat ini. Dan FIFA berperan penting. Presiden FIFA Gianni Infantino harus betul-betul bisa menjadi jembatan yang baik di antara hubungan diplomasi kubu sepak bola Iran dan juga dengan pemerintah di Amerika.
1: Gitu. Kalau kita harus meninggalkan problem soal panasnya geopolitik di Timur Tengah, saya coba ke Dika. Dika, kalau di sepak bola kawasan, ya ini ada banyak ya Asia ya yang bermain ya, termasuk juga Uzbekistan ini menjadi salah satu tim debutan. Seperti apa Dika melihat Asia ini, apakah bisa menjadi ganjalan atau malah justru jadi cemilan aja di sana?
0: Menghibur aja
2: ya. Bisa dibilang sih sebetulnya Uzbekistan sudah masuk ke kategori kuda hitam ya. Karena Uzbekistan itu adalah tim yang punya Cinderella story. Hampir selalu lolos ke Piala Dunia tapi selalu gagal di fase akhir. Sampai akhirnya pelatihnya yang waktu itu menjadi pemain akhirnya membawa tim Rekapatse itu membawa tim ini lolos ke Piala Dunia dan akhirnya diganti sama Fabio Cannavaro. Jadi ibaratnya kalau tim Rekapatse itu yang bangun rumah, Cannavaro yang dandanin. Nah, dengan skuadnya juga kita tahu ya, Iran Uzbekistan itu di semua level umur sangat baik. Bahkan jauh sebelum Uzbekistan masuk ke panggung Piala Dunia, Indonesia pernah ngelawan beberapa skuad dari Uzbekistan saat ini. Waktu di semifinal Piala Asia.
0: Piala Asia
2: 2023. Waktu itu Indonesia ditangani oleh Shin Tae-yong.
0: Ya.
2: Ketemu sama Kusano, sama Uzbek dan lain-lain. Dan itu tentunya menjadi salah satu kebanggaan juga untuk Asia Tengah. Karena ini menjadi satu-satunya tim Asia Tengah. Bukan hanya untuk 38 juta penduduk Uzbekistan saja. Tetapi juga untuk kawasan Asia Tengah secara keseluruhan. Untuk Tajikistan, Kyrgyzstan, dan lain-lain. Dan itu tadi, selain secara teknis jika mereka berhasil melaju jauh dari fase grup, tentu ini juga akan menjadi cerita yang dari sudut pandang kami sebagai jurnalis akan sangat, itu tadi, seperti Cinderella story gitu. Mereka itu pernah menghadapi tragedi jatuh pesawat, seluruh skuad pemain bolanya jatuh, meninggal, lalu kemudian selalu gagal di fase akhir. Sehingga akhirnya mereka berhasil ada di panggung ini. Pertanyaannya apakah Uzbekistan bisa menjadi Maroko di tahun 2022 misalnya? Menjadi tim yang wow, mengejutkan, tiba-tiba jadi semifinalis. Begitu deh.
1: Karena patut kita tunggu ya. Karena kalau bicara Piala Dunia tuh gak jauh-jauh ya. Kasih kita bicarakan itu tim-tim dari Eropa Barat ya, terutama ya Bung ya.
0: Eropa dan juga Amerika Latin.
1: Betul. Sementara tim-tim yang kita anggap bisa muncul ini kadang-kadang ya di 16 besar udah selesai gitu.
0: Betul. Iya.
1: Kalau Bung Ropan melihat mungkin top 3 ya yang bisa dijuara, siapa saja Bung?
0: Iya, karena saya penggemar Jerman, saya berharap Jerman salah satu. Tetapi secara realistis, saya pikir untuk di 8 besar sudah cukup lah buat mereka ya dengan kondisi saat ini. Jadi kalau bicara siapa 3 besar, pertama Argentina, kedua ada Perancis, ketiga Spanyol.
1: Okay.
0: Jadi 3 ini yang punya kesempatan untuk bisa menjadi juara. Karena ini bicara soal tradisi. Kenapa saya bilang soal tradisi? Yang menjadi juara dunia nantinya hanya mereka-mereka. Skor antara Amerika Selatan dan Eropa itu 10-12. 10 untuk Amerika Latin dan 12 untuk Eropa. Jadi saya pikir ini akan dicoba dikejar oleh Amerika Latin untuk bisa menyamai itu. Dan kalau bicara juara ya mereka. Brazil juga punya kesempatan, termasuk Inggris yang pernah juara, Jerman. Tapi kalau 3 yang dibilang tadi, ya tadi itu. Spanyol, Argentina, Prancis.
1: Spanyol, Argentina, Prancis. Mas Jupri, top 3?
3: Ya, kalau saya, karena Bung Ropan tadi sudah mengakukan bahwa dia fans Jerman, saya Inggris,
1: Inggris.
3: Tapi ya itu tadi, lebih banyak kecewanya dibanding senangnya.
1: Oke. Baik, Mas Jupri kita tahan dulu karena kita akan ada informasi terkini. Kita akan tunggu. Dan kita akan ke kantor Kejaksaan Agung, kita akan cek gambar terbaru di sana.
4: CNN Indonesia, Breaking News.
1: Satu lagi. Kami mendapatkan informasi mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ini dibawa oleh penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kami masih tunggu informasi lengkap terkait dengan peristiwa ini. Dan beberapa saat yang lalu tim kami di lapangan mengungkapkan bahwa Dadan Hindayana menggunakan rompi berwarna oranye. Maksud kami berwarna merah muda. Ia keluar dari kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sebelumnya penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di Kebon Siri, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi mengenai keterangan rinci dari penyidikan Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional. Namun beberapa waktu yang lalu, jurnalis kami di gedung Kejagung Republik Indonesia melaporkan bahwa Dadan Hindayana keluar dari kantor Kejagung menggunakan rompi berwarna merah muda. Diduga penggeledahan pada pagi hari tadi terkait tata kelola BGN di era kepemimpinan Dadan Hindayana. Tadi Dadan Hindayana selain menggunakan rompi berwarna merah muda, ia juga masuk ke dalam mobil tahanan. Pelaksana harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Muhammad Jeffrey menyebut penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Dan dari pesan yang kami dapatkan dari Kepala Bidang Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Tri Sutrisno bahwa akan ada doorstop perkembangan perkara tipikor pada jampitsus pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan lihat siapa yang keluar dari gedung Kejagung. Gambar terbaru dari mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, yang juga mengenakan rompi berwarna merah muda dan masuk ke dalam mobil tahanan. Baru saja tadi kita melihat mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, yang mengenakan rompi berwarna merah muda masuk ke dalam mobil tahanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan Sony Sanjaya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 September 2025 berdasarkan keputusan Presiden nomor 97/P tahun 2025 dan menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi. Informasi dari jurnalis kami di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ada 3 orang yang merupakan mantan pejabat dari Badan Gizi Nasional yang telah masuk ke dalam mobil tahanan, yakni Dadan Hindayana sebagai mantan Kepala Badan Gizi Nasional, kemudian 2 wakil Kepala BGN yakni Brigjen Polisi Sony Sanjaya dan Mayjen TNI Purnawirawan Ludwig Pusung. Penahanan ini dilakukan 1 hari setelah dilakukan pencopotan terhadap 3 orang yang telah kami sebutkan tadi. Setelah dilakukan pencopotan pada Selasa 2 Juni tahun 2026 atau kemarin, Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Sebagai pengganti Dadan Hindayana, Presiden menunjuk Nani S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN untuk naik menjadi Kepala BGN yang baru.

0: Pada pagi hari tadi, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dan belum ada keterangan rinci dari Kejagung tentang kasus apa yang sedang diusut. Namun faktanya pada sore hari ini kita melihat secara langsung bahwa ada ketiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional yang mengenakan rompi berwarna merah muda dan masuk ke dalam mobil tahanan. Tepat satu hari setelah keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot ketiganya dari jabatan di Badan Gizi Nasional. Dugaan sementara penggeledahan dan penahanan tiga orang ini terkait dengan tata kelola BGN di era kepemimpinan Dadan Hindayana yang lalu. Kami juga masih menunggu keterangan pers dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menjelaskan penahanan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada sore hari ini. Ini tadi adalah rekaman yang kami tampilkan untuk menggambarkan kepada Anda bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah melakukan penahanan terhadap mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Sangat jelas terlihat di rekaman video ini bahwa Dadan Hindayana menggunakan rompi berwarna merah muda dan masuk ke dalam mobil tahanan. Selain Dadan, tadi kami juga melihat mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya, yang juga mengenakan rompi berwarna merah muda dan masuk ke dalam mobil tahanan. Kami masih menantikan informasi terbaru dan juga informasi resmi dari Kejaksaan Agung atas kasus apa ketiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional ini ditahan oleh penyidik. Terlebih pagi hari tadi, penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, di mana penggeledahan dikabarkan dilakukan sejak dini hari hingga menjelang siang hari. Dan jurnalis kami tadi melaporkan penggeledahan dilakukan secara menyeluruh hingga para karyawan juga belum bisa masuk ke ruang kerja mereka karena penyidik masih melakukan penyelidikan di dalam kantor Badan Gizi Nasional. Ini tadi adalah proses penggeledahan pada pagi hari tadi di mana beberapa karyawan terlihat, karyawan kantor atau Badan Gizi Nasional maksud kami, yang harus kembali pulang karena kantor digeledah oleh penyidik dari Kejaksaan Agung. Para karyawan ini dilarang untuk masuk ke dalam kantor karena proses penyelidikan masih dilakukan pada pagi hari tadi. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan kepada wartawan bahwa keputusan memberhentikan Dadan diambil setelah melalui evaluasi kinerja yang mendalam. Pada siang tadi, Kepala Staf Presiden Dudung Abdurrahman mengaku mendapatkan informasi bahwa pencopotan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional ini berkaitan dengan jual-beli titik dapur program makan bergizi gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Staf Presiden Dudung Abdurrahman menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah mendengar informasi terkait permasalahan di dalam tubuh Badan Gizi Nasional sejak lama dari berbagai sumber. Kita akan tunggu apakah keterangan dari Kepala Staf Presiden Dudung Abdurrahman yang mengungkapkan bahwa pencopotan Dadan Hindayana ini berkaitan dengan jual beli titik dapur program makan bergizi gratis ini berujung pada penahanan oleh penyidik dari Kejaksaan Agung. Kita masih menantikan rilis resmi dari penyidik Kejaksaan Agung. Selain Kepala Staf Presiden, Kantor Staf Kepresidenan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga buka suara terkait penggeledahan kantor pusat Badan Gizi Nasional oleh penyidik Kejagung. Ia mengungkapkan bahwa ia memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan masyarakat diminta untuk melihat bersama-sama dan menunggu hasilnya. Mensesnek menyebut penegakan hukum ini merupakan proses dan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola dan manajemen. Dan kita akan menuju ke gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sudah ada Arief Kurniawan di sana. Selamat sore Arief, tadi kami sudah mendapatkan rekaman mantan Kepala Badan Gizi Nasional yang menggunakan rompi berwarna merah muda dan masuk ke dalam mobil tahanan. Kasus apa yang menjerat Dadan Hindayana dan juga dua mantan pejabat BGN di sana?
1: Ya, selamat sore. Dia betul sekali memang tiga mantan kepala Sida dan Hidayana, Ludwig Busung dan terakhir Sony Sanjaya, ini ketiganya sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung dari pukul 17.10 itu pertama kali Hidayana dari gedung Itsus, gedung bundar Kejaksaan Agung mengenakan rompi pink. Selanjutnya Ludwig Busung dan yang terakhir adalah Sony Sanjaya. Teman Sony Sanjaya ini masih berada di gedung Itsus saat ini. Detik-detik sebentar lagi Sony Sanjaya akan keluar untuk masuk ke mobil tahanan. Karena tadi sebelumnya Sony Sanjaya ini sempat ditinggal oleh mobil tahanan yang mengangkut Ludwig Busung. Sehingga akhirnya Sony dikembalikan lagi ke dalam gedung Pitsus untuk menunggu penjemputan berikutnya. Dan memang untuk terkait kasus apa yang menjerat tiga mantan kepala BGN ini, kita masih menunggu konferensi pers dari pihak Kejaksaan Agung. Dan memang direncanakan usai pemindahan tahanan ini akan dilaksanakan konferensi pers dari pihak Kejaksaan Agung. Tapi memang diduga ini kasus yang menjerat ketiganya ini adalah terkait jual beli SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, terkait dengan program MBG. Nah, hal ini sempat dibenarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman bahwa memang salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan BGN karena adanya dugaan jual beli SPPG. Namun untuk lebih jelasnya lagi, detailnya seperti apa, ada berapa jumlah SPPG yang diperjualbelikan, lalu siapa saja yang bermain, dan berapa jumlah uang yang mengalir kepada mantan kepala BGN terhadap ketiga orang tersebut, ini kita masih menunggu untuk konferensi pers detail dari kasus yang menjerat mereka. Dan memang sebagai informasi, ini proses penggeledahan di kantor BGN di kawasan Kebon Siri itu sudah berlangsung sejak kemarin ya, atau dini hari. Dan informasi yang kami dapatkan itu sampai sore hari tadi itu masih berlangsung. Tapi dengan adanya pemindahan ini, itu dapat disimpulkan bahwa proses penggeledahan sepertinya sudah selesai. Karena memang akhirnya dari pihak Kejaksaan Agung sudah bisa menetapkan atau memakaikan rompi kepada ketiga mantan kepala BGN. Kita saja lihat ini untuk mantan wakil kepala BGN Sony Sanjaya sudah keluar dari gedung Pitsus dan masuk ke mobil tahanan. Dan memang ini proses pemindahan ketiganya ini sangat ramai ya, menyedot perhatian, karena memang seperti kita tahu nih, MBG dengan segala manfaat dan juga kontroversialnya menjadi perhatian luas dari publik. Dan kemarin juga Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengganti ketiga orang tersebut, dan terbukti bahwa penggantian para pimpinan BGN ini karena mantan kepala BGN sebelumnya memang terjerat kasus yang sedang disidik oleh pihak Kejaksaan Agung. Dan sebagai informasi, pengganti tiga kepala BGN yang sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung, yaitu penggantinya adalah yang pertama adalah Narik S. Deang, ini dia menjabat sebagai kepala BGN. Lalu yang kedua adalah Agustina Arumsari, ini sebagai wakil kepala BGN. Dan yang ketiga adalah Mayjen TNI Trenggono selaku wakil kepala BGN. Dan memang kemarin juga Mensesnek Prasetyo Hadi juga sempat membenarkan bahwa proses penggantian ini di luar dari masalah hukum, itu berkaitan dengan adanya permasalahan kedisiplinan dalam menjalankan SOP MBG, tata kelola kedisiplinan, dan juga menjaga kualitas dari makanan MBG yang dikelola oleh pihak SPPG. Ya, jadi kita masih tunggu bagaimana nanti keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Agung, dan seperti tidak akan lama lagi nanti akan ada konferensi pers dari Kejaksaan Agung. Ya.
0: Baik, kita akan tunggu rilis resmi dari Kejaksaan Agung terkait dengan penahanan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional. Terima kasih Arief Kurniawan. Kita akan tunggu informasi terbaru. Selamat bertugas kembali. Dan itu tadi adalah situasi terkini di Kejaksaan Agung, di mana ada tiga pejabat atau mantan pejabat BGN yang sudah ditahan. Dan karena keterbatasan durasi, terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan pandangan soal menjelang Piala Dunia 2026. Saya sudah tangkap poin-poinnya, itu tadi juara-juara yang mungkin bisa jadi nomor satu nanti di Piala Dunia. Terima kasih Bung Ropan, terima kasih Mahardika Utama, terima kasih Mas Jupri. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi dan bahas bola sampai panjang. Terima kasih para narasumber. Saya Dea Kartika, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Jangan kemana-mana karena CNN Indonesia Newsroom akan berlanjut bersama rekan saya. Terima kasih.

0: sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
4: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.
5: CNN Indonesia Breaking News.
6: Gizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional atau BGN pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan perkembangan terhadap kasus yang sedang ditangani. Kami persilakan.
7: Terima kasih kepada teman-teman media semua, bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Juni 2026, berdasarkan surat perintah Direktur Penyidikan, tanggal 29 Mei 2026, perihal penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026, tim penyidik pada jam 7 telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, diantaranya adalah 3 orang saksi yaitu atas nama Saudara D.A. selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan 2 Juni 2026, Saudara S.S. selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September 2025 sampai dengan 2 Juni 2026, dan Saudara L.P. selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan periode 22 Oktober 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Dengan kasus posisi singkatnya adalah sebagai berikut. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MBG makan bergizi gratis atau disingkat MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AGG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 298 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program AGG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari. Dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik jasa barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada PPK, sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang Undang-Undang nomor 31 tahun 99, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa para tersangka tersebut dilakukan saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih.
8: Terima kasih Pak Dirjen. Untuk berikutnya kami persilakan kepada rekan-rekan, mungkin untuk ada beberapa yang mau ditanyakan. Kami batasi 3 penanya dulu ya. Mbak yang pakai jilbab.
7: Oke, jadi sejak tadi malam memang kami melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Selain kantor MBG ada juga rumah-rumah kediaman para tersangka. Dan sampai hari ini, sampai siang ini pun masih ada beberapa penggeledahan di tempat-tempat lain.
8: Bentar, ada yang dari sebelah sini? Gak ada ya? Oke Bang, silakan Bang. Silakan.
7: Kalau perhitungan masih berjalan, Mas Abeng. Jadi masih berjalan, kami belum bisa menyampaikan.

0: berapa total pastinya. Ya, tapi masih berjalan terus nih sampai sekarang, masih berjalan. Ada banyak yayasannya, Pak. Seluruh Indonesia ada banyak. Oke. Proses.
1: Terima kasih.
0: Proses pemeriksaan.
1: Mbak Merah berdiri, Mbak. Perkenalkan diri sekaligus dari media mana?
2: Mic-nya enggak ada, Pak. Ada.
0: Maksudnya bagaimana bentuk terapilasinya, gitu? Ya. Bentuk terapilasinya adalah berarti yayasan-yayasan itu adalah bisa dibilang milik, ya, milik melalui orang lain. Ya, itu yang maksud terapilasi seperti itu, kurang lebih, ya. Milik menggunakan orang lain atau dikendalikan oleh.
3: Saya, Pak, next dari Kompas TV, Pak, di sini, Pak. Putu, Pak, dari Kompas TV. Ini kan ada dari temuan awal, memang yayasan-yayasan ini terafiliasi dengan 3 tersangka ini. Tapi dari beberapa waktu lalu, ini kan juga banyak yayasan yang terafiliasi dengan partai politik, dengan Polri, misalnya dengan TNI juga. Apakah nanti ini juga akan diperluas prosesnya, apakah terjadi juga dengan pihak-pihak yang tadi saya sebutkan, terus kemudian juga ada potensi tersangka baru enggak, Pak? Misalnya dari tingkat SPPG-nya begitu, bukan hanya dari tingkat PGN-nya aja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Jadi yang dimaksud terafiliasi di sini adalah terafiliasi secara melawan hukum, ya. Terafiliasi secara melawan hukum, ya. Dan konflik kepentingan di situ, ya. Kalau masalah pengembangan, selama ada bukti baru, tentu kita akan kembangkan. Karena penyidikan memang baru mulai.
4: CNN Indonesia Breaking News.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Kita akan pelajari. Ya. Di situ memang ada beberapa perhatian kita. Mungkin ada beberapa laporan dari masyarakat. Ya. Seperti ada dapur-dapur yang tidak sesuai, mungkin kan ada tidak sesuai spek atau tidak sesuai dengan ketentuan. Nah itulah mulainya kami melakukan pendalaman perlahan. Seperti itu.
2: Oke. Ya. Terima kasih rekan-rekan media.
1: Hasil penggeledahan adalah dokumen dan barang bukti elektronik, ya, dokumen dan barang bukti elektronik. Oke.
2: Oke. Terima kasih.
1: HP dan laptop dan lain-lain.
2: Untuk perkembangan penyidikan selanjutnya akan kami segera sampaikan kepada rekan-rekan semua. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore.
3: Ya, kita baru saja mendengar keterangan pers yang disampaikan oleh Direktur Penyidik Jamsitsus Kejaksaan Agung terkait dengan penangkapan tiga mantan kepala BGN sore hari ini. Di mana tadi disampaikan oleh Direktur Penyidik bahwa berdasarkan tanggal 29 Mei sudah dikeluarkan surat penyidikan perkara tindak pidana korupsi tata kelola program MBG di dalam tubuh BGN dengan tiga tersangka, yaitu tiga mantan kepala BGN. Ada Dadan Hindayana, Lodwig Sulun, dan juga ada Sony Senjaya. Dan tadi disampaikan oleh Direktur Penyidik Kejagung bahwa penangkapan ketiga mantan kepala BGN ini itu terkait dengan adanya afiliasi yayasan yang terhubung dengan ketiga mantan kepala BGN tersebut yang secara hukum salah dan juga terafiliasi dengan sejumlah SPPG dan memungkinkan terjadinya gratifikasi dan markup bahan baku SPPG. Kemudian juga disampaikan oleh Direktur Penyidik bahwa penangkapan juga terkait dengan adanya tender terkait ribuan motor, ribuan televisi, ribuan sepatu, dan juga ribuan tablet di dalam BGN dalam penyediaan ke tiap SPPG yang berpotensi terjadinya markup miliaran rupiah. Dan hingga saat ini ketiga tersangka yakni Dadan Hindayana, Lodwig Pusung, dan juga Sony Sonjaya sudah dibawa ke Rutan Salemba selama 20 hari ke depan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan tadi juga Direktur Penyidik juga tidak menampik bahwa akan ada tersangka baru terkait dengan semakin terbukanya penyidikan dan juga pemeriksaan atas tiga orang tersangka tersebut. Dan kita juga masih akan terus terhubung atau menghubungi Indonesian Corruption Watch terkait dengan kasus BGN ataupun terkait dengan MBG yang terjadi dari pagi hingga sore hari ini. Dan saya akan menyapa terlebih dahulu dengan Indonesian Kepala Divisi Advokasi ICW, Mas Egy Primayoga. Selamat sore, Mas Egy. Mas Egy, ada kabar?
4: Selamat sore.
3: Terkait dengan penahanan tiga mantan pimpinan BGN dari kacamata ICW, bagaimana Anda melihatnya? Apakah kalau saya melihat sejak awal Mei sebenarnya ICW sudah melampirkan ada potensi korupsi yang dilakukan di tubuh BGN terkait dengan MBG ini sendiri. Bagaimana Anda melihat penangkapan hari ini? Mas Egy, silakan.
4: Ya, tidak ada yang mengagetkan sama sekali ya, Mas Fuli, karena tidak hanya dari bulan Mei kemarin, tapi sejak jauh-jauh hari dari tahun lalu, kami sudah menyatakan bahwa program MBG ini ada banyak masalahnya. Ya. Karena perencanaannya sudah bermasalah, implementasinya sudah banyak bermasalah, kita sudah menyampaikan, pihak-pihak lain juga sudah banyak menyampaikan, tapi sayangnya itu tidak didengar dengan patut oleh pemerintah, tidak ada perbaikan yang berarti dan akhirnya kita sekarang lihat sendiri sudah ada kasus korupsinya yang melibatkan kepala BGN dan wakil kepala BGN gitu ya. Jadi ini sama sekali tidak mengagetkan, Mas Ruli.
3: Baik, baik. Dan berarti kalau sudah dari awal terkait dengan model pelibatan yayasan, ada mitra dalam program makan bergizi gratis, sekarang muncul tindak pidana, berarti ICW sejak awal sudah melihat adanya kecacatan dalam desain program prioritas MBG ini sendiri sebenarnya.
4: Adanya aturan yang mengatur mengenai tata kelola program MBG itu sendiri. Baru kemudian muncul di sekitar bulan Oktober atau November, 10 bulan kira-kira begitu, baru kemudian muncul. Jadi itu sudah menunjukkan ada permasalahan. Ya. Di luar itu pun kami juga pernah melusuri gimana adanya potensi konflik kepentingan di dalam program MBG itu sendiri, yang kemudian kami melusuri menemukan ada misalnya afiliasi dengan partai politik, dengan individu yang ada di tubuh BGN itu sendiri, itu juga kami temukan, gitu ya. Dan itu kita sekali lagi tidak mengagetkan, dan untuk sekarang penting bagi kita semua memastikan bahwa proses penegakan hukumnya berjalan secara profesional dan independen, tidak ada intervensi dari pihak-pihak mana, gitu ya, sehingga nantinya keadilannya juga bisa kita pastikan dalam kasus ini.
3: Baik, Mas Egy, ini kan kalau kita sama-sama, praktik ini kan terjadi mungkin secara masif ya, kita lihat sama-sama, karena ada dikatakan ada banyak sekali yayasan terafiliasi dengan SPPG di dalamnya, ada juga markup terkait dengan tablet, motor, sepatu, dan lainnya gitu, dan juga bahkan dari bahan bakunya sendiri. Apakah Anda melihat bahwa ada kegagalan sistem secara masif yang dilakukan ataupun yang lost control di level pusat sebenarnya?
4: Ya, ini kan buah dari perencanaan yang buruk. Implementasinya juga tidak mengagetkan ketika ini akhirnya buruk gitu ya, dan ada kasus korupsi yang sekarang. Tapi yang terpenting sekarang adalah ini harusnya momen untuk membongkar masalah-masalah lain di dalam program MBG itu sendiri.
3: Baik.
4: Entah itu dari sisi tata kelola, entah itu dari sisi pengadaan, atau juga dari sisi anggaran. Semuanya harus ada pengungkapan yang patut gitu ya. Sehingga nantinya kita bisa memastikan bahwa program MBG ini bukan program yang justru terus-menerus menjadi program bermasalah gitu ya. Dan semoga tidak ada lagi kasus korupsi yang terjadi ke depannya gitu ya.
3: Baik. Dari kacamata ICW, Mas Egy, sebenarnya apa yang seharusnya menjadi poin penting dalam upaya penyidikan dan pemeriksaan dari Kejaksaan Agung gitu, selain dari afiliasi bisnis dan juga potensi markup ini, Mas Egy, supaya juga masyarakat juga terang benderang melihat arahnya akan kemana saja di sebenarnya gurita potensi kerancuan yang terjadi dalam program makan bergizi gratis.
4: Selain tadi juga penting untuk aparat penegak hukum berjalan profesional dan juga independen dan tidak ada intervensi. Bagi saya, selain kasus yang sedang lusuri sekarang, penting juga bagi kita semua memastikan aparat penegak hukum ikut melusuri dugaan penyimpangan lainnya. Saya dan teman-teman juga, penyimpangan ini tidak hanya terjadi seperti yang kita bicarakan hari ini, seperti yang disampaikan oleh kejaksaan tadi, begitu ya. Jangan-jangan ada dugaan penyimpangan lain, dan itu harus ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Dan jangan sampai hanya berhenti pada kepala BGN, wakil kepala BGN, tapi juga pihak-pihak lainnya yang diduga terlibat dalam penyimpangan yang saat ini sedang ditelusuri atau baru akan ditelusuri kemudian, gitu ya. Jadi itu penting karena program ini menghabiskan pajak publik, uang publik dalam jumlah yang sangat besar, sampai triliunan rupiah, gitu ya. Jadi kalau kita tidak memastikan program ini berjalan dengan baik dan justru malah digunakan untuk kepentingan politis, memperkuat dukungan dukungan politis, gitu ya. Saya rasa itu jadi suatu hal yang tidak patut.
3: Baik, Mas Egy, seberapa besar kekhawatiran Anda dan teman-teman ICW bahwa kasus ini rentan dilakukan intervensi, Mas? Karena tadi yang di awal sekali bahwa harus independen, jangan diintervensi. Sekhawatir apa ICW bahwa kasus ini akan diintervensi dari pihak lain sebenarnya?
4: Ya. Tentu dalam setiap penegakan hukum, kekhawatiran itu akan selalu ada ya, Mas Ruli. Tapi tentunya dalam kasus yang saat ini melibatkan petinggi sebuah program atau kebijakan yang menghabiskan pajak publik dalam jumlah triliunan rupiah, maka kekhawatiran itu akan semakin bertambah. Karena kami sudah menduga ada banyak kepentingan di dalam program ini, program MBG, karena jumlah dana atau anggaran yang sangat besar, sehingga kita sekali lagi perlu memastikan bahwa ini profesional, independen, dan juga tidak ada intervensi dari pihak manapun.
3: Baik, baik. Apakah Anda diperlukan ada pihak lain dalam upaya dalam melakukan pemeriksaan tersebut gitu, akan untuk meminimalisir terjadinya intervensi dari beberapa pihak?
4: Ya, yang terpenting adalah prosesnya berjalan transparan, disampaikan setiap perkembangannya kepada publik, dan terus juga bagi saya sekarang, lagi ini momentum gitu ya, untuk membongkar permasalahan dalam program MBG yang sedang berjalan, itu dokumen-dokumen kontrak, dokumen-dokumen yayasan, dokumen anggaran, dan lain sebagainya, sekarang juga segera harus dibuka kepada publik. Karena sampai hari ini kita sangat sulit mengakses hal tersebut. Yayasan kita tidak dapat mengakses secara menyeluruh, begitupun data anggaran, sampai sekarang di anggaran BGN juga tidak atau sulit

0: diakses, dan oleh karena itu penting untuk membuka, untuk memastikan pengawasan publiknya berjalan dengan baik, dan memastikan juga tidak ada penyimpangan-penyimpangan lain dalam program MBG ini.
1: Berarti saya menangkap ini seperti

0: menyeluruh perlu dilakukan apa namanya untuk memastikan tidak ada lagi penyimpangan yang merugikan publik secara keseluruhan karena anggaran publik dalam jumlah besar sudah digunakan oleh program ini.
1: Baik. Mas Egy, apabila nanti ke depannya ternyata penyidik menemukan adanya yayasan yang terafiliasi secara bertentangan dengan hukum, ada pengaturan pemasok, ada markup bahan baku dan juga kepentingan dari BGN sendiri gitu dalam MBGN-nya sendiri, apakah ICW bisa mengkategorikan korupsi ini adalah korupsi yang dijalankan secara sistematik dan terorganisir, bukan lagi dikategorikan sebagai korupsi yang dilakukan oleh individu saja?
0: Ya, korupsi kan bisa dilihat pertama yang berskala kecil, berskala apa namanya, small scale ya, atau juga berskala besar. Ini mega korupsi. Nah, ini bisa dilihat dari sisi aktornya, siapa saja yang terlibat, atau juga besarnya anggaran publik yang digunakan. Jadi, ketika kasus ini sendiri sudah berkaitan dengan anggaran publik yang digunakan jumlah besar, maka ini bisa dikategorisasi sebagai mega korupsi. Tinggal kita lihat nanti apakah mega korupsinya juga kaitan dengan aktor-aktor besar, gitu ya. Dan saya ragu kalau misalnya ini hanya melibatkan petinggi-petinggi BGN, tapi juga pihak-pihak lain itu juga perlu ditelusuri apakah ada keterkaitannya, baik itu misalnya aktor partai politik atau aktor-aktor lain, gitu ya. Kita bisa memastikan apakah memang kasus ini perlu mendapat atensi yang sangat-sangat khusus dari kita semua.
1: Baik, ada pengganti sebagai pimpinan BGN, ada Ibu Radik Esdeang dan juga ada dua nama baru. Apakah Anda memiliki respon positif terkait dengan pengangkatan Nani Esdeang yang juga sebelumnya berada dalam tubuh BGN juga gitu, terkait dengan kondisi yang saat ini terjadi, dan apa harapan Anda sebenarnya terkait dengan pemimpinan yang baru ini, dan bagaimana nanti ke depannya yang Anda harapkan dari sisi pemberantasan korupsi ini, Mas Egy?
0: Ya, kami rasa tidak cukup dengan hanya mengganti kepala BGN ya, karena masalah MBG itu pertama adalah tata kelola, ya. Tata kelolanya bermasalah dari sisi transparansi, akuntabilitas. Yang kedua juga ada masalah di mana kebijakan ini diduga kuat digunakan untuk kepentingan politis, untuk memperkuat dukungan pada pemerintahan saat ini atau juga memperluas, gitu ya. Jadi dua hal ini yang harus kita lihat, dan mengganti satu orang saja atau satu dua orang di tim BGN belum tentu bisa menyelesaikan masalah ini, karena masalah utamanya adalah dua hal tadi, gitu.
1: Transparansi
0: ya.
1: Dan juga.
0: Jadi ya, bagi kami harapannya adalah tentu aparat penegak hukum sekarang sekali lagi harus mengawasi program MBG ini secara lebih ketat, dan kita lihat juga apakah memang nantinya ditemukan dugaan-dugaan penyimpangan lain dalam pelaksanaan program MBG ini.
1: Oke, siap. Mas Egy Prima Yoga, terima kasih sudah berbagi dengan kami terkait dengan perspektif ICW terkait dengan penangkapan mantan tiga pimpinan BGN sore hari. Terima kasih, Mas Egy.
0: Terima kasih.
1: Dan untuk membahas kasus ini kita sudah terhubung dengan produser lapangan Arief Kurniawan di Kejaksaan Agung Jakarta. Arief, silakan Arief dengan update informasi terbaru terkait dengan ditangkapnya tiga pimpinan BGN sore hari ini. Arief, silakan.
2: Ya, saat malam Ruli. Tadi dari jam Piscus Kejaksaan Agung sudah melakukan konferensi pers terkait penangkapan dan juga penahanan terhadap tiga mantan kepala BGN. Dan tadi dalam konferensi persnya, Direktur Penyidikan Jampitsus Sarif Sulaiman mengatakan ini ketiganya terjerat kasus penyalahgunaan atau penyimpangan tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional. Dan ini modus operandinya adalah dengan melakukan markup anggaran terkait pengadaan-pengadaan yang dilakukan di tubuh BGN. Seperti ada empat tadi yang disebutkan oleh Dirdik Jampitsus Sarif Sulaiman, yaitu yang pertama adalah pengadaan motor listrik, ini di mana jumlahnya mencapai lebih dari 20.000 unit. Lalu ada pengadaan sepatu di mana jumlahnya mencapai lebih dari 30.000 pasang. Lalu pengadaan tablet, ini jumlahnya juga pengadaannya mencapai lebih dari 30.000 unit. Dan terakhir adalah televisi 75 inch, ini pengadaannya lebih dari 5.000 unit. Nah, dari keempat pengadaan ini, dari penyidik Jampitsus menemukan adanya dugaan markup anggaran karena ketidaksesuaian antara kebutuhan dari MBG terhadap pengadaan barang di tubuh BGN. Dan selain itu, penyidik Jampitsus juga menemukan pihak-pihak yayasan

0: yang menjadi pengadaan-pengadaan yang bertindak sebagai pengadaan-pengadaan barang ini, itu yayasan-yayasannya itu terafiliasi dengan mantan kepala BGN yaitu Dadah Hindayana, Lodwig Busung dan juga Sony Sanjaya. Jadi dengan adanya afiliasi dari yayasan-yayasan tersebut, ini adanya konflik kepentingan yang ditemukan oleh penyidik Jampitsus dalam pengadaan barang di tubuh BGN. Dan juga tadi Syarif Sulaiman mengatakan untuk total kerugian negara ini masih dihitung oleh penyidik dan juga dari pihak terkait, biasanya nanti akan dihitung oleh BPK berapa total kerugian negara. Jadi proses kerugian negara ini masih dalam proses penghitungan. Dan juga tadi Syarif Sulaiman mengatakan dari hasil penggeledahan di kantor BGN selama seharian ini dari penyidik Jampitsus itu menyita sejumlah dokumen dan juga barang bukti elektronik. Tapi untuk dokumennya apa dan barang bukti elektroniknya apa itu tidak dirinci karena sudah masuk dalam materi penyidikan. Dan karena dari pihak penyidik sudah mengantongi sejumlah alat bukti yang cukup terkait adanya markup anggaran di berbagai pengadaan di MBG, makan gizi gratis, maka dari Jampitsus sudah menetapkan status tersangka terhadap 3 orang mantan kepala BGN, itu Dadah Hindayana, Lodwig Busung dan juga Sony Sanjaya. Dan untuk 20 hari ke depan, ini mereka akan ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Ruli.
1: Baik, terima kasih Arief Kurniawan melaporkan langsung dari Gedung Kejagung, Jakarta. Dan selamat bertugas kembali, Arief Kurniawan. Kami masih menunggu informasi terbaru dari Kejagung. Dan demikian si Indonesia Breaking News kali ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.
2: CNN Indonesia Breaking News.
3: Hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Ke depan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.

0: Kredit tep beres. Atau kontak ke Spike Kartu Debit tep beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit tep beres. Atau kontak ke Spike Kartu Debit tep beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asli. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Ke depan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.
2: Oleh-oleh haji tidak harus dibeli di Tanah Suci, seperti yang terlihat di Asrama Haji Debarkasi Surabaya. Para jamaah haji yang tidak sempat membeli oleh-oleh di Arab Saudi menyerbu toko oleh-oleh haji dekat Asrama Haji. Dan boneka unta jadi barang yang paling dicari untuk dijadikan cendera mata bagi keluarga dan kerabat mereka.
3: Toko oleh-oleh haji di dekat Asrama Haji di Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur ini menjadi lebih ramai dari biasanya. Hal itu karena begitu para jemaah haji boleh keluar dari asrama, mereka langsung menyerbu toko oleh-oleh itu untuk membeli boneka unta. Bahkan banyak dari jemaah yang mengatakan sudah membeli barang yang sama di Tanah Suci, namun karena kurang, mereka memutuskan membeli barang yang sama di Tanah Air.
4: Buat keponakan sama cucu.
5: Buat keponakan sama cucu, oleh-oleh dari sini, Bu, ya?
4: Ya, soalnya kemarin itu belinya kurang, jadinya untuk lengkap ini.
5: Beli berapa boneka nih, Bu?
4: Kalau nggak merata kan, ada yang bukan dimalikan, supaya rata, dilengkapi di sini.
5: Beli berapa dari sana, Bu?
4: Di sana cuma 3.
5: Nah, di sini beli berapa?
4: 4.
5: Beli 4 lagi, ya?
3: Meningkatnya permintaan boneka unta ini tentu membawa cuan bagi para pedagang oleh-oleh haji. Boneka unta dijual dengan harga mulai Rp120.000 untuk ukuran kecil hingga Rp1.000.000 untuk ukuran besar.
6: Alhamdulillah kalau untuk pemulangan ini yang banyak dibeli oleh jamaah ya boneka unta otomatisnya. Karena khas oleh-oleh haji di sini boneka unta.
5: Mas, berapa sih harganya boneka unta mulai yang ukuran kecil sampai besar, Mas?
6: Kalau yang kecil Rp120.000, kalau yang sedang itu Rp195.000, kalau yang jumbonya kita harga Rp1.000.000.
3: Bagi para jemaah haji, boneka unta bukan sekedar mainan atau cendera mata. Oleh-oleh ini menjadi penanda perjalanan spiritual mereka ke Tanah Suci. Meskipun bisa saja boneka unta yang mereka beli bukan buatan asli dari Arab Saudi. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Dan informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
7: Hari demi hari, kami tumbuh bersama. Dengan ketulusan dan kepercayaan. Di setiap langkah, kami memilih bukan sekedar datang, tapi benar-benar hadir.
8: Monggo, Pak.
9: Monggo.
7: Dari ruang paling sederhana, kami memilih untuk selalu ada. Bersama tangan-tangan yang terus bergerak, kami menumbuhkan harapan. Menjadi hasil nyata yang bisa diabadikan. Menciptakan ruang untuk menumbuhkan harapan bagi keluarga serta masa depan mereka. Bagi PNM, mendampingi berarti mendengar, menguatkan, dan berbagi bersama. Bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjuangan.
8: Sorry, lagi flu nih.
9: Minum dong Ultra Flu.
10: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
8: Flu reda,
9: lega rasanya
10: dengan kemasan baru.
11: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
8: Sorry, lagi flu nih.
9: Minum dong Ultra Flu.
10: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
8: Flu reda,
9: lega rasanya
10: dengan kemasan baru.
12: Yeay, ayah sudah sembuh. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
13: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
14: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
15: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.

0: Sejak Selasa, pulau sampah di perairan Muara Angke, Jakarta Utara akhirnya mulai dibersihkan. Petugas harus menggunakan kapal untuk mengangkut sampah yang menumpuk dan mengganggu lalu lintas air tersebut. Sayangnya proses pembersihan masih dilakukan secara manual hingga belum diketahui sampai kapan pulau sampah ini benar-benar bisa hilang. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.
1: Tugas gabungan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dan Unit Penanganan Sampah Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta serta Polisi Perairan dan Udara Polda Metro Jaya terus membersihkan sampah yang menumpuk hingga menjadi pulau di perairan Muara Angke, Jakarta Utara. Di hari kedua ini, petugas menggunakan dua kapal khusus pengangkut sampah dan mengerahkan 20 petugas. Namun mereka tetap kewalahan karena pembersihan dilakukan secara manual. Petugas hanya mengambil sampah dan menampungnya ke dalam kapal. Tidak terlihat ada alat berat yang dikerahkan untuk mempercepat pembersihan. Petugas memperkirakan dapat mengangkut sekitar 8 meter kubik atau sekitar 8 ton sampah. Namun mereka belum bisa memastikan kapan pulau sampah ini bisa benar-benar bersih. Menurut petugas, saat ini mereka hanya membersihkan sampah yang berada di atas sedimen lumpur, sedangkan penanganan pendangkalan dan pengerukan dilakukan oleh instansi lain.
2: Untuk sampah yang sekarang kita tangani itu sebenarnya bukan pure sampah, tapi endapan campur lumpur. Nah, untuk fokus kita sebagai Sungai Lipo Seribu yaitu penanganan sampah. Untuk lumpurnya mungkin instansi yang lain.
3: Jadi kami mengecek kondisi lapangan, kemudian bekerja sama dengan rekan-rekan dari Pemda bagaimana mencarikan solusinya. Tentu ada langkah-langkah yang awal yang kita lakukan seperti dari Pemda sudah sampaikan, kita sementara ini manual.
1: Pulau sampah di perairan Muara Angke terbentuk akibat banyaknya sampah dari darat yang terbawa arus muson barat. Lama-kelamaan sampah itu terkumpul dan terdampar di sedimen lumpur ketika air laut pasang. Keberadaan pulau sampah di perairan Muara Angke ternyata sudah bertahun-tahun. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas lalu lintas air di wilayah itu. Banyak kapal yang kandas atau rusak akibat baling-baling yang terlilit dan terjebak lumpur sampah. Gunawan Sugro, Jakarta.

0: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan dua orang perempuan yang membawa anak kecil mendatangi toko emas Gajah di Jalan Ampera Sidareja Cilacap pada Sabtu lalu. Kedatangan kedua perempuan ini langsung dilayani oleh salah seorang karyawan toko emas. Keduanya sempat mencoba beberapa perhiasan emas berupa gelang jenis keroncong. Namun, satu gelang emas yang dicoba berada di tangan perempuan yang berada di belakang rekannya, sehingga tak terlihat oleh karyawan toko. Dari aksi pencurian ini, pihak toko mengalami kerugian perhiasan emas seberat 15 gram dengan harga Rp15.600.000. Aksi pencurian perhiasan emas yang dilakukan oleh dua perempuan ini baru dilaporkan oleh pihak toko ke aparat kepolisian pada Selasa siang. Peristiwa ibu dan anak mencuri emas juga pernah terjadi di Sumatera Barat pada Jumat 22 Mei lalu. Detik-detik aksi pencurian emas sekongkol yang dilakukan ibu anak kandung ini terlihat jelas di kamera CCTV di kawasan Pasaraya Kota Padang. Dengan berpura-pura berbelanja emas, sang anak bertugas menanyakan harga ke penjual, sementara sang ibu memperhatikan kelengahan penjual sambil memegang emas yang telah berpindah tangan seberat 3 gram. Berbekal bukti rekaman CCTV, petugas Satreskrim Polresta Padang langsung meringkus pelaku di kediamannya pada Sabtu di kawasan Kurau Pagang, Kecamatan Langgalo. Dari penggeledahan tersebut, petugas menyita kalung emas hasil curian serta menangkap dua pelaku yang merupakan ibu dan anak tersebut, yang juga merupakan residivis atas kasus pencurian. Kini keduanya dijerat dengan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selamat sore, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan membongkar praktek manipulasi data elektronik untuk aktivasi IMEI ilegal pada 12.000 unit handphone impor ilegal atau black market. Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal Polres Siak membongkar sindikat penipuan penjualan batu merah delima bertuah palsu yang diklaim bernilai miliaran rupiah.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan membongkar praktik manipulasi data elektronik untuk aktivasi IMEI ilegal pada sedikitnya 12.000 unit handphone impor ilegal atau black market. Para pelaku memanfaatkan data paspor warga negara asing tanpa izin untuk mengaktifkan perangkat ponsel agar dapat menggunakan jaringan seluler di Indonesia. Polisi menangkap 4 tersangka berinisial AR, RK, IJIS, dan BRW yang memiliki peran berbeda dalam aksi kejahatan tersebut. Hasil penyidikan mengungkap praktik ilegal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Para pelaku menawarkan jasa aktivasi IMEI dengan tarif sekitar Rp250.000 per perangkat untuk masa aktif 3 bulan.
2: Penyelidikan dari informasi masyarakat tentang adanya penjualan handphone dari luar negeri yang kita sebutnya black market dengan cara menyuntik IMEI. Nah, dari informasi tersebut, IP tim Subdit 5 Cyber mendapatkan info dari masyarakat bahwa ada salah satu konter yang berlokasi di komplek ruko PS Palembang, yaitu konter HP RG Ponsel yang menjual HP iPhone Inter atau black market yang sudah diaktivasi IMEI turis sehingga aktif sinyal perpecahan Indonesia selama 3 bulan. Jadi untuk aktivasi IMEI-nya ini disuntiknya per tiap 3 bulan dengan membayar nilai sebesar
1: Rp250.000. Satuan Reserse Kriminal Polres Siak menangkap 4 tersangka berinisial UN, IS, DR, dan YFP di sebuah rumah di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Mereka diduga tergabung dalam sindikat penipuan yang menawarkan batu merah delima yang diklaim memiliki tuah dengan nilai jual mencapai miliaran rupiah. Untuk meyakinkan korban, para pelaku memperagakan batu memancarkan cahaya merah saat dimasukkan ke dalam air. Pelaku juga mengaku telah memiliki calon pembeli dari Singapura yang siap membeli batu tersebut dengan nilai transaksi mencapai Rp2,7 miliar. Modus ini berhasil membuat korban percaya dan menyerahkan uang serta sejumlah barang berharga kepada para tersangka. Namun setelah korban menunaikan sholat di sebuah masjid, para pelaku justru melarikan diri dengan membawa seluruh uang dan barang milik korban dengan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Hasil penyelidikan polisi mengungkap, komplotan ini juga diduga terlibat dalam kasus serupa di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak pada tahun lalu.
3: Keempat pelaku ini merupakan pelaku yang telah melaksanakan atau yang melakukan kejahatannya di dua kejadian. TKP-nya hanya satu, tapi dua kejadian di waktu yang berbeda, dengan korban yang berbeda. Yang pertama, itu adalah korbannya Bapak Zainuddin dengan kerugian 50 juta dan korban Sahroni dengan kerugian 35 juta.
1: Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya korban-korban lain yang belum melaporkan kasus serupa. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh tawaran batu bertuah atau investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa dasar yang jelas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan upaya penyelundupan ikan Napoleon hidup seberat 1,2 ton. Lalu bagaimana modus penyelundupan ikan langka tersebut? Berikut laporan Iwan Hermawan dan juru kamera Dwi Ari dari perairan Bitung, Sulawesi Utara.
4: Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan baru saja menangkap kapal ikan asing yang berupaya menyelundupkan ikan Napoleon hidup. Kapal tersebut berbendera sebuah negara di Afrika Tengah, yaitu negara Sao Tome and Principe, serta ber-ABK campuran WNI dan WNA. Modus penyelundupan ikan Napoleon ini terbilang baru dan unik. Jadi, kapal yang membawa ikan tersebut memang sudah didesain untuk menyelundupkan barang atau ikan. Jika kita memasuki kapal tersebut, maka palka-palka yang terlihat hanyalah membawa ikan kerapu sesuai izin dari kapal tersebut. Akan tetapi, ada palka tersembunyi yang berada di bawah gudang, dan disitulah terdapat ikan Napoleon hidup. Ikan Napoleon ini merupakan spesies yang dilindungi, harganya pun cukup mahal, yaitu sekitar 2 juta rupiah per kilogram dalam keadaan hidup. Oleh karena itu, palkanya pun didesain agar Napoleon yang dibawa bisa bertahan hidup. Proses penangkapannya pun cukup unik. Kapal penyelundup ini berupaya berlayar dari utara Jawa setelah mengumpulkan ikan Napoleon dari berbagai sumber dan melaut ke arah Laut Sulawesi. Di perjalanan, kapal penyelundup berupaya mematikan alat pelacak atau AIS untuk menyulitkan perburuan. Namun dekat perairan Nunukan, Kalimantan Utara, kapal ini akhirnya ditangkap.
5: Jadi kebetulan kita radar bisa nangkap sekitar di 48 nautical mil kemarin. Itu nampak ada kapal-kapal yang menggunakan, yang AIS-nya aktif. Tapi ada satu objek yang tidak ada AIS di tengah kumpulan kapal yang ada AIS. Nah, setelah kita pastikan di jarak 6 mil, tampak teropong masih agak kesulitan, tapi kita sudah punya data, gambar detail kapal. Dan saya pastikan itu adalah kapal yang menjadi target operasi. Dan di 6 nautical mil dengan jaraknya kita membuka di radar, ternyata dia baru aktifkan AIS-nya. Dan kita pastikan dia langsung kita mendekat untuk melaksanakan helikopter.
4: Selanjutnya, kapal dan ABK dibawa ke pangkalan PSDKP di Kota Bitung, Sulawesi Utara untuk proses penyelidikan. Ancaman hukumannya pun, hukumannya berupa penjara mencapai 2 tahun dan denda miliaran rupiah. Yon Hermawan, Dwi Ari, Bitung, Sulawesi Utara.
0: Sementara itu, seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan berlari. Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang pencuri laptop yang aksinya terekam CCTV terpaksa ditembak petugas karena berusaha kabur saat akan ditangkap.
6: Kamera CCTV merekam aksi percobaan pencurian sepeda motor di halaman depan sebuah toko makanan siap saji. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Pandeglang Labuan, Kampung Ciekek, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin malam. Peristiwa bermula saat dua orang pelaku datang menggunakan satu sepeda motor. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor, dan satu pelaku lainnya memantau situasi di sekitar lokasi. Aksi pelaku langsung diketahui oleh salah satu karyawan toko yang juga merupakan pemilik sepeda motor. Korban langsung mengambil tindakan spontan untuk menyelamatkan kendaraannya. Karyawan toko memanjat meja etalase toko dan berteriak, membuat pelaku segera melarikan diri dari lokasi. Saat korban berusaha mengejar dan mendekati pelaku, sang pelaku langsung mengeluarkan sebuah benda yang diduga kuat sebagai senjata api untuk mengancam korban. Pelaku pun kabur meninggalkan motor korban.
7: Saya niatnya mau ngelawan juga, tapi pas saya mau lawan, dia langsung buka baju, terus dia kayak nyelipin senjata gitu. Saya takutnya dia nyelipin senjata api gitu, makanya saya, wah, udah agak berat gitu. Kalau pisau sih masih saya ladenin gitu. Itu kayaknya dia bawa senjata api deh kayaknya saya.
6: Usai kejadian, aparat kepolisian sektor Pandeglang kini sudah menerima laporan korban dan langsung mengamankan bukti rekaman CCTV untuk mengidentifikasi serta memburu kedua pelaku curanmor bersenjata api tersebut. Kamera CCTV merekam aksi pencuri mengambil laptop milik karyawan toko yang tengah sholat di Jalan Juanda, Medan, Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, Unit Reserse Kriminal Polsek Medan Kota menangkap kedua pelaku pada Senin sore. Polisi terpaksa menembak kaki salah satu tersangka karena berusaha kabur saat penangkapan. Berdasarkan catatan kepolisian, kedua tersangka merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus pencurian dan narkoba. Kedua pelaku memanfaatkan kondisi toko yang sepi karena korban sedang melaksanakan sholat di masjid. Dalam aksinya, seorang pelaku berperan mencuri sedangkan seorang lainnya memantau situasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi tidak patut ditiru dilakukan seorang emak-emak di Depok, Jawa Barat. Sudah tahu melawan arah dan ada petugas, emak-emak ini justru tetap ngotot melawan arah meski petugas sudah memohon memberi himbauan. Sementara di Jambi, sejumlah emak-emak membawa peralatan dapur menggeruduk gedung DPRD di saat perayaan HUT Kota Jambi. Mereka mendesak negara mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim sebagai aset negara.
8: Ada-ada aja memang kelakuan emak-emak yang satu ini. Sudah tahu melawan arah dan ada polisi, bukannya berbalik arah, emak-emak ini justru ngotot tetap melawan arah tidak pakai helm lagi. Petugas bahkan terlihat memohon agar pengendara tersebut mau mematuhi arahan dan berputar mengikuti jalur yang telah ditentukan. Aksi mama ini pun viral di media sosial. Kejadian ini diketahui berada di kawasan Tugu Batu, Simpang Sawangan Permai, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi saat petugas sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas di kawasan Sawangan.
9: Kami menekan rekayasa lalu lintas. Nah, pihak kami sudah mengimbau kepada pelanggar bahwa itu suruh balik, tapi ibu itu nggak mau balik. Pihak kami sudah mohon-mohon, nggak bisa apa boleh buat. Ibunya sudah terkadung kesel bagaimana gitu. Anggota kami tetap melayani mereka dengan humanis.
8: Pihak kepolisian mengingatkan masyarakat agar terus mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Lain lagi aksi emak-emak Kota Jambi. Sejumlah emak-emak sambil membawa berbagai peralatan dapur menggeruduk gedung DPRD Kota Jambi. Kedatangan emak-emak ini untuk mendesak negara mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim aset negara. Padahal sejak lama warga sudah menempati lokasi tersebut, namun tiba-tiba beberapa tahun lalu diklaim milik aset negara dan merupakan zona merah sebagai kawasan kerja operasional Pertamina.
10: Minta hari ini untuk minta kejelasan, menagih janji apa yang sudah mereka janjikan selama jilid 1, 2, dan 3.
11: Sudah berapa lama, Yu?
10: Ini sudah hampir 6 bulan ya, 6 bulan lebih ya?
11: Tidak ada titik terang 6 bulan.
10: Belum ada, makanya hari ini terakhir kami ini melakukan permohonan, tapi selanjutnya nanti kami akan melakukan gerakan aksi juga.
8: Mengakhiri aksinya, warga mengancam memblokir fasilitas operasional Pertamina bila pembatalan blokir sertifikat milik warga tidak dikabulkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat dikabarkan digeledah pihak Kejaksaan Agung. Selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat
3: sipil. Dulu saya bicara. Masyarakat waktu sipil bicara saya diam.
4: Enggak.
3: Sekarang you diam.
4: Enggak, kan giliran saya bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
5: Kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat dikabarkan digeledah pihak Kejaksaan Agung pada Rabu pagi. Dan pada Selasa malam, Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Adanya masalah dalam menjaga kualitas makanan di MBG menjadi salah satu alasannya.
6: Rabu pagi, para pegawai di kawasan kantor Badan Gizi Nasional tidak bisa masuk ke dalam gedung meski jam kerja sudah berlangsung. Para pegawai yang sudah berada di dalam gedung pun diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menunggu arahan lebih lanjut. Informasi yang beredar, kantor Badan Gizi Nasional sedang digeledah oleh petugas dari Kejaksaan Agung. Sementara itu, pada Selasa malam, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, pencopotan dilakukan terhadap kepala serta dua wakil kepala Badan Gizi Nasional. Pencopotan petinggi Badan Gizi Nasional ini dilakukan karena sejumlah alasan, salah satunya kualitas makanan dalam program MBG yang berjalan.
7: Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
6: Seiring pencopotan ketiga pejabat tersebut, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN. Presiden juga menunjuk Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Penggantian pimpinan BGN ini diapresiasi oleh wakil rakyat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut pemerintah telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BGN.
8: Nah, sehingga kami harapkan dengan adanya evaluasi dan evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh, BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat, penerima manfaat, dan pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini. Dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T dapat segera direalisasikan.
6: Presiden berharap ketiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru bisa segera melakukan konsolidasi, memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga seluruh program BGN bisa berjalan dengan baik. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan untuk mengetahui perkembangan terkait penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional, kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela, di kantor Badan Gizi Nasional. Selamat sore, Bella. Apakah sudah ada keterangan dari pihak BGN maupun Kejaksaan Agung yang dikabarkan menggeledah kantor BGN dari pagi hingga sore hari ini? Bella, silakan dengan laporan Anda.
9: Ya, selamat sore Ruli. Betul sekali, memang sampai saat ini pihak dari Badan Gizi Nasional ataupun pihak dari Kejaksaan Agung yang sejak pukul 2 pagi tadi ini menggeledah kantor Badan Gizi Nasional tepat di belakang saya ini, belum ada keterangan resmi dari kedua pihak. Karena memang pihak dari Badan Gizi Nasional saat ini seluruhnya berada di kawasan Sentul untuk melakukan ataupun melangsungkan acara konsolidasi nasional bagi seluruh SPPG yang ada di Indonesia. Dan memang di dalam area kantor Badan Gizi Nasional yang tepat di belakang saya ini tidak ada pejabat dari BGN, hanya para pegawai yang memang sejak pagi tadi ini sudah keluar masuk ke area kantor, namun tidak diperbolehkan untuk naik ke atas begitu. Tadi kalau kita menghimpun informasi dari berbagai pihak, khususnya dari bagian dari pegawai ataupun dari pihak keamanan yang berjaga di kantor Badan Gizi Nasional, ini memang sejak pukul 2 pagi sudah dilangsungkan penggeledahan oleh pihak Kejaksaan Agung, ini dengan menyita sejumlah handphone dari pihak keamanan yang berada di area depan begitu ya. Namun untuk ruangan ataupun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kejaksaan, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Sampai saat ini balik lagi kami masih menunggu hasil dari penggeledahan yang sudah berlangsung sejak pukul 2 pagi tadi hingga saat ini. Namun Ruli, kalau bisa kami menyampaikan, pihak Jaksa Agung ini sudah mengkonfirmasi bahwa pihak dari mantan kepala Badan Gizi Nasional ataupun Dadan Hindayana ini pihaknya sudah berada di Kejaksaan Agung sejak pagi tadi begitu. Namun kami tidak mengetahui bagaimana cara penjemputan ataupun pihak dari Dadan ini tiba di Kejaksaan ataukah dijemput atau seperti apa, kami belum mengetahui seperti apa sistem ataupun cara yang dibawa oleh pihak Kejaksaan Agung hingga saat ini. Dan kalau misalnya kita melihat begitu ya, Dadan Hindayana ataupun kepala BGN ini dicopot tadi malam langsung oleh istana dari perintah Presiden Prabowo Subianto lewat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama dengan Teddy Indrawijaya yakni Sekretaris Kabinet dan juga Badan Komunikasi Presiden, Kodari ini menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto kurang lebih selama 18 bulan ataupun 1,5 tahun ini melihat, memonitor dan mengevaluasi seluruh kinerja dari Badan Gizi Nasional. Karena memang kalau kita melihat begitu ya, salah satu program prioritas dari pemerintahan era Prabowo Subianto ini adalah memberikan makan bergizi kepada seluruh anak Indonesia yang membutuhkan begitu, Ruli. Namun selama 18 bulan atau kurang lebih 1,5 tahun ini, pihak dari pemerintah melihat bahwa banyak sekali evaluasi begitu ya dari hasil yang diterima begitu, mulai dari audit internal, eksternal dan lain-lain. Kalau kita bisa mereview sedikit apa yang disampaikan oleh pihak istana lewat Menteri Sekretaris Negara, ini pihak dari

0: Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis begitu ya di dalam pemerintahan Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi. Namun dalam hasilnya Badan Gizi Nasional ini ada beberapa catatan, mulai dari tata kelola SPPG, kedisiplinan untuk memberikan makanan dan kualitas makanan yang dibagikan oleh BGN kepada masyarakat, tepatnya kepada anak-anak sekolah begitu ya. Kalau misalnya kita melihat sesuai data, ini kurang lebih sebanyak 33.000 sudah diberikan begitu ya kepada sekolah dan juga kepada orang yang dituju di daerah 3T maupun di seluruh Indonesia begitu ya. Namun juga banyak sekali yang masalah, mulai dari keracunan, tidak kualitas makanan tidak terlihat begitu ya. Dan itu menjadi salah satu penyebab mengapa kepala BGN dan dua wakil lainnya ini dicopot begitu. Kalau misalnya kita melihat begitu ya, nama-nama siapa saja yang dicopot oleh pihak istana. Yang pertama mulai dari kepala BGN Dadan Hindayana. Yang kedua wakil kepala BGN Lodwik Pusung. Dan yang ketiga wakil kepala BGN Sony Sanjaya. Dan kemarin dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Mensesnek di Istana Negara, tepatnya di kantor presiden, ini pihak dari istana juga menyampaikan bahwa yang menggantikan posisi kepala Badan Gizi Nasional adalah Nanik Deang. Di mana Nanik Deang ini adalah wakil dari Badan Gizi Nasional juga, namun sebelumnya merupakan loyalis yang cukup lama begitu ya, berada di pusaran Prabowo Subianto. Yang kedua untuk wakil kepala BGN yaitu Agustina Arumsari. Dan yang ketiga adalah Mejen TNI Trenggono. Dan Anda juga bisa melihat memang sejak pagi tadi ini tidak ada pergerakan begitu ya di area kantor Badan Gizi Nasional. Kami juga belum bisa menghimpun apa saja yang bisa diulas begitu ya, karena memang tidak mendapatkan informasi dan pihak Kejaksaan Agung belum mencapaikan secara resmi apa saja yang sudah diambil, proses bagaimana Dadan dan kedua wakilnya ini dibawa ke kejaksaan. Namun yang menarik memang kalau di area depan kantor Badan Gizi Nasional, Ruli, ini banyak sekali berdatangan karangan bunga, mulai dari ucapan terima kasih atas jerih payah BGN, lalu juga ada atas terpilih selamat atas ucapan selamat atas terpilihnya tiga pejabat baru di Badan Gizi Nasional. Dan yang paling menarik adalah atas dicopotnya kepala Badan Gizi Nasional, yang memang kalau kita melihat mulai dari anggaran pengadaan Badan Gizi Nasional dari sepeda motor, kos kaki dan juga lain-lainnya itu mulai dibahas di pihak Komisi 9 DPR RI begitu ya. Dan pihak dari DPR juga sempat melakukan konversi pers sejak semalam hingga pagi tadi sudah dua kali gitu ya, dari wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini mengatakan bahwa seluruhnya terkait dengan pencopotan dan pergantian pejabat di dunia ataupun di kalangan lembaga Badan Gizi Nasional ini adalah hak prerogatif presiden. Dan yang kedua adalah seluruhnya akan mengikuti struktur dan juga proses penegakan hukum yang saat ini berlangsung. Artinya pihak dari DPR dan pemerintah pasti menunggu update bagaimana kelangsungan ataupun proses dari pihak kejaksaan ini untuk melangsungkan penggeledahan. Ruli, Anda bisa melihat bahwa saat ini pihak dari kejaksaan sudah tiba. Halo, selamat sore Bapak. Ada lemo. Ya, Ruli, baru saja Anda saksikan ini sejumlah pitsus dari pihak Kejaksaan Agung baru saja tiba memasuki gedung Badan Gizi Nasional. Ini tadi sekitar 5-6 orang baru masuk ke area gedung Badan Gizi Nasional terletak di Jakarta Pusat. Namun tadi kami awak media yang sudah sejak pagi tadi menunggu statement dan hasil dari penggeledahan ini belum bisa mendapatkan keterangan langsung dari pihak Pitsus ataupun pihak dari kejaksaan yang memang sejak pagi tadi sudah berada di dalam, dan tadi yang baru datang juga kita tidak mendapatkan konfirmasi. Karena kalau tadi kita menanyakan kepada pihak Kejaksaan Agung bahwa sore hari ini pihak dari Kejaksaan akan melakukan rilis, tapi kami kembali sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada kepastian jam berapa pihak dari Kejaksaan akan merilis kasus yang berlangsung di Badan Gizi Nasional yang sejak pukul 2 pagi tadi, Ruli, ini digeledah oleh Kejaksaan Agung. Nanti kami akan nantikan apa saja barang bukti yang akan dibawa ke Kejaksaan Agung dan hasil dari penggeledahan yang sudah berlangsung cukup lama sejak pukul 2 pagi. Kembali ke Anda, Ruli.
1: Baik, terima kasih Bella Mulahela melaporkan langsung dari gedung BGN di Jakarta, di mana sehingga saat ini belum ada konfirmasi yang disampaikan baik dari pihak BGN maupun dari Kejaksaan Agung terkait dengan penggeledahan kantor BGN dan juga termasuk dari pemanggilan mantan kepala BGN dari Hindayana yang sekarang dikabarkan sedang berada di Kejagung. Terima kasih Bella, kami terus mengupdate informasi terbaru dari Anda terkait dengan penggeledahan ini. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan kita beralih ke sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus yang melibatkan 4 anggota aktif TNI. Dalam sidang tuntutan yang digelar di pengadilan militer, auditor militer memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan pidana kepada keempat terdakwa selama 2 tahun 6 bulan penjara. Dan berikut laporan koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang.
2: Pengadilan Militer 208 Jakarta menggelar sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus, di mana sidang menghadirkan 4 terdakwa, yaitu Sersan 2 Edi Sundarko, Letnan 1 Budi Haryanto Widi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan 1 Samilaka. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Militer yaitu Kolonel Freddy Ferdian. Dalam sidang tuntutan, pengadilan militer ini menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, di mana sidang tuntutan yang dibacakan oleh auditor militer Muhammad Iswardi SH menyebutkan bahwa setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat itu telah sesuai dengan pasal 467 ayat 1 jungto ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jungto pasal 20 huruf C Undang-Undang 1 Tahun 2023, di mana auditor militer itu memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan pidana terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4, yaitu pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa. Di mana dalam sidang tuntutan itu telah memenuhi terdakwa, keempat terdakwa telah memenuhi 3 unsur yang sesuai dengan pasal 467 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana kalau unsur pertama itu setiap orang turut serta melakukan penganiayaan, unsur yang kedua yaitu dengan rencana terlebih dahulu, dan unsur yang ketiga telah mengakibatkan luka berat, di mana penyiraman air aki yang dicampur dengan cairan pembersih karat itu telah menyebabkan korban kehilangan fungsi penglihatan mata kanan dan luka berat, luka bakar berat yang tidak ada harapan untuk sembuh sempurna yang sesuai dengan hasil visum et repertum RSCM pada 5 April 2026. Selanjutnya setelah sidang tuntutan pada Rabu hari ini 3 Juni 2026, sidang akan dilanjutkan pada besok Kamis 4 Juni 2026 yang dijadwalkan merupakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan terdakwa maupun penasihat hukum.
1: Pengadilan Negeri Pariaman Sumatera Barat menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap 3 mahasiswi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Aksi pencurian sepeda motor di halaman toko di Pademangan, Jakarta Utara terekam kamera pengawas. Dalam rekaman tersebut, wajah seorang pelaku terlihat jelas saat membawa kabur motor milik karyawan toko. Aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di Desa Balong Besuk, Kecamatan Diwek, Jombang. Dua pelaku berhasil membawa kabur dua motor metik milik penghuni kos yang terparkir depan kamar dan halaman parkir.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan saat dua pelaku yang berboncengan sepeda motor melancarkan aksi pencurian sepeda motor di tengah keramaian warga yang berlalu lalang di Jalan Hidup Baru Pademangan, Jakarta Utara pada Sabtu. Satu pelaku bertugas mengeksekusi motor incaran, sementara pelaku lainnya bersiaga di atas motor sambil memantau situasi. Menurut warga setempat, korban yang merupakan pegawai toko baru menyadari kehilangan motornya usai melayani pembeli. Kawasan ini disebut rawan kriminalitas karena aksi pencurian bisa terjadi hingga dua kali dalam sebulan.
2: Kehilangan sering ini?
3: Sering.
2: Dalam kurun waktu sebulannya udah berapa kali, Pak?
3: Ya bisa dua kali.
2: Iya. Di wilayah Pademangan Barat ini?
3: Pademangan. Ya? Oh, wilayah Pademangan aja.
1: Aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di Desa Balong Besuk, Kecamatan Diwek, Jombang pada Senin. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan dua pelaku beraksi dengan tenang, kemudian membawa kabur motor pertama yang terparkir depan kamar dengan cara diangkat oleh kedua pelaku. Setelah itu, satu orang pelaku masuk kembali dan membawa motor kedua yang tidak terkunci stang dari parkiran kos dengan cara didorong keluar. Pemilik kos mengatakan kehilangan motor baru diketahui oleh salah satu penghuni kos yang bangun tidur dan akan melaksanakan sholat subuh. Atas aksi tersebut, korban langsung melapor ke Mapolres Jombang.
4: Itu kan sudah dikunci stang, sama pencurinya itu diangkat, terlihat jelas diangkat. Nah kemudian jam 1.25 mungkin, 1.25 pencurinya itu masuk lagi.
5: Orang yang sama juga?
4: Orang yang sama.
5: Berapa yang orang
4: masuk,
5: yang?
4: Yang masuk lagi hanya satu orang.
5: Satu orang.
4: Nah masuk lagi itu ngambil sepeda di tempat parkiran sana.
1: Akibat kejadian ini kedua korban mengalami kerugian hingga 23 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua orang mengalami luka tembak akibat insiden peluru nyasar di kampus Universitas Negeri Padang. Keduanya merupakan mahasiswi dan salah seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan kelulusan sidang kompre di areal kampus.
6: Kepanikan terjadi sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung rektorat kampus Universitas Negeri Padang Selasa petang. Tembakan itu mengenai dua orang mahasiswa bernama Nova dan Guru yang merupakan mahasiswi jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang dan keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian seminar proposal. Saat suasana penuh sukacita itulah, tiba-tiba terdengar letusan sehingga membuat panik.
7: Kena tembak peluru nyasar.
8: Oh, berapa orang tuh Pak mahasiswa UNP Pak yang diduga terkena tembakan peluru nyasar itu Pak?
7: Satu orang terkena bagian paha perempuan.
8: Oke.
7: Okay. Terus mahasiswa sosiologi juga tuh.
8: Oke, okay, berarti satu orang mahasiswa sosiologi Pak ya?
7: Satu lagi keluarga mahasiswa yang sedang menungguin keluarganya kayaknya.
6: Kepala Pusat Penerangan Kodam 20, Tuanku Imam Bonjol, Kolonel Kavaleri Taufik mengakui, pada saat bersamaan dengan insiden itu, sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion di kawasan Lapai, yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus. Namun ia belum bisa memastikan apakah peluru berasal dari lokasi latihan tembak atau dari pihak lain.
9: Namun belum bisa dipastikan apakah benar itu dari peluru anggota Kodam yang sedang melaksanakan latihan atau bukan. Itu yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa memang benar dan pada saat yang bersamaan juga ada pelaksanaan latihan, itu pertama. Kemudian yang kedua, saat ini prosesnya sedang dilaksanakan investigasi.
6: Saat ini kedua korban sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit RST Rekso di Wiryo Padang. Proses penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan oleh pihak Pomda. John Eddy Kambang, Padang, Sumatera Barat.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Anda masih menyaksikan Lacak Kriminal. Di bawah pengaruh alkohol, seorang pemuda menganiaya temannya. Sementara itu, pencuri laptop terpaksa ditembak petugas karena berusaha kabur saat ditangkap.
1: Di bawah pengaruh minuman keras, pemuda berinisial FDC menganiaya temannya sendiri di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Usai bertengkar, pelaku memukul dan menendang kepala dan wajah korban. Awalnya cekcok antar dua sahabat ini terjadi di dalam toko saat kelompok pemuda tengah berpesta minuman keras dengan seorang wanita minggu malam. Pertengkaran mengenai seorang wanita berujung pemukulan, berlanjut hingga keluar toko. Korban sempat tak sadarkan diri hingga akhirnya melapor ke kepolisian sektor Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku lalu ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Pencuri terekam CCTV beraksi mengambil laptop milik karyawan toko kamera pengawas yang tengah sholat di Jalan Juanda Medan, Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, unit reserse kriminal Polsek Medan Kota menangkap dua pelaku pada Senin sore. Polisi terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki salah satu tersangka karena berusaha kabur saat penangkapan. Berdasarkan catatan kepolisian, kedua tersangka merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus pencurian dan narkoba. Kedua pelaku memanfaatkan kondisi toko yang sepi karena korban sedang melaksanakan salat di masjid. Dalam aksinya, seorang pelaku berperan mencuri sedangkan seorang lainnya memantau situasi. Dua pria di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan tertangkap kamera pengawas saat mencoba membawa kabur motor yang mereka curi. Namun, ketika hendak melewati gerbang area parkir, mereka tak bisa keluar karena data kendaraan yang tidak sesuai dengan kartu pembayaran yang digunakan. Memanfaatkan kelengahan petugas, mereka pun mendorong motor lalu melewati gerbang hingga berhasil kabur. Setelah melakukan penyelidikan, pada Senin polisi berhasil mengamankan seorang pelaku sedangkan seorang lagi masih dalam pengejaran. Diketahui mereka sudah dua kali beraksi di bandara tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sambil menyanyikan lagu ulang tahun, polisi menangkap pengedar narkoba di Mataram. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Ingat, selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih, sampai jumpa.
2: Tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram menangkap seorang pengedar narkoba berinisial AR di rumahnya di Kelurahan Mayura, Kota Mataram pada Selasa dini hari saat sedang tertidur pulas. Penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari JR, seorang perempuan residivis kasus narkotika bersama anaknya berinisial IS yang ditangkap terlebih dahulu. Penangkapan tiga orang pelaku tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang curiga melihat banyak orang tak dikenal diduga melakukan transaksi narkotika keluar masuk rumah pelaku. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 3,89 gram sabu dan uang ratusan ribu rupiah. Seorang kurir narkoba berinisial MHH diringkus petugas Satres Narkoba Polres Labuan Batu pada Minggu. Pria berusia 45 tahun ini tertangkap tangan membawa narkotika jenis sabu seberat 50 gram di kantong celananya. Polisi yang melakukan pengembangan atas temuan ini langsung menggerebek lokasi lain di Kecamatan Aeknatas. Petugas pun berhasil mengamankan tersangka lain berinisial DA dan membawanya ke kantor polisi beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan polisi, mereka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang di Tanjung Balai. Hingga Senin, polisi masih mengusut kasus ini dan memburu jaringan narkoba lainnya. CP, 30 tahun, yang merupakan seorang pengedar narkoba.

Kepanikan terjadi sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Padang Selasa petang. Menurut Sekretaris Universitas Negeri Padang Erian Joni, tembakan itu mengenai dua orang, yakni mahasiswi dan seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian. Di sisi lain, Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol menyebut, pada saat bersamaan dengan insiden itu sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion.

0: Kedua orang pria yang tertangkap kamera melakukan tindakan asusila di lingkungan Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta PNJ ini digiring petugas keamanan kampus pada Selasa petang untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Dari hasil penelusuran awal, pihak kampus menyebut hanya satu orang yang merupakan mahasiswa PNJ, sedangkan pria lainnya diketahui pihak luar yang datang ke kampus. Meski tidak membenarkan tindakan yang dilakukan keduanya, pihak kampus pada Rabu menegaskan tetap menjaga hak-hak yang dimiliki kedua belah pihak selama proses investigasi berlangsung.
1: Kalau untuk saling kenal, keterangan officially kan tentu kita masih praduga ya. Jadi memang saling kenal untuk mereka ketemu, tapi untuk kronologi lebih mendalamnya itu akan kita mungkin masih menjaga ini ya, menjaga apa, privacy yang bisa.
0: Hingga saat ini Komisi Disiplin dan unit terkait masih menelaah bentuk pelanggaran yang dilakukan serta sanksi yang akan dijatuhkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. Kejaksaan Agung resmi menangkap dan juga menahan tiga mantan pimpinan BGN, yakni Dadan Indayana, Lodewik Pusung, dan juga Sony Sanjaya. Bahkan sejak Rabu pagi ini, Kejagung telah menggeledah kantor BGN untuk menemukan sejumlah berkas pendukung. Apakah penangkapan tiga mantan pimpinan ini hanya sebagai praktik penyelewengan personal atau mencerminkan sistem yang membuka celah dari praktik korupsi? Kami akan membahasnya dalam segmen dialog nanti, dan hari ini bersama saya, Bram Herlambang, kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Kemunculan api misterius di rumah warga di Sleman, Yogyakarta terus meluas. Api juga muncul di dua rumah warga lain yang tidak jauh dari rumah Agus. Sementara itu pada Selasa sore, ahli geologi dari Universitas Pembangunan Nasional, Veteran, kembali meninjau rumah Agus untuk bisa melakukan perekaman geofisika.
1: Api misterius di Padukuhan Kasuruan Margo Mulyo Seyegan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus bermunculan. Pada Senin malam, api juga muncul di dua rumah milik tetangga Agus. Sementara api di kediaman Agus juga masih bermunculan dan total mencapai 81 titik api. Ahli geologi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Selasa sore meninjau rumah Agus untuk melakukan perekaman geofisika di wilayah sekitar rumah Agus. Perekaman geofisika juga turut menyasar aliran sungai dan batuan lanau yang berjarak sekitar 300 meter dari kediaman Agus.
2: Dari rekaman geofisika itu hasilnya nanti seperti apa, Prof?
3: Hasilnya adalah sebuah lapisan batuan, Pak. Jadi lapisan batuan-batuan yang diindikasikan sebagai zona-zona gas metan itu pada batuan apa. Kita akan tahu ini batu pasir, batu lanau, atau batu lempuh.
1: Kemunculan api di rumah lain membuat penghuni rumah Agus makin waspada. Terlebih salah satu rumah dijadikan lokasi pengungsian sementara bagi keluarga Agus.
4: Sudah meluas. Sampai ke tetangga itu kami hitung juga. Karena
3: titiknya
4: kan,
3: di mana?
4: Titiknya di mana-mana, Mas. Yang penting kalau yang di tetangga itu di belakang, di ruang terbuka.
2: Munculannya juga masih acak ya, Mbak?
4: Masih acak.
3: Berarti total berapa rumah, Mbak?
4: 3 rumah.
1: Munculnya api misterius diketahui bukan kali pertama terjadi di wilayah ini. Setahun lalu, rumpun bambu di dekat sungai yang diduga sebagai sumber munculnya gas metana tiba-tiba terbakar. Sementara 4 bulan lalu, sumur milik seorang warga tiba-tiba mengeluarkan gas ketika hendak digali lebih dalam. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Puluhan mama korban kebakaran di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat mengikuti layanan psikososial yang digelar oleh BPBD DKI Jakarta dan suasana haru hingga isak tangis pecah saat petugas memberikan layanan hipnoterapi untuk melepaskan beban trauma bagi mereka yang kehilangan harta benda dalam sekejap.
5: Teruslah beribadah, teruslah berdoa, ini adalah ujian kita.
6: Duka mendalam masih menyelimuti puluhan ibu-ibu korban kebakaran di kawasan Jiung, Kemayoran.

0: Veteran Jakarta Pusat pada Rabu siang. Saat mengikuti layanan psikososial, isak tangis mereka seketika pecah saat petugas rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD DKI Jakarta memberikan terapi. Beban berat karena kehilangan tempat tinggal membuat dada mereka sesak. Air mata yang tumpah dalam sesi hipnoterapi ini menjadi puncak pelepasan trauma yang selama ini terpendam di pengungsian. Hanya dalam hitungan menit, air mata kesedihan itu berubah menjadi tawa dan senyum bahagia. Usai menangis, emosi para emak-emak ini langsung diaduk dengan alunan musik dan mereka pun diajak untuk bernyanyi dan berjoget ria oleh petugas agar beban trauma pun seolah sirna dan berganti dengan keceriaan.
1: Gimana Bu dengan adanya layanan psikososial?
2: Membantu banget, dari kesedihan direlaksasi sampai rasa haru jadi plong. Ya, gara-gara di relaksasi ya Mas, terapi tadi yang membantu banget buat korban-korban kebakaran, dari ngapnya dada yang kemarin ini merasa segitu rasanya, ya jadi ngerasa kayak beban itu terlepas.
0: Tak hanya emak-emak, layanan psikososial ini juga menyasar anak-anak korban kebakaran. Mereka diajak bermain, bernyanyi, serta dibagikan bingkisan berisi alat tulis dan mainan. Pihak BPBD DKI Jakarta menyatakan trauma healing ini sengaja dipisah per klaster agar penanganan psikologis yang diberikan bisa lebih tepat sasaran dan mempercepat proses pemulihan bagi korban kebakaran.
3: Harapannya agar masyarakat yang mendapat musibah kebakaran ini agar tidak merasa sedih dan juga bisa merasakan relaksasi dan juga semangat kembali untuk pulih. Untuk seperti sedia kala pulih, mereka merasakan bisa kembali normal kembali.
0: Melalui layanan psikososial ini diharapkan masyarakat yang sedang tertimpa musibah tidak larut dalam kesedihan dan bisa kembali bangkit untuk memulai kehidupan yang normal. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Berikutnya, kemunculan sosok menyerupai pocong membuat warga Grumbul Kedung Eyang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah resah. Peristiwa yang terjadi pada Kamis malam lalu itu bahkan membuat warga berbondong-bondong keluar rumah untuk mencari pelaku.
5: Yang lihat siapa tadi?
6: Aku.
5: Oh, berapa kali?
6: Ya? Tiga kali. Kan kayak yang 1 sampai 2, hah? Aku liatin. Ya yang terakhir, aku lari ke kamar.
0: Suasana Grumbul Kedung Eyang Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas mendadak geger setelah warga mengaku melihat sosok menyerupai pocong berkeliaran di lingkungan permukiman pada Kamis malam sekitar pukul 21.30 lalu. Tak heran, kemunculan sosok misterius tersebut memicu keresahan warga. Sejumlah warga yang mendengar informasi itu langsung berdatangan ke lokasi untuk mencari keberadaan sosok yang diduga sebagai pelaku teror. Namun, hingga pencarian dilakukan, sosok tersebut tidak berhasil ditemukan.
2: Aku kan lagi di dapur. Nah, lagi duduk sama kakak. Kakak bikin mie. Nah, aku tuh lihat kok ada apa itu. Aku kira kucing. Nah, yang ketiga itu tuh ngintip. Tapi ya, itu mungkin bukan itulah. Bukan pocong beneran, masa iya pocong beneran ngintip.
7: Sekitar jam berapa itu?
2: Jam 9:30 malam. Ya pada kesini, pada itu nyariin, tapi nggak ketemu.
7: Nggak ketemu ya?
2: Iya.
8: Nah soalnya itu masalahnya itu apa ya? Ada dandang tuh besar, itu nabrak gitu. Secara logika itu nggak masuk akal, itu pasti manusia itu, bukan pocong itu.
0: Hingga kini pelaku yang diduga melakukan aksi teror belum berhasil ditemukan. Warga berharap aparat kepolisian dapat segera mengungkap pelaku agar keresahan di tengah masyarakat tidak semakin meluas. Menindaklanjuti laporan warga, aparat kepolisian setempat telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Polisi mengimbau masyarakat agar tak mudah terpancing isu yang belum jelas kebenarannya dan segera melapor apabila kembali menemukan kejadian serupa. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
4: 2 dari 3 korban tewas, kru sound Sisingaan akibat tersengat listrik di Bekasi, merupakan kakak beradik asal Subang, Jawa Barat. Proses pemakaman keduanya diwarnai isak tangis keluarga.
9: Inilah detik-detik kru sound system Sisingaan ketika pentas

0: meriahkan arak-arakan hitanan di Kampung Cibereum, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa sore kemarin. Saat itu, perjalanan rombongan terhalang kabel listrik yang menjuntai dan melintang di atas jalan. Agar kendaraan dapat melanjutkan perjalanan, seorang kru sound system berusaha mengangkat kabel tersebut, namun nahas, korban tersengat aliran listrik dan merambat ke kru lainnya yang berada di lokasi. Akibat kejadian ini, 7 orang menjadi korban, 3 orang meninggal dunia, 1 orang luka bakar, dan 2 lainnya mengalami luka ringan. Seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secara medis. Peristiwa nahas tersebut kini dalam penanganan pihak kepolisian Resort Metro Bekasi. Para korban merupakan warga Subang. Sebelumnya, grup sisingan dari Subang tersebut disewa ke Cikarang. Dari 3 korban tewas, 2 diantaranya merupakan kakak beradik, yaitu Rinto dan juga Juan. Keduanya merupakan warga Kampung Pasir Cabe, Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden. Suasana haru menyelimuti rumah duka kakak adik tersebut. Proses pemakaman pun diwarnai isak tangis keluarga pada Rabu pagi. Kedua korban dimakamkan secara berdampingan di pemakaman umum setempat. Menurut keluarga korban, Juan sudah lama bekerja sebagai kru sound sisingan tersebut. Sementara kakaknya Rinto baru pertama kali ikut saat kejadian.
1: Kalau yang adiknya Juan itu udah bertahun-tahun dia sering ikut dengan grup Alan itu. Kalau kakaknya baru kali ini aja. Baru kali ini diajak, mau ya ada musibah. Oh, tadi malam ini udah rame di sini mah, cuman datangnya jam 4 kayaknya jenazah.
2: Katanya korban punya anak
1: 3. Iya, yang kakaknya Rinto itu. Rinto Harap itu punya anak 3, masih kecil sekali, balita.
0: Keluarga korban berharap ada pertanggungjawaban dari pemilik sound sisingan atas peristiwa ini. Dian Firmansyah, Subang, Jawa Barat.
3: Eksekusi lahan dan pengosongan rumah seluas 2.000 meter persegi lebih di Kota Bekasi berlangsung ricuh. Ratusan petugas gabungan TNI Polri mendapatkan perlawanan dari pemilik rumah dan juga orang yang diduga bayaran yang menjaga rumah tersebut.
4: Ratusan petugas gabungan TNI Polri bersama tim jurusita dari Pengadilan Negeri Bekasi mendapatkan penghadangan oleh pihak keluarga dan diduga orang bayaran saat akan melakukan eksekusi di rumah di Jalan Kaliabang, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Kericuhan terjadi saat sejumlah orang yang diduga bayaran dan sang pemilik lahan dan bangunan rumah mencoba menghadang petugas gabungan yang akan masuk ke rumah. Petugas menyebut eksekusi dan pengosongan rumah milik Suparman ini berdasarkan ketetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi.
5: Jadi pelaksanaan eksekusi ini kan berdasarkan penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan atas dasar gross kesalahan lelang, di mana gross kesalahan lelang itu sudah sertifikatnya juga sudah balik nama ke atas pemohon eksekusi. Jadi seperti itu.
4: Meski mendapatkan perlawanan dari pemilik rumah, namun eksekusi dan pengosongan rumah tinggal tetap dilakukan. Ratusan barang-barang pemilik rumah satu persatu dikeluarkan dan diangkut dengan truk. Setidaknya 500 personel gabungan TNI Polri, Satpol PP dan pengadilan terlibat dalam proses eksekusi. Sementara itu, sedikitnya 8 orang yang mencoba menghalangi petugas terpaksa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Selain itu, petugas turut mengamankan puluhan senjata tajam yang ditemukan di dalam rumah.
6: Senjata tajam itu koleksi dari pihak termohon. Jadi senjata tajam itu koleksi dari pihak termohon yang keberadaannya ada di rumah termohon.
7: Selanjutnya senjata itu dibawa?
6: Untuk sementara kita amankan, bukan amankan ya, senjata itu kita disimpan nanti dari pihak pengadilan, Pak.
4: Hingga saat ini petugas gabungan masih berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya perlawanan susulan. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
3: Lantaran kucing yang dibawa berkendara melompat dari sepeda motor, seorang perempuan di Surabaya, Jawa Timur tercebur ke dalam sungai. Sementara itu dari Solo, Jawa Tengah berniat menggendong teman yang sakit, ada seorang mahasiswi yang justru terprosok hingga kaki yang terjepit di sela besi penutup selokan.
8: Berniat menggendong teman yang kakinya sakit, Ica, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Solo, Jawa Tengah, justru terperosok dan terjepit di sela-sela besi penutup selokan. Petugas Damkar Kota Solo yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi. Menggunakan tang hidrolis, petugas meregangkan celah besi sehingga kaki Ica

0: bisa dikeluarkan.
1: Aku itu mau ruang 32, mau minjem ruang. Habis itu karena teman saya kakinya sakit, dia bilang gendong dong. Ya udah, saya turun. Slep, karena kaki saya kecil masuk ke dalam sela-sela itu.
0: Beruntung Ica tak mengalami luka serius di kakinya dan lecet ringan. Maksud hati membawa kucing peliharaannya ke klinik hewan, Mariati justru tercebur ke dalam sungai sedalam 2 meter di kawasan Jalan Kupang Jaya, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu pagi. Kejadian berawal saat kucing yang dibawa berkendara tiba-tiba melompat saat sepeda motor yang dikendarai Mariati melintasi di tepi sungai. Pengemudi oleng hingga tercebur ke sungai bersama sepeda motornya. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya dan BPBD mengevakuasi korban.
2: Tim kami dari pos Pakis, TVRI itu sekarang muncul ke sana. Dan memang betul ada orang tersebut di situ. Korbannya luka-luka dan dibawa ke rumah sakit BDH. Terus sepeda motornya kami bantu angkat pakai manual saja dengan ditarik banyak tali.
0: Akibat kejadian ini, Mariati mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Petugas damkar berusaha memotong cincin emas yang terpasang di jari seorang bocah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Selasa. Sementara, sang bocah terus menangis saat petugas berupaya memotong cincin menggunakan gerinda. Sebelumnya, orang tua bocah ini sudah berusaha melepas cincin tersebut, namun gagal dan justru membuat jari anaknya membengkak. Dalam waktu 30 menit, cincin akhirnya berhasil dipotong dan dilepas. Petugas pun mengimbau kepada para orang tua agar tidak memakaikan aksesoris yang bisa membahayakan anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejak Selasa, pulau sampah di perairan Muara Angke, Jakarta Utara akhirnya mulai dibersihkan. Petugas harus menggunakan kapal untuk bisa mengangkut sampah yang menumpuk dan juga mengganggu lalu lintas air tersebut. Sayangnya proses pembersihan masih dilakukan secara manual hingga belum diketahui sampai kapan pulau sampah ini bisa benar-benar hilang.
4: Petugas gabungan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dan Unit Penanganan Sampah Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta serta Polisi Perairan dan Udara Polda Metro Jaya terus membersihkan sampah yang menumpuk hingga menjadi pulau di perairan Muara Angke, Jakarta Utara. Di hari kedua ini, petugas menggunakan 2 kapal khusus pengangkut sampah dan mengerahkan 20 petugas. Namun mereka tetap kewalahan karena pembersihan dilakukan secara manual. Petugas hanya mengambil sampah dan menampungnya ke dalam kapal. Tidak terlihat ada alat berat yang dikerahkan untuk mempercepat pembersihan. Petugas memperkirakan dapat mengangkut sekitar 8 meter kubik atau sekitar 8 ton sampah. Namun mereka belum bisa memastikan kapan pulau sampah ini bisa benar-benar bersih. Menurut petugas, saat ini mereka hanya membersihkan sampah yang berada di atas sedimen lumpur, sedangkan penanganan pendangkalan dan pengerukan dilakukan oleh instansi lain.
5: Untuk sampah yang sekarang kita tangani itu sebenarnya bukan pure sampah, tapi endapan campur lumpur. Nah, untuk fokus kita sebagai Sungai Lipur Seribu yaitu penanganan sampah. Untuk lumpurnya mungkin instansi yang lain.
6: Jadi kami mengecek kondisi lapangan, kemudian bekerja sama dengan rekan-rekan dari Pemda bagaimana mencarikan solusinya. Tentu ada langkah-langkah yang awal yang kita lakukan seperti dari Pemda sudah sampaikan, kita sementara ini manual.
4: Pulau sampah di perairan Muara Angke terbentuk akibat banyaknya sampah dari darat yang terbawa arus muson barat. Lama-kelamaan sampah itu terkumpul dan terdampar di sedimen lumpur ketika air laut pasang. Keberadaan pulau sampah di perairan Muara Angke ternyata sudah bertahun-tahun. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas lalu lintas air di wilayah itu. Banyak kapal yang kandas atau rusak akibat baling-baling yang terlilit dan terjebak lumpur sampah. Gunawan Sugro, Jakarta.
3: Harga suku cadang kendaraan seperti ban dan juga oli mesin meroket tajam, imbas kian melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan harga juga terjadi pada air galon isi ulang. Sejumlah pengusaha depot air minum isi ulang di Kota Parepare menaikkan harga

0: jual air galon.
1: Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat kian berdampak luas bagi para pelaku usaha, termasuk toko suku cadang kendaraan bermotor. Seperti di toko yang berada di kawasan Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat ini, sejumlah merek ban, baik impor maupun lokal, mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, yakni sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000. Selain ban, kenaikan serupa juga terjadi pada pelumas atau oli mesin sepeda motor dari berbagai merek dengan kenaikan sebesar Rp7.000 hingga Rp12.000.
2: Yang naik di sini harga ban kisaran 10 sampai Rp20.000. Terus yang impor? Untuk yang impor juga sama bang. Sama. Kenaikannya gitu, dari harga normal kenaikannya segitu sama. Terus dari oli juga sama.
3: Kalau oli berapa naik?
2: Oli rata-rata Rp7.000 sampai Rp12.000.
1: Kenaikan harga juga terjadi pada air galon isi ulang. Sejak 1 Juni lalu, para pengusaha depot air di Kota Parepare, Sulawesi Selatan resmi menaikkan harga dari Rp6.000 menjadi Rp8.000 per galon. Kenaikan ini terpaksa dilakukan karena tingginya biaya operasional. Menurut Asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang, harga bahan baku penunjang seperti segel, tutup galon, hingga galon kosong baru terus melonjak tajam. Kenaikan harga plastik ini diduga kuat merupakan dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah yang berimbas pada industri plastik dalam negeri.
4: Kenaikannya itu Rp2.000 dari Rp6.000 sebelumnya, sekarang jadi Rp2.000. Kenaikannya Rp2.000 jadi Rp8.000. Jadi itu kenapa demikian? Karena ada beberapa faktor secara sesuai dengan diketahui secara bersama sekarang bahwa harga-harga kebutuhan itu bahan pokok untuk operasional galon.
1: Sebagai imbal balik kenaikan harga, para pengusaha berkomitmen akan meningkatkan kualitas kebersihan air serta tidak lagi mengedarkan galon yang bocor atau cacat di masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jaksa Agung resmi menangkap dan juga menahan tiga mantan pimpinan BGN, yakni Dadan Indayana, Ledwik Pusung, dan Sony Sanjaya. Bahkan sejak Rabu pagi, Kejagung telah menggeledah kantor BGN untuk menemukan sejumlah berkas pendukung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.

0: sorry. Lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
4: Al-Quran telah memberikan tuntunan dalam menjaga aurat dan kehormatan bagi perempuan.
5: Wanita-wanita yang beriman semua, tidak ada pembeda untuk menurunkan jilbab mereka itu lebih rendah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, Jilbab, Hijab dan Kimar dalam Tafsir Quran, Kamis 4 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Jaksa Agung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola makan bergizi gratis. Satu persatu mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna merah muda. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke dalam mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewijk Pusung, juga menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Dan terakhir adalah mantan wakil kepala BGN, Sony Sanjaya, keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur penyidikan Jampitsus, Syarif Sulaiman, mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang pada program makan bergizi gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang di markup tersebut juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis. Dan kita akan langsung menuju ke gedung Kejaksaan Agung untuk memperbarui informasi di sana. Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan. Selamat malam, Arief. Jadi kalau tadi sudah konferensi pers, apa sebetulnya highlight utama dari motif dan juga tindak pidana 3 tersangka ini?
1: Ya, selamat malam, Bram. Memang Kejaksaan Agung, Jampitsus sudah menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan kepala Badan Gizi Nasional, yaitu Dadan Hindayana, lalu Lodewijk Pusung, dan juga Sony Sanjaya. Dan ketiganya ini diduga melakukan markup terkait proyek pengadaan di program makan bergizi gratis. Dan untuk pengadaan yang di markup itu dari Dirpik Jampitsus, Syarif Sulaiman menyebut itu ada 4 yang masih yang sudah terdeteksi atau sudah diidentifikasi oleh penyidik Jampitsus. Itu yang pertama adalah motor listrik, itu sebanyak 21.801 unit, di mana untuk pengadaan motor listrik saja ini anggarannya mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Lalu yang kedua itu adalah sepatu sebanyak 32.000 pasang. Lalu berikutnya adalah perangkat tablet, ini sebanyak 31.000 unit. Dan terakhir adalah PC berukuran 75 inch, ini sebanyak 5.400 unit. Di mana keempat barang pengadaan ini semuanya sebetulnya tidak dibutuhkan dalam operasional dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Oleh sebab itu, dari Jampitsus itu sudah mengumpulkan sejumlah bukti yang cukup sehingga ketiga mantan kepala BGN ini langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Dan tadi usai para 3 tersangka ini keluar dari gedung Jampitsus, itu Dirdik Jampitsus menyebutkan 3 ini ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Dan sementara untuk total berapa kerugian dari markup anggaran ini, Dirdik Jampitsus, Syarif Sulaiman, mengatakan masih dalam proses penghitungan. Dan nanti jika sudah ditemukan angkanya akan diumumkan kepada awak media. Dan tadi juga Dirdik Syarif Sulaiman mengatakan bahwa dari hasil penggeledahan penyidik Jampitsus di kantor BGN yang dilakukan sejak Rabu pagi, itu sejumlah dokumen dan juga barang bukti elektronik itu sudah disita oleh penyidik Jampitsus dan nanti akan didalami untuk kepentingan penyidikan. Dan memang modus operandi yang digunakan oleh 3 tersangka ini dalam mengadakan pengadaan barang dan jasa itu mereka menggunakan sejumlah yayasan, di mana yayasan-yayasan itu terafiliasi dengan 3 tersangka. Jadi 3 tersangka ini, Dadan, lalu juga Sony Sanjaya dan juga Lodewijk Pusung, ini mereka terafiliasi dengan sejumlah yayasan. Dan yayasan-yayasan inilah yang kemudian bergerak untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Di mana pada saat proses pengadaan barang dan jasa, ini pada saat penyusunan KAK atau kerangka anggaran kerja itu mereka melakukan intervensi dan melakukan markup terhadap barang-barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan dalam pelaksanaan operasional makan bergizi gratis. Dan tadi sebagai penutup, Dirdik Syarif Sulaiman mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada ditemukan alat bukti baru bahwa markup ini tidak menutup kemungkinan tidak hanya dilakukan terhadap 4 barang yang sudah tadi disebutkan, tapi juga mungkin terhadap barang-barang lainnya, dan itu masih dalam proses pendalaman. Dan juga tadi Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan tidak menutup kemungkinan juga jumlah tersangka nantinya akan bertambah karena dari proses pengembangan ini tentunya masih akan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi lain, dan jika nanti ada alat bukti yang cukup tidak menutup kemungkinan maka akan ada tersangka lain.

0: itu dari lingkungan BGN ataupun dari kepala-kepala SPPG yang ada dan juga dari yayasan.
1: Oke, baik. Terima kasih atas laporan dan informasi dari Anda. Arief Kurniawan melaporkan langsung dari Kejagung, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kejaksaan Agung resmi menangkap dan menahan tiga mantan pimpinan BGN, yakni Dadan Indrayana, Lodwik Pusung, dan juga Sony Sanjaya. Bahkan sejak Rabu pagi, Kejagung telah menggeledah kantor BGN untuk menemukan sejumlah berkas pendukung dari tindak atau dugaan tindak pidana korupsi ini. Apakah penangkapan mantan tiga pimpinan ini hanya sebagai praktik penyelewangan personal atau mencerminkan sistem yang buka celah dari adanya praktik korupsi? Dan untuk membahas lebih lengkap, sudah ada dua orang narasumber yang bergabung sama kami dari luar studio, yakni peneliti Pukat Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, dan juga analis kebijakan publik Agus Pambagio. Assalamualaikum, selamat malam Mas Zainur dan juga Pak Agus.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Pram dan juga Pak Agus.
1: Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan bergabung malam hari ini. Langsung saja saya ke Mas Zainur terlebih dahulu. Jadi artinya saya ingin bahas secara luas terlebih dahulu. Jadi artinya kita bisa membaca bahwa tiga mantan pimpinan ini sebagai personal yang bermain atau sebetulnya sistemnya yang tidak baik sehingga membuat tiga pucuk pimpinan ini bisa melakukan hal itu?
2: Ya, ini tidak bisa kita katakan sebagai sebuah kejahatan personal ya. Ini kegagalan sistemik di dalam program MBG, tidak hanya sekadar BGN-nya saja sebagai sebuah lembaga yang diberikan tugas melakukan pengelolaan. Kenapa? Karena tiga orang pimpinan utamanya menjadi tersangka untuk sangkaan perbuatan-perbuatan yang menurut saya sangat vital terkait dengan program MBG itu sendiri. Mulai dari pengaturan mitra, kemudian juga korupsi pengadaan barang dan jasa yang nilainya juga sangat fantastis, sampai juga bagaimana ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh para tersangka ini kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara yang diperkirakan akan sangat besar yang saat ini masih dalam proses perhitungan gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini program ada korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang. Tidak, ini adalah kegagalan sistemik yang sejak awal sudah diperkirakan oleh berbagai pihak. KPK sendiri dengan menggunakan Corruption Risk Assessment, CRA, itu juga sudah mengatakan bahwa program ini sangat rawan karena BGN sebagai sebuah lembaga yang umurnya masih sangat-sangat baru gitu ya, baru dibentuk tetapi diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan anggaran yang fantastis, bahkan terakhir di angka 268 triliun.
1: Okay.
2: Padahal lembaga baru ini belum punya SOP, regulasi, SDM, tata kelola, sistem pengawasan yang memadai. Jadi ini memang dari awal tidak ada satupun indikator bahwa program ini akan berjalan mulus. Semua orang mengatakan bahwa ini program yang sangat berisiko dan ini terbukti hari ini. Mas Bram.
1: Oke, Mas Zainur, saya ke Pak Agus. Kalau begitu Pak Agus, dari kacamata kebijakan publik, artinya kalau tadi saya sepakat dengan Mas Zainur bahwa proyek markup ini adalah motor listrik, sepatu, tablet, dan PC adalah hal yang vital, tapi ternyata tidak mendukung secara fundamental program MBG sebetulnya. Jadi ini kesalahannya, artinya memang dari dasarnya atau ini hanya memanfaatkan celah yang ada saja?
3: Begini, dari awal tahun 2024 saya sudah katakan bahwa ini program ambisius yang tanpa ininya apa dasar-dasar hukum yang jelas gitu ya. Jadi pasti nanti ke depan akan ada persoalan soal korupsi, soal keracunan, mengingat ini anak-anak kan pencernaannya belum sempurna, dan kasus-kasus penggelapan lain, serta kemungkinan memacetkan kredit bank, Himbara yang mendukung program ini. Nah, ini semua saya sudah katakan di akhir 2024 dan ternyata terjadi sekarang. Jadi kalau dari sisi saya, ini karena tata kelola MBG itu atau BGN sendiri itu tidak jelas.
1: Okay.
3: Ya kan, underlying-nya tidak jelas. Kemudian siapa bertanggung jawab apa, tidak jelas juga. Sehingga proses pengadaan SPPG-nya, proses vendor-vendornya, dan semuanya menjadi tidak terang. Itu sih.
1: Okay, Pak Agus, kalau saya awam sebagai orang luar melihat apakah memang soal pengawasannya atau jangan-jangan payung hukum sebagai dasarnya itu yang lemah?
3: Yang pertama payung hukum, saya katakan tadi underlying-nya kan tidak ada disusul. Menyusul hanya menetapkan BGN sebagai badan yang untuk menangani gizi. Nah, di situ

0: juga sudah terpecah, gizinya apa, kurang gizi atau sakit gizi, dua-duanya dicampur, padahal itu hal yang jauh berbeda. Kalau sakit gizi itu stunting, kalau kurang gizi ya kurang gizi, itu yang harus ditangani. Menurut saya yang harus ditangani adalah yang kurang gizi, karena stunting itu untuk bayi umur 0 sampai 1000 hari, baru setelah 1000 hari lewat ya tetap stunting dia. Nah ini yang menjadi persoalan di sini. Lalu juga saya ini kan kita tahu semualah yang membangun SPBG ini kan TNI dan Polri kebanyakan. Nah terus bagaimana nanti, apakah kejaksaan mau memeriksa? Mungkin saya alihkan kepada Pak Zainur, kira-kira kemungkinannya bagaimana itu?
1: Oke, itu tentu pertanyaan kita bersama. Mas Zainur, apa yang bisa kita bayangkan, seberapa mungkin itu terbuka dan ini jadi momentum bersama bersih-bersih gitu, Mas Zainur?
2: Ya ini memang komplikasi yang lahir dari awal gitu ya. Ketika misalnya lembaga-lembaga yang seharusnya dijadikan sebagai pengawas justru diberi tugas sebagai pelaksana. Contohnya adalah Polri. Polri mengelola SPBG. Bagaimana mungkin ya lembaga-lembaga lain mampu untuk melakukan pengawasan yang efektif? Pengawasan hanya akan berjalan secara normatif, tetapi tidak akan bisa melakukan pengawasan dengan substantif. Apakah lembaga lain berani bisa untuk melakukan audit, untuk melakukan proses penegakan hukum? Saya sangat ragu terhadap itu. Nah, di luar itu, sebenarnya ini dari awal mulai dari pemilihan mitra-mitra itu sendiri sudah penuh dengan konflik kepentingan. Tidak hanya yang kita persoalkan misalnya TNI Polri mengelola SPBG, SPBG-SPBG yang merupakan yayasan itu sendiri semua terhubung dengan aktor-aktor politik, dengan bahkan para pejabat di BGN. Itu merupakan konflik kepentingan yang juga merupakan tindak pidana korupsi. Orang sering lupa bahwa konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa itu merupakan tindak pidana korupsi. Kalau hanya konflik kepentingan tidak terkait dengan pengadaan, itu mungkin persoalan etik, persoalan administratif, atau persoalan apa yang kemudian bisa berujung kepada maladministrasi. Tapi begitu masuk kepada pengadaan barang dan jasa, itu merupakan tindak pidana korupsi. Nah sekali lagi, ini perlu untuk didudukan ulang program MBG ini. Saya berharap bahwa ini tidak sekadar ada penetapan tersangka terhadap tiga orang pejabatnya, kemudian selesai. Tanpa ada pembongkaran dari hal yang mendasar secara filosofis, ini program tujuannya apa, sasarannya siapa, kemudian dari sisi kelembagaan, BGN itu bagaimana, SOP-nya bagaimana, regulasinya bagaimana, SDM-nya bagaimana, pengawasannya bagaimana gitu ya. Bagaimana cara untuk menghindari konflik kepentingan ya.
1: Mas Zainur, saya masuk di situ.
2: Untuk menghindari korupsi.
1: Saya masuk di situ, mohon maaf saya potong. Jadi artinya yang saya tangkap dari statement Anda bahwa ketika tidak ada fundamental sistem yang dirubah, maka bisa jadi hanya berganti aktor saja. Tidak akan ada perubahan signifikan.
2: Itu yang kita khawatirkan. Kalau hanya mengganti pemain, ya penyakit ini ke depan masih akan kita dengar lagi. Mungkin nanti kalau APH-nya benar-benar independen gitu ya, itu akan ada penangkapan ya. Ini kan baru level di BGN. Belum ada misalnya audit di level SPBG-nya, di level yayasannya. Bagaimana konflik kepentingan, bagaimana fraud yang terjadi. Ini kan belum masuk ke sana. Ini baru di level yang saya lihat ya, kejaksaan masih banyak berfokus kepada beberapa titik pengadaan ya. Titik pengadaan yang memang dari awal semua orang sudah teriak, ini sangat berisiko korupsi. Mulai dari yang pertama soal motor, sepatu, tablet, ya TV, LED, itu semua ada program-program yang sangat rawan korupsi karena mulai dari misalnya kita ambil contoh motornya ya, motor listrik yang diadakan itu tidak dibutuhkan. Ataupun kalau dibutuhkan modelnya tidak seperti itu. Ini ada ya sebuah PT baru tiba-tiba menjadi vendor. Patennya juga baru didaftarkan setelah memenangkan kontrak, ditandatangani kontraknya. Ini udah merupakan tanda-tanda yang sangat jelas. Ini korupsi gitu, apalagi kalau bukan korupsi gitu. Kemudian soal sepatu gitu ya. Apa pentingnya pengadaan sepatu? Kemudian juga tablet, TV dan seterusnya. Ini baru di situ, belum masuk ke bagaimana konflik kepentingan yayasan dengan SPBG dengan BGN ini. Gitu.
1: Saya kembali ke Pak Agus. Jadi Pak Agus, kalau memang ini menjadi momentum pembenahan, apakah sembari programnya masih berjalan itu bisa kita benahi atau secara fundamental memang harus kita dudukan bersama lagi nih seperti kata Mas Zainur tadi?
0: Saya dari awal katakan, misalnya kalau nggak salah lupa, saya kira-kira Februari 2025 di media saya jelaskan bahwa MBG

0: ini nggak jelas, tidak jelas sasarannya, bagaimana tata kelolanya sebagainya. Makanya tolong dibereskan, kita moratorium dulu, jangan menginvite SPPG-SPPG baru, bereskan dulu sistemnya dengan yang ada, baru kemudian nanti berjalan kembali. Nah, tetapi saya dituduh oleh salah satu juru bicara partai, saya dibilang bahwa saya tidak setuju dengan MBG. Bukan, ini ide bagus yang harus ditata dengan baik. Ya kan? Dan apakah betul harus seluruh anak seluruh Indonesia serentak? Apakah kawan-kawan saya yang tinggal di Pondok Indah, di Menteng, di Kebayoran, anak-anaknya mau makan MBG? Enggak, dibuang itu. Jadi karena apa? Gizi dari orang tuanya jauh lebih baik. Nah, kalau untuk mohon maaf yang di misalnya di Cilincing dan di mana-mana, bolehlah itu dikasih. Ya kan? Yang kota-kota besar, Medan, Surabaya, Padang, ngapain seluruh itu? Enggak ada. Yang ada dibuang oleh anak-anak itu. Kenapa? Baik. Tidak enak. Karena yang masak bukan juru masak. Ya kan? Nah, masaknya itu untuk 3.000 anak, itu tidak bisa masak malam ini. Pasti tadi pagi untuk diserahkan atau paling tidak sore ini. Baik. Dan makanan itu basi.
1: Oke,
0: gitu.
1: Pak Agus, saya tekankan, saya konfirmasi ulang. Jadi maksud Anda moratorium adalah penghentian semuanya terlebih dahulu atau kemudian ya jangan ada
0: penghentian
1: yang baru dulu?
0: Yang penghentian yang baru dihentikan dulu, yang ada itu dievaluasi.
1: Oke.
0: Nanti ketika sudah ketemu caranya, tata kelolanya baru diteruskan lagi. Itu saya sudah sarankan awal 2025.
1: Oke.
0: Karena kalau tidak, ya seperti ini sekarang kan meraba-raba semua. Padahal ahli gizi bilang makanan itu harus hangat bersuhu 60 derajat pada saat disajikan. Nggak mungkin. Karena masaknya sudah tengah malam atau malamnya gitu. Masak hari ini untuk besok siang, ya bau lah.
1: Iya, iya, oke. Okay. Karena memang ada jarak antara dapur dan juga penerima manfaat itu ya.
0: Ya, belum higienitas tidak. Airnya air dari mana? Nah, sudah.
1: Baik, baik, oke. Okay. Saya ke Mas Zainur lagi. Jadi Mas Zainur, ini program prioritas. Apakah kemudian satu sisi program prioritas, satu sisi ada yang perlu dibenahi? Bagaimana kami publik masih bisa yakin ini akan menjadi pembenahan fundamental, ini akan jadi momentum bersama kita bisa melihat perbaikan ke depannya?
2: Ya, yang pertama ya, dari kelembagaan BGN diperbaiki dulu, termasuk dari sisi regulasi. Yang kedua, sementara waktu BGN jangan lakukan procurement untuk non-pangan. Yaitu yang tadi itu seperti motor listrik, sepatu, kaos kaki, tablet, TV, yang seperti itu hentikan. Itu ladang korupsi. Ya, untuk saat ini kalau memang belum bisa dihentikan programnya untuk evaluasi, setidak-tidaknya hentikan yang non-pangan gitu ya. Yang selanjutnya menurut saya yang sangat penting, ini saatnya untuk audit ya. Auditnya tidak sekadar audit untuk dari sisi keuangan, tetapi yang paling penting dari sisi sistem ya, bisa meminta bantuan kepada KPK. KPK punya fungsi, salah satunya adalah monitoring penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua juga pencegahan korupsi. Tentu dari sisi pemerintah sudah punya BPKP, tetapi KPK punya instrumen yang disebut sebagai CRA itu tadi yang saya sebut sebagai Corruption Risk Assessment, agar kemudian titik-titik lemahnya dapat diketahui untuk dilakukan perbaikan. Yang ketiga menurut saya yang sangat penting adalah ya, konflik kepentingan itu harus diakhiri. Ya, mitra-mitra ini, yayasan-yayasan SPPG yang terafiliasi dengan person di BGN, kemudian person-person political appointee, ya, para pejabat politik yang kita tahu itu banyak punya SPPG untuk bisnis, itu harus dievaluasi. Ya, yang menurut saya juga sangat penting, bagaimana yang sudah terlanjur seperti milik TNI Polri. Menurut saya, untuk apa memberi tugas kepada TNI Polri mengelola SPPG, khususnya Polri ya. Polri itu tugasnya sudah sangat banyak. Polri sudah sangat kewalahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kenapa harus diberi tugas tambahan untuk mengelola SPPG? SPPG Polri kalau ada masalah, siapa yang berani menyentuh? Siapa yang berani melakukan audit? Siapa yang berani melakukan penegakan hukum? Apakah Kejaksaan berani? Apakah KPK berani? Saya meragukan itu. Jadi ini memang perlu betul evaluasi. Harus dengan niat yang baik dari pemerintah untuk melakukan evaluasi secara sistemik. Jangan berhenti hanya memoles saja dari sisi PR. Ini uang hampir 10% APBN ya. 268 triliun. Jangan sampai ini uang menjadi sia-sia dan kemudian tidak menghasilkan apa yang ditujukan dalam program ini. Baik. Itu Mas Bram.
1: Oke, baik, kita akan lihat ke depannya seperti apa. Terima kasih dua orang narasumber, ada Mas Zainur Rohman dan juga Pak Agus Pambagio telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-bapak semua.
0: Malam.
2: Selamat malam.
1: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad merespon penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di Kantor Badan Gizi Nasional pada Rabu siang. Dasko mengatakan dirinya akan menunggu proses yang tengah berlangsung oleh penegak hukum. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Gedung Parlemen Senayan menanggapi kegiatan yang tengah berlangsung di Kantor Badan Gizi Nasional. Dasko mengatakan DPR menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia juga menyampaikan Komisi 9 DPR telah menyampaikan kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi Badan Gizi Nasional, sehingga proses ini tentunya sudah menjadi bagian dari temuan DPR dan juga pemerintah. Dasko juga mengatakan sejumlah catatan yang telah disampaikan pemerintah, salah satunya terkait dengan tata kelola di BGN masih dalam proses pendalaman. Ia menegaskan pemerintah telah melakukan monitoring dan juga evaluasi terkait dengan program makan bergizi gratis selama 1,5 tahun serta mendengarkan keluhan masyarakat.
3: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
1: Meskipun namanya disebut, dalam sidang kasus korupsi laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek, Jokowi menyebut Nadiem sebagai orang yang baik. Hal ini disampaikan oleh Joko Widodo menanggapi pernyataan Nadiem Makarim dalam pembelaannya di sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam pledoi yang dibacakan, Nadiem juga mengatakan jika apa yang dilakukan sesuai dengan arahan Presiden saat itu, yakni masa Presiden Joko Widodo. Nadiem juga menyampaikan apresiasi kepada para presiden termasuk Jokowi saat membacakan pledoi di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa kemarin.
4: Ya, yang saya tahu Menteri Nadiem Makarim kurang baik.
5: Artinya kalau dalam pembelaan kemarin juga berterima kasih kepada Pak Jokowi dan presiden yang lain.
4: Iya, itu proses.
5: Dan jika terkait pembelaan bahwa itu sesuai arahan presiden, seperti apa?
4: Ya, semua kebijakan, semua program, semuanya dari presiden.
1: Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan upaya penyeludupan ikan Napoleon hidup seberat 1,2 ton. Bagaimana modus penyeludupan ikan langka tersebut? Dan berikut laporan dari rekan kami Iwan Hermawan dan juru kamera Dwi Ari dari perairan Bitung, Sulawesi Utara.
6: Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan baru saja menangkap kapal ikan asing yang berupaya menyeludupkan ikan Napoleon hidup. Kapal tersebut berbendera sebuah negara di Afrika Tengah, yaitu negara Sao Tome and Principe, serta ber-ABK campuran WNI dan WNA. Modus penyeludupan ikan Napoleon ini terbilang baru dan unik. Jadi, kapal yang membawa ikan tersebut memang sudah didesain untuk menyeludupkan barang atau ikan. Jika kita memasuki kapal tersebut, maka palka-palka yang terlihat hanyalah membawa ikan kerapu sesuai izin dari kapal tersebut. Akan tetapi, ada palka tersembunyi yang berada di bawah gudang, dan disitulah terdapat ikan Napoleon hidup. Ikan Napoleon ini merupakan spesies yang dilindungi, harganya pun cukup mahal, yaitu sekitar 2 juta rupiah per kilogram dalam keadaan hidup. Oleh karena itu, palkanya pun didesain agar Napoleon yang dibawa bisa bertahan hidup. Proses penangkapannya pun cukup unik. Kapal penyeludup ini berupaya berlayar dari utara Jawa setelah mengumpulkan ikan Napoleon dari berbagai sumber dan melaut ke arah Laut Sulawesi. Di perjalanan, kapal penyeludup berupaya mematikan alat pelacak atau AIS untuk menyulitkan perburuan. Namun dekat perairan Nunukan, Kalimantan Utara, kapal ini akhirnya ditangkap.
7: Jadi kebetulan kita radar bisa nangkap sekitar di 48 nautical mil kemarin. Itu nampak ada kapal-kapal yang menggunakan, yang AIS-nya aktif, tapi ada satu objek yang tidak ada ais di tengah kumpulan kapal yang ada ais. Nah, setelah kita pastikan di jarak 6 mil, tampak teropong masih agak kesulitan, tapi kita sudah punya gambar detail kapal. Dan saya pastikan itu adalah kapal yang menjadi target operasi. Dan di 6 nautical mil dengan jaraknya kita yang buka di radar, ternyata dia baru aktifkan ais-nya. Dan kita pastikan dia langsung kita mendekat untuk melaksanakan helikopter.
6: Selanjutnya, kapal dan ABK dibawa ke pangkalan PSDKP di Kota Bitung, Sulawesi Utara untuk proses penyelidikan. Ancaman hukumannya pun akan hukumannya berupa penjara mencapai 2 tahun dan denda miliaran rupiah. Yon Hermawan, Dwi Ari, Bitung, Sulawesi Utara.
1: Banyak cara dilakukan jemaah haji Indonesia mengisi waktu di Mekkah, Arab Saudi. Salah satunya berziarah ke makam Ma'la. Dan selain istri Rasulullah Siti Khadijah, di sini juga dimakamkan tokoh karismatik dari Indonesia, Kiai Haji Maimun Zubair. Informasinya setelah jeda berikut ini.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau contactless pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau contactless pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead.
4: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 5:30 malam di CNN Indonesia.

0: Banyak cara dilakukan oleh jemaah haji Indonesia mengisi waktu di Mekah Arab Saudi. Salah satunya adalah berziarah ke makam Makkah. Selain istri Rasulullah Siti Khadijah, di sini juga dimakamkan tokoh karismatik dari Indonesia, yakni Kiai Haji Maimun Zubair.
1: Selepas salat subuh di Masjidil Haram, serombongan haji reguler dari Kabupaten Cilacap bergerak ke utara Masjidil Haram. Mereka berencana mengunjungi tempat-tempat bersejarah di sekitar Makkah. Salah satunya Kompleks Pemakaman Makkah, salah satu pemakaman tua dan bersejarah dalam sejarah Islam. Jaraknya sekitar 1,5 km dari Masjidil Haram. Disinilah istri Nabi Muhammad yang pertama, Siti Khadijah, dimakamkan. Makam Siti Khadijah berada di balik pagar ini. Orang hanya diizinkan berziarah di luar pagar. Hari ini selain jemaah dari Indonesia, hadir pula jemaah dari Turki yang berziarah. Selain makam Siti Khadijah, jemaah Indonesia biasanya mengunjungi makam tokoh karismatik dari Rembang, yakni Kiai Haji Maimun Zubair atau biasa dipanggil Mbah Mun. Meski dilarang, jemaah Indonesia sering mendekati nisan makam Mbah Mun yang hanya ditandai batu dan tulisan namanya.
2: Saya tidak santrinya, tetapi saya tangin, kagum, hormat, cuman.

0: τους έχουν αμενιζητήρει.
1: Κανάπα.
0: Κανά πλοίο σώσο πάνω ήταν κανεί. Κανά πλοίο σώσο πάνω ήταν κανεί. Κούρου κανεί. Κούρου κανεί. Κούρου κανεί. Κούρου κανεί. Κούρου κανεί. Κούρου κανεί. Hidup bermasyarakat.
2: Ziarah bisa jadi kegiatan jemaah haji mengisi waktu luang sebab ada hikmah dalam ziarah.
3: Nabi Muhammad itu ketika hidupnya dulu dan melarang. Melarang ziarah kubur ketika umat Islam masih baru takut nanti dia syirik menyembah kuburan. Setelah orang pada beriman, tahu Allah, kenal Allah, hakikatnya Allah, maka tahu bahwa semuanya ini makhluk kecuali Allah. Maka Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Maka sekarang kalian sudah akidahnya sudah kuat bahwa selain Allah itu makhluk, maka ziarahlah kalian banyak. Ziarah kubur, khususnya orang-orang yang soleh dan solehah. Itu seperti apa yang dikatakan Rasulullah. Dan ziaratul kubur mengingatkan kita kematian. Kedua, mengingatkan jasa-jasa orang-orang yang baik. Ya, maka di situ dan di dalam tempat orang-orang salihin dan salihat itu tatanazzalur rahmat. Tempatnya orang saleh dan salihah itu diturunnya rahmatnya Allah jalla jalaluh.
2: Selain pemakaman Ma'la, di Makkah sebenarnya ada situs sejarah penting. Bangunan perpustakaan ini sebenarnya tempat Rasulullah lahir. Tapi otoritas Arab Saudi mengubah tempat ini menjadi perpustakaan, bahkan menjaga tempat ini dengan pengamanan berlapis. Komet Multazam, Makkah, Arab Saudi.
4: Dan untuk mengetahui update terkini terkait dengan persiapan jemaah ibadah haji kembali ke Indonesia, sudah ada rekan kami jurnalis Transmedia, Lukman Rozak di Arab Saudi. Selamat malam waktu Jakarta, Lukman. Jadi bagaimana sejauh ini proses kepulangan dari para haji Indonesia?
5: Baik, selamat sore Bram, selamat sore para pemirsa di tanah air. Selamat malam para pemirsa di tanah air, bisa kami laporkan bahwa proses kepulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air hari ini masih terus berlangsung ya. Jadi proses ini sudah berlangsung sejak tanggal 1 Juni kemarin dan hingga hari ini gelombang kepulangan terus berlangsung dan dilakukan secara bertahap. Untuk gelombang pertama kepulangan jemaah haji Indonesia itu dilakukan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Jadi yang kemarin gelombang pertama di Madinah itu kepulangannya, kedatangan kemarin di Madinah itu kepulangannya sekarang di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Hingga hari ini itu sudah ada puluhan kloter yang telah diterbangkan ke tanah air dan hari ini itu ada kurang lebih 18 kloter yang nanti dijadwalkan akan berangkat pulang ke tanah air. Dan seperti yang kita lihat bersama di belakang saya, di samping kiri saya, itu sudah banyak jamaah haji dari berbagai negara, termasuk Indonesia yang saat ini sedang mengantri untuk naik ke dalam pesawat. Dan proses ini memang agak cukup lama ya, karena harus menjalani proses keimigrasian, terus kemudian pemeriksaan barang bawaan di X-ray. Ada juga kendala, yakni beberapa pesawat, yakni pesawat Garuda dan Saudi Airlines itu ada yang memang delay. Jadi jamaah haji sebagian atau beberapa itu mengalami delay dan harus menunggu di ruang tunggu, yakni di pavilion di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dan Herlambang, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah otoritas Bandara Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umroh itu sudah memberitahukan atau mengeluarkan surat edaran kepada para jamaah haji yang akan melaksanakan kepulangan ke tanah air itu untuk memperhatikan barang bawaannya ya. Para jamaah haji dilarang membawa barang bawaan yang memang dilarang oleh otoritas Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah seperti air minum atau air mineral zam-zam yang terlalu berlebihan, terus dikemas dalam kemasan yang mencurigakan itu pasti akan dibongkar. Terus kemudian beberapa barang lain yang dilarang adalah alat elektronik, power bank yang berkapasitas besar, terus kemudian beberapa benda yang mudah terbakar seperti korek api dan benda tajam seperti pisau, gunting,

dan sebagainya itu dipastikan tidak boleh dibawa ke dalam bagasi dan di dalam kabin. Semua barang-barang terlarang ini nanti akan dirazia atau di-sweeping dan nanti akan disita oleh pihak otoritas.

0: sudah ditempatkan di pos kesehatan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Bagi para jamaah yang mengalami kendala kesehatan akan langsung dirujuk atau dirawat ke rumah sakit dan dipastikan kepulangannya akan tertunda. Namun bagi jamaah haji yang kesehatannya normal, stabil, bisa langsung berangkat atau terbang ke tanah air. Dan Bram, perlu diketahui bersama bahwa angka kematian di tahun ini atau haji pada tahun ini itu mengalami penurunan drastis ya Bram. Kalau di tahun lalu itu angka kematian itu mencapai 400 lebih. Tahun ini kita alhamdulillah mendapat kabar baik bahwa angkanya di bawah 200, artinya kurang lebih antara 180-an, itu tidak lebih dari 50% dari tahun yang lalu. Mudah-mudahan ini tetap terkendali, tetap terjaga, kesehatan jamaah haji tetap terkondisikan. Jadi ukuran keberhasilan pelaksanaan prosesi ibadah haji tahun 2026 ini salah satu indikasinya adalah kematian atau angka mortalitas jamaah haji itu menurun drastis. Ini artinya kerja petugas haji Indonesia, terutama tim kesehatan haji Indonesia, itu bekerja dengan sangat bagus sehingga bisa menurunkan angka kematian. Dan ini nanti akan terus, karena ini masih dalam proses ya, karena hari masih panjang pemulangan, mudah-mudahan jamaah haji tidak kendor, tetap menjaga kesehatan, tetap beristirahat, menjaga pola makan, pola tidur, termasuk juga para petugas haji yang saat ini memang banyak terserang penyakit ya Bram. Jadi kita, termasuk saya, ini dua hari kemarin mengalami sakit flu yang cukup parah ya. Kita mengalami sesak nafas, batuk, serta radang tenggorokan, sehingga kita harus beristirahat dulu di kamar untuk memulihkan kembali stamina agar bisa bekerja dengan normal lagi. Dan seperti itu yang bisa kami laporkan dari Arab Saudi, kembali ke studio Bram Herlambang.
1: Baik, terima kasih rekan kami jurnalis Transmedia Lukman Rozak melaporkan langsung dari Mekkah Arab Saudi. Selamat kembali bertugas. Di informasi berikutnya, gara-gara viral, jemaah haji penasaran dan juga mengantri untuk bisa mendapatkan tumbler di salah satu kedai kopi di Mekkah.

0: Gara-gara konten viral, jemaah haji mengantre untuk mendapatkan tumbler kedai kopi Half Million. Lihat saja, antreannya sampai ke tangga bawah. Padahal di dalam kedai kopi sudah ada antrean juga. Masuk kedainya pun bahkan harus bergantian. Sebagian besar yang mengantri adalah jemaah Indonesia.
1: Satu, karena ini titipan anak, Pak. Biasa anak-anak genjet kan. Dia kenal ini dari temannya yang udah datang umroh. Katanya ada kopi viral. Kemudian ada tumblernya yang lucu, yang unik. Kalau saya sih tidak terlalu penyuka kopi, Pak. Tapi penasaran juga kenapa kok jadi vir. Seenak apa gitu.
2: Karena dia di apa pasar media itu tumbler SM itu viral dan jadi kayak jadi wajib oleh-oleh kalau kita kesini. Kalau yang jelas sih kopinya udah nyoba. Terus untuk buat tangan ke Indonesia kita beli tumblernya yang happening itu loh.
3: Ya penasaran aja Pak, apa sih yang membuat menarik orang-orang itu?
4: Emang yang sampai tahu apa?
3: Ya kopi habis itu tumblernya kan itu kan terkenal kan. Sampai orang bela-belain ngantri, di cabang yang lainnya juga ramai juga, jadi penasaran.
0: Penasaran? Saya ikut antre mencari tumbler yang viral. Tapi sayangnya, tumbler dengan ukuran yang saya mau sedang kosong. Hanya tersisa tumbler yang versi besar. Alhasil, saya memilih membeli kopi signature di kedai kopi ini. Untuk harga tumbler ada di kisaran harga mulai Rp24 atau setara Rp114.000. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
5: Suasana haru mewarnai kedatangan jemaah haji kloter pertama di sejumlah daerah. Di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, sejumlah jemaah langsung sujud syukur saat turun dari pesawat. Begitu pula dengan jemaah haji kloter pertama embarkasi Solo, setibanya di Bandara Adi Sumarmo Boyolali, Jawa Tengah.
6: Pesawat yang membawa 443 jemaah haji kloter 1 debarkasi Palembang

0: tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Selasa pagi. Sesaat setelah turun dari tangga pesawat, sejumlah jemaah langsung melakukan sujud syukur. Mereka meluapkan rasa bahagia karena kembali ke tanah air dengan selamat setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Momen haru terlihat saat para jemaah menengadahkan tangan untuk berdoa serta saling berpelukan dengan sesama jemaah setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi.
1: Untuk melaksanakan luar biasa, terlebih-lebih pada waktu wukuf di Padang Arafah, semua orang pada menangis, tidak ada yang tidak menangis karena terharu dan merasa banyak dosa, mohon ampun kepada Allah yang Maha Kuasa.
2: Ada kendala nggak selama di situ, Pak?
1: Alhamdulillah, semua berjalan lancar dan aman.
0: Menurut data kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, mayoritas jemaah berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, serta satu orang berasal dari Kabupaten Banyu Asin. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa jemaah haji kloter 1 Embarkasi Solo asal Kabupaten Tegal mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Rabu dini hari. Seusai turun dari pesawat, suasana haru langsung terlihat di area kedatangan internasional. Sejumlah jemaah tak kuasa menahan rasa syukur dan langsung bersujud di area Garbarata Bandara. Bagi para jemaah, kesempatan menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat merupakan nikmat yang luar biasa.
3: Tadi ngapa sujud syukur, Pak?
4: Saya senang karena kita bisa memberikan sujud syukur. Kita sangat berterima kasih atas hidayah sehingga kita kembali ke Indonesia ini dengan selamat, tidak ada halangan satu apapun.
0: Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang hadir dalam penyambutan jemaah mengapresiasi kinerja seluruh petugas yang terlibat dalam pelayanan haji.
5: Di sini ada petugas, di sini ada imigrasi, dan di sini ada pelayanan haji dan lain sebagainya. Saya pikir makin hari makin bagus karena kementerian telah menunjuk korwil di masing-masing provinsi yang tentu ini akan menambah daripada pelayanan yang lebih prima terkait dengan pelayanan haji. Okay?
0: Tangis haru pecah saat jemaah haji kloter 5 Debarkasi Surabaya bertemu keluarga di kantor Wali Kota Probolinggo. Kedatangan 312 jemaah haji ini disambut ribuan warga yang sudah menunggu sejak Selasa pagi di depan kantor wali kota. Sebelum kembali ke rumah masing-masing, 312 jemaah ini terlebih dulu diterima wali kota Probolinggo, Aminuddin, beserta jajaran Forkopimda setempat. Sementara, menurut seorang jemaah haji asal kecamatan Kanigaran, selama menjalani rukun Islam kelima, ia tidak menemukan halangan berarti.
6: Secara umum ibadah haji tahun depan pelaksananya sangat bagus. Untuk kendala saya sangat bisa diminimalisir, sangat dikelola. Bisa sudah bagus itu banyak.
0: Wali Kota meminta jemaah haji untuk beristirahat yang cukup sesampainya di rumah untuk mencegah terkena penyakit ISPA seperti pilek dan batuk. Tim liputan CNN Indonesia.
7: Oleh-oleh haji tidak harus dibeli di Tanah Suci. Seperti yang terlihat di Asrama Haji Debarkasi Surabaya, para jemaah haji yang tidak sempat membeli oleh-oleh di Arab Saudi menyerbu toko oleh-oleh haji yang dekat dengan Asrama Haji, dan boneka unta menjadi barang yang paling dicari untuk dijadikan cindera mata bagi keluarga serta kerabat mereka.
8: Toko oleh-oleh haji di dekat asrama haji di Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur ini menjadi lebih ramai dari biasanya. Hal itu karena begitu para jemaah haji boleh keluar dari asrama, mereka langsung menyerbu toko oleh-oleh itu untuk membeli boneka unta. Bahkan banyak dari jemaah yang mengatakan sudah membeli barang yang sama di Tanah Suci. Namun karena kurang, mereka memutuskan membeli barang yang sama di tanah air.
9: Buat keponakan sama cucu,
10: oleh-oleh dari sini, Bu, ya?
9: Ya, soalnya kemarin itu belinya kurang, jadinya untuk melengkapi ini.
10: Beli berapa boneka nih, Bu?
9: Kalau nggak merata kan, ada yang nggak diberikan, supaya rata, dilengkapi di sini.
10: Beli berapa dari sana, Bu?
9: Di sana cuma 3.
10: Nah, di sini beli berapa?
9: 4.
10: Beli 4 lagi, ya?
8: Meningkatnya permintaan boneka unta ini tentu membawa cuan bagi para pedagang oleh-oleh haji. Boneka unta dijual dengan harga mulai Rp120.000 untuk ukuran kecil hingga Rp1.000.000 untuk ukuran besar.
11: Alhamdulillah kalau untuk pemulangan ini yang banyak dibeli oleh jamaah ya boneka unta otomatisnya. Karena khas oleh-oleh haji di sini apa boneka unta.
10: Mas berapa sih harganya boneka unta mulai yang ukuran kecil sampai besar mas?
11: Kalau yang kecil 120, kalau yang sedang itu 195, kalau yang jumbonya kita harga 1 juta.
8: Bagi para jemaah haji boneka unta bukan sekedar mainan atau cenderamata. Oleh-oleh ini menjadi penanda perjalanan spiritual mereka ke Tanah Suci. Meskipun bisa saja boneka unta yang mereka beli bukan buatan asli dari Arab Saudi. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.

0: Tim penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil sejumlah influencer yang ikut mempromosikan Hanania Travel guna mendalami proses penawaran dan juga pemasaran paket umroh tersebut. Polda Metro Jaya juga membuka posko pengaduan korban jemaah umroh Hanania Travel yang belum melapor ke polisi.
1: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berencana memanggil sejumlah influencer yang turut memasarkan paket umroh milik Hanania Group. Para influencer ini akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk mendalami proses penawaran dan pemasaran paket perjalanan umroh kepada masyarakat.
2: Kami juga akan mengambil keterangan terhadap para selegram yang ikut serta memberikan atau menjadi marketing dalam hal penawaran beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh PT Hasanah Tama Internasional tersebut atau Hanania Group.
1: Polda Metro Jaya juga membuka posko pengaduan korban jemaah umroh Hanania Travel yang belum melaporkan ke polisi. Polisi menduga jumlah korban yang belum melaporkan lebih banyak dari yang tercantum dalam laporan polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
4: Kamis ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
5: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
6: Takut kalah. Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang? Tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, to be early, mereka sudah pasang ring.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 4 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.

0: Selasa malam, Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi, Edi Gunawan menyebut pengumuman seleksi tim ekspedisi Patriot 2026 terhadap 10.359 peserta yang mendaftar dari berbagai daerah di Indonesia ditunda. Para pendaftar berasal dari 1.992 perguruan tinggi di dalam dan juga luar negeri, mewakili 2.638 program studi.
1: Kami memahami bahwa para peserta dan masyarakat menantikan hasil rekrutmen ini, namun dalam proses yang melibatkan ribuan peserta, tadi ada 10.000, ini dari berbagai latar belakang dan institusi, tentunya Kementerian Transmigrasi mencoba untuk tetap menempatkan akurasinya, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi sebagai prioritas utama di dalam proses rekrutmen. Sebagaimana arahan Menteri Transmigrasi kepada seluruh perguruan tinggi mitra, di mana memang proses rekrutmen ini Kementerian Transmigrasi mempercayakan sepenuhnya kepada perguruan tinggi mitra. Arahan Pak Menteri jelas bahwa meminta proses rekrutmen tim ekspedisi Patriot harus dilaksanakan secara objektif, transparan, proporsional, dan berbasis kompetensi. Program ini tidak mencari peserta yang memiliki akses paling kuat, melainkan peserta yang memiliki kapasitas terbaik untuk mengabdi kepada negara, kepada Indonesia.
2: Di UDIP sendiri kami ada dari teknik, ya, perencanaan wilayah kota, terutama kemudian dari geodesi, kaitannya sama aspek pertanahan, kemudian dari teknik sipil dan sebagai infrastruktur, juga dari sosial, ekonomi, FISIP, kemudian juga dari patas hukum juga. Nah, ini semuanya dari banyak yang mendaftar, memang kami klasterkan pertama, kemudian kami sesuaikan dengan apa hasil evaluasi 2025. Nah, di sana memang seperti disampaikan tadi, ya kami melihat antusiasme dari peserta cukup baik, meskipun demikian juga dari mereka juga akan dilihat portofolio akademik mereka, kemudian pengalaman mereka selama ini, juga kaitannya dengan apa pengalaman yang diutamakan, terutama yang sudah pernah ikut di TP 2025.
0: Ratusan warga didominasi emak-emak membawa peralatan dapur lalu menggeruduk gedung DPRD di saat perayaan HUT Kota Jambi. Aksi ini dilakukan guna mendesak negara untuk mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim sebagai zona merah kawasan kerja operasional Pertamina, padahal sejak lama tanah tersebut telah dijadikan pemukiman. Mengakhiri aksinya, warga mengancam akan memblokir fasilitas operasional Pertamina bila pembatalan blokir sertifikat milik warga tidak dikabulkan. Sudah tahu melawan arah dan ada petugas, emak-emak ini justru tetap ngotot melawan arah meski petugas sudah memohon-mohon memberikan himbauan. Sementara itu di Jambi, sejumlah emak-emak membawa peralatan dapur menggeruduk gedung DPRD di saat perayaan HUT Kota Jambi. Mereka mendesak negara mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim sebagai aset negara.
3: Ada-ada aja memang kelakuan emak-emak yang satu ini. Sudah tahu melawan arah dan ada polisi, bukannya berbalik arah, emak-emak ini justru ngotot tetap melawan arah, tidak pakai helm lagi. Petugas bahkan terlihat memohon agar pengendara tersebut mau mematuhi arahan dan berputar mengikuti jalur yang telah ditentukan. Aksi emak-emak ini pun viral di media sosial. Kejadian ini diketahui berada di kawasan Tugu Batu, Simpang Sawangan Permai, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi saat petugas sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas di kawasan Sawangan.
4: Kami menekan rekayasa lalu lintas. Nah, pihak kami sudah mengimbau kepada pelanggar bahwa itu suruh balik, tapi ibu itu nggak mau balik. Pihak kami sudah mohon-mohon, nggak bisa apa boleh buat. Ibunya sudah terkadung kesel bagaimana gitu. Anggota kami tetap melayani mereka dengan humanis.
3: Pihak kepolisian mengingatkan masyarakat agar terus mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Lain lagi aksi emak-emak Kota Jambi. Sejumlah emak-emak sambil membawa berbagai peralatan dapur menggeruduk gedung DPRD Kota Jambi. Kedatangan emak-emak ini untuk mendesak negara mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim aset negara. Padahal sejak lama warga sudah menempati lokasi tersebut, namun tiba-tiba beberapa tahun lalu diklaim milik aset negara dan merupakan zona merah sebagai kawasan kerja operasional Pertamina.
5: Minta hari ini untuk minta kejelasan, menagih janji apa yang sudah mereka janjikan selama jilid 1, 2, dan 3.
6: Sudah berapa lama, Yu?
5: Ini sudah hampir 6 bulan ya, 6 bulan lebih ya?
6: Tidak ada titik terang 6 bulan?
5: Belum ada, makanya hari ini terakhir kami ini melakukan permohonan kembali, tapi selanjutnya nanti kami akan melakukan gerakan aksi juga.
3: Mengakhiri aksinya, warga mengancam memblokir fasilitas operasional Pertamina bila pembatalan blokir sertifikat milik warga tidak dikabulkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, tekanan ekonomi kian terasa bagi kelas menengah. Cicilan meningkat, biaya hidup bertambah, sementara daya beli terus melemah. Pertanyaannya, apakah kelas menengah Indonesia sedang terancam turun kelas alias jatuh miskin? Dan informasi ini sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: rupiah melemah, BBM non-subsidi naik, dan ujungnya berdampak pada sejumlah kenaikan harga. Itulah yang dihadapi masyarakat saat ini. Meski terlihat roda ekonomi berputar seperti biasanya, namun di balik itu ada bom waktu yang dihadapi masyarakat, khususnya kelas menengah. Rupiah melemah dan kondisi geopolitik yang memanas memaksa pemerintah untuk menaikkan harga BBM non-subsidi. Tidak hanya itu, dampak lemahnya rupiah membuat sejumlah harga naik karena dipicu kenaikan harga bahan baku. Bagi masyarakat kelas menengah, kenaikan sejumlah harga ini tentu membuat pengeluaran mereka bertambah.
1: Karena kita kan masih banyak butuhnya ya, kayak kosmetik, bahan-bahan BBM juga pastinya akan naik kan. Jadi akan berpengaruh banget di kehidupan kita.
2: Pasti harga makanan ini naik kan. Jadi kita itu jarang bisa makan makanan yang enak kayak gitu. Terus habis itu harga sayuran juga naik.
0: Tidak hanya pengeluaran bertambah akibat naiknya sejumlah harga, kelas menengah pun semakin tertekan dengan ancaman naiknya cicilan rumah dan kendaraan. Akibat dampak rupiah melemah, suku bunga Bank Indonesia atau SBI naik 50 poin. Ini artinya bunga utang akan naik yang berujung dengan kenaikan cicilan utang. Jika sudah begini, mimpi kelas menengah semakin tenggelam.
3: Kalau menurut saya sih terberatkan ya, karena memang kalau kita lihat ini kan beberapa harga bahan pokok gitu kan juga udah naik ya Mbak ya. Terus kalau misalkan ditambah lagi kan, saya dengar juga kan sekarang masyarakat itu udah bukan makan tabungan lagi tapi makan pinjaman ya. Nah apalagi kalau udah makan pinjaman, terus bunga pinjamannya juga naik, itu menurut saya sangat memberatkan sih.
4: Menurut saya itu aja sih. Ya mudah-mudahan sih nggak langsung ya. Kan kebayang ya udah sekarang lemah ke dolar, terus mungkin nanti menyusul kenaikan harga bahan pokok dan sebagainya. Nah jangan sampai kenaikan suku bunga ini langsung berdampak.
0: Bicara soal babak belurnya kelas menengah juga dirasakan para pelaku usaha. Fenomena CLBK alias cuma lihat beli kagak adalah salah satu sinyal bahwa kelas menengah tengah berjuang. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Sarman Simanjorang mengungkapkan, dengan kondisi penghasilan yang tidak naik sementara biaya hidup meningkat, membuat kelas menengah semakin pilih-pilih barang apa yang mereka belanjakan.
5: Memang itu buktinya, gitu okay. Loh. Buktinya begitu dalam hal ini. Karena kalau kita lihat misalnya bagaimana dari pengelola-pengelola mall, pada prinsipnya walaupun rame, kan omsetnya juga tidak signifikan, gitu kan? Ya, kalau kondisi sekarang ya beda. Kalau kemarin menjelang Lebaran ramai memang iya, karena memang kebutuhan
6: momentum.
5: Itu ya momentum. Tapi kalau sekarang ini enggak gitu loh. Karena kemana lagi masyarakat kita untuk mencari hiburan yang murah meriah? Tidak ada lagi kecuali di mall, okay. Ya kan? Banyak pemandangan, ya kan? Banyak dilihat. Walaupun hanya melihat doang, belum tentu beli. Makanya dulu kan

0: ada
1: Rojali.
0: Rojali.
2: Hingga Selasa 2 Juni, rupiah masih melemah dan bertengger di atas Rp17.800 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya optimistis kondisi ekonomi perekonomian bakal terus membaik. Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya menyebut rupiah bakal terus menguat hingga Rp15.000 per dolar Amerika Serikat dalam 2 bulan ke depan. Tidak hanya itu, Menteri Purbaya juga menyebut melemahnya rupiah belum berdampak besar pada anggaran pemerintah. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga.
1: Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern.
2: Kalau menurut saya sih terberatkan ya, karena memang kalau kita lihat ini kan beberapa harga bahan pokok gitu kan juga udah naik ya Mbak ya. Terus kalau misalkan ditambah lagi kan, saya dengar juga kan sekarang masyarakat itu udah bukan makan tabungan lagi tapi makan pinjaman ya.
3: Kan kebayang ya, udah sekarang lemah ke dolar, terus mungkin nanti menyusul kenaikan harga bahan pokok dan sebagainya. Ya jangan sampai kenaikan suku bunga ini langsung berdampak.
4: Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head.
5: Halo, selamat malam. Rupiah kembali tertekan dan mendekati level terendahnya terhadap dolar Amerika Serikat. Pemerintah menyebut kondisi ini dipengaruhi gejolak global dan masyarakat diminta tetap tenang karena fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Tapi di balik optimisme itu, masyarakat menghadapi kenyataan yang berbeda. Biaya hidup meningkat, daya beli menurun, dan tekanan terhadap kelas menengah semakin terasa. Lalu benarkah ini hanya gejolak sementara atau ada persoalan yang lebih besar di balik terus melemahnya rupiah? Kita akan bahas malam hari ini bersama para narasumber yang telah hadir di Studio 2 CNN Indonesia. Sudah ada yang pertama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Mas Aditya Laksmana. Silakan Mas Aditya. Apa kabar? Sehat? Terima kasih, silakan. Kemudian yang kedua, jubir Partai Gerindra, Bang Astrio Velgen. Selamat malam, Bang Astrio. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Silakan. Narasumber selanjutnya adalah Bang Ansi Lema, jubir PDI Perjuangan. Sehat selalu. Silakan di sebelah sana. Kemudian di sebelah kanan saya ada Pak Peter Abdullah, ekonom senior dari Prasasti. Selamat malam, Pak Peter. Terima kasih atas waktunya. Dan di sebelah kiri sudah ada Pak Ihsanuddin Nursi, pengamat ekonomi politik Indonesia. Selamat malam, Pak Ihsan. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada para penonton yang telah hadir di Studio CNN Indonesia. Baik, selamat malam Bapak-bapak semua. Semoga dalam kondisi yang selalu sehat, tapi rasanya mungkin ada sedikit kegelisahan melihat nilai tukar rupiah yang hari ini terus melemah. Saya pertama-tama ingin ke Bakom terlebih dahulu. Mas Adit, Mas Adit. Ya. Catatan kami di sore hari tadi, nilai tukar rupiah ini kembali tertekan. Angkanya menembus level 17.952 per dolar Amerika Serikat. Itu

0: hari ini. Sebenarnya begini, ini kan memang angka yang kita takut ini akan terus semakin lemah. Tapi di baliknya ada kekhawatiran dari masyarakat yang mau tidak mau semua lapisan ini terkena dampaknya. Ekonomi rasanya semakin sulit untuk daya belinya. Masyarakat kelas menengah ini juga terus terpepet dengan keadaan saat ini. Apa-apa semakin mahal. Seberapa serius pemerintah menanggapi situasi ini?
1: Baik, terima kasih Mbak Ayu dan pemirsa sekalian. Kalau pertanyaan yang tadi yang terakhir ya, seberapa serius? Tentu pemerintah melihat ini sebagai hal yang serius, tantangan yang serius, kondisi ini yang harus disikapi dengan kebijakan, dengan respons yang tepat dan terukur oleh pemerintah begitu. Pemerintah melihat bahwa memang ini saat ini rupiah sedang dalam tekanan, koreksi sampai tadi yang sampaikan benar 17.900. Ya kalau orang bilang sudah mendekati level psikologis 18.000 begitu. Tapi memang pemerintah dalam ini tentu harus memberikan satu keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah terus ada di dalam formulasi kebijakan-kebijakan yang memang diarahkan untuk bisa meredam gejolak rupiah ini dan juga keseluruhan kondisi ekonomi ini. Artinya begini, kita melihat posisi rupiah ini memang sedemikian mengkhawatirkan bagi untuk semuanya ya, termasuk karena sudah melampaui juga dari asumsi APBN. Tapi yang perlu kita juga melihat, tidak boleh melupakan adalah bagaimana sebenarnya daya tahan ekonomi kita di dalam ke depan ya, terutama menghadapi ini. Ya seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan sebagai pengelola kebijakan fiskal dan juga Gubernur Bank Indonesia sebagai pengelola kebijakan moneter, karena persoalan rupiah ini ada dua sisi bauran fiskal dan moneternya, bahwa ini sangat diharapkan tentu ekspektasinya ini adalah faktor yang temporer saja begitu. Ya. Banyak faktor terutama dominan dari global yang memang sudah kita sama-sama pahami sejak sekian lama. Perbincangan soal rupiah ini bukan baru sekarang. Mungkin sebulan terakhir, dua bulan terakhir ini sudah masyarakat sudah memberikan atensi besar dan sudah menjadi bahan-bahan diskusi. Dan kalau melihat itu memang faktor dominan kita lihat memang salah satu yang menjadi faktor penekan begitu. Dan faktor ini juga belum berhenti ke depan. Kita juga menyadari banyak faktor-faktor yang ke depan juga masih menjadi tantangan untuk rupiah kita. Salah satunya untuk faktor global ada inflasi di Amerika 3,8% yang nanti tentu harus direspons oleh Bank Sentral Federal Reserve dengan gubernur yang baru pada pertengahan Juni nanti. Ini tentu salah satu juga yang faktor tidak bisa diabaikan begitu sebagai dampak global. Tapi kembali lagi bahwa bagaimana kita melihat daya tahan ekonomi kita melalui kebijakan di fiskal dan di sisi moneternya. Bank Indonesia kemarin sudah menaikkan suku bunga 50 basis point menjadi 5,25 setelah 7 bulan 4,75 dipertahankan gitu. Demikian pula pemerintah tentu dengan kebijakan fiskal akan terus berusaha menjaga stabilitas, terutama sekali yang sekarang ini menjadi fokus pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat. Tadi disampaikan Mbak Ayu juga ya bahwa persoalan rupiah ini berimbas ke daya beli dan juga harga kebutuhan pokok. Tidak bisa dimungkiri itu terjadi, pemerintah tidak menutup mata terhadap hal tersebut. Tetapi apa yang kita lakukan, pemerintah lakukan saat ini dan ke depan adalah prioritas utama fokus pada bagaimana menjaga, mempertahankan daya beli itu melalui serangkaian kebijakan fiskal yang memang sudah dilakukan pemerintah sejak awal tahun melalui APBN. Dan juga kemarin Pak Menko Erlangga mengumumkan ada paket stimulus semester kedua yang diharapkan ini semua bisa membantu menjadi buffer dari masyarakat di tengah situasi ini.
0: Oke, baik. Berbicara tentang kurs rupiah saat ini, mungkin saya akan langsung ke Pak Ferry. Pak Ferry, ini saya kembali mengutip pernyataan Anda. Anda sebelumnya sempat mengatakan bahwa prediksinya di Juni ini akan menyentuh 20.000, di Juli 22.000, dan akhir tahun 25.000. Atas dasar apa Anda bisa menetapkan angka yang sedemikian tinggi?
2: Tentu kalau kita bicara soal mata uang, itu ada yang namanya internal forces, yaitu rumah kita sendiri, dan external forces, ya kan? Misalnya Fed menaikkan suku bunga, ya kan ya? Nah kalau dikatakan bahwa ini semuanya gara-gara external forces, itu bisa dilihat angkanya. Terhadap Malaysian Ringgit kita meremah, terhadap Singapore Dollar kita meremah juga. Ya, pada saat currency lain menguat terhadap dolar, kita tetap melemah. Dan tadi gilanya, indeks harga saham gabungan, pada saat Asia menghijau, kita hampir 5% loh turunnya. 4,11% ditutupnya. Jadi kalau you put the blame on global forces, then you must be wrong. Karena ini boroknya ada di kita sendiri. Apa boroknya di kita sendiri? Sudah tampak sebelum perang Iran. Yaitu Fitch and Moody's di angka 5,11% pertumbuhan ekonomi kita yang termasuk tinggi malah mendowngrade outlooknya, ya kan? Kemarin yang menjadi blunder adalah didirikannya PTDSI, ya kan? Langsung S&P menggonggong, dia bilang, hati-hati, saya downgrade Anda, ya kan? Nah tadi keluar lagi Fitch atau Moody's yang boleh memberikan rating sangat negatif kepada Danantara. Ya kan, ini semua jangan menyalahkan yang ada di sana. Bahwa memang benar pemerintah mengeluarkan kebijakan, yang menjadi pertanyaan pasar adalah Kiel punya kebijakan benar atau koplak.
0: Okay.
2: Kan gitu, ya kan? Oleh karena itu, saya berani memprediksi 20.000. Saya bisa salah tentunya, tapi walaupun selama ini saya benar. Ya kan? Saya bilang indeks akan ambruk, itu benar. Rating atau dia downgrade, itu benar. Dolar ke 17.000 malah lewat. Saya bisa salah, tapi I'm still pretty sure of 20.000 Juni, 22.000 Juli, dan kemudian dari Juli sampai Desember bisa ke 25.000. Kenapa? Tidak ada mitigasi risiko secara moneter maupun secara fiskal. Dan sekarang problemnya adalah kembali lagi masalah trust daripada investor. Artinya masalah trust apa? When you change the policy, kalau Anda melubah polisinya dengan tujuan yang baik, belum tentu investor percaya. That's the problem. Ya, jadi makanya saya bilang mitigasi risiko apa? BI naikin 50 basis point, diketawain sama market. Ya kan? Hitung-hitungannya simple, Mbak. Ya, quick count saya. Kalau US Treasury yield 4,5% sekarang yang 10 year, itu Amerika ya. Indonesia mau mengeluarkan yang sama karena ratingnya 3 notch lower, pasti ada risk premium, default risk premium di atasnya. In term of dollar, Mbak, taruh 2,5% di atas 4,5%, artinya in term of US dollar 7% kan ya. Kalau di-convert ke rupiah dengan adanya currency risk, anggap 3%, 10% Mbak. SBN sekarang diperdagangkan dengan yield di bawah 7%. Investor mana yang mau masuk? Kalau seharusnya mereka tuntut 10% pun belum tentu orang masuk. Karena pada saat you jack up ke 10%, investor kan bilang, utang lu bakal di-downgrade, Jack. Ya kan? Makanya saya bilang tidak ada mitigasi risiko. Maka Purbaya bilang, oh tenang aja ini temporary. Kalau temporary kok dari tahun lalu ya terus-terusan naik ya. Temporary apanya? Ya kan? Ini bukan temporary, ini sistematis. Beda nih. Menggunakan bahasa harus hati-hati ya. Bedakan antara temporary shock and systematic shock. Yang saya khawatirkan, makanya saya berani menarik konklusi bisa 20.000, 22.000, bahkan 25.000. The problem is systemic. Ya. Saya ngeri, ya kan, seandainya obligasi, seandainya pemerintah mengeluarkan obligasi baru dengan kupon yang lebih tinggi, Mbak, yang bakal drop aset-asetnya adalah asuransi, dana pensiun, and bank sebagai pemegang obligasi negara, SBN. Kalau yield naik, kan nilai asetnya turun ya. Nah, kalau nilai asetnya turun dari bank, Mbak, artinya apa? Loanable fund, ya, yang mereka miliki semakin turun. Nah, ini kan jelek untuk ekonomi terkait dengan kredit. Nah makanya saya bilang ini udah lingkaran setan. Anda tidak bisa nutup balon di sini tidak melendung. Jadi saya bilang, what a big nonsense you say every time. Oh ekonomi kita kuat, 5,8%, 5,6% pertumbuhannya. Mbak, ini harga minyak ini saya yakin tidak akan turun lagi ke $60. Dan tendensinya sekarang semakin tinggi, tensi di Middle East, di spot price saya yakin 110 sampai 120. Belum asuransi, belum shipping cost, Mbak. Ya, ini belum menggigit ya ekonomi kita, inflasi yang double digit. Karena apa? Saat ini bisa terjadi yang namanya shrinkflation. Artinya Anda beli barang segini harga 5 ribu, ya nggak naik, tapi volumenya kecil.
0: Dikurangin.
2: Dan itu tidak dianggap inflasi. Ya kan ya? Bayangin, Mbak, kita masih bahkan tahu tempe, kedelai kita masih impor. Roti, gandumnya kita masih impor. Gula, kita masih impor. Beras, saya curigai juga masih impor. Ya kan? Yang namanya swasembada, saya belum percaya. Ya kan ya? Jagung, ya kan? Pupuk, semuanya ini masih impor. Belum lagi minyak, Mbak. Yang merupakan satu barang yang tidak bisa tidak. Kemarin, kita lihat blackout di Sumatera. PLN, ya. Mbak ya? Ini di kita-kita, kita tidak melihat itu sebagai technical problem. This must be a financial problem. Karena setahu saya PLN dengan dolar di 16.500 itu udah kain-kain, Mbak. Apalagi kan dia bayar IPP dengan dolar. Ya kan ya? Apalagi dolar gajir ke 18.000. Yang saya ngeri lagi, Pertamina. Itu kan yang namanya kompensasi dan subsidi baru di

0: bayar akhir tahun kan.
1: Ya.
0: Di tengah jalan ini dari mana nih seandainya harga minyak naik terus? Logis dong kalau saya bertanya begitu, ya kan ya? Sangat mengerikan. Oleh karena itu, walaupun orang-orang teriak bahwa rupiah undervalued, dollar overvalued, kalau market keep buying the dollar, then there must be something wrong with the expectation. Ya kan ya?
1: Baik.
0: Karena ekspektasinya di ekonomi is quite grim the outlook. The outlook is quite spooky, quite gloomy. Ya nggak ada salahnya orang keep buying dollar.
1: Oke, baik. Ya kan? Saya harus berikan kesempatan untuk mungkin dari Pak Peter menanggapi narasi dari Pak Ferry begitu ya. Ini adalah masalah yang sistemik, kemudian ini bukan hanya faktor global saja, tapi internal juga di inti masalah. Silakan.
2: Ya kalau kita bicara tentang rupiah, mata uang kita yang sekarang ini yang disebut oleh Pak Ferry pada waktu itu undervalue. Ya. Dan karena undervalue juga kita ada di sini kan. Kalau dia sesuai dengan value-nya ngapain kita di sini kan, ngapain kita diskusikan. Kita mendiskusikan rupiah tidak pada nilainya. Ada overshoot, ya. Nilainya terlalu rendah. Dan itu tidak bisa lepas dari kondisi-kondisi banyak faktor. Ada dari faktor eksternal, ada faktor dari internal. Ya, pemicunya kayak ya kita tahu ya, sebelum perang Iran pun kita sudah menghadapi persoalan rating dan sebagainya. Jadi ini akumulasi persoalan-persoalan inilah yang memunculkan tekanan-tekanan terhadap rupiah kita. Yang kemudian sayangnya ini belum bisa sepenuhnya kita selesaikan, ya kita atasi. Yang dari hari ke hari menggerus trust, ya memburus, tadi Pak Ferry menyebutkan trust tadi. Jadi ini menggerus trust, baik itu dari investor, ya kemudian investor kan pada keluar, ya, dan gak balik-balik. Ya. Dan kemudian juga menggerus trust bahkan tidak hanya dari luar, sekarang ini bahkan memunculkan juga trust di dalam. Ya, yang kemudian mengakibatkan saya menyebutkan adanya additional demand terhadap dolar. Yang seharusnya mereka tidak membutuhkan dolar, sekarang ini ikut-ikutan berspekulasi di dolar. Nah inilah yang menambah tekanan-tekanan terhadap rupiah, sehingga rupiah ini sulit untuk kembali kepada nilai yang sesungguhnya. Jadi, tapi masih tetap ada harapan bagi kita. Ya. Saya mungkin tidak sepesimis Pak Prof, Pak Ferry. Ya. Saya masih ada segumpal harapan lah bahwasanya, dan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adit, bahwasanya pemerintah tentu melihat hal ini dengan sangat serius. Ya, karena tidak mungkin persoalan sebesar ini tidak dianggap serius oleh pemerintah. Dan oleh karena itu kita semua harusnya berharap bahwasanya pemerintah tentunya kemudian akan mengambil upaya-upaya di dalam rangka untuk mengantisipasi sekaligus juga mengupayakan agar supaya rupiah secara perlahan, ya nggak mungkin juga akan kembali langsung kembali ke harga semulanya ya. Tetapi pelan-pelan trust ini bisa kembali. Rupiah dengan demikian rupiah akan pelan-pelan juga akan kembali menguat. Harapan kita sebenarnya itu.
1: Harapannya seperti itu ya. Mungkin saya ke Bang Ansi, Bang. Kalau Abang melihat ini kan sebenarnya dari pemerintah juga sudah berusaha memberikan stimulus-stimulus ekonomi supaya ini bisa ditekan lah resikonya dari lemahnya nilai rupiah ini. Tapi menurut Abang sendiri, apakah ini memang sudah maksimal? Dan kalau kata Pak Purbaya kan ditekan berusaha hingga di angka 15.000. Bisa tidak?
3: Optimisme dalam bernegara itu perlu. Tetapi basis dari optimisme itu harus data, angka, dan fakta. Sehingga kemudian kita bergerak dengan proses penalaran yang benar. Kalau bicara pelemahan kurs dolar ini indikasi dan sinyal kuat bahwa ada yang sangat tidak beres dalam ekonomi kita hari ini. Dan kita tahu pelemahan dolar itu dampaknya kemana-mana, ya, sampai ke orang desa, sampai ke ibu rumah tangga di kampung terpencil. Kenapa? Inflasi, harga-harga barang naik. Karena apa? Karena melonjaknya impor barang konsumsi, barang modal, dan terutama bahan-bahan baku. Nah ini kan sangat mempengaruhi

0: kemampuan keseharian ekonomi kita, daya beli ekonomi kita, berdampak secara luas kepada apa? Kepada, ya mungkin bisa ancaman terhadap PHK.
1: Okay.
0: Pengangguran semakin meluas, kemiskinan semakin meluas. Jadi dampak dari pelemahan rupiah ini tidak bisa dianggap enteng. Produksi kena, distribusi kena, konsumsi kena, transportasi kena, semuanya kena. Lalu kita berdiskusi, mendiagnosa persoalan, mengidentifikasi apa akar persoalannya. Diagnosa ini penting untuk bisa menghadirkan solusi yang tepat. Tadi sempat disinggung, berkali-kali dibilang ini faktor eksternal. Karena geopolitik global, karena perang, karena suku bunga, dan lain-lain begitu loh. Tetapi kalau saya melihat, ini problem utama ini adalah problem erosi krisis. Erosi atas kepercayaan. Distrust. Kepercayaan yang mengalami penggerusan ya terhadap kinerja pemerintah, performance pemerintah, dan kita bisa lihat dari angka-angka.
1: Berarti dari internal, Bang?
0: Internal lebih dominan menurut saya. Bukan berarti faktor eksternal tidak berkontribusi terhadap hal ini. Tapi kalau kita susun skala 1 sampai 5 yang paling dominan menyumbang kepada pelemahan rupiah ini menurut saya adalah faktor distrust, faktor krisis kepercayaan. Dan saya kasih contoh. Hari ini ada satu program mercusuar prioritas nomor satu di Republik ini. Namanya makan bergizi gratis. Anggarannya 335 triliun. Apa hari ini? Korupsi. Bagaimana bisa pasar global, investor asing, investor dalam negeri, rakyat Indonesia bisa percaya akan kinerja ini? Saya bertanya-tanya, apakah ada satu kementerian di Republik ini yang pernah mengelola sampai 335 triliun? Ini kompetensi kepala BGN ini apa? Rekam jejaknya apa? Track recordnya seperti apa? Kok bisa Republik ini mempercayakan kepada beliau itu mengelola anggaran sebanyak 335 triliun? Apa yang terjadi ini? Ini menunjukkan bahwa bagaimana saya mau percaya kepada Republik Indonesia ini? Kalau program super prioritas nomor satu loh MBG. Ini rawan korupsi. Yang terjadi rent-seeking. Rent-seeking bureaucrats and politician. Ini yang terjadi. Dan bangsa ini kalau mau maju sederhana. Bangun trust. Tapi trust itu bukan dibangun dengan pidato dan retorika. Trust itu dibangun dengan apa? Dengan rekam jejak, dengan prestasi, dengan kinerja. Dengan program-program yang memang berdampak kepada rakyat.
1: Oke.
0: Nah, ini PR besar kita hari ini. Jadi kalau ditanya kepada PDI Perjuangan, problem besar bangsa ini adalah krisis kepercayaan.
1: Krisis ya? Kepercayaan.
0: Krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Ya, Bank Indonesia konon kabarnya sudah punya 7 jurus. Ini kan aspek moneter. Fiskalnya kita lihat, mohon maaf, berantakan, hancur. Nah jadi, di mana orang-orang pintar di Republik ini? Ya, hari ini betul kepala BGN sudah diganti. Ya, oleh Ibu Nanik S.D. Yang.
1: Ya.
0: Tetapi publik hari ini masih menyimpan keraguan yang sangat besar. Kenapa? Karena kepala BGN yang baru ini merupakan bagian dari kepemimpinan yang lama. Apa yang membedakan, apa diferensiasi antara kepala BGN sekarang dan kepala BGN yang kemarin? Kalau mau membangun trust, dimulai dengan evaluasi yang fundamental, progresif. Ya kan?
1: Okay.
0: Sisir itu anggaran, belanja-belanja yang janggal dan gak benar, gak rasional terkait dengan MBG.
1: Baik.
0: Itu dipangkas total lah.
1: Baik.
0: Yang
1: okay.
0: Kedua juga,
1: ya.
0: Kalau bisa skala prioritas, okay. Pilot project di daerah-daerah 3T saja.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Baik.
0: Yang kaitannya dengan ada kemiskinan di sana, ya. Ada gizi buruk, ya. Ada macam-macam.
1: Okay.
0: Itu baru benar.
1: Kita sudah dapatkan intinya, tapi rasanya memang ini patut langsung dijawab juga ya oleh Bang Astrio. Tapi Bang, ini masalah distrust, krisis kepercayaan, kemudian kritik terhadap program pemerintah. Mungkin bisa Anda jelaskan, tapi tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Head to Head.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Al-Quran telah memberikan tuntunan dalam menjaga aurat dan kehormatan bagi perempuan.
4: Wanita-wanita yang beriman semua tidak ada pembeda untuk menurunkan jilbab mereka itu lebih rendah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, Jilbab, Hijab dan Kimar dalam Tafsir Quran, Kamis 4 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Yeay, ayah sudah sembuh.
6: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
7: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
8: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
9: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
3: Kamis ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
10: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
11: Takut kalah. Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang.
10: Panjang.
11: Tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, to be early, mereka sudah pasang ring.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 4 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.

0: Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Head to Head. Saya langsung berikan kesempatan kepada Bang Asrio. Bang, tadi kritik dari PDIP mengatakan bahwa sebenarnya ini bukan masalah dari eksternal, tapi yang dominan adalah dari internal. Ya. Dan salah satu yang paling dikritik adalah program pemerintah. Silahkan.
1: Ya. Saya kan masuk ke MBG, tapi sebelum saya mulai, saya sangat menyayangkan dari cabang keilmuan yang dimiliki oleh Prof. Ferry, dari infonis yang dimiliki oleh Bang Ansi Lema, ini justru digunakan untuk fear mongering terhadap kondisi kita hari.
2: Saya ekonom jadi, ya Pak ya.
1: Jadi,
2: jangan normatif loh.
1: Ini giliran saya bicara. Karena tadi Prof. Ferry kan bicara yieldnya, kata kita spreadnya terkini, yield kita terlalu rendah. Tapi katanya kalau ditinggiin, cost of fund jadi terlalu tinggi.
2: Saya berdasarkan data dan fakta, tidak normatif saya.
1: Boleh
2: dan saya
1: bicara,
2: tidak
1: Prof?
2: Punya politik bumper.
1: Sabar Prof, boleh saya bicara? Saya akan jelaskan secara sistematis supaya seluruh rakyat Indonesia dapat memahami dengan objektif.
2: Ya tapi tidak menuduh
1: apa
2: saya.
1: Sebenarnya permasalahan daripada pelemahan rupiah kita secara teknikal dan juga apa solusi-solusi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Ya kita bedah menjadi beberapa masalah, kenapa sih rupiah hari ini kita melemah? Pertama adalah kita mengalami outflow dari pasar SBN kita. Ya. Jadi memang hari ini yield daripada SBN kita kalau dibandingkan dengan yield daripada treasury bond itu jaraknya terlalu tipis. Makanya kemarin solusi yang diambil adalah Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga 50 basis poin. Ya. Dan kalau ini dirasa kurang efektif, kita juga akan mendorong supaya pemerintah dalam hari ini adalah Kementerian Keuangan untuk menaikkan yield daripada SBN kita. Supaya at least bisa diangkat di atas 7%. Inilah supaya spreadnya bisa cukup sehingga bisa menimbulkan inflow. Apakah ada drawbacknya, ada costnya ketika kita menaikkan yield? Ada, cost of fund menjadi lebih tinggi. Tapi hari ini kita harus berbicara the lesser of the two evils. Di satu sisi kalau kita berbicara cost of fund akan naik, mungkin betul. Tapi di sisi lain, harga yang kita harus bayar ketika rupiah ini terus melemah, harga yang harus kita bayar terutama dari pelemahan daya beli ke depan akan semakin besar. Jadi kita mendukung langkah pemerintah untuk menaikkan yield daripada SBN, supaya pada satu sisi walaupun cost of fund sedikit meningkat, tapi di satu sisi ini bisa menjadi stabilisasi daripada rupiah. Itu masalah pertama, outflow daripada SBN. Kedua adalah kita punya masalah outflow daripada capital market. Ini tidak lepas dari dua hal. Pertama adalah rebalancing daripada MSCI yang sudah terjadi di sejak bulan Januari yang berimbas terhadap trust daripada para investor-investor kita. Ya. Dan ini merupakan pesan yang selalu dititipkan oleh Presiden Prabowo. Kalau kita memiliki kekurangan, kita memiliki kelemahan dan penyakit, kita harus mengakuinya. Dan ini sudah dilakukan. Artinya apa yang harus kita lakukan? Perbaikan tata kelola. OJK sudah melakukan ini. Ya. Bursa Efek Indonesia sudah melakukan ini. SRO-SRO sudah melakukan ini. Dengan apa? Dengan kita free float-nya kita perbaikin. UBO kita buat lebih transparan. Inilah bagian dari perbaikan tata kelola. Sehingga kita harapkan ketika tata kelola ini diperbaiki, maka kita akan mengalami inflow balik di dalam capital market kita. Itu problem kedua ya di capital market. Lalu yang ketiga adalah kita memiliki juga faktor geopolitik. Di mana seperti yang kita tahu, konflik yang terjadi di Timur Tengah membuat harga minyak menjadi sangat tinggi. Sekarang kalau kita average itu sekitar $100 per barrel. Implikasinya apa untuk APBN kita? Kita adalah masih net importer of crude oil, 1 juta barrel per hari. Itu reality yang kita harus akui. Artinya apa? Kita harus membayar impor minyak tersebut dalam mata uang US dollar. Sebenarnya pemerintah punya alternatif lain, yaitu mempass on kelebihan harganya kepada konsumen. Artinya apa? Kita lepasin subsidi. Subsidinya kita jangan sebanyak itu, kita lepasin sedikit. Okay. Tapi pemerintah memilih untuk tidak melakukan itu dan tetap mempertahankan subsidi. Kenapa? Karena kita yang menjaga daya beli daripada masyarakat. Jadi ini langkah politik berani dari pemerintah supaya daya beli masyarakat terjaga. Tapi implikasinya memang betul, penggunaan dolar jadi semakin lebih tinggi. Okay. Lalu ada apa ya yang terakhir? Kita memiliki juga faktor kebocoran devisa. Di mana melalui praktek-praktek under invoicing dan juga transfer pricing yang selama ini sudah dilakukan, itu membuat banyak sekali kebocoran-kebocoran kita. Dari tahun 1991 sampai tahun 2023, estimasi negara kehilangan 15 ribu triliun dari devisa. Inilah kemarin kenapa diterbitkan aturan tata kelola ekspor SDA kita melalui satu pintu, melalui PT DSI yang akan memperbaiki tata kelola supaya tidak ada lagi maling-maling yang bisa melakukan praktek under invoicing maupun melakukan praktek transfer pricing. Jadi ini adalah perbaikan tata kelola, juga jangan lupa kita baru menerbitkan PP 21 tahun 2026. Yang itu intinya apa? Devisa hasil ekspor. Kenapa? Kita pengen hasil kekayaan Indonesia yang memang kita ekspor keluar, devisanya bisa stay di Indonesia. Supaya apa? Kita mendapatkan inflow, falas kita cukup, itu yang menjadi anchor daripada stabilisasi rupiah. Terakhir Mbak Ayu adalah, lastly ada faktor trust, betul. Di mana ada keraguan, ini merupakan salah satu alasan kenapa kita terjadi outflow di capital market. Maka kita berharap figur-figur yang sangat terhormat seperti Prof. Ferry, seperti Bang Ansi, itu menimbulkan optimisme. Jangan hanya mengkomplain bahwa situasi buruk, tapi tidak datang dengan solusi. Jadi kita mengajak dengan kemampuan dan influence dari bapak-bapak sekalian untuk memberikan optimisme karena memang ada jalan keluarnya. Dan fundamental perekonomian Indonesia dalam keadaan yang baik.
0: Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Isan untuk meminta tanggapan, mungkin saya akan berikan kesempatan ke Pak Ferry terlebih dahulu seperti ingin menanggapi. Silakan.
2: Dari tahun lalu saya sudah berpesan, bukan baru ini hari loh, bahwa what you are doing is wrong. Nah kalau saya dibilang sekarang tidak menimbulkan optimisme, tuh saya ngomong berdasarkan data dan fakta. Ya, yeah, you cannot put the blame on me. Ya, yeah. Dan tadi katakanlah ada DHE, ada DSI. The problem is, apakah Anda dipercaya oleh market? Saya baru ngomong dengan beberapa pengusaha, Mbak. Bukan tidak mungkin yang namanya PT DSI ini, maaf aja ya, di pikiran mereka menjadi alat peras untuk memeras pengusaha sawit dan batu bara. Apakah mereka salah berpikir ke sana? Kan enggak. Ya kan? Lantas DHE, ya kan? DHE ini apa enggak ada ongkosnya? Itu mengganggu cash flow loh dari perusahaan yang dananya ditahan di sini. Jadi yang namanya polisi, please pikirkan dulu baik-baik ya, lalu baru dikeluarkan, tidak instantaneously mampir di otak lantas bikin perpres. Dan inilah yang mengakibatkan orang kabur dari pasar modal kita dan orang kabur dari Mbak, bayangkan sekarang. Ini mirip tahun 98 loh, Mbak ya. Ibu-ibu nih sekarang pada lari ke money changer, menukarkan rupiah ke dia kepada dolar. Artinya apa? Distrust tadi itu bukan cuma di pekalangan investor institusional loh. Bahkan emak-emak duit dapurnya istilahnya sudah tidak mau lagi dipegang dalam bentuk rupiah. Nah sekarang di sini saya suruh ngomong optimisme. Apa yang saya bisa hibur daripada masyarakat yang harus optimis? Tidak ada angka yang menceritakan kepada saya, man, kamu harus optimis. Tidak ada. Makanya tadi saya bilang ya, kenapa saya berani meramalkan 25.000 ya. Saya tidak menyuruh Anda beli dolar loh ya. Ini saya sebagai ekonom, itu diminta untuk memberikan visi ke depan. Tidak ada mitigation risk yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Ya kan? Itu yang saya lakukan. Mbak, tahu nggak? Dari saya, yang dibangun itu narasi-narasi hebat. Hilirisasi, ya kan ya, lantas segala macam janji-janji yang hebat, okay. Ya kan ya, ya lantas harapan-harapan yang hebat. Sementara kita lihat daya beli masyarakat turun terus, ya. Kalau memang pemerintah bilang menolong rakyat dengan memberikan subsidi, kalau tidak memberikan subsidi malah lebih parah lagi. Jadi ini bukan tindakan sukarela.

0: harus optimis dan cerita, my friend, tenang aja ya. Ekonomi kita fundamentalnya kuat sih, saya bukan Purbaya. Ya, jadi saya tidak punya alasan untuk mengatakan kepada teman-teman, hey man, this is temporary. Karena apa? Secara sistematis ini, ya, bergerak terus dolar Malaysia. Dan ini bukan baru kemarin.
1: Ya, Ayu, tadi kan Astrio juga ngomong, seolah-olah kita ini hanya menimbulkan kecemasan dan ketakutan.
2: Iya.
1: Tetapi kan kita sampaikan tadi, bahwa optimisme bernegara itu perlu, tetapi basisnya adalah angka data dan fakta.
2: Oke.
1: Ya kan? Baik. Kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh pemerintah, selalu bicara makroekonomi kita oke, investasi bagus semuanya. Tetapi dampak dalam kehidupan real masyarakat sehari-hari, mereka mengalami kesulitan.
2: Ya, ya.
1: Semua biayanya naik, daya belinya makin susah.
2: Mm-hmm.
1: Ini kan kondisi yang real.
2: Baik.
1: Presiden bicara pada level paradigma, kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan.
0: 8%.
1: 8%. Keberpihakan kepada wong cilik lewat rantai pasok. BGN ini nanti akan bermanfaat kepada petani, peternak, dan nelayan.
2: Okay.
1: Begitu diturunkan pada level policy dan kebijakan, aksi implementasi dan tata kelola, itu jauh semua.
2: Baik, baik,
1: Malah kita ini kandungan impornya itu malah terlalu besar. Di mana aspek kedaulatan dan kemandirian kita?
2: Baik.
1: Ya, tidak heran.
3: Sedikit anomali ya kalau saya lihat ya, Pak Ayu ya.
0: Bukan anomali, gini. Di dalam gini, ekonomi,
3: tadi kan, Bang Ansi kan bilang kita ngomong harus pakai data. Tapi kemudian kita, Bang Ansi juga lupa mention, baru aja dari BPS merilis data, inflation kita di level 3%. Yang artinya adalah daya beli relatif terjaga. Apakah ada tantangan? Iya. Daya beli itu harus dijaga. Salah satunya adalah melalui stimulus-stimulus yang sudah diberikan kepada kelas menengah kita.
2: Okay.
3: Itu harus dijaga.
2: Okay.
3: Apakah daya beli harus ditingkatkan? Iya, harus ditingkatkan. Melalui apa? The creation of high paying jobs.
2: Baik.
3: Through investment dan downstreaming.
2: Okay.
3: Itu yang sedang dilakukan oleh pemerintah.
2: Saya harus berikan kesempatan kepada Pak Ihsan. Pak Ihsan mungkin bisa ditanggapi. Masih Pak, ini kita akan berikan satu-satu kesempatan. Oke, silakan ditanggapi Pak.
4: Ferry berpikir pasar berbeda dengan cara berpikir dari Gerindra, berbeda dengan cara berpikir dari PDI dan dari Adit. Berpikir pasar, terutama ketika dibilang tadi moneter benar. Gimana moneter benar? Persaingan BI rate dengan SBN, ya, bersaing juga dengan deposito, bersaing juga dengan Fed Fund Rate. Coba kira-kira pasar percaya kemana kalau terjadi persaingan empat? Coba percaya kemana coba? Ada Fed Fund Rate, ada BI Rate, ada SBN, ada deposito. Adit, bicara percaya kemana coba kalau empat itu bersaing? Sebentar, kalau empat itu bersaing, orang akan bilang, oh, rupiah sudah jatuh, bagaimana saya percaya pada SBN? Itu kata kuncinya. Balik kemudian ke BI rate. Kebetulan dia dari BSBI nih, bukan sekedar dari seorang pengamat, dia masih BSBI nih. BSBI nih, Pak Peter nih. Kalau kita lihat BI, maka BI rate itu basisnya, itu kan hot money. Suka tidak suka sebagian. Artinya, ketika pasar masuk pada BI rate, kemudian dari uang di BI rate diberikan ke SBN, dan sekarang hari ini beli pembelian BI terhadap SBN makin naik, makin meningkat, maka pasar ngelihat, makin nggak beres nih situasi di moneter. Apa indikator berikutnya? Gampang ngelihatnya setelah persaingan nggak sehat, undisbursed loan makin naik dari Januari sampai sekarang di atas 22%, besarnya 2551 triliun dari tadinya 2527 bulan lalu, sekarang sudah 2551 triliun. Apa poinnya? Nggak beres nih. Tadi Anda bilang tadi. Cost of fund naik, ketika cost of fund naik, kita ngeliat struktur kredit. Bagaimana investasi, bagaimana modal kerja, bagaimana kemudian konsumsi. Kalau kita ngeliat strukturnya kayak gitu, siapa yang paling kena korban? Oh, ternyata UMKM. UMKM korbannya gimana kelihatan? Oh, 4,61. Dalam posisi yang sama, UMKM-nya belum bangkit. Punya akses nggak ke pasar dengan bagus, ke modal? Enggak. Pada saat yang sama mereka ngelihat, loh 2521 ini gambaran, demand bertahan, situasi tidak pasti, kos nggak karu-karuan, gitu loh ngelihat munculnya.
3: Makanya ada kredit khusus UMKM Pak.
4: Iya, maka terus kita masuk ke pindah ke sebelah ke fiskal, yang tadi disebut. Ketika kita ngelihat moneter begitu, terus fiskal larinya begitu, kita ngelihat fiskal, oh lo akhir tahun kemarin minus 2,92, pasar bilang lo jelek nih. Sebelumnya saya sudah bilang berkali-kali, Anda ini sudah dalam posisi tersendat loh, melambat tersendat, gak karuan-karuan. Ini ceramah saya kemana-mana ngomongnya, sudah. Tapi Anda tidak peduli karena Anda yakin, padahal 2,92 itu diikuti dengan kelas menengah.

0: jatuh. Itu faktanya. Artinya di tengah yang namanya fiskal ketekan, kelas menengah tidak terangkat, Anda berhadapan dengan tantangan eksternal. Tantangan eksternal tadi, ada posisi bagaimana cerita Ukraina sama Rusia. Ada bagaimana cerita tadi bagaimana perang yang terjadi antara Amerika, Israel terhadap Iran. Yang dampaknya kemudian, kalau pakai istilah Ferry, tidak ada mitigasi. Nah, ada perbedaan mendasar. Ketika Ferry bicara 17.000, 18.000, 20.000, 22.000, 25.000, itu mitigasi. Sekarang pertanyaan, kalau ada mitigasi, Anda bicara ketidakpastian apa enggak? Karena beda. Ketika diminta tadi ada mitigasi, mestinya dua pihak, dalam hal ini moneter dan fiskal, itu melakukan stress test. Stress test yang paling parah itu kayak apa? Dan bagaimana mengatasi stress test itu? Tadi sudah disebut sama PDIP, misalnya contoh sederhana. Oh iya, kita impor seperti Anda bilang, 1 juta barel. Oke, kita bikin stress test, kalau $130 per barel dampaknya apa? Lalu impor-impor yang lain dampaknya gimana? Nggak benar juga Ferry bilang semuanya masih impor, enggak. Dari 11 pangan, ada 9 yang sudah punya ketahanan. Cuma berapa? Cuma 2, susu sama daging yang masih impor. Yang lain sudah punya cukup. Ruangan ini jadi saksi rasanya. Ketika saya berdebat di sini tentang ransacking dan distrust. Tapi sekaligus tentang ketahanan pangan. Ruangan ini jadi saksi. What's the point? Poinnya adalah kalau kita lihat kayak gitu, berarti fiskalnya ada yang tidak efisien dan efektif. Dijawab tadi. Ada MBG. Dijawabnya. Ada berikutnya lagi. Efektif nggak? Enggak, karena pendekatan konsumsi. Dilihat lagi. Oh iya, 335-nya yang tidak efisien itu rujukannya memberikan multiplier efek? Enggak. Ketemu kasusnya hari ini, Dadan di penjara, wakilnya di penjara, kan bukan cuma Dadan di penjara. Apa poinnya? Poinnya seperti tadi, ini bukan sekedar erosi distrust, ini ada agenda-agenda tersendiri yang menimbulkan ketidakpercayaan pasar. Itu dampak dari perilaku yang disebut dengan Anda melepaskan diri sepenuhnya ke pasar. Nilai tukar Anda serahkan ke pasar, moneter. Fiskal Anda serahkan ke pasar, utang luar negeri. Sektor realnya Anda serahkan juga ke pasar. Apa jadinya? Seluruhnya Anda serahkan ke pasar. Jangan-jangan harga diri Anda pun Anda lepas ke pasar. Nah itu masalah. Benar. Kalau rupiah kita anggap sebagai harga diri, sebagai martabat gitu ya. Maka Anda sesungguhnya ditukar dari pasar. Sekarang kita pindah berikutnya kalau kita ngeliat relasi begitu. Kalau begitu, bagaimana sirkuit kemelut ini kita selisih satu persatu. Kita udah tahu nih, ada problem impor. Ada problem harapan pada hot money. Masuk di situ. Tapi pada saat yang sama, ada problem utang luar negeri, utang tepatnya. 99,920 triliun. Batas psikologis disebut sebagai 10.000. Ada problem yang paling menarik yang berjalan dari Orde Baru sampai sekarang. Apa itu? Tidak ada transfer teknologi yang dijanjikan lewat investasi. Sebentar, jangan dibilang ini bawa masalah. Enggak. Anda mesti memang selesaikan, karena begitu tidak ada transfer teknologi, Anda mesti bayar royalti. Anda mesti bayar berbagai macam jasa karena tidak ada transfer teknologi. Anda bilang, ya ada hilirisasi. Pertanyaannya, kalau Anda ada hilirisasi, siapa yang paling menikmati hilirisasi? Disebut oleh Ferry tadi, BHE itu juga kelihatan bermasalah. Kan sudah ada bank ekspor, bank devisa. Apa peranan bank devisa? Iya, karena mereka macam-macam ngambilnya. Oke, itu yang artinya ketika Anda ambil dua hal, saya mau bilang sama Anda. Ketika Anda masuk undang-undang, lalu lintas, devisa dan sistem pembayaran 2499. Jo, undang-undang penanaman modal 2507 tentang penanaman modal, maka Anda sesungguhnya tidak bisa tidak terdikte oleh kekuatan eksternal. Sudah bisa enggak? Itu sistem, itu yang disebut oleh Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto, bahwa Anda berhadapan dengan sistem. Okay. Dua sistem itu berhadapan dengan pasar. Okay. Ferry menceritakan pasar, saya enggak. Saya enggak hanya mau ngeliat pasar. Saya juga enggak mau bercerita tentang optimisme. Saya juga enggak mau bercerita tentang pesimisme. Makanya saya mau keluar. Kalau Anda mau terus-terusan begini, enggak ada gunanya. Karena pada hakikat yang kita membicarakan adalah, kalau Anda bilang Anda masih punya segumpal harapan. Harapan apa yang Anda punya? Kalau kondisi Anda di sini, itu tergantung pada kekuatan-kekuatan luar.
1: Baik. Oke.
0: Okay. Itu yang mesti dijawab.
1: Oke. Dari Mas Adi, silahkan ditanggapi.
2: Saya pengen menanggapi tadi langsung beberapa. Yang pertama langsung yang ke Bang Iksan dulu ya. Saya kira memang saya tidak yakin kalau BI tidak melakukan stress test ya. Artinya BI mandat undang-undang Bank Sentral, Bang Iksan.

0: sendiri ya, pada saat undang-undang awal 2399 tentu ikut merumuskan itu kan memang mandat pada BI adalah inflasi dan nilai tukar di situ.
1: Mandatnya cuma satu,
0: ya.
1: Nilai tukar yang stabil.
0: Iya betul, artinya di perjalanan waktu BI sudah mengalami krisis 98, krisis 2008, subprime mortgage, dan sekarang ini katakanlah tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pastinya BI itu sudah melakukan stress test kalau tadi disampaikan ya. Sehingga apa yang disampaikan Prof. Ferry juga bahwa ini akan ada kemana-mana lah rupiah ke sana. Itu pasti sudah dalam radar Bank Indonesia juga. Bagaimana melakukan stress test dan bagaimana terapinya. Saya yakin itu sudah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk sebagai bagian dari mitigasi. Kemudian juga menanggapi Pak Iksan juga mengenai persoalan ini kan memang legacy persoalan struktural di ekonomi kita. Dan inilah yang sekarang pemerintahan Presiden Prabowo ini melakukan reformasi struktural di dalam struktur ekonomi kita. Melalui apa? Ya tadi salah satunya juga sekaligus merespon Prof. Ferry ya mengenai tadi DSI, kemudian pembenahan tata kelola ekspor non migas kita. Saya juga yakin ada gap expectation di situ yang tadi sampaikan pasar dengan kebijakan pemerintah saat ini. Karena apa? Ini kan sesuatu kebijakan yang mengubah praktek yang sudah 3 dekade terjadi. Ekspektasi pasar adalah ya apa yang sudah berjalan ini akan berjalan terus. Tiba-tiba pemerintah mengintersep dengan Presiden Prabowo dengan kebijakan pembenahan tata kelola. Ini saya yakin hanya menunggu waktu bahwa ini akan dilihat pasar. Persoalannya kembali lagi, persoalan under invoicing dan transfer pricing ini bukan persoalan Indonesia sendiri, tapi persoalan global. Itu kan juga atas rekomendasi, atas data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga Presiden Prabowo memberikan arahan untuk melakukan pembenahan tata kelola.
2: Nah itulah Hadid, saya mau bilang sama Anda, dengarnya pihak luar, padahal Iksanuddin Nursi menyatakan transfer pricing, itu sejak saya di DPR.
0: Betul. Betul.
2: Saya nggak menyatakan under invoicing sejak saya di DPR.
0: Betul,
2: tapi Anda patuh sama asing. Anda tidak percaya pada kekuatan dalam negeri.
0: Poinnya momentumnya sekarang ini adalah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo melakukan
3: baru dijalankan
0: di RPS. Dan itu
2: saya sebutin dari sekarang Adit ya. Sekarang saya sebutin ya. Kalau Anda bilang yang namanya BI itu tidak melakukan apa-apa ya. Anda tahu
0: berapa intervensi. Saya tidak mengatakan BI tidak melakukan apa-apa. Justru BI melakukan.
2: Anda bilang melakukan stress test tadi. Yeah. Oke. Okay. Sekarang saya sebutin ya. Ada 7 langkah BI. Oke. Okay? Salah satunya adalah dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei kemarin, dia sudah menghabiskan devisa 10,2 miliar.
0: Oh, iya.
2: Apa artinya? Apa artinya? Artinya BI dalam posisi tertekan. Walaupun mereka bilang, now kita masih punya cadangan kemampuan 5,9 bulan untuk membayar impor dan utang. Fine.
3: Itu tapi artinya BI intervensi untuk stabilisasi rupiah, Pak Isar.
2: Gitu
3: itu
2: bukti keberpihakan
0: ya, memang
3: kepada negara.
0: Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia?
3: Logikanya kerangka berpikirnya
0: ya, dengan posisi sekarang yang disebutkan tadi, benar bahwa BI salah satunya operasi pasar dengan intervensi. Sekarang posisi di 146 miliar cadangan devisa kita,
3: 46 miliar dolar.
0: Dan kemudian tentu dengan bauran melalui kebijakan muter suku bunga dari 4,75 menjadi 5,25. Dan nanti tentu BI akan melihat situasi ke depannya kan seperti apa. Bersama-sama dengan pemerintah dari sisi fiskalnya seperti apa. Dan juga tadi soal 292 di tahun lalu, kita lihat semester 1 di 0,93 defisit kita. Di April kita sudah di 0,64. Artinya secara gradual ini juga bukan tidak terjadi apa-apa terhadap fiskal kita. Ada suatu eskalasi positif.
2: Saya dari akan ambil ini. Argumentasi Anda berdua ini. Ya. Ferry bilang pasar. Argumen Anda intercept kebijakan kan?
0: Iya.
2: Oke. Okay. Sekarang bagaimana mempertemukan antar intercept tadi ke dalam pasar, di tengah yang namanya pasar, melakukan spekulasi dalam sebuah sikap. Ya. Sebentar. Dalam sebuah sikap yang dilakukan oleh Purbaya. Saya juga memberikan masukan kok kepada kejaksaan, kasih data kok untuk tertangkapnya Dadan. Itu menurut Anda, pasar merespon positif atau negatif? Kalau seorang Menteri Keuangan menyatakan itu aja dulu.
0: Case saya tadi bukan di persoalan BGN, case saya tadi, intercept tadi ada di persoalan ekspor non migas, ekspor komoditas SDA tadi, bagaimana presiden pemerintah melakukan intercept dan itulah yang direspon pasar oleh secara negatif, karena memang itu buat pasar mungkin belum jelas pada saat ini. Kemudian juga di situ ada emiten-emiten eksportir yang memang menjadi objek dari pembenahan itu sendiri, yang kemudian mereka akan berpikir secara jangka pendek. Kan ini persoalannya nih. Okay. Gap ekspektasinya adalah market berpikir secara spektrum pendek. Sementara pemerintah pembenahan strukturalnya ini spektrumnya adalah panjang begitu. Yang hasilnya tidak mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan mungkin belum begitu kelihatan. Tetapi pasar

0: melihatnya dari sisi kebijakan ini dia akan kehilangan sesuatu begitu dari apa dari market ini.
1: Okay.
0: Tapi tentu inilah yang saya sebutkan ada gap expectation antara market dan apa yang dilakukan oleh pemerintah.
1: Baik, saya kasih kesempatan kepada Pak Peter untuk menanggapi, silakan Pak.
2: Yang jelas solusinya memang tidak mudah
3: ya. Iya.
2: Saya mencoba untuk belajar menyerap apa yang disampaikan oleh ini para pakarnya ya, Pak Prof ya, Pak Bagisan. Tapi menurut saya solusinya memang tidak mudah. Ya, apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah itu tidak akan serta-merta efektif pada saat itu juga ya. Apalagi karena memang persoalannya menjadi sangat kompleks. Membangun kembali trust ya, itu tidak mudah. Apalagi kalau kita bicara tentang rupiah, rupiah ini punya sejarah panjang. Rupiah ini kalau kita lihat dari perjalanan waktu kita, ya, sejarah kita, memang memiliki karakteristik rentan. Karena ada faktor fundamental, yaitu di mana kita dalam posisi BOP, balance of payment yang rentan. Di dalamnya ada current account yang selalu defisit, hampir selalu defisit. Sehingga tekanan-tekanan terhadap rupiah itu memang menjadi sebuah kondisi yang laten. Kalau terjadi sesuatu sedikit saja terhadap kondisi global, itu dia akan terkena. Apalagi ketika kita menghadapi persoalan yang double. Ada persoalan di luar, ada juga ada persoalan di dalam. Karena sebelum adanya perang Iran-Amerika, kita sudah menghadapi persoalan rating. Jadi udah ada persoalan di dalam, kemudian diperkuat dengan persoalan di luar. Dan ini kemudian semakin ditekan lagi, tekanan itu bertambah dengan permasalahan di beban fiskal kita memang relatif besar pada posisi sekarang ini. Akibat juga oleh eksternal tadi. Jadi beruntunnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rupiah menyebabkan solusi yang harus kita siapkan itu menjadi sangat tidak mudah. Dan untuk itu saya kira masukan-masukan dari banyak pihak ya. Saya kalau saya berterima kasih sekali ya dari paparan dari Pak Ferry, dari
0: Bung Ansi,
2: Pak dari PDIP, dari Bang Isan. Saya kira semuanya masukan-masukan itu perlu menjadi diapresiasi, menjadi karena sekali lagi ya persoalan ini begitu kompleks, tidak mungkin kita selesaikan oleh satu pihak. Kita harus bersama-sama dan itu yang diajak tadi ya. Saya kira dari semua pihak ya perlunya kita membangun optimisme itu. Ya.
1: Optimisme perlu dibangun. Tapi sebenarnya juga yang paling merasakan tekanan ekonomi ini adalah kelas menengah. Seperti yang tadi telah kita bahas di awal. Kita akan membahas ini di segmen selanjutnya. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa pemirsa setia CNN Indonesia Head to Head yang sudah bergabung melalui YouTube streaming CNN Indonesia. Kami persilahkan Anda kalau misalkan ingin bertanya kepada narasumber boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kita harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
1: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Monizin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Head to Head berbicara mengenai kelas menengah. Mungkin saya ke Bang Ansi. Bang, ini dilematis sekali membicarakan kelas menengah karena tidak cukup miskin untuk mendapatkan bantuan, tapi juga tidak cukup kuat untuk menahan gejolak ekonomi saat ini. Anda melihatnya dengan situasi ekonomi seperti sekarang, bagaimana kemudian keberlangsungan hidup kelas menengah di Indonesia? Apakah masih akan baik-baik saja atau terancam justru?
1: Ya kalau depresiasi rupiah terus-menerus tentu akan berdampak ya. Tapi Pak Peter, saya kira malam hari ini kita tidak sedang berkumpul di sini untuk menyalah-nyalahkan pemerintah, bukan. Tetapi ya kalau saya bicara dalam posisi sebagai seorang politisi yang juga mungkin punya pengetahuan terbatas tentang ekonomi dan moneter, ya, kita ingin pemerintah itu mendiagnosis akar persoalannya tepat dan menghadirkan solusi yang tepat juga. Dan kalau bisa akseleratif begitu. Kenapa? Karena hari ini dampaknya itu kan sudah dirasakan oleh publik begitu. Level paling bawah, kelas menengah ini juga rentan. Ya bukan naik ke atas, tapi rentan untuk turun ke bawah kan begitu.
0: Betul.
1: Jadi intervensi seperti apa, kerja-kerja luar biasa seperti apa yang diharapkan oleh publik saat ini? Itu yang kita inginkan, yang kita inginkan dilihat oleh publik itu sesuatu yang konkret seperti itu. Kan begitu. Nah, beberapa kali misalnya kalau kita lihat Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet misalnya. Nah, orang awam melihat bahwa loh ini ada masalah dalam aspek ekonomi begitu. Tetapi berapa kali kok reshuffle-nya itu pada tim misalnya tim komunikasi kan begitu. Baru kemarin itu misalnya kemudian kepala BGN diganti padahal sorotan publik terkait dengan anggaran, kebocoran, dan lain-lain, itu sudah jauh. Bahkan kalau tidak salah, sekitar bulan Februari yang lalu, di tempat ini juga, itu kita sempat mendiskusikan. Survei yang dilakukan oleh indikator politik Burhanuddin Muhtadi, itu sudah mencatat lebih dari 65% responden, itu memang meragukan proyek-proyek mercusuar ini, dan disebutkan rentan terhadap praktek rent-seeking begitu. Ya, dan ini kan tentu ada dampak kepada kepercayaan. Kepercayaan yang paling utama tuh dari mana sih? Dari rakyat lah. Oke, ada kepercayaan pasar, ada kepercayaan dari investor, tetapi yang terutama kepercayaan dari rakyat kita ini, sampai kepada kepercayaan ibu rumah tangga begitu. Ini kabinet Presiden Prabowo Subianto ini mampu nggak menurunkan ketergantungan kita misalnya terhadap impor ataupun memperkuat nilai rupiah. Saya kira itu hal-hal konkret yang memang butuh dijawab segera oleh pemerintah ini dan kalau bisa diakselerasi begitu.
0: Baik, oke. Saya ke Bang Astrio. Bang, apakah ini pertanyaan bisa langsung dijawab ya tadi? Ya. Apakah pemerintahan Presiden Prabowo bisa mengurangi ketergantungan dan mengembalikan tadi distrust dari masyarakat?
2: Ya. Bayu, saya akan menjelaskan tiga hal ya. Tiga hal supaya kita tidak sesat berpikir. Satu, saya akan membahas soal apakah kita Indonesia menganut sistem semuanya free market. Semuanya tidak diintervensi dari government. Kedua adalah saya ingin mengadres daripada permasalahan kita shrinking middle class.

0: Yang ketiga adalah soal bagaimana caranya kita meng-solve balance of payment kita. Saya mulai dari yang paling fundamental. Indonesia tidak pernah menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar. Bahkan kalau kita lihat struktur daripada APBN kita, APBN itu bertindak sebagai apa? Shock breaker. Makanya ada program seperti stimulus ekonomi terhadap kelas menengah. Ada program seperti bansos, ada program seperti subsidi. Di mana in the era of volatile times, ketidakpastian sedang tinggi, APBN masuk sebagai pengstabil, sebagai shock absorber. Lalu yang kedua adalah, kita selalu menganut undang-undang dasar kita, pasal 33 tahun 1945. Bahwa cara kita memanage ekonomi kita adalah dengan ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, ekonomi kekeluarga. Itulah dasar pembentukan daripada PP21 dan juga pembentukan daripada PTDSI. Itu adalah soal kita meluruskan, jangan sampai kita sesat berpikir bahwa seakan-akan kita menyerahkan semuanya pada market mechanism. Kedua, shrinking middle class. Kita tidak pernah bilang bahwa kita tidak memiliki masalah shrinking middle class. Middle class kita memang susut, BPS juga mengeluarkan data itu. Mungkin middle class kita sekarang tinggal 16%. Ya. Tapi solusinya apa yang dilakukan pemerintah? Ini yang banyak orang bilang, oh ini program populis, oh ini program politis. Tidak. Ini adalah program ekonomi kerakyatan yang tidak hanya akan membawa pertumbuhan ekonomi, tapi pemerataan ekonomi. Melalui apa? Program Koperasi Desa Merah Putih. Melalui program apa? Makan Bergizi Gratis. Ini adalah program-program memang didesain untuk menggerak perekonomian lokal. Lalu melalui apa lagi? Investment. Supaya kita bisa menciptakan apa? High paying jobs. Bayu tahu kenapa high paying jobs itu penting? Karena itu tuh membalikan tenaga kerja kita dari yang selama ini 60% itu informal, kita pengen balikan. Supaya mayoritas adalah formal jobs, bukan informal. Melalui apa? Investment. Itu cara yang dilakukan oleh pemerintah. Itulah kenapa presiden melakukan diplomasi ke berbagai negara, membawa pulang investasi ke Indonesia. Terakhir adalah soal balance of payment. Saya sepakat apa yang disampaikan. Kita intinya harus mengatasi masalah defisit daripada balance of payment kita. Caranya bagaimana? Kita bagi dua kerangka besarnya. Current account sama fiscal account. Current account, kita harus bikin kita punya trade surplus, itu besar. Inilah kenapa dibikin PTDSI, Mbak Ayu. Inilah kenapa PP21 dibikin, Mbak Ayu. Supaya kekayaan kita tidak bocor. Supaya devisa kita stay di Indonesia untuk kebaikan dan kemaslahatan semua rakyat Indonesia. Okay. Lalu terakhir, untuk masalah fiscal account kita. Gimana cara kita meng-solve? Itu tadi, kita menyarankan kepada pemerintah. Agar supaya yield SBN kita dinaikkan. Supaya ada risk premium itu tercapai antara spread kita dengan the Fed. Kalau itu dilakukan dan digabungkan dengan optimisme, bukan dengan kedengkian. Kami yakin insya Allah rupiah kita akan menguat, perekonomian kita akan bangkit, dan kelas menengah kita juga akan ikut bangkit.
1: Oke, baik.
2: Ayu, sedikit ya. Okay. Yang dijelaskan oleh Astrio ini sangat konseptual dan boleh dibilang bagus sekali. Tetapi saya ambil contoh misalnya dalam kasus MBG misalnya. Kita berharapkan dalam sistem misalnya rantai pasok, ada kebutuhan telur, ada kebutuhan daging, ada kebutuhan sayur, beras. Kita berharap ini diambil misalnya dari petani rakyat,
0: setuju,
2: dari nelayan tradisional, setuju, dari peternak, petelur. Tetapi hari, setuju, ini yang kita lihat dalam konteks MBG, ini dari hulu ke hilir, itu menutup akses dari petani tradisional dan yang lain-lain.
0: Kalau menutup
2: itu
0: akses, fakta yang tidak tepat. Tapi kalau belum 100% optimal, setuju. Maka daripada itu, inilah penyimpangan daripada tata kelola, SOP daripada setiap dapur yang tidak dijalanin. Kami apresiasi bahwa pemerintah dalam ini melakukan penegakan hukum. Dan sekarang dengan adanya kepala bagian yang baru, kami optimis. Semua misi-misi tadi kami sepakat.
2: Nah, sih, kita berpikir contoh sederhana. Misalnya, ketika ada program MBG ini, kita berharap Kementerian Pertanian misalnya, itu turun tangan secara teknis mendampingi petani, sehingga kemudian menyiapkan petani-petani rakyat ini bisa berproduksi dari segi kuantitasnya, kualitasnya, kontinuitasnya. Begitu juga kementerian misalnya KKP, menyiapkan nelayan-nelayan kita, sehingga kemudian mereka ini menjadi produsen yang menyiapkan dan kemudian dirasakan manfaatnya. Nah, ini menjadi PR besar, Astrio, kalau kita bicara ya.
0: Itu setuju, Bang. Ah. Dan sebentar lagi, Kopdes sama Desa Nelayan Merah Putih
2: ya
0: akan segera terrealisasi.
2: Ya.
0: Ini visi dari Bang
2: Ansir. Kok sebentar lagi program BGN, mohon maaf, BMBG ini kan sudah cukup panjang. Kesuksesan di langkah 100 itu kan dimulai dari kilometer 0, 1, 2, 3.
0: Ini supply chain yang sedang dibikin, Bang Ansir.
3: Saya singkat merespon Bung Ansir mengenai MBG dan pertanian tadi, petani ya. Kalau tadi Bung Ansir di awal sudah menegaskan bahwa optimisme berdasarkan data, fakta, dan kenyataan. Ini justru saya akan menunjukkan di sini, kita suka tidak suka, BPS sudah mengkonfirmasi pertumbuhan Q1 kemarin itu 5,61, pertanian itu tumbuh 5%.
2: NTP?
3: Sektor usaha.
2: Tapi bukan dari program MBG, Pak. Silakan diperiksa, termasuk nilai tukar petani yang naik. Bukan karena program MBG, Tetapi pasti intervensi kebijakan tidak, lain Pak, tidak jangan
3: semuanya,
2: salah Pak.
3: Tidak semuanya MPG, tapi MPG yes. ada andil di situ untuk ada 5% ya, pertumbuhan ada sektor pertanian itu tadi. Ini kembali lagi kalau kita, Bung Asi tadi mengenai data dan angka, ini sudah terkonfirmasi begitu, dan ini terbuka, angka ini terbuka dari BPS begitu. Okay. Itu tuh, apa respon singkat saya terhadap yang
1: Oke, baik, saya ingin tahu. Saya ingin tahu dari sudut pandang pengamat ekonomi politik Indonesia, Pak Ihsan. Pak Ihsan, kalau Anda melihat dari diskusi ini, apakah sebenarnya stimulus Indonesia, stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah ini bisa benar-benar menjaga fundamental ekonomi Indonesia, terutama kaum menengah?
4: Kalau stimulusnya bikin tangan di bawah nggak bikin apa-apa. Ulang ya, kalau stimulusnya bikin tangan di bawah nggak bikin apa-apa. Artinya MBG itu bikin orang tangannya di bawah. Mestinya kalau memang katanya ekonomi kerakyatan, melaksanakan pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Cara berpikirnya gampang. Berapa miskin? 25 juta. Berapa batas kemiskinan? 4 juta. 25 juta kali 4 juta berapa triliun? 100. Anda dapetin satu kuartal, Anda keluarin 100 triliun, multiplier efeknya lebih hebat daripada Anda keluarin 100 triliun untuk MBG. Baru kuartal pertama. Kuartal kedua, Anda keluarin lagi 100 triliun untuk pekerjaan. Luar biasa multiplier efeknya. Itu Anda jalanin pasal 27 ayat 2. Itu Anda berpikir ekonomi konstitusi. Sekarang saya masuk ke dalam cara berpikir Anda. Ya, saya masuk ke dalam cara berpikir Anda sekarang. Anda mencoba-coba membandingkan alokasi. Anda tahu nggak? Perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia, apa perintahnya? Cabut subsidi, berikan BLT. Itu perintahnya. Kapan itu? Ketika pemerintah Indonesia diminta mencabut subsidi terhadap BBM. Tahu? Nah, artinya ketika Anda bicara tentang alokasi yang bansos tadi, mestinya Anda bandingkan. Alokasi bayar utang berapa ya? Hah, kan? Beda jadinya. Begitu tanya lagi, alokasi untuk yang namanya produktif berapa ya? Kan mesti di, jadi ketika Anda bilang bansos, bansos itu pasal 34 ceritanya, baru pasal 34. Sementara kalau Anda bicara ekonomi kerakyatan, aluh mah jauh panggang dari api, jauh panggang dari api cara berpikir kayak gitu. Itu dari situ satu. Lalu kita pindah sekarang ke cara berpikir kita tentang pertarungan yang sedang terjadi. Oke, apakah kita sekarang ini, pertanyaan besarnya, lebih karena ditentukan oleh suasana eksternal atau suasana internal ketika masuk posisi kelas menengah. Karena kemarin sebelum pertumbuhan 2,9, sebelum negatif PDB, utang terhadap PDB 2,92 ya posisinya, maka 40,75%, sementara defisit APBN yang 2,92 terhadap PDB, pertanyaannya, ada nggak upaya pemerintah mengatasi kejatuhan kelas menengah yang besar itu?
1: Okay.
4: Itu pertanyaan besarnya. Di tengah yang namanya ada persaingan bunga yang membuat yang namanya sektor UMKM makin sulit mengakses perkreditan, makin sulit bangkit, makin sulit yang namanya pemerintah sendiri tidak punya data yang jelas berapa UMKM tumbuh, berapa sebenarnya mereka yang masuk UMKM, berapa UMKM yang jatuh, berapa UMKM yang naik kelas, datanya mana? Nggak jelas juga. Jadi ketika Anda bilang ada 65 juta data UMKM, saya tanya besar sekarang, basis datanya dari mana? Karena tidak ada satu data yang bisa dipercaya tentang UMKM itu jumlahnya. Riset saya, Ihsanuddin Nursi. Bagaimana kita cerita provinsi di kawasan Sumatera? Okay. Bagaimana Jawa Timur? Bagaimana Sulawesi? Tidak ada satupun angkanya yang bisa divalidasi. Itu problem. Untuk mengambil kebijakan secara tepat. Berapa orang yang masuk UMKM? Berapa yang tumbuh? Berapa yang tersingkir? Berapa yang naik kelas? Berapa yang survive? Di tengah dampak dari COVID, itu belum pernah bisa diatasi secara penuh. Maka jatuh dia. Pada saat yang sama, ketika Anda bicara alokasi, sorry ya, ketika Anda bicara alokasi, alokasinya berhadapan dengan 200 triliun melalui perbankan. Bisa nggak jalan pelan? Nggak bisa. Okay. Karena perbankan akan tetap menghadapi 5C.
1: Baik.
4: Apa poinnya? Poinnya nggak ketemu. Itu yang saya bilang, Komite Stabilitas Sistem Keuangan tidak efektif mengatasi stabilitas. Itu diakui oleh BI kalau kita ambil tingkat kerentanan. Baca coba, financial stability. Ulang. Baca coba financial stability. Bung Peter. Apa BI ngomongnya? Tentang indikator-indikator kerentanan keuangan. Dia ambil semuanya. Dari situ diakui. Maka Peter... Ya, makanya tapi saya tetap tidak setuju soal Gemti Periwarjo, saya tidak setuju. Kenapa? Karena bukan soal Perry jadi gubernur atau kemudian Anda jadi gubernur, okay. Bukan itu.
1: Okay.
4: Soalnya adalah, tadi yang saya bilang,
1: baik.
4: Bunga Anda bersandar ke Fed Fund Rate, nilai tukar Anda bersandar dan nanti keluar, ya kan? Pada saat yang sama Anda main-main di SPN,
1: baik.
4: Fiskalnya berantakan. Okay. Anda bilang apa?
1: Okay.
4: Sistem apa yang Anda mau bangun di situ? Terus Anda bilang tetapnya namanya ekonomi kerakyatan. Okay. Enggak begitu cara berpikirnya. Baik. Sorry itu saya, petinggi-petinggi Anda sudah dapat paper Ihsanuddin Nursi.
1: Oke.
4: Okay. Tentang bagaimana?
1: Oke. Okay. Kita kasih kesempatan kepada Pak Ferry. Pak Ferry silakan menanggapi mengenai masalah stimulus ekonomi dan juga kelas menengah yang sangat rentan rasanya kalau misalkan di masa-masa nilai tukar rupiah yang semakin melemah setiap harinya ini.
5: Gimana ke saya?
1: Ya.
5: Saya bingung, pusing. I don't know what to discuss it about gitu ya. Jadi, pertumbuhan yang tinggi kalau dipercaya itu malah jadi bencana. Artinya apa? Pertumbuhan yang tinggi sementara middle income class kita suffering, itu dalam ekonomi namanya immiserizing growth. Pertumbuhan yang memiskinkan. Contoh, ya dengan adanya smelter nikel di Sulawesi. Bagaimana Maluku Utara, ya Halmahera bisa tumbuh 28%. Tapi lihat rakyat setempat, nelayannya tidak bisa melaut karena pencemaran. Ya petaninya tidak bisa nyawa karena pencemaran. Inilah yang namanya immiserizing growth. Dalam skala makro, kita lihat bagaimana terjadi yang namanya premature deindustrialization. Output daripada manufacturing industry, ketika Soeharto jatuh 30%, secara sistematis, Mbak, turun sampai ke 18-19% today. Sedangkan manufacturing adalah sektor yang menciptakan lapangan kerja dan value added. Nah ini fenomena ini namanya premature deindustrialization. Ya kan? Dan kalau kita kaitkan dengan kelas menengah kita yang drop dari 57 juta dan ini hari 46 juta, itu drop yang sangat dahsyat. Dan tepatlah kita mengatakan growth yang tinggi ini adalah growth yang memiskinkan kelas menengah. Ya, jadi kita nih on the track nih, tidak ngomongin masalah ideologi. Ya, pasar asing, no. Buat saya nggak ada namanya pasar sama asing. Semua agen ekonomi, tanpa warna kulitnya, tanpa warga negaranya, ya, dalam ekonomi. Kalau Anda ngomong pasar dan ekonomi, Anda bukan asing, Anda bukan ekonom, Anda politician. Nah, kembali lagi kepada narasi-narasi besar. Oke, fine, grand narrative, ya kan? Kita membangun hulu segala macam. Saya baru dapat WA nih, Mbak, ya. Importer Cina tidak mau beli batu bara dari Indonesia dengan adanya PTDSI. Lihat di kontan. Ya, artinya apa? Begitu Anda membangun institusi, Anda sering lupa bahwa institusi ini banyak kendalanya. Ya, ada kendala market, ada kendala operation, ya, ada kendala budget. Ini lupa. Membangun mimpi tanpa melihat kendalanya, Anda you get lost in the jungle. Dan itu terjadi. Saya katakan lagi, balik lagi, kenapa begitu PTDS ini jadi, ya, lantas S&P bilang, gue downgrade. Karena apa? Tadi saya katakan, ya, bisa jadi ini menjadi penghalang, ya, buyer dan seller secara langsung. Contohnya BPPT dulu kan, ya, Badan Penanganan Pemasaran Cengkeh, zamannya Soeharto yang membunuh malah petaninya, jadi yang seharusnya kemarin saya kebetulan ketemu beberapa tokoh dibilang ini kan sama kayak tahun 80-an ketika Soeharto menggantikan bea cukai dengan SGS, ya kan, seharusnya kalau ini memang masalahnya adalah under invoicing, ya kan, transfer pricing, ya, yang diperlukan adalah supervisory body. Ya, yang mensupervisi supaya tidak terjadi, bukan badan seperti ini yang boleh bilang menjadi meninggikan transaction cost karena harus lewat pintu ini. Benar Anda bilang, ya kita harus menyelamatkan kekayaan, nggak ada orang yang bilang kagak, kita tidak melindungi kekayaan, nggak ada. Ya, jadi di sini semua yang saya lihat adalah retorika. Ya, yang saya pertanyakan adalah pada operating level, visible atau tidak, kan begitu. Nah itulah yang menjadi pertanyaan market, kenapa market kabur? Kenapa rupiah ngacir terus? Ini masalah trust. Barang whatever institution you build selalu menimbulkan pertanyaan. Is it good or not? Kembali lagi ke PTDSI, Anda lupa bahwa di PT ini bisa terjadi yang namanya bad governance. Bisa terjadi yang namanya moral hazard. Kan bisa. Ya kan? Nah ini tidak pernah dipikirkan. Oke, kita bikin PTDSI. Ya, kita bikin PTL. Nah tadi lebih dahsyat lagi keluar PP. Katanya Danantara, ya, tidak menyetor dividen tapi boleh dapat injection dari APBN. Ini kan membuat market, come on man, what is this? What this is this? The animal?
6: Ya, memang emang benar ada PP-nya. Tapi masalahnya kembali lagi, ini apaan sih? Ini negara apa? Karang Taruna.

0: Pertanyaan, oke okay, fine, you build wah grand mimpi, grand janji, kita akan menjadi 8% pertumbuhan terlebih besar di dunia nanti 4. The problem is, ya, yeah, when you look at the reality, it is far away from your dream. Maka itu lari. Very simple.
1: Okay. Kita akan melanjutkan diskusi setelah jeda sejenak, tapi kami ingin kembali menyapa pemirsa CNN Indonesia Head to Head di YouTube. Setelah ini kita akan bacakan kembali pertanyaan-pertanyaan kepada seluruh narasumber yang ada di sini. Maka itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Head to Head.

0: Sorry, lagi flu
1: deh. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Al-Quran telah memberikan tuntunan dalam menjaga aurat dan kehormatan bagi perempuan.
5: Wanita-wanita yang beriman semua, tidak ada pembeda untuk menurunkan jilbab mereka itu lebih rendah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, Jilbab, Hijab, dan Kimar dalam Tafsir Quran, Kamis 4 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Yeay, ayo suruh semua.
7: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
8: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
9: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
10: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.

0: Mirsa, terima kasih Anda masuk bersama kami. Dan sekarang saya akan bacakan beberapa komentar dari akun YouTube CNN Indonesia. Ini yang pertama dari Supermac. Ini pertanyaannya khusus untuk Mas Adit. Mas Adit, ada ketakutan di masyarakat bahwa peristiwa 98 akan terulang. Bagaimana pemerintah memberikan pernyataan yang menenangkan dan juga solusi terkait hal ini?
1: Baik, singkat aja. Kondisi saat ini dan 98 jauh berbeda. Beberapa indikatornya. Pertama, sistem keuangan kita. Sistem keuangan kita pada saat itu masih sangat rentan, fragile ya. Kemudian baru setelah itu ada penguatan di sistem keuangan, terutama di perbankan. Faktanya ada puluhan bank pada saat itu dilikuidasi karena banyak penyimpangan-penyimpangan seperti legal lending limit dan segala macam. Sehingga itulah memperlemah sistem keuangan kita dan itu memperburuk kondisi pada saat itu. Kedua, struktur utang juga. Struktur utang kita pada saat itu banyak dengan utang bilateral maupun multilateral dengan negara. Waktu itu ada IGGI, ada CGI, sehingga struktur beban utang kita pada saat itu kebutuhan dolarnya tinggi. Saat ini struktur utang kita sudah lebih banyak terdiversifikasi dari sisi mata uang currency-nya juga, kemudian juga dari sisi SBN lebih banyak, 87% kalau tidak salah SBN, posisi utang kita dari SBN. Kemudian juga kebergantungan pada dolar juga sudah mulai berkurang, banyak bilateral currency swap, juga banyak bond-bond dengan mata uang non-dolar seperti samurai bond maupun rencana juga ke panda-panda bond begitu. Artinya kondisinya berubah. Kemudian hal yang lain lagi pada saat itu tadi ya soal sistem keuangan.

0: Kita masih fragile, kemudian secara struktur ekonomi juga. Struktur ekonomi kita sekarang ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah mulai bergeser. Mulai ada kalau tadi sekaligus Prof. Ferry mengatakan diindustrialisasi, prematur diindustrialisasi, kok saya melihat justru sebaliknya. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah kita memperkuat struktur industri kita. Yang semula kita sekarang 54% konsumsi, kita bergerak menuju bagaimana penguatan dari sisi industri manufaktur berbasis SDA. Artinya ini juga akan memperkuat secara tidak-tidaknya memberikan pembeda apa yang terjadi saat ini dan apa yang terjadi di masa lampau begitu. Jadi secara institusional, institusi-institusi ekonomi kita lebih solid saat ini dibanding tahun 98. Terbukti di 2008 pun kita juga bisa melampaui, menjalani krisis pada saat itu. Dan ini juga cobaan yang sama dan kita harapkan tentu dengan penguatan institusional ekonomi kita ini juga akan kita bisa melampaui atau menjalani ini semua dengan lebih baik lagi. Gitu.
1: Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Ini dari @elokalamudi 6785. Apa yang harus dilakukan sebagai masyarakat untuk membantu menguatkan rupiah? Mungkin ini bisa dibantu dijawab oleh Pak Peter. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa berkontribusi dengan kondisi ekonomi saat ini?
2: Sebagai masyarakat saya kira kita bisa membantu ya. Karena saya bagian dari masyarakat juga. Kita bisa membantu pemerintah di dalam menghadapi persoalan besar ini, ya, ini bukan persoalan kecil ya, persoalan besar ini ada di dalam setidak-tidaknya tidak ikut di dalam menambah persoalan itu, ya, yaitu dengan cara tadi kalau Pak Prof tadi kan menyebutkan emak-emak pun udah ikut-ikutan mengganti rupiahnya menjadi dolar, ya, jangan lakukan itu. Setidak-tidaknya itu yang bisa kita lakukan, karena kalau kita melakukan itu, justru kita semakin menambah tekanan terhadap rupiah. Kita semakin membuat rupiah semakin terpuruk. Setidak-tidaknya dengan apa yang kita punya. Kalau dulu ya di tahun 98 kita punya gerakan cinta rupiah.
0: Iya, betul.
2: Nah, ini nggak perlu pakai gerakan lah. Ayo kita cinta rupiah. Ya, bagaimanapun terpuruknya rupiah, itulah yang terbaik yang kita punya. Jadi saya mungkin melalui forum ini saya menghimbau, mengajak teman-teman masyarakat untuk dalam konteks nilai rupiah ini, mari kita jaga rupiah dengan tidak ikut-ikutan berspekulasi membeli dolar. Okay. Itu ajakan saya.
1: Oke, tidak berspekulasi membeli dolar begitu ya. Oke, terima kasih Pak Peter. Ini pertanyaan selanjutnya ada dari @HenryBernard, pertanyaan khusus untuk Prof. Ferry. Prof, ada pertanyaan, kira-kira apa langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah, Gubernur BI dan Pak Purbaya, Menteri Keuangan, agar rupiah dan IHSG kembali menguat?
3: Tadi saya bilang ya, apapun yang dilakukan ini kalau udah masalah trust and distrust, itu sulit mitigasinya. Misalnya, Anda naikin lagi suku bunga BI rate, ya kan? Yang ada adalah persepsi market nanti, oh, it will be a drag on the economy. Karena suku bunga yang tinggi. Jadi Anda mau membela rupiah dengan menaikkan suku bunga, ongkosnya justru reverse perception. Ini malah membahayakan ekonomi. Menurunkan suku bunga, lebih bohwat lagi kan? Dolar lebih ngacir lagi, gitu. Itu dari sisi moneter, ya kan? Nah, dari sisi fiskal, saya bilang dari dulu, Anda harus punya political will. Jangan membangga-banggakan bahwa ini tidak ada yang namanya makan bergizi gratis. Itu adalah investment, tidak ada. Dan tugas negara satu-satunya bukan ngasih makan, tapi menciptakan lapangan kerja. Dan itu tidak pernah dikumandangkan. Malah gilanya Menteri Bappenas pada waktu itu tahun lalu mengatakan Rahmat Pambudi, MBG lebih penting dari lapangan kerja. Saya bingung ini menteri dari mana. Gila enggak? Sementara orang tahu, pemerintah apapun benderanya, apa itu sosialis, apa itu kapitalis, ya. Satu tujuannya, Anda cuma diminta oleh warga negara Anda menciptakan lapangan kerja, bukan memberikan makan. Emangnya gue kambing? Emangnya gue ayam? Nah, kembali lagi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Satu, tunjukkan political will bahwa MBG ini ditolak oleh siapapun juga. Pada waktu May Day Pak Presiden berbicara kepada sopir ojol, apa jawabannya? Tidak. Masa itu

0: budak sih kayak gitu nggak ngedenger, itu begitu kencang itu suara. Nah sekarang dengan digantikannya Dadan, udah terbukti kok ini jadi bancakan. Kenapa kok harus diteruskan dengan orang lain? Kan ini insane, ya kan? Cuma mengganti kepalanya dari yang botak, yang berambut panjang. Substansinya kan MBG itu sendiri. Substansinya kan itu kembali lagi, ketuanya masuk penjara. Artinya apa? Program ini memang rawan bancakan. Mau kepalanya botak atau kepalanya rambutnya gondrong. Kenapa kok tidak dibubarkan saja? Sorry to say that. Ya kan ya? Jadi satu lagi, pemerintah harus kembali berani memberikan satu political will yang menunjukkan bahwa we are serious membenahi fiskal kita dulu. Jangan ngomong masalah structural. Ya kan, structural itu omong kosong, okay. Panjang itu, tidak akan baik. Overnight. Hilirisasi, emangnya bisa overnight. Okay. Yang urgent sekarang adalah jangka pendek. Apa yang harus dilakukan untuk okay. Mengantisipasi di semester kedua, baik. Karena lihat, gelombang PHK ini udah mulai.
1: Oke, okay. Okay. Political will dari pemerintah, itu yang ditunggu. Kita sudah sampai di penghujung acara, kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mulai dari sisi kiri, Pak Ihsan silahkan closing statement yang akan disampaikan.
2: Ya, panjang lagi. Ada perdebatan menarik di luar yang muncul di Wall Street Journal dan di Bloomberg. Karena melihat kemana sebenarnya arah campur tangan negara terhadap pasar. Itu perdebatannya begitu. Bloomberg meyakinkan bahwa ini akan menimbulkan risiko dan akan gagal. Tapi kalau Wall Street Journal bicaranya tentang sampai seberapa jauh nih keterlibatan negara boleh masuk ke dalam situ. Nah itu artinya sesungguhnya pasar itu yang sedang dibahas sekarang ini sebagai bagian itu tidak netral. Dalam bahasa yang sederhana itu ditampilkan oleh Marco Rubio. Dalam bahasa yang bersederhana ditampilkan oleh Scott Bessent. Ini saya ngomong kayak gini karena Indonesia berkiblatnya ke Amerika. Saya ngomongnya kayak gini makanya saya ngomongnya Amerika. Nah karena begitu pertimbangannya maka sesungguhnya mari kita lihat sekarang. Apakah memang relasi antara resources base, production base, industrial base, market base, logistic base itu dalam satu mata rantai yang benar apa enggak? Okay. Itu pertanyaan besarnya. Itu kalau presiden bicara tentang perbaikan sistem.
1: Baik.
2: Gitu loh, satu. Nah, kalau bicara perbaikan sistem, ini kan kita mau bicaranya benar nih. Saya setuju sama Anda presiden melakukan intercept. Setuju betul memang harus begitu. Tetapi ada poinnya. Poinnya adalah bagaimana tadi udah saya bilang soal alokasi itu soal bagaimana Anda menumbuhkan keyakinan. Oh iya, Anda memang berpihak ke dalam negeri. Gitu loh. Anda tidak serta-merta berpihak ke... Sekarang satu contoh. Apa PKH tidak nimbulin masalah? Okay. Tadi Ferry tidak nyebut. PKH juga nyebutin masalah. Ada masalah tersendiri di dalamnya. Problemnya apa? Problem hukum. Ruangan ini juga pernah jadi saksi. Ya. Artinya sebagai penutup dari saya sesungguhnya kalau pemerintah memang mau sungguh-sungguh berteriak seperti yang dipidatokan, seperti yang disampaikan gitu ya, maka satu kuncinya pertama, perbaiki mekanisme komunikasi yang menumbuhkan kepercayaan. Satu. Okay. Yang kedua, antara omongan sama tindakan tidak mencelak-mencelek. Hari ini Anda bicara tentang tidak ada kuota impor, tapi Anda kemudian melakukan kebebasan impor. Pada saat yang sama Anda bicara tentang bagaimana melakukan penguatan di dalam negeri. Itu mencelak-mencelek, enggak okay. Boleh. Baik. Begitu. Nah, baik. Yang ketiga sebagai penutup, Anda mesti tahu bahwa Indonesia sudah terjerat dalam siklus sirkuit kemelut fiskal dan moneter okay. Sama pasar. Okay. Dalam sirkuit kemelut. Selesaikan sirkuit kemelut itu. Baik. Kalau nggak ngerti tanya Iksanuddin Nursi, gratis.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih. Saya langsung ke Pak Peter, silakan sebagai penutup Pak. Boleh disingkat saja karena keterbatasan waktu.
3: Mungkin karena udah waktunya pendek, ya singkat saja. Permasalahan rupiah adalah permasalahan trust dan membangun kembali trust itu tidak mudah. Tentu ini diharapkan sekali kebersamaan terutama di sisi pemerintah, ya, konsistensi dan kebersamaan. Ya. Saya selalu mengatakan ini, orkestrasi di dalam implementasi, orkestrasi di dalam komunikasi. Nah, ini sangat penting karena itulah sumber dari trust.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Peter atas closing statement-nya. Saya ke Pak Ferry, silakan Pak untuk penutup.
0: Udah tadi kan. Aduh, penutupnya apa? Gue bingung. Tadi saya katakan lagi ya. Lalu ngomong lagi soal rupiah. Ya, saya setuju tadi juga dengan Pak Peter kan. Dari awal kita udah setuju bahwa ini adalah masalah trust. Kalau masalah trust itu sejarahnya panjang. Bukan baru kemarin pemerintah mengeluarkan kebijakan lantas distrust. Ini berarti udah dari sejak pemerintahan awal ini memang distrust itu udah dibangun.

0: pertama dengan narasi-narasi pro rakyat. Ya kan, pro ini, pro itu. Bahkan kemarin sampai dikorbankan itu operator-operator ojol, commission fee-nya dipotong dari 20% ke 8%. Ya, demi ya sopir-sopir ojol. Dia nggak tahu kalau operator-operator ini mati, yang mati adalah 7 juta sopir ojol. Ya kan? Nah, ini kebijakan-kebijakan yang sangat kontroversial gitu loh ya. Sebaiknya kepada pemerintah ini, fokus saja kepada kebutuhan yang ada sekarang ini, dan satu, fokus saja kepada penciptaan lapangan kerja. Bukan ngasih makan gratis, karena rakyat ini bukan ayam dan bukan kambing.
1: Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung ke Mas Adit untuk closing statement. Silakan, Mas Adit.
2: Terima kasih, Mbak Ayu. Sedikit juga merespons Prof. Ferry ya. Soal penciptaan lapangan kerja, saya kira itu juga dilakukan pemerintah ya. BPS data 1,8 juta tambahan lapangan kerja di terakhir Februari kemarin itu. Kemudian juga hilirisasi dan terlepas apapun lah program-program prioritas, ada penciptaan lapangan kerja. Kita tidak bisa menutup mata. MBG tadi Prof. Ferry menggebu-gebu memberikan catatan kritis sudah 1,2. Kemudian dari hilirisasi investasi sudah 700 ribu. Artinya penciptaan lapangan kerja itu pemerintah memberikan perhatian juga, dan itu bagian dari tadi kalau kita tema besar katakanlah ada kelas menengah segala macam, itu juga bagian dari solusi. Kemudian ya, sebagai closing statement saya, dalam jangka pendek dilakukan pemerintah saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat, menjaga mempertahankan daya beli, karena itu adalah modal kita untuk bisa melampaui persoalan atau situasi tantangan yang dihadapi saat ini. Dan ini juga modal pertumbuhan kita untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa pada poin ini adalah itu salah satu fokus kegiatan pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat tadi. Okay. Itu.
1: Baik, ya. Terima kasih Mas Adit. Selanjutnya, Bang Ansi, apa yang ingin disampaikan?
3: Ya, karena masalah utama menurut saya itu adalah masalah distrust. Rakyat itu hanya butuh diyakinkan. Diyakinkan oleh siapa? Ya, oleh pemerintah. Jadi pemerintah harus berani buat kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang konkret. Misalnya, ya, evaluasi itu. Program-program mercusuar, program-program prioritas yang menimbulkan distrust. Ya, lakukan refocusing, realokasi, redistribusi secara tepat gitu loh. Yang dampaknya bisa langsung kepada ekonomi kerakyatan. Pertama. Yang kedua, ya mungkin perlu evaluasi tim ekonomi ini. Ya, kalau Bakom atau tim komunikasi, itu kan aturan sederhananya, action speaks louder than words. Bakom baru bicara setelah Kementerian Perdagangan, Kementerian Ekonomi, yang urus moneter itu sudah punya prestasi. Tidak bisa kemudian Bakom disuruh, tim komunikasi disuruh bicara hal-hal baik, sementara di lapangan kita tidak menemukan hal itu. Ya. Yang ketiga, hari-hari ini kalau kita lihat di daerah-daerah, Indonesia itu bukan cuma Jakarta, tetapi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dengan efisiensi anggaran ini macet seluruhnya.
1: Oke.
3: Ya kan? Padahal kalau kita bicara TKD, itu hak daerah. TKD itu bisa menggerakkan ekonomi. Nah, hari ini dampaknya
0: digunting.
3: Ya, kepada kebutuhan real masyarakat juga kalau tidak ada pembangunan di sana.
1: Baik.
3: Ya. Jadi hal-hal ini perlu menjadi perhatian. Dan yang terakhir, presiden ataupun para menteri, kalau pidato pada level paradigma, turunkan pada level kebijakan, lalu aksi implementasi, itu gapnya jangan besar lah. Yeah. Konsisten gitu loh. Jangan bicara kedaulatan, kemandirian, faktanya ketergantungan di level bawah. Bicara ekonomi kerakyatan, tetapi petani, peternak, nelayan kita tidak dapat apa-apa.
1: Baik.
3: Ya, saya bicara pada hal-hal real yang hari ini dirasakan oleh rakyat.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bang. Last but not least, Bang Asri, apa yang ingin disampaikan untuk closing statement? Silahkan.
4: Bayu, pesan dari Partai Gerindra satu dan sederhana, bahwa negara hadir. Negara hadir terutama untuk kaum yang paling rentan, untuk masyarakat yang paling termarginalkan, dan negara hadir untuk seluruh kelas menengah kita. Saat ini ada tiga, singkat saja, langkah yang diambil pemerintah, kita sedang mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar melalui agenda ketahanan pangan dan kemandirian pangan dan juga energi. Yang kedua adalah kita sedang memperkuat hilirisasi dan industrialisasi yang berbasis ekspor, dan yang paling penting adalah yang berbasis competitive advantage daripada Indonesia. Sumber daya alam kita maupun biodiversitas kita, ini jarang orang bicara.

0: Lalu yang terakhir adalah kita sedang menghilangkan kebocoran-kebocoran kekayaan kita yang seharusnya tinggal di Indonesia dan untuk kebaikan rakyat Indonesia. Okay. Kita cegah kebocoran itu, kita gunakan untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh narasumber saya pada kesempatan malam hari.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Warga di sejumlah daerah beberapa pekan terakhir dikekirkan dengan aksi penampakan pocong yang berkeliaran di permukiman. Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, warga Gerumbul Gedung Eyang, Kecamatan Tambak, mendadak gempar setelah salah satu warga mengaku melihat sosok menyerupai pocong berkeliaran di lingkungan permukiman Kamis malam. Kemunculan sosok misterius tersebut sontak memicu keresahan warga. Namun, meski sudah dicari di sejumlah titik, sosok pocong yang diduga orang pelaku teror itu belum berhasil ditemukan.
1: Aku kan lagi di dapur. Nah, lagi duduk sama kakak. Kakak bikin mie. Nah, aku tuh lihat kok ada apa itu? Aku kira kucing. Nah, yang ketiga itu ngintip. Tapi ya itu mungkin bukan itulah, bukan pocong benar, masa iya pocong benar ngintip.
2: Sekitar jam berapa itu?
1: Jam 9:30 malam. Ya pada kesini pada itu nyariin, tapi nggak ketemu.
2: Nggak ketemu ya?
1: Iya.
3: Ya soalnya itu masalahnya itu apa ya? Ada dandang tuh besar, tuh nabrak gitu. Secara logika itu nggak masuk akal, itu pasti manusia itu, bukan pocong itu.
0: Polisi pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu yang belum jelas kebenarannya dan segera melapor apabila kembali menemukan kejadian serupa. Warga Kelurahan Tawang Anom, Magetan, Jawa Timur juga sempat digegerkan dengan kemunculan teror hantu pocong jadi-jadian yang berdiri tepat di halaman rumah warga hingga fotonya viral di jagat maya. Setelah ditelusuri, pocong jadi-jadian tersebut ternyata ulah 5 remaja yang masih tetangga korban. Warga pun langsung melaporkan kejadian itu ke polisi yang langsung mengamankan 5 pelaku pada Senin malam. 5 pelaku mengaku melakukan aksi teror pocong karena iseng dan ingin membuat konten lucu-lucuan. Karena usia para pelaku masih di bawah umur, 5-nya tidak ditahan namun dikenai sanksi dan dilarang untuk mengulangi aksinya. Sebelumnya, ramai di media sosial kemunculan sosok mirip pocong di sejumlah daerah dan membuat resah warga. Motif pelaku sama, mereka hanya ingin menakut-nakuti warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan 2 wakilnya ditangkap Kejagung atas dugaan kasus korupsi penyimpangan tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Dan selain itu, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Bram Herlambang dan inilah redaksi malam selengkapnya. Seorang pedagang cilok ditemukan tewas bersimbah darah di rumah kontrakannya di kawasan Cikupa, Kabupaten

0: Tangerang, Banten. Sementara di Pasuruan, seorang kernet juga ditemukan tewas di kamar rumahnya dengan luka sayatan di leher.
1: Warga Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa sore digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria pedagang cilok berinisial S dalam kondisi mengenaskan di rumah kontrakannya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh tetangga kontrakan karena curiga korban sudah beberapa hari tidak keluar rumah. Namun karena tak kunjung ada jawaban, tetangga korban kemudian memanggil warga lainnya untuk membuka paksa pintu kontrakan. Dan benar saja, korban ditemukan tewas tertelungkup, bersimbah darah. Dari keterangan warga, korban yang merupakan warga asal Madura itu diketahui baru 10 hari mengontrak bersama temannya.
2: Untuk luka masih kami dalami karena sampai dengan saat ini korban kita alihkan ke rumah sakit RSUD Belaraja untuk melaksanakan visum maupun nanti kita laksanakan otopsi untuk mengetahui sebab dan akibat apa korban meninggal.
1: Suasana tenang Dusun Sukorame, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, mendadak gempar Selasa sore. Seorang pria bertato ditemukan tewas di kamar rumahnya dengan luka sayatan di leher. Korban bernama Agung Ari Wibowo, 35 tahun, seorang pekerja swasta yang sehari-hari bekerja sebagai kernet sekaligus sales. Dari hasil olah TKP sementara, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah pisau dapur, minuman susu kaleng, serta kain yang terdapat bercak darah. Dan untuk keperluan penyelidikan dan mengetahui penyebab pasti kematian, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Pusdik Primo Porong. Kasusnya ditangani Polres Pasuruan.
3: Sabar, Bu, sabar.
1: Seorang tukang bangunan bernama Kodrat tewas setelah terjatuh dari lantai 3 proyek pembangunan sebuah tempat fitness di kawasan Karangasem, Surabaya, Rabu siang.
3: Sabar, Bu, sabar.
1: Tangis histeris istri dan anak korban pun pecah, tak kuasa melihat korban tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Saat kejadian, korban yang berusia sekitar 70 tahun itu tengah melakukan perbaikan atap dan tiba-tiba terjatuh dari ketinggian lebih dari 10 meter. Korban tewas diduga akibat luka parah di bagian kepala yang banyak mengeluarkan darah.
4: Lagi ngapain tadi korban?
5: Naik, nggak tahu lagi ngapain, lagi naik.
6: Benerin apa di atap?
5: Benerin atap.
6: Atap.
1: Dari hasil olah TKP sementara, kecelakaan kerja yang menelan nyawa ini diduga disebabkan korban yang tidak menggunakan alat pengaman saat berada di atap bangunan. Jenazah korban telah dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, sementara kasusnya ditangani Polsek Tambak Sari, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua remaja yang lagi asyik nongkrong dan satu warga lainnya di Tanah Abang, Jakarta Pusat menjadi korban pembacokan orang tidak dikenal. Adapun di Kabupaten Tangerang, seorang guru pramuka di salah satu sekolah dasar diamuk warga lantaran diduga telah mencabuli 9 siswanya.
7: Kamera pengawas merekam detik-detik aksi seorang pemuda berjaket orange dan memakai helm menyerang dengan celurit ke arah sejumlah remaja yang lagi asik nongkrong di sebuah gang di Jalan Petamburan 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu dini hari. Dua remaja terkena sasaran bacokan celurit pelaku di pinggang dan punggung. Selain itu, satu warga bernama Madi yang keluar rumah karena mendengar keributan jadi korban bacok paling parah. Korban mengalami bacokan serius di wajah dan hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Pelni Petamburan. Diketahui pelaku datang berboncengan motor bersama 6 rekannya, namun hanya pelaku yang melakukan penyerangan dengan membabi buta. Dia bahkan sempat menyabetkan celuritnya ke tiang warung kelontong. Dari hasil olah TKP, diduga pelaku dalam kondisi mabuk dan melakukan penyerangan karena tengah mencari kekasihnya. Saat ini polisi tengah memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui.
8: Sendiri mengamuk di TKP, terus membacok orang yang sedang lewat.
9: Ngamuknya itu teriak-teriak apa sih, Pak?
8: Teriak-teriak sambil dia menanyakan ceweknya di mana, karena diduga mungkin karena minum alkohol, mencari ceweknya nggak ada, sehingga dia membabi buta mengamuk.
7: Diduga cabuli 9 siswa, seorang guru ekstrakurikuler pramuka di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, diamuk warga Selasa malam 2 Juni. Situasi pertemuan memanas lantaran terduga pelaku berinisial DR itu tidak mau mengakui perbuatannya.

0: Beruntung pelaku selamat setelah polisi yang datang ke lokasi dan langsung mengamankan pelaku. Pencabulan terhadap para siswa sekolah dasar ini terungkap setelah salah satu korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya. Hingga saat ini unit reskrim Polsek Mauk masih melakukan pendalaman kasus dengan memeriksa saksi dan korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang satpam ditangkap polisi setelah terlibat pertikaian dengan sesama satpam di Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Sementara itu di tempat lainnya, pelaku perampasan tas milik wanita pedagang somai di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus oleh polisi dan kedua aksi ini pun terekam kamera CCTV.

0: Seorang petugas keamanan atau Satpam JM mengalami luka senjata tajam setelah terlibat pertikaian dengan rekan kerjanya sesama Satpam berinisial AP di rumah makan kawasan Bencongan, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 29 Mei 2026 malam itu sempat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Peristiwa ini bermula ketika keduanya bermain voli hingga terjadi salah paham dan saling tersinggung hingga pertikaian pun tak terhindari. Usai mendapat laporan, polisi menangkap pelaku di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari tanggal 30 Mei 2026. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi pun menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan dua orang pria yang berboncengan motor menepi lalu merampas tas milik wanita pedagang siomay yang tersimpan di gerobak jualannya di Jalan Faisal pada Senin 1 Juni. Korban pun sempat berusaha mengejar pelaku namun gagal. Tak butuh waktu lama, tim Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar Sulawesi Selatan menangkap terduga pelaku A, 26 tahun, di rumahnya pada Selasa malam. Hasil interogasi, pelaku diketahui bertugas sebagai joki motor dalam aksi perampasan, sedangkan rekan pelaku lain bertugas sebagai eksekutor masih dalam perburuan polisi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sepeda motor, namun uang hasil rampasan diketahui sudah habis digunakan oleh para pelaku. Inilah aksi pencurian toko di Tasikmalaya, Jawa Barat yang terekam kamera pengawas. Usai sembunyi berjam-jam, pelaku berhasil menggasak uang tunai yang disimpan dalam kardus. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku RPK. Pemuda 24 tahun itu di hadapan penyidik mengakui nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi serta berobat. Dalam aksinya, pelaku mengambil uang 19 juta lebih dari dalam toko korban. Kini polisi mengamankan barang bukti pakaian, kardus hingga sepeda motor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kejaksaan Agung menangkap ex-Kepala Badan Gizi Nasional, dua wakilnya atas kasus dugaan korupsi dana makan bergizi gratis atau MBG. Kejagung resmi menetapkan ex-Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dua ex-Wakil Kepala BGN Sony Sunjaya serta Lodwi Kusung sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG. Dadan dan lainnya diduga melakukan pengaturan untuk verifikasi pembentukan Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan MBG harusnya dikelola oleh yayasan pada setiap sekolah. Akan tetapi, yayasan tersebut justru terafiliasi dengan Dadan dan juga dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan juga Lodwi Kusung.
2: Tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.
1: Dunia kampus tanah air dihebohkan dengan kasus asusila yang dilakukan dua orang mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta. Sementara di Universitas Negeri Padang, dua orang yang salah satunya seorang mahasiswi mengalami luka tembak akibat insiden peluru nyasar.
0: Kedua orang pria yang tertangkap kamera melakukan tindakan asusila di lingkungan Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta PNJ ini digiring petugas keamanan kampus pada Selasa petang untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Dari hasil penelusuran awal, pihak kampus menyebut hanya satu orang yang merupakan mahasiswa PNJ, sedangkan pria lainnya diketahui pihak luar yang datang ke kampus. Meski tidak membenarkan tindakan yang dilakukan keduanya, pihak kampus pada Rabu menegaskan tetap menjaga hak-hak yang dimiliki kedua belah pihak selama proses investigasi berlangsung.
3: Kalau untuk saling kenal, keterangan officially kan tentu kita masih praduga ya. Jadi memang saling kenal untuk mereka ketemu, tapi untuk kronologi lebih mendalamnya itu akan kita mungkin masih menjaga ini ya, menjaga apa, privacy yang bersangkutan.
0: Hingga saat ini Komisi Disiplin dan unit terkait masih menelaah bentuk pelanggaran yang dilakukan serta sanksi yang akan dijatuhkan. Kepanikan terjadi sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Padang Selasa petang. Menurut Sekretaris Universitas Negeri Padang Erian Joni, tembakan itu mengenai dua orang, yakni mahasiswi dan seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian. Di sisi lain, Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol menyebut, pada saat bersamaan dengan insiden itu, sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion di kawasan Lapai yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus.
4: Namun belum bisa dipastikan apakah benar itu dari peluru anggota Kodam yang sedang melaksanakan latihan atau bukan. Itu yang pertama yang perlu kami jelaskan, bahwa memang benar dan pada saat yang bersamaan juga ada pelaksanaan latihan, itu pertama. Kemudian yang kedua, saat ini prosesnya sedang dilaksanakan investigasi.
0: Saat ini kedua korban sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit Rekso Dowirjo Padang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Tim Trisula Polrestabes Makassar terlibat aksi saling kejar dengan pelaku teror penyerangan acak yang diduga bagian dari geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Parepare, Sulawesi Selatan, seorang kurir ekspedisi dikeroyok belasan pemuda saat hendak mengambil uang jasa, dan berikut kilas kriminal. Inilah detik-detik penangkapan pelaku teror penyerangan acak yang diduga bagian dari geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Setelah menggagalkan aksi penyerangan menggunakan busur panah saat patroli, polisi tidak hanya mengamankan dua pelaku, namun juga menyita anak panah busur lengkap dengan pelontarnya serta dua unit sepeda motor. Untuk keperluan pemeriksaan, kedua pelaku langsung dibawa ke Polrestabes Makassar bersama barang bukti yang diamankan. Untuk mengantisipasi kejahatan jalanan seperti teror penyerangan, tawuran, dan pembegalan, Polrestabes Makassar melalui tim Trisula meningkatkan patroli keamanan. Patroli dilakukan pada malam hingga dini hari guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Nahas, seorang pemuda yang bekerja sebagai kurir di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dikeroyok belasan pemuda saat hendak mengambil uang jasa pesanan dari salah satu pelaku. Selain mengalami luka babak belur dihajar para pelaku, sepeda motor korban pun ikut menjadi sasaran perusakan. Sadisnya lagi, salah satu pelaku juga sempat menabrak korban. Aksi pengeroyokan brutal ini terekam CCTV di sekitar lokasi. Selanjutnya, kasus penganiayaan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Korban dan pihak keluarga berharap para pelaku bisa segera diamankan. Masih soal tawuran, di mana tawuran antar kelompok warga pecah di kawasan Kampung Pampang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bentrokan dipicu rombongan pengantar jenazah yang melintas sambil menggeber sepeda motor hingga memicu kemarahan warga setempat. Mendapatkan informasi tersebut, personel Polsek Panakukang dan Polsek Talo mendatangi lokasi dan berhasil membubarkan para pelaku tawuran. Tim Liputan CNN Indonesia. Tim gabungan Dinas Narkoba Polda Sumut dan juga Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Utara berhasil mengungkap peredaran narkoba di tengah laut dengan barang bukti 30 kg sabu. Sementara itu di lokasi lainnya, Satres Narkoba Polres Pekanbaru Riau berhasil menangkap dua tersangka pengedar ratusan butir pil ekstasi dan sabu.
5: Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Utara berhasil mengungkap peredaran narkoba di tengah laut yang akan diselundupkan dari Malaysia menuju Indonesia. Awalnya, petugas mengetahui adanya sampan yang akan menyelundupkan puluhan kilogram sabu. Dengan menggunakan kapal, Bea Cukai langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial TH alias Wakno. Dari dalam sampan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti dua karung berisi 30 kg sabu-sabu yang dikemas dalam plastik teh Cina. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisan Rabu siang mengatakan sabu-sabu seberat 30 kg tersebut dibawa tersangka dari negara tetangga Malaysia dan akan diselundupkan ke Sumatera Utara. Kini petugas masih mendalami dan mengembangkan untuk menangkap tersangka lainnya yang diduga adanya keterlibatan sindikat jaringan di Sumatera Utara.
6: Oh iya. Oh,
5: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru Riau berhasil menggagalkan peredaran narkotika dalam jumlah besar. Dari lokasi penangkapan, dua orang tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti ratusan butir pil ekstasi, sabu, serta puluhan butir pil Happy Five. Kedua pelaku tersebut berinisial IF dan RB. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba di Jalan Sentosa. Di sini, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu, 412 butir pil ekstasi, serta serbuk ekstasi. Polisi mengatakan tersangka sengaja menyimpan barang bukti di dalam kamar mandi. Tersangka mengaku narkoba didapatkan dari seseorang yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Dari Dumai Riau, tim anti-geng dan anarkisme atau RAGA melakukan penyisiran di kawasan Jalan Bahtera di Kota Dumai. Dalam perjalanan, petugas mendapati sebuah mobil berhenti di bahu jalan beserta satu unit sepeda motor yang sempat melarikan diri dari petugas dan akhirnya berhasil diamankan. Saat penggeledahan di mobil milik TA, polisi menemukan narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan di tas ransel yang disembunyikan pada bagian tengah mobil. Sementara pelaku YS sempat membuang satu bungkus ganja hingga akhir polisi temukan satu bungkus yang dibuang pelaku. Kedua pelaku beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Dumai untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua anggota Brimopolda Banten terluka usai menjadi korban penyerangan dan juga pembacokan sadis oleh kelompok debt collector. Sementara eksekusi lahan dan pengosongan rumah seluas 2.000 meter lebih di Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa. Eksekusi lahan dan pengosongan rumah seluas 2.000 meter lebih di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang berlangsung ricuh. Ratusan petugas gabungan TNI dan Polri mendapatkan perlawanan dari pemilik rumah dan orang diduga bayaran yang menjaga rumah. Sebanyak 8 orang dan puluhan senjata tajam diamankan oleh petugas. Menurut jurusita PN Bekasi, eksekusi dan pengosongan rumah milik Suparman ini berdasarkan ketetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi yang sebelumnya dilakukan proses lelang dan dimenangkan oleh Jeffrey Devan. Meski mendapatkan perlawanan dari pemilik rumah, eksekusi dan pengosongan rumah tinggal tetap dilakukan. Hingga saat ini petugas gabungan masih berjaga-jaga di lokasi untuk mengantisipasi adanya perlawanan susulan. Dua anggota Brimopolda Banten menjadi korban penyerangan dan pembacokan sadis oleh komplotan yang diduga kuat debt collector di wilayah Kota Serang hingga mengakibatkan kedua petugas mengalami luka serius pada lengan serta luka di bagian kepala. Pasca melakukan aksi penganiayaan, para pelaku langsung melarikan diri. Pihak polisi yang bergerak cepat langsung mengamankan dua buah mobil pelaku. Sementara kedua anggota Brimob yang menjadi korban kini sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani proses perawatan medis. Aparat kepolisian dari Polda Banten saat ini terus melakukan pendalaman dan menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan premanisme di jalanan. Dari total 11 pelaku, pihak kepolisian sudah berhasil menangkap dua orang pelaku utama. Seorang siswi SMP Negeri 24 Kota Jambi mengalami insiden tak terduga saat hendak mengikuti ujian kenaikan kelas. Naas, saat hendak mengambil kertas ujian, kaki kanannya justru terperosok hingga tersangkut di ram drainase depan kelas. Teman dan guru awalnya berupaya untuk mengevakuasi siswi tersebut, namun tak membuahkan hasil. Pihak sekolah pun kemudian segera menghubungi pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi untuk membantu mengevakuasi siswi tersebut. Tak butuh waktu lama, petugas damkar berupaya meregangkan besi dan memotong sejumlah ruas besi agar kaki siswi tersebut dapat dikeluarkan. Dan usai terlepas kakinya, siswi tersebut dapat langsung mengikuti ujian kenaikan kelasnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Waspadalah, aksi pencurian motor semakin marak. Ada maling motor bahkan nekat memanjat pagar rumah. Informasinya kami sajikan sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Al-Quran telah memberikan tuntunan dalam menjaga aurat dan kehormatan bagi perempuan.
1: Wanita-wanita yang beriman semua, tidak ada pembeda untuk menurunkan jilbab mereka itu lebih rendah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Jilbab, Hijab dan Kimar dalam Tafsir Quran, Kamis 4 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Di Boyolali ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
4: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdagangkan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
5: Seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan juga lari. Sementara di Sukabumi, salah satu pelaku curian motor diringkus oleh polisi saat sedang berada di kamar mandi. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
6: CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di halaman depan sebuah toko makanan siap saji di Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin malam. Peristiwa bermula saat dua orang pelaku datang menggunakan satu sepeda motor. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor dan satu pelaku lainnya memantau situasi di sekitar lokasi. Curiga dengan gelagat pelaku, karyawan toko yang juga merupakan pemilik sepeda motor memantau pergerakan pelaku. Tepat saat pelaku beraksi dengan sigap, korban langsung manjat etalase toko dan berteriak hingga membuat pelaku panik. Saat korban mengejar, pelaku langsung mengeluarkan sebuah benda yang diduga kuat merupakan senjata api dan langsung kabur. Kasus ini kini dalam penyelidikan polisi. Di lokasi lain, CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terbilang nekat. Setelah gagal merusak gembok dari luar, pelaku manjat pagar rumah warga di Jalan Mantang Koja, Jakarta Utara pada minggu kemarin. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dahulu memantau situasi di dalam rumah. Setelah memastikan situasi aman untuk memudahkan pelarian, pelaku merusak gembok pagar terlebih dahulu. Pelaku kemudian langsung menyongkel sepeda motor dan dalam sekejap, ia berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Koja. Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 7 lokasi berbeda di wilayah kota dan kabupaten Sukabumi. Salah satu pelaku curanmor diringkus saat sedang berada di kamar mandi pada Selasa malam. Pelaku pun tak bisa berkutik saat petugas menangkapnya. Dalam operasi Jaran Lodaya 2026 ini, petugas mengamankan 6 terduga pelaku termasuk satu target operasi. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 2 kunci letter T, 4 mata kunci, 1 golok, pisau cutter, serta 6 unit sepeda motor hasil kejahatan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sementara para penadah dijerat pasal 591 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Kita buka informasi dari dunia kampus tanah air dihebohkan dengan kasus asusila yang dilakukan oleh dua orang mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta. Sementara di Universitas Negeri Padang, dua orang yang salah satunya seorang mahasiswi mengalami luka tembak akibat insiden peluru nyasar.
1: Kepanikan terjadi sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Padang Selasa petang. Menurut Sekretaris Universitas Negeri Padang Erian Joni, tembakan itu mengenai dua orang, yakni mahasiswi dan seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian. Di sisi lain, Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol menyebut, pada saat bersamaan dengan insiden itu sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion di kawasan Lapai yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus.
2: Namun belum bisa dipastikan apakah benar itu dari peluru anggota Kodam yang sedang melaksanakan latihan atau bukan. Nah, itu yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa memang benar dan pada saat yang bersamaan juga ada pelaksanaan latihan, itu pertama. Kemudian yang kedua, saat ini prosesnya sedang dilaksanakan investigasi.
1: Saat ini kedua korban sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit Reksodo Wiryo Padang. Kedua orang pria yang tertangkap kamera melakukan tindakan asusila di lingkungan Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta PNJ ini digiring petugas keamanan kampus pada Selasa petang untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Dari hasil penelusuran awal, pihak kampus menyebut hanya satu orang yang merupakan mahasiswa PNJ, sedangkan pria lainnya diketahui pihak luar yang datang ke kampus. Meski tidak membenarkan tindakan yang dilakukan keduanya, pihak kampus pada Rabu menegaskan tetap menjaga hak-hak yang dimiliki kedua belah pihak selama proses investigasi berlangsung.
3: Kalau untuk saling kenal, keterangan officially kan tentu kita masih praduga ya. Jadi memang saling kenal untuk mereka ketemu, tapi untuk kronologi lebih mendalamnya itu akan kita mungkin masih menjaga ini ya, menjaga apa, privacy yang bersangkutan.
1: Hingga saat ini Komisi Disiplin dan unit terkait masih menelaah bentuk pelanggaran yang dilakukan serta sanksi yang akan dijatuhkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Potret kemiskinan dan pembangunan yang tidak merata di dunia pendidikan masih terlihat di negeri ini. Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur misalnya, anak sekolah di Dusun Damai harus pergi berangkat ke sekolah melewati kereta gantung manual. Sementara di NTT, seorang bocah menjadi viral karena memakai kaos kaki dari lukisan arang.
1: Inilah Marciano, seorang bocah SD yang tampak mengenakan kaos kaki dari olesan arang sisa pembakaran wajan. Video yang dibagikan akun TikTok Martino ini menjadi viral di media sosial dan mengundang simpati dari jutaan warganet. Marciano tinggal bersama keluarganya di Desa Lanut, Kecamatan

0: Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Belakangan, sang ayah memberikan klarifikasi bahwa video tersebut merupakan kisah nyata yang direkam sendiri dan bukan dibuat untuk kebutuhan konten.
1: Video yang kami ambil itu dari kisah nyata. Pada saat anak mau berangkat ke sekolah, namun kos kaki tidak ada, anaknya tetap harus ke sekolah hari itu, maka dengan cara arang yang saya buat untuk menutupi itu.
0: Sementara, pelajar di SDN 021 Marangkayu, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur harus bertaruh nyawa demi bisa berangkat sekolah. Kedua pelajar, kakak beradik asal Dusun Damai ini misalnya, mereka memilih menyeberang pada sebuah kereta gantung rakitan yang berada di ketinggian 40 meter dari dasar sungai. Perjalanan mereka tidaklah mudah, apalagi jika air di sungai pasang.

0: Takut.
1: Takut ya. Jadi ya, sering muncul ngikutin di bawah begitu.
0: Iya.
1: Oh gitu.
2: Badil, Kepala Sekolah SDN 21 Desa Santan Ulu menyebut, pihak sekolah memberikan dispensasi kepada anak-anak yang berasal dari Dusun Damai untuk masuk sedikit terlambat, apalagi saat hujan atau sungai sedang pasang, dan bisa belajar daring dari rumah.
3: Kami memberikan kebijaksanaan anak seperti itu, misalnya hari hujan. Itu seandainya dia terlambat, kami tahu bahwa dia posisinya seperti itu.
2: Sementara, pemerintah desa setempat tengah berupaya untuk membantu masyarakat dengan membangun jembatan gantung. Namun, saat ini pembangunannya masih menunggu regulasi yang tepat karena kawasan ini masuk dalam kawasan hutan lindung. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Pemirsa, kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita awali dari informasi kesetrum di jalan, 3 kru Sisingaan meninggal dunia. Kita simak informasinya. Sejumlah kru sound system Sisingaan asal Subang, Jawa Barat tergeletak di jalan usai tersengat aliran listrik saat melintas di desa Mekarmukti, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa. Peristiwa berawal saat arak-arakan hitanan yang tengah melintas terhalang kabel listrik yang menjuntai dan melintang di atas jalan. Seorang kru kemudian berusaha mengangkat kabel tersebut, namun naas. Korban tersengat aliran listrik dan merambat ke kru lainnya yang berada di lokasi. 7 orang kru dibawa ke rumah sakit dan 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya, ketahuan merokok di kereta penumpang diturunkan. Peraturan memang harus ditegakkan ya. Suasana perjalanan kereta api lokal Garut, Bandung sempat diwarnai keributan yang melibatkan seorang penumpang dan petugas kereta pada Selasa. Penyebabnya, petugas Pamwalka mencium aroma asap rokok yang berasal dari toilet di kereta. Saat diamankan petugas, penumpang tersebut tidak mengakui perbuatannya. Perdebatan pun terjadi antara penumpang dengan petugas di dalam kereta. Situasi semakin memanas hingga terjadi aksi saling dorong antara penumpang dan petugas keamanan. Penumpang tersebut akhirnya diturunkan di stasiun Leles untuk penanganan lebih lanjut. Ada yang mau ujian, siswi tersangkut di penutup selokan. Harus hati-hati kalau jalan ya. Seorang siswi SMP Negeri 24 Kota Jambi mengalami insiden tak terduga saat hendak mengikuti ujian kenaikan kelas. Saat hendak mengambil kertas ujian, kaki kanannya malah terperosok dan tersangkut di ram drainase depan kelas. Teman dan guru yang tak mampu mengevakuasi siswi itu memanggil petugas damkar. Petugas kemudian berupaya merenggangkan besi dan memotong sejumlah ruas besi agar kaki siswi tersebut dapat dikeluarkan. Tak sampai 5 menit evakuasi berhasil dilakukan dan siswi tersebut pun dapat mengikuti ujian kenaikan kelas. Pasca pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa malam, tim Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Masalah kualitas makanan dalam program MBG disebut menjadi salah satu alasan pencopotan Dadan.

0: Kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat pada Rabu pagi digeledah oleh tim Kejaksaan Agung. Sejumlah karyawan masih menunggu di luar kantor meski jam kerja telah berlangsung. Para pegawai yang tiba di lokasi diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menanti arahan lebih lanjut.
1: Bisa dikatakan bahwa sampai saat ini sejak pukul 2 pagi dini hari, pihak dari Kejaksaan masih melangsungkan pemeriksaan di area kantor Badan Gizi Nasional dan sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi ataupun pernyataan resmi maupun dari pihak Badan Gizi Nasional ataupun pihak dari Kejaksaan. Namun kalau kita bisa mengatakan, hari ini ataupun siang tadi sudah disampaikan dari Jaksa Agung bahwa terkonfirmasi bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional ataupun Dadan Hindayana ini sudah dibawa ke kantor Kejaksaan Agung. Namun kami masih menyelidiki apakah pihaknya dijemput ataupun diangkut dari kantor Badan Gizi Nasional bersama kedua mantan dari Wakil Badan Gizi Nasional yang sudah diganti oleh Presiden Prabowo Subianto lewat konversi pers yang sudah disampaikan pihak dari Istana.
0: Sebelumnya pada Selasa malam, Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dari jabatannya bersama dua wakil Kepala BGN. Melalui keterangan pers oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BGN Dadan Hindayana digantikan oleh Nanik S. Deang. Sementara dua wakil Kepala BGN, Lodewik Pusung dan Sony Sanjaya, turut dicopot dan diganti oleh Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono.
2: Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
0: Menanggapi pencopotan Kepala BGN, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan perombakan didasarkan pada hasil evaluasi pemerintah atas tata kelola dan koordinasi lintas kementerian yang dinilai masih harus diperbaiki.
3: Ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerjasama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi.
0: Tiga pimpinan BGN yang baru diharapkan segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Pemerintah pun memastikan seluruh program BGN dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Demi oleh-oleh untuk keluarga di rumah tetap aman, sebagian jemaah haji rela memakai baju berlapis-lapis saat hendak pulang ke tanah air. Informasinya usai jeda, tetaplah di News Update.

0: Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
1: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan.
2: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
3: Tim penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil sejumlah influencer yang ikut mempromosikan Hanania Travel guna mendalami proses penawaran dan pemasaran paket umroh tersebut. Polda Metro Jaya juga membuka posko pengaduan korban jemaah umroh Hanania Travel yang belum melapor kepada pihak kepolisian.
4: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berencana memanggil sejumlah influencer yang turut memasarkan paket umroh milik Hanania Group. Para influencer ini akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk mendalami proses penawaran dan pemasaran paket perjalanan umroh kepada masyarakat.
5: Kami juga akan mengambil keterangan terhadap para tadi yang ditanyakan para selegram yang ikut serta memberikan atau menjadi marketing dalam hal penawaran beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh PT Hasanah Tama Internasional tersebut atau Hanania Group.
4: Polda Metro Jaya juga membuka posko pengaduan korban jemaah umroh Hanania Travel yang belum melaporkan ke polisi. Polisi menduga jumlah korban yang belum melaporkan lebih banyak dari yang tercantum dalam laporan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi haji, rombongan jemaah haji Indonesia punya cara unik demi menaati peraturan bagasi pesawat saat pulang dari Tanah Suci. Sebagian jemaah ada yang mengenakan pakaian hingga 7 lapis. Sementara rombongan jemaah haji perempuan menyempatkan diri untuk bersolek sebelum mereka kembali ke kampung halaman.
6: Ini pakai baju berapa lapis?
7: 5.
8: Itulah pengakuan Sania, salah satu jemaah haji asal Embarkasi Makassar yang menggunakan baju 5 lapis demi menyiasati peraturan kelebihan bagasi yang ketat pihak maskapai. Pemandangan menggelitik ini terlihat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada Selasa. Jemaah haji terlihat menyusun barang di koper dan memakai baju, gamis hingga jaket lapis demi lapis.
6: Berapa lapis double baju?
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
6: 7 lapis?
7: 7 lapis. Tambah ini 8,
8: mukena. Rasa gerah dan gerak terbatas pun rela dilawan demi oleh-oleh untuk keluarga di rumah tetap aman. Sementara sesampainya di tanah air, salah satu tradisi jemaah haji asal Sulawesi Selatan, khususnya perempuan yang baru pulang dari tanah suci. Sebelum tiba di kampung halaman, jemaah haji kloter 2 asal Kabupaten Sidrap ini menyempatkan diri mampir di Masjid Al-Markas Maros untuk bersolek dan memakai gaun khusus yang berwarna mencolok. Tradisi ini dilakukan oleh mayoritas jemaah haji perempuan sebelum mereka sampai ke kampung halaman. Mereka sengaja tampil maksimal karena akan disambut oleh keluarga besar saat tiba. Selain itu, busana ini juga melambangkan kehormatan bagi mereka yang telah berhaji. Bahkan sejumlah perias pengantin pun sengaja datang ke tempat ini untuk membantu para jemaah haji agar bisa tampil memukau.
9: Sudah dibawa dari kampung ya Bu ya. Ini apa sih Bu namanya?
10: Wisma.
9: Ini memang tradisi atau seperti apa Bu?
10: Tradisinya orang-orang.
8: Setelah menyelesaikan berbagai persiapan, 391 orang jemaah haji ini kembali naik bus untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju Kabupaten Sidrap yang ditempuh sekitar 4 jam perjalanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Oleh-oleh haji tidak harus dibeli di Tanah Suci. Seperti yang terlihat di Asrama Haji Debarkasi Surabaya Jawa Timur, para jemaah haji yang tidak sempat membeli oleh-oleh di Arab Saudi menyerbu toko oleh-oleh haji dekat Asrama Haji.

0: Dan boneka unta jadi barang yang paling dicari untuk dijadikan cenderamata bagi keluarga dan kerabat mereka.
1: Toko oleh-oleh haji di dekat asrama haji di Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur ini menjadi lebih ramai dari biasanya. Hal itu karena begitu para jemaah haji boleh keluar dari asrama, mereka langsung menyerbu toko oleh-oleh itu untuk membeli boneka unta. Bahkan banyak dari jemaah yang mengatakan sudah membeli barang yang sama di tanah suci. Namun karena kurang, mereka memutuskan membeli barang yang sama di tanah air.
2: Buat keponakan sama cucu.
3: Buat keponakan sama cucu, oleh-oleh dari sini, Bu, ya?
2: Ya, soalnya kemarin itu belinya kurang, jadinya lengkap ini.
3: Beli berapa boneka nih, Bu?
2: Kalau nggak merata kan ada yang nggak diberikan, supaya rata dilengkapi di sini.
3: Beli berapa dari sana, Bu?
2: Di sana cuma 3.
3: Nah, di sini beli berapa?
2: 4.
3: Beli 4 lagi, ya?
1: Meningkatnya permintaan boneka unta ini tentu membawa cuan bagi para pedagang oleh-oleh haji. Boneka unta dijual dengan harga mulai Rp120.000 untuk ukuran kecil hingga Rp1.000.000 untuk ukuran besar.
4: Alhamdulillah kalau untuk pemulangan ini yang banyak dibeli oleh jamaah ya boneka unta otomatisnya. Karena khas oleh-oleh haji di sini apa boneka unta.
3: Mas, berapa sih harganya boneka unta mulai yang ukuran kecil sampai besar, Mas?
4: Kalau yang kecil 120, kalau yang sedang itu 195, kalau yang jumbonya kita harga 1 juta.
1: Bagi para jemaah haji, boneka unta bukan sekedar mainan atau cenderamata. Oleh-oleh ini menjadi penanda perjalanan spiritual mereka ke Tanah Suci. Meskipun bisa saja boneka unta yang mereka beli bukan buatan asli dari Arab Saudi. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Gara-gara viral, jemaah haji penasaran dan mengantre untuk mendapatkan tumbler di salah satu kedai kopi di Mekah. Informasinya usai jeda, tetaplah di News Update.
5: Al-Quran telah memberikan tuntunan dalam menjaga aurat dan kehormatan bagi perempuan.
6: Wanita-wanita yang beriman semua, tidak ada pembeda untuk menurunkan jilbab mereka itu lebih rendah.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan, Jilbab, Hijab dan Kimar dalam Tafsir Quran, Kamis 4 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
7: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diberdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
5: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Menjahit Harapan, Merajut Kemandirian Disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat
9: CNN Indonesia Breaking News.
10: Tolong kami, Pak.

0: siapa?
1: Dia anjing, ngomong paling gue yang sabar. Iya, lu sabar. Lu sabar, lu sabar. Lu juga sabar.
2: Sabar, sabar.
1: Lu biasa aja kita sabar.
3: Sabar, sabar.
1: Kita sabar, lu yang sabar. Sabar.
0: Ini kayak nggak pendidikan aja, Pak. Asal
1: HP, HP, HP. HP depan, HP. HP turun lah.
2: Sepatu gue yang satu. Sepatu gue yang satu.
4: Tadi sempat
2: berada di Cinderella.
1: Bro, HP, bro.
5: CNN Indonesia Breaking.

0: Harga suku cadang kendaraan seperti ban dan oli mesin meroket tajam imbas kian melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan harga juga terjadi pada air galon isi ulang, pemirsa, di mana sejumlah pengusaha depot air minum isi ulang di Kota Parepare menaikkan harga jual air galon.
1: Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat kian berdampak luas bagi para pelaku usaha, termasuk toko suku cadang kendaraan bermotor. Seperti di toko yang berada di kawasan Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat ini, sejumlah merek ban, baik impor maupun lokal, mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, yakni sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000. Selain ban, kenaikan serupa juga terjadi pada pelumas atau oli mesin sepeda motor dari berbagai merek dengan kenaikan sebesar Rp7.000 hingga Rp12.000.
2: Yang naik di sini harga ban kisaran 10 sampai 20.000. Terus yang untuk impor? Untuk yang impor juga sama, Bang. Sama. Kenaikannya gitu dari harga normal kenaikannya segitu sama. Terus dari oli juga sama.
3: Kalau oli berapa naik?
2: Oli rata-rata 7.000 sampai 12.000.
1: Kenaikan harga juga terjadi pada air galon isi ulang. Sejak 1 Juni lalu, para pengusaha depot air di Kota Parepare, Sulawesi Selatan resmi menaikkan harga dari Rp6.000 menjadi Rp8.000 per galon. Kenaikan ini terpaksa dilakukan karena tingginya biaya operasional. Menurut Asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang, harga bahan baku penunjang seperti segel, tutup galon, hingga galon kosong baru terus melonjak tajam. Kenaikan harga plastik ini diduga kuat merupakan dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah yang berimbas pada industri plastik dalam negeri.
4: Kenaikannya itu 2.000 dari 6.000 sebelumnya, sekarang jadi 2.000.

Jadi penasaran dan rela mengantre untuk mendapatkan tumbler di salah satu kedai kopi di Mekah. Namun informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.

0: Gara-gara konten viral, jemaah haji mengantre untuk mendapatkan tumbler kedai kopi Half Million. Lihat saja, antreannya sampai ke tangga bawah. Padahal di dalam kedai kopi sudah ada antrean juga. Masuk kedainya pun bahkan harus bergantian. Sebagian besar yang mengantri adalah jemaah Indonesia.
1: Satu, karena ini kan anak, Pak. Biasa anak genjet kan. Dia kenal ini dari temannya yang udah datang umroh, katanya ada kopi viral. Kemudian ada tumblernya yang lucu, yang unik. Nah, kalau saya sih tidak terlalu penyuka kopi, Pak. Tapi penasaran juga kenapa kok jadi vir. Seenak apa gitu.
2: Karena lihat di apa pasar media itu tumbler SMM itu viral dan jadi kayak jadi wajib oleh-oleh kalau kita kesini. Kalau yang jelas sih kopinya udah nyoba. Terus untuk buat tangan ke Indonesia kita beli tumblernya yang happening itu loh.
3: Ya penasaran aja Pak, apa sih yang membuat menarik orang-orang itu?
4: Emang yang sampai tahu apa?
3: Ya kopi habis itu tumblernya kan itu kan terkenal kan. Sampai orang bela-belain ngantri, di cabang yang lainnya juga ramai juga, jadi penasaran.
0: Penasaran? Saya ikut antre mencari tumbler yang viral. Tapi sayangnya, tumbler dengan ukuran yang saya mau sedang kosong. Hanya tersisa tumbler yang versi besar. Alhasil, saya memilih membeli kopi signature di kedai kopi ini. Untuk harga tumbler ada di kisaran harga mulai Rp24 atau setara Rp114.000. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.

0: Kepanikan terjadi sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Padang Selasa petang. Menurut Sekretaris Universitas Negeri Padang Erian Joni, tembakan itu mengenai dua orang, yakni mahasiswi dan seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian. Di sisi lain, Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol menyebut, pada saat bersamaan dengan insiden itu, sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion di kawasan Lapai yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus.
1: Namun belum bisa dipastikan apakah benar itu dari peluru anggota Kodam yang sedang melaksanakan latihan atau bukan. Itu yang pertama yang perlu kami jelaskan, bahwa memang benar dan pada saat yang bersamaan juga ada pelaksanaan latihan, itu pertama. Kemudian yang kedua, saat ini prosesnya sedang dilaksanakan investigasi.
0: Saat ini, kedua korban sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit Rekso Dowirjo, Padang. Kedua orang pria yang tertangkap kamera melakukan tindakan asusila di lingkungan Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta PNJ ini digiring petugas keamanan kampus pada Selasa petang untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Dari hasil penelusuran awal, pihak kampus menyebut hanya satu orang yang merupakan mahasiswa PNJ, sedangkan pria lainnya diketahui pihak luar yang datang ke kampus. Meski tidak membenarkan tindakan yang dilakukan keduanya, pihak kampus pada Rabu menegaskan tetap menjaga hak-hak yang dimiliki kedua belah pihak selama proses investigasi berlangsung.
2: Kalau untuk saling kenal, keterangan officially kan tentu kita masih praduga ya. Jadi memang saling kenal untuk mereka ketemu, tapi untuk kronologi lebih mendalamnya itu akan kita mungkin masih menjaga ini ya, menjaga apa, privacy yang bersangkutan.
0: Hingga saat ini Komisi Disiplin dan unit terkait masih menelaah bentuk pelanggaran yang dilakukan serta sanksi yang akan dijatuhkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Kejaksaan Agung resmi menangkap dan

juga menahan tiga mantan pimpinan BGN, yakni Dadan Indayana, Lodewijk Pusung, dan juga Sony Sanjaya. Bahkan sejak Rabu pagi ini, Kejagung telah menggeledah kantor BGN untuk menemukan sejumlah berkas pendukung. Apakah penangkapan tiga mantan pimpinan ini hanya sebagai praktik penyelewengan personal atau mencerminkan sistem yang membuka celah dari praktik korupsi? Kami akan membahasnya dalam segmen dialog nanti, dan hari ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Kemunculan api misterius di rumah warga di Sleman, Yogyakarta terus meluas. Api juga muncul di dua rumah warga lain yang tidak jauh dari rumah Agus. Sementara itu pada Selasa sore, ahli geologi dari Universitas Pembangunan Nasional, Veteran, kembali meninjau rumah Agus untuk bisa melakukan perekaman geofisika.
1: Api misterius di Padukuhan Kasuruan Margo Mulyo Seyegan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus bermunculan. Pada Senin malam, api juga muncul di dua rumah milik tetangga Agus. Sementara api di kediaman Agus juga masih bermunculan dan total mencapai 81 titik api. Ahli geologi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Selasa sore meninjau rumah Agus untuk melakukan perekaman geofisika di wilayah sekitar rumah Agus. Perekaman geofisika juga turut menyasar aliran sungai dan batuan lanau yang berjarak sekitar 300 meter dari kediaman Agus.
2: Dari rekaman geofisika itu hasilnya nanti seperti apa, Prof?
3: Hasilnya adalah sebuah lapisan batuan, Pak. Jadi lapisan batuan-batuan yang diindikasikan sebagai zona-zona gas metan itu pada batuan apa. Kita akan tahu ini batu pasir, batu lanau, atau batu lempuh.
1: Kemunculan api di rumah lain membuat penghuni rumah Agus makin waspada. Terlebih salah satu rumah dijadikan lokasi pengungsian sementara bagi keluarga Agus.
4: Sudah meluas. Sampai ke tetangga itu kami hitung juga. Karena
3: titiknya
4: kan,
3: di mana aja?
4: Titiknya di mana-mana, Mas. Yang penting kalau yang di tetangga itu di belakang, di ruang terbuka.
2: Munculannya juga masih acak ya, Mbak?
4: Masih acak.
3: Berarti total berapa rumah, Mbak?
4: 3 rumah.
1: Munculnya api misterius diketahui bukan kali pertama terjadi di wilayah ini. Setahun lalu, rumpun bambu di dekat sungai yang diduga sebagai sumber munculnya gas metana tiba-tiba terbakar. Sementara 4 bulan lalu, sumur milik seorang warga tiba-tiba mengeluarkan gas ketika hendak digali lebih dalam. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Puluhan mama korban kebakaran di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat mengikuti layanan psikososial yang digelar oleh BPBD DKI Jakarta dan suasana haru hingga isak tangis pecah saat petugas memberikan layanan hipnoterapi untuk melepaskan beban trauma bagi mereka yang kehilangan harta benda dalam sekejap.
5: Teruslah beribadah, teruslah berdoa, ini adalah ujian kita.
6: Duka mendalam masih menyelimuti puluhan ibu-ibu korban kebakaran di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Saat mengikuti layanan psikososial, isak tangis mereka seketika pecah saat petugas rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD DKI Jakarta memberikan terapi. Beban berat karena kehilangan tempat tinggal membuat dada mereka sesak. Air mata yang tumpah dalam sesi hipnoterapi ini menjadi puncak pelepasan trauma yang selama ini terpendam di pengungsian. Hanya dalam hitungan menit, air mata kesedihan itu berubah menjadi tawa dan senyum bahagia. Usai menangis, emosi para emak-emak ini langsung diaduk dengan alunan musik dan mereka pun diajak untuk bernyanyi dan berjoget ria oleh petugas agar beban trauma pun seolah sirna dan berganti dengan keceriaan.
7: Gimana Bu, dengan layanan psikososial?
8: Membantu banget, dari kesedihan, direalisasi sampai rasa haru, jadi plong. Ya, gara-gara di relaksasi ya, Mas. Terapi tadi yang membantu banget buat korban-korban kebakaran dari ngapnya dada yang kemarin ini merasa segitu rasanya. Ya, jadi ngerasa kayak beban itu terlepas.
6: Tak hanya emak-emak, layanan psikososial ini juga menyasar anak-anak korban kebakaran. Mereka diajak bermain, bernyanyi, serta dibagikan bingkisan berisi alat tulis dan mainan. Pihak BPBD DKI Jakarta menyatakan trauma healing ini sengaja dipisah per klaster agar penanganan psikologis yang diberikan bisa lebih tepat sasaran dan mempercepat proses pemulihan bagi korban kebakaran.
9: Harapannya agar masyarakat yang mendapat musibah kebakaran ini agar tidak merasa sedih dan juga bisa merasakan relaksasi dan juga semangat kembali untuk pulih. Untuk seperti sedia kala pulih, mereka merasakan bisa kembali normal kembali.
6: Melalui layanan psikososial ini diharapkan masyarakat yang sedang tertimpa musibah tidak larut dalam kesedihan dan bisa kembali bangkit untuk memulai kehidupan yang normal. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Berikutnya, kemunculan sosok menyerupai pocong membuat warga Grumbul Kedung Eyang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah resah. Peristiwa yang terjadi pada Kamis malam lalu itu bahkan membuat warga berbondong-bondong keluar rumah untuk mencari pelaku.
10: Yang lihat siapa tadi?
11: Aku.
10: Oh, berapa kali?
11: Iya, tiga kali. Kan kayak yang satu sampai dua, aku liatin. Ya yang terakhir, aku lari ke kamar.
6: Suasana Grumbul Kedung Eyang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas mendadak geger setelah warga mengaku melihat sosok menyerupai pocong berkeliaran di lingkungan permukiman pada Kamis malam sekitar pukul 21.30 lalu. Tak heran, kemunculan sosok misterius tersebut memicu keresahan warga. Sejumlah warga yang mendengar informasi itu langsung berdatangan ke lokasi untuk mencari keberadaan sosok yang diduga sebagai pelaku teror. Namun, hingga pencarian dilakukan, sosok tersebut tidak berhasil ditemukan.
12: Ya, aku kan lagi di dapur. Nah, lagi duduk sama kakak. Kakak bikin mie. Nah, aku tuh lihat kok ada apa itu. Aku kira kucing. Nah, yang ketiga itu tuh ngintip. Tapi ya, itu mungkin bukan itulah. Bukan pocong benar, masa iya pocong benar ngintip.
0: Sekitar jam berapa itu?
12: Jam 9:30 malam. Ya pada kesini, pada itu nyariin, tapi nggak ketemu.
0: Nggak ketemu ya?
12: Iya.
13: Ya soalnya itu masalahnya itu apa ya? Ada dandang tuh besar, itu nabrak sih itu. Secara logika itu nggak masuk akal, itu pasti manusia itu, bukan pocong itu.
6: Hingga kini pelaku yang diduga melakukan aksi teror belum berhasil ditemukan. Warga berharap aparat kepolisian dapat segera mengungkap pelaku agar keresahan di tengah masyarakat tidak semakin meluas. Menindaklanjuti laporan warga, aparat kepolisian setempat telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Polisi mengimbau masyarakat agar tak mudah terpancing isu yang belum jelas kebenarannya dan segera melapor apabila kembali menemukan kejadian serupa. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Dua dari tiga korban tewas, kru sound Sisingaan akibat tersengat listrik di Bekasi, merupakan kakak beradik asal Subang, Jawa Barat. Proses pemakaman keduanya diwarnai isak tangis keluarga.
14: Inilah detik-detik kru sound system Sisingaan ketika pentas memeriahkan arak-arakan hitanan di Kampung Ciberem, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa sore kemarin. Saat itu, perjalanan rombongan terhalang kabel listrik yang menjuntai dan melintang di atas jalan. Agar kendaraan dapat melanjutkan perjalanan, seorang kru sound system berusaha mengangkat kabel tersebut, namun nahas, korban tersengat aliran listrik dan merambat ke kru lainnya yang berada di lokasi. Akibat kejadian ini, 7 orang menjadi korban, 3 orang meninggal dunia, 1 orang luka bakar, dan 2 lainnya mengalami luka ringan. Seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secara medis. Peristiwa nahas tersebut kini dalam penanganan pihak kepolisian Resort Metro Bekasi. Para korban merupakan warga Subang. Sebelumnya, grup Sisingaan dari Subang tersebut disewa ke Cikarang. Dari 3 korban tewas, 2 diantaranya merupakan kakak beradik, yaitu Rinto dan juga Juan. Keduanya merupakan warga Kampung Pasir Cabe, Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden. Suasana haru menyelimuti rumah duka kakak adik tersebut. Proses pemakaman pun diwarnai isak tangis keluarga pada Rabu pagi. Kedua korban dimakamkan secara berdampingan di pemakaman umum setempat. Menurut keluarga korban, Juan sudah lama bekerja sebagai kru sound Sisingaan tersebut. Sementara kakaknya Rinto baru pertama kali ikut saat kejadian.
15: Kalau yang adiknya Juan itu udah bertahun-tahun dia sering ikut dengan grup Alan. Kalau kakaknya baru kali ini aja. Baru kali ini diajak mau ya ada musibah. Oh, tadi malam ini udah rame di sini mas, cuman datangnya jam 4 kayaknya jenazah.
16: Katanya korban punya
15: anak 3 ya? Iya, yang kakaknya Rinto itu. Rinto Harap itu punya anak 3 masih kecil kan, balita.
14: Keluarga korban berharap ada pertanggungjawaban dari pemilik sound Sisingaan atas peristiwa ini. Dian Firmansyah, Subang, Jawa Barat.
0: Eksekusi lahan dan pengosongan rumah seluas 2.000 meter persegi lebih di Kota Bekasi berlangsung ricuh. Ratusan petugas gabungan TNI Polri mendapatkan perlawanan dari pemilik rumah dan juga orang yang diduga bayaran yang menjaga rumah tersebut.
17: Ratusan petugas gabungan TNI Polri bersama tim jurusita dari Pengadilan Negeri Bekasi mendapatkan penghadangan oleh pihak keluarga dan diduga orang bayaran saat akan melakukan eksekusi di rumah di Jalan Kali Abang, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Kericuhan terjadi saat sejumlah orang yang diduga bayaran dan sang pemilik lahan dan bangunan rumah mencoba menghadang petugas gabungan yang akan masuk ke rumah. Petugas menyebut eksekusi dan pengosongan rumah milik Suparman ini berdasarkan ketetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi.
18: Jadi pelaksanaan eksekusi ini kan berdasarkan penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan atas dasar klausul salah lelang, di mana klausul salah lelang itu sudah sertifikatnya juga sudah berutama ke atas pemohon eksekusi. Jadi seperti itu.
17: Meski mendapatkan perlawanan dari pemilik rumah, namun eksekusi dan pengosongan rumah tinggal tetap dilakukan. Ratusan barang-barang pemilik rumah satu persatu dikeluarkan dan diangkut dengan truk. Setidaknya 500 personel gabungan TNI Polri, Satpol PP dan pengadilan terlibat dalam proses eksekusi. Sementara itu, sedikitnya 8 orang yang mencoba menghalangi petugas terpaksa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Selain itu, petugas turut mengamankan puluhan senjata tajam yang ditemukan di dalam rumah.
19: Senjata tajam itu koleksi dari pihak termohon. Jadi senjata tajam itu koleksi dari pihak termohon yang keberadaannya ada di rumah termohon.
20: Selanjutnya senjata itu dibawa?
19: Untuk sementara kita amankan, bukan amankan ya, senjata itu kita disimpan nanti dari pihak pengadilan, Pak.
17: Hingga saat ini petugas gabungan masih berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya perlawanan susulan. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
0: Lantaran kucing yang dibawa berkendara melompat dari sepeda motor, seorang perempuan di Surabaya, Jawa Timur tercebur ke dalam sungai. Sementara itu dari Solo, Jawa Tengah berniat menggendong teman yang sakit, ada seorang mahasiswi yang justru terprosok hingga kakinya terjepit di sela besi penutup selokan.
6: Berniat menggendong teman yang kakinya sakit, Ica, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Solo, Jawa Tengah, justru terperosok dan terjepit di sela-sela besi penutup selokan. Petugas Damkar Kota Solo yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi. Menggunakan tang hidrolis, petugas meregangkan celah besi sehingga kaki Ica bisa dikeluarkan.
21: Aku itu mau ruang 32, mau minjem ruang. Habis itu karena teman saya kakinya sakit, dia bilang, gendong dong, ya udah, saya turun. Karena kaki saya kecil, masuk ke dalam sela-sela itu.
6: Beruntung, Ica tak mengalami luka serius di kakinya dan lecet ringan. Maksud hati membawa kucing peliharaannya ke klinik hewan, Mariati justru tercebur ke dalam sungai sedalam 2 meter di kawasan Jalan Kupang Jaya, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu pagi. Kejadian berawal saat kucing yang dibawa berkendara tiba-tiba melompat saat sepeda motor yang dikendarai Mariati melintasi di tepi sungai. Pengemudi oleng hingga tercebur ke sungai bersama sepeda motornya. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya dan BPBD mengevakuasi korban.
22: Tim kami dari pos Pakis, TVRI itu sekarang muncul ke sana. Dan memang betul ada orang tersebut di situ. Korbannya luka-luka dan dibawa ke rumah sakit BDH. Terus sepeda motornya kami bantu angkat pakai manual saja dengan ditarik pakai tali.
6: Akibat kejadian ini, Mariati mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Petugas damkar berusaha memotong cincin emas yang terpasang di jari seorang bocah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Selasa. Sementara sang bocah terus menangis saat petugas berupaya memotong cincin menggunakan gerinda. Sebelumnya, orang tua bocah ini sudah berusaha melepas cincin tersebut, namun gagal dan justru membuat jari anaknya membengkak. Dalam waktu 30 menit, cincin akhirnya berhasil dipotong dan dilepas. Petugas pun mengimbau kepada para orang tua agar tidak memakaikan aksesoris yang bisa membahayakan anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejak Selasa, pulau sampah di perairan Muara Angke, Jakarta Utara akhirnya mulai dibersihkan. Petugas harus menggunakan kapal untuk bisa mengangkut sampah yang menumpuk dan juga mengganggu lalu lintas air tersebut. Sayangnya proses pembersihan masih dilakukan secara manual hingga belum diketahui sampai kapan pulau sampah ini bisa benar-benar hilang.
2: Tugas gabungan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dan Unit Penanganan Sampah Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta serta Polisi Perairan dan Udara Polda Metro Jaya terus membersihkan sampah yang menumpuk hingga menjadi pulau di perairan Muara Angke, Jakarta Utara. Di hari kedua ini, petugas menggunakan dua kapal khusus pengangkut sampah dan mengerahkan 20 petugas. Namun mereka tetap kewalahan karena pembersihan dilakukan secara manual. Petugas hanya mengambil sampah dan menampungnya ke dalam kapal. Tidak terlihat ada alat berat yang dikerahkan untuk mempercepat pembersihan. Petugas memperkirakan dapat mengangkut sekitar 8 meter kubik atau sekitar 8 ton sampah. Namun mereka belum bisa memastikan kapan pulau sampah ini bisa benar-benar bersih. Menurut petugas, saat ini mereka hanya membersihkan sampah yang berada di atas sedimen lumpur, sedangkan penanganan pendangkalan dan pengerukan dilakukan oleh instansi lain.
3: Untuk sampah yang sekarang kita tangani itu sebenarnya bukan pure sampah, tapi endapan campur lumpur. Nah, untuk fokus kita bagi Sungai Lipo Seribu yaitu penanganan sampah. Untuk lumpurnya mungkin instansi yang lain.
4: Jadi kami mengecek kondisi lapangan, kemudian bekerja sama dengan rekan-rekan dari Pemda bagaimana mencarikan solusinya. Tentu ada langkah-langkah yang awal yang kita lakukan, seperti dari Pemda sudah sampaikan, kita sementara ini manual.
2: Pulau sampah di perairan Muara Angke terbentuk akibat banyaknya sampah dari darat yang terbawa arus muson barat. Lama-kelamaan sampah itu terkumpul dan terdampar di sedimen lumpur ketika air laut pasang. Keberadaan pulau sampah di perairan Muara Angke ternyata sudah bertahun-tahun. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas lalu lintas air di wilayah itu. Banyak kapal yang kandas atau rusak akibat baling-baling yang terlilit dan terjebak lumpur sampah. Gunawan Sugro, Jakarta.
0: Harga suku cadang kendaraan seperti ban dan juga oli mesin meroket tajam, imbas kian melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan harga juga terjadi pada air galon isi ulang. Sejumlah pengusaha depot air minum isi ulang di Kota Parepare menaikkan harga jual air galon.
23: Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat kian berdampak luas bagi para pelaku usaha, termasuk toko suku cadang kendaraan bermotor. Seperti di toko yang berada di kawasan Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat ini, sejumlah merek ban, baik impor maupun lokal, mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, yakni sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000. Selain ban, kenaikan serupa juga terjadi pada pelumas atau oli mesin sepeda motor dari berbagai merek dengan kenaikan sebesar Rp7.000 hingga Rp12.000.
24: Yang naik di sini harga ban kisaran 10 sampai 20 ribu. Terus yang untuk yang impor juga sama bang. Sama. Kenaikannya gitu dari harga normal kenaikannya segitu sama. Terus dari oli juga sama.
25: Kalau oli berapa naik?
24: Oli rata-rata 7 ribu sampai 12 ribu.
23: Kenaikan harga juga terjadi pada air galon isi ulang. Sejak 1 Juni lalu, para pengusaha depot air di Kota Parepare, Sulawesi Selatan resmi menaikkan harga dari Rp6.000 menjadi Rp8.000 per galon. Kenaikan ini terpaksa dilakukan karena tingginya biaya operasional. Menurut Asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang, harga bahan baku penunjang seperti segel, tutup galon, hingga galon kosong baru terus melonjak tajam. Kenaikan harga plastik ini diduga kuat merupakan dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah yang berimbas pada industri plastik dalam negeri.
26: Kenaikannya itu Rp2.000 dari Rp6.000 sebelumnya, sekarang jadi Rp2.000. Kenaikannya Rp2.000 jadi Rp8.000. Jadi itu kenapa demikian? Karena ada beberapa faktor secara sesuai dengan diketahui secara bersama sekarang bahwa harga-harga kebutuhan itu bahan pokok untuk operasional galon.
23: Sebagai imbal balik kenaikan harga, para pengusaha berkomitmen akan meningkatkan kualitas kebersihan air serta tidak lagi mengedarkan galon yang bocor atau cacat di masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jaksa Agung resmi menangkap dan juga menahan tiga mantan pimpinan BGN yakni Dadan Indayana, Ludwig Pusung, dan Sony Sanjaya. Bahkan sejak Rabu pagi, Kejagung telah menggeledah kantor BGN untuk menemukan sejumlah berkas pendukung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
23: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
23: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
23: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
23: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
23: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Jaksa Agung menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola makan bergizi gratis. Satu persatu mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna merah muda. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke dalam mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Ludwig Pusung, juga menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Dan terakhir adalah mantan wakil kepala BGN, Sony Sanjaya, keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur penyidikan Jampitsus, Syarif Sulaiman, mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang pada program makan bergizi gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang di markup tersebut juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis. Dan kita akan langsung menuju ke gedung Kejaksaan Agung untuk memperbarui informasi di sana. Sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan. Selamat malam, Arief. Jadi kalau tadi sudah konferensi pers, apa sebetulnya highlight utama dari motif dan juga tindak pidana tiga tersangka ini?
9: Ya, selamat malam, Bram. Memang Kejaksaan Agung, Jampisnya sudah menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan kepala Badan Gizi Nasional, yaitu Dadan Hindayana, lalu Ludwig Pusung, dan juga Sony Sanjaya. Dan ketiganya ini diduga melakukan markup terkait proyek pengadaan di program makan bergizi gratis. Dan untuk pengadaan yang di markup itu dari Dirtik Jampitsus, Syarif Sulaiman menyebut itu ada 4 yang masih yang sudah terdeteksi atau sudah diidentifikasi oleh penyidik Jampitsus. Itu yang pertama adalah motor listrik, itu sebanyak 21.801 unit, di mana untuk pengadaan motor listrik saja ini anggarannya mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Lalu yang kedua itu adalah sepatu sebanyak 32.000 pasang. Lalu berikutnya adalah perangkat tablet, ini sebanyak 31.000 unit. Dan terakhir adalah televisi berukuran 75 inch, ini sebanyak 5.400 unit. Di mana keempat barang pengadaan ini semuanya sebetulnya tidak dibutuhkan dalam operasional dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Oleh sebab itu, dari Jampitsus itu sudah mengumpulkan sejumlah bukti yang cukup sehingga ketiga mantan kepala bagian ini langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Dan tadi usai para tiga tersangka ini keluar dari gedung Jampitsus, itu Dirdik Jampitsus menyebutkan tiganya ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Dan sementara untuk total berapa kerugian dari markup anggaran ini, Dirdik Jampitsus Arief Sulaiman mengatakan masih dalam proses penghitungan, dan nanti jika sudah ditemukan angkanya akan diumumkan kepada awak media. Dan tadi juga Dirdik Syarif Sulaiman mengatakan bahwa dari hasil penggeledahan penyidik Jampitsus di kantor BGN yang dilakukan sejak Rabu pagi, itu sejumlah dokumen dan juga barang bukti elektronik itu sudah disita oleh penyidik Jampitsus dan nanti akan didalami untuk kepentingan penyidikan. Dan memang modus operandi yang digunakan oleh tiga tersangka ini dalam mengadakan pengadaan barang dan jasa itu mereka menggunakan sejumlah yayasan, di mana yayasan-yayasan itu terafiliasi dengan ketiga tersangka. Jadi ketiga tersangka ini, Dadan, lalu juga Feni Sanjaya dan juga Ludwig Busung, ini mereka terafiliasi dengan sejumlah yayasan, dan yayasan-yayasan inilah yang kemudian bergerak untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Di mana pada saat proses pengadaan barang dan jasa ini, pada saat penyusunan KAK atau kerangka anggaran kerja, itu mereka melakukan intervensi dan melakukan markup terhadap barang-barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan dalam pelaksanaan operasional makan bergizi gratis. Dan tadi sebagai penutup, Dirdik Syarif Sulaiman mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada ditemukan alat bukti baru bahwa markup ini tidak menutup kemungkinan tidak hanya dilakukan terhadap keempat barang yang sudah tadi disebutkan, tapi juga mungkin terhadap barang-barang lainnya, dan itu masih dalam proses pendalaman. Dan juga tadi Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan tidak menutup kemungkinan juga jumlah tersangka nantinya akan bertambah karena dari proses pengembangan ini tentunya masih akan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi lain, dan jika nanti ada bukti yang cukup tidak menutup kemungkinan maka akan ada tersangka lain, baik itu dari lingkungan BGN ataupun dari kepala-kepala SPPG yang ada, dan juga dari pihak yayasan.
0: Oke, baik. Terima kasih atas laporan dan informasi dari Anda. Arief Kurniawan melaporkan langsung dari Kejagung, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kejaksaan Agung resmi menangkap dan menahan tiga mantan pimpinan BGN, yakni Dadan Indrayana, Ludwig Kusung, dan juga Sony Sanjaya. Bahkan sejak Rabu pagi, Kejagung telah menggeledah kantor BGN untuk menemukan sejumlah berkas pendukung dari tindak atau dugaan tindak pidana korupsi ini. Apakah penangkapan mantan tiga pimpinan ini hanya sebagai praktik penyelewengan personal atau mencerminkan sistem yang buka celah dari adanya praktik korupsi? Dan untuk membahas lebih lengkap, sudah ada dua orang narasumber yang bergabung bersama kami dari luar studio, yakni peneliti Pukat Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, dan juga analis kebijakan publik Agus Pambagio. Assalamualaikum, selamat malam Mas Zainur dan juga Pak Agus.
10: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Pram dan juga Pak Agus.
0: Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan bergabung malam hari ini. Langsung saja saya ke Mas Zainur terlebih dahulu. Jadi artinya saya ingin bahas secara luas terlebih dahulu. Jadi artinya kita bisa membaca bahwa tiga mantan pimpinan ini sebagai personal yang bermain, atau sebetulnya sistemnya yang tidak baik sehingga membuat tiga pucuk pimpinan ini bisa melakukan hal itu?
10: Ya, ini tidak bisa kita katakan sebagai sebuah kejahatan personal ya. Mm-hmm. Ini kegagalan sistemik di dalam program MBG, tidak hanya sekadar BGN-nya saja sebagai sebuah lembaga yang diberikan tugas melakukan pengelolaan. Kenapa? Karena tiga orang pimpinan utamanya menjadi tersangka untuk sangkaan perbuatan-perbuatan yang menurut saya sangat vital terkait dengan program MBG itu sendiri. mulai dari pengaturan mitra, kemudian juga korupsi pengadaan barang dan jasa yang nilainya juga sangat fantastis, sampai juga bagaimana ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh para tersangka ini, kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara yang diperkirakan akan sangat besar, yang saat ini masih dalam proses perhitungan gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini program ada korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang. Tidak, ini adalah kegagalan sistemik yang sejak awal sudah diperkirakan oleh berbagai pihak. KPK sendiri dengan menggunakan Corruption Risk Assessment, CRA, itu juga sudah mengatakan bahwa program ini sangat rawan karena BGN sebagai sebuah lembaga yang umurnya masih sangat-sangat baru gitu ya, baru dibentuk tetapi diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan anggaran yang fantastis, bahkan terakhir di angka 268 triliun.
0: Okay.
10: Padahal lembaga baru ini belum punya SOP, regulasi, SDM, tata kelola, sistem pengawasan yang memadai. Jadi ini memang dari awal tidak ada satupun indikator bahwa program ini akan berjalan mulus. Semua orang mengatakan bahwa ini program yang sangat berisiko dan ini terbukti hari ini. Mas Bram.
0: Oke, Mas Zainur, saya ke Pak Agus. Kalau begitu Pak Agus, dari kacamata kebijakan publik, artinya kalau tadi saya sepakat dengan Mas Zainur bahwa proyek MarUp ini adalah motor listrik, sepatu, tablet, dan PC adalah hal yang vital, tapi ternyata tidak mendukung secara fundamental program MBG sebetulnya. Jadi ini kesalahannya, artinya memang dari dasarnya atau ini hanya memanfaatkan celah yang ada saja?
11: Begini, dari awal tahun 2024 saya sudah katakan bahwa ini program ambisius yang tanpa ininya apa dasar-dasar hukum yang jelas, gitu ya. Jadi pasti nanti ke depan akan ada persoalan soal korupsi, soal keracunan, mengingat ini anak-anak kan pencernaannya belum sempurna, dan kasus-kasus penggelapan lain, serta kemungkinan memacetkan kredit bank, Himbara yang mendukung program ini. Nah, ini semua saya sudah katakan di akhir 2024 dan ternyata terjadi sekarang. Jadi kalau dari sisi saya, ini karena tata kelola MBG itu atau BGN sendiri itu tidak jelas.
0: Okay.
11: Ya kan, underlying-nya tidak jelas. Kemudian siapa bertanggung jawab apa, tidak jelas juga. Sehingga proses pengadaan SPPG-nya, proses vendor-vendornya, dan semuanya menjadi tidak terang. Mm-hmm. Itu sih.
0: Oke, Pak Agus, kalau saya awam sebagai orang luar melihat apakah memang soal pengawasannya atau jangan-jangan payung hukum sebagai dasarnya itu yang lemah?
11: Ya, yang pertama payung hukum saya katakan tadi, underlying-nya kan tidak ada disusul. Menyusul hanya menetapkan BGN sebagai badan yang untuk menangani gizi. Nah, di situ juga sudah terpecah gizinya apa, kurang gizi atau sakit gizi. Mm-hmm. Dua-duanya dicampur, padahal itu hal yang jauh berbeda. Kalau sakit gizi itu stunting, kalau kurang gizi ya kurang gizi, itu yang harus ditangani. Menurut saya yang harus ditangani adalah yang kurang gizi, karena stunting itu untuk bayi umur 0 sampai 1000 hari, baru setelah 1000 hari lewat ya tetap stunting dia. Nah, ini yang menjadi persoalan di sini. Lalu juga saya ini kan kita tahu semualah yang membangun SPPG ini kan TNI dan Polri kebanyakan. Nah, terus bagaimana nanti, apakah kejaksaan mau memeriksa? Mungkin saya alihkan pada Pak Zainur, kira-kira kemungkinannya bagaimana itu?
0: Oke, itu tentu pertanyaan kita bersama. Mas Zainur, apa yang bisa kita bayangkan, seberapa mungkin itu terbuka dan ini jadi momentum bersama bersih-bersih gitu, Mas Zainur?
10: Ya, ini memang komplikasi yang lahir dari awal gitu ya. Ketika misalnya lembaga-lembaga yang seharusnya dijadikan sebagai pengawas justru diberi tugas sebagai pelaksana. Contohnya adalah Polri. Polri mengelola SPPG. Bagaimana mungkin ya lembaga-lembaga lain mampu untuk melakukan pengawasan yang efektif? Pengawasan hanya akan berjalan secara normatif, tetapi tidak akan bisa melakukan pengawasan dengan substantif. Apakah lembaga lain berani bisa untuk melakukan audit, untuk melakukan proses penegakan hukum? Saya sangat ragu terhadap itu. Nah, di luar itu, sebenarnya ini dari awal mulai dari pemilihan mitra-mitra itu sendiri sudah penuh dengan konflik kepentingan. Tidak hanya yang kita persoalkan misalnya TNI Polri mengelola SPPG. SPPG-SPPG yang merupakan yayasan itu sendiri semua terhubung dengan aktor-aktor politik. Dengan bahkan para pejabat di BGN. Itu merupakan konflik kepentingan yang juga merupakan tindak pidana korupsi. Orang sering lupa bahwa konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa itu merupakan tindak pidana korupsi. Kalau hanya konflik kepentingan tidak terkait dengan pengadaan, itu mungkin persoalan etik, persoalan administratif, atau persoalan apa yang kemudian bisa berujung kepada maladministrasi. Tapi begitu masuk kepada pengadaan barang dan jasa, itu merupakan tindak pidana korupsi. Nah, sekali lagi, ini perlu untuk didudukan ulang program MBG ini. Saya berharap bahwa ini tidak sekadar ada penetapan tersangka terhadap 3 orang pejabatnya, kemudian selesai. Tanpa ada pembongkaran dari hal yang mendasar secara filosofis, ini program tujuannya apa, sasarannya siapa, kemudian dari sisi kelembagaan, BGN itu bagaimana, SOP-nya bagaimana, regulasinya bagaimana, SDM-nya bagaimana, pengawasannya bagaimana gitu ya. Bagaimana cara untuk menghindari konflik kepentingan ya.
0: Oke, Mas Zainur, saya masuk ke situ.
10: Untuk menghindari korupsi.
0: Oke, saya masuk ke situ, mohon maaf saya potong. Jadi artinya yang saya tangkap dari statement Anda bahwa ketika tidak ada fundamental sistem yang dirubah, maka bisa jadi hanya berganti aktor saja. Tidak akan ada perubahan signifikan.
10: Itu yang kita khawatirkan. Kalau hanya mengganti pemain, ya penyakit ini ke depan masih akan kita dengar lagi.
0: Okay.
10: Mungkin nanti kalau APH-nya benar-benar independen gitu ya, itu akan ada penangkapan ya. Ini kan baru level di BGN. Belum ada misalnya audit di level SPPG-nya, di level yayasannya. Bagaimana konflik kepentingan, bagaimana fraud yang terjadi. Ini kan belum masuk ke sana. Ini baru di level yang saya lihat ya, kejaksaan masih banyak berfokus kepada beberapa titik pengadaan ya. Titik pengadaan yang memang dari awal semua orang sudah teriak, ini sangat berisiko korupsi. Mulai dari yang pertama soal motor, sepatu, tablet, ya TV, LED, itu semua ada program-program yang sangat rawan korupsi karena mulai dari misalnya kita ambil contoh motornya ya, motor listrik yang diadakan itu tidak dibutuhkan. Ataupun kalau dibutuhkan modelnya tidak seperti itu. Ini ada ya sebuah PT baru tiba-tiba menjadi vendor. Patennya juga baru didaftarkan setelah memenangkan kontrak, ditandatangani kontraknya. Ini udah merupakan tanda-tanda yang sangat jelas. Ini korupsi gitu, apalagi kalau bukan korupsi gitu. Kemudian soal sepatu gitu ya. Apa pentingnya pengadaan sepatu? Kemudian juga tablet, TV dan seterusnya. Ini baru di situ, belum masuk ke bagaimana konflik kepentingan yayasan dengan SPPG dengan BGN ini. Itu.
0: Oke, saya kembali ke Pak Agus. Jadi Pak Agus, kalau memang ini menjadi momentum pembenahan, apakah sembari programnya masih berjalan itu bisa kita benahi atau secara fundamental memang harus kita dudukan bersama lagi nih seperti kata Mas Zainur tadi?
11: Saya dari awal katakan, misalnya kalau nggak salah saya lupa, saya kira-kira Februari 2025 di media saya jelaskan bahwa MBG ini nggak jelas. Tidak jelas sasarannya, bagaimana tata kelolanya dan sebagainya. Makanya tolong dibereskan, kita moratorium dulu. Jangan meng-invite SPPG-SPPG baru. Bereskan dulu sistemnya dengan yang ada, baru kemudian nanti berjalan kembali. Nah, tetapi saya dituduh oleh salah satu juru bicara partai, saya dibilang bahwa saya tidak setuju dengan MBG. Bukan, ini ide bagus yang harus ditata dengan baik. Ya kan? Dan apakah betul harus seluruh anak seluruh Indonesia serentak? Apakah kawan-kawan saya yang tinggal di Pondok Indah, di Menteng, di Kebayoran, anak-anaknya mau makan MBG? Enggak, dibuang itu. Jadi karena apa? Gizi dari orang tuanya jauh lebih baik. Nah, kalau untuk mohon maaf yang di misalnya di Cilincing dan di mana-mana, bolehlah itu dikasih. Ya kan? Yang kota-kota besar, Medan, Surabaya, Padang, ngapain seluruh itu? Nggak ada. Yang ada dibuang oleh anak-anak itu. Kenapa? Baik. Tidak enak. Karena yang masak bukan juru masak. Ya kan? Nah, masaknya itu untuk 3.000 anak, itu tidak bisa masak malam ini. Pasti tadi pagi untuk diserahkan atau paling tidak sore ini. Baik. Dan makanan itu basi.
0: Oke, Pak Agus, saya tekankan, saya konfirmasi ulang. Jadi maksud Anda moratorium adalah penghentian semuanya terlebih dahulu atau kemudian ya, jangan ada
11: penghentian
0: yang baru dulu?
11: Penghentian yang baru dihentikan dulu, yang ada itu dievaluasi.
0: Oke.
11: Nanti ketika sudah ketemu caranya, tata kelolanya baru diteruskan lagi. Itu saya sudah sarankan awal 2025.
0: Oke.
11: Karena kalau tidak, ya seperti ini sekarang kan meraba-raba semua. Padahal ahli gizi bilang makanan itu harus hangat.

0: bersuhu 60 derajat pada saat disajikan. Nggak mungkin. Karena masaknya sudah tengah malam atau malamnya gitu, masak hari ini untuk besok siang, ya bau lah.
1: Iya, iya, oke. Karena memang ada jarak antara dapur dan juga penerima manfaat itu ya.
0: Ya, belum higienitas tidak, airnya air dari mana, nah, sudah.
1: Baik, baik, oke. Saya ke Mas Zainur lagi. Jadi Mas Zainur, ini program prioritas. Apakah kemudian satu sisi program prioritas, satu sisi ada yang perlu dibenahi? Bagaimana kami publik masih bisa yakin ini akan menjadi pembenahan fundamental, ini akan jadi momentum bersama kita bisa melihat perbaikan ke depannya?
2: Ya, yang pertama ya, dari kelembagaan BGN diperbaiki dulu, termasuk dari sisi regulasi. Yang kedua, sementara waktu BGN jangan lakukan procurement untuk non-pangan. Yaitu yang tadi itu seperti motor listrik, sepatu, kaos kaki, tablet, TV, yang seperti itu hentikan. Itu ladang korupsi. Ya, untuk saat ini kalau memang belum bisa dihentikan programnya untuk evaluasi, setidak-tidaknya hentikan yang non-pangan gitu ya. Yang selanjutnya menurut saya yang sangat penting, ini saatnya untuk audit ya. Auditnya tidak sekadar audit untuk dari sisi keuangan, tetapi yang paling penting dari sisi sistem ya, bisa meminta bantuan kepada KPK. KPK punya fungsi, salah satunya adalah monitoring penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua juga pencegahan korupsi. Tentu dari sisi pemerintah sudah punya BPKP, tetapi KPK punya instrumen yang disebut sebagai CRA itu tadi yang saya sebut sebagai Corruption Risk Assessment, agar kemudian titik-titik lemahnya dapat diketahui untuk dilakukan perbaikan. Yang ketiga menurut saya yang sangat penting adalah ya, konflik kepentingan itu harus diakhiri. Ya, mitra-mitra ini, yayasan-yayasan SBPG yang terafiliasi dengan person di BGN, kemudian person-person political appointee, ya, para pejabat politik yang kita tahu itu banyak punya SPPG untuk bisnis, itu harus dievaluasi. Ya, yang menurut saya juga sangat penting bagaimana yang sudah terlanjur seperti milik TNI Polri. Menurut saya untuk apa memberi tugas kepada TNI Polri mengelola SPPG, khususnya Polri ya. Polri itu tugasnya sudah sangat banyak. Polri sudah sangat kewalahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kenapa harus diberi tugas tambahan untuk mengelola SPPG? SPPG Polri kalau ada masalah, siapa yang berani menyentuh? Siapa yang berani melakukan audit? Siapa yang berani melakukan penegakan hukum? Apakah Kejaksaan berani? Apakah KPK berani? Saya meragukan itu. Jadi ini memang perlu betul evaluasi. Harus dengan niat yang baik dari pemerintah untuk melakukan evaluasi secara sistemik. Jangan berhenti hanya memoles saja dari sisi PR. Ini uang hampir 10% APBN ya, 268 triliun. Jangan sampai ini uang menjadi sia-sia dan kemudian tidak menghasilkan apa yang ditujukan dalam program ini. Baik. Itu Mas Bram.
1: Oke, baik, kita akan lihat ke depannya seperti apa. Terima kasih dua orang narasumber, ada Mas Zainur Rohman dan juga Pak Agus Pambagio telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-bapak semua.
0: Malam.
2: Selamat malam.
1: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad merespon penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional pada Rabu siang. Dasko mengatakan dirinya akan menunggu proses yang tengah berlangsung oleh penegak hukum. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Gedung Parlemen Senayan menanggapi kegiatan yang tengah berlangsung di kantor Badan Gizi Nasional. Dasko mengatakan DPR menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia juga menyampaikan Komisi 9 DPR telah menyampaikan kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi Badan Gizi Nasional. Sehingga proses ini tentunya sudah menjadi bagian dari temuan DPR dan juga pemerintah. Dasko juga mengatakan sejumlah catatan yang telah disampaikan pemerintah, salah satunya terkait dengan tata kelola di BGN masih dalam proses pendalaman. Ia menegaskan pemerintah telah melakukan monitoring dan juga evaluasi terkait dengan program makan bergizi gratis selama 1,5 tahun serta mendengarkan keluhan masyarakat.
3: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.

0: Soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
1: Meskipun namanya disebut, dalam sidang kasus korupsi laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek, Jokowi menyebut Nadiem sebagai orang yang baik. Hal ini disampaikan oleh Joko Widodo menanggapi pernyataan Nadiem Makarim dalam pembelaannya di sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam pledoi yang dibacakan, Nadiem juga mengatakan jika apa yang dilakukan sesuai dengan arahan Presiden saat itu, yakni masa Presiden Joko Widodo. Nadiem juga menyampaikan apresiasi kepada para presiden termasuk Jokowi saat membacakan pledoi di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa kemarin.
2: Ya, yang saya tahu Pak Menteri Nadiem Makarim kurang baik.
3: Artinya dalam pembelaan kemarin juga berterima kasih kepada Pak Jokowi dan presiden yang lain. Dan kita terkait pembelaan bahwa itu sesuai arahan presiden itu berapa?
2: Ya, semua kebijakan, semua program, semuanya dari presiden.
1: Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan upaya penyeludupan ikan Napoleon hidup seberat 1,2 ton. Bagaimana modus penyeludupan ikan langka tersebut? Dan berikut laporan dari rekan kami Iwan Hermawan dan juru kamera Dwi Ari dari perairan Bitung, Sulawesi Utara.
4: Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan baru saja menangkap kapal ikan asing yang berupaya menyeludupkan ikan Napoleon hidup. Kapal tersebut berbendera sebuah negara di Afrika Tengah, yaitu negara Sao Tome and Principe, serta ber-ABK campuran WNI dan WNA. Modus penyeludupan ikan Napoleon ini terbilang baru dan unik. Jadi, kapal yang membawa ikan tersebut memang sudah didesain untuk menyeludupkan barang atau ikan. Jika kita memasuki kapal tersebut, maka palka-palka yang terlihat hanyalah membawa ikan kerapu sesuai izin dari kapal tersebut. Akan tetapi, ada palka tersembunyi yang berada di bawah gudang, dan disitulah terdapat ikan Napoleon hidup. Ikan Napoleon ini merupakan spesies yang dilindungi, harganya pun cukup mahal, yaitu sekitar 2 juta rupiah per kilogram dalam keadaan hidup. Oleh karena itu, palkanya pun didesain agar Napoleon yang dibawa bisa bertahan hidup. Proses penangkapannya pun cukup unik. Kapal penyeludup ini berupaya berlayar dari utara Jawa setelah mengumpulkan ikan Napoleon dari berbagai sumber dan melaut ke arah laut Sulawesi. Di perjalanan, kapal penyeludup berupaya mematikan alat pelacak atau AIS untuk menyulitkan perburuan. Namun dekat perairan Nunukan, Kalimantan Utara, kapal ini akhirnya ditangkap.
5: Jadi kebetulan kita radar bisa nangkap sekitar di 48 nautical mil kemarin. Itu nampak ada kapal-kapal yang menggunakan, yang AIS-nya aktif. Tapi ada satu objek yang tidak ada AIS di tengah kumpulan kapal yang ada AIS. Nah, setelah kita pastikan di jarak 6 mil, tampak teropong masih agak kesulitan, tapi kita sudah punya gambar detail kapal. Dan saya pastikan itu adalah kapal yang menjadi target operasi. Dan di 6 nautical mil dengan jaraknya kita membuka di radar, ternyata dia baru aktifkan AIS-nya. Dan kita pastikan dia langsung kita mendekat untuk melaksanakan helikopter.
4: Selanjutnya, kapal dan ABK dibawa ke pangkalan PSDKP di Kota Bitung, Sulawesi Utara untuk proses penyelidikan. Ancaman hukumannya pun, hukumannya berupa penjara mencapai 2 tahun dan denda miliaran rupiah. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Bitung, Sulawesi Utara.
1: Banyak cara dilakukan jemaah haji Indonesia mengisi waktu di Mekkah, Arab Saudi. Salah satunya berziarah ke makam Ma'la. Dan selain istri Rasulullah Siti Khadijah, di sini juga dimakamkan tokoh karismatik dari Indonesia, Kiai Haji Maimun Zubair. Informasinya setelah jeda berikut ini.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel

0: Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
2: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diberdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Selasa malam, Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi, Edi Gunawan menyebut pengumuman seleksi tim ekspedisi Patriot 2026 terhadap 10.359 peserta yang mendaftar dari berbagai daerah di Indonesia ditunda. Para pendaftar berasal dari 1.992 perguruan tinggi di dalam dan juga luar negeri, mewakili 2.638 program studi.
4: Kami memahami bahwa para peserta dan masyarakat menantikan hasil rekrutmen ini, namun dalam proses yang melibatkan ribuan peserta, tadi ada 10.000, ini dari berbagai latar belakang dan institusi, tentunya Kementerian Transmigrasi mencoba untuk tetap menempatkan akurasinya, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi sebagai prioritas utama di dalam proses rekrutmen. Sebagaimana arahan Menteri Transmigrasi kepada seluruh perguruan tinggi mitra, di mana memang proses rekrutmen ini Kementerian Transmigrasi mempercayakan sepenuhnya kepada perguruan tinggi mitra. Arahan Pak Menteri jelas bahwa meminta proses rekrutmen tim ekspedisi Patriot harus dilaksanakan secara objektif, transparan, proporsional, dan berbasis kompetensi. Program ini tidak mencari peserta yang memiliki akses paling kuat, melainkan peserta yang memiliki kapasitas terbaik untuk mengabdi kepada negara, kepada Indonesia.
5: Di UDIP sendiri kami ada dari teknik, ya, perencanaan wilayah kota, terutama kemudian dari geodesi, kaitannya sama aspek pertanahan, kemudian dari teknik sipil dan sebagai infrastruktur, juga dari sosial, ekonomi, FISIP, kemudian juga dari patas hukum juga. Nah, ini semuanya dari banyak yang mendaftar, memang kami klasterkan pertama, kemudian kami sesuaikan dengan apa hasil evaluasi 2025. Nah, di sana memang seperti disampaikan tadi, ya kami melihat antusiasme dari peserta cukup baik, meskipun demikian juga dari mereka juga akan dilihat portofolio akademik mereka, kemudian pengalaman mereka selama ini, juga kaitannya dengan pengalaman yang diutamakan, terutama yang sudah pernah ikut di TP 2025.
3: Ratusan warga didominasi emak-emak membawa peralatan dapur lalu menggeruduk gedung DPRD di saat perayaan HUT Kota Jambi. Aksi ini dilakukan guna mendesak negara untuk mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim sebagai zona merah kawasan kerja operasional Pertamina, padahal sejak lama tanah tersebut telah dijadikan pemukiman. Mengakhiri aksinya, warga mengancam akan memblokir fasilitas operasional Pertamina bila pembatalan blokir sertifikat milik warga tidak dikabulkan. Sudah tahu melawan arah dan ada petugas, emak-emak ini justru tetap ngotot melawan arah meski petugas sudah memohon-mohon memberikan himbauan. Sementara itu di Jambi, sejumlah emak-emak membawa peralatan dapur menggeruduk gedung DPRD di saat perayaan HUT Kota Jambi. Mereka mendesak negara mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim sebagai aset negara.
6: Ada-ada aja memang.

0: ya kami udah mohon-mohon nggak bisa apa boleh buat, ibunya udah terkadung kesel bagaimana gitu, anggota kami tetap melayani mereka dengan humanis.
1: Ya, kepolisian mengingatkan masyarakat agar terus mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Lain lagi aksi emak-emak Kota Jambi. Sejumlah emak-emak sambil membawa berbagai peralatan dapur menggeruduk gedung DPRD Kota Jambi. Kedatangan emak-emak ini untuk mendesak negara mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim aset negara. Padahal sejak lama warga sudah menempati lokasi tersebut, namun tiba-tiba beberapa tahun lalu diklaim milik aset negara dan merupakan zona merah sebagai kawasan kerja operasional Pertamina.
2: Minta hari ini untuk minta kejelasan, menagih janji apa yang sudah mereka janjikan selama jilid 1, 2, dan 3.
3: Sudah berapa lama, Yu?
2: Ini sudah hampir 6 bulan ya, 6 bulan lebih ya.
3: Tidak ada titik terang 6 bulan?
2: Belum ada, makanya hari ini terakhir kami ini melakukan permohonan, kembali, tapi selanjutnya nanti kami akan melakukan gerakan aksi juga.
1: Mengakhiri aksinya, warga mengancam memblokir fasilitas operasional Pertamina bila pembatalan blokir sertifikat milik warga tidak dikabulkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, tekanan ekonomi kian terasa bagi kelas menengah. Cicilan meningkat, biaya hidup bertambah, sementara daya beli terus melemah. Pertanyaannya, apakah kelas menengah Indonesia sedang terancam turun kelas alias jatuh miskin? Dan informasi ini sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: rupiah melemah, BBM non-subsidi naik, dan ujungnya berdampak pada sejumlah kenaikan harga. Itulah yang dihadapi masyarakat saat ini. Meski terlihat roda ekonomi berputar seperti biasanya, namun di balik itu ada bom waktu yang dihadapi masyarakat, khususnya kelas menengah. Rupiah melemah dan kondisi geopolitik yang memanas memaksa pemerintah untuk menaikkan harga BBM non-subsidi. Tidak hanya itu, dampak lemahnya rupiah membuat sejumlah harga naik karena dipicu kenaikan harga bahan baku. Bagi masyarakat kelas menengah, kenaikan sejumlah harga ini tentu membuat pengeluaran mereka bertambah.
1: Karena kita kan masih banyak butuhnya ya, kayak kosmetik, bahan-bahan BBM juga pastinya akan naik kan. Jadi akan berpengaruh banget di kehidupan kita.
2: Pasti harga makanan nih naik kan. Jadi kita itu jarang bisa makan makanan yang enak kayak gitu. Terus habis itu harga sayuran juga naik.
0: Tidak hanya pengeluaran bertambah akibat naiknya sejumlah harga, kelas menengah pun semakin tertekan dengan ancaman naiknya cicilan rumah dan kendaraan. Akibat dampak rupiah melemah, suku bunga Bank Indonesia atau SBI naik 50 poin. Ini artinya bunga utang akan naik yang berujung dengan kenaikan cicilan utang. Jika sudah begini, mimpi kelas menengah semakin tenggelam.
3: Kalau menurut saya sih terberat kan ya, karena memang kalau kita lihat ini kan beberapa harga bahan pokok itu kan juga udah naik ya Mbak ya. Terus kalau misalkan ditambah lagi kan, saya dengar juga kan sekarang masyarakat itu udah bukan makan tabungan lagi tapi makan pinjaman ya. Nah apalagi kalau udah makan pinjaman, terus bunga pinjamannya juga naik, itu menurut saya sangat memberatkan sih.
4: Menurut saya itu aja sih. Ya mudah-mudahan sih nggak langsung ya. Kan kebayang ya udah sekarang lemah ke dolar, terus mungkin nanti menyusul kenaikan harga bahan pokok dan sebagainya. Nah jangan sampai kenaikan suku bunga ini langsung berdampak.
0: Bicara soal babak belurnya kelas menengah juga dirasakan para pelaku usaha. Fenomena CLBK alias cuma lihat beli kagak adalah salah satu sinyal bahwa kelas menengah tengah berjuang. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Sarman Simanjorang mengungkapkan, dengan kondisi penghasilan yang tidak naik sementara biaya hidup meningkat, membuat kelas menengah semakin pilih-pilih barang apa yang mereka belanjakan.
5: Memang itu buktinya, gitu loh. Buktinya begitu.

0: dalam hal ini. Karena kalau kita lihat misalnya bagaimana dari pengelola-pengelola mall pada prinsipnya walaupun rame kan omsetnya juga tidak signifikan. Mm-hmm. Gitu kan? Ya. Kalau kondisi sekarang ya beda, kalau kemarin menjelang lebaran rame memang iya karena memang kebutuhan
1: momentum.
0: Itu ya momentum. Tapi kalau sekarang ini enggak gitu loh. Karena kemana lagi masyarakat kita untuk mencari hiburan yang murah meriah? Tidak ada lagi kecuali di mall. Okay. Ya kan banyak pemandangan, ya kan banyak dilihat, walaupun hanya melihat doang belum tentu beli. Makanya dulu kan ada
2: Rojali.
0: Rojali.
3: Hingga Selasa 2 Juni, rupiah masih melemah dan bertengger di atas Rp17.800 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya optimistis kondisi ekonomi perekonomian bakal terus membaik. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya menyebut rupiah bakal terus menguat hingga Rp15.000 per dolar Amerika Serikat dalam 2 bulan ke depan. Tidak hanya itu, Menteri Purbaya juga menyebut melemahnya rupiah belum berdampak besar pada anggaran pemerintah. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Warga di sejumlah daerah beberapa pekan terakhir digegerkan dengan aksi penampakan pocong yang berkeliaran di permukiman. Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, warga Gerumbul, Gedung Eyang, Kecamatan Tambak, mendadak gempar setelah salah satu warga mengaku melihat sosok menyerupai pocong berkeliaran di lingkungan permukiman Kamis malam.
1: Enggak dibuka.
0: Kemunculan sosok misterius tersebut sontak memicu keresahan warga. Namun, meski sudah dicari di sejumlah titik, sosok pocong yang diduga orang pelaku teror itu belum berhasil ditemukan.
2: Aku kan lagi di dapur. Nah, lagi duduk sama kakak. Kakak bikin mie. Nah, aku tuh lihat kok ada apa itu? Aku kira kucing. Nah, yang ketiga itu ngintip. Tapi ya itu mungkin bukan itulah, bukan pocong benar, masa iya pocong benar ngintip.
3: Sekitar jam berapa itu?
2: Jam 9:30 malam. Ya pada kesini pada itu nyariin, tapi nggak ketemu.
3: Nggak ketemu ya?
2: Iya.
4: Ya soalnya itu masalahnya itu apa ya? Ada dandang tuh besar, tuh nabrak situ. Secara logika itu nggak masuk akal, itu pasti manusia itu, bukan pocong itu.
0: Polisi pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu yang belum jelas kebenarannya dan segera melapor apabila kembali menemukan kejadian serupa. Warga Kelurahan Tawang Anom, Magetan, Jawa Timur juga sempat digegerkan dengan kemunculan teror hantu pocong jadi-jadian yang berdiri tepat di halaman rumah warga hingga fotonya viral di jagat maya. Setelah ditelusuri, pocong jadi-jadian tersebut ternyata ulah 5 remaja yang masih tetangga korban. Warga pun langsung melaporkan kejadian itu ke polisi yang langsung mengamankan 5 pelaku pada Senin malam. 5 pelaku mengaku melakukan aksi teror pocong karena iseng dan ingin membuat konten lucu-lucuan. Karena usia para pelaku masih di bawah umur, 5-nya tidak ditahan namun dikenai sanksi dan dilarang untuk mengulangi aksinya. Sebelumnya, ramai di media sosial kemunculan sosok mirip pocong di sejumlah daerah dan membuat resah warga. Motif pelaku sama, mereka hanya ingin menakut-nakuti warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan 2 mantan wakilnya ditangkap oleh Kejagung atas dugaan kasus korupsi penyimpangan tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Dan selain informasi itu, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Bram Herlambang dan inilah redaksi malam selengkapnya. Seorang pedagang cilok ditemukan tewas bersimbah darah di rumah kontrakannya di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara di Pasuruan, seorang kernet juga ditemukan tewas di kamar rumahnya dengan luka sayatan di leher.
6: Sabar, Bu, sabar.
0: Warga Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa sore digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria pedagang cilok berinisial S dalam kondisi mengenaskan di rumah kontrakannya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh tetangga kontrakan karena curiga korban sudah beberapa hari tidak keluar rumah. Namun karena tak kunjung ada jawaban, tetangga korban kemudian memanggil warga lainnya untuk membuka paksa pintu kontrakan. Dan benar saja, korban ditemukan tewas tertelungkup, bersimbah darah. Dari keterangan warga, korban yang merupakan warga asal Madura itu diketahui baru 10 hari mengontrak bersama temannya.
7: Untuk luka masih kami dalami karena sampai dengan saat ini korban kita alihkan ke rumah sakit RSUD Belaraja untuk melaksanakan visum maupun nanti kita laksanakan otopsi untuk mengetahui sebab dan akibat apa korban meninggal.
0: Suasana tenang Dusun Sukorame, Desa Duren Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, mendadak gempar Selasa sore. Seorang pria bertato ditemukan tewas di kamar rumahnya dengan luka sayatan di leher. Korban bernama Agung Ari Wibowo, 35 tahun, seorang pekerja swasta yang sehari-hari bekerja sebagai kernet sekaligus sales. Dari hasil olah TKP sementara, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah pisau dapur, minuman susu kaleng, serta kain yang terdapat bercak darah. Dan untuk keperluan penyelidikan dan mengetahui penyebab pasti kematian, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Pusdik Primo Porong. Kasusnya ditangani Polres Pasuruan.
3: Sabar bu, sabar.
0: Seorang tukang bangunan bernama Kodrat tewas setelah terjatuh dari lantai 3 proyek pembangunan sebuah tempat fitness di kawasan Karangasem, Surabaya, Rabu siang.
3: Sabar bu, sabar.
0: Tangis histeris istri dan anak korban pun pecah, tak kuasa melihat korban tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Saat kejadian, korban yang berusia sekitar 70 tahun itu tengah melakukan perbaikan atap dan tiba-tiba terjatuh dari ketinggian lebih dari 10 meter. Korban tewas diduga akibat luka parah di bagian kepala yang banyak mengeluarkan darah.
6: Lagi ngapain tadi korban?
8: Naik, nggak tahu lagi ngapain, langsung naik.
9: Benerin apa di atap?
8: Benerin atap.
0: Dari hasil olah TKP sementara, kecelakaan kerja yang menelan nyawa ini diduga disebabkan korban yang tidak menggunakan alat pengaman saat berada di atap bangunan. Jenazah korban telah dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, sementara kasusnya ditangani Polsek Tambaksari Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dua remaja yang lagi asyik nongkrong dan satu warga lainnya di Tanah Abang, Jakarta Pusat menjadi korban pembacokan orang tidak dikenal. Adapun di Kabupaten Tangerang, seorang guru pramuka di salah satu sekolah dasar diamuk warga lantaran diduga telah mencabuli 9 siswanya.
10: Kamera pengawas merekam detik-detik aksi seorang pemuda berjaket orange dan memakai helm menyerang dengan celurit ke arah sejumlah remaja yang lagi asik nongkrong di sebuah gang di Jalan Petamburan 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu dini hari. Dua remaja terkena sasaran bacokan celurit pelaku di pinggang dan punggung. Selain itu, satu warga bernama Madi yang keluar rumah karena mendengar keributan jadi korban bacok paling parah. Korban mengalami bacokan serius di wajah dan hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Pelni Petamburan. Diketahui pelaku datang berboncengan motor bersama 6 rekannya, namun hanya pelaku yang melakukan penyerangan dengan membabi buta. Dia bahkan sempat menyabetkan celuritnya ke tiang warung kelontong. Dari hasil olah TKP, diduga pelaku dalam kondisi mabuk dan melakukan penyerangan karena tengah mencari kekasihnya. Saat ini polisi tengah memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui.
11: Sendiri mengamuk di TKP, terus membacok orang yang sedang lewat.
12: Ngamuknya itu teriak-teriak apa sih Pak?
11: Teriak-teriak sambil dia menanyakan ceweknya di mana, karena diduga mungkin karena minum apa alkohol, mencari ceweknya nggak ada sehingga dia membabi buta mengamuk.
10: Diduga cabuli 9 siswa, seorang guru ekstrakurikuler pramuka di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, diamuk warga Selasa malam 2 Juni. Situasi pertemuan memanas lantaran terduga pelaku berinisial DR itu tidak mau mengakui perbuatannya. Beruntung pelaku selamat setelah polisi yang datang ke lokasi dan langsung mengamankan pelaku. Pencabulan terhadap para siswa sekolah dasar ini terungkap setelah salah satu korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya. Hingga saat ini unit reskrim Polsek Mauk masih melakukan pendalaman kasus dengan memeriksa saksi dan korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang satpam ditangkap polisi setelah terlibat pertikaian dengan sesama satpam di Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Sementara itu di tempat lainnya, pelaku perampasan tas milik wanita pedagang somai di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus oleh polisi dan kedua aksi ini pun terekam kamera CCTV.

Seorang petugas keamanan atau Satpam JM mengalami luka senjata tajam setelah terlibat pertikaian dengan rekan kerjanya sesama Satpam berinisial AP di rumah makan kawasan Bencongan, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 29 Mei 2026 malam itu sempat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Peristiwa ini bermula ketika keduanya bermain voli hingga terjadi salah paham dan saling tersinggung hingga pertikaian pun tak terhindari. Usai mendapat laporan, polisi menangkap pelaku di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari tanggal 30 Mei 2026. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi pun menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan dua orang pria yang berboncengan motor menepi lalu merampas tas milik wanita pedagang siomay yang tersimpan di gerobak jualannya di Jalan Faisal pada Senin 1 Juni. Korban pun sempat berusaha mengejar pelaku namun gagal. Tak butuh waktu lama, tim Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar Sulawesi Selatan menangkap terduga pelaku A, 26 tahun,

0: di rumahnya pada Selasa malam. Hasil interogasi, pelaku diketahui bertugas sebagai joki motor dalam aksi perampasan, sedangkan rekan pelaku lain bertugas sebagai eksekutor masih dalam perburuan polisi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sepeda motor, namun uang hasil rampasan diketahui sudah habis digunakan oleh para pelaku. Inilah aksi pencurian toko di Tasikmalaya, Jawa Barat yang terekam kamera pengawas. Usai sembunyi berjam-jam, pelaku berhasil menggasak uang tunai yang disimpan dalam kardus. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku RPK. Pemuda 24 tahun itu di hadapan penyidik mengakui nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi serta berobat. Dalam aksinya, pelaku mengambil uang 19 juta lebih dari dalam toko korban. Kini polisi mengamankan barang bukti pakaian, kardus hingga sepeda motor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kejaksaan Agung menangkap ex-Kepala Badan Gizi Nasional, dua wakilnya atas kasus dugaan korupsi dana makan bergizi gratis atau MBG. Kejagung resmi menetapkan ex-Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dua ex-Wakil Kepala BGN Sony Sunjaya serta Lodewi Kusung sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG. Dadan dan lainnya diduga melakukan pengaturan untuk verifikasi pembentukan Yayasan Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan MBG harusnya dikelola oleh yayasan pada setiap sekolah. Akan tetapi, yayasan tersebut justru terafiliasi dengan Dadan dan juga dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan juga Lodewik Pusung.
2: Tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.
1: Dunia kampus tanah air dihebohkan dengan kasus asusila yang dilakukan dua orang mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta. Sementara di Universitas Negeri Padang, dua orang yang salah satunya seorang mahasiswi mengalami luka tembak akibat insiden peluru nyasar.
0: Kedua orang pria yang tertangkap kamera melakukan tindakan asusila di lingkungan Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta PNJ ini digiring petugas keamanan kampus pada Selasa petang untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Dari hasil penelusuran awal, pihak kampus menyebut hanya satu orang yang merupakan mahasiswa PNJ, sedangkan pria lainnya diketahui pihak luar yang datang ke kampus. Meski tidak membenarkan tindakan yang dilakukan keduanya, pihak kampus pada Rabu menegaskan tetap menjaga hak-hak yang dimiliki kedua belah pihak selama proses investigasi berlangsung.
3: Kalau untuk saling kenal, keterangan officially kan tentu kita masih praduga ya. Jadi memang saling kenal untuk mereka ketemu, tapi untuk kronologi lebih mendalamnya itu akan kita mungkin masih menjaga ini ya, menjaga apa, privacy yang bisa.
0: Hingga saat ini Komisi Disiplin dan unit terkait masih menelaah bentuk pelanggaran yang dilakukan serta sanksi yang akan dijatuhkan. Kepanikan terjadi sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Padang Selasa petang. Menurut Sekretaris Universitas Negeri Padang Erian Joni, tembakan itu mengenai dua orang, yakni mahasiswi dan seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian. Di sisi lain, Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol menyebut, pada saat bersamaan dengan insiden itu, sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion di kawasan Lapai yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus.
4: Namun belum bisa dipastikan apakah benar itu dari peluru anggota Kodam yang sedang melaksanakan latihan atau bukan. Nah, itu yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa memang benar dan pada saat yang bersamaan juga ada pelaksanaan latihan, itu pertama. Kemudian yang kedua, saat ini prosesnya sedang dilaksanakan investigasi.
0: Saat ini, kedua korban sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit Rekso Dowirjo, Padang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Tim Trisula Polrestabes Makassar terlibat aksi saling kejar dengan pelaku teror penyerangan acak yang diduga bagian dari geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Parepare, Sulawesi Selatan, seorang kurir ekspedisi dikeroyok belasan pemuda saat hendak mengambil uang jasa, dan berikut kilas kriminal. Inilah detik-detik penangkapan pelaku teror penyerangan acak yang diduga bagian dari geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Setelah menggagalkan aksi penyerangan menggunakan busur panah saat patroli, polisi tidak hanya mengamankan dua pelaku, namun juga menyita anak panah busur lengkap dengan pelontarnya serta dua unit sepeda motor. Untuk keperluan pemeriksaan, kedua pelaku langsung dibawa ke Polrestabes Makassar bersama barang bukti yang diamankan. Untuk mengantisipasi kejahatan jalanan seperti teror penyerangan, tawuran, dan pembegalan, Polrestabes Makassar melalui tim Trisula meningkatkan patroli keamanan. Patroli dilakukan pada malam hingga dini hari guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Nahas, seorang pemuda yang bekerja sebagai kurir di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dikeroyok belasan pemuda saat hendak mengambil uang jasa pesanan dari salah satu pelaku. Selain mengalami luka babak belur dihajar para pelaku, sepeda motor korban pun ikut menjadi sasaran perusakan. Sadisnya lagi, salah satu pelaku juga sempat menabrak korban. Aksi pengeroyokan brutal ini terekam CCTV di sekitar lokasi. Selanjutnya, kasus penganiayaan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Korban dan pihak keluarga berharap para pelaku bisa segera diamankan. Masih soal tawuran, di mana tawuran antar kelompok warga pecah di kawasan Kampung Pampang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bentrokan dipicu rombongan pengantar jenazah yang melintas sambil menggeber sepeda motor hingga memicu kemarahan warga setempat. Mendapatkan informasi tersebut, personel Polsek Panakukang dan Polsek Talo mendatangi lokasi dan berhasil membubarkan para pelaku tawuran. Tim Liputan CNN Indonesia. Tim gabungan Dinas Narkoba Polda Sumut dan juga Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Utara berhasil mengungkap peredaran narkoba di tengah laut dengan barang bukti 30 kg sabu. Sementara itu di lokasi lainnya, Satres Narkoba Polres Pekanbaru Riau berhasil menangkap dua tersangka pengedar ratusan butir pil ekstasi dan sabu.
5: Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Utara berhasil mengungkap peredaran narkoba di tengah laut yang akan diselundupkan dari Malaysia menuju Indonesia. Awalnya, petugas mengetahui adanya sampan yang akan menyelundupkan puluhan kilogram sabu. Dengan menggunakan kapal, Bea Cukai langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial TH alias Wakno. Dari dalam sampan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti dua karung berisi 30 kg sabu-sabu yang dikemas dalam plastik teh Cina. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisan Rabu siang mengatakan sabu-sabu seberat 30 kg tersebut dibuat tersangka dari negara tetangga Malaysia dan akan diselundupkan ke Sumatera Utara. Kini petugas masih mendalami dan mengembangkan untuk menangkap tersangka lainnya yang diduga adanya keterlibatan sindikat jaringan di Sumatera Utara. Satres Narkoba Polresta Pekanbaru Riau berhasil menggagalkan peredaran narkotika dalam jumlah besar. Dari lokasi penangkapan, dua orang tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti ratusan butir pil ekstasi, sabu, serta puluhan butir pil Happy Five. Kedua pelaku tersebut berinisial IF dan RB. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba di Jalan Sentosa. Di sini, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu, 412 butir pil ekstasi, serta serbuk ekstasi. Polisi mengatakan tersangka sengaja menyimpan barang bukti di dalam kamar mandi. Tersangka mengaku narkoba didapatkan dari seseorang yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Dari Dumai Riau, tim anti-geng dan anarkisme atau RAGA melakukan penyisiran di kawasan Jalan Bahtera di Kota Dumai. Dalam perjalanan, petugas mendapati sebuah mobil berhenti di bahu jalan beserta satu unit sepeda motor yang sempat melarikan diri dari petugas dan akhirnya berhasil diamankan. Saat penggeledahan di mobil milik TA, polisi menemukan narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan di tas ransel yang disembunyikan pada bagian tengah mobil. Sementara pelaku YS sempat membuang satu bungkus ganja hingga akhir polisi temukan satu bungkus yang dibuang pelaku. Kedua pelaku beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Dumai untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua anggota Brimopolda Banten terluka usai menjadi korban penyerangan dan juga pembacokan sadis oleh kelompok debt collector. Sementara eksekusi lahan dan pengosongan rumah seluas 2.000 meter lebih di Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa. Eksekusi lahan dan pengosongan rumah seluas 2.000 meter lebih di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang berlangsung ricuh. Ratusan petugas gabungan TNI dan Polri mendapatkan perlawanan dari pemilik rumah dan orang diduga bayaran yang menjaga rumah. Sebanyak 8 orang dan puluhan senjata tajam diamankan oleh petugas. Menurut jurusita PN Bekasi, eksekusi dan pengosongan rumah milik Suparman ini berdasarkan ketetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi yang sebelumnya dilakukan proses lelang dan dimenangkan oleh Jeffrey Devan. Meski mendapatkan perlawanan dari pemilik rumah, eksekusi dan pengosongan rumah tinggal tetap dilakukan. Hingga saat ini petugas gabungan masih berjaga-jaga di lokasi untuk mengantisipasi adanya perlawanan susulan. Dua anggota Brimopolda Banten menjadi korban penyerangan dan pembacokan sadis oleh komplotan yang diduga kuat debt collector di wilayah Kota Serang hingga mengakibatkan kedua petugas mengalami luka serius pada lengan serta luka di bagian kepala. Pasca melakukan aksi penganiayaan, para pelaku langsung melarikan diri. Pihak polisi yang bergerak cepat langsung mengamankan dua buah mobil pelaku. Sementara kedua anggota Brimob yang menjadi korban kini sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani proses perawatan medis. Aparat kepolisian dari Polda Banten saat ini terus melakukan pendalaman dan menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan premanisme di jalanan. Dari total 11 pelaku, pihak kepolisian sudah berhasil menangkap dua orang pelaku utama. Seorang siswi SMP Negeri 24 Kota Jambi mengalami insiden tak terduga saat hendak mengikuti ujian kenaikan kelas. Naas, saat hendak mengambil kertas ujian, kaki kanannya justru terperosok hingga tersangkut di ram drainase depan kelas. Teman dan guru awalnya berupaya untuk mengevakuasi siswi tersebut, namun tak membuahkan hasil. Pihak sekolah pun kemudian segera menghubungi pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi untuk membantu mengevakuasi siswi tersebut. Tak butuh waktu lama, petugas damkar berupaya meregangkan besi dan memotong sejumlah ruas besi agar kaki siswi tersebut dapat dikeluarkan. Dan usai terlepas kakinya, siswi tersebut dapat langsung mengikuti ujian kenaikan kelasnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Waspadalah, aksi pencurian motor semakin marak. Ada maling motor bahkan nekat memanjat pagar rumah. Informasinya kami sajikan sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Al-Quran telah memberikan tuntunan dalam menjaga aurat dan kehormatan bagi perempuan.
1: Wanita-wanita yang beriman semua, tidak ada pembeda untuk menurunkan jilbab mereka itu lebih rendah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Jilbab, Hijab dan Kimar dalam Tafsir Quran, Kamis 4 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setia Ningsih, penyandang polio dan tuna daksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
3: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
7: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan redaksi pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan juga lari. Sementara di Sukabumi, salah satu pelaku curian motor diringkus oleh polisi saat sedang berada di kamar mandi. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di halaman depan sebuah toko makanan siap saji di Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin malam. Peristiwa bermula saat dua orang pelaku datang menggunakan satu sepeda motor. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor dan satu pelaku lainnya memantau situasi di sekitar lokasi. Curiga dengan gelagat pelaku, karyawan toko yang juga merupakan pemilik sepeda motor memantau pergerakan pelaku. Tepat saat pelaku beraksi dengan sigap, korban langsung manjat etalase toko dan berteriak hingga membuat pelaku panik. Saat korban mengejar, pelaku langsung mengeluarkan sebuah benda yang diduga kuat merupakan senjata api dan langsung kabur. Kasus ini kini dalam penyelidikan polisi. Di lokasi lain, CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terbilang nekat. Setelah gagal merusak gembok dari luar, pelaku manjat pagar rumah warga di Jalan Mantang Koja, Jakarta Utara pada Minggu kemarin. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dahulu memantau situasi di dalam rumah. Setelah memastikan situasi aman untuk memudahkan pelarian, pelaku merusak gembok pagar terlebih dahulu. Pelaku kemudian langsung menyongkel sepeda motor dan dalam sekejap, ia berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Koja. Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 7 lokasi berbeda di wilayah kota dan kabupaten Sukabumi. Salah satu pelaku curanmor diringkus saat sedang berada di kamar mandi pada Selasa malam. Pelaku pun tak bisa berkutik saat petugas menangkapnya. Dalam operasi Jaran Lodaya 2026 ini, petugas mengamankan 6 terduga pelaku termasuk satu target operasi. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 2 kunci letter T, 4 mata kunci, 1 golok, pisau cutter, serta 6 unit sepeda motor hasil kejahatan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sementara para penadah dijerat pasal 591 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.

4.200 pemain dalam 48 tim akan bersaing pada Piala Dunia 2026. CNNIndonesia.com tidak ketinggalan untuk ikut dalam kemeriahan Piala Dunia 2026. Hal ini tidak lepas dari komitmen CNNIndonesia.com untuk memberikan informasi terkini hingga serba-serbi yang berkaitan dengan Piala Dunia edisi ke-23 ini. Hari ini CNNIndonesia.com resmi meluncurkan halaman khusus Gempita Bola Dunia 2026. Saya Dea Kartika, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kantor Badan Gizi Nasional yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung pada Rabu pagi. Sejumlah karyawan terlihat masih menunggu di luar kantor meski jam kerja telah berlangsung. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Imigrasi Jakarta Barat. Barang bukti yang diamankan diantaranya kendaraan, sejumlah emas dan falas. Penangkapan terkait dugaan suap izin tinggal WNA. Dari dunia olahraga, nama Lionel Messi masih terselip di antara 26 pemain yang memperkuat timnas Argentina di Pesta Bola Dunia Amerika 2026.

0: kantor Badan Gizi Nasional yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung pada Rabu pagi. Sejumlah karyawan pun terlihat masih menunggu di luar kantor meski jam kerja telah berlangsung. Inilah kondisi kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu pagi yang dikabarkan digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung. Nampak sejumlah karyawan menunggu di luar kantor meski jam kerja telah berlangsung. Para pegawai yang tiba di lokasi diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menunggu arahan lebih lanjut. Awak media yang datang untuk meliput juga tidak diperbolehkan masuk gerbang. Melalui pesan singkat, PLH Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Ferry menyebut, maksud kami Muhammad Jeffrey menyebut, penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad merespon penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional. Dasko menyatakan dirinya akan menunggu proses yang tengah berlangsung oleh aparat penegak hukum. Ditemui Rabu siang, Dasko menyampaikan sejumlah catatan yang telah diberikan kepada pemerintah, salah satunya terkait tata kelola di BGN yang masih dalam proses pendalaman. Ia menegaskan pemerintah telah melakukan monitoring dan evaluasi terkait program makan bergizi gratis selama 1,5 tahun, serta mendengarkan keluhan masyarakat.
1: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah, demikian.
0: Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana dari jabatannya, digantikan oleh Nani S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional didasarkan pada hasil evaluasi pemerintah atas tata kelola dan koordinasi lintas kementerian yang harus diperbaiki.
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN didasari pada hasil evaluasi pemerintah atas tata kelola dan koordinasi lintas kementerian yang harus diperbaiki. Dia mengatakan bahwa BGN harus berbenah sehingga target untuk menjangkau daerah 3T bisa terlaksana.
1: Ya, tadi kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerjasama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang, dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi. Saya pikir Komisi 9 akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus.
2: Sebelumnya pada Selasa malam, Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, dari jabatannya, didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Kepala Komunikasi Pemerintahan Muhammad Kodari. Menteri Sekretaris Negara mengumumkan pencopotan sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional, mulai dari Kepala BGN Dadan Hindayana yang digantikan oleh Nanik S. Deyang. Selain itu, dua Wakil Kepala BGN, Lodewik Pusung dan Sony Sanjaya, juga dicopot dan digantikan oleh Agustina Arumsari dan Mejen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
3: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun,
4: melakukan monitoring, melakukan evaluasi. Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Indayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodwik Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru.
2: Pemerintah berharap tiga pimpinan BGM yang baru dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan juga memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program BGM dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Imigrasi Jakarta Barat. Barang bukti yang diamankan diantaranya kendaraan sejumlah

0: jumlah emas dan falas. Penangkapan terkait dugaan suap izin tinggal WNA. Meski belum memberikan informasi secara detail, Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkapkan pihak KPK masih terus melakukan penelusuran terkait penangkapan ini. Selain menangkap penyelenggara negara, KPK juga mengamankan pihak swasta yang diduga menjadi perantara kasus dugaan suap terkait izin tinggal WNA.
1: Dari tadi malam, tim melakukan kegiatan di lapangan, yaitu di wilayah Jakarta Barat, dan dalam perkembangannya tim juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat. Dalam progresnya ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, falas, ada BSD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas.
2: Salah satu pihak yang ditangkap ini apakah benar Kepala Imigrasi Jakarta Barat?
1: Salah satunya itu.
0: Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan upaya penyelundupan ikan Napoleon hidup seberat 1,2 ton. Bagaimana modus penyelundupan ikan langka tersebut? Berikut laporan Iwan Hermawan dan juru kamera Dwi Ari dari perairan Bitung, Sulawesi Utara.
3: Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan baru saja menangkap kapal ikan asing yang berupaya menyelundupkan ikan Napoleon hidup. Kapal tersebut berbendera sebuah negara di Afrika Tengah, yaitu negara Sao Tome and Principe, serta ber-ABK campuran WNI dan WNA. Modus penyelundupan ikan Napoleon ini terbilang baru dan unik. Jadi, kapal yang membawa ikan tersebut memang sudah didesain untuk menyelundupkan barang atau ikan. Jika kita memasuki kapal tersebut, maka palka-palka yang terlihat hanyalah membawa ikan kerapu sesuai izin dari kapal tersebut. Akan tetapi, ada palka tersembunyi yang berada di bawah gudang, dan disitulah terdapat ikan Napoleon hidup. Ikan Napoleon ini merupakan spesies yang dilindungi, harganya pun cukup mahal, yaitu sekitar 2 juta rupiah per kilogram dalam keadaan hidup. Oleh karena itu, palkanya pun didesain agar Napoleon yang dibawa bisa bertahan hidup. Proses penangkapannya pun cukup unik. Kapal penyelundup ini berupaya berlayar dari utara Jawa setelah mengumpulkan ikan Napoleon dari berbagai sumber dan melaut ke arah Sulawesi. Di perjalanan, kapal penyelundup berupaya mematikan alat pelacak atau AIS untuk menyulitkan perburuan. Namun dekat perairan Nunukan, Kalimantan Utara, kapal ini akhirnya ditangkap.
4: Jadi kebetulan kita radar bisa nangkap sekitar di 48 nautical mil kemarin. Itu nampak ada kapal-kapal yang menggunakan, yang AIS-nya aktif. Tapi ada satu objek yang tidak ada AIS di tengah kumpulan kapal yang ada AIS. Nah, setelah kita pastikan di jarak 6 mil, tampak teropong masih agak kesulitan, tapi kita sudah punya gambar detail kapal. Dan saya pastikan itu adalah kapal yang menjadi target operasi. Dan di 6 nautical mil dengan jaraknya kita membuka di radar, ternyata dia baru aktifkan AIS-nya. Dan kita pastikan dia langsung kita mendekat untuk melaksanakan itu.
3: Selanjutnya, kapal dan ABK dibawa ke pangkalan PSDKP di Kota Bitung, Sulawesi Utara untuk proses penyelidikan. Ancaman hukumannya pun, hukumannya berupa penjara mencapai 2 tahun dan denda miliaran rupiah. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Bitung, Sulawesi Utara.
0: Bagaimana persiapan Gempita Bola Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada? Kita akan membahasnya dalam dialog usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Nama Lionel Messi masih terselip di antara 26 pemain yang memperkuat timnas Argentina di Pesta Bola Dunia Amerika 2026. Timnas Argentina yang datang dengan status juara bertahan berambisi untuk kembali menjuarai Piala Dunia kali ini. Bermain di grup J bersama Aljazair, Austria dan Yordania, tim Tango dijadikan sebagai pemenang grup. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan skuad bertabur bintang seperti McAllister, Enzo Fernandez hingga Julian Alvarez, skuad Argentina tetap menjadi favorit juara di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Ribuan pendukung melepas keberangkatan timnas Brazil menuju Amerika Serikat dengan target meraih gelar ke-6. Tim asal negeri Samba itu kini tengah memasuki tahap akhir persiapan menjelang Pesta Bola 2026.
1: Suasana meriah mewarnai Bandara Internasional Rio de Janeiro saat bus yang membawa para pemain timnas Brazil tiba di terminal keberangkatan. Para penggemar memberikan dukungan dan ucapan semangat kepada skuad asuhan Carlo Ancelotti yang akan melanjutkan pemusatan latihan di New Jersey, Amerika Serikat.
2: A expectativa é grande, né, para essa taça, né? Já são 24 anos que a gente não tem um título mundial, mas se Deus quiser, vai vir para nossa casa.
1: Setelah mendarat di New York, skuad Brazil langsung menuju pusat latihan Morris Township, New Jersey, Amerika Serikat, yang akan menjadi markas mereka selama turnamen berlangsung. Pelatih Carlo Ancelotti menegaskan seluruh dunia mengetahui target yang diusung Brazil di ajang ini. Brazil merupakan negara tersukses dalam sejarah pesta bola dunia dengan 5 gelar juara. Namun, trofi terakhir mereka raih pada tahun 2002. Kali ini perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda jadi harapan untuk mengakhiri penantian selama 24 tahun. Brazil akan memulai perjalanan mereka di Pesta Bola 2026 dengan menghadapi Maroko pada 13 Juni.
0: Lebih dari 1.200 pemain dalam 48 tim akan bersaing pada Piala Dunia 2026. CNNIndonesia.com tidak ketinggalan untuk ikut dalam kemeriahan Piala Dunia 2026. Hal ini tidak lepas dari komitmen CNNIndonesia.com untuk memberikan informasi terkini hingga serba-serbi yang berkaitan dengan Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan tepat hari ini CNNIndonesia.com meluncurkan halaman khusus Gempita Bola Dunia 2026. Sekaligus sore hari ini kami akan membahas segala isu menarik menjelang Piala Dunia yang digelar di Kanada, Amerika Serikat dan juga Meksiko bersama penulis CNNIndonesia.com Juprianto Alexander Sianipar. Halo, selamat sore Mas Jupri.
3: Selamat sore Dea.
0: Selamat ya, akhirnya diluncurkan ya Gempita Bola ya.
3: Terima kasih.
0: Dan juga ada juga koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama. Terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom dan tentunya pengamat sepak bola favorit kita semua, Bung Roni Pangemanan. Iya. Apa kabar Bung? Terima kasih sudah hadir. Baik, sebelum kita akan bahas soal seperti apa nanti ya, siapa kira-kira juaranya dan isu-isu menarik termasuk soal timnas Iran yang sampai hari ini ternyata belum keluar visanya untuk bermain di Piala Dunia atau masuk ke Amerika Serikat, saya akan sekali lagi ucapkan selamat Mas Jupri. Mas Jupri, boleh dijelaskan sebelum kita jauh soal prediksi siapa yang akan menjuarai Piala Dunia kali ini ada yang menarik, halaman khusus di CNNIndonesia.com, Gempita Bola Dunia 2026. Apa bedanya dengan halaman khusus lain yang dimiliki oleh CNNIndonesia.com?
3: Ya, karena kan kita tahu ini kan pesta sepak bola dunia ya, artinya pesta terbesar, turnamen terbesar, jadi kita juga harus perlakukannya spesial juga gitu. Jadi kita tampilkan microsite, mini web dari Piala Dunia 2026 dengan temanya adalah Gempita Bola Dunia dan yang bisa dilihat di sini akan ada banyak tentu yang paling utama adalah update soal hasil pertandingan, kemudian juga jadwal, kemudian ada klasemen di sana, tapi selain itu juga ada sisi-sisi lain, ada hal-hal lain juga dibahas tentunya soal perjalanan tim itu sendiri, bagaimana juga nanti pada profil tim sendiri, profil pemain, kemudian juga bagaimana juga kalau kita lihat kesiapan dari tim-tim ini, dan kemudian ada juga tajuk free kick, ada juga infografis. Jadi ada banyak hal yang ditawarkan oleh CNNIndonesia.com untuk para pembaca supaya para pembaca yang datang juga nantinya bisa puas juga gitu melihat bahwa ada banyak pilihan yang ditawarkan yang mereka bisa dapatkan, pengetahuan-pengetahuan yang diharapkan memang nanti bisa memenuhi pengetahuan mereka selama berlangsungnya Piala Dunia. Jadi ini akan berbeda, akan spesial karena ya itu tadi ini kan tahun yang sangat spesial juga 2026 di mana juga Piala Dunia digelar di tiga negara berbeda, kemudian juga timnya juga jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi saya kira ini harus dibaca, jangan sampai dilewatkan untuk datang ke cnnindonesia.com.
0: Harus dibaca, apalagi kalau dari jam pertandingan itu lebih bersahabat ya dengan orang-orang yang tinggal di Indonesia.
3: Betul, ya? Karena kan akan, kalau kita lihat kan jam-jamnya kan akan lebih variatif ya. Jadi kalau kita tadi bisa jadi ada pagi hari, memang ada dini hari tetap, karena itu kan memang jualannya ya, jualannya dari pertandingan-pertandingan besar kan biasanya dilangsungkan dini hari, tapi paling tidak dengan bisa dilangsungkan pagi hari, semuanya bisa lebih terlibat. Dan kalau kecenderungannya memang kalau kita Piala Dunia kan semuanya akan fokus ke sana gitu. Semua orang yang menyukai sepak bola, bahkan yang tidak suka sepak bola pun, mereka juga ingin tahu juga. Jadi ya inilah wadah yang ingin kita berikan dengan hadirnya Marco Set dari

0: cnnindonesia.com.
1: Kita akan nantikan hari ini resmi ya Mas Jupri ya.
0: Iya sudah diluncurkan ya. Tadi.
1: Karena ada banyak tim, ada 48 tim. Bung Ropan, secara keseluruhan sebelum kita bahas soal siapa favorit juara,

0: ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik, jadi ada 32 semuanya. Sebelum ke 16 besar, 8 besar, 4 besar, semifinal dan juara. Jadi luar biasa untuk saat ini penyelenggaraan di 2026 yang saya lihat. Kemudian ini menjadi last dance buat dua ikon besar yang ada di dunia sepak bola. Lionel Messi namanya dari Argentina dan satu Cristiano Ronaldo dari Portugal. Ini edisi ke-6 keduanya yang akan bertanding. Jadi memang spesial banget. Ada satu lagi Guillermo Ochoa, ya kiper dari Meksiko yang sudah menjadi edisi ke-6 saat ini. Jadi itulah Piala Dunia yang banyak cerita-cerita menarik di sini. Dan Stadion Azteca yang akan menjadi pembukaan untuk ketiga kali, tahun 70, tahun 86. 86 juga saya hadir untuk di Azteca saat itu, untuk Piala Dunia. Jadi sangat berkesan buat saya dan baru saat ini. Jadi memang di Azteca itu luar biasa kalau bisa dikatakan dengan penyelenggaraan Piala Dunia gitu.
1: Jadi Bung Ropan punya kedekatan karena sudah pernah hadir langsung ya Bung?
0: Iya, betul. Jadi ini akan menjadi penentuan juga bagi tantangan bagi Meksiko kan. Karena pelatih mereka Javier Aguirre ini untuk ketiga kali menangani tim yang sama. Setelah 2022 di Jepang, kemudian ada 2010 di Afrika Selatan, dan sekarang dia kembali terpilih. Jadi menjadi menarik semua kalau diambil korelasinya, pertemuan antara Meksiko sebagai tuan rumah dan Afrika Selatan untuk kedua kali terjadi. Ya, pertama 2010 dan sekarang terjadi, dan dua-duanya berada di grup A juga. Dan dua-duanya dimainkan pada tanggal 11 Juni juga. Jadi memang luar biasa kalau diambil semua cerita-cerita ini begitu.
1: Tadi kalau Bung Ropan berbicara bahwa ini kemungkinan besar the last dance dari Messi, pasti. Cristiano Ronaldo dan juga Guillermo Ochoa ya. Kalau menurut Mahardika, ini kan yang udah senior-senior, udah apa ya, benar-benar legend. Ada nggak nama-nama baru yang nanti akan muncul di Piala Dunia? Biasanya kan ada wonderkid-wonderkid ya Dika ya?
2: Iya betul deh ya, jadi Piala Dunia 2026 ini bukan hanya menjadi panggung bagi para legenda-legenda hidup yang akan last dance-nya di Meksiko, Amerika dan juga di Kanada, tapi juga akan menjadi panggung bagi para pemain-pemain muda. Di Spanyol ada Lamin Yamal, baru 18 tahun tapi sudah berstatus superstar, sudah merasakan juara Euro, kemudian ada Arda Güler di Turki, lalu kemudian juga ada Endrick di Brazil, lalu yang menarik juga ada beberapa pemain Uzbekistan yang mungkin bisa jadi kuda hitam ya, ada Abusbek Fazulayev misalnya, kemudian ada Kusanov. Ini bisa menjadi ajang unjuk gigi bagi para pemain-pemain muda yang bukan tidak mungkin akan menjadi wonderkid setelah Piala Dunia ini.
1: Karena biasanya dari Piala Dunia ini seperti showcase ya Bung Ropan ya. Sepertinya muncul di saat tampil di Piala Dunia, menonjol begitu, dan kemudian karirnya akan bagus ya.
0: Iya, jadi memang Piala Dunia ini akan dijadikan ajang bagi semua pemain-pemain untuk menunjukkan kebolehan mereka. Performa terbaik mereka akan ditentukan di sini. Kalau bagus, pasti pasar nilai transfer dia akan naik, akan melonjak untuk bermain di kompetisi. Karena ini kan lagi rehat semua kompetisi. Nanti pada saat menjelang kompetisi dimulai, semua Agustus itu akan naik semua seiring dengan penampilan pemain tersebut, apalagi kalau dia bisa membawa timnya juara dunia atau paling tidak masuk di 4 besar. Nah, nilai transfer mereka akan gila-gilaan akan terjadi. Nah, di sini makanya mereka harus bisa membuktikan, dan bagi pemain yang gagal tampil ini akan ada penyesalan yang luar biasa karena biasanya begitu, ada yang cedera menjelang pertandingan. Nah, itu menjadi hal yang mengecewakan bagi mereka karena kan gagal memperlihatkan penampilan terbaik mereka untuk ada di pasar bursa transfer pemain.
1: Iya, karena Piala Dunia ini yang paling tinggi ya, kompetisi yang paling tinggi. Bersejarah bagi siapapun yang bisa bermain di Piala Dunia. Kalau CNNIndonesia.com, redaksi CNNIndonesia.com, apakah sudah memprediksi tim-tim unggulan?
3: Ya, kalau tim-tim unggulan sih pasti ya, pastinya kan kita sudah breakdown juga. Artinya kalau kita lihat daftarnya ya, biasanya memang tidak jauh juga, karena kan kecenderungannya dari 23 edisi Piala Dunia yang juara itu baru 8 tim. Jadi nggak akan jauh-jauh dari tim-tim yang memang sudah lebih berpengalaman. Kalau kita ngomong kan ada Brazil, Argentina, Italia mungkin nggak lolos ya, tapi ya mungkin ada momentum untuk kesempatan untuk tim lain. Tapi kalau kita lihat biasanya memang nggak akan jauh-jauh lah, karena mereka ini tim-tim yang bisa dikatakan kalau kita lihat kan pemain-pemainnya juga menjadi superstar di klub masing-masing. Kalau kita bicara Argentina, Messi masih jadi pemain yang luar biasa juga di Inter Miami. Kemudian ada Alvarez yang kita lihat juga bersama Diego Simeone dan Atletico juga menjadi pemain yang luar biasa, menjadi pemain yang begitu hebat gitu. Meskipun kalau kita bicara sebelumnya dia Manchester City kan, Alvarez kan bisa dibilang pilihan kedua lah setelah Erling Haaland. Tapi kemudian dia bisa muncul bersama Atletico, artinya butuh tangan yang tepat. Dan kalau kita lihat Scaloni bisa menciptakan itu. Kalau kita 2022 kan sebenarnya ada Lautaro juga, tapi Alvarez bisa muncul di sana. Bahkan kalau kita lihat juga tim seperti Brazil yang sudah agak lama juga tenggelam, sekarang mencoba formula

0: yang baru dengan merekrut Ancelotti, pelatih yang kita tahu sudah meraih semua gelar di klub. Ya. Tapi di timnas kan kita belum tahu nih.
1: Melihat ya.
0: Akan seperti apa racikan dia. Ini kan kita tunggu karena kalau kita lihat kan Ancelotti bukan tipikal pelatih yang kuat secara taktikal ya kalau bisa dikatakan, tapi dia manajemennya sangat baik. Artinya ini saya kira juga penting ya untuk turnamen yang nantinya akan berlangsungnya waktunya singkat, tapi butuh konsistensi. Nah itu saya kira penting pemain pelatih berpengalaman seperti Ancelotti. Dan kalau kita lihat di tadi seperti Bung Ropan bilang juga, ada Ronaldo juga. Mm-hmm. Ronaldo juga nggak bisa berjuang sendiri. Dia butuh teman-teman yang juga hebat gitu. Kalau kita bicara di Euro 2000 ada pemain seperti Figo, yeah. Rui Costa, kemudian ada, kalau sekarang kita lihat ada Fernandes, Vitinha, Yo Neves. Ini kan pemain-pemain yang bisa dikatakan sedang dalam masa-masa terbaik mereka. Jadi Ronaldo yang sudah 41 tahun, tanpa mengecilkan nama seorang Ronaldo, tapi usianya memang sudah 41. Jadi ini kesempatan dia, kesempatan terakhir tadi seperti kata Bung Ropan, last dance untuk dia meraih gelar. Karena Messi udah unggul satu nih.
1: Iya.
0: Udah unggul satu piala nih gitu. Karena Ronaldo klub sudah ambil semua. Di Euro dia juga sudah raih. Kemudian juga kalau kita lihat tinggal Piala Dunia nih, apa yang kurang? Piala Dunia terakhir. Yeah. Dan harapannya tentu ya semua orang tentu ingin melihat juga Ronaldo bisa angkat piala.
1: Baik, kita akan bahas selanjutnya usai jeda. Ini masih banyak ya soal siapa-siapa saja mungkin top 3 yang akan dijagokan juara oleh para narasumber sore hari ini. Dialog masih akan berlanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Al-Quran telah memberikan tuntunan dalam menjaga aurat dan kehormatan bagi perempuan.
1: Wanita-wanita yang beriman semua, tidak ada pembeda untuk menurunkan jilbab mereka itu lebih rendah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Jilbab, Hijab dan Kimar dalam Tafsir Quran, Kamis 4 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kami akan lanjutkan dialog kami. Tadi sudah bahas legenda-legenda ya yang akan bermain di Piala Dunia 2026, masih kita bahas lagi-lagi Messi, Ronaldo, terus juga ada tim-tim yang dijagokan oleh redaksi CNNIndonesia.com yang tadi disebutkan. Yeah. Ini adalah tim-tim kuat yang mungkin saja bisa menjadi juara di edisi Piala Dunia kali ini. Bung Ropan, yeah, ini kan persiapan menuju ke Piala Dunia Amerika, Meksiko dan Kanada ini di 2026 ini ada banyak informasinya, termasuk sebelum kita bahas ini terakhir soal juara ya, kita adalah bahas soal timnas Iran menyikapi situasi geopolitik di Timur Tengah, ternyata sepertinya masih ada ganjalan ya soal visa. Anda melihat seperti apa hal-hal visa ini akan mempengaruhi tim yang boleh saya katakan terbaik di Asia ya?
4: Iya. Dia sama Jepang kan, Jepang pertama dan Iran kedua, peringkat 21 dunia. Artinya ini hanya persoalan soal kebijakan imigrasi, kemudian bagaimana hubungan diplomatik antar negara, dan kemudian soal keamanan internasional. Itu kan tiga aspek yang menjadi satu, yang akhirnya sekarang berbuntut kepada Iran. Sehingga Iran tuh harus ke Turki. Mereka latihan di Antalya, kemudian urus visa harus ke Ankara. Tapi itu sulit karena Amerika belum ada respon yang baik, sehingga mereka meminta permohonan itu ke FIFA. Artinya sampai mereka tolong dipindahin pertandingan kami ke Meksiko, tapi itu ditolak oleh FIFA. Walaupun itu sudah ada kesinambungan dengan Presiden Meksiko kan, Claudia Sheinbaum juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa bikin apa-apa. Dan FIFA hanya mentolerir masalah ini dengan ketika ada usul pemindahan tempat. Jadi mereka boleh tidur di Meksiko, di Tijuana namanya, kota, di perbatasan, dan bisa bermain di Amerika. Karena mereka akan bermain dua kali di Inglewood, di California atau di Los Angeles. Satu pertandingan itu lawan Mesir, bermain di Seattle. Dua tuh di California itu, di Inglewood itu melawan Selandia Baru pertama dan lawan Belgia pertandingan kedua. Jadi ini menarik, mereka bermain dan tidur di Tijuana. Tadinya mereka mengambil suatu home base itu di Tucson, di Arizona. Tapi kemudian sekarang mereka menganggap bahwa ini dekat, jadi gak apa-apa ke Seattle. Nah menjadi masalah kalau mereka terus berlari keluar dari grup, pasti akan ke Amerika juga, akan terus. Nah itu kan akan harus dipikirkan dengan baik ya. Tapi delegasi Iran memang berharap bahwa memang ada kebijakan yang bisa mempermudah mereka untuk bisa, karena kecurigaan terus dari Amerika kan saat ini. Soal IRGC kalau nggak salah ya, mereka cuma mengizinkan ofisial dan pemain, tidak lebih, supporter pun tidak boleh masuk. Jadi memang tekanan luar biasa terhadap Iran dengan geopolitik yang terjadi ini, dengan perang antara Amerika dan dengan Iran. Kalau mereka bertanding tanpa supporter kan, seperti ada sesuatu yang kurang gitu loh, tidak didukung. Tapi justru ini saya pikir menjadi tantangan buat mereka. Mereka harus buktikan, ini mental buat mereka ketika tekanan datang dan kalau mereka bisa lolos. Dan saya yakin kalau melihat di grup mereka, Iran tuh bisa lolos karena lawan paling berat hanya Belgia. Pertama mereka bisa ambil lawan Selandia Baru, menurut saya 3 poin. Kalau mereka bisa imbang dengan Belgia, mereka bisa lolos karena pertandingan terakhir dengan Mesir mereka bisa ambil juga. Jadi kalau mereka lolos itu yang harus dipertimbangkan, dilihat dengan matang oleh FIFA. Ya kan, itu bagaimana mereka untuk selanjutnya? Apakah terus akan di Meksiko seperti ini, tidur di Meksiko dan main di Amerika? Menjadi aneh juga kan? Mereka harus pulang pergi dengan jarak yang begitu jauh kalau mereka sudah lewat. Kalau sekarang oke, masih enak. Tijuana ke California masih termasuk dekat lah dengan Seattle. Tapi kalau sudah jauh, lebih jauh lagi ke New York, itu akan lebih harus dipertimbangkan dengan matang oleh FIFA gitu.
3: Karena kan memang posisi Iran ini skuad yang dibawa juga cukup baik ya.
4: Bagus.
3: Apalagi dia mungkin nomor 2 setelah Jepang. Jadi sebagai warga Asia, kami punya pandangan bahwa Iran sebenarnya bisa berbicara banyak.
4: Bisa.
3: Dan artinya harus pindah-pindah tempat lagi, Bung Ropan. Itu menjadi pekerjaan rumah bagi mereka kan?
4: Iya, ya, walaupun sebenarnya mereka berterima kasih banyak ya. Dia Presiden sepak bola Iran, Mehdi Tai, sudah mengatakan bahwa syukur ya. Mereka bilang sangat didukung penuh oleh Claudia Sheinbaum, itu presiden dari Meksiko, ketika menerima mereka. Tapi untuk selanjutnya kan kita nggak tahu gimana nasib mereka. Apakah mereka akan di Tijuana terus atau bagaimana? Nah itu tentunya dengan kebijakan yang Amerika yang harus memperlunak ini. Tergantung dari Donald Trump sebagai presiden. Itu bisa melihat ini. Dan FIFA berperan penting. Presiden FIFA Gianni Infantino harus betul-betul bisa menjadi jembatan yang baik di antara hubungan diplomasi kubu sepak bola Iran dan juga dengan pemerintah di Amerika.
3: Gitu. Kalau kita harus meninggalkan problem soal panasnya geopolitik di Timur Tengah, saya coba ke Dika. Dika, kalau di sepak bola kawasan, ya ini ada banyak ya Asia ya yang bermain ya, termasuk juga Uzbekistan ini menjadi salah satu tim debutan. Ya. Seperti apa Dika melihat Asia ini? Apakah bisa menjadi ganjalan atau malah justru jadi cemilan aja di sana?
4: Menghibur aja.
5: Ya, bisa dibilang sih sebetulnya Uzbekistan sudah masuk ke kategori kuda hitam ya.
3: Iya.
5: Karena Uzbekistan itu adalah tim yang punya Cinderella story, hampir selalu lolos ke Piala Dunia tapi selalu gagal di fase akhir, sampai akhirnya pelatihnya yang waktu itu menjadi pemain akhirnya membawa tim Rekapatsa itu membawa tim ini lolos ke Piala Dunia dan akhirnya diganti sama Fabio Cannavaro. Jadi ibaratnya kalau tim Rekapatsa itu yang bangun rumah, Cannavaro yang dandanin. Iya. Nah, dengan skuadnya juga kita tahu ya, Iran Uzbekistan itu di semua level umur sangat baik. Bahkan jauh sebelum Uzbekistan masuk ke panggung Piala Dunia, Indonesia pernah ngelawan beberapa skuad dari Uzbekistan saat ini. Waktu di semifinal Piala Asia.
4: Asia 2023.
5: Waktu itu Indonesia ditangani oleh Shin Tae-yong.
4: Iya.
5: Ketemu sama Kusanov, sama Uzbek dan lain-lain. Dan itu tentunya menjadi salah satu kebanggaan juga untuk Asia Tengah. Karena ini menjadi satu-satunya tim Asia Tengah. Bukan hanya untuk 38 juta penduduk Uzbekistan saja, tetapi juga untuk kawasan Asia Tengah secara keseluruhan, untuk Tajikistan, Kirgistan, dan lain-lain. Dan itu tadi, selain secara teknis jika mereka berhasil melaju jauh dari fase grup, tentu ini juga akan menjadi cerita yang dari sudut pandang kami sebagai jurnalis akan sangat, itu tadi, seperti Cinderella story gitu. Mereka itu pernah menghadapi tragedi jatuh pesawat, seluruh skuad pemain bolanya jatuh, meninggal, lalu kemudian selalu gagal di fase akhir, sehingga akhirnya mereka berhasil ada di panggung ini. Pertanyaannya apakah Uzbekistan bisa menjadi Maroko di tahun 2022 misalnya, menjadi tim yang wow mengejutkan tiba-tiba jadi semifinalis. Begitu deh.
3: Karena patut kita tunggu ya. Karena kalau bicara Piala Dunia tuh enggak jauh-jauh ya. Kasih kita bicarakan itu tim-tim dari Eropa Barat terutama ya, Bung ya.
4: Eropa dan juga Amerika Latin.
3: Betul. Sementara tim-tim yang kita anggap bisa muncul ini kadang-kadang ya di 16 besar udah selesai gitu.
4: Betul. Iya.
3: Kalau Bung Ropan melihat mungkin top 3 ya yang bisa di juara siapa saja, Bung?
4: Iya, karena saya penggemar Jerman, saya berharap Jerman salah satu. Tetapi secara realistis saya pikir untuk di 8 besar udah cukup lah buat mereka ya dengan kondisi saat ini. Jadi kalau bicara siapa 3 besar, pertama Argentina, kedua ada Perancis, ketiga Spanyol.
3: Okay.
4: Jadi 3 ini yang punya kesempatan untuk bisa menjadi juara. Karena ini bicara soal tradisi. Kenapa saya bilang soal tradisi? Yang menjadi juara dunia nantinya hanya mereka-mereka. Skor antara Amerika Selatan dan Eropa itu 10-12. 10 untuk Amerika Latin dan 12 untuk Eropa. Jadi saya pikir ini akan dicoba dikejar oleh Amerika Latin untuk bisa menyamai itu. Dan kalau bicara juara ya mereka. Brazil juga punya kesempatan, termasuk Inggris yang pernah juara, Jerman. Tapi kalau 3 yang dibilang tadi, ya tadi itu. Spanyol, Argentina, Prancis.
3: Spanyol, Argentina, Prancis. Mas Jupri, top 3?
6: Ya, kalau saya, karena Bung Ropan tadi sudah mengakuan bahwa dia fans Jerman, saya Inggris.
3: Inggris.
6: Tapi ya itu tadi, lebih banyak kecewanya dibanding senengnya.
3: Oke. Baik, Mas Jupri kita tahan dulu karena kita akan ada informasi terkini. Kita akan tunggu. Dan kita akan ke kantor Kejaksaan Agung, kita akan cek gambar terbaru di sana.
0: CNN Indonesia Breaking News.
3: Kami mendapatkan informasi mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ini dibawa oleh penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kami masih tunggu informasi lengkap terkait dengan peristiwa ini. Dan beberapa saat yang lalu, tim kami di lapangan mengungkapkan bahwa Dadan Hindayana menggunakan rompi berwarna oranye. Maksud kami berwarna merah muda. Ia keluar dari kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sebelumnya penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di Kebon Sirih Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi mengenai keterangan rinci dari penyidikan Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional. Namun beberapa waktu yang lalu, jurnalis kami di gedung Kejagung Republik Indonesia melaporkan bahwa Dadan Hindayana keluar dari kantor Kejagung menggunakan rompi berwarna merah muda. Diduga penggeledahan pada pagi hari tadi terkait tata kelola BGN di era kepemimpinan Dadan Hindayana. Tadi Dadan Hindayana selain menggunakan rompi berwarna merah muda, ia juga masuk ke dalam mobil tahanan. Pelaksana harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Muhammad Jeffrey menyebut penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Dan dari pesan yang kami dapatkan dari Kepala Bidang Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Tri Sutrisno bahwa akan ada doorstop perkembangan perkara tipikor pada jam pitsus pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kita akan lihat siapa yang keluar dari gedung Kejagung.

terbaru dari mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, yang juga mengenakan rompi berwarna merah muda dan masuk ke dalam mobil tahanan. Baru saja tadi kita melihat mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, yang mengenakan rompi berwarna merah muda masuk ke dalam mobil tahanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan Sony Sanjaya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 September 2025 berdasarkan keputusan Presiden nomor 97/P tahun 2025 dan menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi. Informasi dari jurnalis kami di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ada 3 orang yang merupakan mantan pejabat dari Badan Gizi Nasional yang telah masuk ke dalam mobil tahanan, yakni Dadan Hindayana sebagai mantan Kepala Badan Gizi Nasional, kemudian 2 wakil Kepala BGN yakni Brigjen Polisi Sony Sanjaya dan Mayjen TNI Purnawirawan Ludwig Pusung. Penahanan ini dilakukan 1 hari setelah dilakukan pencopotan terhadap 3 orang yang telah kami sebutkan tadi. Setelah dilakukan pencopotan pada Selasa 2 Juni tahun 2026 atau kemarin, Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Sebagai pengganti Dadan Hindayana, Presiden menunjuk Nani S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN untuk naik menjadi Kepala BGN yang baru.

Pada pagi hari tadi, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dan belum ada keterangan rinci dari Kejagung tentang kasus apa yang sedang diusut. Namun faktanya pada sore hari ini kita melihat secara langsung bahwa ada ketiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional yang mengenakan rompi berwarna merah muda dan masuk ke dalam mobil tahanan. Tepat satu hari setelah keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot ketiganya dari jabatan di Badan Gizi Nasional. Dugaan sementara penggeledahan dan penahanan tiga orang ini terkait dengan tata kelola BGN di era kepemimpinan Dadan Hindayana yang lalu. Kami juga masih menunggu keterangan pers dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menjelaskan penahanan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada sore hari ini. Ini tadi adalah rekaman yang kami tampilkan untuk menggambarkan kepada Anda bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah melakukan penahanan terhadap mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Sangat jelas terlihat di rekaman video ini bahwa Dadan Hindayana menggunakan rompi berwarna merah muda dan masuk ke dalam mobil tahanan. Selain Dadan, tadi kami juga melihat mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya, yang juga mengenakan rompi berwarna merah muda dan masuk ke dalam mobil tahanan. Kami masih menantikan informasi terbaru dan juga informasi resmi dari Kejaksaan Agung atas kasus apa ketiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional ini ditahan oleh penyidik. Terlebih pagi hari tadi, penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, di mana penggeledahan dikabarkan dilakukan sejak dini hari hingga menjelang siang hari. Dan jurnalis kami tadi melaporkan penggeledahan dilakukan secara menyeluruh hingga para karyawan juga belum bisa masuk ke ruang kerja mereka karena penyidik masih melakukan penyelidikan di dalam kantor Badan Gizi Nasional. Ini tadi adalah proses penggeledahan pada pagi hari tadi di mana beberapa karyawan terlihat, karyawan kantor atau Badan Gizi Nasional maksud kami, yang harus kembali pulang karena kantor digeledah oleh

0: penyidik dari Kejaksaan Agung. Para karyawan ini dilarang untuk masuk ke dalam kantor karena proses penyelidikan masih dilakukan pada pagi hari tadi. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan kepada wartawan bahwa keputusan memberhentikan Dadan diambil setelah melalui evaluasi kinerja yang mendalam. Pada siang tadi, Kepala Staf Presiden Dudung Abdurrahman mengaku mendapatkan informasi bahwa pencopotan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional ini berkaitan dengan jual beli titik dapur program makan bergizi gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Staf Presiden Dudung Abdurrahman menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah mendengar informasi terkait permasalahan di dalam tubuh Badan Gizi Nasional sejak lama dari berbagai sumber. Kita akan tunggu apakah keterangan dari Kepala Staf Presiden Dudung Abdurrahman yang mengungkapkan bahwa pencopotan Dadan Hindayana ini berkaitan dengan jual beli titik dapur program makan bergizi gratis ini berujung pada penahanan oleh penyidik dari Kejaksaan Agung. Kita masih menantikan rilis resmi dari penyidik Kejaksaan Agung. Selain Kepala Staf Presiden, Kantor Staf Kepresidenan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga buka suara terkait penggeledahan kantor pusat Badan Gizi Nasional oleh penyidik Kejagung. Ia mengungkapkan bahwa ia memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan masyarakat diminta untuk melihat bersama-sama dan menunggu hasilnya. Mensesnek menyebut penegakan hukum ini merupakan proses dan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola dan manajemen. Dan kita akan menuju ke gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sudah ada Arief Kurniawan di sana. Selamat sore Arief, tadi kami sudah mendapatkan rekaman mantan Kepala Badan Gizi Nasional yang menggunakan rompi berwarna merah muda dan masuk ke dalam mobil tahanan. Kasus apa yang menjerat Dadan Hindayana dan juga dua mantan pejabat BGN di sana?
1: Ya, selamat sore. Dia betul sekali, memang tiga mantan 8.

0: Kepala Dadan Hindayana, Ludwig Busung, dan terakhir Sony Sanjaya, ini ketiganya sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung dari pukul 17.10 itu pertama kali Hindayana dari gedung Pitsus, gedung bundar Kejaksaan Agung mengenakan rompi pink. Selanjutnya Ludwig Busung dan yang terakhir adalah Sony Sanjaya. Thomas, Sony Sanjaya ini masih berada di gedung Pitsus yang saat ini detik-detik sebentar lagi Sony Sanjaya akan keluar untuk masuk ke mobil tahanan. Karena tadi sebelumnya Sony Sanjaya ini sempat ditinggal oleh mobil tahanan yang mengangkut Ludwig Busung. Sehingga akhirnya Sony dikembalikan lagi ke dalam gedung Pitsus untuk menunggu penjemputan berikutnya. Dan memang untuk terkait kasus apa yang menjerat tiga mantan kepala BGN ini, kita masih menunggu konferensi pers dari pihak Kejaksaan Agung. Dan memang direncanakan usai pemindahan tahanan ini akan dilaksanakan konferensi pers dari pihak Kejaksaan Agung. Tapi memang diduga ini kasus yang menjerat ketiganya ini adalah terkait jual beli SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, terkait dengan program MBG. Nah, hal ini sempat dibenarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman bahwa memang salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan BGN karena adanya dugaan jual beli SPPG. Namun untuk lebih jelasnya lagi detailnya seperti apa, ada berapa jumlah SPPG yang diperjualbelikan, lalu siapa saja yang bermain dan berapa jumlah uang yang mengalir kepada mantan kepala BGN terhadap ketiga orang tersebut, ini kita masih menunggu untuk konferensi pers detail dari kasus yang menjerat mereka. Dan memang sebagai informasi, ini proses penggeledahan di kantor BGN di kawasan Kebon Siri itu sudah berlangsung sejak kemarin ya, atau dini hari. Dan informasi yang kami dapatkan itu sampai sore hari tadi itu masih berlangsung. Tapi dengan adanya pemindahan ini, itu dapat disimpulkan bahwa proses pemindahan sepertinya sudah selesai. Karena memang akhirnya dari pihak Kejaksaan Agung sudah bisa menetapkan atau memakaikan rompi pink kepada ketiga mantan kepala BGN. Nah, kita saja lihat ini untuk mantan wakil kepala BGN Sony Sanjaya sudah keluar dari gedung Pitsus dan masuk ke mobil tahanan. Dan memang ini proses pemindahan ketiganya ini sangat ramai ya, menyedot perhatian, karena memang seperti kita tahu nih, MBG dengan segala manfaat dan juga kontroversialnya menjadi perhatian luas dari publik. Dan kemarin juga Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengganti ketiga orang tersebut, dan terbukti bahwa penggantian para pimpinan BGN ini, karena mantan kepala BGN sebelumnya memang terjerat kasus yang sedang disidik oleh pihak Kejaksaan Agung. Dan sebagai informasi, pengganti tiga kepala BGN yang sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung, yaitu penggantinya adalah yang pertama adalah Narik S. Deang, ini dia menjabat sebagai kepala BGN. Lalu yang kedua adalah Agustina Arumsari, ini sebagai wakil kepala BGN. Dan yang ketiga adalah Mayjen TNI Trenggono selaku wakil kepala BGN. Dan memang kemarin juga Mensesnek Prasetyo Hadi juga sempat membenarkan bahwa proses penggantian ini di luar dari masalah hukum, itu berkaitan dengan adanya permasalahan kedisiplinan dalam menjalankan SOP MBG, tata kelola kedisiplinan, dan juga menjaga kualitas dari makanan MBG yang dikelola oleh pihak SPPG. Ya, jadi kita masih tunggu bagaimana nanti keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Agung, dan sepertinya tidak akan lama lagi nanti akan ada konferensi pers dari Kejaksaan Agung. Ya.
1: Baik, kita akan tunggu rilis resmi dari Kejaksaan Agung terkait dengan penahanan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional. Terima kasih Arief Kurniawan. Kita akan tunggu informasi terbaru. Selamat bertugas kembali. Dan itu tadi adalah situasi terkini di Kejaksaan Agung, di mana ada tiga pejabat atau mantan pejabat BGN yang sudah ditahan. Dan karena keterbatasan durasi, terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan pandangan soal menjelang Piala Dunia 2026. Saya sudah tangkap poin-poinnya, itu tadi juara-juara yang mungkin bisa jadi nomor satu nanti di Piala Dunia. Terima kasih Bung Ropan, terima kasih Mahardika Utama, terima kasih Mas Jupri. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi dan bahas bola sampai panjang. Terima kasih para narasumber. Saya Dea Kartika, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Jangan kemana-mana karena CNN Indonesia Newsroom akan berlanjut bersama rekan saya. Terima kasih.

0: tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan perkembangan terhadap kasus yang sedang ditangani. Kami persilakan.
1: Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman media semua. Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Juni 2026, berdasarkan surat perintah Direktur Penyidikan, tanggal 29 Mei 2026, perihal penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026, tim penyidik pada jam tujuh telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, diantaranya adalah 3 orang saksi yaitu atas nama Saudara D.A. selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan 2 Juni 2026, Saudara S.S. selaku Wakil Kepala BGM Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September 2025 sampai dengan 2 Juni 2026, dan Saudara L.P. selaku Wakil Kepala BGM Bidang Operasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan periode 22 Oktober 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Dengan kasus posisi singkatnya adalah sebagai berikut. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MBG makan bergizi gratis atau disingkat MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AKG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 298 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari. Dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, Saudara DH bersama-sama dengan Saudara SS dan Saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada PPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan

0: listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa para tersangka tersebut dilakukan saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Dirut. Sesi penjawab. Untuk berikutnya kami persilakan kepada rekan-rekan, mungkin untuk ada beberapa yang mau ditanyakan. Kami batasi 3 penanya dulu ya. Mbak yang pakai jilbab.
0: Oke, jadi sejak tadi malam memang kami melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Selain kantor MBG ada juga rumah-rumah kediaman para tersangka. Dan sampai hari ini, sampai siang ini pun masih ada beberapa penggeledahan di tempat-tempat lain.
1: Bentar, ada yang dari sebelah sini? Gak ada ya? Oke Bang, silakan Bang. Silakan.
0: Kalau perhitungan masih berjalan Mas Abeng, jadi masih berjalan, kami belum bisa menyampaikan berapa total pastinya. Ya, kami masih berjalan terus nih sampai sekarang, masih berjalan itu. Ada banyak yayasannya Pak. Seluruh Indonesia, ada banyak.
1: Oke.
0: Proses.
1: Terima kasih.
0: Proses pemeriksaan.
1: Mbak Merah berdiri Mbak, perkenalkan diri sekaligus dari media mana?
2: Mic-nya nggak ada Pak. Ada.
0: Maksudnya bagaimana bentuk terafiliasinya, begitu? Ya, bentuk terafiliasinya adalah berarti yayasan-yayasan itu adalah bisa dibilang milik, ya, milik melalui orang lain. Ya, itu yang maksud terafiliasi seperti itu kurang lebih, ya, milik menggunakan orang lain atau dikendalikan oleh.
3: Saya Pak, next dari Kompas TV Pak, di sini Pak. Putu Pak dari Kompas TV, ini kan ada dari temuan awal memang yayasan-yayasan ini terafiliasi dengan 3 tersangka ini. Tapi dari beberapa waktu lalu ini kan juga banyak yayasan yang terafiliasi dengan partai politik, dengan Polri, misalnya dengan TNI juga. Apakah nanti ini juga akan diperluas prosesnya, apakah terjadi juga dengan pihak-pihak yang tadi saya sebutkan. Terus kemudian juga ada potensi tersangka baru enggak Pak? Misalnya dari tingkat SPPG-nya begitu, bukan hanya dari tingkat PGN-nya aja. Makasih.
0: Oke, terima kasih. Jadi yang dimaksud terafiliasi di sini adalah terafiliasi secara melawan hukum ya. Terafiliasi secara melawan hukum ya. Dan konflik kepentingan di situ ya. Kalau masalah pengembangan, selama ada bukti baru, tentu kita akan kembangkan. Karena penyidikan memang baru mulai.

0: ada beberapa laporan dari masyarakat, ya. Seperti ada dapur-dapur yang tidak sesuai, mungkin kan, ada tidak sesuai spek atau tidak sesuai dengan ketentuan. Nah itulah mulainya kami melakukan pendalaman terhadap lahan. Seperti itu.
1: Oke, ya. Terima kasih rekan-rekan media.
0: Hasil penggeledahan adalah dokumen dan barang bukti elektronik, ya, dokumen dan barang bukti elektronik. Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: HP dan laptop dan lain-lain.
1: Untuk perkembangan penyidikan selanjutnya akan kami segera sampaikan kepada rekan-rekan semua. Kami akhiri, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore.
2: Ya, kita baru saja mendengar keterangan pers yang disampaikan oleh Direktur Penyidik Jamsitsus Kejaksaan Agung terkait dengan penangkapan tiga mantan kepala BGN sore hari ini, di mana tadi disampaikan oleh Direktur Penyidik bahwa berdasarkan tanggal 29 Mei sudah dikeluarkan surat penyidikan perkara tindak pidana korupsi tata kelola program MBG di dalam tubuh BGN dengan tiga tersangka, yaitu tiga mantan kepala BGN. Ada Dadan Hindayana, Lodwig Sulun, dan juga ada Sony Senjaya. Dan tadi disampaikan oleh Direktur Penyidik Kejagung bahwa penangkapan ketiga mantan kepala BGN ini itu terkait dengan adanya afiliasi yayasan yang terhubung dengan ketiga mantan kepala BGN tersebut yang secara hukum salah dan juga terafiliasi dengan sejumlah SPPG dan memungkinkan terjadinya gratifikasi dan markup bahan baku SPPG. Kemudian juga disampaikan oleh Direktur Penyidik bahwa penangkapan juga terkait dengan adanya tender terkait ribuan motor, ribuan televisi, ribuan sepatu, dan juga ribuan tablet di dalam BGN dalam penyediaan ke tiap SPPG yang berpotensi terjadinya markup miliaran rupiah. Dan hingga saat ini ketiga tersangka yakni Dadan Hindayana, Lodwig Pusung, dan juga Sony Sonjaya sudah dibawa ke Rutan Salemba selama 20 hari ke depan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan tadi juga Direktur Penyidik juga tidak menampik bahwa akan ada tersangka baru terkait dengan semakin terbukanya penyidikan dan juga pemeriksaan atas tiga orang tersangka tersebut. Dan kita juga masih akan terus terhubung atau menghubungi Indonesian Corruption Watch terkait dengan kasus BGN ataupun terkait dengan MBG yang terjadi dari pagi hingga sore hari ini. Dan saya akan menyapa terlebih dahulu dengan Indonesian Kepala Divisi Advokasi ICW, Mas Egy Primayoga. Selamat sore, Mas Egy. Mas Egy, ada kabar terkait dengan penahanan tiga mantan pimpinan BGN dari kacamata ICW, bagaimana Anda melihatnya? Apakah, kalau saya melihat sejak awal Mei sebenarnya ICW sudah melampirkan ada potensi korupsi yang dilakukan di tubuh BGN terkait dengan MBG ini sendiri. Bagaimana Anda melihat penangkapan hari ini? Mas Egy, silakan.
3: Ya, tidak ada yang mengagetkan sama sekali ya, Mas Fuli, karena tidak hanya dari bulan Mei kemarin, tapi sejak jauh-jauh hari dari tahun lalu, kami sudah menyatakan bahwa program MBG ini ada banyak masalahnya. Ya. Karena perencanaannya sudah bermasalah, implementasinya sudah banyak bermasalah, kita sudah menyampaikan, pihak-pihak lain juga sudah banyak menyampaikan, tapi sayangnya itu tidak didengar dengan patut oleh pemerintah, tidak ada perbaikan yang berarti, dan akhirnya kita sekarang lihat sendiri sudah ada kasus korupsinya yang melibatkan kepala BGN dan wakil kepala BGN gitu ya. Jadi ini sama sekali tidak mengagetkan, Mas Ruli.
2: Baik, baik. Dan berarti kalau sudah dari awal terkait dengan model pelibatan yayasan, ada mitra dalam program makan bergizi gratis, sekarang muncul tindak pidana, berarti ICW sejak awal sudah melihat adanya kecacatan dalam desain program prioritas MBG ini sendiri sebenarnya.
3: Adanya aturan yang mengatur mengenai tata kelola program MBG itu sendiri. Baru kemudian muncul di sekitar bulan Oktober atau November, 10 bulan kira-kira gitu, baru kemudian muncul. Jadi itu sudah menunjukkan ada permasalahan. Di luar itu pun kami juga pernah melusuri gimana adanya potensi konflik kepentingan di dalam program MBG itu sendiri, yang kemudian kami melusuri menemukan ada misalnya afiliasi dengan partai politik, dengan individu yang ada di tubuh BGN itu sendiri, itu juga kami temukan, begitu ya. Dan itu sekali lagi tidak mengagetkan, dan untuk sekarang penting bagi kita semua memastikan bahwa proses penegakan hukumnya berjalan secara profesional dan independen, tidak ada intervensi dari pihak-pihak mana, gitu ya, sehingga nantinya keadilannya juga bisa kita pastikan dalam kasus ini.
2: Baik, Mas Egy, ini kan kalau kita sama-sama, praktik ini kan terjadi mungkin secara masif ya, kita lihat sama-sama, karena ada, dikatakan ada banyak sekali yayasan terafiliasi dengan SPPG di dalamnya, ada juga markup terkait dengan tablet, motor, sepatu, dan lainnya gitu, dan juga bahkan dari bahan bakunya sendiri. Apakah Anda melihat bahwa ada kegagalan sistem secara masif yang dilakukan ataupun yang lost control di level pusat sebenarnya?
3: Ya, ini kan buah dari perencanaan yang buruk, implementasinya juga tidak mengagetkan ketika ini akhirnya buruk gitu ya, dan ada kasus korupsi yang sekarang. Tapi yang terpenting sekarang adalah ini harusnya momen untuk membongkar masalah-masalah lain di dalam program MBG itu sendiri.
2: Baik.
3: Entah itu dari sisi tata kelola, entah itu dari sisi pengadaan, atau juga sisi anggaran. Semuanya harus ada pengungkapan yang patut gitu ya, sehingga nantinya kita bisa memastikan bahwa program MBG ini bukan program yang justru terus-menerus menjadi program bermasalah gitu ya, dan semoga tidak ada lagi kasus korupsi yang terjadi ke depannya gitu ya.
2: Baik. Dari kacamata ICW, Mas Egy, sebenarnya apa yang seharusnya menjadi poin penting dalam upaya penyidikan dan pemeriksaan dari Kejaksaan Agung gitu, selain dari afiliasi bisnis dan juga potensi markup ini, Mas Egy, supaya juga masyarakat juga terang benderang melihat arahnya akan kemana saja di sebenarnya gurita potensi kerancuan yang terjadi dalam program makan bergizi gratis.
3: Selain tadi juga penting untuk aparat penegak hukum berjalan profesional dan juga independen dan tidak ada intervensi. Bagi saya, selain kasus yang sedang lusuri sekarang, penting juga bagi kita semua memastikan aparat penegak hukum ikut melusuri dugaan penyimpangan lainnya. Saya dan teman-teman juga, penyimpangan ini tidak hanya terjadi seperti yang kita bicarakan hari ini, seperti yang disampaikan oleh kejaksaan tadi, gitu ya. Jangan-jangan ada dugaan penyimpangan lain, dan itu harus ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Dan jangan sampai hanya berhenti pada kepala BGN, wakil kepala BGN, tapi juga pihak-pihak lainnya yang diduga terlibat dalam penyimpangan yang saat ini sedang ditelusuri atau baru akan ditelusuri kemudian, gitu ya. Jadi itu penting karena program ini menghabiskan pajak publik, uang publik dalam jumlah yang sangat besar, sampai triliunan rupiah, gitu ya. Jadi kalau kita tidak memastikan program ini berjalan dengan baik dan justru malah digunakan untuk kepentingan politis, memperkuat dukungan dukungan politis, gitu ya. Saya rasa itu jadi suatu hal yang tidak patut.
2: Baik, Mas Egy, seberapa besar kekhawatiran Anda dan teman-teman ICW bahwa kasus ini rentan dilakukan intervensi, Mas? Karena tadi bahkan di awal sekali bahwa harus independen, jangan diintervensi. Sekhawatir apa ICW bahwa kasus ini akan diintervensi dari pihak lain sebenarnya?
3: Ya. Tentu dalam setiap penegakan hukum, kekhawatiran itu akan selalu ada ya, Mas Luli. Tapi tentunya dalam kasus yang saat ini melibatkan petinggi sebuah program atau kebijakan yang menghabiskan pajak publik dalam jumlah triliunan rupiah, maka kekhawatiran itu akan semakin bertambah. Karena kami sudah menduga ada banyak kepentingan di dalam program ini, program MBG, karena jumlah dana atau anggaran yang sangat besar, sehingga kita sekali lagi perlu memastikan bahwa ini profesional, independen, dan juga tidak ada intervensi dari pihak manapun.
2: Baik, baik. Apakah Anda diperlukan ada pihak lain dalam upaya dalam melakukan pemeriksaan tersebut gitu, akan untuk meminimalisir terjadinya intervensi dari beberapa pihak?
3: Ya, yang terpenting adalah prosesnya berjalan transparan, disampaikan setiap perkembangannya kepada publik, dan perlu juga bagi saya sekarang, lagi ini momentum gitu ya, untuk membongkar permasalahan dalam program MBG yang sedang berjalan. Itu dokumen-dokumen kontrak, dokumen-dokumen yayasan, dokumen anggaran, dan lain sebagainya.

0: Paran.
1: Ya, memang perlu ada audit ya dari pihak-pihak yang berwenang terhadap program ini untuk memastikan penyimpangan itu tidak hanya terjadi pada satu titik. Karena sekali lagi kami menduga kuat bahwa penyimpangan di titik-titik lainnya juga terjadi begitu. Jadi audit menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi penyimpangan yang merugikan publik secara keseluruhan. Karena anggaran publik dalam jumlah besar sudah digunakan oleh program ini.
0: Baik, Mas Egy, apabila nanti ke depannya ternyata penyidik menemukan adanya yayasan yang terafiliasi secara bertentangan dengan hukum, ada pengaturan pemasok, ada markup bahan baku dan juga kepentingan dari BGN sendiri, gitu, dalam MBGN-nya sendiri, apakah ICW bisa mengkategorikan korupsi ini adalah korupsi yang dijalankan secara sistematik dan terorganisir, bukan lagi dikategorikan sebagai korupsi yang dilakukan oleh individu saja?
1: Ya, korupsi kan bisa dilihat pertama yang berskala kecil, berskala small scale ya, atau juga berskala besar. Ini mega korupsi. Nah, ini bisa dilihat dari sisi aktornya, siapa saja yang terlibat, atau juga besarnya anggaran publik yang digunakan. Jadi, ketika kasus ini sendiri sudah berkaitan dengan anggaran publik yang digunakan jumlah besar, maka ini bisa dikategorisasi sebagai mega korupsi. Tinggal kita lihat nanti apakah mega korupsinya juga kaitan dengan aktor-aktor besar, gitu ya. Dan saya ragu kalau misalnya ini hanya melibatkan petinggi-petinggi BGN, tapi juga pihak-pihak lain itu juga perlu ditelusuri apakah ada keterkaitannya, baik itu misalnya aktor partai politik atau aktor-aktor lain, gitu ya. Kita bisa memastikan apakah memang kasus ini perlu mendapat atensi yang sangat-sangat khusus dari kita semua.
0: Baik, ada pengganti sebagai pimpinan BGN, ada Ibu Radik SDR dan juga ada dua nama baru. Apakah Anda memiliki respon positif terkait dengan pengangkatan Nani SDR yang juga sebelumnya berada dalam tubuh BGN juga gitu, terkait dengan kondisi yang saat ini terjadi, dan apa harapan Anda sebenarnya terkait dengan pemimpinan yang baru ini, dan bagaimana nanti ke depannya yang Anda harapkan dari sisi pemberantasan korupsi ini, Mas Egy?
1: Ya, kami rasa tidak cukup dengan hanya mengganti kepala BGN ya, karena masalah MBG itu pertama adalah tata kelolanya, ya. Tata kelolanya bermasalah dari sisi transparansi, akuntabilitas. Yang kedua juga ada masalah bagaimana kebijakan ini diduga kuat digunakan untuk kepentingan politis, untuk memperkuat dukungan pada pemerintahan saat ini atau juga memperluas, gitu ya. Jadi dua hal ini yang harus kita lihat, dan mengganti satu orang saja atau satu dua orang di tim BGN belum tentu bisa menyelesaikan masalah ini, karena masalah utamanya adalah dua hal tadi, gitu.
0: Transparansi dan juga.
1: Ya, bagi kami harapannya adalah tentu para penegak hukum sekarang sekali lagi harus mengawasi program MBG ini secara lebih ketat kita lihat juga apakah memang nantinya ditemukan dugaan-dugaan penyimpangan lain dalam pelaksanaan program MBG ini.
0: Oke, siap. Mas Egy Prima Yoga, terima kasih sudah berbagi dengan kami terkait dengan perspektif ICW terkait dengan penangkapan mantan tiga pimpinan BGN sore hari. Terima kasih, Mas Egy.
1: Terima kasih.
0: Dan untuk membahas kasus ini kita sudah terhubung dengan produser lapangan Arief Kurniawan di Kejaksaan Agung Jakarta. Arief, silakan Arief dengan update informasi terbaru terkait dengan ditangkapnya tiga pimpinan BGN sore hari ini. Arief, silakan.
2: Ya, saat malam Ruli. Tadi dari Jampitsus Kejaksaan Agung sudah melakukan konferensi pers terkait penangkapan dan juga penahanan terhadap tiga mantan kepala BGN. Dan tadi dalam konferensi persnya, Direktur Penyidikan Jampitsus Sarif Sulaiman mengatakan ini ketiganya terjerat kasus penyalahgunaan atau penyimpangan tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional. Dan ini modus operandinya adalah dengan melakukan markup anggaran terkait pengadaan-pengadaan yang dilakukan di tubuh BGN. Seperti ada empat tadi yang disebutkan oleh Dirdik Jampitsus Sarif Sulaiman, yaitu yang pertama adalah pengadaan motor listrik, ini di mana jumlahnya mencapai lebih dari 20.000 unit. Lalu ada pengadaan sepatu di mana jumlahnya mencapai lebih dari 30.000 pasang. Lalu pengadaan tablet, ini jumlahnya juga pengadaannya mencapai lebih dari 30.000 unit. Dan terakhir adalah televisi 75 inch, ini pengadaannya lebih dari 5.000 unit.

0: Nah, dari keempat pengadaan ini, dari penyidik Jampitsus menemukan adanya dugaan markup anggaran karena ketidaksesuaian antara kebutuhan dari MBG terhadap pengadaan barang di tubuh BGN. Dan selain itu, penyidik Jampitsus juga menemukan pihak-pihak yayasan yang menjadi pengadaan-pengadaan yang bertindak sebagai pengadaan-pengadaan barang ini, itu yayasan-yayasannya itu terafiliasi dengan mantan kepala BGN yaitu Dadah Hindayana, Lodwig Busung dan juga Sony Sanjaya. Jadi dengan adanya afiliasi dari yayasan-yayasan tersebut, ini adanya konflik kepentingan yang ditemukan oleh penyidik Jampitsus dalam pengadaan barang di tubuh BGN. Dan juga tadi Syarif Sulaiman mengatakan untuk total kerugian negara ini masih dihitung oleh penyidik dan juga dari pihak terkait, biasanya nanti akan dihitung oleh BPK berapa total kerugian negara. Jadi proses kerugian negara ini masih dalam proses penghitungan. Dan juga tadi Syarif Sulaiman mengatakan dari hasil penggeledahan di kantor BGN selama seharian ini dari penyidik Jampitsus itu menyita sejumlah dokumen dan juga barang bukti elektronik. Tapi untuk dokumennya apa dan barang bukti elektroniknya apa itu tidak dirinci karena sudah masuk dalam materi penyidikan. Dan karena dari pihak penyidik sudah mengantongi sejumlah alat bukti yang cukup terkait adanya markup anggaran di berbagai pengadaan di MBG, makan gizi gratis, maka dari Jampitsus sudah menetapkan status tersangka terhadap tiga orang mantan kepala BGN, itu Dadah Hindayana, Lodwig Busung dan juga Sony Sanjaya. Dan untuk 20 hari ke depan, ini mereka akan ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Ruli.
1: Baik, terima kasih Arief Kurniawan melaporkan langsung dari Gedung Kejagung, Jakarta. Dan selamat bertugas kembali, Arief Kurniawan. Kami masih menunggu informasi terbaru dari Kejagung. Dan demikian si Indonesia Breaking News kali ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa. Oleh-oleh haji tidak harus dibeli di Tanah Suci. Seperti yang terlihat di Asrama Haji Debarkasi Surabaya. Para jemaah haji yang tidak sempat membeli oleh-oleh di Arab Saudi menyerbu toko oleh-oleh haji dekat Asrama Haji. Dan boneka unta jadi barang yang paling dicari untuk dijadikan cenderamata bagi keluarga dan kerabat mereka.
2: Toko oleh-oleh haji di dekat Asrama Haji di Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur ini menjadi lebih ramai dari biasanya. Hal itu karena begitu para jemaah haji boleh keluar dari asrama, mereka langsung menyerbu toko oleh-oleh itu untuk membeli boneka unta. Bahkan banyak dari jemaah yang mengatakan sudah membeli barang yang sama di Tanah Suci, namun karena kurang, mereka memutuskan membeli barang yang sama di Tanah Air.
3: Buat keponakan sama cucu.
4: Buat keponakan sama cucu, oleh-oleh dari sini, Bu, ya?
3: Ya, soalnya kemarin itu belinya kurang, jadinya untuk lengkap ini.
4: Beli berapa boneka nih, Bu?
3: Kalau nggak merata kan ada yang nggak dimulikan, supaya rata, dilengkapi di sini.
4: Beli berapa dari sana, Bu?
3: Di sana cuma tiga.
4: Nah, di sini beli berapa?
3: Empat.
4: Beli empat lagi, ya?
2: Meningkatnya permintaan boneka unta ini tentu membawa cuan bagi para pedagang oleh-oleh haji. Boneka unta dijual dengan harga mulai Rp120.000 untuk ukuran kecil hingga Rp1.000.000 untuk ukuran besar.
5: Alhamdulillah kalau untuk pemulangan ini yang banyak dibeli oleh jamaah ya boneka unta otomatisnya. Karena khas oleh-oleh haji di sini apa boneka unta.
4: Mas, berapa sih harganya boneka unta mulai yang ukuran kecil sampai besar, Mas?
5: Kalau yang kecil 120, kalau yang besar itu 195, kalau yang jumbonya kita harga 1 juta.
2: Bagi para jemaah haji, boneka unta bukan sekedar mainan atau cenderamata. Oleh-oleh ini menjadi penanda perjalanan spiritual mereka ke Tanah Suci. Meskipun bisa saja boneka unta yang mereka beli bukan buatan asli dari Arab Saudi. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Dan informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Sejak Selasa, pulau sampah di perairan Muara Angke, Jakarta Utara akhirnya mulai dibersihkan. Petugas harus menggunakan kapal untuk mengangkut sampah yang menumpuk dan mengganggu lalu lintas air tersebut. Sayangnya proses pembersihan masih dilakukan secara manual hingga belum diketahui sampai kapan pulau sampah ini benar-benar bisa hilang. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.
1: Petugas gabungan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dan Unit Penanganan Sampah Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta serta Polisi Perairan dan Udara Polda Metro Jaya terus membersihkan sampah yang menumpuk hingga menjadi pulau di perairan Muara Angke, Jakarta Utara. Di hari kedua ini, petugas menggunakan dua kapal khusus pengangkut sampah dan mengerahkan 20 petugas. Namun mereka tetap kewalahan karena pembersihan dilakukan secara manual. Petugas hanya mengambil sampah dan menampungnya ke dalam kapal. Tidak terlihat ada alat berat yang dikerahkan untuk mempercepat pembersihan. Petugas memperkirakan dapat mengangkut sekitar 8 meter kubik atau sekitar 8 ton sampah. Namun mereka belum bisa memastikan kapan pulau sampah ini bisa benar-benar bersih. Menurut petugas, saat ini mereka hanya membersihkan sampah yang berada di atas sedimen lumpur, sedangkan penanganan pendangkalan dan pengerukan dilakukan oleh instansi lain.
2: Untuk sampah yang sekarang kita tangani itu sebenarnya bukan pure sampah, tapi endapan campur lumpur. Nah, untuk fokus kita sebagai Sungai Lipo Seribu yaitu penanganan sampah. Untuk lumpurnya mungkin instansi yang lain.
3: Jadi kami mengecek kondisi lapangan, kemudian bekerja sama dengan rekan-rekan dari Pemda bagaimana mencarikan solusinya. Tentu ada langkah-langkah yang awal yang kita lakukan, seperti dari Pemda sudah sampaikan, kita sementara ini manual.
1: Pulau sampah di perairan Muara Angke terbentuk akibat banyaknya sampah dari darat yang terbawa arus muson barat. Lama-kelamaan sampah itu terkumpul dan terdampar di sedimen lumpur ketika air laut pasang. Keberadaan pulau sampah di perairan Muara Angke ternyata sudah bertahun-tahun. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas lalu lintas air di wilayah itu. Banyak kapal yang kandas atau rusak akibat baling-baling yang terlilit dan terjebak lumpur sampah. Gunawan Sugro, Jakarta.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Mayfri Syari. Pasca penyerangan terhadap kapal tanker Iran oleh Amerika Serikat di Selat Hormuz, kini Iran membalas dengan menyerang fasilitas-fasilitas Amerika Serikat. Dan selain informasi ini, tentunya kami juga punya sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya, ada sebuah mobil yang membawa satu keluarga termasuk balita dan anak-anak dilempari batu saat melintas di dekat permukiman ilegal di tepi barat Palestina. Akibatnya sejumlah anak mengalami luka serius dan di bagian kepala serta harus menjalani operasi darurat. Timnas Brasil tiba di pusat latihan di New Jersey, Amerika Serikat dan bertekad untuk meraih juara di Pesta Bola 2026. Kita ke informasi pertama, pemukim Israel kembali melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil Palestina di wilayah tepi barat. Sebuah mobil yang membawa satu keluarga termasuk balita dan anak-anak dilempari batu saat melintas di dekat permukiman ilegal Eli. Akibatnya sejumlah anak mengalami luka serius di bagian kepala hingga harus menjalani operasi darurat.
1: Serangan tragis menimpa keluarga Yosef Mazaheb saat berkendara di tepi barat pada Senin lalu. Keluarga ini dihadang oleh sekitar 30 pemukim Israel yang langsung melempari kendaraan mereka dengan batu besar dari jarak dekat. Akibatnya putra korban yang berusia 12 tahun, Yehia, mengalami retak tulang, tengkorak, dan pendarahan internal sehingga harus segera dioperasi di Rumah Sakit Ramallah. Tidak hanya Yehia, kedua adiknya yang masih berusia 14 bulan dan 2 tahun juga turut terluka dan trauma berat. Ayah korban mengatakan ini bukan pertama kalinya keluarganya menjadi sasaran teror pemukim Israel.
2: عندي ولد سنه شهرين قد ضاع ليله الليل هو عيته عمر يعني شو بدك اولاد صغار شو بدك يعني لما يتعرض عادي انا من الناس اللي بتعرضوا للاعتداءات المستوطنين في برده سنجل وجلجليه يعني اكثر من مره وتسجن اولادي وتبهدلنا والحمد لله رب العالمين يعني اولادي اخرى عايشين رعب في البيت وحتى لما نطلع من البيت بنعيش في رعب.
1: Sementara itu di wilayah lain tepi barat, pemukim ekstremis Israel juga dilaporkan membakar lahan pertanian milik warga Palestina. Satu warga lokal berusaha memadamkan api, pasukan militer Israel justru menghalangi mereka dan menembakkan gas air mata. Kepolisian Israel menyatakan telah membuka penyelidikan atas insiden-insiden yang terjadi di tepi barat. Namun kelompok hak asasi manusia Yesh Din menegaskan, kasus kekerasan oleh pemukim Israel hampir tidak pernah berujung pada proses hukum atau tuntutan pidana. Kini sekitar 700 ribu pemukim Yahudi tinggal di tepi barat yang dinyatakan ilegal oleh PBB dan hukum internasional.
0: Situasi di wilayah Lebanon Selatan kembali memanas setelah militer Israel dilaporkan tetap melakukan serangan udara di kawasan itu. Hal ini pun membuat patroli pasukan penjaga perdamaian PBB dan Palang Merah Internasional meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon dan Israel.
3: Kepulan asap tebal membumbung di wilayah Lebanon Selatan seperti yang terpantau dari kota Marjayun pada Selasa waktu setempat. Satuan Keamanan Lebanon menyatakan Israel tetap melakukan serangan di wilayah selatan. Hanya satu hari setelah mediasi Amerika Serikat yang disebut-sebut berhasil mencegah eskalasi perang yang lebih besar antara Israel dan Hezbollah. Dalam kesepakatan ini, Israel diminta untuk menahan diri dari serangan di Beirut serta wilayah pinggiran kota yang dikuasai Hezbollah. Sebaliknya, kelompok Hezbollah yang didukung Iran juga akan menghentikan seluruh serangannya ke wilayah Israel. Rentetan serangan ini membuat patroli kendaraan pasukan penjaga perdamaian PBB terus meningkat di kawasan perbatasan antara Israel dan Lebanon. Selain kendaraan PBB, sejumlah ambulans dan kendaraan dari Komite Internasional Palang Merah juga ikut bergerak di sekitar area. Patroli dilakukan di tengah penjagaan ketat dan kehadiran kendaraan militer Israel yang tetap mempertahankan posisi mereka di sepanjang garis perbatasan. Di tengah eskalasi ketegangan yang terus meningkat, Duta Besar Israel dan Duta Besar Lebanon untuk Amerika Serikat akhirnya menggelar pertemuan tatap muka di gedung Departemen Luar Negeri Amerika Selasa waktu setempat. Kedua delegasi duduk bersama untuk membahas langkah-langkah resolusi ketika konflik masih terus berkecambung. Dialog di Washington ini diharapkan dapat menjadi titik terang untuk menghentikan krisis kemanusiaan yang kian memburuk.
0: Pasca penyerangan terhadap kapal tanker Iran oleh Amerika Serikat di Selat Hormuz, Iran pun membalas dengan menyerang fasilitas-fasilitas milik Amerika Serikat.
1: Kapal pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang membesar di atas kapal di pelabuhan Umm Qasr, Irak. Perusahaan pelayaran MSC yang berpusat di Jenewa, Swiss, menyatakan seluruh awak kapal selamat dan tidak mengalami cedera. MSC menyebut serangan tersebut sebagai tindakan tanpa provokasi terhadap kapal dagang netral yang tidak memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat maupun Israel. Namun, dalam sebuah siaran televisi nasional Iran, Garda Revolusi Iran mengklaim serangan itu merupakan serangan balasan terhadap apa yang dilakukan militer Amerika Serikat terhadap kapal tanker Iran di Selat Hormuz. Serangan itu disebut telah merusak ruang mesin kapal tanker Iran. Sebelumnya, militer Amerika Serikat meluncurkan rudal Hellfire ke arah sebuah kapal tanker yang sedang menuju Iran pada Selasa 2 Juni sebagai bagian dari blokade yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump. Komando Pusat Militer Amerika Serikat, CENTCOM, mengunggah sebuah video yang memperlihatkan rudal tersebut menghantam kapal tanker dan merusak ruang mesin.
0: Malam mencekam menyelimuti Kiev, Ukraina, setelah serangan besar-besaran drone dan rudal Rusia menghantam sejumlah kawasan pada Selasa waktu setempat. Serangan ini pun menyebabkan korban jiwa serta luka-luka di berbagai wilayah.
1: Malam mencekam menyelimuti Kiev, Ukraina, setelah serangan besar-besaran drone dan rudal Rusia menghantam sejumlah kawasan pada Selasa waktu setempat. Rekaman video menunjukkan kobaran api melalap garasi dan kendaraan di kawasan permukiman distrik Podilsky. Ledakan juga memicu gumpalan asap tebal yang menyelimuti area pemukiman penduduk. Di tengah kepulan asap, petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan kobaran api. Mereka terlihat menyirami kendaraan yang terbakar dan menyisir puing-puing di samping bangunan yang rusak. Tim penyelamat terus bekerja memastikan tidak ada korban yang masih terperangkap. Pihak berwenang menyatakan serangan menyebabkan korban jiwa dan luka-luka di berbagai wilayah. Angkatan Udara Ukraina menyebut Rusia meluncurkan ratusan drone dan puluhan rudal dalam serangan yang terutama menargetkan ibu kota Kiev.
0: Sementara itu, PBB mengecam serangan rudal dan drone skala besar yang dilakukan oleh militer Rusia di sejumlah kota di Ukraina. Serangan yang menyasar permukiman penduduk dan infrastruktur sipil ini pun dilaporkan sudah menewaskan sedikitnya 23 warga sipil, termasuk diantaranya anak-anak. Untuk itu, PBB kembali menegaskan bahwa serangan terhadap warga sipil merupakan pelanggaran hukum internasional.
4: The Secretary General strongly condemns the latest overnight large-scale missile and drone attacks by the armed forces of the Russian Federation on Ukrainian cities, including Kyiv, Dnipro, and Kharkiv. These attacks reportedly killed at least 20 people, including two children, and injured more than 100 others, and resulted in widespread destruction of residential and other civilian infrastructure. Once again, we emphasize that attacks against civilians and civilian infrastructures are prohibited under international humanitarian law and must end immediately. We also reiterate the Secretary General's urgent appeal for immediate de-escalation, leading to a full, immediate, and unconditional ceasefire in this conflict.
0: Berikutnya, ada aksi protes di jalanan Nairobi, Kenya yang berlangsung tegang saat sejumlah aktivis membawa peti mati menuju ke Kementerian Kesehatan. Mereka menolak rencana pembangunan fasilitas karantina Ebola yang didukung Amerika Serikat dan menilai kebijakan itu berisiko bagi kesehatan masyarakat Kenya.
1: Dengan membawa peti mati bertuliskan nama Presiden Kenya William Ruto, para pengunjuk rasa berbaris menuju Kementerian Kesehatan di Nairobi. Aksi sempat diwarnai keributan saat polisi menghalangi mereka memasuki kawasan kementerian.
5: We further question the prioritization of such a facility at a time when many public hospitals continue to face staffing shortages, inadequate equipment, insufficient medicines and other critical healthcare challenges. Kenya is not ready to tackle such a pandemic. We saw how this country was scuttled by the corona pandemic. Now importing Ebola into Kenya would be giving us a challenge too big to surmount.
1: Protes ini dipicu rencana pembangunan unit isolasi berkapasitas 50 tempat tidur di pangkalan udara Laikipia untuk memantau warga Amerika Serikat yang terpapar Ebola di Republik Demokratik Kongo atau Uganda. Di saat yang sama, otoritas kesehatan di Republik Demokratik Kongo terus berupaya menanggulangi wabah Ebola yang menjadi perhatian dunia. Di wilayah Mongbualu, Provinsi Ituri, petugas kesehatan melakukan penyemprotan disinfektan, pemeriksaan kesehatan, dan pelacakan kontak untuk memutus rantai penularan. Organisasi Kesehatan Dunia, Afrika CDC, situasi di Mongbualu sebagai kritis secara epidemiologis. Afrika CDC dan mitra kemanusiaan lainnya meningkatkan respons darurat, termasuk pembangunan laboratorium dan perluasan fasilitas perawatan. Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan wabah Ebola Bundibugyo di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Tercatat lebih dari 240 korban jiwa dan ribuan suspek Ebola di kedua negara.
0: Ada ribuan pendukung melepas keberangkatan timnas Brazil menuju Amerika Serikat dengan target meraih gelar ke-6 sebagai juara dunia. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
6: Al-Quran telah memberikan tuntunan dalam menjaga aurat dan kehormatan bagi perempuan.
7: Wanita-wanita yang beriman semua, tidak ada pembeda untuk menurunkan jilbab mereka itu lebih rendah.
6: Saksikan Gapai Kemuliaan, Jilbab, Hijab, dan Kimar dalam Tafsir Quran, Kamis 4 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia World Now. Ribuan pendukung melepas keberangkatan timnas Brazil untuk menuju ke Amerika Serikat dengan target meraih gelar ke-6. Tim asal

0: Negeri Samba itu pun kini tengah memasuki tahap akhir persiapan jelang Pesta Bola 2026.
1: Suasana meriah mewarnai Bandara Internasional Rio de Janeiro saat bus yang membawa para pemain timnas Brazil tiba di terminal keberangkatan. Para penggemar memberikan dukungan dan ucapan semangat kepada skuad asuhan Carlo Ancelotti yang akan melanjutkan pemusatan latihan di New Jersey, Amerika Serikat.
2: A expectativa é grande, né, para essa taça, né? Já são 24 anos que a gente não tem título mundial, mas se Deus quiser, vai vir para nossa casa.
1: Setelah mendarat di New York, skuad Brazil langsung menuju pusat latihan Morris Township, New Jersey, Amerika Serikat, yang akan menjadi markas mereka selama turnamen berlangsung. Pelatih Carlo Ancelotti menegaskan seluruh dunia mengetahui target yang diusung Brazil di ajang ini. Brazil merupakan negara tersukses dalam sejarah pesta bola dunia dengan 5 gelar juara. Namun, trofi terakhir mereka raih pada tahun 2002. Kali ini perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda jadi harapan untuk mengakhiri penantian selama 24 tahun. Brazil akan memulai perjalanan mereka di Pesta Bola 2026 dengan menghadapi Maroko pada 13 Juni.
0: Dan kemeriahan menyambut gelaran Pesta Sepak Bola 2026 juga kian terasa di mana di Amerika Serikat, piala asli FIFA kini resmi dipamerkan di Museum Sejarah Alam Amerika New York sebagai bagian dari rangkaian tur piala. Legenda sepak bola Jerman Bastian Schweinsteiger bersama wali kota New York Zohran Mamdani resmi membuka penutup dari piala FIFA di Museum Sejarah Alam Amerika, New York. Sebagai salah satu dari sedikit orang yang berhak menyentuhnya, Schweinsteiger ini pun terlihat kembali mengangkat dan mencium piala emas itu yang membuatnya merindukan memori kejayaan masa lalu. Pameran ini juga turut dihadiri langsung oleh ratusan pengunjung serta anak-anak sekolah yang ingin melihat lebih dekat piala paling bergengsi di dunia itu. Kawasan New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah bagi 8 pertandingan turnamen sepak bola 2026 termasuk laga final. Wali kota Zohran Mamdani menegaskan bahwa kota New York sudah sepenuhnya siap untuk menyambut jutaan penggemar sepak bola dari seluruh penjuru dunia. Demam Pesta Bola 2026 ini memang sudah terasa juga nih di Argentina. Namun bukan hanya penjualan merchandise resmi yang meningkat, tapi ternyata jersey palsu dari timnas Argentina ini justru membanjiri pasar dan jadi pilihan utama banyak supporter karena harganya yang relatif jauh lebih murah.
3: Jalan-jalan utama di Buenos Aires, Argentina kini dipenuhi atribut berwarna biru langit dan putih. Warna kebanggaan tim nasional Argentina, mulai dari bendera, topi hingga jersey bergambar Lionel Messi dijual hampir di setiap sudut kota menjelang bergulirnya Pesta Bola 2026. Namun, di balik tingginya antusiasme supporter, muncul kekhawatiran dari pelaku usaha resmi. Federasi Perdagangan Buenos Aires memperkirakan antara 70 hingga 80% jersey yang dijual di jalanan merupakan produk tidak resmi alias palsu. Menurut pelaku usaha, produk-produk tersebut diduga berasal dari jalur produksi ilegal dan merugikan pemegang hak merek serta industri tekstil formal.
4: Nosotros venimos relevando qué es lo que está pasando, ¿no? Con esta demanda y obviamente la propiedad intelectual es una cuestión clave y vemos que entre el 70 y 80% de las camisetas que se ven normalmente en la calle son de dudosa procedencia. Esto quiere decir que son talleres clandestinos, explotación de personas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es donde debemos poner el énfasis que justamente hay que defender la propiedad.
3: Meski demikian, kondisi ekonomi menjadi alasan utama banyak warga memilih jersey tidak resmi atau palsu. Harga jersey resmi tim nasional Argentina di toko resmi bisa mencapai 245.000 peso atau sekitar 3.062.000 rupiah. Sementara jersey serupa versi tidak resmi dijual hanya sekitar 40.000 peso atau sekitar 500.000 rupiah.
5: Importada que tenemos ahora vale 40.000, que es de la mejor, que es como la de calidad jugador, esa de calidad jugador, si no me equivoco, en Adidas está 150.000 pesos más o menos. Y acá te llevas una por 40. Así que te llevas tres y allá te llevas una.
3: Perbedaan harga yang sangat besar membuat banyak penggemar sepak bola lebih memilih produk murah dibanding membeli jersey resmi.
6: No, la verdad que mi familia solemos comprar alternativa porque la oficial suele costar.
3: Tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat Argentina membuat daya beli menjadi menurun. Gaji yang tidak mampu mengejar laju inflasi mendorong konsumen mencari alternatif yang lebih terjangkau. Bahkan, sebagian pembeli mengaku tidak terlalu mempermasalahkan apakah jersey yang dikenakan asli atau tidak.
7: Y mira, la verdad que yo elijo la que me sienta cómodo con la tela, que no me dé calor jugando, que no me transpire. Si me siento cómodo, si es oficial, no es oficial.
3: Di sisi lain, sejumlah konsumen masih berharap bisa membeli produk resmi jika tersedia pilihan harga yang lebih ringan.
8: No sé si me la voy a comprar, pero si me compro y la original está en cuota, me la compro.
3: Tak hanya jersey, produk palsu juga mulai merambah album dan stiker koleksi pesta bola yang populer di kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Fenomena ini menjadi tantangan baru bagi industri olahraga dan retail resmi di Argentina menjelang turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ada Raja Charles III dan Ratu Camilla menggelar acara khusus untuk memperingati hari jadi ke-125 Yayasan Amal Cancer Research UK. Acara yang berlangsung di Istana St. James ini turut dihadiri oleh Kate Middleton yang tampil untuk memberikan dukungan langsung bagi staf dan peneliti kanker. Raja Charles III bersama dengan Ratu Camilla memasuki ruang resepsi di Istana St. James, London untuk menyambut para staf dan pejabat Yayasan Amal Cancer Research UK. Kehadiran sejumlah anggota senior keluarga kerajaan juga ikut menambah kehangatan acara peringatan hari jadi dari Yayasan yang ke-125 ini. Yang menjadi perhatian dalam acara ini adalah kehadiran putri Kate Middleton yang juga ikut bergabung bersama para pekerja sosial. Kate terlihat anggun saat berbincang akrab serta mendengarkan penjelasan mengenai perkembangan penelitian kanker yang sedang dijalankan oleh organisasi itu. Peringatan 125 tahun yayasan ini pun diharapkan bisa terus memperkuat struktur pendanaan riset sehingga metode pengobatan kanker dapat terus berkembang di masa depan. Berikutnya ada yang menarik nih ya, ada sebuah gerakan politik satir bernama Cockroach Janta Party atau CJP tengah jadi perbincangan di India. Berawal dari media sosial, gerakan yang digerakkan oleh kaum muda ini pun berhasil menarik jutaan pengikut dan menyuarakan ketidakpuasan terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi.
3: Cockroach Janta Party didirikan oleh Abhijit Dibke, seorang lulusan Boston University yang saat ini tinggal di Amerika Serikat. Melalui media sosial dan situs resminya, Cockroach Janta Party menyebarkan pesan-pesan yang menyuarakan kekecewaan kaum muda terhadap berbagai persoalan mulai dari pengangguran hingga masa depan ekonomi. Dalam wawancara dengan Reuters, Dibke menegaskan bahwa gerakan ini akan terus dikembangkan dan ia berencana kembali ke India untuk memperluas dukungan. Namun Dibke mengaku menyadari risiko yang mungkin dihadapi saat kembali ke tanah air.
9: I'm pretty sure I might be arrested from the airport itself the day I land in India, and I'm fully prepared for that because that's how things are happening currently in India. But still, we gotta do what we need to do to protect democracy and to, you know, somewhere give people a hope.
3: Aktivis dan pengacara Prashant Bhushan menilai popularitas gerakan tersebut menunjukkan besarnya ketidakpuasan di kalangan anak muda India.
10: But it is clear that the government is very scared of them because the government's attempts to, or the government's shutting down their websites and various accounts, etc., clearly shows that the government is very scared of any Gen Z revolution in India.
3: Sementara itu, tanggapan masyarakat terhadap gerakan ini beragam. Sebagian menilai CGP membutuhkan tokoh yang lebih jelas untuk memimpin perubahan. Namun ada pula yang meyakini gerakan ini mampu menjadi wadah aspirasi kaum muda.
11: Recently jo judgment aya tha ki usme bola gaya ki ye jo youth jo hai padhe likhe youth jo hai ye jo ye cockroach ki tarah hai.
3: Gerakan ini berawal dari unggahan satir di media sosial yang menanggapi pernyataan seorang hakim Mahkamah Agung India tentang pengangguran kaum muda. Dalam hitungan hari, akun media sosial CGP berhasil mengumpulkan puluhan juta pengikut dan menjadi fenomena baru dalam politik digital India. Meski belum memutuskan untuk berubah menjadi partai politik resmi, Cockroach Janta Party kini menjadi salah satu simbol ketidakpuasan generasi muda India.
0: Dan CNN Indonesia World Now akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia World Now. Kabar duka datang dari dunia musik internasional. Ada penyanyi legendaris R&B yang juga dikenal lewat suara emasnya di berbagai lagu klasik Disney, Bebo Bryson, dikabarkan meninggal dunia pada usia 75 tahun. I can show you the world. Sepanjang karirnya, dirinya dikenal sangat luas lewat kontribusi emasnya dalam menyanyikan lagu-lagu duet Disney yang berhasil memenangkan penghargaan Oscar. Salah satunya adalah ini dia, lagu Beauty and the Beast yang dinyanyikan bersama Celine Dion, serta lagu A Whole New World bersama Regina Bell untuk film animasi Aladdin. Diketahui Bryson pernah menderita serangan jantung pada 2019 dan pada Mei 2026 diumumkan bahwa ia dirawat di rumah sakit setelah mengalami stroke. Dirinya pun mengembuskan nafas terakhirnya pada Selasa malam dengan dikelilingi oleh keluarga tercinta.

0: Dan perubahan iklim juga terus menjadi perhatian para ilmuwan dunia. Contohnya di Swiss, ada sekelompok mahasiswa dan peneliti yang mengembangkan robot bawah air yang mampu menyelam di bawah danau untuk mengukur ketebalan es secara akurat. Teknologi ini pun diharapkan bisa memantau dampak pemanasan global yang selama ini sulit diamati. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Mei Frisyari pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Di bawah permukaan danau yang membeku di pegunungan Alpen Swiss, sebuah robot bernama Polaris menjalankan misi unik. Robot bawah air ini dirancang untuk menyelam di bawah lapisan es dan mengukur ketebalannya secara langsung. Tim peneliti dari ETH Zurich menyebut teknologi ini dapat mengumpulkan data yang lebih rinci dibanding metode konvensional, sekaligus mengurangi risiko bagi peneliti yang harus berjalan di atas es yang rapuh.
2: Polaris Project. We have developed an autonomous underwater robot that is able to go beneath the ice and measure the ice thickness directly, which is super critical for safety and climate.
1: Selama ini pengukuran ketebalan es umumnya dilakukan dengan pengeboran manual atau pengamatan satelit. Namun kedua metode tersebut memiliki keterbatasan, terutama pada danau-danau kecil di kawasan pegunungan. Polaris menawarkan solusi baru. Robot dapat bergerak secara mandiri, memetakan bagian bawah lapisan es, dan mengirimkan data secara berkelanjutan.
2: It's much more constant and it's also much more accurate to do it with an underwater drone than compared to a satellite. And you can also put specific points you want to measure at, and you can do it also continuously and track the whole topology of the ice surface from below.
1: Untuk mengukur ketebalan es, Polaris menggunakan dua metode. Pertama, menyelam langsung ke bagian bawah es dengan sensor tekanan. Kedua, memanfaatkan sonar untuk mengukur jarak antara robot dan lapisan es saat bergerak.
2: So we have two modes essentially. So one of them is touching the ice directly, which is the most accurate mode, where we just use our pressure sensor to sense how deep below the water we are. So then we can infer the ice draft and use density calculations to see how thick it is. Another mode is just cruising below the ice and using a sonar, which just gives you the distance to the ice. So we can do the same thing as touching the ice.
1: Tim peneliti menargetkan tingkat akurasi hingga skala sentimeter. Uji coba telah dilakukan di sejumlah danau Alpen, termasuk Danau St. Moritz dan Danau Gletscher Theodul di kaki Gunung Matterhorn. Selain mendukung penelitian perubahan iklim, data yang dikumpulkan robot ini juga dapat membantu otoritas setempat menentukan keamanan danau beku yang sering digunakan untuk aktivitas musim dingin.

0: sih?
1: Kepanikan terjadi sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Padang Selasa petang. Menurut Sekretaris Universitas Negeri Padang Erian Joni, tembakan itu mengenai dua orang, yakni mahasiswi dan seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian. Di sisi lain, Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol menyebut, pada saat bersamaan dengan insiden itu, sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion di kawasan Lapai yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus.
2: Namun belum bisa dipastikan apakah benar itu dari peluru anggota Kodam yang sedang melaksanakan latihan atau bukan. Itu yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa memang benar dan pada saat yang bersamaan juga ada pelaksanaan latihan, itu pertama. Kemudian yang kedua, saat ini prosesnya sedang dilaksanakan investigasi.
1: Saat ini, kedua korban sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit Reksodo Wiryo, Padang. Kedua orang pria yang tertangkap kamera melakukan tindakan asusila di lingkungan Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta PNJ ini digiring petugas keamanan kampus pada Selasa petang untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Dari hasil penelusuran awal, pihak kampus menyebut hanya satu orang yang merupakan mahasiswa PNJ, sedangkan pria lainnya diketahui pihak luar yang datang ke kampus. Meski tidak membenarkan tindakan yang dilakukan keduanya, pihak kampus pada Rabu menegaskan tetap menjaga hak-hak yang dimiliki kedua belah pihak selama proses investigasi berlangsung.
3: Kalau untuk saling kenal, keterangan officially kan tentu kita masih praduga ya. Jadi memang saling kenal untuk mereka ketemu, tapi untuk kronologi lebih mendalamnya itu akan kita mungkin masih menjaga ini ya, menjaga apa, privacy yang betul.
1: Hingga saat ini Komisi Disiplin dan Unit terkait masih menelaah bentuk pelanggaran yang dilakukan serta sanksi yang akan dijatuhkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Kejaksaan Agung resmi menangkap dan juga menahan tiga mantan pimpinan BGN, yakni Dadan Indayana, Lodewijk Pusung, dan juga Sony Sanjaya. Bahkan sejak Rabu pagi ini, Kejagung telah menggeledah kantor BGN untuk menemukan sejumlah berkas pendukung. Apakah penangkapan tiga mantan pimpinan ini hanya sebagai praktik penyelewengan personal atau mencerminkan sistem yang membuka celah dari praktik korupsi? Kami akan membahasnya dalam segmen dialog nanti, dan hari ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Kemunculan api misterius di rumah warga di Sleman, Yogyakarta terus meluas. Api juga muncul di dua rumah warga lain yang tidak jauh dari rumah Agus. Sementara itu pada Selasa sore, ahli geologi dari Universitas Pembangunan Nasional, Veteran, kembali meninjau rumah Agus untuk bisa melakukan perekaman geofisika.
1: Api misterius di Padukuhan Kasuruan Margo Mulyo Seyegan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus bermunculan. Pada Senin malam, api juga muncul di dua rumah milik tetangga Agus. Sementara api di kediaman Agus juga masih bermunculan dan total mencapai 81 titik api. Ahli geologi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Selasa sore meninjau rumah Agus untuk melakukan perekaman geofisika di wilayah sekitar rumah Agus. Perekaman geofisika juga turut menyasar aliran sungai dan batuan lanau yang berjarak sekitar 300 meter dari kediaman Agus.
2: Dari rekaman geofisika itu hasilnya nanti seperti apa, Prof?
3: Hasilnya adalah sebuah lapisan batuan, Pak. Jadi lapisan batuan-batuan yang diindikasikan sebagai zona-zona gas metan itu pada batuan apa. Kita akan tahu ini batu pasir, batu lanau, atau batu lempung.
1: Kemunculan api di rumah lain membuat penghuni rumah Agus makin waspada. Terlebih salah satu rumah dijadikan lokasi pengungsian sementara bagi keluarga Agus.
4: Sudah meluas. Sampai ke tetangga itu kami hitung juga. Karena
3: titiknya
4: kan,
3: di mana aja?
4: Titiknya di mana-mana, Mas. Yang penting kalau yang di tetangga itu di belakang, di ruang terbuka.
2: Munculannya juga masih acak ya, Mbak?
4: Masih acak, masih acak.
3: Berarti total berapa rumah, Mbak?
4: 3 rumah.
1: Munculnya api misterius diketahui bukan kali pertama terjadi di wilayah ini. Setahun lalu, rumpun bambu di dekat sungai yang diduga sebagai sumber munculnya gas metana tiba-tiba terbakar. Sementara 4 bulan lalu, sumur milik seorang warga tiba-tiba mengeluarkan gas ketika hendak digali lebih dalam. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Puluhan mama korban kebakaran di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat mengikuti layanan psikososial yang digelar oleh BPBD DKI Jakarta dan suasana haru hingga isak tangis pecah saat petugas memberikan layanan hipnoterapi untuk melepaskan beban trauma bagi mereka yang kehilangan harta benda dalam sekejap.
5: Teruslah beribadah, teruslah berdoa, ini adalah ujian kita.
6: Duka mendalam masih menyelimuti puluhan ibu-ibu korban kebakaran di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Saat mengikuti layanan psikososial, isak tangis mereka seketika pecah saat petugas rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD DKI Jakarta memberikan terapi. Beban berat karena kehilangan tempat tinggal membuat dada mereka sesak. Air mata yang tumpah dalam sesi hipnoterapi ini menjadi puncak pelepasan trauma yang selama ini terpendam di pengungsian. Hanya dalam hitungan menit, air mata kesedihan itu berubah menjadi tawa dan senyum bahagia. Usai menangis, emosi para emak-emak ini langsung diaduk dengan alunan musik dan mereka pun diajak untuk bernyanyi dan berjoget ria oleh petugas agar beban trauma pun seolah sirna dan berganti dengan keceriaan.
7: Gimana Bu, dengan layanan psikososial?
8: Membantu banget, dari kesedihan, direlaksasi sampai rasa haru, jadi plong. Ya, gara-gara di relaksasi ya, Mas. Terapi tadi yang membantu banget buat korban-korban kebakaran dari ngapnya dada yang kemarin ini merasa segitu rasanya. Ya, jadi ngerasa kayak beban itu terlepas.
6: Tak hanya emak-emak, layanan psikososial ini juga menyasar anak-anak korban kebakaran. Mereka diajak bermain, bernyanyi, serta dibagikan bingkisan berisi alat tulis dan mainan. Pihak BPBD DKI Jakarta menyatakan trauma healing ini sengaja dipisah per klaster agar penanganan psikologis yang diberikan bisa lebih tepat sasaran dan mempercepat proses pemulihan bagi korban kebakaran.
9: Harapannya agar masyarakat yang mendapat musibah kebakaran ini agar tidak merasa sedih dan juga bisa merasakan relaksasi dan juga semangat kembali untuk pulih. Untuk seperti sedia kala pulih, mereka merasakan bisa kembali normal kembali.
6: Melalui layanan psikososial ini diharapkan masyarakat yang sedang tertimpa musibah tidak larut dalam kesedihan dan bisa kembali bangkit untuk memulai kehidupan yang normal. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Berikutnya, kemunculan sosok menyerupai pocong membuat warga Grumbul Kedung Eyang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah resah. Peristiwa yang terjadi pada Kamis malam lalu itu bahkan membuat warga berbondong-bondong keluar rumah untuk mencari pelaku.
10: Yang lihat siapa tadi?
11: Aku.
10: Oh, berapa kali?
11: Tiga kali. Kan kayak yang satu sampai dua, aku liatin. Ya yang terakhir, aku lari ke kamar.
6: Suasana Grumbul Kedung Eyang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas mendadak geger setelah warga mengaku melihat sosok menyerupai pocong berkeliaran di lingkungan permukiman pada Kamis malam sekitar pukul 21.30 lalu. Tak heran, kemunculan sosok misterius tersebut memicu keresahan warga. Sejumlah warga yang mendengar informasi itu langsung berdatangan ke lokasi untuk mencari keberadaan sosok yang diduga sebagai pelaku teror. Namun, hingga pencarian dilakukan, sosok tersebut tidak berhasil ditemukan.
12: Aku kan lagi di dapur. Nah, lagi duduk sama kakak. Kakak bikin mie. Nah, aku tuh lihat kok ada apa itu. Aku kira kucing. Nah, yang ketiga itu tuh ngintip. Tapi ya itu mungkin bukan itulah. Bukan pocong benar, masa iya pocong benar ngintip.
0: Sekitar jam berapa itu?
12: Jam 9:30 malam. Ya pada kesini pada itu nyariin, tapi nggak ketemu.
0: Nggak ketemu ya?
12: Iya.
13: Ya soalnya itu masalahnya itu apa ya? Ada dandang tuh besar, tuh nabrak situ. Secara logika itu nggak masuk akal, itu pasti manusia itu. Dan

0: pocong.
1: Hingga kini pelaku yang diduga melakukan aksi teror belum berhasil ditemukan. Warga berharap aparat kepolisian dapat segera mengungkap pelaku agar keresahan di tengah masyarakat tidak semakin meluas. Menindaklanjuti laporan warga, aparat kepolisian setempat telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Polisi mengimbau masyarakat agar tak mudah terpancing isu yang belum jelas kebenarannya dan segera melapor apabila kembali menemukan kejadian serupa. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
2: Dua dari tiga korban tewas, kru Sound Sisingaan akibat tersengat listrik di Bekasi, merupakan kakak beradik asal Subang, Jawa Barat. Proses pemakaman keduanya diwarnai isak tangis keluarga.
3: Inilah detik-detik kru Sound System Sisingaan ketika pentas memeriahkan arak-arakan hitanan di Kampung Ciberem, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa sore kemarin. Saat itu, perjalanan rombongan terhalang kabel listrik yang menjuntai dan melintang di atas jalan. Agar kendaraan dapat melanjutkan perjalanan, seorang kru sound system berusaha mengangkat kabel tersebut, namun nahas, korban tersengat aliran listrik dan merambat ke kru lainnya yang berada di lokasi. Akibat kejadian ini, 7 orang menjadi korban, 3 orang meninggal dunia, 1 orang luka bakar, dan 2 lainnya mengalami luka ringan. Seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secara medis. Peristiwa nahas tersebut kini dalam penanganan pihak kepolisian Resort Metro Bekasi. Para korban merupakan warga Subang. Sebelumnya, grup Sisingaan dari Subang tersebut disewa ke Cikarang. Dari 3 korban tewas, 2 diantaranya merupakan kakak beradik, yaitu Rinto dan juga Juan. Keduanya merupakan warga Kampung Pasir Cabe, Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden. Suasana haru menyelimuti rumah duka kakak adik tersebut. Proses pemakaman pun diwarnai isak tangis keluarga pada Rabu pagi. Kedua korban dimakamkan secara berdampingan di pemakaman umum setempat. Menurut keluarga korban, Juan sudah lama bekerja sebagai kru sound sisingaan tersebut. Sementara kakaknya Rinto baru pertama kali ikut saat kejadian.
4: Kalau yang adiknya Juan itu udah bertahun-tahun dia sering ikut dengan grup Alan itu. Kalau kakaknya baru kali ini aja. Baru kali ini diajak mau ya ada musibah. Oh, tadi malam udah rame di sini mah, cuman datangnya jam 4 kayaknya. Jenazah.
5: Katanya korban punya anak 3.
4: Iya, yang kakaknya Rinto itu. Rinto Harap itu punya anak 3, masih kecil sekali, balita.
3: Keluarga korban berharap ada pertanggungjawaban dari pemilik sound sisingan atas peristiwa ini. Dian Firmansyah, Subang, Jawa Barat.
2: Eksekusi lahan dan pengosongan rumah seluas 2.000 meter persegi lebih di kota Bekasi berlangsung ricuh. Ratusan petugas gabungan TNI Polri mendapatkan perlawanan dari pemilik rumah dan juga orang yang diduga bayaran yang menjaga rumah tersebut.
6: Ratusan petugas gabungan TNI Polri bersama tim jurusita dari Pengadilan Negeri Bekasi mendapatkan penghadangan oleh pihak keluarga dan diduga orang bayaran saat akan melakukan eksekusi di rumah di Jalan Kaliabang, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Kericuhan terjadi saat sejumlah orang yang diduga bayaran dan sang pemilik lahan dan bangunan rumah mencoba menghadang petugas gabungan yang akan masuk ke rumah. Petugas menyebut eksekusi dan pengosongan rumah milik Suparman ini berdasarkan ketetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi.
7: Jadi pelaksanaan eksekusi ini kan berdasarkan penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan atas dasar gross kesalahan lelang, di mana gross kesalahan lelang itu sudah sertifikatnya juga sudah bernama ke atas pemohon eksekusi. Jadi seperti itu.
6: Meski mendapatkan perlawanan dari pemilik rumah, namun eksekusi dan pengosongan rumah tinggal tetap dilakukan. Ratusan barang-barang pemilik rumah satu persatu dikeluarkan dan diangkut dengan truk. Setidaknya 500 personel gabungan TNI Polri, Satpol PP dan pengadilan terlibat dalam proses eksekusi. Sementara itu, sedikitnya 8 orang yang mencoba menghalangi petugas terpaksa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Selain itu, petugas turut mengamankan puluhan senjata tajam yang ditemukan di dalam rumah.
8: Senjata tajam itu koleksi dari pihak termohon. Jadi senjata tajam itu koleksi dari pihak termohon yang keberadaannya ada di rumah termohon.
9: Selanjutnya senjata itu dibawa?
8: Untuk sementara kita amankan, bukan amankan ya, senjata itu kita disimpan nanti dari pihak pengadilan, Pak.
6: Hingga saat ini petugas gabungan masih berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya perlawanan susulan. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
2: Lantaran kucing yang dibawa berkendara melompat dari sepeda motor, seorang perempuan di Surabaya, Jawa Timur tercebur ke dalam sungai. Sementara itu dari Solo, Jawa Tengah berniat menggendong teman yang sakit, ada seorang mahasiswi yang justru terprosok hingga kaki terjepit di sela besi penutup selokan.
1: Berniat menggendong teman yang kakinya sakit, Ica, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di kota Solo, Jawa Tengah, justru terperosok dan terjepit di sela-sela besi penutup selokan. Petugas Damkar Kota Solo yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi. Menggunakan tang hidrolis, petugas meregangkan celah besi sehingga kaki Ica bisa dikeluarkan.
0: Aku itu mau ke ruang 32 mau minjem ruang. Habis itu karena teman saya kakinya sakit, dia bilang gendong dong. Ya udah, saya turun. Selep, karena kaki saya kecil masuk ke dalam sela-sela itu.
1: Beruntung Ica tak mengalami luka serius di kakinya dan lecet ringan. Maksud hati membawa kucing peliharaannya ke klinik hewan, Mariati justru tercebur ke dalam sungai sedalam 2 meter di kawasan Jalan Kupang Jaya, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu pagi. Kejadian berawal saat kucing yang dibawa berkendara tiba-tiba melompat saat sepeda motor yang dikendarai Mariati melintasi di tepi sungai. Pengemudi oleng hingga tercebur ke sungai bersama sepeda motornya. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya dan BPBD mengevakuasi korban.
10: Tim kami dari pos Pakis, TVRI itu sekarang muncul ke sana. Dan memang betul ada orang tersebut di situ. Korbannya luka-luka dan dibawa ke rumah sakit BDH. Terus sepeda motornya kami bantu angkat, pakai manual saja dengan ditarik pakai tali.
1: Akibat kejadian ini, Mariati mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Petugas damkar berusaha memotong cincin emas yang terpasang di jari seorang bocah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Selasa. Sementara, sang bocah terus menangis saat petugas berupaya memotong cincin menggunakan gerinda. Sebelumnya, orang tua bocah ini sudah berusaha melepas cincin tersebut, namun gagal dan justru membuat jari anaknya membengkak. Dalam waktu 30 menit, cincin akhirnya berhasil dipotong dan dilepas. Petugas pun mengimbau kepada para orang tua agar tidak memakaikan aksesoris yang bisa membahayakan anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sejak Selasa, pulau sampah di perairan Muara Angke, Jakarta Utara akhirnya mulai dibersihkan. Petugas harus menggunakan kapal untuk bisa mengangkut sampah yang menumpuk dan juga mengganggu lalu lintas air tersebut. Sayangnya proses pembersihan masih dilakukan secara manual hingga belum diketahui sampai kapan pulau sampah ini bisa benar-benar hilang.
11: Petugas gabungan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dan Unit Penanganan Sampah Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta serta Polisi Perairan dan Udara Polda Metro Jaya terus membersihkan sampah yang menumpuk hingga menjadi pulau di perairan Muara Angke, Jakarta Utara. Di hari kedua ini, petugas menggunakan 2 kapal khusus pengangkut sampah dan mengerahkan 20 petugas. Namun mereka tetap kewalahan karena pembersihan dilakukan secara manual. Petugas hanya mengambil sampah dan menampungnya ke dalam kapal. Tidak terlihat ada alat berat yang dikerahkan untuk mempercepat pembersihan. Petugas memperkirakan dapat mengangkut sekitar 8 meter kubik atau sekitar 8 ton sampah. Namun mereka belum bisa memastikan kapan pulau sampah ini bisa benar-benar bersih. Menurut petugas, saat ini mereka hanya membersihkan sampah yang berada di atas sedimen lumpur, sedangkan penanganan pendangkalan dan pengerukan dilakukan oleh instansi lain.
12: Untuk sampah yang sekarang kita tangani itu sebenarnya bukan pure sampah, tapi endapan campur lumpur. Nah, untuk fokus kita bagi Sungai Lepuluh Seribu yaitu penanganan sampah. Untuk lumpurnya mungkin instansi yang lain.
13: Jadi kami mengecek kondisi lapangan, kemudian bekerja sama dengan rekan-rekan dari Pemda, bagaimana mencarikan solusinya. Tentu ada langkah-langkah yang awal yang kita lakukan, seperti dari Pemda sudah sampaikan, kita sementara ini manual.
11: Pulau sampah di perairan Muara Angke terbentuk

0: Gak juga terjadi pada air galon isi ulang. Sejumlah pengusaha depot air minum isi ulang di Kota Parepare menaikkan harga jual air galon.
1: Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat kian berdampak luas bagi para pelaku usaha, termasuk toko suku cadang kendaraan bermotor. Seperti di toko yang berada di kawasan Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat ini. Sejumlah merek ban, baik impor maupun lokal, mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, yakni sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000. Selain ban, kenaikan serupa juga terjadi pada pelumas atau oli mesin sepeda motor dari berbagai merek dengan kenaikan sebesar Rp7.000 hingga Rp12.000.
2: Yang naik di sini harga ban kisaran 10 sampai 20 ribu. Terus yang untuk yang impor juga sama bang. Sama. Kenaikannya gitu dari harga normal kenaikannya segitu sama. Terus dari oli juga sama.
3: Kalau oli berapa naik?
2: Oli rata-rata 7 ribu sampai 12 ribu.
1: Kenaikan harga juga terjadi pada air galon isi ulang. Sejak 1 Juni lalu, para pengusaha depot air di Kota Parepare, Sulawesi Selatan resmi menaikkan harga dari Rp6.000 menjadi Rp8.000 per galon. Kenaikan ini terpaksa dilakukan karena tingginya biaya operasional. Menurut Asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang, harga bahan baku penunjang seperti segel, tutup galon, hingga galon kosong baru terus melonjak tajam. Kenaikan harga plastik ini diduga kuat merupakan dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah yang berimbas pada industri plastik dalam negeri.
4: Kenaikannya itu 2.000 dari 6.000 sebelumnya, sekarang jadi 2.000. Kenaikannya 2.000 jadi 8.000. Jadi itu kenapa demikian? Karena ada beberapa faktor secara sesuai dengan diketahui secara bersama sekarang bahwa harga-harga kebutuhan itu bahan pokok untuk operasional galon.
1: Sebagai imbal balik kenaikan harga, para pengusaha berkomitmen akan meningkatkan kualitas kebersihan air serta tidak lagi mengedarkan galon yang bocor atau cacat di masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jaksan Agung resmi menangkap dan juga menahan tiga mantan pimpinan BGN yakni Dadan Indayana, Ludwig Pusung, dan Sony Sanjaya. Bahkan sejak Rabu pagi, Kejagung telah menggeledah kantor BGN untuk menemukan sejumlah berkas pendukung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.

0: Al-Quran telah memberikan tuntunan dalam menjaga aurat dan kehormatan bagi perempuan.
1: Wanita-wanita yang beriman semua, tidak ada pembeda untuk menurunkan jilbab mereka itu lebih rendah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Jilbab, Hijab dan Kimar dalam Tafsir Quran, Kamis 4 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
3: Jaksa Agung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola makan bergizi gratis. Satu persatu mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna merah muda. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke dalam mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewijk Pusung, juga menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Dan terakhir adalah mantan wakil kepala BGN, Sony Sanjaya, keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus, Syarif Sulaiman, mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang pada program makan bergizi gratis. Syarif menyebut,

0: Pengadaan barang-barang yang di markup tersebut juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis. Dan kita akan langsung menuju ke gedung Kejaksaan Agung untuk memperbarui informasi di sana. Sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan. Selamat malam, Arief. Jadi kalau tadi sudah konferensi pers, apa sebetulnya highlight utama dari motif dan juga tindak pidana tiga tersangka ini?
1: Ya, selamat malam, Bram. Memang Kejaksaan Agung jamnya sudah menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan kepala Badan Gizi Nasional, yaitu Dedeh Hidayana, lalu Ludwig Kusung, dan juga Sony Sanjaya. Dan ketiganya ini diduga melakukan markup terkait proyek pengadaan di program makan bergizi gratis. Dan untuk pengadaan yang di markup itu dari Dirtik Jampitsus Syarif Sulaiman menyebut itu ada empat yang masih yang sudah terdeteksi atau sudah diidentifikasi oleh penyidik Jampitsus. Itu yang pertama adalah motor listrik, itu sebanyak 21.801 unit, di mana untuk pengadaan motor listrik saja ini anggarannya mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Lalu yang kedua itu adalah sepatu sebanyak 32.000 pasang. Lalu berikutnya adalah perangkat tablet, ini sebanyak 31.000 unit. Dan terakhir adalah televisi berukuran 75 inch, ini sebanyak 5.400 unit. Di mana keempat barang pengadaan ini semuanya sebetulnya tidak dibutuhkan dalam operasional dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Oleh sebab itu, dari Jampitsus itu sudah mengumpulkan sejumlah bukti yang cukup sehingga ketiga mantan kepala bagian ini langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Dan tadi usai para tiga tersangka ini keluar dari gedung Jampitsus, itu Dirdik Jampitsus menyebutkan tiganya ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Dan sementara untuk total berapa kerugian dari markup anggaran ini, Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan masih dalam proses penghitungan, dan nanti jika sudah ditemukan angkanya akan diumumkan kepada awak media. Dan tadi juga Dirdik Syarif Sulaiman mengatakan bahwa dari hasil penggeledahan penyidik Jampitsus di kantor BGN yang dilakukan sejak Rabu pagi, itu sejumlah dokumen dan juga barang bukti elektronik itu sudah disita oleh penyidik Jampitsus dan nanti akan didalami untuk kepentingan penyidikan. Dan memang modus operandi yang digunakan oleh tiga tersangka ini dalam mengadakan pengadaan barang dan jasa itu mereka menggunakan sejumlah yayasan, di mana yayasan-yayasan itu terafiliasi dengan ketiga tersangka. Jadi ketiga tersangka ini, Dadan, lalu juga Sony Sanjaya dan juga Ludwig Busung, ini mereka terafiliasi dengan sejumlah yayasan, dan yayasan-yayasan inilah yang kemudian bergerak untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Di mana pada saat proses pengadaan barang dan jasa ini, pada saat penyusunan KAK atau kerangka anggaran kerja itu, mereka melakukan intervensi dan melakukan markup terhadap barang-barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan dalam pelaksanaan operasional makan bergizi gratis. Dan tadi sebagai penutup, Dirdik Syarif Sulaiman mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada ditemukan alat bukti baru bahwa markup ini tidak menutup kemungkinan tidak hanya dilakukan terhadap empat barang yang sudah tadi disebutkan, tapi juga mungkin terhadap barang-barang lainnya, dan itu masih dalam proses pendalaman. Dan juga tadi Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan tidak menutup kemungkinan juga jumlah tersangka nantinya akan bertambah karena dari proses pengembangan ini tentunya masih akan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi lain, dan jika nanti ada bukti yang cukup tidak menutup kemungkinan maka akan ada tersangka lain, baik itu dari lingkungan BGN ataupun dari kepala-kepala SPPG yang ada, dan juga dari pihak yayasan.
0: Oke, baik. Terima kasih atas laporan dan informasi dari Anda. Arief Kurniawan melaporkan langsung dari Kejagung, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kejaksaan Agung resmi menangkap dan menahan tiga mantan pimpinan BGN, yakni Dadan Indrayana, Ludwig Kusung, dan juga Sony Sanjaya. Bahkan sejak Rabu pagi, Kejagung telah menggeledah kantor BGN untuk menemukan sejumlah berkas pendukung dari tindak atau dugaan tindak pidana korupsi ini. Apakah penangkapan mantan tiga pimpinan ini hanya sebagai praktik penyelewengan personal atau mencerminkan sistem yang buka celah dari adanya praktik korupsi? Dan untuk membahas lebih lengkap, sudah ada dua orang narasumber yang bergabung bersama kami dari luar studio, yakni peneliti Pukat Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, dan juga analis kebijakan publik, Agus Pambagio. Assalamualaikum, selamat malam, Mas Zainur, dan juga

0: juga Pak Agus.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Pram dan juga Pak Agus.
0: Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan bergabung malam hari ini. Langsung saja saya ke Mas Zainur terlebih dahulu. Jadi artinya saya ingin bahas secara luas terlebih dahulu. Jadi artinya kita bisa membaca bahwa tiga mantan pimpinan ini sebagai personal yang bermain atau sebetulnya sistemnya yang tidak baik sehingga membuat tiga pucuk pimpinan ini bisa melakukan hal itu?
1: Ya, ini tidak bisa kita katakan sebagai sebuah kejahatan personal ya. Ini kegagalan sistemik di dalam program MBG, tidak hanya sekadar BGN-nya saja sebagai sebuah lembaga yang diberikan tugas melakukan pengelolaan. Kenapa? Karena tiga orang pimpinan utamanya menjadi tersangka untuk sangkaan perbuatan-perbuatan yang menurut saya sangat vital terkait dengan program MBG itu sendiri. Mulai dari pengaturan mitra, kemudian juga korupsi pengadaan barang dan jasa yang nilainya juga sangat fantastis, sampai juga bagaimana ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh para tersangka ini, kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara yang diperkirakan akan sangat besar, yang saat ini masih dalam proses perhitungan gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini program ada korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang. Tidak, ini adalah kegagalan sistemik yang sejak awal sudah diperkirakan oleh berbagai pihak. KPK sendiri dengan menggunakan Corruption Risk Assessment, CRA, itu juga sudah mengatakan bahwa program ini sangat rawan karena BGN sebagai sebuah lembaga yang umurnya masih sangat-sangat baru gitu ya, baru dibentuk tetapi diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan anggaran yang fantastis, bahkan terakhir di angka 268 triliun.
0: Okay.
1: Padahal lembaga baru ini belum punya SOP, regulasi, SDM, tata kelola, sistem pengawasan yang memadai. Jadi ini memang dari awal tidak ada satupun indikator bahwa program ini akan berjalan mulus. Semua orang mengatakan bahwa ini program yang sangat berisiko dan ini terbukti hari ini. Mas Bram.
0: Oke, Mas Zainur, saya ke Pak Agus. Kalau begitu Pak Agus, dari kacamata kebijakan publik, artinya kalau tadi saya sepakat dengan Mas Zainur bahwa proyek Marap ini adalah motor listrik, sepatu, tablet, dan PC adalah hal yang vital, tapi ternyata tidak mendukung secara fundamental program MBG sebetulnya. Jadi ini kesalahannya, artinya memang dari dasarnya atau ini hanya memanfaatkan celah yang ada saja?
2: Begini, dari awal tahun 2024 saya sudah katakan bahwa ini program ambisius yang tanpa ininya apa dasar-dasar hukum yang jelas gitu ya. Jadi pasti nanti ke depan akan ada persoalan soal korupsi, soal keracunan, mengingat ini anak-anak kan pencernaannya belum sempurna, dan kasus-kasus penggelapan lain, serta kemungkinan memacetkan kredit bank, Himbara yang mendukung program ini. Nah, ini semua saya sudah katakan di akhir 2024 dan ternyata terjadi sekarang. Jadi kalau dari sisi saya, ini karena tata kelola MBG itu atau BGN sendiri itu tidak jelas.
0: Okay.
2: Ya kan, underlying-nya tidak jelas. Kemudian siapa bertanggung jawab apa, tidak jelas juga. Sehingga proses pengadaan SPPG-nya, proses vendor-vendornya, dan semuanya menjadi tidak terang. Itu sih.
0: Oke, Pak Agus, kalau saya awam sebagai orang luar melihat apakah memang soal pengawasannya atau jangan-jangan payung hukum sebagai dasarnya itu yang lemah?
2: Ya, yang pertama payung hukum saya katakan tadi underlying-nya kan tidak ada disusul. Menyusul hanya menetapkan BGN sebagai badan yang untuk menangani gizi. Nah, di situ juga sudah terpecah gizinya apa? Kurang gizi atau sakit gizi? Dua-duanya dicampur. Padahal itu hal yang jauh berbeda. Kalau sakit gizi itu stunting, kalau kurang gizi ya kurang gizi, itu yang harus ditangani. Menurut saya yang harus ditangani adalah yang kurang gizi, karena stunting itu untuk bayi umur 0 sampai 1000 hari, baru setelah 1000 hari lewat ya tetap stunting dia. Nah, ini yang menjadi persoalan di sini. Lalu juga saya ini kan kita tahu semualah yang membangun SPPG ini kan TNI dan Polri kebanyakan. Nah, terus bagaimana nanti, apakah kejaksaan mau memeriksa? Mungkin saya alihkan pada Pak Zainur, kira-kira kemungkinannya bagaimana itu?
0: Oke, itu tentu pertanyaan kita bersama. Mas Zainur, apa yang bisa kita bayangkan, seberapa mungkin itu terbuka dan ini jadi momentum bersama bersih-bersih gitu, Mas Zainur?
1: Ya, ini memang komplikasi yang lahir dari awal gitu ya. Mm-hmm. Ketika misalnya lembaga-lembaga yang seharusnya dijadikan sebagai pengawas justru diberi tugas sebagai pelaksana. Contohnya adalah Polri. Polri mengelola SPPG. Bagaimana mungkin ya lembaga-lembaga lain mampu untuk melakukan pengawasan yang efektif? Pengawasan hanya akan berjalan secara normatif, tetapi tidak akan bisa melakukan pengawasan dengan substantif. Apakah lembaga lain berani bisa untuk melakukan audit, untuk melakukan proses penegakan hukum? Saya sangat ragu terhadap itu. Nah, di luar itu, sebenarnya ini dari awal, mulai dari pemilihan mitra-mitra itu sendiri sudah penuh dengan konflik kepentingan. Tidak hanya yang kita persoalkan misalnya TNI Polri mengelola SPPG, SPPG-SPPG yang merupakan yayasan itu sendiri semua terhubung dengan aktor-aktor politik, dengan bahkan para pejabat di BGN. Mm-hmm. Itu merupakan konflik kepentingan yang juga merupakan tindak pidana korupsi. Orang sering lupa bahwa konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa itu merupakan tindak pidana korupsi. Kalau hanya konflik kepentingan tidak terkait dengan pengadaan, itu mungkin persoalan etik, persoalan administratif, atau persoalan apa yang kemudian bisa berujung kepada maladministrasi. Tapi begitu masuk kepada pengadaan barang dan jasa, itu merupakan tindak pidana korupsi. Nah, sekali lagi, ini perlu untuk didudukan ulang program MBG ini. Hmm. Saya berharap bahwa ini tidak sekadar ada penetapan tersangka terhadap 3 orang pejabatnya, kemudian selesai. Tanpa ada pembongkaran dari hal yang mendasar secara filosofis, ini program tujuannya apa, sasarannya siapa, kemudian dari sisi kelembagaan, BGN itu bagaimana, SOP-nya bagaimana, regulasinya bagaimana, SDM-nya bagaimana, pengawasannya bagaimana gitu ya. Bagaimana cara untuk menghindari konflik kepentingan ya.
0: Oke, Mas Zainur, saya masuk
1: cara
0: di situ.
1: Untuk menghindari korupsi.
0: Oke, saya masuk di situ, mohon maaf saya potong. Jadi artinya yang saya tangkap dari statement Anda bahwa ketika tidak ada fundamental sistem yang dirubah, maka bisa jadi hanya berganti aktor saja. Tidak akan ada perubahan signifikan.
1: Itu yang kita khawatirkan. Kalau hanya mengganti pemain, ya penyakit ini ke depan masih akan kita dengar lagi.
0: Okay.
1: Mungkin nanti kalau APH-nya benar-benar independen gitu ya, itu akan ada penangkapan ya. Ini kan baru level di BGN. Belum ada misalnya audit di level SPPG-nya, di level yayasannya, bagaimana konflik kepentingan, bagaimana fraud yang terjadi. Ini kan belum masuk ke sana. Ini baru di level yang saya lihat ya, kejaksaan masih banyak berfokus kepada beberapa titik pengadaan ya. Titik pengadaan yang memang dari awal semua orang sudah teriak, ini sangat berisiko korupsi. Mm-hmm. Mulai dari yang pertama soal motor, sepatu, tablet, ya TV, LED, itu semua ada program-program yang sangat rawan korupsi karena mulai dari misalnya kita ambil contoh motornya ya, motor listrik yang diadakan itu tidak dibutuhkan. Mm-hmm. Ataupun kalau dibutuhkan modelnya tidak seperti itu.
0: Okay.
1: Ini ada ya sebuah PT baru tiba-tiba menjadi vendor. Patennya juga baru didaftarkan setelah memenangkan kontrak, ditandatangani kontraknya. Ini udah merupakan tanda-tanda yang sangat jelas. Ini korupsi gitu, apalagi kalau bukan korupsi gitu. Kemudian soal sepatu gitu ya. Apa pentingnya pengadaan sepatu? Kemudian juga tablet, TV dan seterusnya. Ini baru di situ, belum masuk ke bagaimana konflik kepentingan yayasan dengan SPPG dengan BGN ini. Gitu.
0: Oke, saya kembali ke Pak Agus. Jadi Pak Agus, kalau memang ini menjadi momentum pembenahan, apakah sembari programnya masih berjalan itu bisa kita benahi, atau secara fundamental memang harus kita dudukan bersama lagi nih seperti kata Mas Zainur tadi?
2: Saya dari awal katakan, misalnya kalau nggak salah, saya lupa, saya kira-kira Februari 2025 di media saya jelaskan bahwa MBG ini nggak jelas. Tidak jelas sasarannya, bagaimana tata kelolanya, sebagainya. Makanya tolong dibereskan, kita moratorium dulu. Jangan menginvite SPPG-SPPG baru. Bereskan dulu sistemnya dengan yang ada, baru kemudian nanti berjalan kembali. Nah, tetapi saya dituduh oleh salah satu juru bicara partai, saya dibilang bahwa saya tidak setuju dengan MBG. Bukan, ini ide bagus yang harus ditata dengan baik. Ya kan? Dan apakah betul harus seluruh anak seluruh Indonesia serentak? Apakah kawan-kawan saya yang tinggal di Pondok Indah, di Menteng, di Kebayoran, anak-anaknya mau makan MBG? Enggak. Dibuang itu. Jadi karena apa? Gizi dari orang tuanya jauh lebih baik. Nah, kalau untuk mohon maaf yang di misalnya di Cilincing dan di mana-mana, bolehlah itu dikasih, ya kan? Yang kota

0: kota besar Medan, Surabaya, Padang, ngapain seluruh itu? Nggak ada, yang ada dibuang oleh anak-anak itu. Kenapa?
1: Baik.
0: Tidak enak. Karena yang masak bukan juru masak, ya kan? Nah, masaknya itu untuk 3.000 anak, itu tidak bisa masak malam ini. Pasti kemarin apa tadi pagi untuk diserahkan atau paling tidak sore ini.
1: Baik.
0: Dan makanan itu basi
1: Oke,
0: gitu.
1: Pak Agus, saya tekankan, saya konfirmasi ulang. Jadi maksud Anda moratorium adalah penghentian semuanya terlebih dahulu, atau kemudian
0: Ya,
1: ya jangan ada yang baru dulu?
0: Penghentian yang baru dihentikan dulu, yang ada itu dievaluasi.
1: Oke. Okay.
0: Nanti ketika sudah ketemu caranya, tata kelolanya baru diteruskan lagi. Itu saya sudah sarankan awal 2025.
1: Oke. Okay.
0: Karena kalau tidak, ya seperti ini sekarang kan meraba-raba semua. Padahal ahli gizi bilang makanan itu harus hangat bersuhu 60 derajat pada saat disajikan. Nggak mungkin. Karena masaknya sudah tengah malam atau malamnya gitu. Masak hari ini untuk besok siang, ya bau lah.
1: Iya, iya, oke. Okay. Karena memang ada jarak antara dapur dan juga penerima manfaat itu ya.
0: Ya, belum higienitas tidak. Airnya air dari mana? Nah, sudah.
1: Baik, baik. Oke, okay. Saya ke Mas Zainur lagi. Jadi Mas Zainur, ini program prioritas. Apakah kemudian satu sisi program prioritas, satu sisi ada yang perlu dibenahi? Bagaimana kami publik masih bisa yakin ini akan menjadi pembenahan fundamental, ini akan jadi momentum bersama kita bisa melihat perbaikan ke depannya?
2: Ya, yang pertama ya, dari kelembagaan BGN diperbaiki dulu, termasuk dari sisi regulasi. Yang kedua, sementara waktu BGN jangan lakukan procurement untuk non-pangan. Yaitu yang tadi itu seperti motor listrik, sepatu, kaos kaki, tablet, TV, yang seperti itu hentikan. Itu ladang korupsi. Ya, untuk saat ini kalau memang belum bisa dihentikan programnya untuk evaluasi, setidak-tidaknya hentikan yang non-pangan gitu ya. Yang selanjutnya menurut saya yang sangat penting, ini saatnya untuk audit ya. Auditnya tidak sekadar audit untuk dari sisi keuangan, tetapi yang paling penting dari sisi sistem ya, bisa meminta bantuan kepada KPK. KPK punya fungsi, salah satunya adalah monitoring penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua juga pencegahan korupsi. Tentu dari sisi pemerintah sudah punya BPKP, tetapi KPK punya instrumen yang disebut sebagai CRA itu tadi yang saya sebut sebagai Corruption Risk Assessment, agar kemudian titik-titik lemahnya dapat diketahui untuk dilakukan perbaikan. Yang ketiga menurut saya yang sangat penting adalah ya, konflik kepentingan itu harus diakhiri. Ya, mitra-mitra ini, yayasan-yayasan SBPG yang terafiliasi dengan person di BGN, kemudian person-person political appointee, ya, para pejabat politik yang kita tahu itu banyak punya SPPG untuk bisnis, itu harus dievaluasi. Ya, yang menurut saya juga sangat penting bagaimana yang sudah terlanjur seperti milik TNI Polri. Menurut saya untuk apa memberi tugas kepada TNI Polri mengelola SPPG, khususnya Polri ya. Polri itu tugasnya sudah sangat banyak. Polri sudah sangat kewalahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kenapa harus diberi tugas tambahan untuk mengelola SPPG? SPPG Polri kalau ada masalah, siapa yang berani menyentuh? Siapa yang berani melakukan audit? Siapa yang berani melakukan penegakan hukum? Apakah kejaksaan berani? Apakah KPK berani? Saya meragukan itu. Jadi ini memang perlu betul evaluasi. Harus dengan niat yang baik dari pemerintah untuk melakukan evaluasi secara sistemik. Jangan berhenti hanya memoles saja dari sisi PR. Ini uang hampir 10% APBN ya, 268 triliun. Jangan sampai ini uang menjadi sia-sia dan kemudian tidak menghasilkan apa yang ditujukan dalam program ini.
1: Baik.
2: Itu Mas Bram.
1: Oke, baik. Kita akan lihat ke depannya seperti apa. Terima kasih dua orang narasumber, ada Mas Zainur Rohman dan juga Pak Agus Pambagio telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-bapak semua.
0: Malam.
2: Selamat malam.
1: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad merespon penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di Kantor Badan Gizi Nasional pada Rabu siang. Dasko mengatakan dirinya akan menunggu proses yang tengah berlangsung oleh penegak hukum. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Gedung Parlemen Senayan menanggapi kegiatan yang tengah berlangsung di kantor Badan Gizi Nasional. Dasko mengatakan DPR menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia juga menyampaikan Komisi 9 DPR telah menyampaikan kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi Badan Gizi Nasional, sehingga proses ini tentunya sudah menjadi bagian dari temuan DPR dan juga pemerintah.

0: pemerintah. Dasko juga mengatakan sejumlah catatan yang telah disampaikan pemerintah, salah satunya terkait dengan tata kelola di BGN, masih dalam proses pendalaman. Ia menegaskan pemerintah telah melakukan monitoring dan juga evaluasi terkait dengan program makan bergizi gratis selama 1,5 tahun, serta mendengarkan keluhan masyarakat.
1: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
0: Meskipun namanya disebut, dalam sidang kasus korupsi laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek, Jokowi menyebut Nadiem sebagai orang yang baik. Hal ini disampaikan oleh Joko Widodo menanggapi pernyataan Nadiem Makarim dalam pembelaannya di sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam pledoi yang dibacakan, Nadiem juga mengatakan jika apa yang dilakukan sesuai dengan arahan Presiden saat itu, yakni masa Presiden Joko Widodo. Nadiem juga menyampaikan apresiasi kepada para presiden termasuk Jokowi saat membacakan pledoi di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa kemarin.
2: Ya, yang saya tahu Pak Menteri Nadiem Makarim kurang baik.
3: Artinya dalam pembelaan kemarin juga berterima kasih kepada Pak Jokowi dan presiden yang lain. Dan jika terkait pembelaan bahwa itu sesuai arahan presiden, seperti apa?
2: Ya, semua kebijakan, semua program pun semuanya dari presiden.
0: Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan upaya penyelundupan ikan Napoleon hidup seberat 1,2 ton. Bagaimana modus penyelundupan ikan langka tersebut? Dan berikut laporan dari rekan kami Iwan Hermawan dan juru kamera Dwi Ari dari perairan Bitung, Sulawesi Utara.
4: Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan baru saja menangkap kapal ikan asing yang berupaya menyelundupkan ikan Napoleon hidup. Kapal tersebut berbendera sebuah negara di Afrika Tengah, yaitu negara Sao Tome and Principe, serta ber-ABK campuran WNI dan WNA. Modus penyelundupan ikan Napoleon ini terbilang baru dan unik. Jadi, kapal yang membawa ikan tersebut memang sudah didesain untuk menyelundupkan barang atau ikan. Jika kita memasuki kapal tersebut, maka palka-palka yang terlihat hanyalah membawa ikan kerapu sesuai izin dari kapal tersebut. Akan tetapi, ada palka tersembunyi yang berada di bawah gudang, dan disitulah terdapat ikan Napoleon hidup. Ikan Napoleon ini merupakan spesies yang dilindungi, harganya pun cukup mahal, yaitu sekitar 2 juta rupiah per kilogram dalam keadaan hidup. Oleh karena itu, palkanya pun didesain agar Napoleon yang dibawa bisa bertahan hidup. Proses penangkapannya pun cukup unik. Kapal penyelundup ini berupaya berlayar dari utara Jawa setelah mengumpulkan ikan Napoleon dari berbagai sumber dan melaut ke arah Sulawesi. Di perjalanan, kapal penyelundup berupaya mematikan alat pelacak atau AIS untuk menyulitkan perburuan. Namun dekat perairan Nunukan, Kalimantan Utara, kapal ini akhirnya ditangkap.
5: Jadi kebetulan kita radar bisa nangkap sekitar di 48 nautical mil kemarin. Itu nampak ada kapal-kapal yang menggunakan, yang AIS-nya aktif. Tapi ada satu objek yang tidak ada AIS di tengah kumpulan kapal yang ada AIS. Nah, setelah kita pastikan di jarak 6 mil, tampak teropong masih agak kesulitan, tapi kita sudah punya data, gambar detail kapal. Dan saya pastikan itu adalah kapal yang menjadi target operasi. Dan di 6 nautical mil dengan jaraknya kita buka di radar, ternyata dia baru aktifkan AIS-nya. Dan kita pastikan dia langsung kita mendekat untuk melaksanakan helikopter.
4: Selanjutnya, kapal dan ABK dibawa ke pangkalan PSDKP di Kota Bitung, Sulawesi Utara untuk proses penyelidikan. Ancaman hukumannya pun, hukumannya berupa penjara mencapai 2 tahun dan denda miliaran rupiah. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Bitung, Sulawesi Utara.
0: Banyak cara dilakukan jemaah haji Indonesia mengisi waktu di Mekah, Arab Saudi. Salah satunya, berziarah ke makam Ma'la, Dan selain istri Rasulullah Siti Khadijah, di sini juga dimakamkan tokoh karismatik dari Indonesia, Kiai Haji Maimun Zubair. Informasinya setelah jeda berikut ini.

0: Banyak cara dilakukan oleh jemaah haji Indonesia mengisi waktu di Mekah Arab Saudi. Salah satunya adalah berziarah ke makam Makkah. Selain istri Rasulullah Siti Khadijah, di sini juga dimakamkan tokoh karismatik dari Indonesia, yakni Kiai Haji Maimun Zubair.
1: Selepas salat subuh di Masjidil Haram, serombongan haji reguler dari Kabupaten Cilacap bergerak ke utara Masjidil Haram. Mereka berencana mengunjungi tempat-tempat bersejarah di sekitar Makkah. Salah satunya Kompleks Pemakaman Makkah, salah satu pemakaman tua dan bersejarah dalam sejarah Islam. Jaraknya sekitar 1,5 km dari Masjidil Haram. Disinilah istri Nabi Muhammad yang pertama, Siti Khadijah, dimakamkan. Makam Siti Khadijah berada di balik pagar ini. Orang hanya diizinkan berziarah di luar pagar. Hari ini selain jemaah dari Indonesia, hadir pula jemaah dari Turki yang berziarah. Selain makam Siti Khadijah, jemaah Indonesia biasanya mengunjungi makam tokoh karismatik dari Rembang, yakni Kiai Haji Maimun Zubair atau biasa dipanggil Mbah Mun. Meski dilarang, jemaah Indonesia sering mendekati nisan makam Mbah Mun yang hanya ditandai batu dan tulisan namanya.
2: Saya tidak santrinya, tetapi saya tantin. Kagum, hormat, dimatang saya pernah Maimun Zubair.
3: Kenapa?
2: Karena beliau sosok panutan kami. Karena beliau sosok panutan kami, imam kami, guru kami. Beliau sebagai contoh tauladan kami dalam hidup bermasyarakat.
1: Ziarah bisa jadi kegiatan jemaah haji mengisi waktu luang sebab ada hikmah dalam ziarah.
4: Nabi Muhammad itu ketika hidupnya dulu dan melarang. Melarang ziarah kubur ketika umat Islam masih baru, takut nanti dia syirik menyembah kuburan. Setelah orang pada beriman, tahu Allah, kenal Allah, hakikatnya Allah, maka tahu bahwa semuanya ini makhluk kecuali Allah. Maka Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Maka sekarang kalian sudah akidahnya sudah kuat bahwa selain Allah itu makhluk, maka ziarahlah kalian banyak. Ziarah kubur, khususnya orang-orang yang soleh dan solehah. Nah, itu seperti apa yang dikatakan Rasulullah. Dan ziaratul kubur mengingatkan kita kematian. Kedua, mengingatkan jasa-jasa orang-orang yang baik. Ya, maka di situ dan di dalam tempat orang-orang salihin dan salihat itu tatanazzalur rahmat. Tempatnya orang saleh dan salihah itu diturunnya rahmatnya Allah jalla jalaluh.
1: Selain pemakaman Makkah, di Makkah sebenarnya ada situs sejarah penting. Bangunan perpustakaan ini sebenarnya tempat Rasulullah lahir. Tapi otoritas Arab Saudi mengubah tempat ini menjadi perpustakaan, bahkan menjaga tempat ini dengan pengamanan berlapis. Komet Multazam, Makkah, Arab Saudi.
0: Dan untuk mengetahui update terkini terkait dengan persiapan jemaah ibadah haji kembali ke Indonesia, sudah ada rekan kami jurnalis Transmedia, Lukman Rozak di Arab Saudi. Selamat malam waktu Jakarta, Lukman. Jadi bagaimana sejauh ini proses kepulangan dari para haji Indonesia?
5: Baik, selamat sore Bram, selamat sore para pemirsa di tanah air. Selamat malam para pemirsa di tanah air, bisa kami laporkan bahwa proses kepulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air hari ini masih terus berlangsung ya. Jadi proses ini sudah berlangsung sejak tanggal 1 Juni kemarin dan hingga hari ini gelombang kepulangan terus berlangsung dan dilakukan secara bertahap. Untuk gelombang pertama kepulangan jemaah haji Indonesia itu dilakukan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Jadi yang kemarin gelombang pertama di Madinah itu kepulangannya kedatangan kemarin di Madinah.

0: itu kepulangannya sekarang di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Hingga hari ini itu sudah ada puluhan kloter yang telah diterbangkan ke tanah air, dan hari ini itu ada kurang lebih 18 kloter yang nanti dijadwalkan akan berangkat pulang ke tanah air. Dan seperti yang kita lihat bersama di belakang saya, di samping kiri saya, itu sudah banyak jamaah haji dari berbagai negara termasuk Indonesia yang saat ini sedang mengantri untuk naik ke dalam pesawat. Dan proses memang agak cukup lama ya, karena harus menjalani proses keimigrasian, terus kemudian pemeriksaan barang bawaan di X-ray. Ada juga kendala, yakni beberapa pesawat, yakni pesawat Garuda dan Saudi Airlines itu ada yang memang delay. Jadi jamaah haji sebagian atau beberapa itu mengalami delay dan harus menunggu di ruang tunggu, yakni di pavilion di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dan Herlambang, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah otoritas Bandara Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umroh itu sudah memberitahukan atau mengeluarkan surat edaran kepada para jamaah haji yang akan melaksanakan kepulangan ke tanah air itu untuk memperhatikan barang bawaannya ya. Para jamaah haji dilarang membawa barang bawaan yang memang dilarang oleh otoritas Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, seperti air minum atau air mineral zam-zam yang terlalu berlebihan, terus dikemas dalam kemasan yang mencurigakan, itu pasti akan dibongkar. Terus kemudian beberapa barang lain yang dilarang adalah alat elektronik, power bank yang berkapasitas besar, terus kemudian beberapa benda yang mudah terbakar seperti korek api, dan benda tajam seperti pisau, gunting dan sebagainya itu dipastikan tidak boleh dibawa ke dalam bagasi dan di dalam kabin. Semua barang-barang terlarang ini nanti akan dirahasia atau disweeping dan nanti akan disita oleh pihak otoritas Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Dan Bram, bisa kami laporkan situasi saat ini memang agak crowded ya. Jadi semua jamaah haji yang ada di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah ini terjadi penumpukan karena mereka memang menunggu pesawat delay, dan ada beberapa yang memang harus menunggu pemeriksaan keimigrasian. Namun secara keseluruhan proses pemulangan jemaah haji ini berjalan lancar, aman dan terkendali. Ada beberapa jamaah yang mengalami kendala kesehatan, itu pun langsung mendapat penanganan dari tim medis Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang sudah ditempatkan di pos kesehatan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Bagi para jamaah yang mengalami kendala kesehatan akan langsung dirujuk atau dirawat ke rumah sakit, dan dipastikan kepulangannya akan tertunda. Namun bagi jamaah haji yang kesehatannya normal, stabil, bisa langsung berangkat atau terbang ke tanah air. Dan Bram, perlu diketahui bersama bahwa angka kematian di tahun ini atau haji pada tahun ini itu mengalami penurunan drastis ya Bram. Kalau di tahun lalu itu angka kematian itu mencapai 400 lebih. Tahun ini kita alhamdulillah mendapat kabar baik bahwa angkanya di bawah 200, artinya kurang lebih antara 180-an, itu tidak lebih dari 50% dari tahun yang lalu. Mudah-mudahan ini tetap terkendali, tetap terjaga, kesehatan jamaah haji tetap terkondisikan. Jadi ukuran keberhasilan pelaksanaan prosesi ibadah haji tahun 2026 ini salah satu indikasinya adalah kematian atau angka mortalitas jamaah haji itu menurun drastis. Ini artinya kerja petugas haji Indonesia, terutama tim kesehatan haji Indonesia, itu bekerja dengan sangat bagus sehingga bisa menurunkan angka kematian. Dan ini nanti akan terus, karena ini masih dalam proses ya, karena hari masih panjang pemulangan, mudah-mudahan jamaah haji tidak kendor, tetap menjaga kesehatan, tetap beristirahat, menjaga pola makan, pola tidur, termasuk juga para petugas haji yang saat ini memang banyak terserang penyakit ya Bram. Jadi kita, termasuk saya, ini dua hari kemarin mengalami sakit flu yang cukup parah ya. Kita mengalami sesak nafas, batuk serta radang tenggorokan, sehingga kita harus beristirahat dulu di kamar untuk memulihkan kembali stamina agar bisa bekerja dengan normal lagi. Dan seperti itu yang bisa kami laporkan dari Arab Saudi. Kembali ke studio Bram Herlambang.
1: Baik, terima kasih rekan kami jurnalis Transmedia Lukman Rozak melaporkan langsung dari Mekah Arab Saudi. Selamat kembali bertugas. Di informasi berikutnya, gara-gara viral, jemaah haji penasaran dan juga mengantri untuk bisa mendapatkan tumbler di salah satu kedai kopi di Mekah.

0: Gara-gara konten viral, jemaah haji mengantre untuk mendapatkan tumbler kedai kopi Half Million. Lihat saja, antreannya sampai ke tangga bawah. Padahal di dalam kedai kopi sudah ada antrean juga. Masuk kedainya pun bahkan harus bergantian. Sebagian besar yang mengantri adalah jemaah Indonesia.
1: Satu, karena ini titipan anak, Pak. Biasa kalau anak genjat kan, dia kenal ini dari temannya yang udah datang umroh, katanya ada kopi viral. Kemudian ada tumblernya yang lucu, yang unik. Kalau saya sih tidak terlalu penyuka kopi, Pak. Tapi penasaran juga, kenapa kok jadi vir? Seenak apa gitu?
2: Karena lihat di apa pasar media itu tumbler SMM itu viral dan jadi kayak jadi wajib oleh-oleh kalau kita kesini. Kalau jelas sih kopinya udah nyoba. Terus untuk buat tangan ke Indonesia kita beli tumblernya yang happening itu loh.
3: Ya penasaran aja Pak, apa sih yang membuat menarik orang-orang itu?
4: Emang yang sampai tahu apa?
3: Ya kopi habis itu tumblernya kan itu kan terkenal kan. Sampai orang bela-belain ngantri, di cabang yang lainnya juga ramai juga, jadi penasaran.
0: Penasaran? Saya ikut antre mencari tumbler yang viral. Tapi sayangnya, tumbler dengan ukuran yang saya mau sedang kosong. Hanya tersisa tumbler yang versi besar. Alhasil, saya memilih membeli kopi signature di kedai kopi ini. Untuk harga tumbler ada di kisaran harga mulai Rp24 atau setara Rp114.000. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
5: Suasana harum mewarnai kedatangan jemaah haji kloter pertama di sejumlah daerah. Di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, sejumlah jemaah langsung sujud syukur saat turun dari pesawat. Begitu pula dengan jemaah haji kloter pertama embarkasi Solo, setibanya di Bandara Adi Sumarmo Boyolali, Jawa Tengah.
6: Pesawat yang membawa 443 jemaah haji kloter 1 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Selasa pagi. Sesaat setelah turun dari tangga pesawat, sejumlah jemaah langsung melakukan sujud syukur. Mereka meluapkan rasa bahagia karena kembali ke tanah air dengan selamat setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Momen haru terlihat saat para jemaah menengadahkan tangan untuk berdoa serta saling berpelukan dengan sesama jemaah setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi.
7: Waktu melaksanakan luar biasa, terlebih-lebih pada waktu wukuf di Padang Arafah, semua orang pada menangis, tidak ada yang tidak menangis karena terharu dan merasa banyak dosa, mohon ampun kepada Allah yang Maha Kuasa.
8: Ada kendala nggak selama di situ, Pak?
7: Alhamdulillah, semua berjalan lancar dan aman.
6: Menurut data kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, mayoritas jemaah berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, serta satu orang berasal dari Kabupaten Banyuasin. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa jemaah haji kloter 1 embarkasi Solo asal Kabupaten Tegal mendarat di Bandara Adi Sumarmo Boyolali Rabu dini hari. Seusai turun dari pesawat, suasana haru langsung terlihat di area kedatangan internasional. Sejumlah jemaah tak kuasa menahan rasa syukur dan langsung bersujud di area Garbarata Bandara. Bagi para jemaah, kesempatan menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat merupakan nikmat yang luar biasa.
9: Tadi ngapa sujud syukur, Pak?
10: Tadi saya senang karena kita bisa memberikan sujud syukur. Kita sangat berterima kasih atas hidayah sehingga kita kembali ke Indonesia ini dengan selamat, tidak ada halangan satu apapun.
6: Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang hadir dalam penyelidikan

0: penyambutan jemaah mengapresiasi kinerja seluruh petugas yang terlibat dalam pelayanan haji.
1: Di sini ada petugas, di sini ada imigrasi, dan di sini ada pelayanan haji dan lain sebagainya. Saya pikir makin hari makin bagus karena kementerian telah menunjuk korwil di masing-masing provinsi yang tentu ini akan menambah daripada pelayanan yang lebih prima terkait dengan pelayanan haji. Okay?
0: Tangis haru pecah saat jemaah haji kloter 5 Debarkasi Surabaya bertemu keluarga di kantor Wali Kota Probolinggo. Kedatangan 312 jemaah haji ini disambut ribuan warga yang sudah menunggu sejak Selasa pagi di depan kantor wali kota. Sebelum kembali ke rumah masing-masing, 312 jemaah ini terlebih dulu diterima wali kota Probolinggo, Aminuddin, beserta jajaran Forkopimda setempat. Sementara, menurut seorang jemaah haji asal kecamatan Kanigaran, selama menjalani rukun Islam kelima, ia tidak menemukan halangan berarti.
2: Secara umum ibadah haji tahun depan pelaksananya sangat bagus. Untuk kendala secara sangat bisa diminimasi, sangat dikelola. Bisa sudah bagus itu banyak.
0: Wali Kota meminta jemaah haji untuk beristirahat yang cukup sesampainya di rumah untuk mencegah terkena penyakit ISPA seperti pilek dan batuk. Tim liputan CNN Indonesia.
3: Oleh-oleh haji tidak harus dibeli di Tanah Suci. Seperti yang terlihat di Asrama Haji Debarkasi Surabaya, para jemaah haji yang tidak sempat membeli oleh-oleh di Arab Saudi menyerbu toko oleh-oleh haji yang dekat dengan Asrama Haji, dan boneka unta menjadi barang yang paling dicari untuk dijadikan cindera mata bagi keluarga serta kerabat mereka.
4: Toko oleh-oleh haji di dekat asrama haji di Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur ini menjadi lebih ramai dari biasanya. Hal itu karena begitu para jemaah haji boleh keluar dari asrama, mereka langsung menyerbu toko oleh-oleh itu untuk membeli boneka unta. Bahkan banyak dari jemaah yang mengatakan sudah membeli barang yang sama di Tanah Suci, namun karena kurang, mereka memutuskan membeli barang yang sama di Tanah Air.
5: Buat keponakan sama cucu,
6: oleh-oleh dari sini, Bu, ya?
5: Ya, soalnya kemarin itu belinya kurang, jadinya untuk melengkapi ini.
6: Beli berapa boneka nih, Bu?
5: Kalau nggak merata kan ada ya, bukan boneka, supaya rata, jadi dilengkapi di sini.
6: Beli berapa dari sana, Bu?
5: Di sana cuma 3.
6: Nah, di sini beli berapa?
5: 4.
6: Beli 4 lagi, ya?
4: Meningkatnya permintaan boneka unta ini tentu membawa cuan bagi para pedagang oleh-oleh haji. Boneka unta dijual dengan harga mulai Rp120.000 untuk ukuran kecil hingga Rp1.000.000 untuk ukuran besar.
7: Alhamdulillah kalau untuk pemulangan ini yang banyak dibeli oleh jamaah ya boneka unta otomatisnya. Karena khas oleh-oleh haji di sini apa boneka unta.
6: Mas, berapa sih harganya boneka unta mulai yang ukuran kecil sampai besar, Mas?
7: Kalau yang kecil 120, kalau yang sedang itu 195, kalau yang jumbonya kita harga 1 juta.
4: Bagi para jemaah haji, boneka unta bukan sekedar mainan atau cindera mata. Oleh-oleh ini menjadi penanda perjalanan spiritual mereka ke Tanah Suci. Meskipun bisa saja boneka unta yang mereka beli bukan buatan asli dari Arab Saudi. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.

0: Tim penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil sejumlah influencer yang ikut mempromosikan Hanania Travel guna mendalami proses penawaran dan juga pemasaran paket umroh tersebut. Polda Metro Jaya juga membuka posko pengaduan korban jemaah umroh Hanania Travel yang belum melapor ke polisi.
1: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berencana memanggil sejumlah influencer yang turut memasarkan paket umroh milik Hanania Group. Para influencer ini akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk mendalami proses penawaran dan pemasaran paket perjalanan umroh kepada masyarakat.
2: Kami juga akan mengambil keterangan terhadap para tadi yang ditanyakan para selegram yang ikut serta memberikan atau menjadi marketing dalam hal penawaran beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh PT Hasanah Tama Internasional tersebut atau Hanania Group.
1: Polda Metro Jaya juga membuka posko pengaduan korban jemaah umroh Hanania Travel yang belum melaporkan ke polisi. Polisi menduga jumlah korban yang belum melaporkan lebih banyak dari yang tercantum dalam laporan polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Selasa malam, Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi, Edi Gunawan menyebut pengumuman seleksi tim ekspedisi Patriot 2026 terhadap 10.359 peserta yang mendaftar dari berbagai daerah di Indonesia ditunda. Para pendaftar berasal dari 1.992 perguruan tinggi di dalam dan juga luar negeri, mewakili 2.638 program studi.
1: Kami memahami bahwa para peserta dan masyarakat menantikan hasil rekrutmen ini, namun dalam proses yang melibatkan ribuan peserta, tadi ada 10.000, ini dari berbagai latar belakang dan institusi, tentunya Kementerian Transmigrasi mencoba untuk tetap menempatkan akurasinya, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi sebagai prioritas utama di dalam proses rekrutmen. Sebagaimana arahan Menteri Transmigrasi kepada seluruh perguruan tinggi mitra, di mana memang proses rekrutmen ini Kementerian Transmigrasi mempercayakan sepenuhnya kepada perguruan tinggi mitra. Arahan Pak Menteri jelas bahwa meminta proses rekrutmen tim ekspedisi Patriot harus dilaksanakan secara objektif, transparan, proporsional, dan berbasis kompetensi. Program ini tidak mencari peserta yang memiliki akses paling kuat, melainkan peserta yang memiliki kapasitas terbaik untuk mengabdi kepada negara, kepada Indonesia.
2: Di UDIP sendiri kami ada dari teknik, ya, perencanaan wilayah kota, terutama kemudian dari geodesi, kaitannya sama aspek pertanahan, kemudian dari teknik sipil dan sebagai infrastruktur, juga dari sosial, ekonomi, FISIP, kemudian juga dari patas hukum juga. Nah, ini semuanya dari banyak yang mendaftar, memang kami klasterkan pertama, kemudian kami sesuaikan dengan apa hasil evaluasi 2025. Nah, di sana memang seperti disampaikan tadi, ya kami melihat antusiasme dari peserta cukup baik. Meskipun demikian juga dari mereka juga akan dilihat portofolio akademik mereka, kemudian pengalaman mereka selama ini, juga kaitannya dengan apa pengalaman yang diutamakan, terutama yang sudah pernah ikut di TP 2025.
0: Ratusan warga didominasi emak-emak membawa peralatan dapur lalu menggeruduk gedung DPRD di saat perayaan HUT Kota Jambi. Aksi ini dilakukan guna mendesak negara untuk mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim sebagai zona merah kawasan kerja operasional Pertamina, padahal sejak lama tanah tersebut telah dijadikan pemukiman. Mengakhiri aksinya, warga mengancam akan memblokir fasilitas operasional Pertamina bila pembatalan blokir sertifikat milik warga tidak dikabulkan. Sudah tahu melawan arah dan ada petugas, emak-emak ini justru tetap ngotot melawan arah meski petugas sudah memohon-mohon memberikan himbauan. Sementara itu di Jambi, sejumlah emak-emak membawa peralatan dapur menggeruduk gedung DPRD di saat perayaan HUT Kota Jambi. Mereka mendesak negara mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim sebagai aset negara.
3: Ada-ada aja memang kelakuan emak-emak yang satu ini. Sudah tahu melawan arah dan ada polisi, bukannya berbalik arah, emak-emak ini justru ngotot tetap melawan arah, tidak pakai helm lagi. Petugas bahkan terlihat memohon agar pengendara tersebut mau mematuhi arahan dan berputar mengikuti jalur yang telah ditentukan. Aksi emak-emak ini pun viral di media sosial. Kejadian ini diketahui berada di kawasan Tugu Batu, Simpang Sawangan Permai, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi saat petugas sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas di kawasan Sawangan.
4: Kami menekan rekayasa lalu lintas. Nah, pihak kami sudah mengimbau kepada pelanggar bahwa itu suruh balik, tapi ibu itu nggak mau balik. Pihak kami sudah mohon-mohon, nggak bisa apa boleh buat. Ibunya sudah terkadung kesel bagaimana gitu. Anggota kami tetap melayani mereka dengan humanis.
3: Pihak kepolisian mengingatkan masyarakat agar terus mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Lain lagi aksi emak-emak Kota Jambi. Sejumlah emak-emak sambil membawa berbagai peralatan dapur menggeruduk gedung DPRD Kota Jambi. Kedatangan emak-emak ini untuk mendesak negara mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim aset negara. Padahal sejak lama warga sudah menempati lokasi tersebut, namun tiba-tiba beberapa tahun lalu diklaim milik aset negara dan merupakan zona merah sebagai kawasan kerja operasional Pertamina.
5: Minta hari ini untuk minta kejelasan, menagih janji apa yang sudah mereka janjikan selama jilid 1, 2, dan 3.
6: Sudah berapa lama, Yu?
5: Ini sudah hampir 6 bulan ya, 6 bulan lebih ya.
6: Tidak ada titik terang 6 bulan?
5: Belum ada, makanya hari ini terakhir kami ini melakukan permohonan kembali, tapi selanjutnya nanti kami akan melakukan gerakan aksi juga.
3: Mengakhiri aksinya, warga mengancam memblokir fasilitas operasional Pertamina bila pembatalan blokir sertifikat milik warga tidak dikabulkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, tekanan ekonomi kian terasa bagi kelas menengah. Cicilan meningkat, biaya hidup bertambah, sementara daya beli terus melemah. Pertanyaannya, apakah kelas menengah Indonesia sedang terancam turun kelas alias jatuh miskin? Dan informasi ini sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: rupiah melemah, BBM non-subsidi naik, dan ujungnya berdampak pada sejumlah kenaikan harga. Itulah yang dihadapi masyarakat saat ini. Meski terlihat roda ekonomi berputar seperti biasanya, namun di balik itu ada bom waktu yang dihadapi masyarakat, khususnya kelas menengah. Rupiah melemah dan kondisi geopolitik yang memanas memaksa pemerintah untuk menaikkan harga BBM non-subsidi. Tidak hanya itu, dampak lemahnya rupiah membuat sejumlah harga naik karena dipicu kenaikan harga bahan baku. Bagi masyarakat kelas menengah, kenaikan sejumlah harga ini tentu membuat pengeluaran mereka bertambah.
1: Karena kita kan masih banyak butuhnya ya, kayak kosmetik, bahan-bahan BBM juga pastinya akan naik kan. Jadi akan berpengaruh banget di kehidupan kita.
2: Pasti harga makanan ini naik kan. Jadi kita itu jarang bisa makan makanan yang enak kayak gitu. Terus habis itu harga sayuran juga naik.
0: Tidak hanya pengeluaran bertambah akibat naiknya sejumlah harga, kelas menengah pun semakin tertekan dengan ancaman naiknya cicilan rumah dan kendaraan. Akibat dampak rupiah melemah, suku bunga Bank Indonesia atau SBI naik 50 poin. Ini artinya bunga utang akan naik yang berujung dengan kenaikan cicilan utang. Jika sudah begini, mimpi kelas menengah semakin tenggelam.
3: Kalau menurut saya sih terberat kan ya, karena memang kalau kita lihat ini kan beberapa harga bahan pokok itu kan juga udah naik ya Mbak ya. Terus kalau misalkan ditambah lagi kan, saya dengar juga kan sekarang masyarakat itu udah bukan makan tabungan lagi tapi makan pinjaman ya. Nah apalagi kalau udah makan pinjaman, terus bunga pinjamannya juga naik, itu menurut saya sangat memberatkan sih.
4: Menurut saya itu aja sih, ya mudah-mudahan sih nggak langsung ya. Kan kebayang ya, udah sekarang lemah ke dolar, terus mungkin nanti menyusul kenaikan harga bahan pokok dan sebagainya. Ya jangan sampai kenaikan suku bunga ini langsung berdampak.
0: Bicara soal babak belurnya kelas menengah juga dirasakan para pelaku usaha. Fenomena CLBK alias cuma lihat beli kagak adalah salah satu sinyal bahwa kelas menengah tengah berjuang. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Sarman Simanjorang mengungkapkan dengan kondisi penghasilan yang tidak naik sementara biaya hidup meningkat,

0: Kan ada
1: Rojali.
0: Rojali.
2: Hingga Selasa 2 Juni, rupiah masih melemah dan bertengger di atas Rp17.800 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya optimistis kondisi ekonomi perekonomian bakal terus membaik. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya menyebut rupiah bakal terus menguat hingga Rp15.000 per dolar Amerika Serikat dalam 2 bulan ke depan. Tidak hanya itu, Menteri Purbaya juga menyebut melemahnya rupiah belum berdampak besar pada anggaran pemerintah. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Lantaran kucing yang dibawa berkendara melompat dari sepeda motor, seorang perempuan di Surabaya, Jawa Timur tercebur ke dalam sungai. Petugas damkar pun turun tangan evakuasi korban dan sepeda motornya. Melemahnya rupiah perlahan picu kenaikan harga, mulai dari suku cadang motor hingga air galon isi ulang harganya naik. Mengejutkan, Selasa malam Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional dan dua orang wakilnya. Rabu pagi, kantor Badan Gizi Nasional pun dikabarkan digeledah. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita buka informasi dari lantaran kucing yang dibawa berkendara melompat dari sepeda motor, seorang perempuan di Surabaya, Jawa Timur terjebur ke dalam sungai. Sementara di Solo, Jawa Tengah berniat menggendong temannya yang sakit, seorang mahasiswi justru terperosok hingga kakinya terjepit di sela besi penutup selokan.
1: Berniat menggendong teman yang kakinya sakit, Ica, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Solo, Jawa Tengah, justru terperosok dan terjepit di sela-sela besi penutup selokan. Petugas Damkar Kota Solo yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi. Menggunakan tang hidrolis, petugas meregangkan celah besi sehingga kaki Ica bisa dikeluarkan.
2: Aku itu mau ruang 32, mau minjem ruang. Habis itu karena teman saya kakinya sakit, dia bilang gendong dong. Ya udah, saya turun. Slep, karena kaki saya kecil masuk ke dalam sela-sela itu.
1: Beruntung Ica tak mengalami luka serius di kakinya dan lecet ringan. Maksud Hati membawa kucing peliharaannya ke klinik hewan, Mariati justru tercebur ke dalam sungai sedalam 2 meter di kawasan Jalan Kupang Jaya, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu pagi. Kejadian berawal saat kucing yang dibawa berkendara tiba-tiba melompat saat sepeda motor yang dikendarai Mariati melintasi di tepi sungai. Pengemudi oleng hingga tercebur ke sungai bersama sepeda motornya. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya dan BPBD mengevakuasi korban.
3: Tim kami dari pos Pakis, TVRI itu sekarang muncul ke sana. Dan memang betul ada orang tersebut di situ. Korbannya luka-luka dan dibawa ke rumah sakit BDH. Terus sepeda motornya kami bantu angkat, pakai manual saja dengan ditarik pakai tali.
1: Akibat kejadian ini, Mariati mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Petugas damkar berusaha memotong cincin emas yang terpasang di jari seorang bocah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Selasa. Sementara sang bocah terus menangis saat petugas berupaya memotong cincin menggunakan gerinda. Sebelumnya, orang tua bocah ini sudah berusaha melepas cincin tersebut namun gagal dan justru membuat jari anaknya membengkak. Dalam waktu 30 menit, cincin akhirnya berhasil dipotong dan dilepas. Petugas pun mengimbau kepada para orang tua agar tidak memakaikan aksesoris yang bisa membahayakan anak. Tim Liputan CNN Indonesia.

Munculan api misterius di rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terus meluas. Api juga muncul di dua rumah warga lainnya yang tak jauh dari lokasi awal. Sementara itu, pada Selasa sore, ahli geologi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran kembali meninjau rumah tersebut untuk melakukan perekaman geofisika.

0: Api misterius di padukuhan Kasuruan Margo Mulyo Seyegan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus bermunculan. Pada Senin malam, api juga muncul di dua rumah milik tetangga Agus. Sementara api di kediaman Agus juga masih bermunculan dan total mencapai 81 titik api. Ahli geologi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Selasa sore meninjau rumah Agus untuk melakukan perekaman geofisika di wilayah sekitar rumah Agus. Perekaman geofisika juga turut menyasar aliran sungai dan batuan lanau yang berjarak sekitar 300 meter dari kediaman Agus.
1: Dari rekaman geofisika itu hasilnya nanti seperti apa, Prof?
2: Hasilnya adalah sebuah lapisan batuan, Pak. Jadi lapisan batuan-batuan yang diindikasikan sebagai zona-zona gas metan itu pada batuan apa. Kita akan tahu ini batu pasir, batu lanau, atau batu lempung.
0: Kemunculan api di rumah lain membuat penghuni rumah Agus makin waspada. Terlebih salah satu rumah dijadikan lokasi pengungsian sementara bagi keluarga Agus.
3: Sudah meluas. Sampai ke tetangga itu kami hitung juga. Karena
2: titiknya
3: kan, titiknya di mana-mana masih. Yang penting kalau yang di tetangga itu di belakang, di ruang terbuka.
1: Munculannya juga masih acak ya, Mbak?
3: Masih acak, masih acak.
4: Berarti total berapa rumah, Mbak?
3: 3 rumah.
0: Munculnya api misterius diketahui bukan kali pertama terjadi di wilayah ini. Setahun lalu, rumpun bambu di dekat sungai yang diduga sebagai sumber munculnya gas metana tiba-tiba terbakar. Sementara 4 bulan lalu, sumur milik seorang warga tiba-tiba mengeluarkan gas ketika hendak digali lebih dalam. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Kota Jambi, di mana ratusan warga didominasi emak-emak membawa peralatan dapur lalu menggeruduk gedung DPRD di saat perayaan HUT Kota Jambi. Aksi ini dilakukan guna mendesak negara untuk mencabut blokiran ribuan sertifikat tanah milik warga yang diklaim sebagai zona merah kawasan kerja operasional Pertamina. Padahal sejak lama tanah tersebut telah dijadikan pemukiman. Mengakhiri aksinya, warga mengancam memblokir fasilitas operasional Pertamina bila pembatalan blokir sertifikat milik warga tidak dikabulkan.
6: Akal sehat pemerintah, sudah kalah.
5: Selanjutnya kita ke Padang, pemirsa. Sumatera Barat, dua orang mengalami luka tembak akibat insiden peluru nyasar di kampus Universitas Negeri Padang. Keduanya merupakan mahasiswi dan salah seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan kelulusan sidang komprehensif di areal kampus. Kepanikan terjadi sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung rektorat kampus Universitas Negeri Padang pada Selasa petang. Tembakan itu mengenai dua orang mahasiswa bernama Nova dan Guruk yang merupakan mahasiswi jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang dan keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian seminar proposal. Saat ini kedua korban sedang dalam penanganan medis di RST Rekso Diwiryo Padang. Kepala Pusat Penerangan Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, Kolonel Kavaleri Taufik mengakui pada saat bersamaan dengan insiden itu sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion di kawasan Lapai yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus. Namun ia belum bisa memastikan apakah peluru berasal dari lokasi latihan tembak atau dari pihak lain. Kita ke informasi selanjutnya, 7 bulan pasca bencana hidrometeorologi yang memutus akses jalan nasional di Rentakengon Aceh, belum ada penanganan permanen dari pemerintah. Warga pun berinisiatif membuka kembali akses jalan nasional tersebut secara swadaya agar dapat dilalui oleh kendaraan. Pasca banjir

0: Sumatera, akses jalan yang menjadi urat nadi penghubung dataran tinggi Gayo dengan wilayah pesisir Aceh itu terputus akibat amblasnya sebuah jembatan di kawasan tersebut, pemirsa. Selain jembatan yang rusak, sejumlah titik longsor juga masih menutupi badan jalan dan menyulitkan aktivitas transportasi masyarakat. Hal ini membuat masyarakat secara patungan menyewa alat berat. Secara bahu-membahu, warga membuka kembali jalur yang selama ini tidak dapat dilalui. Aksi ini dilakukan karena jalan lintas tersebut memiliki peran sangat penting bagi mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, dan aktivitas perekonomian masyarakat. Kita ke informasi berikutnya, harga suku cadang kendaraan seperti ban dan oli mesin meroket tajam imbas kian melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan harga juga terjadi pada air galon isi ulang, pemirsa. Sejumlah pengusaha depot air minum isi ulang di Kota Parepare menaikkan harga jual air galon.
1: Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat kian berdampak luas bagi para pelaku usaha, termasuk toko suku cadang kendaraan bermotor. Seperti di toko yang berada di kawasan Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat ini, sejumlah merek ban, baik impor maupun lokal, mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, yakni sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000. Selain ban, kenaikan serupa juga terjadi pada pelumas atau oli mesin sepeda motor dari berbagai merek dengan kenaikan sebesar Rp7.000 hingga Rp12.000.
2: Yang naik di sini harga ban kisaran Rp10.000 sampai Rp20.000. Terus yang untuk yang impor juga sama bang. Sama. Kenaikannya gitu dari harga normal kenaikannya segitu sama. Terus dari oli juga sama.
3: Kalau oli berapa naik?
2: Oli rata-rata Rp7.000 sampai Rp12.000.
1: Kenaikan harga juga terjadi pada air galon isi ulang. Sejak 1 Juni lalu, para pengusaha depot air di Kota Parepare, Sulawesi Selatan resmi menaikkan harga dari Rp6.000 menjadi Rp8.000 per galon. Kenaikan ini terpaksa dilakukan karena tingginya biaya operasional. Menurut Asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang, harga bahan baku penunjang seperti segel, tutup galon, hingga galon kosong baru terus melonjak tajam. Kenaikan harga plastik ini diduga kuat merupakan dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah yang berimbas pada industri plastik dalam negeri.
4: Kenaikannya itu Rp2.000 dari Rp6.000 sebelumnya, sekarang jadi Rp2.000. Kenaikannya Rp2.000 jadi Rp8.000. Jadi itu kenapa demikian? Karena ada beberapa faktor secara sesuai dengan diketahui secara bersama sekarang bahwa harga-harga kebutuhan itu bahan pokok untuk operasional galon.
1: Sebagai imbal balik kenaikan harga, para pengusaha berkomitmen akan meningkatkan kualitas kebersihan air serta tidak lagi mengedarkan galon yang bocor atau cacat di masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tengah kenaikan sejumlah harga, kelas menengah selalu melakukan siasat agar bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tidak hanya soal kebutuhan dasar, mereka pun mencari cara agar bisa mendapatkan hiburan di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat. Fenomena rojali alias rombongan jarang beli dan fenomena sekadar ngopi cantik di mall menjadi salah satu pelarian dari kelas menengah. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
5: Perang Iran, rupiah melemah, lalu berujung sejumlah harga naik, itulah kondisi ekonomi saat ini. Meski tidak seperti krisis pada tahun 1998, namun dampak rupiah melemah perlahan mempengaruhi setiap pundi masyarakat di negeri ini. Harga naik dimulai dari sejumlah bahan pangan, seperti beras, minyak goreng, tahu tempe, hingga sayur mayur. Bagi kelas menengah alias kaum pas-pasan, kenaikan harga bahan pangan ini tentu menguras uang mereka. Agar semua terpenuhi, mereka pun melakukan siasat, seperti menurunkan kualitas beras yang mereka beli agar uang belanja tidak membengkak.
6: Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh Rp15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di Rp16.000 lebih, barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya yang biasa aku beli, misalkan paling turun ke dua dari atas itulah.
5: Bagi kelas menengah yang hidupnya tanpa mendapat bantuan pemerintah, menempuh jalan bertahan adalah keharusan pada kondisi ekonomi saat ini. Istilah makan tabungan bahkan bergeser kepada makan pinjaman. Gali lubang, tutup lubang pun mereka tempuh. Namun, meski kondisi ekonomi mereka morat-marit, sebagian kaum mendang-mending mengaku optimis. Kondisi ekonomi bakal membaik, sementara sebagian lainnya pasrah.
7: Ya, selalu dong. Kita harus selalu optimis dengan keadaan apapun. Kalau bisa kita tidak menjadi beban negara. Kalau bisa kita bisa melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat lah ya. Terutama seperti ini, kan ini kita naik ke transportasi umum ya. Saya mengurangi betul penggunaan mobil pribadi.
8: Kalau dilihat dari berita yang saat ini, ya, apalagi sampai rupiahnya tuh mendekati ke 20.000 ya, itu mungkin sih kalau dari saya sama keluarga juga udah tidak optimis sih terkait kondisi saat ini gitu ya. Kan takutnya dari ketingginya rupiah, dolar ke rupiah ini kan jadi kemana-mana meremetnya gitu. Itu aja sih.
5: Tekanan ekonomi kepada kelas menengah inilah yang menurut sejumlah pakar ekonomi menghadirkan fenomena rojali alias rombongan jarang beli. Meski tekanan ekonomi semakin berat, kelas menengah tetap butuh hiburan meski kocek pas-pasan. Kehadiran kelas menengah di mal-mal untuk hanya sekedar melihat-lihat atau minum secangkir kopi kekinian sebenarnya sebuah sinyal ekonomi tidak baik-baik saja.
9: Itu namanya efek lipstick effect. Jadi intinya lipstick effect itu begini, intinya adalah orang seringkali di ekonomi seperti sekarang, mereka mungkin penghasilannya menurun lah, uang tidak banyak, tapi mereka membeli kemewahan-kemewahan kecil. Ini contohnya nih ya, ngopi-ngopi cantik di tempat-tempat yang cantik seperti itu walaupun harganya lebih mahal. Yeah. Kenapa? Karena dia ada kepuasan membeli sesuatu kemewahan yang masih terjangkau.
5: Hingga Rabu 3 Juni, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian mendekati Rp18.000 per dolar, yang menyentuh angka Rp17.900. Dalam sebulan terakhir, melemahnya nilai tukar rupiah memicu sejumlah kenaikan harga bahan baku industri. Di antaranya kenaikan harga plastik hingga tahu tempe. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat dikabarkan digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung pada Rabu pagi. Dan pada Selasa malam, Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Adanya masalah dalam menjaga kualitas makanan dalam MBG menjadi salah satu alasannya.
10: Rabu pagi, para pegawai di kawasan kantor Badan Gizi Nasional tidak bisa masuk ke dalam gedung meski jam kerja sudah berlangsung. Para pegawai yang sudah berada di dalam gedung pun diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menunggu arahan lebih lanjut. Informasi yang beredar, kantor Badan Gizi Nasional sedang digeledah oleh petugas dari Kejaksaan Agung. Sementara itu, pada Selasa malam, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, pencopotan dilakukan terhadap kepala serta dua wakil kepala Badan Gizi Nasional. Pencopotan petinggi Badan Gizi Nasional ini dilakukan karena sejumlah alasan, salah satunya kualitas makanan dalam program MBG yang berjalan.
11: Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
10: Seiring pencopotan ketiga pejabat tersebut, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN. Presiden juga menunjuk Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Penggantian pimpinan BGN ini diapresiasi oleh wakil rakyat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut pemerintah telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BGN.
12: Nah, sehingga kami harapkan dengan adanya evaluasi dan evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh, BKN akan berbenah diri,

0: dan terus melayani masyarakat penerima manfaat, dan pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini. Dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T dapat segera direalisasikan.
1: Presiden berharap ketiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru bisa segera melakukan konsolidasi, memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga seluruh program BGN bisa berjalan dengan baik. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kota tua tak hanya menjadi destinasi wisata sejarah, tetapi juga tempat bagi para pencari rezeki, khususnya para seniman. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia.
2: Kota tua tak hanya menjadi destinasi wisata sejarah, tetapi juga tempat bagi para pencari rezeki, khususnya seniman. Di kota tua, beragam atraksi ditunjukkan oleh para seniman dan menjadi harapan bagi mereka untuk menambah pundi-pundi penghasilan.
3: Panas matahari yang terik di Jakarta menjadi kebahagiaan bagi para pencari rupiah yang sehari-hari bekerja di kawasan wisata sejarah Kota Tua. Riuh pengunjung memadati kawasan Kota Tua Jakarta saat libur panjang. Di balik ramainya wisatawan yang berburu foto dan menikmati suasana klasik, ada para seniman yang menggantungkan rezeki dari keramaian kawasan bersejarah ini.
4: Halo Ade, sini foto-foto, foto bareng. Rame-rame bisa seikhlasnya aja.
3: Salah satunya, Yuni, seniman karakter yang tampil sebagai Noni Belanda. Sejak satu tahun terakhir, ia menekuni profesi ini setelah berpindah dari pekerjaan sebelumnya. Dengan kostum gaun putih cantik, rambut palsu, dan riasan tebal yang harus tahan panas, Yuni hadir menambah nuansa Eropa klasik di Kota Tua. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah saat bisa menghibur dan menemani pengunjung mengabadikan momen bersama.
5: Karena kebutuhan kali ya, Kak. Buat kerjaan gitu. Tadinya kerja di kayak rumah makan gitu. Persiapan gimana yang kayak gininya? Ya,
6: untuk siap sebelum tampil.
5: Iya, make up. Terutama make up ya, Kak. Kayak ya make up, terus... Apa sih... Siap rambut ininya oh, iya. Gitu wig-nya. Aku mulai jam 9:30.
6: Di sini?
5: Iya.
6: Siap-siapnya dari jam 7 lah ya?
5: Iya, dari rumah jam 7 tuh udah siap-siap. Jadi kesini tinggal majang gitu, Kak.
3: Keramaian serupa juga menjadi harapan bagi Didi, seniman yang tampil sebagai patung nelayan. Setiap hari ia meluangkan waktu untuk merias seluruh tubuhnya dengan body painting warna keemasan, agar tampil semirip mungkin dengan sosok patung. Meski tak selalu langsung mendapat penghasilan, Didi percaya rezeki memiliki jalannya sendiri. Tak jarang, apresiasi datang dari pengunjung yang memberikan uang tunai, bahkan mata uang asing dari turis berbagai negara.
7: Kadang nggak tentu juga, kadang butuh 1 jam gitu baru ada yang mampir, nggak tentu juga sih. Nggak sih, kalau saya mah rezeki udah ngalir aja, kadang-kadang juga. Baru datang gitu tiba-tiba, mas ini apa bikin ala kontenan apa gitu, kadang 50 atau berapa gitu, ada aja kadang sih dadakan kayak gitu pagi-pagi ada kadang kayak perengan gitu kan 50 tiba-tiba, tapi baru-baru aja datang kadang sering sih kayak gitu-gitu juga. Iya, kayak kalau saya sih udah dari rezeki udah ngatur, nggak mau lari kemana juga kalau bukan rezeki kita juga. Iya. Kalau saya kan nggak bawa background apa-apa, jadinya kalau saya berdiri di spot sini nggak terlalu repotin gitu. Soalnya kan ini pintu masuk vital kan.
3: Sementara itu, Christian memilih menawarkan karya seni ukir grafir kepada para wisatawan.

0: Sejak 2012, ia menekuni usaha ukir nama pada gelang, cincin, dan berbagai aksesoris berbahan logam. Saat liburan, pendapatannya bisa meningkat hingga mencapai 1 juta rupiah dalam sehari. Namun dalam beberapa pekan terakhir, ia merasakan penurunan penghasilan yang cukup signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
1: Kerasa banget, Mbak. Dalam sebulan terakhir ya, bulan Mei ini, jauh banget penurunannya sama yang bulan-bulan kemarin sebelum ada ya yang kalang menang lagi goyang-goyang begini. Pokoknya dari sebulan-sebulan ini jauh banget sama bulan-bulan kemarin pendapatannya ya. Itu kerasa juga ke kita orang. Nggak tahu entah juga apa yang bikin beda gitu. Iya, dari tanggal muda pun sama, mau tanggal tua pun sama. Biasanya kalau tanggal muda orang mungkin punya gaji kan lebih, kita lebih dapat ya, Mbak ya. Tapi sama aja. Dari awal bulan Mei ini kerasa banget, jauh banget. Sampai 70% lah.
0: Meski menghadapi beragam tantangan, mulai dari cuaca yang tak menentu hingga menurunnya daya beli masyarakat, para seniman kota tua tetap bertahan. Bagi mereka, ramainya liburan menjadi peluang untuk mencari rezeki, sekaligus menjaga warna dan kehidupan di salah satu ikon wisata bersejarah ibu kota.
2: Wah, cantik banget. Baru nemu seni kerajinan tangan grafir seperti ini di Kota Tua dibandingkan lokasi wisata lainnya di Jakarta. Jadi sekalian jalan-jalan wisata sejarah, bisa juga sekalian jajan barang seni kreatif seperti ini. Ini salah satu bentuk kita untuk mendukung seniman dan juga UMKM lokal. Desi Ritonang, Ilham Aji, Jakarta.
3: Di saat BBM naik tinggi, seorang warga Amerika Serikat beralih menggunakan mobil Barbie untuk aktivitas sehari-hari. Dengan mobil mungilnya, dia bisa berhemat BBM. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Kenaikan harga bahan bakar membuat banyak orang mencari cara untuk menghemat pengeluaran. Namun seorang pria di Amerika Serikat punya solusi yang tak biasa. Ia mengubah mobil mainan Barbie menjadi kendaraan sungguhan yang bisa melaju di jalan raya dan hanya membutuhkan sedikit bahan bakar.
2: Inilah Barbie Dream Camper berwarna merah muda yang mencuri perhatian di Ellenwood, Georgia, Amerika Serikat. Kendaraan unik ini bukan sekedar mainan, melainkan mobil sungguhan yang dapat digunakan untuk berpergian sehari-hari. Pemiliknya, Molly Hightower, seorang tukang serba bisa berusia 30 tahun, memodifikasi mobil mainan anak-anak menjadi kendaraan bermesin yang legal digunakan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
3: Well, I am inside my infamous Barbie camper, the Barbie Jeep. I've always kind of just had a niche for like building goat carts and little things. And once I started seeing how gas prices were and things like that, I was like, you know what? I'm gonna start making little mini cars. And this is just one of them that I kept as my personal creation.
2: Mobil Barbie tersebut menggunakan mesin atau silinder berkapasitas kecil yang diambil dari bekas mesin pompa bertekanan tinggi. Meski ukuran mungil, kendaraan ini mampu melaju di jalan yang digunakan untuk aktivitas harian. Saat mengisi bahan bakar di SPBU, Hightower hanya membeli bensin senilai $1 Amerika Serikat atau sekitar belasan ribu rupiah.
3: I have multiple cars, so putting gas in my car never really was like a issue. I was just like, I have to do it. But now I'm starting to see like, whoa, I don't know, my minivan is taking $60 to fill up. Like, that's kind of crazy. So, yes, definitely has been an eye-opener throughout this administration. I know previous administration gas has always been an issue. It goes up, it goes down, things like that. But this time is when I'm actually starting to feel it.
2: Menurut Hightower, biaya mengisi penuh tangki mobil Barbie jauh lebih murah dibanding kendaraan biasa yang ia miliki. Selain hemat bahan bakar, kendaraan ini juga dilengkapi lampu, sistem audio, layar tablet, hingga berbagai fitur yang bisa ditemukan pada mobil sungguhan. Berawal dari hobi merakit mobil go-kart, Hightower terus mengembangkan kemampuannya hingga berhasil mengubah rangkaian mobil mainan menjadi kendaraan fungsional yang menarik perhatian banyak orang.
3: Quite easier than you would think. I started with a go-kart. Then I found the power wheel frames and then just kind of went to upgrading it from there as far as making the motor bigger and faster, adding lights, music, a tablet screen, everything that you would pretty much see in a real regular car. You can buy it and throw it in one of these and make it like a real car for you. So that's just kind of been my process throughout the whole time I've been building them.
2: Di tengah tingginya biaya hidup dan harga bahan bakar yang terus menjadi perhatian masyarakat, kreativitas Molly Hightower membuktikan bahwa solusi unik terkadang bisa lahir dari barang yang tak terduga.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang jilbab, hijab, dan khimar dalam Al-Quran. Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah senantiasa hadir. Amin. Bersama kami di Gapai Kemuliaan. Hari ini tema kita luar biasa. Ini nanti akan ada banyak pertanyaan personal sih kayaknya Ustaz ya, terkait bagaimana kemudian kita memaknai hijab, jilbab, khimar, perbedaannya apa. Nanti insya Allah kita akan bahas. Tapi sebelum itu, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, kalau kita bicara kemudian jilbab, khimar, kemudian hijab, sebenarnya ini istilah ini sama atau ada perbedaan yang mendasar? Itu dulu tafatau.
1: Iya, baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa. Jilbab itu istilah Qur'ani. Mm-hmm. Artinya memang Allah memilikan diksi itu. Mm-hmm. Di dalam Al-Qur'an secara tegas Allah berfirman, ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna jalabibihinna. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anakmu yang wanita dan wanita-wanita yang beriman semua. Jadi tidak ada pembeda, dihukumkan sama untuk menurunkan ya jilbab mereka itu lebih rendah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa jalabib itu jamak dari jilbab. Nah, jilbab oleh ulama dirumuskan adalah as-saubul ladzi yasturu jami'al badan. Pakaian yang menutupi seluruh badan. Itu kriteria jilbab. Nanti apakah makna keseluruhannya itu 100%, itu nanti jadi perbincangan di kalangan para ulama. Tetapi definisinya itu adalah saubul ladzi yasturu jami'al badan, adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita. Yang kedua, kalau hijab. Ya, hijab itu sebenarnya makna asalnya itu bisa jadi dia penutup, itu bisa jadi maknanya itu dinding. Ya, jadi satrul mar'atil kamil yasturu ala ra'sihi wa unukihi wa sadrihi. Ya, jadi dia adalah pakaian yang menutup ya dirinya itu anil rijalil ajnabi, dari laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi ada kisah cerita kaum Samin dulu ya di Jawa Tengah itu, kalau mereka sedang ini kemudian pak kiainya lewat gitu, maka kan dia kalau masuk ke rumah itu jauh, nggak sempat orang dia di pelataran itu, maka pengki untuk sampah itu dipakainya di
0: sebagai penutup.
1: Sebagai penutup pengala. Itu namanya hijab.
0: Hijab, okay.
1: Termasuk juga ketika ada tamu kemudian dia tidak waalaikumsalam, kemudian dia merisi, itu namanya dia berhijab itu. Jadi hijab itu adalah cara, lebih cenderung
0: pada cara.
1: Bagaimana cara seorang wanita menutup dirinya dari orang-orang yang tidak ada hubungan mahram dengan dirinya. Nah, sementara khimar, yang dimaksud dengan khimar tadi sudah sedikit. Jadi mayasturu ra ya sya'ra ra'si, yang menutupi rambut kepala. Wa unukiha, punuknya. Wa sadriha, dan dadanya. Jadi khimar itu penutup kepala yang rendah. Hmm. Yang sampai di bawah dada. Hmm. Nah, itu namanya khimar.
0: Okay. Ya. Paham. Baik. Pak Kiai, ini kita akan di segmen satu ini kita akan langsung juga mendengarkan pertanyaan dari pemirsa. Okay. Karena masih satu bahasan. Dan pertanyaan yang sudah datang, pemirsa, ini datang dari Hanifah di Tangerang Selatan. Kita akan simak langsung pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Perkenalkan, saya Hanifah, mahasiswi dari daerah Tangerang Selatan. Saya ingin bertanya pada poin nomor 2 tentang jilbab dan khimar. Pertanyaan pertama, apakah dalam syariat Islam tentu juga aspek budaya seperti pakaian, tampilan, fashion, itu kan adalah aspek budaya ya. Nah, apakah syariat Islam ini menyangkut juga dari aspek budaya? Yang kedua, budaya berpakaian yang dikenal dengan jilbab atau khimar. Apa yang dimaksud dari pengertian kedua ini? Apa pengertian dari jilbab dan juga apa pengertian dari khimar? Kemudian bagaimana perbedaan antara kedua ini? Selanjutnya terkait batasan tentang model. Kembali lagi kepada budaya berpakaian. Sepertinya di setiap negara itu model jilbab tidak sama. Nah, apakah ada aturan yang diatur dalam syariat tentang model jilbab dan khimar ini? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Hanifah di Tangerang Selatan atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan, Pak Kiai. Yang kedua tadi sudah sempat kita bahas di awal. Kita ke pertanyaan pertama terkait kemudian bagaimana syariat Islam mengakomodir aspek budaya maupun penampilan fashion. Apakah kemudian Islam cukup fleksibel mengatur bagaimana cara perempuan harus menggunakan jilbab atau khimarnya dengan kemudian kemudahan fashion atau kemajuan fashion halal misalnya di tanah air misalnya Pak Kiai?
1: Iya. Budaya atau as-sakofah, ya, as-sakofah itu budaya, fashion itu dia bisa disandingkan dengan syariat. Mm-hmm. Jilbab ini adalah pakaian yang syariati gitu ya. Sementara model yang ada di setiap negara itu ternyata tidak sama. Mm-hmm. Apakah boleh syariat mengadopsi model-model, gaya-gaya yang ada di lingkungan. Artinya yang memang itu bagian dari sebuah di mana orang identitasnya itu kental namanya gitu. Boleh-boleh saja seperti masyarakat Jawa yang punya batik namanya, punya lurik. Ya itu bagian khas atau orang Bali yang punya ciri khas, Sulawesi juga punya. Apakah boleh menggandengkan aspek sakofa, ya budaya dengan aspek syariat? Pada dasarnya dalam Islam itu diperbolehkan. Yang penting aspek sakofa itu bisa membersamai secara syariati. Bukan berarti bermakna syariat harus ditundukkan dengan budaya gitu.
0: Justru
1: itu budaya. Yang nggak boleh. Maaf nih umpamanya begini Mbak Mila, legging, ya legging itu anggaplah lokal ya, pakaian lokal. Walaupun ini sekarang legging ini sudah mendunia. Yang dulunya awalnya itu kan sebenarnya cara untuk memanaskan tubuh sehingga lemak itu ya panas dan diharapkan orang yang diet itu pakai legging 24 jam itu terbakar gitu. Okay. Tapi ketika ini dijadikan busana untuk ke majelis taklim, ditutup kemudian dia menggunakan ini. Kalau dia bilang yasturu jami'al badan, menutup seluruh badan, dia memenuhi syarat itu, kalimat menutupi badan. Tetapi jangan lupa dalam salah aspek syariat itu la yashuppu. La yashuppu itu maknanya tidak transparan. Ya, tidak transparan. Yang kedua, yang maknanya tidak berbentuk. Maaf nih Mbak Mila, ngelihat bentuk lebih berbahaya lihat ketimbang lihat warna. Nah, ini juga bagian dari aspek syariat. Nah ini gak boleh syariat ditundukkan dengan budaya lokal, itu tidak boleh. Tapi mengadopsi ya, sehingga disejajarkan atau dipergunakan secara bersama-sama, hukumnya boleh.
0: Jadi intinya bagaimana kemudian selera fashion kita ini tetap sejalan dan tidak melanggar syariat, ya Pak?
1: Ya.
0: Itu yang paling penting. Nah, untuk mengatur model jilbab dan khimar ini kan kalau sekarang Pak, kalau kita lihat di marketplace ya, dengan warna macam-macam, dengan model macam-macam, dengan gaya juga macam-macam, tidak masalah Pak Kiai. Berarti bagaimana kemudian batasannya sebenarnya? Kadang-kadang kan misalnya, saya merasa misalnya Pak Kiai ya, dalam pandangan saya, kalau sudah bajunya sudah panjang, saya merasa tidak terlalu ketat, pakai jilbabnya menutup dada aja aman. Ada yang kemudian orang memilih saya lebih panjang lagi lebih aman. Bagaimana kemudian batasannya sebenarnya yang harus kita perhatikan Pak Kiai?
1: Iya, pertama jilbab kalau yang tadi sudah kita jelaskan itu, dia tidak terlihat warna kulit, tidak terlihat bentuk. Bahkan tadi saya katakan bentuk itu lebih berbahaya bagi lawan jenis itu ya. Orang melihat warna kulit berbahaya, tapi melihat bentuk lebih berbahaya. Nah, jadi yang dimaksud maknanya menutup itu tidak boleh transparan, tidak terlihat. Yang kedua, bahwa lekukan-lekukan tubuh itu jangan diikuti dengan lekukan pakaian gitu. Nah, jadi
0: jangan ketat.
1: Jangan terlalu ketat, itu maksud saya, jangan terlalu ketat. Karena yang semacam itu, walaupun dia pada kriteria terpenuhi, tetapi pada prakteknya sama saja dia mengundang syahwat. Jadi ukurannya kira-kira seperti itu.
0: Iya, kadang-kadang ada juga yang memang nyaru banget ya bahasanya gitu ya Pak Kiai, dengan warna kulit kan. Gombor misalnya ya, atau apa namanya besar, tapi nyaru banget dengan warna kulit, sebaiknya dihindari ya Pak Kiai.
1: Ya, termasuk pemilihan warna, model, ketebalan, itu juga bagian yang mesti kita pilih. Yang kemudian saya nggak bisa memberikan gambaran kepada kaum wanita nih, remaja.
0: Terlalu banyak contohnya Pak Kiai.
1: Iya, wanita itu dunia yang, dunianya lebih luas dari dunia laki-laki ya.
0: Perintilannya gitu kan, aksesorisnya lebih banyak Pak.
1: Lebih banyak, tetapi dengan ukuran-ukuran yang itu, syariati itu, maka sesungguhnya dialah yang menundukkan aspek-aspek fashion, maka sesungguhnya boleh-boleh saja.
0: Pokoknya tidak melanggar syariat. Baik, Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jilbab, Hijab, dan Khimar dalam Al-Quran. Pak Kiai, kita akan coba bahas terkait asbabun nuzul dari perintah untuk menggunakan jilbab atau hijab ini, Pak Kiai. Kalau kita kemudian merujuk pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, jilbab di sini kemudian ditujukan sebagai pembeda identitas. Nah, bagaimana kemudian kita memaknai pembeda identitas? Apakah memang hanya sekedar menjadi pembeda identitas atau kemudian ada aspek yang lebih luas yang sebenarnya Allah ingin sampaikan terkait perintah untuk menutup aurat dalam hal ini menggunakan jilbab, Pak Kiai?
1: Ya, memang di dalam ayat itu dikatakan zalika adna ayyu arafna. Yang demikian itu mudah untuk dikenali. Kata mudah untuk dikenali itu memang hal-hal yang sifatnya budaya. Ada sebuah hadis yang sifatnya general, Mbak Mira.

0: hadis yang sifatnya general itu khaliful musyrikin. Kalian gak boleh sama dengan orang-orang musyrikin. Mm-hmm. Itu aspeknya budaya tuh. Pakaian, termasuk ketika mereka berkumis kita disuruh potong kumis. Mereka tidak berjenggot, kita disuruh berjenggot. Itu murni itu adalah budaya. Tetapi inti dari budaya itu gak boleh sama. Nah kalau gak boleh sama, sehingga zalika adna ayyu'rafna, yang demikian itu lebih mudah untuk dikenali. Kalau wanita-wanita muslim itu menggunakan pakaian yang semacam itu, pertama mudah dikenali itu pengikutnya, pengikutnya Nabi Muhammad. Yang kedua sebenarnya ala yu'zaina, mereka tidak akan menyakitimu. Apakah di zaman itu banyak wanita-wanita yang tersakiti? Maka yang dimaksud itu bukan pesakit secara fisik. Orang diperkosa karena memang tampilan dia menimbulkan rangsangan, dan orang itu bisa ya kemudian dicuri, diculik dan lain sebagainya. Yang di zaman itu pernikahan itu lebih mahal dari memberi kendaraan dan beli rumah. Nah, dengan kamu berpakai jilbab maka kamu tidak akan disakiti, karena maknanya kamu akan tidak menimbulkan reaksi orang untuk melakukan kesalahan. Jadi betapa isyarat Al-Quran itu memberikan identitas. Yang kedua, kamu dijamin tidak akan mendapatkan orang yang melakukan kesalahan terhadap dirimu. Jadi kalau ada pemerkosaan, penculikan wanita ya dan lain sebagainya, maka bisa jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi itu penyebabnya wanita sendiri.
1: Walaupun sebenarnya itu juga kasuistik ya Pak Kiai. Ada misalnya bahkan yang sudah tertutup pun ada juga yang kena kasus misalnya menjadi korban pemerkosaan. Itu artinya
0: ini kita kan nanti pada saat itu ngomong ya? Asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu terjadinya kasusnya seperti ini. Maka ini adalah antitesa. Jadi jilbab adalah antitesa dari kekerasan-kekerasan yang timbul dari ekses ya pandangan terhadap lawan jenis gitu. Nah pada waktu itu sebabnya. Kalau sekarang ada orang yang berpakaian jilbab tetapi tetap diculik, tetap diperkosa, maka aspeknya bukan tubuhnya.
1: Bagaimana pandangan?
0: Tetapi dia jalannya di tengah malam, sendirian, kondisi yang sangat tidak kondusif bagi orang wanita jalan di tengah malam. Memilih pekerjaan yang itu mestinya dilakukan oleh laki-laki. Ini faktornya, tetapi dari fisiknya tidak ada. Jadi orang yang berpakaian yang tidak menimbulkan rangsangan itu secara otomatis dia tidak akan mendapati rintangan yang semacam itu, pasti dijamin tidak ada.
1: Oke. Jadi memang, nah kemudian kalau kita merujuk pada kasus-kasus misalnya Pak Kiai, ada mungkin seorang muslimah yang belum mau menutup auratnya gitu ya Pak Kiai. Kita harus sepakati dulu bahwa memang untuk menutup aurat memakai hijab, memakai khimar dan memakai ya menutup dari ujung kepala sampai ujung kaki ini memang wajib ya Pak Kiai. Tidak ada perbedaan pendapat terkait hal ini ya Pak Kiai.
0: Ya, ini menarik atau ini Mbak Mira. Ayat yang kita baca itu menjelaskan tentang jilbab. Menutup itu as-saubul ladzi yasturu jami'al badan. Pakaian yang menutup seluruh pakaian. Apakah muka termasuk? Ya, apakah muka yang termasuk? Imam Al-Hasan mengatakan yang dimaksud dengan muka itu yasturu nisfal wajhi. Maka dia menutup setengah mukanya. Jadi khimar itu juga boleh diputar sehingga di sini menutup gini. Ya, menutup gini. Nah,
1: seperti nikob ya Pak Kiai.
0: Ya, seperti nikob. Kalau nikob itu kan full, cuma hanya matanya saja yang enggak, itu nikob. Nah, Mbak Mila, nikob itu sebenarnya adalah budaya Yahudi. Nikob itu adalah budaya Yahudi yang jilbabnya dalam Taurat yang diajarkan kepada Nabi Musa proteksi terhadap lawan jenis juga itu sudah masalah klasik dari zaman Nabi Musa sudah bermasalah. Maka konsep yang diajarkan di dalam Taurat itu dengan pakaian jilbab dengan niqab. Oleh Nabi itu dianggap pakaian yang diadopsi gitu loh. Sumbernya dari Yahudi terus kemudian itu diadopsi. Sehingga ulama ada yang mengatakan, oh itu bukan asli Qur'ani, tetapi itu adalah budaya asimilasi dari budaya Taurat mamanya gitu. Sehingga mereka tidak menutup muka. Itu karena memang penafsirannya seperti itu. Tetapi Imam Hasan mengatakan, yasturunis palwaji, menutup sebagian muka. Berarti sebagian tidak gitu. Tetapi ada lagi ulama-ulama fikih mengatakan bahwa jami'ul badan illal wajhi wal kafai. Ya, selain daripada muka dan dua telapak tangan. Nah ini memang terjadi ikhtilaf. Ya, ikhtilaf. Ada lagi yang ekstrim yang mengatakan yang diatur itu jilbab. Jilbab itu pakaian. Tapi khimar itu tidak ada ayat yang menjelaskan tentang khimar. Sehingga mereka tidak menutup kepala umpamanya. Ada yang memberikan penafsiran semacam itu ya.
1: Oke. Jadi ya memang tergantung penafsiran ulama juga ya Pak Kiai ya.
0: Ya.
1: Nanti kita akan bahas lagi Pak Kiai terkait kemudian usul fikih ya. Bagaimana kemudian ulama membedakan antara perintah untuk menggunakan jilbab ini dari segi ta'abudi dan juga ta'kuli. Nanti insya Allah kita akan bahas. Tapi kita jeda kembali Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana. Pembahasan kita masih akan kita lanjutkan. Selain satu ini, tetaplah bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jilbab, Hijab, dan Khimar dalam Al-Quran. Pak Kiai, menyambung pertanyaan yang sebelumnya, di segmen sebelumnya, dalam kajian usul fikih Pak Kiai, bagaimana para ulama kemudian membedakan antara ayat yang bersifat ta'abudi atau ritual, murni perintah, dengan ta'akuli yang memiliki alasan rasional atau sosial dalam hal penggunaan hijab Pak Kiai?
1: Iya, ini kajiannya dalam.
0: Dalam.
1: Ya, mohon maaf para pemirsa, kita rumuskan dulu dalam dua istilah secara proporsional. Ta'akuli itu dari kata akal. Artinya ta'akuli, perintah yang mesti dipikirkan, harus dirasiokan. Contohnya seperti di zaman Nabi, orang membayar zakat dengan gandum dan korma, maka itu diartikan kutul balad, artinya makanan pokok. Sehingga kalau kita membayar zakat fitrah, jangan beli kurma dan gandum, tetapi berilah beras sebagai makanan pokok. Itu yang dimaksud dengan amrun ta'akuli, mesti dipikirkan apa yang rasional dari sebuah perintah itu tadi. Yang kedua, amrun ta'abudi, perintah yang semata-mata ubudiyah, menyangkut ibadah. Maka dimensi akal gak boleh dipergunakan. Seperti contohnya, kenapa subuh 2 rakaat, ya maghrib 3 rakaat. Gak ada itu medan area ijtihadi untuk meneliti kenapa perintahnya semacam itu. Nah, itu dianggapnya adalah bagian ya dari ta'abudi. Oke, kalau kita sudah paham tentang ta'akuli dan ta'abudi, apakah yang menyangkut tentang jilbab itu masuk yang ta'abudi atau yang ta'akuli? Menurut saya, pada prinsip-prinsip tentang berpakaian, maka dia sifatnya ta'abudi, jangan di

0: jilbab itu harus seperti ini. Tidak ada semacam itu. Jadi dari model, ya, kemudian warna, ya, kemudian gaya, estetika dan lain sebagainya, itu aspek-aspek sakofa itu adalah aspek-aspek yang ta'akuli, boleh dipikirkan. Asalkan prinsip-prinsip dasarnya itu tidak terlanggar, maka boleh mendamaikan baina sakofa wa syariah, itu boleh.
1: Jadi sudah tahu perbedaannya. Kalau untuk estetika, bagaimana model, bagaimana kemudian warna, boleh mengikuti
0: paduan, boleh.
1: Kemajuan fashion itu nggak masalah.
0: Boleh. Karena itu kalau dia niatkan supaya keindahan buat suaminya memandang, maka dia berpahala dengan estetika yang dia perjuangkan.
1: Tapi secara prinsip dan juga fondasi bahwa menutup aurat itu ya secara sempurna adalah wajib, ya, itu sudah tidak boleh terbantahkan.
0: Itu bagian dari ta'abudinya itu.
1: Itu sebagai murni perintah. Oke. Pak Kiai, ini kita bicara pada praktek keseharian, Pak Kiai. Kalau kemudian sekarang kan bicara soal olahraga, muslimah yang sudah berhijab ini kan juga kita melihat hype-nya ya, semangatnya, girohnya terhadap olahraga juga luar biasa. Sehingga mempengaruhi juga pada fashion olahraga muslimah sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita melihat niatnya sih memang mau sehat kan gitu ya, karena berolahraga. Tapi kadang-kadang kita melihat mungkin pakaiannya, iya betul menutup aurat. Tapi kadang-kadang masih menggunakan legging yang membentuk kaki. Walaupun kemudian sudah menggunakan tambahan misalnya rok sampai lutut. Nah, batasannya juga seperti apa Pak Kiai? Dikembalikan pada prinsip yang awal tadi, bahwa gak boleh kemudian terlalu ketat, gak boleh kemudian membentuk tubuh ya Pak Kiai?
0: Iya, ada dua model pakaian yang saya sebenarnya berharap Mbak Mila jangan tanya, tapi Mbak Mila
1: kita tanya.
0: Gitu. Yang pertama pakaian senam.
1: Iya.
0: Pusing saya.
1: Pusing.
0: Jadi yang kedua pakaian renang.
1: Nah, itu penting.
0: Ya, pakaian renang dengan pakaian joggingnya itu pertama. Dia memang memenuhi kriteria harfiah, artinya menutup seluruh tubuhnya, tetapi dia bodinya terlihat.
1: Iya,
0: itu tadi kita melihat warna tubuh bagi lawan jenis sudah membahayakan, melihat bentuk lebih berbahaya lagi. Nah itu satu, pertama dia tidak boleh. Jadi kenapa mesti memaksakan model yang semacam itu, ya, seperti halnya ketika pihak kepolisian memberikan tasamu toleransi bagi polisi wanita dengan menggunakan pakaian sementara pakaian yang lain itu sebuah terobosan yang bagus. Sebenarnya hak-hak sebagai seorang muslimah tetap diperbolehkan, tetapi secara estetika bagus gitu. Tetapi berbeda dengan pakaian renang, dengan pakaian pakaian jogging gitu ya, olahraga. Itu mah menurut saya berbahaya. Okay. Pertama memang tidak memadai menutup. Itu yang kedua bercampur baur. Bercampur baur itu yang gak boleh. Jadi gini Mbak Mira, dulu ketika saya masih mengaji sama saya punya guru, Mu'alim Syafi'i Adami, yang ketika Ramadan kita baca karyanya satu bulan itu. Ada pertanyaan gini, Mu'alim, kalau orang seneng dangdut kemudian joget boleh gak? Gitu. Pertanyaannya itu, karena waktu itu ada musik yang lagi digemari lah. Maka beliau menjawabnya, boleh, joget itu boleh kalau niatnya olahraga dan dia jogetnya itu di kamar. Jadi dia setek musik, lalu kemudian dia joget keringat, boleh. Jadi larangan gak ada untuk bagi orang yang untuk berolahraga itu gak ada. Nah sekarang nih, kalau dia menggunakan pakaian yang dia punya, kemudian dia setel musiknya dengan setel video tutorialnya yang jelas, sebenarnya bisa. Bisa enggak?
1: Bisa.
0: Okay. Pakaian yang dia pakai, setel videonya, kaset, ya, tutorialnya jelas, bisa enggak? Bisa. Tapi enggak menarik, enggak semangat. Kalau yang bareng-bareng itu yang semangat. Nah itu kan berarti ada

0: faktor X.
1: Iya.
0: Ada yang menarik tentang perkataan Sayyidah Aisyah bahwa Nabi pada saat masih hidup beliau mengatakan la tamnaun nisa al masajid. Kalian jangan larang wanita-wanita itu ke masjid itu. Tetapi pada perkembangannya sahabat-sahabat Nabi itu melarang istrinya ke masjid. Sehingga terjadi di kalangan para ya para sahabat itu beda pendapat. Kenapa kau membatasi sesuatu yang Nabi sudah melarangnya untuk tidak boleh dilarang? Maka ada perkataan dari Sayyidah Aisyah yang mengatakan, "Lau asan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi waqtina hadza, ya lamana'u an nisa'in fi zamanina." Kalau saja Nabi hidup pada masa sekarang ini, pastilah Nabi melarang wanita-wanita itu datang ke masjid dengan caranya dia datang ke masjid sekarang ini. Berarti yang dilarang oleh sahabat yang tidak setuju dan termasuk larangan Sayyidah Aisyah itu bukan ke masjidnya, bukan ibadahnya, iya, tapi bercampur baurnya itu. Nah, begitu juga dengan mode mau pakai pakaian renang, tapi di renangnya punya renang sendiri, kolam renang sendiri, nggak apa-apa yang lihat ya, cuma anak.
1: Sekarang sudah banyak Pak Kiai.
0: Renang punya suaminya yang lihat sama keluarganya nggak ada masalah. Tapi jangan di tempat yang umum.
1: Yang bercampur ya.
0: Ya termasuk yang biasanya kan kalau ada minimarket itu. Kalau Sabtu Minggu dipakai ya, buat gitu ya.
1: Pound fit gitu
0: ya. Iya. Oh, dengan gitu, sound yang
1: menggelegar.
0: Wah.
1: Iya betul Pak Kiai. Jadi sekarang kan sebenarnya untuk akhwat ya, untuk muslimah juga sudah banyak sekali tempat-tempat olahraga ya, wellness gitu yang memang mengakomodir kebutuhan khusus misalnya, khusus untuk muslimah. Ya gak apa-apa berarti ya Pak Kiai, udah bebas kalau khusus muslimah kan udah terserah, boleh lah ya. Mau pakaian kayak gimana, tetap pantas ya Pak Kiai ya. Oke, Pak Kiai menarik sekali pembahasan kita, tapi kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jilbab, Hijab, dan Himar dalam Al-Quran. Pak Kiai, jadi sebenarnya kita, saya pribadi Pak Kiai ya, saya punya koleksi, seolah-olah jadi banyak. Saya ada koleksi himar misalnya di rumah, saya juga ada hijab juga banyak gitu ya. Jilbab juga banyak. Nah, bagaimana ya, kadang-kadang berpikir tuh begini, aduh kalau pakai himar tuh ngerasa terlalu, tapi gerah karena kepanjangan, bergerak tuh jadi susah gitu. Lebih nyaman pakai jilbab aja deh. Sebenarnya apakah yang satu lebih baik daripada yang lain? Atau seperti apa sih dalam menyikapi perbedaan misalnya jilbab dan himar Pak Kiai? Atau hijab Pak Kiai? Apakah memang satu itu lebih baik dibandingkan yang lain atau seperti apa Pak Kiai?
1: Ayatnya itu mengatakan, ini juga sebagus sebagai penjelas dari yang sebelumnya bahwa jilbab sudah jelas. Kemudian khimar itu wal yadribna bi khumurihinna ya anjuyubihinna. Dan hendaknya khimarnya itu kata Al-Qur'an khimarnya itu diturunkan sehingga sampai dada. Itu tadi. Nah, kalau khimar tutup kepala itu sudah di sampai menutup dada. Maaf nih, kalau di sini diikat mamanya, ya, kan menutup dada juga. Nah, jadi itu bagian dari sebuah interpretasi. Maka ada, jangan heran kalau ada ulama-ulama dulu mengatakan pakai kerudung itu pakai kerudung panjang, ke lurus panjang gitu, kemudian ketika dia sampaikan gitu, maka itu sudah memadai. Itu disebut dengan karena khimar. Karena memang ayatnya itu menjelaskan gitu. Wal yadribna bi khumurihinna anjuyubihinna. Dan hendaknya diturunkan khimarnya itu dari kepala sampai melewati dadanya itu. Nah, tetapi ketika itu tidak cuma sekedar panjang, itu memenuhi kriteria, tetapi ketika dia mukhatabah, ketika dia berhadapan, sebenarnya lehernya itu, sebagian dari dadanya itu terlihat. Nah, ada orang yang mengatakan itu memenuhi syarat, tetapi kalau dibandingkan yang lebih apik, yang lebih perhatian itu, seandainya dijahit. Dijahit, ya, kemudian sesuai dengan ukuran muka, kemudian bawahnya tertutup. Nah, ini masuk dalam bagian dari yang ta'akuli, yang oleh sebagian ulama ini dianggapnya ini sudah memenuhi kriteria. Ya, jadi ada bagian-bagian yang dianggapnya, walaupun sama-sama menganggap mode itu bagian dari aspek ta'akuli, fashion bagian daripada sakopa itu boleh mengikuti budaya, tetapi penafsiran-penafsirannya itu berkisar dari sebuah pemahaman yang lebih apik, yang lebih terpelihara dengan yang cuma sekedar memenuhi kriteria.
0: Baik Pak Kiai.
1: Ya, kira-kira itu.
0: Terkait warna Pak Kiai, karena ada beberapa, misalnya teman saya yang mungkin sudah mulai menutup aurat dengan sempurna, memilih warna-warna itu yang gelap. Hitam misalnya, atau mungkin biru gelap, hijau gelap, karena dengan alasan ya itu lebih aman buat mereka karena mereka merasa lebih terlindungi, tidak transparan. Nah, bagi yang lain yang lebih senang warna-warna mencolok misalnya, saya kan sukanya kuning, pink, ya misalnya kemudian orange. Seperti apa Pak Kiai? Karena kadang-kadang kita berpikir jangan-jangan apakah ada perintah khusus ya terkait warna yang harus dipakai misalnya oleh muslimah begitu. Baiknya mungkin lebih cenderung warna-warna gelap atau bermain warna pun juga gak masalah sebenarnya Pak Kiai.
1: Kalau kita lihat budaya Arab ya, mereka itu punya pilihan warna model, ya model segala macam itu bebas seperti kita. Hanya saja itu dipakainya di rumah.
0: Iya.
1: Ketika dia mereka mau keluar rumah, maka dia menggunakan abaya. Baju luar, baju apa? Abaya.
0: Abaya.
1: Abaya yang warnanya hitam. Maka kalau yang caranya, gayanya seperti itu gak ada masalah. Sebab ketika dia di rumah itu, orang telanjang aja boleh kok.
0: Boleh.
1: Apalagi dengan
0: abaya yang
1: semacam itu, gak ada masalah. Dia bermasalah ketika mukhalid ya, bercampur baur. nggak ada masalah warna itu kalau keluar pakai lagi pakaian abaya.
0: Tapi sekarang ada warna-warna yang juga yang terang yang sebenarnya juga cukup menutup juga pakai, tidak masalah ya berarti ya warna-warna selain.
1: Selama modenya itu tidak menampilkan ya menimbulkan rangsangan sensasional gitu. Gitu. Gak ada masalah.
0: Gak ada masalah. Baik.
1: Kan yang jadi masalah itu membentuk, mengikuti alur dari lekuk tubuh wanita. Ya itu udah. Yang berbahaya.
0: Itu saja jadi pedoman. Jadi guideline-nya adalah tidak transparan, tidak membentuk tubuh, tidak ketat. Ya. Tapi kalau kemudian itu tadi, warna hitam kalaupun ketat juga bisa bahaya. Sebenarnya kan gitu juga.
1: Bahaya.
0: Okay.
1: Sama membunuhnya.
0: Sama membunuh. Masya Allah. Ya. Pak Kiai, bicara soal menutup aurat. Bagaimana kemudian kalau kita melihat atau mungkin lingkungan terdekat kita muslimah, beliau sudah balik begitu ya, tapi masih punya keengganan untuk menutup aurat dengan alasan ya saya ngerasa masih belum baik lah, saya ingin menutup atau saya ingin menghijabi dan menjilbabi, memperbaiki hati saya dulu deh gitu. Bagaimana sebaiknya kita merespon statement-statement yang seperti ini, pendapat-pendapat seperti ini Pak Kiai?
1: Iya, sebenarnya sepertinya benar tetapi kurang tepat. Artinya begini, Islam itu kan mengajarkan bagaimana dia ketika

0: dia berhubungan dengan orang lain. Kalau hati gak bisa dan bukan menjadi alat untuk berkomunikasi, berhubungan. Yang berhubungan itu fisiknya. Maka dalam komunikasi itu yang mesti dijaga tampilan dulu. Jadi salah kalau dibilang saya jilbabkan hati saya dulu, baru saya jilbabkan tubuh saya. Lebih baik, kan ada orang alasan, lebih baik saya tidak berjilbab tapi hati saya tidak terbuka. Ketimbang orang yang berjilbab tetapi hatinya ini gak bisa dibuat sebuah perbandingan yang semacam itu, tidak cocok. Karena dia adalah dua makom yang berdiri sendiri. Tetapi ketika dia berhubungan dengan orang banyak, yang jadi ukuran itu fisik, bukannya batin. Bukannya batin. Yang ada kaitannya dengan batin itu hubungan sama Allah. Yang hubungan ke manusia itu tampilan kita, fisik. Jangan ditukar-tukar. Ya.
1: Terakhir Pak Gaya, sebagai closing. Bagaimana supaya kita mungkin secara khusus ya, para akhwat ya muslimah, tidak hanya fokus pada, nah kadang-kadang ini juga jadi dilematis ya. Kita sudah menutup aurat, tapi sikap-sikap kita tuh gak inline gitu loh dengan nilai-nilai yang sebenarnya Islam juga mungkin tanamkan. Misalnya Pak Kiai, boros. Ini kan hal yang paling, apalagi kalau urusan jilbab dan gamis Pak Kiai itu kan. Ada model jilbab terbaru, bawaannya pengen beli. Jadi seolah-olah memang iya, memang kita sudah menutup aurat. Tapi realitanya ada sikap-sikap kita dalam keseharian kita yang sebenarnya juga seharusnya tidak dilakukan. Boros dalam berpakaian, beli jilbab juga banyak, numpuk baju misalnya dan lain sebagainya. Apa yang mungkin kita juga bisa dudukkan supaya tidak hanya fokus pada tampilan luar, ganti-ganti warna hijab dan juga gamis, tapi juga kita fokus juga memperbaiki akhlak Pak Kiai. Membentuk mindset itu Pak Kiai.
0: Ada di kalangan kaum bapak, ini mudah-mudahan bermanfaat, ini pendapat kaum bapak. Ini gara-gara dia ikut pengajian di majelis taklim itu, saya jadi berat. Karena setiap 2 bulan sekali seragamnya diganti.
1: Betul,
0: katanya.
1: Pak Kiai.
0: Jadi terasa. Ada anggaran seragam gitu ya. Nah padahal kan dalam mengaji itu gak ada kaitannya dengan seragam. Walaupun boleh-boleh saja. Tetapi ketika dia memaksakan kehendak, itu dua tuh. Memaksakan kehendak atau banyak ditumpuk, tidak disodakokan kepada orang lain, ini tabzir. Dan tabzir yang semacam ini gak boleh. Jadi dia kelihatannya melakukan kebaikan, tapi pada waktu bersamaan sebenarnya dia menumpuk perbuatan yang salah. Ya saya mohon maaf nih, jangan sampai saya salah mengucapkan. Memang harus bijak, kita harus cerdas, kita harus pintar. Ya antara ketika kita melihat kondisi suami, atau walaupun itu juga hasil uang sendiri karena istri sudah memiliki itu, mempertimbangkan yang lain juga, itu juga masalah. Ketika ada orang yang mampu terus setiap bulan ganti model, ganti seragam, itu juga menyebabkan orang lari dari majelis taklim sebenarnya. Itu bagian dari hal-hal yang tabzir, ya, yang israf. Yang itu sebenarnya innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berlebih-lebihan, berhambur-hamburan itu termasuk saudaranya setan, bagian yang melanggar. Jadi mendapatkan pahala karena mengaji, tapi juga dia mendapatkan dosa karena tabzir.
1: Aduh, jangan sampai kita justru jadi golongan orang yang rugi ya sebenarnya Pak Kiai.
0: Iya, betul.
1: Jangan tabzir ibu-ibu, kita jangan udah cukup aja dengan yang di lemari ya kira-kira begitu ya Pak Kiai. Kalau mau beli dikeluarin dulu berarti yang udah ada kan Pak Kiai.
0: Iya,
1: itu boleh
0: ya. Disodakokan,
1: Masya Allah. Luar biasa, Pak Kiai, jazakallah khair. Ilmunya hari ini mudah-mudahan bisa menjadi manfaat yang berguna bagi keseharian kita pemirsa. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita, Kiai Haji Harisa Kamuan, pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Diduga akibat korsleting listrik, puluhan kios di Pasar Sentral Mulia Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
1: Sementara itu diduga akibat tumpahan BBM dari bengkel mobil, sebuah bangunan ruko yang beroperasi sebagai pangkalan gas LPG di kawasan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar. Akibat kejadian ini, dua orang mengalami luka bakar.
2: Kebakaran melanda Pasar Sentral Mulia Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung pada Rabu petang. Banyaknya material yang mudah terbakar dan kondisi angin yang kencang memicu api terus membesar dan merambat ke puluhan kios pedagang lainnya. Api yang terus membesar membuat warga dan pemilik kios panik. Sejumlah warga mencoba mengevakuasi barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Warga sempat berusaha memadamkan api sebelum petugas datang. Namun api yang terus membesar membuat warga pasrah dan menunggu petugas memadamkan api. Sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran dan 22 personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Proses pemadaman pun berlangsung selama 3 jam.
3: Api tersebut itu diinformasikan dari konsulting listrik. Kemudian setelah ada informasi tersebut, warga sekitar ini alhamdulillah cepat menghubungi piket damkar. Kondisi api alhamdulillah sudah bisa dipadamkan. Namun masih ada sisa-sisa, mungkin nanti ada pemadam lagi untuk mematikan atau memadamkan api yang masih ada dan sampai nanti menjalar kembali. Data sementara untuk diketahui lebih kurang 35 kios.
2: Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Diduga akibat tumpahan BBM dari bengkel mobil di sampingnya, sebuah bangunan ruko yang beroperasi sebagai pangkalan gas LPG di kawasan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar pada Rabu petang. Besarnya kobaran api yang membakar menimbulkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi, ditambah banyaknya tumpahan oli dan solar membuat api cepat merambat. Sebanyak 4 unit armada pancar kebakaran Kabupaten Bandung dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas pun membutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk memadamkan api.
4: Dan salat.
5: Kebetulan untuk kita temui di lapangan, kebakaran yang kita temukan ada tumpahan satu drum
6: atau
5: pertalit, solar juga, karena di satu bangunan itu tempat untuk penggantian oli roda 4. Untuk penanggulangan kebakaran ini ya memang kesulitan ada di tumpahan oli tersebut.
2: Akibat dari peristiwa ini, dua orang yang berada di dalam ruko mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Santosa Kopo, Kota Bandung, guna mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kemunculan sosok menyerupai pocong membuat warga Grumbul Kedung Eyang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, resah.
0: Ya, peristiwa yang terjadi pada Kamis malam lalu bahkan membuat warga berbondong-bondong keluar rumah untuk mencari pelaku.
7: Yang lihat siapa tadi?
8: Aku.
7: Oh, berapa kali?
8: Tiga kali. Kan kayak yang satu sampai dua, hah? Aku liatin. Ya yang terakhir, aku lari ke kamar.
7: Oke? Oh.
2: Suasana Grumbul Kedung Eyang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas mendadak geger setelah warga mengaku melihat sosok menyerupai pocong berkeliaran di lingkungan permukiman pada Kamis malam sekitar pukul 21.30 lalu. Tak heran, kemunculan sosok misterius tersebut memicu keresahan.

0: warga. Sejumlah warga yang mendengar informasi itu langsung berdatangan ke lokasi untuk mencari keberadaan sosok yang diduga sebagai pelaku teror. Namun hingga pencarian dilakukan, sosok tersebut tidak berhasil ditemukan.
1: Aku kan lagi di dapur. Nah, lagi duduk sama kakak. Kakak bikin mie. Nah, aku tuh lihat kok ada apa itu? Aku kira kucing. Nah, yang ketiga itu ngintip. Tapi ya itu mungkin bukan itulah. Bukan pocong benar, masa iya pocong benar ngintip.
2: Sekitar jam berapa itu?
1: Jam 9:30 malam. Ya pada kesini pada itu nyariin, tapi nggak ketemu.
2: Nggak ketemu ya?
1: Iya.
3: Ya soalnya itu masalahnya itu apa ya? Ada dandang tuh besar, tuh nabrak situ. Secara logika itu nggak masuk akal, itu pasti manusia itu dan pocong.
0: Hingga kini pelaku yang diduga melakukan aksi teror belum berhasil ditemukan. Warga berharap aparat kepolisian dapat segera mengungkap pelaku agar keresahan di tengah masyarakat tidak semakin meluas. Menindaklanjuti laporan warga, aparat kepolisian setempat telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Polisi mengimbau masyarakat agar tak mudah terpancing isu yang belum jelas kebenarannya dan segera melapor apabila kembali menemukan kejadian serupa. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
4: Diduga terbakar api cemburu, dua pria di Jakarta Barat mengeroyok seorang pegawai restoran hingga mengalami luka serius. Kedua pelaku sempat buron sebelum akhirnya dibekuk petugas kepolisian.
5: Sementara itu nekat mencuri di rumah kosong yang sedang ditinggal pemiliknya. Seorang ibu rumah tangga diringkus petugas Polres Metro Jakarta Barat. Selain sepeda motor, pelaku yang buron selama 3 hari tersebut juga menggasak uang puluhan juta rupiah yang membuat korban gagal berangkat umroh.
6: Tim Opsnal Polsek Grogol Petamburan meringkus dua pria karena menganiaya seorang pegawai restoran di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Kedua pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda setelah sempat melarikan diri pasca kejadian pada 20 Mei lalu. Pelaku ditangkap di Bekasi, Jawa Barat, sementara rekannya dibekuk di Tiga Raksa, Banten. Motif penganiayaan ini diduga murni masalah asmara. Pelaku berinisial ADS cemburu karena mencurigai istrinya berhubungan asmara dengan korban. Sebelum kejadian, pelaku sempat mengancam korban. Namun saat korban sedang beristirahat di kediamannya di Tomang Utara, kedua pelaku mendobrak pintu dan menyerang korban dengan senjata tajam secara membabi buta.
7: Mendatangi TKP dan juga mengumpulkan bukti-bukti CCTV terutama. Dan juga di situ teridentifikasi dua pelaku ini. Pelaku yang pertama inisial ADS. ADS ini 31 tahun. Ini hari ini kita amankan yang bersangkutan ada di Tambun, Bekasi. Untuk yang pelaku yang kedua, inisial J, 29 tahun, kita amankan di Tiga Raksa, Banten.
6: Korban yang mengalami luka di bagian kepala hingga lengan menerima lebih dari 100 jahitan. Saat ini, kedua pelaku ditahan di Mapolsek Grogol, Petamburan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami operasi tangkap tangan yang menjerat Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Rabu malam. Sejumlah barang bukti telah diboyong ke Gedung Merah Putih KPK untuk keperluan penyidikan. Barang bukti yang disita diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Total terdapat 7 mobil, 15 sepeda motor, serta 11 sepeda yang terdiri dari 4 sepeda lipat Brompton dan 7 unit sepeda gunung. Kendaraan yang disita ditempatkan di area parkir Gedung Merah Putih KPK dan menjadi bagian dari barang bukti yang akan didalami oleh penyidik. Seluruh barang bukti akan digunakan untuk mendukung proses pembuktian perkara hasil operasi tangkap tangan. Nekat mencuri di rumah kosong, seorang ibu rumah tangga diringkus kepolisian unit Jatan Ras Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Pelaku dibekuk oleh tim Jatan Ras Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat saat tengah tertidur di dalam rumahnya di kawasan Petir, Tangerang, Banten. Dari rekaman CCTV terlihat, pelaku mendatangi permukiman dan membawa kabur sepeda motor korban.
8: Ini kejadian emang kebetulan lagi gak ada orang di rumah, karena orang tua itu lagi pergi nyari makan. Jadi cuma ditinggal 1 jam aja.
9: Oh, tinggal pergi makan aja gitu ya, nyari makan aja
8: 1 jam.
9: Uangnya ditaruh di mana tuh mas pada saat itu tuh?
8: Uangnya memang itu ada di kamar. Iya, jadi diacak-acak itu kamar saya, diacak-acak, kamar orang tua saya diacak-acak. Jadi tuh uang di kamar itu semua diambil.
6: Pelaku yang buron selama 3 hari itu juga menggasak uang puluhan juta rupiah. Ironisnya uang 55 juta rupiah yang dicuri pelaku

0: merupakan uang tabungan korban untuk biaya perangkat umroh ke Tanah Suci.
1: Modusnya dia berkeliling ke tempat-tempat rumah warga, dia mengecek rumah warga satu persatu apakah ada rumah yang terkunci atau tidak. Sehingga pada saat dia menemukan satu target rumah yang tidak terkunci, dia serta-merta melihat sekitar dan langsung masuk ke dalam guna mengambil barang-barang yang sekitarnya bisa diambil oleh yang bersangkutan.
0: Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sepeda motor korban dan pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim gabungan Polda Sumut dan Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Utara mengungkap peredaran narkoba di tengah laut yang akan diselundupkan dari Malaysia menuju Indonesia.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Tim Trisula Polrestabes Makassar terlibat aksi saling kejar dengan pelaku teror penyerangan acak yang diduga bagian dari geng motor di kota Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Ya, sementara itu seorang pria yang berprofesi sebagai satpam dibekuk Satreskrim Polres Kulon Progo Yogyakarta lantaran nekat menggasak puluhan bungkus rokok di minimarket. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Sampan yang membawa 30 kg sabu-sabu dari Malaysia ini diamankan tim gabungan Polda Sumut dan Bea Cukai di tengah laut, tepatnya di perairan Laut Asahan, Sumatera Utara pada 18 Mei lalu. Petugas pun mengamankan seorang tersangka berinisial TH. Dari dalam sampan, petugas berhasil menyita dua karung sabu-sabu yang dikemas dalam plastik teh Cina. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Andi Arisan, pada Rabu siang mengatakan, sabu dibawa tersangka dari Malaysia dan akan diselundupkan ke Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan nelayan ini merupakan anggota sindikat jaringan narkoba Malaysia Indonesia. Saat ini, petugas masih mendalami dan mengembangkan kasus ini. Detik-detik penangkapan pelaku teror penyerangan acak yang diduga bagian dari geng motor di kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera amatir pada Selasa malam. Setelah menggagalkan aksi penyerangan menggunakan busur panah saat patroli, polisi tidak hanya mengamankan dua pelaku, namun juga menyita anak panah busur, lengkap dengan pelontarnya, serta dua unit sepeda motor. Untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, seperti teror penyerangan, tawuran, dan pembegalan, Polrestabes Makassar melalui tim Trisula, mulai Rabu meningkatkan patroli keamanan. Patroli dilakukan pada malam hingga dini hari, guna memberikan rasa aman pada masyarakat. Seorang pria yang berprofesi sebagai satpam dibekuk Satreskrim Polres Kulon Progo Yogyakarta lantaran nekat menggasak puluhan bungkus rokok di sebuah minimarket. Untuk melancarkan aksinya, pelaku yang bermodal pistol korek api dan kaos bertuliskan Resmob ini mengaku sebagai anggota polisi. Kasatreskrim Polres Kulon Progo, Ibtu Subihan Afwan Ardi, saat preskon pada Rabu siang mengatakan, pelaku terobsesi menjadi polisi namun selalu gagal saat tes. Pelaku pun membeli pistol korek api serta kaos bertuliskan Resmob dari aplikasi online shop. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke informasi berikutnya, penggunaan rekaman closed circuit television atau CCTV terbukti efektif dalam mengungkap sejumlah tindak kriminal.
1: Ya, dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, fungsi CCTV lebih dari pencegahan atau memberi efek jera bagi pelaku kejahatan. Dengan adanya tambahan kecerdasan buatan CCTV, bisa dilakukan deteksi dan identifikasi.

0: ini merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Berbekal dari rekaman CCTV, petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Di lokasi lain, dua orang pelaku curanmor terekam CCTV saat menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, serta mengincar motor yang tidak dikunci stang. Pelaku ditangkap setelah sempat bersembunyi di sebuah toren di wilayah Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Keberadaan closed circuit television atau CCTV kerap merekam sejumlah tindakan kriminal.
1: Setiap mayoritas warga sini ada pasang CCTV semua, titik-titik ada di balai RW ada, di taman juga ada. Kalau di posnya belum ada. Nah, manfaatnya paling enggak kan bisa membantu keamanan di sini. Tuh, jadi sini. Kalau yang dulu-dulu mungkin ada dan itu pun juga ada CCTV-nya terekam. Kehilangan motor.
2: Yang manfaatnya ya untuk apa? Ada kejahatan, terutama ya itu kan ada uang kadang-kadang uangnya 50 ngakunya 100. Ya, udah dikembalikan kembaliannya kan kadang-kadang kurang kembaliannya. Gitu ya, ada yang curang gitu, ada yang ngambil barang di sini nggak bilang gitu kan, bisa ketahuan semua.
3: Antisipasinya ya. Kejahatan apa biasanya, Pak?
2: Ya kalau kejahatan di sini lumayan nggak ada, masih aman di sini, Pak. Ya, cuman ya biasanya tuh udah bayar katanya tapi belum bayar sebenarnya. Jadinya kalau di situ kan dilihat lagi mana kapan bayarnya, nggak ada kan, nggak ada.
0: Dengan adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa digunakan untuk menghitung jumlah orang yang masuk ke suatu tempat dan membantu memberi notifikasi saat ada hal yang diperlukan atau peringatan dini saat ada kejadian. CCTV pun mampu menangkap wajah seseorang. Jika database buronan dimasukkan ke server, wajah akan terdeteksi kamera dan memberi notifikasi kepada aparat penegak hukum.
4: Alamin justru pada saat tren kadang ekonomi yang katanya orang lagi turun, sometimes kejahatan pasti semakin meningkat. Nah, cuman di beberapa sektor bisnis yang lain, nggak semua bisnis itu turun. Nah, bisnis-bisnis yang meningkat ini pasti membutuhkan keamanan. Jadi, marketnya kalau di CCTV masih 10-20% paling tidak pertumbuhannya, maksud saya.
3: Kenapa alasan mereka begitu aware, Pak, dengan keselamatan dan menggunakan CCTV ini?
4: Jadi CCTV ini juga bukan cuma untuk sebagai keamanan juga, selain satu pasti keamanan, kedua pemantauan, ketiga tadi pembuktian.
0: Pemasangan CCTV disarankan dilakukan di titik dengan rasio risiko tinggi dan berfokus pada dampak.
5: Pemasangan CCTV bisa dilakukan menggunakan pendekatan berbasis risiko, misalnya di lokasi kepadatan atau tingkat kritikalitas tinggi. Di lift dan jembatan penyeberangan orang, CCTV dipasang untuk mencegah tindak kriminalitas, memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, dan membantu aparat dalam memantau situasi secara langsung.
0: Rekaman CCTV diakui secara sah sebagai alat bukti hukum di Indonesia. Kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 / PUU 14 Tahun 2016. Meski demikian, pihak kepolisian mengatakan tak semua data rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidana yang akan digunakan dalam persidangan. Dalam pembuktian, penyidik perlu melihat kualitas data CCTV seperti kejernihan gambar dan sudut pandang. Namun paling tidak, rekaman CCTV menjadi petunjuk untuk upaya pembuktian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku.
6: Ya, walaupun tidak seluruhnya kita gunakan CCTV, tapi ada juga yang kita gunakan berdasarkan barang bukti CCTV, yaitu tindak pidana kriminal umum. Contohnya seperti pencurian dengan pemberatan. Ya. Kemudian ada pencurian kendaraan bermotor. Lalu ada penganiayaan. Ini juga kita ungkap dengan menggunakan barang bukti CCTV. Ada sejumlah kurang lebih 79 kasus dari Januari sampai dengan Mei ini.
0: Untuk menekan angka kejahatan, kehadiran teknologi CCTV juga harus dibarengi tindak lanjut nyata seperti respon cepat aparat maupun optimalisasi sistem pemantauan di lapangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Seorang bocah SD yang tidak memiliki kaos kaki viral pasca ayahnya mengoleskan arang sisa pembakaran wajan untuk disamarkan seakan-akan menjadi kaos kaki.
8: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah Kota Pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5, menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Ya, dunia kampus tanah air dihebohkan dengan kasus asusila yang dilakukan dua orang mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta.
1: Ya, sementara di Universitas Negeri Padang, ada dua orang yang salah satunya seorang mahasiswi mengalami luka tembak akibat insiden peluru nyasar.
2: Kepanikan terjadi sesaat setelah terdengar suara tembakan di halaman gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Padang Selasa petang. Menurut Sekretaris Universitas Negeri Padang Erian Joni, tembakan itu mengenai dua orang, yakni mahasiswi dan seorang keluarga mahasiswa yang sedang merayakan selesainya ujian. Di sisi lain, Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol menyebut, pada saat bersamaan dengan insiden itu, sedang ada latihan tembak oleh salah satu batalion di kawasan Lapai yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus.
3: Namun belum bisa dipastikan apakah benar itu dari peluru anggota Kodam yang sedang melaksanakan latihan atau bukan. Nah, itu yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa memang benar dan pada saat yang bersamaan juga ada pelaksanaan latihan, itu pertama. Kemudian yang kedua, saat ini prosesnya sedang dilaksanakan investigasi.
2: Saat ini, kedua korban sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit Rekso Dowirjo, Padang. Kedua orang pria yang tertangkap kamera melakukan tindakan asusila di lingkungan Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta PNJ ini digiring petugas keamanan kampus pada Selasa petang untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Dari hasil penelusuran awal, pihak kampus menyebut hanya satu orang yang merupakan mahasiswa PNJ, sedangkan pria lainnya diketahui pihak luar yang datang ke kampus. Meski tidak membenarkan tindakan yang dilakukan keduanya, pihak kampus pada Rabu menegaskan tetap menjaga hak-hak yang dimiliki kedua belah pihak selama proses investigasi berlangsung.
4: Kalau untuk saling kenal, keterangan officially kan tentu kita masih praduga ya. Jadi memang saling kenal untuk mereka ketemu, tapi untuk kronologi lebih mendalamnya itu akan kita mungkin masih menjaga ini ya, menjaga apa, privacy yang bisa.
2: Hingga saat ini Komisi Disiplin dan unit terkait masih menelaah bentuk pelanggaran yang dilakukan serta sanksi yang akan dijatuhkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ke informasi lainnya, potret kemiskinan dan juga pembangunan yang tidak merata di dunia pendidikan masih terlihat di negeri ini. Di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur misalnya, anak sekolah di Dusun Damai harus pergi berangkat ke sekolah melewati kereta gantung manual.
0: Sementara di Nusa Tenggara Timur, seorang bocah menjadi viral karena memakai kaos kaki dari lukisan arang.
2: Inilah Marciano, seorang bocah SD yang tampak mengenakan kaos kaki dari olesan arang sisa pembakaran wajan. Video yang dibagikan akun TikTok Martino ini menjadi viral di media sosial dan mengundang simpati dari jutaan warganet. Marciano tinggal bersama keluarganya di Desa Lanut, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Belakangan, sang ayah memberikan klarifikasi bahwa video tersebut merupakan kisah nyata yang direkam sendiri dan bukan dibuat untuk kebutuhan konten.
5: Video yang kami ambil itu dari kisah nyata. Pada saat anak mau berangkat ke sekolah, namun kaos kaki tidak ada, anaknya tetap harus ke sekolah hari itu, maka dengan cara arang yang saya buat untuk menutupi itu.
2: Sementara pelajar di SDN 021 Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur harus bertaruh nyawa demi bisa berangkat sekolah. Kedua pelajar kakak beradik asal Dusun Damai ini misalnya, mereka memilih menyeberang pada sebuah kereta gantung rakitan yang berada di ketinggian 40 meter dari dasar sungai. Perjalanan mereka tidaklah mudah, apalagi jika air di sungai pasang.

0: Takut.
1: Takut ya. Jadi ya, sering muncul ngikutin di bawah begitu.
0: Iya.
1: Oh gitu.
2: Badil, Kepala Sekolah SDN 21 Desa Santan Ulu menyebut, pihak sekolah memberikan dispensasi kepada anak-anak yang berasal dari Dusun Damai untuk masuk sedikit terlambat, apalagi saat hujan atau sungai sedang pasang, dan bisa belajar daring dari rumah.
3: Kami memberikan kebijaksanaan anak seperti itu, misalnya hari hujan. Itu seandainya dia terlambat, kami tahu bahwa dia posisinya seperti itu.
2: Sementara, pemerintah desa setempat tengah berupaya untuk membantu masyarakat dengan membangun jembatan gantung. Namun, saat ini pembangunannya masih menunggu regulasi yang tepat karena kawasan ini masuk dalam kawasan hutan lindung. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Banyak cara dilakukan jamaah haji Indonesia mengisi waktu di Mekah Arab Saudi, salah satunya berziarah ke makam Ma'lah.
1: Ya, selain istri Rasulullah, Siti Khadijah, di sini juga dimakamkan tokoh karismatik dari Indonesia, Kyai Haji Maimun Zubair.
2: Selepas salat subuh di Masjidil Haram, serombongan haji reguler dari Kabupaten Cilacap bergerak ke utara Masjidil Haram. Mereka berencana mengunjungi tempat-tempat bersejarah di sekitar Makkah. Salah satunya Kompleks Pemakaman Ma'lah, salah satu pemakaman tua dan bersejarah

0: yakni Kiai Haji Maimun Zubair atau biasa dipanggil Mbah Mun. Meski dilarang, jemaah Indonesia sering mendekati nisan makam Mbah Mun yang hanya ditandai batu dan tulisan namanya.
1: Saya tidak santrinya, tetapi saya tandin. Kagum, hormat, dumateng Syekh Maimun Zubair.
2: Kenapa?
1: Karena beliau sosok panutan kami. Karena beliau sosok panutan kami, imam kami, guru kami. Beliau sebagai contoh tauladan kami dalam hidup bermasyarakat.
0: Ziarah bisa jadi kegiatan jemaah haji mengisi waktu luang sebab ada hikmah dalam ziarah.
3: Nabi Muhammad itu ketika hidupnya dulu dan melarang ziarah kubur ketika umat Islam masih baru, takut nanti dia syirik menyembah kuburan. Setelah orang pada beriman, tahu Allah, kenal Allah, hakikatnya Allah, maka tahu bahwa semuanya ini makhluk kecuali Allah. Maka Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Maka sekarang kalian sudah akidahnya sudah kuat bahwa selain Allah itu makhluk, maka ziarahlah kalian banyak. Ziarah kubur, khususnya orang-orang yang soleh dan solehah. Nah, itu seperti apa yang dikatakan Rasulullah. Dan ziaratul kubur mengingatkan kita kematian. Kedua, mengingatkan jasa-jasa orang-orang yang baik. Ya, maka di situ dan di dalam tempat orang-orang salihin dan salihat itu tatanazzalur rahmat. Tempatnya orang saleh dan salihah itu diturunnya rahmatnya Allah jalla jalaluh.
0: Selain pemakaman Ma'la, di Makkah sebenarnya ada situs sejarah penting. Bangunan perpustakaan ini sebenarnya tempat Rasulullah lahir. Tapi otoritas Arab Saudi mengubah tempat ini menjadi perpustakaan, bahkan menjaga tempat ini dengan pengamanan berlapis. Komet Multazam, Makkah, Arab Saudi.
4: Gara-gara viral, jamaah haji penasaran dan mengantri untuk mendapatkan tumbler di salah satu kedai kopi di Mekah, Arab Saudi.
5: Ya, sementara itu, ada rombongan jemaah haji Indonesia yang juga punya cara unik demi menaati peraturan bagasi pesawat saat akan pulang dari Tanah Suci. Sebagian jemaah ada yang mengenakan pakaian hingga 5 lapis.

0: Gara-gara konten viral, jemaah haji rela mengantri untuk mendapatkan tumbler kedai kopi Half Million. Lihat saja antriannya sampai ke tangga bawah, padahal di dalam kedai kopi sudah ada antrian juga. Dan untuk masuk ke kedainya pun bahkan harus bergantian. Dan sebagian besar yang mengantri adalah jemaah Indonesia.
1: Satu, karena ini titipan anak, Pak. Biasa anak genjat kan. Dia kenal ini dari temannya yang udah datang umroh, katanya ada kopi viral. Kemudian ada tumblernya yang lucu, yang unik. Kalau saya sih tidak terlalu penyuka kopi, tapi penasaran juga kenapa kok jadi vir. Seenak apa gitu.
2: Karena lihat di apa pasar media itu tumbler SMM itu viral dan jadi kayak jadi wajib oleh-oleh kalau kita kesini. Kalau jelas sih kopinya udah nyoba. Terus untuk buat tangan ke Indonesia kita beli tumblernya yang happening itu loh.
3: Ya penasaran aja Pak, apa sih yang membuat menarik orang-orang itu?
4: Emang yang sampai tahu apa?
3: Ya kopi habis itu tumblernya kan itu kan terkenal kan. Sampai orang belak-belakin ngantri, di cabang yang lainnya juga ramai juga, jadi penasaran.
0: Tidak hanya tumbler, tapi kedai kopi ini juga menjual merchandise berupa gelas tembikar seperti ini. Untuk harga tumbler ada dijual seharga Rp24 atau setara Rp114.000.
5: Ini pakai baju berapa lapis?
6: 5.
0: Itulah pengakuan Sania, salah satu jemaah haji asal Embarkasi Makassar yang menggunakan baju 5 lapis demi menyiasati peraturan kelebihan bagasi yang ketat dari pihak maskapai. Pemandangan menggelitik ini terlihat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada Selasa. Jemaah haji terlihat menyusun barang di koper dan memakai baju gamis hingga jaket lapis demi lapis.

0: Berapa lapis double baju?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: 7 lapis baju?
1: 7 lapis. Tambah ini 8, aku kena.
2: Rasa gerah dan gerak terbatas pun rela dilawan demi oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman tetap aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pria ketahuan merokok di perjalanan kereta api Garut-Bandung hingga akhirnya terpaksa diturunkan di tengah jalan.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri.

0: bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masalahnya
2: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
5: Seorang siswa sekolah menengah pertama ditemukan tenggelam setelah menceburkan diri ke dam tukat campuhan di Jembrana, Bali.
6: Sementara itu ada seorang pria yang ketahuan merokok di perjalanan kereta api lokal Garut-Bandung hingga akhirnya ia terpaksa diturunkan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
7: Suasana perjalanan kereta api lokal Garut-Bandung sempat diwarnai keributan yang melibatkan seorang penumpang dan petugas kereta pada Selasa. Penyebabnya, petugas pamualka mencium aroma asap rokok yang berasal dari toilet di kereta. Saat diamankan petugas, penumpang itu tidak mengakui perbuatannya. Perdebatan pun terjadi antara keduanya di dalam kereta. Situasi semakin memanas hingga terjadi aksi saling dorong antara penumpang dan petugas keamanan. Dikonfirmasi pada Rabu, manajer public relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan saat dilakukan pendataan, penumpang itu juga tidak dapat menunjukkan identitas fisik maupun tiket perjalanan karena tiket berada pada rekannya. Atas pelanggaran yang dilakukan, penumpang itu akhirnya diturunkan di stasiun Leles untuk penanganan lebih lanjut. Seorang siswa SMP ditemukan tewas setelah tenggelam di dam tukat campuhan di Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Bali pada Rabu sore. Tim SAR gabungan unit Jembrana, Bali melakukan pencarian dengan menyelam di kedalaman 6 meter. 2 jam kemudian jenazah korban bisa dievakuasi dari dasar sungai. Korban awalnya bermain dan mandi bersama 2 rekannya di dam tersebut. Namun tiba-tiba korban naik ke atas dam dan menceburkan diri ke air. Korban yang tidak bisa berenang akhirnya tenggelam di dasar sungai. Pria bule berinisial ZNB ini tak berkutik saat diamankan petugas gabungan Kanwil Ditjen Imigrasi DKI di kantor imigrasi Jakarta Pusat di sebuah hotel di kawasan Tanah Abang. WNA asal Inggris ini ditangkap usai sempat viral lantaran mengamuk dan tak mau membayar biaya makanan di sebuah kedai kopi beberapa waktu lalu. Dari data keimigrasian, WNA berusia 26 tahun itu datang ke Indonesia melalui Bandara Internasional Ngurah Rai Bali pada 16 April lalu menggunakan visa kunjungan atau wisata. Namun dari hasil pemeriksaan, ZNB ternyata tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanan yang diakuinya telah hilang saat tiba di Jakarta pada 21 Mei lalu. Dikonfirmasi petugas Kanwil Ditjen Imigrasi DKI pada Rabu, ZNB diketahui memiliki riwayat mental illness alias sakit mental. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kudapan risoles atau risol tentu tidak asing lagi ya bagi Anda. Bahkan kini risol pun punya beragam isian, mulai dari yang seperti biasa rogut sampai yang sudah berinovasi dengan isian matcha.
6: Ya, nah di Jakarta ini ada usaha risol yang tempat produksinya ada di gang sempit, tapi cuannya bisa mencapai jutaan rupiah. Dan informasi akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Gurih, renyah di luar, namun lumer dan padat di dalam. Inilah risol. Kudapan klasik ini terus berinovasi hingga menjadi incaran banyak orang. Saking banyaknya peminat, risol membuka peluang bisnis yang sangat menjanjikan karena disukai oleh semua kalangan. Di tengah gemerlap kawasan Kemang, Jakarta Selatan, ada surga kuliner yang tersembunyi di dalam gang sempit. Inilah Yon Risoles, sebuah usaha rumahan di antara Jalan Kemang Utara yang viral di media sosial. Berbagai varian risol ditawarkan mulai dari rogut hingga smoked beef mayonnaise. Demi menjaga kualitas terbaik, seluruh adonan dibuat sendiri di rumah produksi ini.
1: Sambil ngaduk, kita masukin garam.
2: Jadi tetap dikasih masak juga ya,
1: garam. Ini 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
2: emang segitu banyak?
1: 16, ya.
2: Oh, wow.
1: Ya, karena ini kan hampir tusuk, baru
2: air. Oke, iya, jadi air. Setelah dikasih garam sebanyak 16 sendok, tadi kurang lebih apa ya?
1: Iya.
2: Masih dikasih air, biar makin encer.
0: Kulit risol dibuat dari bahan premium agar mudah digoreng dan tak mudah sobek.
2: Nah, jadi sebenarnya tricky sih pemirsa untuk nyari tahu ini udah mateng atau belum. Adonan kulitnya tuh dilihat dari nih pinggirnya nih. Kalau dia udah ngeletek gitu ya, udah mulai kelihatan kecoklatan, itu artinya udah mateng dan siap diangkat.
0: Berawal dari seorang driver pribadi, Yono memulai bisnis risol sejak 14 tahun lalu. Dalam sehari, ribuan potong risol dibuat dan terjual.
3: Ya, alhamdulillah sih, kalau dari pembeli sih, kebanyakan kayaknya tuh dari kelas menengah ke atas sih kayaknya saya lihat sih. Karena banyakan tuh kantor ya. Ya, banyakan sih orang-orang kantor, perumahan, gedongan gitu. Kalau saya bagian yang pengantar bilangnya begitu. Alhamdulillah kemarin semenjak viral itu, dari bulan puasa itu, ada peningkatan yang sangat gratis gitu. Kemarin malah tembus hampir 2.500, sekitar 3.000-an kemarin itu, di bulan Syur Madun itu.
0: Risol dibanderol mulai Rp3.500 per potong.
4: Kebetulan anak saya paling suka risol di sini, jadi sering saya, dari udah lama. Iya, karena semuanya rasanya enak, terus ya anak-anak suka aja.
2: Udah berapa lama Pak?
4: Kurang lebih 3 tahun kebelakang lah, saya udah langsung. Di sini lebih teksturnya lebih lembut, lebih enak, lebih masuk aja di mulut lah enak.
0: Masih dari Jakarta, cuan dari kudapan risol juga dihasilkan dari sebuah rumah di gang tak jauh dari stasiun Jakarta Kota. Namanya Risol Buawat. Menyasar kaum milenial dan Gen Z, usaha risol rumahan ini berfokus pada isian yang kekinian dengan tema fusion. Mulai dari risol bolognese hingga risol warna-warni dengan varian coklat dan matcha.
5: Dari anak, dari keponakan juga ada. Ayo kita bikin katanya. Udah saya bikin, tapi ternyata alhamdulillah setiap saya bikin pertama itu langsung banyak peminatnya gitu. Banyak yang suka gitu.
0: Selain inovasi rasa, pengemasan yang higienis dan menarik juga menjadi daya tarik tersendiri. Risol varian matcha dan coklat dibanderol Rp5.000 saja. Dalam sehari, sekitar 150 risol terjual.
2: Saya tertarik sama yang warna-warna lucu ini nih, karena seumur hidup saya baru nyobain yang namanya risol matcha. Oh, gimana ya rasanya? Agak aneh sebenarnya untuk nyobain risol yang identik asin, tapi ini manis dan ada rasa teh hijaunya, kadang ini matcha. Tapi enak kok.
0: Konsistensi rasa dan kualitas menjadi kunci utama untuk bertahan di industri kuliner. Terbukti, lokasi yang tersembunyi di dalam gang bukanlah halangan untuk meraup omset selangit. Bintang Fatan Warsa, Jakarta.

0: Pemirsa, dinamika industri taksi online di Indonesia sedang mengalami pergeseran yang cukup besar. Berbagai hot issue dan juga regulasi baru justru membuka celah pasar yang sangat basah bagi para pengusaha rental mobil. Lantas, seberapa menarik bisnis rental mobil saat ini? Kita akan membahasnya bersama Direktur Marketing dari Avesta, Bapak Fuad Zaki. Pak Fuad, apa kabar?
1: Yes, selalu semangat dan antusias setiap harinya.
0: Luar biasa sekali, apalagi ini sekarang banyak sekali ya Pak regulasi-regulasi yang semakin mendorong kita untuk menggunakan mobil listrik.
1: Betul
0: sekali. Pastinya di sini kita juga ingin mencari celah nih, peluang bisnisnya seperti apa gitu. Benarkah Pak kalau misalkan mobil listrik ini akhirnya direntalkan, itu memang menjadi peluang bisnis yang cukup besar Pak saat ini di Indonesia?
1: Yes, betul sekali. Jadi kalau misalkan saat ini Anda pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, Anda mencoba menggunakan jasa aplikasi online, maka Anda akan bisa melihat bahwa mobil listrik itu masuk kategori comfort dan masuk kategori luxury.
0: Okay.
1: Yang dimana ini berpotensi memberikan income yang jauh lebih besar bagi pebisnis rentalnya. Dan kalau misalkan Anda masih bermain di mobil konvensional, tentu saja Anda bisa melihat itu masuk kategorinya masuk kategori standar atau bahkan hemat. Yang itu sudah pasti akan memberikan potensi income yang jauh lebih sedikit bagi pebisnis rental mobilnya. Oleh karena itu, ini benar-benar terjadi pergeseran saat ini bahwa mereka lebih banyak memilih untuk mobil listrik ketimbang mobil bensin ataupun mobil konvensional.
0: Okay.
1: Dan kalau kita melihat kondisi saat ini, fakta di lapangan itu sangat mendukung sekali gitu loh untuk Anda bisa menjadi pebisnis rental mobil listrik. Mulai dari yang pertama, begitu banyak orang saat ini pengen banget gitu ya mencari uang, mencari pekerjaan, tapi satu sisi peluang atau lowongan pekerjaan tersedia ini sangat terbatas.
0: Yeah.
1: Otomatis kita bisa melihat bahkan saat ini di sosial media begitu banyak orang menunjukkan bahwa baru-baru ini mendaftar sebagai driver ojol ataupun driver taksel.
0: Benar.
1: Ya, sekedar informasi aja, kalau driver ojol itu roda 2, kalau driver taksel itu roda 4 gitu ya. Dan mereka memahami bahwa potensi income itu akan jauh lebih besar ketika mereka menjadi driver taksel gitu ya. Nah, tapi ada tantangan di mana mereka mungkin saat ini belum punya unit kendaraannya.
0: Benar.
1: Nah, ini fakta di lapangan. Kemudian yang kedua, fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa bisa jadi mereka punya unit kendaraan, tapi ternyata usia kendaraannya mungkin sudah tua, atau mungkin jenis kendaraannya itu tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh operator-operator atau aplikator ojek online.
0: Yeah.
1: Sehingga mereka bingung nih mau jadi driver taksel terus gimana nih. Dan fakta yang ketiga juga menunjukkan bahwa saat ini semua driver taksel gitu ya, bahkan kalau saya gak boleh ngomong semua, mayoritas mereka berpikir, ah saya tidak mau tuh untuk komitmen jangka panjang dengan mengambil kredit sampai 5 tahun.
0: Leasing ya Pak ya?
1: Iya, karena mereka berpikir, iya kalau saya terus-terusan sehat, kalau misalkan saya sakit terus bagaimana gitu ya. Akhirnya mereka mencari sesuatu hal yang lebih fleksibel, yang dimana kalau mereka bawa mobilnya mereka tinggal bayar setoran, kalau mereka tidak bawa mobilnya mereka tinggal kembalikan saja, dan mereka tidak dikejar-kejar oleh setoran.
0: Benar.
1: Dan untuk itulah Avesta hadir di Indonesia, bahkan per Juni 2026 ini era baru Avesta segera dimulai.
0: Wow, ini itu tadi banyak sekali. Ada saya melihat satu peluang bisnis, tapi juga ada banyak sekali kendalanya. Dan di sini Avesta hadir untuk bisa memberikan solusinya.
1: Yes, betul sekali.
0: Kira-kira kita pastinya harus mengenal terlebih dahulu Avesta ini apa.
1: Baik.
0: Dan tadi Bapak juga sempat menyebutkan era baru Avesta.
1: Betul banget.
0: Apa sih era baru dari Avesta ini?
1: Baik, jadi kalau berbicara tentang Avesta, Avesta itu adalah sebuah program kemitraan bisnis di mana Anda selaku mitra bisnisnya sejak awal perjanjian, unit mobil kendaraan atau mobil listriknya ini sudah menjadi milik Anda. BPKB dan STNK sudah langsung atas nama Anda. Dan selama masa kerja 5 tahun, kerjasama 5 tahun, Anda nggak perlu pusing mikirin angsuran, karena begitu dikelola oleh Avesta, Avesta akan langsung mendistribusikannya kepada mitra driver dengan skema subscription ataupun setoran harian. Sehingga angsuran bisa dikejar atau ditutup dari setoran harian para mitra driver tersebut. Lebih daripada itu, Anda selaku mitra bisnis kami, kami masih berikan Anda bagi hasil potensi ride hailing bukan 50%, bukan 60%, tapi 70% untuk Anda. Dan setelah masa kerjasama berakhir 5 tahun, mobil-mobil ini kami kembalikan kepada mitra bisnis kami dalam kondisi baterai prima, interior bagus, eksterior bagus, dan yang paling penting adalah apa? Mobil dalam kondisi sudah lunas. Dan kalau berbicara tentang era baru Avesta, nah ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh

0: seluruh masyarakat Indonesia yang menyambut baik kehadiran Avesta. Karena sampai detik ini luar biasa sekali animo masyarakat Indonesia terhadap kehadiran Avesta ini sangat besar. Hmm. Bahkan banyak juga yang bertanya-tanya tentang, Pak, apakah ada brand yang lain? Apakah ada opsi memilih untuk brand yang lain? Yeah. Dan karena hal tersebutlah, dan akhirnya banyak juga brand-brand itu yang akhirnya approach kami.
1: Wow,
0: dan saat ini kami juga sudah bekerja sama dengan satu brand baru. Yakni adalah Wuling, ya.
1: Itu cukup ternama
0: sekali. Betul sekali, bukan cukup, sangat ternama,
1: sangat ternama.
0: Sehingga mitra-mitra kami ini bisa memilih, mau pilih mobil yang mana, mau pilih VinFast VFE 34 bisa, mau pilih Wuling, Wuling Cloud EV Pro pun juga bisa. Dan tentu saja semuanya memiliki perbedaan, seperti halnya mobil Wuling Cloud EV Pro itu masuk kategori luxury, ya, sedangkan untuk mobil VinFast VFE 34 itu masuk kategori comfort, sehingga potensi penghasilannya pun juga berbeda antara mobil Wuling Cloud EV Pro dengan VinFast VFE 34. Dan Anda bebas memilih mau yang mana, mau Wuling boleh, mau VinFast pun juga boleh. Dan kabar baiknya adalah untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, Anda nggak perlu keluar uang ratusan juta, Anda nggak perlu keluar uang 300-400 juta, bahkan Anda nggak perlu menyiapkan TDP minimal 69-108-128 juta, nggak perlu.
1: Ya,
0: karena hari ini kami berikan spesial, Anda kalau ingin menjadi pebisnis rental mobil miliaran bersama Avesta, Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah saja. Satu harga itu Anda boleh pilih. Wah. Mau VinFast boleh, mau Wuling boleh, dan sejak awal mobil listrik ini sudah menjadi milik Anda, BPKB STNK atas nama Anda, dan mobil ini sudah full asuransi. Kabar baiknya adalah khusus 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Dan menariknya ini adalah sisanya bisa Anda angsur suka-suka sesuai dengan budget Anda.
1: Wow.
0: Jadi kira-kira Anda tiap bulan bisa menyisihkan berapa sih? Nah, itu Anda bisa sesuaikan untuk angsurannya. Dan kemudian kalau ada percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Dan khusus Anda yang bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hari ini, saat ini juga kami masih berikan Anda bonus spesial, yakni Anda free menginap 6 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Peak 2 sendiri saat ini merupakan destinasi favorit baru di Jakarta, dan karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Yang itu bisa Anda gunakan untuk staycation bersama keluarga, atau juga bisa Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, tidak perlu bagi spacer pun kepada kami, dan itu berarti bisa menjadi tambahan income lagi untuk Anda. So, buruan, gak usah lama-lama lagi, gak usah tarsok-tarsok, buruan Anda gabung sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta, buruan Anda gabung sekarang juga menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Saya tunggu.
1: Iya, luar biasa sekali. Ini kalau misalkan mau punya mobil listrik, DP-nya aja cuma 7,5 juta gitu ya.
0: Betul.
1: Di angsurnya suka-suka.
0: Jadi
1: sepunyanya uang kita gitu ya.
0: Karena animonya ini besar, dan ternyata banyak sekali pertanyaan, Pak, tapi untuk angsuran budget saya cuma ada sekian, budget saya cuma ada sekian.
1: Iya.
0: Karena juga banyak juga nih, di antara masyarakat umum tadi juga ada mitra driver yang juga pingin gabung sebagai mitra bisnis. Jadi maka dari itu kami berikan saat ini promo yang luar biasa, di mana Anda pun bisa angsur suka-suka itu tadi, sesuaikan dengan budget Anda.
1: Iya, luar biasanya lagi adalah ketika kita akhirnya memiliki mobil listrik ini masih bisa dibisnisin lagi, apa ya? Mencicilannya, cicilannya dari jalan
0: dari
1: sendiri.
0: Jalannya mitra driver tersebut.
1: Baik.
0: Jadi dikelola oleh Avesta, didistribusikan kepada mitra driver melakukan setoran atau subscription harian. Dari situlah angsuran terbayarkan, dan selebihnya masih kami bagikan kepada mitra bisnis 70%.
1: Luar biasa, nggak perlu pusing-pusing mikirin cicilan
0: gitu
1: ya. Baik, yang pasti tadi juga menarik, Bapak sempat menyampaikan gimana caranya supaya bisnis ini menghasilkan miliaran rupiah.
0: Yes.
1: Mungkin atau enggak, kita akan jawab di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
2: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range

0: hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, masih melanjutkan perbincangan kita. Ini perbincangan menarik sekali ketika kita berbicara tentang bisnis rental mobil listrik.
4: Betul
3: gitu ya,
4: Pak.
3: Tadi kita juga sudah melihat benefit-benefitnya gitu. Tapi tadi Bapak menyebutkan ini era baru dari Avesta, ada dua brand besar gitu ya yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Avesta. Ya. Kenapa Bapak akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan dua brand besar ini ya?
4: Bahkan kabar baiknya lagi adalah Mbak Diana, bukan cuma dua ini, jadi masih ada banyak lagi yang approach kami gitu loh. Tapi kami masih tahan dulu dan yang sudah confirm itu adalah di Wuling dan di VinFast ini. Adapun kenapa akhirnya kami mau nih ya, terus kemudian bekerja sama dengan Wuling dan juga VinFast. Yang pertama, kalau kita bicara tentang Wuling gitu ya, Anda pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, Anda boleh kok cross check secara langsung. Saat ini dealer mobil listrik yang datang langsung dari China terbanyak di Indonesia itu Wuling. Tercatat ada 150 dealer se-Indonesia Raya.
3: Se-Indonesia.
4: Gitu ya. Jadi ada 150 dealer yang semuanya itu sudah 3S. Jadi sales, service, spare part. Dan ini merupakan sebuah komitmen dari Wuling untuk bisa memberikan pelayanan prima bahkan after sales bagi pemilik unit kendaraannya. Kemudian terkait dengan VinFast sendiri, seperti yang sudah sering saya sampaikan, bahwa VinFast ini hadir di Indonesia telah membangun ekosistemnya gitu ya. Dari hulu sampai hilir, mulai dari membangun pabrikannya di daerah Subang, Jawa Barat, yang ini bahkan sudah beroperasional sejak Desember 2025. Mereka juga membangun dealer mobilnya sendiri, itu juga udah banyak sekali di kota-kota besar di Indonesia. Kemudian yang ketiga juga mereka membangun SPKLU merek sendiri ya, ini V-Green. Dan terus kemudian mereka juga membangun ekosistem transportasi umumnya sendiri. Jadi ada transportasi umum Green SM, yang kalau masyarakat tuh lebih kenalnya dengan taksi hijau. Dan sekarang juga membangun ekosistem bersama kami, pebisnis rental mobil listrik. Jadi itulah alasan kenapa kami saat ini confirm gitu ya, bekerja sama dengan Wuling dan VinFast.
3: Padahal sebenarnya masih ada banyak sekali ya.
4: Masih banyak
3: ya,
4: ternyata. Animonya luar biasa, betul sekali.
3: Avesta. Kita nanti tunggu nih terobosan terbarunya. Tapi yang pasti tadi Bapak juga kita sempat menanyakan, mungkin gak sih dari bisnis bersama Avesta ini bisa menjadi pengusaha yang memiliki omset miliaran. Padahal tadi modalnya cuma 7,5 juta aja. Bisa gak sih Pak?
4: Jadi begini nih. Kalau kita berbicara tentang bahasa cinta sebuah bisnis, itu adalah angka. Maka Anda harus tahu nih tentang angka-angka yang akan Anda dapatkan. Atau kita katakan sebagai financial benefit yang akan Anda dapatkan ketika Anda bergabung bersama kami menjadi mitra bisnis Avesta. Yang pertama yang pasti akan Anda dapatkan itu adalah bagi hasil potensi ride hailing yang kami berikan, bukan 50%, bukan 60%, tapi 70% untuk Anda. Dan ini bagi hasilnya lumayan besar gitu, bahkan besar ini untuk Anda.
3: Sangat
4: gitu ya.
3: Besar. Itu dibagikan?
4: Dibagikan kepada mitra 70%.
3: Berapa bulan sekali?
4: Kita bagikan selama 6 bulan sekali gitu ya. Terus kemudian yang kedua yang juga akan Anda dapatkan financial benefitnya adalah kan Anda berhak untuk mendapatkan free menginap 6 malam tiap tahunnya di PIK 2 selama masa kerjasama. Dan ini kalau di total masa kerjasama 5 tahun total itu adalah 30 malam senilai 15 juta. Dan ini pun juga bisa gitu ya Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, gak perlu bagi spacer pun kepada kami, dan ini jadi tambahan income bagi Anda, menjadi financial benefit yang kedua bagi Anda. Kemudian yang ketiga, setelah selesai masa kerjasama berakhir 5 tahun, mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus.

0: baterai dalam kondisi prima. Dan kalau Anda mau langsung jual pun, boom gitu ya. Hmm. Itu juga menjadi tambahan income bagi Anda, menjadi financial benefit yang ketiga bagi Anda. Tapi kan kalau kita hitung-hitung nih ya, bahkan kalau misalkan Anda mau minta prospektus bisnisnya, silakan Anda bisa menghubungi orang-orang yang nomornya tertera di layar kaca ini gitu ya. Anda kan melihat, oh ternyata belum sampai nih 1 miliar gitu ya. Lantas gimana nih caranya Anda bisa menjadi miliarder dengan cara menjadi pebisnis rental mobil listrik bersama Avesta?
1: Nah, tipsnya.
0: Ya, ini tipsnya nih. Hmm. Caranya gampang banget. Anda tinggal bergabung 10 unit sekaligus ya. Kenapa? Karena begitu Anda bergabung 10 unit sekaligus, maka financial benefit akan Anda dapatkan tetap sama 3, tapi jauh lebih besar. Okay. Nih perhatikan nih. Yang pertama, Anda mendapatkan bagi hasil potensi ride hailing bukan lagi 70% tapi 80% untuk Anda. Jadi lebih besar lagi kami bagikan kepada Anda. Hmm. Kemudian Anda juga mendapatkan free menginap 60 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Masa kerjasama 5 tahun total berarti 300 malam senilai 150 juta rupiah. Yang ini bisa Anda duitin lagi, Anda sewa-sewakan kepada orang lain, 100% uang sewa untuk Anda, nggak perlu bagi speser pun kepada kami, dan ini bisa menjadi tambahan income bagi Anda, financial benefit yang kedua untuk Anda. Hmm. Dan yang ketiga, setelah selesai masa kerjasama berakhir, 10 mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima, sehingga Anda bisa langsung tuh jual lagi kalau Anda mau langsung jual, dan ketika 10-10-nya Anda langsung jual, boom, Anda total jadi miliarder gitu. Jadi ini adalah cara termudah untuk Anda bisa menjadi miliarder dengan cara bergabung menjadi mitra bisnis Avesta. Dan kabar baiknya adalah kalau Anda bergabung nih hari ini, saat ini juga, langsung memutuskan 10 unit sekaligus hari ini, saat ini juga, bahkan Anda bisa nego DP.
1: Wow. Nah,
0: jadi Anda bisa langsung dapat cashback yang bisa Anda gunakan sebagai pemotong DP nantinya. Sehingga ketika Anda bergabung 10 unit sekaligus, Anda sudah langsung untung di depan. So, buruan, nggak usah lama-lama lagi. Buruan aja Anda gabung sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta. Menjadi pebisnis rental mobil miliaran bersama Avesta. Dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Saat ini juga, saya tunggu.
1: Ada sayangnya nih Pak Fuad.
0: Yes, betul.
1: Sayangnya cuma 8 orang.
0: Iya. Jadi kami ada promo yang menarik di mana khusus 8 orang tercepat gitu ya. Bahkan Anda nggak perlu siapin 300 sampai 400 juta. Anda bahkan nggak perlu siapin TDP minimal 69 sampai 108 128 juta. Anda nggak perlu siapin itu. Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah dan khusus 8 orang tercepat. Bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Sisanya bisa Anda angsur suka-suka sesuai dengan kemampuan bayar Anda tiap bulannya itu berapa. Sesuai dengan budget yang mau Anda sisihkan itu berapa. Dan kalau Anda pengen percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Yuk sekarang Anda lihat di layar kaca, ada nomor WA. Yes, betul sekali. Itu adalah nomor customer service kami yang siap untuk melayani Anda, melakukan pendaftaran untuk menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga.
1: Siapa cepat dia dapat.
0: Yes, betul sekali.
1: Tapi apakah ada perbedaannya ketika akhirnya memilih dari Wuling atau dari Finvest, Pak?
0: Yes, betul sekali. Jadi ini saya jelaskan kembali bahwa ketika Anda memilih Wuling gitu ya, maka nanti unit yang akan Anda dapatkan adalah Wuling Cloud EV Pro.
1: Okay.
0: Ya. Sedangkan kalau Anda memilih VinFast, maka unit yang akan Anda dapatkan adalah VinFast VFE 34. Hmm. Dari kedua kendaraan ini sekilas berasa di kelas yang sama, tapi sebenarnya berbeda. Kenapa? Karena VinFast VFE 34 ini masuk kategori comfort. Hmm. Ya. Sedangkan Wuling sendiri itu dengan Wuling Cloud EV Pro-nya itu masuk kategori luxury. Yes. Kalau ada di aplikator online itu ya. Anda bisa cek VinFast masuk kategori comfort, sedangkan Wuling Cloud EV Pro itu masuk kategori luxury. Sehingga potensi penghasilan yang akan Anda dapatkan itu berbeda gitu ya. Kalau VinFast VFE 34 itu Anda masuk kategori comfort yang dimana Anda bisa menghasilkan pendapatan dari setoran harian driver itu 300 ribu tiap harinya. Sedangkan kalau Wuling Cloud EV Pro Anda bisa menghasilkan 350 ribu tiap harinya dari setoran driver tersebut.
1: Yeah.
0: Dan itu karena Wuling Cloud EV Pro masuk kategori luxury. Tapi sekali lagi, semua kami kembalikan kepada Anda. Anda mau memilih mana? Mau memilih VinFast? Boleh. Mau memilih Wuling? Juga boleh. Yang pasti Anda gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Yuk, saya tunggu.
1: Yang pasti mitra bisnisnya adalah Avesta.
0: Yes, betul sekali.
1: Menarik sekali, kita akan coba untuk gali lagi Pak.
0: Siap.
1: Ini seberapa aman sih peluang
0: Siap.
1: Bisnis ini? Kita akan bahas ya Pak ya.
0: Siap,
1: di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas tentang peluang bisnis rental mobil listrik ya Pak. Di tengah kondisi ekonomi saat ini sangat sulit ya Pak ya membuka usaha, kita juga pasti harus hati-hati.
4: Betul
3: sekali. Tapi ketika kita berbicara tentang mobil listrik ini regulasi dari pemerintah ini sangat memudahkan dan mendukung ya Pak ya.
4: Betul sekali.
3: Nah, tapi ketika kita berbicara tentang bisnis sekali lagi yang harus kita pertanyakan adalah masalah keamanannya.
4: Betul sekali.
3: Boleh dong Pak dijelaskan kepada kita seberapa aman sih untuk bermitra bisnis bersama dengan Avesta?
4: Oke, jadi ketika berbicara tentang keamanan berbisnis bersama kami, maka setidaknya kami akan bagi menjadi dua pembahasan.
3: Okay.
4: Yang pertama yakni tentu saja bicara tentang keamanan unit Anda ketika dikelola oleh kami Avesta. Dan yang kedua adalah keamanan Anda berbisnis bersama kami, berarti kami akan melihatnya atau membahasnya dari sisi legalitas.
3: Yeah.
4: Ya, bicara tentang legalitas pun di sini ada satu hal yang penting, di mana mulai dari yang pertama, bahkan Anda boleh kok minta company profile perusahaan kami ke orang-orang yang nomornya tertera di layar kaca, sehingga Anda bisa mempelajari sepak terjang kami selama ini seperti apa, terus kemudian Anda bisa mempelajari jadi legalitas perusahaan kami seperti apa, sehingga Anda jauh lebih firm, jauh lebih yakin ketika bergabung menjadi mitra bisnis Avesta. Dan kemudian yang kedua, ya ini terkait dengan legalitas perjanjian. Anda nggak perlu khawatir, karena perjanjian antara Anda dengan kami itu nantinya akan diwarmarking oleh notaris, sehingga hak-hak Anda itu nantinya akan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Okay.
4: Sehingga Anda bisa berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Dari sisi legalitas sudah kita bahas, sekarang yuk mari kita bahas dari sisi keamanan unit Anda. Tentu saja kalau berbicara tentang keamanan unit ini kami bagi menjadi dua juga.
3: Okay.
4: Yakni mitigasi resiko apabila terjadi kecelakaan di jalan. Dan yang kedua adalah mitigasi resiko terhadap dalam tanda kutip oknum driver yang nakal. Yeah. Itu seperti apa. Mitigasi resiko terhadap unit apabila terjadi kecelakaan, Anda gak perlu khawatir. Ketika Anda bergabung 25 juta saat ini juga, selain mobil listrik ini sudah sejak awal menjadi milik Anda, BPKB dan STNK atas nama Anda, mobil ini pun juga sudah langsung dilengkapin full asuransi. Jadi kalau misalkan terjadi kecelakaan di jalan, terjadi gesekan di jalan, Anda gak perlu khawatir, begitu mobil masuk bengkel untuk reparasi sudah langsung di cover oleh asuransi.
3: Yeah.
4: Dan kemudian terkait dengan mitigasi resiko terhadap oknum driver yang nakal, Anda pun juga gak perlu khawatir. Karena di sini saya tekankan yang pertama, bahkan kalau Anda belum percaya 100% kepada kami, Anda boleh kok menentukan mitra driver sendiri.
3: Okay.
4: Jadi Anda bisa jauh lebih tenang, Anda bisa pantau terus tiap malam, Anda bisa lihat oh mobil Anda masuk ke rumah sebelah Anda. Karena misalkan bisa jadi mitra drivernya adalah tetangga Anda atau saudara Anda yang tinggal dekat dengan rumah Anda.
3: Kalau dibawa
4: itu pun
3: sendiri,
4: boleh.
3: Kak?
4: Bawa sendiri pun juga boleh
3: juga
4: gitu
3: boleh,
4: ya.
3: Okay.
4: Kemudian Anda pun juga boleh kok kalau misalkan Anda mau 100% gitu ya dikelola autopilot oleh Avesta pun juga boleh. Mulai dari kami yang mencarikan drivernya, kami yang mengelola drivernya, bahkan kami yang memanage. Kalau misalkan mitra driver Anda terus kemudian izin, entah itu sakit atau tanpa alasan, kami siapkan mitra driver cadangannya pun itu pun juga boleh.
3: Yeah.
4: Kemudian yang ketiga, bahkan Anda pun juga boleh kok mengelola mandiri, nanti kami bisa bantu untuk melakukan supervisi, kami bantu untuk memberikan arahan, sehingga Anda pun juga bisa melakukan pengelolaan mandiri. Sehingga Anda bisa jauh lebih aman, nyaman, dan tenang gitu ya, terkait dengan unit Anda. Dan kemudian tidak hanya itu, kami

0: juga masih berikan yang namanya GPS yang super duper canggih.
1: Secanggih apa?
0: Super duper canggih. Kenapa kami katakan super duper canggih? Karena GPS ini bisa membuat unit Anda kami matikan dari jarak jauh.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalkan kami memantau nih ya, karena kami juga siapkan nih yang kelima, yakni adalah tim yang bekerja secara shifting selama 24 jam memantau unit-unit mitra bisnis Avesta. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan nih ada unit kendaraan yang terpantau nih mau keluar area Jabodetabek, mm-hmm. maka itu langsung dimatikan saat itu juga. Mm-hmm. Dan yang terakhir, yang keenam, yang bisa membuat Anda berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman, yakni adalah kami juga bekerja sama dengan jaringan Matel atau jaringan mata elang. Jadi kalau misalkan nih ada suatu indikasi mobil Anda mau dibawa kabur, kami sudah matikan GPS-nya, maka akan langsung dilakukan penggerebekan saat itu juga. Dan Anda gak perlu khawatir, penggerebekan kami juga sesuai dengan regulasi yang ada, yeah. Dan kami akan menggandeng pihak berwajib atau pihak berwenang ketika melakukan penggerebekan tersebut.
1: Oke, okay, terjawab sudah ya Pak ya, masalah keamanan,
0: yes,
1: tadi ya Pak,
0: betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Tidak hanya legalitasnya, tapi bahkan unitnya pun
0: unitnya
1: aman.
0: Unitnya pun kami pastikan aman.
1: Dipastikan aman. Nah, pastinya Pak, untuk menutup perbincangan kita, boleh sekali.
0: Jadi
1: kita
0: sudah selesai ya? Mau selesai ternyata. Selesai.
1: Menutupnya kita pakai manis-manis Pak. Promo-promo boleh dong Pak.
0: Siap, baik. Baik Mbak Diana, jadi kalau Anda ingin bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, maka Anda harus tahu terlebih dahulu benefit apa yang akan Anda dapatkan. Dan saat ini silakan Anda simak baik-baik, Anda dengarkan baik-baik, kalau perlu Anda catat ya. Ini akan Anda dapatkan ketika Anda menjadi mitra bisnis Avesta. Mulai dari yang pertama, masa kerjasama selama 5 tahun, dan sejak awal mobil listrik ini menjadi milik Anda. BPKB STNK sudah langsung atas nama Anda. Dan selama masa kerjasama 5 tahun ini dikelola oleh Avesta, didistribusikan kepada mitra driver, dan mitra driver melakukan setoran harian, dan ini yang akan membuat Anda gak perlu pusing mikirin angsuran. Lebih daripada itu, Anda masih kami bagi-bagi hasil potensi ride hailing 70-80%. Jadi kalau Anda ambil 10 unit sekaligus, Anda berhak bagi hasil potensi ride hailingnya jauh lebih besar, yakni 80%. Dan tidak hanya itu, setelah selesai masa kerjasama berakhir 5 tahun, mobil-mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan menariknya lagi adalah untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hanya satu harga. Mm-hmm. Anda bisa memilih mau VinFast VFE34 boleh, mau Wuling Cloud EV Pro pun juga boleh. Dan itu Anda gak perlu menyiapkan modal 300-400 juta. Bahkan Anda gak perlu menyiapkan TDP minimal 69-108-128 mm-hmm. juta. Gak perlu. Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah aja. Dan mobil ini sudah menjadi milik Anda, BPKB STNK atas nama Anda. Dan mobil sudah dilengkapi full asuransi. Kabar baiknya adalah khusus untuk 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, Anda bahkan bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Sisanya bisa Anda angsur suka-suka, sesuaikan dengan budget yang ingin Anda sisihkan tiap bulannya, atau sesuaikan dengan pengeluaran Anda tiap bulannya pun juga boleh. Dan kalau Anda ingin percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Dan kalau Anda gabung nih hari ini, saat ini juga menjadi mitra bisnis Avesta, kami berikan Anda tambahan bonus spesial, menginap 6 malam secara gratis di PIK 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Tentu saja kalau Anda ambil 10 unit sekaligus, maka bonusnya pun kami kalikan 10. So, gak usah lama-lama lagi, buruan Anda daftar sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta, menjadi pebisnis rental mobil miliaran bersama Avesta sekarang juga dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Saya tunggu.
1: Luar biasa, penawarannya sangat terbatas hanya untuk 8 orang tercepat selama tayangan ini berlangsung.
0: Yes, betul
1: sekali. Tapi yang pastinya di akhir perbincangan ini kita juga mau mengapresiasi Pak, di tengah kondisi ekonomi saat ini sangat sulit. Artinya di sini Avesta turut menggerakkan ekonomi masyarakat dan juga membuka lapangan pekerjaan yang begitu banyak bagi para mitra driver dan juga masyarakat,
0: yes,
1: Indonesia.
0: Betul sekali Mbak Diana.
1: Pak Fuad Zaki, terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia. Sehat dan sukses selalu bersama
0: sama-sama,
1: Avesta
0: Mbak Diana.
1: Ya Pak ya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Dan pastinya ini adalah salah satu bisnis rental mobil listrik yang cukup fleksibel dan juga bisa memberikan potensi keuntungan jangka panjang seperti yang ditawarkan oleh Avesta. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Dwi Kondur Diri. Terima kasih. Sampai jumpa.